0: mulai dari ispa, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
1: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering ya. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
0: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Pembalap Indonesia optimistis meraih prestasi di ajang Rally Asia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Sejumlah pembalap rally Indonesia optimistis kembali mencetak prestasi di ajang internasional Asia Cross Country Rally 2026 di Thailand Agustus mendatang. Nama-nama langganan podium di ajang rally Dakarnya Asia seperti Memen Haryanto, TB Adi, dan Rudy Poa telah melakukan persiapan matang. Berikut ini ulasannya.

0: Saya Memen Haryanto, peneliti dari Indonesia yang insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally ke-31 tahun di Thailand. Awalnya adalah adventure offroad dulu dari tahun awal tahun 2000-an gitu ya, dengan beberapa teman-teman. Kemudian tahun 2011 itu saya mulai terjun ke dunia kompetisi dan saya mulai dengan speed offroad. Pertama kali pakai CG7 waktu itu. Sampai dengan tahun 2016 saya menekuni speed offroad, tergabung di beberapa tim-tim yang ada di event-event itu. Dan tahun 2017 adalah tahun pertama saya memulai karir saya di Asia Cross Country Rally, atau yang kita lebih sebut mungkin Rally Raid ya. Pada tahun ke-8 saya, 2017 saya pertama kali pakai Isuzu D-Max zaman dulu, punyanya sponsor. Kemudian 2018 saya pakai GT Roke. 2019 saya bangun satu tubular untuk ikut. 2022 pakai Jeep Cherokee lagi. 2023 sampai dengan sekarang saya memutuskan pakai Toyota Hilux. Tahun ini infonya lintasannya cukup lumayan berat untuk semua peserta. Ada gravel yang cukup lumayan serius, mungkin banyak berbatuan, main di seputaran perbukitan. Kemudian ada satu daerah yang emang daerah rawa ya, itu emang potensi mundurnya waktu peserta finish itu cukup lumayan tinggi. Jadi kalau dikasih waktu panjang, dikasih SS dengan kilometer panjang, berisiko mungkin tidak bisa tepat waktu untuk mencapai garis finish. XCR ini bukan ngomong soal kencengnya mesin, tapi soal durability suspensi yang harus mampu bertahan selama kurang lebih 2000 kilo selama 6 hari. 2023 saya juara 1 di T1G, atau 2025 saya juara juga di T1G. Sementara di tahun 2024 saya hanya juara 5, buat saya semuanya itu adalah juara buat saya. Tahun ini pastinya saya akan berusaha memberikan yang terbaik, dan yang terpenting saya bisa membawa nama baik Indonesia di event internasional. Saya akan menjaga nama dan mukanya Indonesia, termasuk juga dengan para sponsor yang nempel di mobil saya.
1: Memen Haryanto bukan satu-satunya perally Indonesia yang akan berlaga di AXCR 2026 alias Rally Dakarnya Asia. Di tempat ini, kita akan bertemu dengan perally Indonesia lainnya. Ada siapa aja?
2: Halo, saya Tebi Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia.
3: Saya Rudy Poa sebagai kapten tim dari Indonesia Cross Country Rally Team, dan saya juga sebagai pembalap motornya.
1: Selain itu, ada duo Sri Kandi Rally Indonesia, Lodi Natasa dan juga Sasti Lasmana, serta Irman Ferdiana yang turun di kelas moto. Dan Indonesia total mengirimkan 4 mobil dan 5 motor untuk AXCR 2026. Lantas apa ya target mereka?
2: Jadi memang prestasi terbaik saya di AXCR itu pernah juara 2 overall. Jadi itu jadi sebuah acuan yang harus saya dapetin lagi, bahkan kalau bisa lebih baik lagi, yaitu juara 1.
3: Ini saya lebih optimistik karena rutenya itu diperpendek, yang otomatis bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih menantang dan lebih sulit. Nah, dengan background saya yang lebih sering di hard enduro atau di extreme enduro, kemungkinan akan ini menjadi advantage atau kelebihan untuk saya.
1: Jika tim Rally Indonesia bisa mengibarkan merah putih di Thailand pada Agustus nanti, bukan hanya sekedar menambah daftar panjang prestasi, tetapi sekaligus juga mengharumkan nama bangsa bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Tangerang, Banten.
4: Timnas Indonesia dipastikan siap berlaga di ajang Piala AFF 2026 setelah melakukan pemusatan pelatihan lebih dari 2 minggu di Pulau Dewata. Jumlah pemain yang mengikuti pemusatan pelatihan pun dikerucutkan dari 50 menjadi 26 pemain.
5: Menjelang berakhirnya training camp skuad Garuda di Bali United Training Center Gianyar Bali, pelatih John Herdman menyatakan kesiapan timnas untuk berlaga di Piala AFF 2026 pada Juli ini. Dalam laga uji coba melawan Bali United Selasa lalu, timnas berhasil menang 3-0 yang juga menjadi pertandingan penutupan pemusatan pelatihan.
6: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start to come out against good opposition. I mean, our goal is to qualify for the World Cup. Our next goal is to really compete at AFC, so AFF provides us with the opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
5: Dari 50 pemain yang dipanggil dalam dua gelombang untuk training camp di Bali ini menjelang akhir pelatihan, dikerucutkan menjadi sejumlah pemain yang kemungkinan akan dibawa untuk berlaga.
6: It's 26. It's a 26-man squad that we'll be carrying through. Every game we have to name 23, but I'm happy to keep 26 players on my roster.
5: Bagi para pemain sendiri, menjalani 20 hari pelatihan di Bali, sudah terbentuk kecocokan dan koneksi emosional, serta kekompakan di antara mereka.
7: What I can say is, based on the last game, and also on the last 2 weeks, as you said, no? There is a chemistry, there is a connection with all the players, with the idea that coach wants to teach us and to show us that what is our strength.
5: Timnas Garuda dijadwalkan akan meninggalkan Bali pada tanggal 25 Juli mendatang dan akan menjalani laga perdana

0: Ya, bagi penghobi olahraga pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sport massage. Nah, ini ada anggapan juga ya, salah satu indikator sport massage yang oke adalah kalau yang dipijat itu berasa sakit, bahkan bisa sampai menjerit. Tapi benar nggak ya anggapan itu? Informasinya dalam segmen Emang Iya berikut ini.
1: Abis sport masas, badan lu sakit-sakit nggak? Sampai teriak-teriak?
2: Kagak, malah tadi gue enak-enak aja nyaris ketiduran malah.
1: Ah, kurang sip itu. Kalau sport masas yang bener, dipijitnya pasti sakit.
2: Hah? Sport masas yang bener sampai sakit-sakit? Emang iya?
3: Yang saya tahu yang biasa teriak-teriak itu kalau orang demo. Tapi kalau bicara sport massage tergantung kondisinya. Kalau misalnya emang pas lagi di massage ketemu tuh, misalnya ada otot yang meringkel, otot yang tegang, otot yang kenceng, dan dia dalam tuh. Kan yang namanya otot kan ada lapisan-lapisannya. Terkadang yang namanya otot yang kenceng itu dia ngumpet di dalam. Nah makanya tuh kadang tuh bener-bener sampai ditekan, kadang orang pakai sikut, kadang disikut The Rock, Smackdown tuh. Sampai dalam banget. Nah tapi kalau misalnya emang orangnya aman-aman aja, mungkin memang atlet yang kondisi fisiknya oke, recovery-nya bagus, mungkin nggak perlu sampai sedalam itu. Jadi ya cukup dengan dielus-elus tipis gitu kan. Bahkan kadang orangnya sampai tidur juga bisa aja. Gitu. Apalagi pas begadang 2 hari ya kan, tidur itu pasti. Jadi tergantung kondisi orangnya, bagaimana kondisi ototnya, sama dia mau tanding apa enggak, mau race apa enggak. Karena nggak mungkin orang mau race besok disikat sampai teriak-teriak yang ada besok batal lari itu.
2: Masas itu nggak harus selalu sakit, tergantung dari kondisi tubuh kita, kondisi gimana otot-otot kita, banyak faktornya, jangan salah lagi ya.
1: Oke.
2: Oke?
1: Oke dong.
2: Sampai jumpa di episode Emang Iya selanjutnya.
0: Selanjutnya, memperingati Hari Anak Nasional, ada kisah inspiratif dari 4 orang bocah sekolah dasar di Purwakarta, Jawa Barat, yang kerap membersihkan lingkungan yang kotor. Aksi yang terinspirasi dari aktivis lingkungan Pandawara Group ini pun menjadi viral di media sosial.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari grup Pandawara Cilik akan membersihkan selokan ini.
5: Inilah aksi bersih-bersih selokan dari 4 orang siswa sekolah dasar di Purwakarta, Jawa Barat yang diunggah di laman media sosial mereka. Aksi yang dilakukan saat libur kenaikan kelas medio Juli lalu ini menjadi viral dengan jutaan views di TikTok. Aksi ini berawal saat Radit Arka Faizi, siswa kelas 6 SDN Negeri 5 Nagri Kaler, tergerak saat melihat di lingkungannya tersumbat sampah. Ia lantas mengajak teman-temannya yakni Rifki Yudis, Rafa Putra Maulana, dan Fauzan membentuk kelompok kecil bernama Pandawara Cilik yang terinspirasi dari Pandawara Group. Dengan peralatan seadanya seperti kantong plastik, ember, sarung tangan, dan alat pembersih, mereka membersihkan selokan dengan telaten.

0: Kelas berapa semua?
1: Ini kelas 6. Ini kelas 3.
0: Ini di teman setermainan di sini ya?
1: Iya.
2: Ini tadi bersih-bersihnya kemana aja sih? Targetnya apa aja?
0: Hari ini bersih-bersihnya di mana?
1: Tadi di situ, di depan, di sini, ke sini.
3: Tak hanya selokan, mereka juga membersihkan sampah di sungai sekitar lingkungan dengan kondisi yang aman untuk anak. Meski bahaya pecahan kaca dan paku mengintai, semangat mereka tak surut demi mencegah timbulnya penyakit dan sarang nyamuk.
0: Kenapa kamu pengen bersihin lingkungan?
1: Biar peduli pada lingkungan, biar gak ada penyakit, banyak nyamuk, biar gak ada penyakit.
0: Ini udah berapa lama berlangsungnya?
1: Udah 9 hari.
3: Iya. Meski baru sepekan lebih menjalani aktivitas ini, apresiasi tinggi datang dari Kepala SD Negeri 5 Nagiri Kaler. Pihak sekolah berharap aksi nyata ini bisa menjadi inspirasi bagi siswa lainnya, serta seluruh anak-anak di Indonesia untuk lebih peduli terhadap lingkungan kelas maupun masyarakat.
4: Soalnya mungkin ya, anak-anak kami ini bisa bukan hanya menginspirasi untuk di luar, tetapi yang lebih utama adalah menginspirasi anak-anak lain yang ada di lingkungan kami di sekolah ini gitu. Karena saya tidak jumawa bahwa semua anak di sini semuanya sudah tergerak gitu. Tetapi mungkin dengan dua siswa ini yang sudah dia terjun bukan hanya di sekolah tetapi di luar, ini membawa tadi perubahan anak-anak yang lain juga mau semangat untuk sama-sama peduli.
3: Lurah Nagri Kaler pun berharap aksi inspiratif anak-anak sekolah dasar ini bisa menjadi contoh nyata bagi warga sekitar serta pengurus lingkungan untuk lebih peduli terhadap kebersihan.
5: Mudah-mudahan dengan adanya edukasi dari anak-anak bisa diikuti oleh masyarakat dan pengurus yang lain. Mungkin itu aja.
3: Sementara sumber inspirasi pembentukan grup Pandawara Cilik yakni Pandawara Group merasa terharu karena bisa menginspirasi keempat bocah SD tersebut. Pandawara Group juga berpesan agar selalu berhati-hati saat membersihkan lingkungan.
6: Kami pun ingin menyampaikan pesan untuk adik-adik tersebut mengenai semangat adik-adik yang sangat luar biasa, tapi kalian juga harus tetap berhati-hati kalau mau membersihkan selokan, sungai, ataupun tempat berbahaya. Pastikan selalu didampingi orang tua, guru, maupun orang dewasa. Jangan memaksakan diri karena tujuan kita untuk menjaga lingkungan dan jangan sampai mencelakakan diri sendiri.
3: Aksi sederhana namun berdampak besar ini bukti bahwa kepedulian lingkungan bisa dimulai dari usia dini dan dari hal terkecil di sekitar kita. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
7: Tornado merusak wilayah permukiman di Kentucky Utara, Amerika Serikat, disertai hujan deras dan sambaran kilat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Ya, dari internasional, tornado merusak wilayah permukiman di Kentucky Utara, Amerika Serikat, disertai hujan deras dan sambaran kilat. Sementara di barat daya Prancis, asap kebakaran dekat bandara sempat membuat layanan penerbangan terganggu. Dilaporkan dua petugas damkar tewas ketika bertugas memadamkan api. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Detik-detik tornado menyerang wilayah pertanian serta menerbangkan puing-puing melanda Kentucky Utara, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Tornado berputar melintasi lahan terbuka disertai dengan hujan deras dan sambaran kilat dan menyebabkan kerusakan di wilayah County Owen, Gallatin hingga Grant. Kepala Pemadam Kebakaran menyatakan selain merusak 3 lumbung dan 1 rumah, tornado juga sempat membuat sebuah kendaraan rekreasi terbalik dan satu korban mendapat perawatan medis karena mengalami luka ringan. Menurut penyelidikan lembaga cuaca setempat, dari sejumlah kerusakan yang ditimbulkan hingga Rabu, skala Fujita atau tingkat keparahan yang disebabkan oleh tornado ini meningkat dari skala EF0 menjadi EF1. Masyarakat pun diimbau untuk waspada karena ancaman tornado besar dan sangat berbahaya masih akan terjadi. Sementara itu, kebakaran pada Selasa siang di wilayah dekat Bandara Porto Mérignac, Barat Daya Prancis menyebabkan dua petugas pemadam kebakaran tewas. Dua petugas tersebut tewas ketika sedang bertugas dan telah dikonfirmasi oleh Menteri Dalam Negeri Prancis dalam sesi konferensi persnya. Api dan asap tebal yang membubung tinggi sempat membuat jadwal penerbangan terganggu. Otoritas tempat mengeluarkan status siaga sejak Selasa malam. Karena asap dekat bandara berasal dari meluasnya titik api kebakaran hutan di tengah gelombang panas yang berulang dan kondisi kekeringan di sebagian wilayah di Prancis. Peringatan ini merupakan tingkat kedua tertinggi dalam skala 5 tingkat terakhir yang dikeluarkan di wilayah tersebut.

0: CCTV ini merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas security proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas security. Hingga akhirnya membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman kejadian tersebut diunggah ke media sosial hingga viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu pada Kamis sore menyebut kedua belah pihak datang ke pospol Tamrin untuk dimediasi, di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf. Brayel membantah adanya aksi kekerasan yang dialami petugas security saat proses mediasi. Pihak Polsek Menteng juga membuka pintu bagi kedua belah pihak jika ingin membuat laporan resmi apabila masih merasa dirugikan.
1: Jadi pada saat proses mediasi, tidak ada kekerasan atau pemukulan, tidak ada. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan bagaimana prosesnya pada saat itu seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada.
2: Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak, Pak?
1: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke kedua pihak.
0: Adapun kasus untuk pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan

0: Seorang perempuan di Tangerang Selatan, Banten dievakuasi setelah terjebak di sebuah bangunan akibat pintu depan tiba-tiba tertutup dan terkunci.
1: Ya, sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ada seorang perempuan yang jadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya hingga mengalami lebam.
2: Petugas damkar mengevakuasi seorang perempuan dari lantai 2 sebuah bangunan di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan pada Senin lalu. Perempuan yang berprofesi sebagai bidan ini dilaporkan terjebak setelah pintu besi bangunan tiba-tiba tertutup. Rekan korban menuturkan, awalnya ada dua orang bidan berada di lokasi. Salah satunya sempat keluar untuk berolahraga. Namun saat kembali, pintu besi bangunan sudah tertutup rapat, sedangkan korban mengaku tidak melakukannya. Sehingga diduga ada orang lain yang sengaja menutup pintu besi tersebut.
3: Akhirnya damkar datang dan membantu turunkan teman kami lewat balkon. Setelah diperiksa tidak ada orang lain. Dan setelah dikonfirmasi itu terkunci sendiri. Gitu. Namun selama ini, selama kami kerja, itu pintu tidak bisa tertutup rapat. Itu hanya bisa dengan tenaga laki-laki, sedangkan kami karyawan bertujuh itu perempuan semua.
2: Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan orang lain di dalam bangunan maupun adanya barang yang hilang. Namun hingga kini belum diketahui siapa yang menutup pintu besi tersebut karena di lokasi tidak terdapat rekaman CCTV maupun saksi yang melihat. Jakarta, polisi menangkap seorang pria yang diduga menyekap dan menganiaya kekasihnya. Pelaku ditangkap di kawasan Matraman, Jakarta Timur setelah menjadi buronan polisi. Insiden penyekapan itu terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada awal Juli lalu. Selama 6 hari, korban berinisial TS disekap dan dianiaya hingga mengalami lebam di wajah dan tubuhnya. Korban berhasil melarikan diri dengan melompat jendela saat pelaku sedang pergi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku sakit hati dan cemburu karena mengira korban memiliki kekasih lain.
4: Pelaku kenal dengan korban melalui sosial media sekitar bulan April 2026 dan menjalin hubungan asmara dengan korban. Hubungan pelaku dan korban berjalan dengan putus sambung. Dan saat putus dengan pelaku, korban kenal dengan pria lain. Penganiayaan berawal sejak tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 8 Juli 2026, di mana pelaku mengetahui dari riwayat perjalanan korban yang jalan dengan pria lain.
2: Saat ini pelaku ditahan di Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, informasi berikutnya, waspada bagi para lansia karena rentan menjadi korban kejahatan. Di Jambi, ini ada seorang perempuan lansia yang harus kehilangan perhiasan emas usai sepasang kekasih pura-pura numpang ke toilet dan ternyata mereka pelaku pencurian.
0: Sementara di Mojokerto, seorang nenek usia 70 tahun menjadi korban penjambretan kalung emas saat berjemur di depan rumahnya.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang nenek berusia 70 tahun warga desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto menjadi korban penjambretan pada Selasa pagi. Saat kejadian, korban sedang berjemur di depan rumahnya seorang diri. Pelaku yang mengendarai sepeda motor kemudian menghampiri korban dengan berpura-pura mengajak berbincang. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur kalung emas milik korban seberat 8 gram.
5: Ada dari sana,
6: timur,
5: bawa peda Scoopy putih, tanya entah apa, terus ngasih bontotan itu tadi,
6: kasih makanan
5: ke orang tua saya,
6: terus
5: langsung ditarik, 14.
2: Meski rekaman CCTV sempat beredar di media sosial, pihak keluarga memilih tidak membuat laporan resmi ke kepolisian. Keluarga berharap video tersebut dapat membantu masyarakat mengenali pelaku agar tidak kembali memakan korban.

0: Petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan menangkap dua sejoli berinisial ID warga Talang Bakung dan SW, warga Kabupaten Batanghari Jambi, yang menjadi pelaku perampokan seorang perempuan lanjut usia. Keduanya ditangkap di sebuah kamar hotel di kawasan Talang Banjar, Kota Jambi pada Senin malam. Dalam rilis resminya, pihak kepolisian Polresta Jambi mengungkapkan peristiwa perampokan terjadi pada 17 Juli 2026 lalu di kawasan rumah adat Anjungan Batanghari, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Pelaku menggunakan modus berpura-pura menumpang buang air kecil ke toilet rumah korban. Korban dibekap dan dipukul hingga tak sadarkan diri, lalu pelaku menggasak perhiasan emas, uang tunai, dan handphone. Akibat perampokan ini, korban mengalami kerugian mencapai 90 juta rupiah.
1: Tersangka atas nama ID dan SW. Ini merupakan sepasang kekasih. Untuk motif kejahatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, modus operandi pelaku datang ke rumah korban untuk berpura-pura menumpang ke toilet, lalu langsung menyekap hingga pingsan.
0: Kedua pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Geram tidak kunjung ditangkap polisi, sejumlah emak-emak korban penipuan berkedok pinjaman menggerebek terduga pelaku penipuan di sebuah hotel di kalangan Situbondo pada Kamis siang.
3: Ya, sementara itu sejumlah emak-emak Kamis sore mendatangi Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat guna membuat laporan karena tertipu beli sembako murah di bawah pasaran. Dan total kerugian yang dialami korban mencapai miliaran rupiah.
4: Geram dan emosi lantaran perempuan terduga pelaku pinjaman bodong tak kunjung ditangkap, sejumlah emak-emak menggerebek perempuan berinisial RM di sebuah hotel di Kapongan, Situbondo, Jawa Timur pada Kamis siang. Emak-emak yang mayoritas merupakan pengemudi ojek online ini menggelandang terduga penipu dari kamar hotel hingga nyaris menghakiminya. Beruntung, polisi segera tiba dan mengamankan pelaku ke Mapolres. Salah satu korban mengaku pelaku menjanjikan pinjaman puluhan juta rupiah dengan syarat korban mentransfer uang 1,3 juta rupiah untuk setiap pinjaman 10 juta rupiah. Namun saat uang sudah ditransfer, pinjaman tak kunjung cair.
5: Itu nawarin pinjaman. Katanya itu dia itu punya pinjaman tapi dia gak menerusin gitu. Gak menerusin katanya ada dua sistem baru sama lanjutkan. Nah yang dia ini sisa satu angsuran. Nah, disuruhnya saya yang neruskan. Nah, itu bilangnya per 10 jutanya itu 1.300.000. Nah, dia nawarin itu ada 30 juta sama 10 juta. Jadi karena saya tergiur, saya mau.
2: Totalnya berapa, Mbak?
5: Awalnya 5.200.000.
2: Jadi semuanya?
5: Semuanya 12.700.000.
6: Kami mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan pinjaman hutang, namun ada persyaratan dari korban diminta untuk menyerahkan sejumlah uang. Kami lakukan pemeriksaan terhadap para korban yang mengalami kerugian dalam kasus ini, dan kemudian untuk melengkapi mencukupi dua alat bukti, kami akan melakukan pemeriksaan secara intensif.
4: Para korban kesal antara sudah berkali-kali membuat laporan namun tak kunjung ditangkap. Kini kasusnya sudah ditangani polisi setempat. Tergiur harga sembako murah, puluhan emak-emak di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Kamis sore, emak-emak ini mendatangi Polres Metro Bekasi, Kota Jawa Barat untuk melaporkan terduga pelaku berinisial NG, warga Pengasinan, Kota Bekasi. Kasus ini bermula ketika terduga pelaku menawarkan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, beras dengan sistem pre-order dan harga yang lebih murah dari pasaran. Namun saat para korban sudah menyetorkan uang dalam jumlah besar, pelaku tidak bisa dihubungi dan kabur dari rumahnya. Salah satu korban mengaku tertipu hingga ratusan juta rupiah.
7: Awalnya saya kan dari April ya, 18 April itu ikut PO. Mulai transfer itu tanggal 10 April gitu. Jadi datang barang itu sekitar tanggal 18-19 April gitu. Lancar itu 6 kali PO. Kemudian pas di bulan Juni tanggal 17 itu PO tanggal 16, 17, 19 dan 22 itu yang tidak datang.
8: Total kerugian yang ibu rasakan?
7: Totalnya saya 208.973.000.
4: Kini kasus dugaan penipuan sembako murah tersebut dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga telur ayam kembali naik dalam 2 pekan terakhir. Pedagang mensinyalir kenaikan dipicu meningkatnya permintaan telur ayam dari program Makan Bergizi Gratis seiring dimulainya tahun ajaran baru.
3: Ya, dan mama ini khawatir kalau kenaikan harga akan merembet ke produk pangan lainnya. Informasinya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
1: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
7: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
4: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
9: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik

0: Harga telur ayam dalam 2 pekan terakhir terus naik. Pedagang mensinyalir kenaikan karena mulai meningkatnya permintaan telur ayam dari program makan bergizi gratis seiring dimulainya tahun ajaran baru.
1: Ya, sementara itu konsumen mengeluhkan kenaikan harga telur. Mereka khawatir kenaikan harga telur akan merembet ke kebutuhan pokok lainnya.
2: Heri, pedagang telur di Pasar Pela Mampang, Jakarta menceritakan, telur ayam yang dijual Rp28.000 per kilogram naik secara bertahap dari Rp24.000 per kilogram sejak berakhirnya liburan sekolah. Menurutnya, kenaikan akibat tingginya permintaan telur bagi pengadaan program makan bergizi gratis. Ditambah banyaknya jumlah ayam berusia tua yang menurun produktivitasnya sehingga produksi telur berkurang.
3: Adanya si order. Ya, emang ada kenaikan lumayan signifikan. Kemarin, minggu kemarin sebelum MBG itu sekitar harga jual 24 sampai 25. Per hari ini 28.
4: Jadi dari mulai masuk sekolah ya?
3: Itu waktu liburan kan harga telur emang terpuruk. Bahkan di daerah Jawa Timur itu kan sempat banyak yang obral kan.
2: Konsumen khawatir kenaikan harga ini akan berlanjut dan diikuti oleh produk pangan lainnya.
5: Mulai lagi katanya, kita mah ngikutin aja.
4: Tapi kok gak apa-apa?
5: Ya sebenarnya berat sih, soalnya lainnya juga pada ikut naik.
6: Saya karena anak saya udah gede-gede, saya juga ngerasa juga, waduh kalau apa-apa naik lagi repot juga gitu. Saya gak merasa menikmatin MDG-nya, tapi kena dampaknya juga kan.
7: Iya benar. Oke, kan biasanya ibu kalau beli telur berapa bu? Pas sebelum dua kemarin-kemarin deh, pas MDG-nya udah jalan.
6: Orang jualan, jadi kadang-kadang belinya sekilo. Karena saya mau pulang kampung aja, saya beli setengah kilo.
2: Kenaikan permintaan telur ayam ini memang sejalan dengan pernyataan Kementerian Pertanian pada bulan Mei lalu yang mengusulkan penambahan frekuensi menu telur dan ayam dalam program MBG hingga 3 kali dalam sepekan. Hal itu agar harga telur di tingkat peternak yang saat itu anjlok bisa naik. Kementan mencatat satu dapur SPPG membutuhkan setidaknya 1,86 ton telur ayam per bulan. Per 15 Juli 2026, Kementan menetapkan harga acuan pembelian telur yang baru di tingkat peternak Rp24.000 per kilogram. Dari sebelumnya awal Juni Rp26.500 per kilogram. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
1: Dilanda kemarau panjang, warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa mengantri air kubangan yang keruh untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Sementara untuk masak dan minum, mereka terpaksa membeli air galon.
0: Sementara di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, petani mengambil langkah ekstrim memanfaatkan air sisa limbah pemotongan batu hijau untuk mengairi sawah.
8: Belum ada air.
9: Inilah aktivitas warga di Desa Barengko, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor yang setiap hari antri bergantian menimba air kubangan. Meski air keruh, mereka tidak punya pilihan lain karena sumur-sumur di rumah warga kering sejak bulan Mei. Air keruh ini dimanfaatkan untuk mandi hingga mencuci, sementara untuk masak dan minum mereka membeli air galon.
10: Setiap harinya ke sini, Bu?
11: Ke sini, dari jam 4 pagi. Sampai? Udah bangun, ya berhenti-berhenti kalau udah penuh di rumah. Baru berhenti ngambil air.
10: Terus buat apa? Ya. Buat apa aja di sini?
11: Buat cuci piring, buat cuci baju, apa aja buat keperluan di rumah.
9: Tak hanya kesulitan air bersih, kemarau hebat juga mengakibatkan hektaran sawah mengalami kekeringan hingga tanah retak-retak. Sementara itu pihak desa mencatat sebanyak 9.000 jiwa di 6 RW mengalami krisis air bersih. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air dan meminta solusi jangka panjang agar krisis air bersih tak terulang setiap musim kemarau. Kondisi serupa juga dialami warga di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa Maros, Sulawesi Selatan. Musim kemarau sejak 3 bulan terakhir memaksa mereka memanfaatkan air keruh di sumur tada hujan yang juga sudah mulai mengering. Meski airnya kotor dan agak asin, mereka tidak punya pilihan lain karena hanya di sumur ini mereka bisa mengambil air untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk minum dan masak, mereka terpaksa membeli dari penjual air keliling dengan harga Rp2.500 per jerigen.
12: Jalan berapa kilo, Bu?
11: Sekitar lebih 1 kilo.
12: 1 kilo jalan,
11: iya.
12: bawa
11: begini.
12: Itu setiap hari, Ki?
11: Iya, setiap hari, 3 kali dalam sehari.
13: Ibu, ini airnya gimana, Bu?
11: Asin-asin sedikit, Mi.
12: Ini bagaimana, Ibu? Ini warnanya sudah kotor.
11: Ya, begitu saja dipakai. Mau apa lagi?
9: Menurut data pemerintah setempat, ada 6 kecamatan di Maros yang terdampak kekeringan dan yang terparah ada di wilayah pesisir Kecamatan Bontoa. Musim kemarau yang melanda sejak 2 bulan terakhir memaksa petani mengairi sawah menggunakan air limbah tambang di Kampung Sedamukti, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Akibatnya permukaan tanah sawah padi tampak memutih bahkan terancam gagal tanam. Kini para petani hanya bisa bertahan dan berharap pemerintah daerah segera turun tangan menyalurkan pasokan air bersih agar kualitas tanah tidak rusak permanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seekor harimau Sumatera menyerang seorang pekerja pembuatan kanal di Riau. Korban berhasil diselamatkan namun mengalami luka serius.
1: Ya, sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, aktivitas belajar di sekolah taman kanak-kanak mendadak panik setelah seorang guru menemukan seekor ular di dapur sekolah.
0: Seekor harimau Sumatera kembali menerkam seorang pekerja alat berat bernama Haryanto di Kampung Teluk Lanus, Kabupaten Siak, Riau pada hari Selasa. Korban diserang saat hendak buang air besar di tepi kanal pada malam hari dan tak selang sampai 10 menit korban diserang harimau. Beruntung rekan korban mendengar korban berteriak minta tolong. Nyawa korban selamat setelah rekan kerjanya menyalakan lampu alat berat yang membuat harimau panik dan pergi. Meski selamat, korban mengalami luka serius di bagian kepala, dada, dan punggung. Kini korban harus menjalani perawatan intensif di RSUD Tengku Rafian Siak.
8: Salah seorang teman korban kemudian menaiki alat berat yang berada di sekitar lokasi dan menghidupkan mesin alat berat serta seluruh lampu penerangan. Sorotan lampu diarahkan ke lokasi yang diduga menjadi sumber teriakan korban. Dan sorotan lampu alat berat yang mengarah ke lokasi kejadian diduga mengganggu satwa tersebut, yang kemudian harimau tersebut melepaskan korban dan selanjutnya bergerak meninggalkan lokasi kejadian.
0: Insiden ini merupakan serangan keempat di Riau dalam sebulan terakhir sekaligus menambah rentetan konflik antara manusia dan satwa liar yang dilindungi. Aktivitas belajar di TK Negeri Pembina Boyolali, Jawa Tengah sempat diwarnai kepanikan setelah seekor ular ditemukan di dapur sekolah. Ular cicak sepanjang setengah meter pertama kali diketahui seorang guru yang hendak mengganti tabung gas. Saat selang regulator ditarik, ekor ular mendadak muncul dari balik peralatan dapur. Petugas damkar Kabupaten Boyolali yang tiba di lokasi akhirnya berhasil mengevakuasi ular tidak berbisa tersebut dari celah bawah kompor gas. Lokasi sekolah yang berbatasan dengan kebun rimbun dan tumpukan genteng diduga menjadi akses masuknya ular. Pihak sekolah pun diimbau rutin membersihkan area sekitar agar tidak menjadi sarang satwa liar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Nah, ini dia nih salah satu kudapan tersohor dari tanah Pasundan. Yes, batagor.
0: Tapi kali ini kita akan ajak pemirsa lihat inovasi yang unik-unik dari hidangan batagor. Buat yang penasaran, tetap bersama kami di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
0: Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Ya, Kota Kembang ini tidak pernah kehabisan ide untuk mengolah kulinernya. Selalu ada aja yang baru deh ya. Dan kalau kita mengenal batagor sebagai hidangan tahu dan adonan ikan goreng dengan bumbu kacang, ini ada sejumlah pelaku usaha kuliner di Bandung yang menampilkan inovasi unik.
4: Nah, ini batagornya macam-macam ya pasangannya ya. Ada batagor dengan siraman kuah mie kocok hingga batagor kacang mie instan. Seperti apa sensasi kreasi inovasi kuliner batagor Bandung ini? Berikut liputannya untuk Anda.
5: Aroma kaldu sapi dengan wangi daun bawang dan seledri langsung menyengat hidung saat memasuki kedai batagor di Jalan Buah Batu, Kota Bandung ini. Di tempat ini, batagor tidak hanya disajikan dengan bumbu kacang seperti pada umumnya, tapi dikombinasikan dengan siraman kuah mie kocok yang gurih dan hangat. Perpaduan dua kuliner ikonik Bandung dalam satu mangkuk ini menjadi pilihan baru bagi penikmat kuliner Kota Kembang. Berawal dari ingin mencoba menciptakan batagor dengan varian rasa dan penyajian yang berbeda, dari hasil riset selama 6 bulan terciptalah batagor kombinasi kuah mie kocok yang rasa dan penyajiannya pas dan sesuai.
6: Mungkin pertama idenya itu kalau di Bandung itu kan kebanyakan batagor tuh batagor kering sama bumbu kacang aja ya kan. Sebenarnya ada opsi lain, batagor kuah tuh bisa diangkat juga. Biasanya kan batagor kuah tuh terkenalnya di gerobakan kan. Nah, kita elevate-nya itu pakai kuah mie kocok.
5: Jika biasanya batagor terbuat dari adonan ikan tenggiri, di sini batagornya diberi tambahan udang dan telur puyuh. Ukurannya jauh lebih besar dari seporsi batagor kuah pada umumnya. Ikan tenggiri berpadu dengan udang menciptakan perpaduan rasa yang khas dan pas, juga memberikan cita rasa yang lezat. Selain itu, telur puyuh yang tersimpan di dalam bakso tahu goreng memberikan elemen kejutan yang unik dan berbeda.
7: Mantap banget bumbunya ini, kuahnya, karena dia menggunakan kuah mie kocok, jadi terasa banget gurih, asinnya enak. Selain itu, pas saya makan batagornya, nih ternyata di dalamnya tuh ada telur puyuh dan juga ikannya terasa sekali.
5: Selain menu batagor kuah mie kocok, ada pula menu mie kogar atau mie kocok batagor yang menyajikan mie kocok lengkap dengan kikil dan toge yang diberi topping batagor sebagai pelengkapnya.
8: Baru pertama kali sih lewat TikTok ya, kayak heboh gitu, makanya pas ke Bandung kita mampirin gitu. Ternyata rasanya enak.
9: Ya, mantap. Kalau bapaknya gimana?
8: Oke lah, rasanya seger gitu loh, kuahnya pedes-pedes gitu nampol.
9: Emang asal dari mana ini?
8: Semua dari Jakarta, kita lagi main aja.
5: Sebagai hidangan penutup, ada pula es persik 4 musim yang menyajikan dessert sirup dan buah persik dilengkapi dengan sejumlah kondimen lainnya seperti pacar Cina, hun kue, dan jelly taro. Aneka kuliner batagor dan mie kocok di kedai ini dibanderol dengan harga Rp20.000 hingga Rp40.000. Jika ingin mencicipi aneka hidangan batagor dengan berbagai varian unik dan lezat, kedai ini buka setiap hari dari jam 11 siang hingga jam 8.30 malam. Puas menikmati kreasi batagor berkuah kaldu gurih, saya mengajak Anda bergeser dan mencoba inovasi batagor kreasi lainnya yang tak kalah unik dan ramai diperbincangkan, yakni batagor kacang mie instan. Dua kuliner favorit sejuta umat, yakni mie instan dan batagor bumbu kacang, dipadukan menjadi satu sajian harmonis. Mie instan berbumbu khas disajikan dengan topping potongan batagor tahu ikan yang renyah, lalu disiram bumbu kacang kental yang gurih manis.
10: Kebetulan dari teman, dan tadi pulang belanja, kata teman sarapan di sini, jadi di sini dan ternyata rasanya enak.
5: Berjualan sejak tahun 2010 silam, awalnya Anwar hanya berjualan batagor biasa dengan bumbu kacang. Namun karena permintaan konsumen, akhirnya ia menjadikan menu batagor mie instan sejak 2 tahun silam. Awalnya gimana nih kok tiba-tiba jadi jualan batagor pakai mie?
11: Ya awalnya ada konsumen ya bilangnya, cobalah pakai mie.
5: Oh gitu.
11: Ya, saya bawa gitu. Ternyata lumayan gitu, banyak peminat.
5: Lumayan banyak. Awalnya berapa Kang, bawa berapa?
11: Awal paling 20 biji.
5: 20 biji? Ya. Sekarang udah berapa nih sekali jualan sehari?
11: Paling sekarang 3 kardus gitu lah.
5: 3 dus ya. Mie goreng dan mie rebus.
11: Ya betul. Wah. Paling mie rebus cuma setengahnya sih.
5: Oh gitu. Jangan yang
11: 30 bungkus lah.
5: Yang lebih banyak suka itu yang mie goreng ya.
11: Betul.
5: Ya. Mantap. Tinggal aduk nih ya.
12: Untuk lebih menambah cita rasa, Anwar menyediakan batagor mie dengan tambahan topping ceker ayam. Perpaduan dua makanan yang gak ada lawannya, mie instan favorit bertemu dengan batagor dengan siraman bumbu kacang yang melimpah.
5: Saya pikir rasanya tuh bakal tabrakan antara mie gorengnya dengan batagor. Ternyata ini cocok, ngeblend dan juga jadinya enak. Kriuknya dapat dari si batagornya. Nih, kenyal-kenyalnya dari mie. Mantap. Makan lagi ya. Oh ya, dan ini tuh ada ininya nih. Ceker nih yang bikin makin oke.

0: Halo ya.
1: Satu porsi batagor bumbu kacang mie instan dibanderol sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Dengan harga yang ramah di kantong pelajar dan mahasiswa, batagor yang berlokasi di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung ini mampu menjual hingga ratusan porsi perharinya. Yogi Prayoga, Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat.
2: CCTV merekam aksi dua pria mencuri pagar sekolah di Babelan, Bekasi.
3: Informasi lengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Aksi tak terpuji dilakukan dua pria di Babelan, Bekasi. Keduanya mencuri pagar sekolah. Aksi pencurian terekam CCTV dan dashcam milik salah satu warga saat keduanya membawa pagar.
1: Ya, di Denpasar, Bali ada seorang ayah dan anak yang kompak mencuri belasan sepeda motor untuk modal judi online.
2: Inilah rekaman CCTV kekompakan ayah dan anak mencuri sepeda motor di sebuah hotel di Jalan Tuku Umar Barat, Denpasar. Sang anak mengambil motor yang stangnya tidak terkunci, sang ayah membantu mendorongnya. Tersangka Igna, 43 tahun, dan anaknya AKP, 24 tahun, ditangkap di rumahnya di Denpasar. Dalam 3 bulan terakhir, keduanya mengaku mencuri 12 sepeda motor dan menjualnya melalui media sosial seharga 10 hingga 12 juta rupiah per unit. Sementara itu, CCTV lain merekam dua terduga pelaku pria dan wanita masuk ke SD Negeri 08 Kenari Senen, Jakarta Pusat Rabu siang dengan berpura-pura sebagai orang tua murid. Memanfaatkan kelas yang sepi saat guru rapat, pelaku wanita masuk lewat kelas sebelah yang tidak terkunci, lalu mencuri laptop guru melalui sekat kelas. Pihak sekolah sudah melapor ke Babinkam Tipmas dan menempel foto CCTV terduga pelaku agar segera dikenali dan dilaporkan ke polisi. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pria pelaku mencuri pintu pagar besi milik SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu lalu. Dua pelaku dengan tenang mengangkat serta membawa kabur pintu pagar menggunakan satu unit sepeda motor. Dashcam mobil milik seorang pengendara mobil juga merekam detik-detik dua pelaku membawa kabur pagar sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Atas kejadian ini, pihak sekolah sangat menyayangkan aksi pencurian fasilitas sekolah.
3: Dengan CCTV, ternyata sudah rahib, sudah hilang. Dan dari CCTV itulah ketahuan siapa pelaku-pelakunya itu.
2: Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah akhirnya melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Liputan CNN Indonesia.
0: Atlet golf putri Jesslyn Wijaya dikabarkan diduga diculik sejumlah orang pada tanggal 13 Juli lalu. Terkini, polisi menjelaskan perkembangan terbaru bahwa atlet golf putri Jesslyn Wijaya diketahui meninggalkan Indonesia pada 14 Juli 2026.
1: Jesslyn pergi bersama ibu dan bibinya menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Diketahui melanjutkan perjalanan ke Bangkok, Thailand.
4: Jesslyn Wijaya, seorang atlet golf putri dikabarkan diduga diculik sejumlah orang saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran di Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Terkini, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan penculikan atlet golf putri Jesslyn Wijaya. Dari hasil penelusuran perlintasan dan rekaman CCTV, Jesslyn diketahui telah berada di Bangkok, Thailand setelah sebelumnya sempat terdeteksi terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia via Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari rekaman CCTV Bandara Ahmad Yani Semarang, Jesslyn tiba menggunakan 3 kendaraan dan diduga didampingi oleh sang ibu, tante, serta sejumlah pria sampai dengan proses check-in. Namun hanya Jesslyn bersama sang ibu dan tantenya yang melanjutkan penerbangan tersebut.
5: Setelah kita melakukan pengecekan CCTV, kemudian juga kita koordinasi dengan stakeholder terkait, kita temukan lagi fakta terbarunya adalah bahwa dari Semarang ke Malaysia,

0: Ya. Kemudian dari Malaysia, dia selain ini sudah berpindah lagi menuju Bangkok, Thailand dengan nomor penerbangan TG418. Jadi saat ini kita duga yang bersangkutan berada di wilayah Thailand.
1: Hingga saat ini, penyidik masih mengalami kendala karena pihak keluarga Jaslyn belum dapat dihubungi maupun memberikan keterangan resmi terkait kondisi terkini dan duduk perkara sebenarnya yang terjadi di restoran Saung Kita. Meski pelapor sempat mengajukan pencabutan laporan, petugas tetap melanjutkan penyidikan guna memastikan ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana penculikan. Polres Metro Jakarta Pusat pun telah mengagendakan pemeriksaan terhadap ibu, tante, dan adik Jaslyn hari ini guna memastikan keberadaan dan keselamatan sang atlet golf. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Memasuki pekan kedua konflik Iran dan Amerika Serikat, Iran mengaktifkan sistem pertahanan udara di ibu kota Teheran.
3: Nantikan informasi mancanegara usai jeda di Good Morning.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
2: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kian memanas. Memasuki pekan kedua serangan Amerika Serikat ke wilayah Teheran, Iran mengaktifkan sistem pertahanan udara di ibu kota.
1: Di tengah meningkatnya eskalasi, Iran mengklaim melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Arab, sementara Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman baru terhadap Iran.
2: Sistem pertahanan udara diaktifkan di sekitar kota Teheran pada Rabu dini hari saat Amerika Serikat melancarkan serangan selama 11 malam berturut-turut ke wilayah Iran. Menurut media lokal Iran, pertahanan udara diaktifkan untuk merespon serangan ke ruang udara ibu kota. Tindakan ini diambil Iran setelah Amerika Serikat menyerang sejumlah provinsi di Iran. Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita semi-resmi Tasnim, militer Iran mengklaim telah meluncurkan sejumlah drone bunuh diri ke gudang amunisi dan fasilitas logistik pusat komando pasukan darat Amerika Serikat di Camp Doha, Kuwait Barat, gudang peralatan militer Amerika di Yordania, serta hanggar perawatan di Bahrain. Markas pusat Hatam al-Anbiya yang merupakan komando militer utama Iran memperingatkan bahwa apabila Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir atau lokasi rental lainnya di Iran, Iran mengancam akan melancarkan serangan yang lebih besar terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Peringatan itu muncul setelah Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan segera menyerang fasilitas nuklir PXX Mountain di Provinsi Isfahan. Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Donald Trump menyatakan setiap kali Iran menembak kapal di Selat Hormuz, Amerika Serikat akan menghancurkan satu jembatan atau pembangkit listrik di Iran, termasuk yang berada di dekat atau di dalam kota Teheran. Sementara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan sangat prihatin atas meluasnya eskalasi militer antara Amerika Serikat dan juga Iran.
3: The Secretary General reiterates once again that there is no military solution to this conflict, and he calls for intensifying diplomatic efforts towards a peaceful and durable settlement.
2: Hingga kini belum ada tanda-tanda kedua pihak akan menghentikan aksi militernya. Komunitas internasional terus mendorong upaya diplomasi di tengah meningkatnya resiko meluasnya konflik di Timur Tengah.
1: Berikutnya, Parlemen Perancis resmi mengesahkan undang-undang larangan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun.
0: Langkah ini dilakukan untuk melindungi kesehatan mental dan juga keselamatan anak dari dampak buruk media sosial.
4: Parlemen Perancis melakukan pemungutan suara pada Selasa waktu setempat untuk meresmikan rancangan undang-undang larangan akses media sosial. Senat Perancis menyetujui RUU ini dengan 243 suara berbanding 2. Sementara Majelis Nasional mengesahkannya dengan 279 suara. Mulai 1 September mendatang, anak di bawah usia 15 tahun dilarang membuat akun media sosial baru. Bagi akun yang sudah ada, platform diberi waktu hingga 1 Januari 2027 untuk menutupnya. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron meningkatkan pentingnya pembatasi penggunaan gawai agar generasi muda bisa fokus pada pendidikan.
5: On vous a laissé un peu dans cette jungle et elle vous vole de l'attention. C'est-à-dire que on s'habitue de plus en plus à être sur un écran, à faire défiler des contenus très vite, des vidéos très courtes. Et on voit que c'est de plus en plus difficile même de regarder un film, de lire un livre.
4: Undang-undang ini pun mendapat dukungan luas dari warga Prancis. Meski beberapa masyarakat menilai peran serta orang tua lebih utama dalam mengawasi penggunaan gawai.
6: Non, je ne pense que c'est pas une mesure suffisante. Moi, je crois qu'il faut pas interdire à des jeunes à cet âge-là. Plus on nous interdit les choses, et plus on a envie de les voir, en fait.
4: Langkah Prancis ini mengikuti jejak Australia yang lebih dulu menerapkan larangan media sosial bagi anak di bawah usia 12 hingga 15 tahun pada Desember lalu. Meski beberapa platform media sosial menyatakan siap mematuhi hukum, penolakan masih terjadi dari sejumlah kelompok remaja.
0: Cuaca ekstrim dan juga gelombang panas di Iowa, Amerika Serikat, mendorong sebuah peternakan menggunakan sistem pendingin khusus demi menjaga kesehatan sapi dan produksi susu tetap stabil.
1: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
4: Di tengah gelombang panas dan musim panas di Iowa, Amerika Serikat, sebuah peternakan sapi perah menggunakan sistem pendingin khusus untuk menjaga kesehatan ternak dan produksi susu tetap stabil. Peternakan Cinnamon Ridge memasang deretan kipas berkecepatan tinggi, semprotan kabut air, lantai pasir, hingga dinding pendingin agar suhu kandang yang berisi sapi perah tetap nyaman. Langkah ini dilakukan karena sapi lebih sulit melepaskan panas tubuh dibandingkan manusia, sehingga cuaca ekstrim dapat menurunkan nafsu makan dan berdampak pada hasil produksi susu. Meski membutuhkan biaya tambahan, pemilik peternakan menilai kenyamanan ternak menjadi kunci menjaga kesehatan sekaligus kualitas produksi susu. Di tengah suhu ekstrim yang menembus lebih dari 38 Celcius, teknologi pendingin ini membantu peternakan tetap produktif tanpa mengorbankan kenyamanan hewan.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Alfian Raharjo. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Sejumlah emak-emak menggerebek seorang perempuan lantaran geram menjadi korban penipuan hingga puluhan juta rupiah dengan modus pinjaman bodong.
1: Sementara itu diduga mabuk dan memutar musik keras saat menginap di sebuah homestay, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau terlibat cekcok hingga melakukan penganiayaan.
2: Tak kunjung ditangkap polisi, sejumlah emak-emak korban penipuan berkedok pinjaman menggerebek pelaku penipuan di sebuah hotel di kalangan Situbondo, Jawa Timur, Kamis siang. Keributan pun nyaris tak terhindarkan hingga adu mulut terjadi. Polisi yang datang langsung mengamankan terduga pelaku ke Mapolres Situbondo. Tak kuat menahan emosi, para emak-emak yang mayoritas berprofesi sebagai ojek online ini pun langsung menggeruduk ruang penyidikan unit 4 Satreskrim Polres Situbondo. Mereka berteriak meminta polisi memproses pelaku dengan adil. Para korban dijanjikan pinjaman uang puluhan juta rupiah dengan syarat sebelum dicairkan harus mentransfer uang 1,3 juta rupiah per pinjaman 10 juta rupiah. Korban pun mengaku telah membayar sampai puluhan juta rupiah untuk mendapatkan pinjaman 40 juta hingga 100 juta rupiah.
3: Nawarin pinjaman, katanya itu dia itu punya pinjaman tapi dia gak menerusin gitu, gak menerusin katanya ada dua sistem baru sama lanjutkan. Nah yang dia ini sisa satu angsuran, nah disuruhnya saya yang neruskan. Nah itu bilangnya per 10 jutanya itu 1.300.000. Nah dia nawarin itu ada 30 juta sama 10 juta. Jadi karena saya tergiur, saya mau.
2: Kamu Sementara itu, tidak terima ditegur akibat memutar musik dan suara TV terlalu keras saat menginap di homestay, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau terlibat perkelahian.

0: dan TV yang ada di ruangan itu.
1: Enggak terima dia.
0: Enggak terima. Dan itu sudah berulang-ulang diingatkan kan? Sampai 3 kali loh diingatkan dia.
2: Polisi juga sudah mengamankan 5 orang lain dan kelimanya sudah resmi menjadi tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang lansia berusia 70 tahun di Bekasi, Jawa Barat, tewas dengan luka bakar mencapai 100%. Kebakaran dipicu api dari obat nyamuk bakar yang ia nyalakan.
3: Sementara di Jakarta, pengemudi Alphard menerobos lampu merah zebra cross di halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pengemudi mobil kemudian dikejar petugas security hingga terjadi adu mulut.
4: Tolong, Ki. Kirim damkar segera, Ki.
2: Rumah warga di Bekasi Utara pada Kamis pagi ludes terbakar akibat penghuni rumah membakar obat nyamuk. Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan rumah. Korban yang berusia 70 tahun sempat berusaha menyelamatkan diri keluar dari dalam kamar. Namun jasad korban akhirnya ditemukan meninggal di teras rumah. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Casbuloh Abdul Majid. Hingga kini petugas Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Detik-detik pengemudi mobil Alphard menerobos lampu merah di zebra cross kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat viral di media sosial. Petugas keamanan sempat memberi teguran ke sopir dengan cara menggebrak kaca mobil. Sang sopir yang tak terima ditegur langsung berhenti di tengah jalan. Petugas keamanan kemudian digiring oleh 2 pria yang mengaku aparat ke pos polisi. Seorang pria dan wanita pasangan suami istri nekat mencuri laptop milik seorang guru yang ditinggal di dalam kelas SD Negeri 08 Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Untuk masuk ke area sekolah, pelaku berpura-pura menjadi orang tua murid yang ingin mengikuti rapat di sekolah. Pelaku pria memantau situasi sementara pelaku wanita masuk ke dalam kelas yang tidak terkunci. Setelah dilakukan pengecekan, kedua pelaku ternyata bukan orang tua murid di sekolah tersebut.
5: Nah, di kelas tersebut sebenarnya sudah dikunci. Yang ada laptopnya sudah dikunci, namun kelas yang sebelahnya memang tidak terkunci karena saat itu memang jam pulang siang.
2: Selain melaporkan kasus pencurian ini ke aparat setempat, pihak sekolah juga menempel foto tangkapan layar CCTV kedua pelaku di area depan sekolah. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang mengenali wajah kedua pelaku bisa melaporkan ke pihak berwajib. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan penyelundup 24 kg sabu dari Aceh menuju Jakarta. Pelaku memodifikasi pintu mobil untuk menyembunyikan barang haram tersebut.
3: Ya, sementara itu di Karawang, Jawa Barat, 26 kasus peredaran narkoba diungkap aparat Polres Karawang, Jawa Barat.
7: Kamu dapatkan dari mana?
8: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan 24 kg sabu dari Aceh menuju Jakarta Sabtu 11 Juli lalu. Pengungkapan hasil pengembangan dari kasus penyitaan 2 kg sabu pada 6 bulan lalu di kawasan Medan Sunggal. Hasil penyelidikan, polisi dapat informasi pengiriman sabu dari Aceh menuju Jakarta dibawa oleh pria berinisial FA. Polisi membuntuti kendaraan pelaku dan terjadi kejar-kejaran di jalan tol Kisaran Kabupaten Asahan. Hingga akhirnya pelaku berhenti di pinggir jalan dan melarikan diri ke perkebunan. Setelah dilakukan pengejaran, polisi menangkap pelaku terjebak di aliran sungai. Pemeriksaan awal tidak ditemukan barang bukti narkotika di dalam mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan detail, polisi menemukan 24 bungkus sabu di dalam dinding kendaraan yang telah dimodifikasi. Untuk mengelabui polisi, pelaku sengaja sembunyikan paket sabu di dinding bagasi dan dinding pintu penumpang depan. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk memburu jaringan lain.
7: Sabu, mana ini? Kamu dapatkan dari mana?
8: Anggota Satres Narkoba Polres Karawang menangkap seorang terduga bandar narkoba dalam operasi pengungkapan kasus. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Polisi menyita barang bukti lebih dari 500 gram sabu, ratusan gram tembakau sintetis, serta lebih dari 80 ribu butir obat keras tanpa izin edar. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Dipergoki pemilik warung saat sedang mencuri uang dan handphone dari dalam laci, seorang pria menusuk pemilik warung.
1: Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
2: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Aksi tak terpuji dilakukan dua pria di Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya mencuri pagar sekolah dan aksi pencurian ini terekam CCTV dan dashcam milik salah satu warga saat keduanya membawa lari pagar.
0: Sementara itu di Jambi, seorang pria nekat menusuk pemilik warung kelontong 24 jam setelah aksinya mengambil uang dan handphone diketahui korban.

0: Seorang pria nekat menusuk pemilik warung kelontong 24 jam setelah aksinya mengambil uang dan handphone diketahui korban. Aksi nekat pelaku tersebut terekam kamera pengawas dan videonya viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di warung kelontong 24 jam di Jalan Aditya Warman, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Awalnya, pelaku berpura-pura membeli BBM. Saat penjaga toko lengah, pelaku mengambil uang dan handphone milik korban yang berada di dalam etalase. Namun aksinya diketahui korban hingga terjadi pergumulan. Pelaku lalu mengeluarkan pisau dan melukai korbannya. Pelaku selanjutnya kabur dengan sepeda motornya. Dalam rilisnya, Wakapolresta Tuban menyebut tersangka DF, 21 tahun, sudah berhasil ditangkap di rumahnya lengkap dengan barang bukti hasil kejahatan. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pria mencuri pintu pagar besi milik SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu lalu. Kedua pelaku dengan tenang mengangkat serta membawa kabur pintu pagar menggunakan satu unit sepeda motor. Dashcam mobil milik seorang pengendara juga merekam detik-detik dua pelaku membawa kabur pagar sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Atas kejadian ini, pihak sekolah sangat menyayangkan aksi pencurian fasilitas sekolah.
1: Lihat jam 6 dengan CCTV, ternyata sudah rahib, sudah hilang. Dan dari CCTV itulah ketahuan siapa pelaku-pelakunya itu.
0: Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah akhirnya melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Petugas keamanan perumahan di Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi setelah merampas ponsel milik seorang nenek. Ponsel kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi.
3: Sementara di Surabaya, pencuri 14 kendaraan diringkus polisi. Penangkapan kedua pelaku berlangsung dramatis.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku pencurian sepeda motor melakukan aksinya di salah satu rumah warga di Pekanbaru, Riau pada Senin 6 April 2026. Dari analisa rekaman pengawas, petugas berhasil membongkar dua kelompok pencurian sepeda motor. Polisi berhasil menciduk para pelaku di berbagai lokasi di Pekanbaru, Riau. Dua kelompok curanmor yang berjumlah 11 orang tersangka ini beraksi dengan cara merusak kunci kontak serta mematahkan stang sepeda motor. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual ke penadah seharga 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per unitnya. Kanit Opsenal Satreskrim Polresta Pekanbaru, Ibda Evan Rizky Wirawan mengatakan pada Kamis siang, dua kelompok curanmor ini beraksi di waktu subuh dan pagi, baik di tempat ibadah maupun di kosan. Merampas ponsel wanita lansia, oknum security salah satu perumahan di Jalan Merbau Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi pada Rabu kemarin. Pelaku RA ditangkap setelah aksi perampasan ponsel milik seorang wanita lansia berinisial BMS terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Saat kejadian, wanita berusia 60 tahun itu sedang duduk di kursi roda di teras rumahnya di Jalan Menteng 7, Gang Nasional Medan dengan memegang ponsel miliknya. Melihat situasi sepi, pelaku langsung merampas ponsel dan kabur. Korban sempat berteriak maling namun teriakan korban tidak terdengar oleh warga. Usai melakukan aksinya, pelaku menghilang dan berpindah-pindah tempat. RA mengaku ponsel hasil rampasan dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Saat ini pelaku RA mendekam di sel Polsek Medan Area. Berkat rekaman CCTV, dua gembong pencurian sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur berhasil diringkus polisi. Keduanya ditangkap tim Buser Satreskrim Polsek Rungkut dalam sebuah penggerebekan dramatis di rumah masing-masing pelaku. Dalam aksinya, pelaku menggasak motor milik penghuni kos dengan menggunakan kunci letter T. Kedua tersangka masuk ke halaman kos setelah merusak gembok pagar rumah dan langsung kabur. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka yang merupakan residivis kasus serupa sudah beraksi 14 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah di Surabaya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti satu set kunci letter T dan satu unit sepeda motor. Kini kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun kurungan dan ditahan di Mapolsek Rungkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: WNI asal Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang disekap di Myanmar diduga menjadi korban pekerja scammer dan judi online. Korban kini menjalani perawatan dan akan dipulangkan ke Indonesia.
3: Sementara itu dari Bangka Belitung, seorang anak yang masih berusia 14 tahun menjadi korban penusukan tetangganya hingga tewas. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
4: Woi, mana pisau kau? Pisau kau mana?
5: Detik-detik penangkapan KL, pelaku penusukan terhadap anak RS berusia 14 tahun di kawasan Kebun Sawit, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, terekam kamera amatir. Pelaku diringkus 2 jam setelah peristiwa penusukan yang menyebabkan korban tewas. Peristiwa penusukan terjadi saat korban diminta orang tuanya pergi ke toko untuk membeli sesuatu. Namun saat kembali, korban dalam kondisi berlumuran darah. Korban pun langsung dibawa ke RSUD daerah Bangka Selatan. Namun nyawa korban tak tertolong akibat luka tusuk di bagian dada, perut, dan paha. Hingga Kamis, polisi masih memeriksa terduga pelaku KL secara intensif untuk mengungkap motifnya.
6: Terus, dari mana ya, Pak?
5: Empat tersangka curanmor ini dilumpuhkan polisi karena melawan saat hendak ditangkap di daerah Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten pada awal Juli lalu. Dikonfirmasi pada Kamis, Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parik Kesit dari penangkapan tersangka SA, polisi juga menangkap tersangka D yang berperan sebagai penadah. Tersangka D ditangkap di rumahnya di daerah Pesawaran, Lampung, beserta 32 sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual. Satu unit sepeda motor dihargai 3 juta rupiah. Tersangka SA kemudian mengirimnya ke Lampung menggunakan truk melalui pelabuhan penyeberangan.
7: Tuhan tolonglah dan Tuhan untuk Bapak, untuk kami sekarang lagi di Myanmar, kami mau pulang ke Indo.
5: Video viral satu ini memperlihatkan dua perempuan dalam kondisi tangan diborgol dan mengaku disekap di Myanmar. Salah seorang perempuan dalam video diduga merupakan warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dikonfirmasi Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi, korban berinisial SS tinggal di Jalan Pelataran 1 Kota Tanjung Pinang. Korban telah dikeluarkan dari tempat penyekapan dan sekarang sudah bersama otoritas keamanan. Saat ini korban berada di rumah sakit untuk pengobatan luka yang dialaminya. Hingga Kamis, BP3MI Kepulauan Riau masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemulangan korban ke tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hilang kendali, minibus menabrak jeep yang terparkir hingga terjungkal ke sawah.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi. Sebuah minibus diduga hilang kendali dan menabrak mobil jeep yang terparkir di Jalan Trans Sulawesi Pinrang, Sulawesi Selatan yang membuat kedua kendaraan terjungkal ke sawah.
2: Sementara itu, 8 orang mengalami luka setelah bus jurusan Pariaman Padang yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Lubuk Buaya, Padang.
8: Kenapa kan dari video? Siapa yang larang video?
9: Diduga hilang kendali saat berkendara dengan kecepatan tinggi, sebuah minibus menabrak mobil jeep yang tengah parkir di pinggir jalan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Kamis. Akibatnya kedua kendaraan pun terjungkal ke sawah. Warga Kampung Bila Kecamatan Matiroh Bulu, Kabupaten Pinrang memberikan pertolongan dan mengevakuasi pengemudi serta penumpang minibus yang berada di tengah sawah ke rumah sakit. Menurut saksi mata, sebelum kecelakaan, minibus sempat mendahului beberapa kendaraan di depannya. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi sempat mengalami kemacetan dari dua arah. Delapan orang mengalami luka setelah bus jurusan Pariaman Padang yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Lubuk Buaya Padang pada Kamis pagi. Kendaraan diduga hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan, kemudian menabrak pohon dan tiang lampu penerangan di sisi kanan jalan sebelum akhirnya terbalik. Benturan keras mengakibatkan bagian depan kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Para korban pun dirawat di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Semen Padang dan RSUPM Jamil.
10: Sementara informasi awal di puskesmas tadi ada 5 orang, dan di Jamil ada 3 orang. Untuk kepastian jumlah korban nanti kita sampaikan.
9: Polisi melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
11: Ini putih. Kejadian di Pelita
9: Cuaca buruk kembali memicu kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa di Kota Samarinda. Diduga akibat jalan licin setelah diguyur hujan deras, seorang tenaga kontrak Badan Pusat Statistik Kota Samarinda tewas mengenaskan setelah sepeda motor yang dikendarainya dihantam sebuah mobil pickup. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Poros Samarinda Anggana, Kecamatan Sambutan pada Kamis sore. Korban yang diketahui bernama Asadi Permana berusia 23 tahun menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi kejadian akibat mengalami cedera berat di bagian kepala. Polisi memeriksa sejumlah saksi di lapangan termasuk kernet dari mobil pick-up tersebut. Polisi juga mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah rumah di Jalan Cemara Angin, Koja, Jakarta Utara hangus dilalap si jago merah. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian belakang rumah.
3: Ya, sementara itu aksi menyentuh hati terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana para siswa sekolah dasar menggendong teman sekelas mereka yang merupakan penyandang disabilitas agar bisa berangkat dan juga pulang sekolah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
11: Kobaran api membakar rumah warga di Jalan Cemara Angin, Rawabadak, Koja, Jakarta Utara pada Kamis siang. Sejumlah warga dan penghuni rumah panik serta berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan setelah 11 mobil pemadam dengan 55 orang petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di bagian belakang rumah. Proses penyelidikannya ditangani oleh Polsek Koja, Jakarta Utara. Ketegangan mewarnai pengukuran lahan sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Surabaya 1 di Kelurahan Genting Kaliana, Asemrowo, Kamis pagi. Proses pengukuran yang dikawal satu kompi Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Perak sempat diwarnai penolakan dari pihak tergugat. Pengukuran dilakukan atas permohonan PT Wisma Hartono terhadap objek tanah hasil ruis lak yang menjadi sengketa. Luas lahan yang diukur disebut berkisar 6 hingga 9 hektar dengan dasar sertifikasi hasil pertukaran tanah di kawasan Tambak Oso Wilangun. Namun pihak tergugat penolaknya. Mereka mengaku memiliki bukti letter C dan menilai pengukuran dilakukan tanpa sosialisasi serta tanpa mediasi. Mereka menyebut proses itu cacat hukum dan akan menempuh upaya banding. Sebuah momen sederhana namun begitu menyentuh hati dibagikan oleh seorang guru di SD Katolik Maradam Balar, Nusa Tenggara Timur. Dalam videonya, pada Kamis murid-murid dengan sukarela bergantian menggendong teman mereka yang merupakan penyandang disabilitas saat berangkat hingga pulang sekolah. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mengeluh. Mereka melakukannya dengan tulus agar sahabat-sahabat mereka bisa tetap mengikuti pelajaran seperti anak-anak lain. Kepedulian tulus ini pun membuat sang guru bangga anak didiknya tumbuh dengan empati yang tinggi serta turut memastikan tidak ada sahabat yang tertinggal dalam meraih pendidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, ada kisah inspiratif dari 4 bocah SD di Purwakarta, Jawa Barat yang kerap membersihkan lingkungan yang kotor.
3: Ya, aksi para bocah ini mengikuti aktivis lingkungan Pandawara Group yang kemudian viral di media sosial.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Pandawara Cilik akan membersihkan selokan ini.
13: Inilah aksi bersih-bersih selokan dari 4 orang siswa sekolah dasar di Purwakarta, Jawa Barat yang diunggah di laman media sosial mereka. Aksi yang dilakukan saat libur kenaikan kelas medio Juli lalu ini menjadi viral dengan jutaan views di TikTok. Aksi ini berawal saat Radit Arka Faizi, siswa kelas 6 SDN Negeri 5 Nagri Kaler, tergerak saat melihat lingkungannya tersumbat sampah. Ia lantas mengajak teman-temannya yakni Rifki Yudis, Rafa Putra Maulana, dan Fauzan membentuk kelompok kecil bernama Pandawara Cilik yang terinspirasi dari Pandawara Group. Dengan peralatan seadanya seperti kantong plastik, ember, sarung tangan, dan alat pembersih, mereka membersihkan selokan dengan telaten.
14: Kelas berapa semua?
15: Ini kelas 6. Ini kelas 3.
14: Okay. Ini di teman setor mainan di sini ya?
15: Iya.
16: Ini tadi bersih-bersihnya kemana aja sih? Targetnya apa aja?
14: Hari ini bersih-bersihnya di mana?
15: Tadi di situ, di depan, tiba di sini, ke sini.
13: Tak hanya selokan, mereka juga membersihkan sampah di sungai sekitar lingkungan dengan kondisi yang aman untuk anak. Meski bahaya pecahan kaca dan paku mengintai, semangat mereka tak surut demi mencegah timbulnya penyakit dan sarang nyamuk. Sementara, sumber inspirasi pembentukan grup Pandawara Cilik, yakni Pandawara Group, merasa terharu karena bisa menginspirasi keempat bocah SD tersebut. Pandawara Group juga berpesan agar selalu berhati-hati saat membersihkan lingkungan.
17: Kami pun ingin menyampaikan pesan untuk adik-adik tersebut mengenai semangat adik-adik yang sangat luar biasa, tapi kalian juga harus tetap berhati-hati. Kalau mau membersihkan selokan, sungai, ataupun tempat berbahaya, pastikan selalu didampingi orang tua, guru, maupun orang dewasa. Jangan memaksakan diri, karena tujuan kita untuk menjaga lingkungan dan jangan sampai mencelakakan diri sendiri.
13: Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
3: Puluhan anak penyandang tunarungu dan tunagrahita di Surabaya, Jawa Timur mengikuti lomba mewarnai untuk memperingati Hari Anak Nasional.
2: Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk melatih motorik halus dan meningkatkan rasa percaya diri.
18: Melalui goresan krayon, puluhan anak penyandang tunarungu dan tunagrahita mengekspresikan kreativitas memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Salah satu peserta, Jenny Shakila Ashadina, menempuh jarak sekitar 22 km dari rumahnya di Sidoarjo ke Surabaya untuk mengikuti lomba mewarnai. Dalam waktu yang diberikan selama 90 menit, Jenny menuangkan imajinasi sekaligus melatih motorik halus dan menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi dan bakat yang layak diapresiasi. Minat dan bakat mewarnai sudah dimiliki Jenny sejak duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Terus diasah hingga kini duduk di bangku kelas 3, ia telah menyabet beberapa juara lomba.
19: Selesai! Ini bahkan sejak waktunya belum habis. Aduh, warnanya bagus banget. Bahkan untuk pohon saja, gradasi warnanya ada 4. Kuning, hijau, hitam, dan biru. Terus warna langitnya gak seperti biasanya, warna biru. Saya mau tanya, dibantu Bu Guru. Bu, bisa dibantu kenapa warna langitnya ini merah, oranye, dan kuning?
20: Kenapa langitnya warna merah, orange, kenapa? Karena siang hari, Bu.
19: Siang hari. Kemudian, untuk tantangannya apa saja selama mewarnai?
20: Kesulitannya apa? Karena waktunya cepat.
19: Waktunya cepat ya, 90 menit. Terus selain itu apa lagi?
20: Apalagi? Sulitnya apa? Sulit. Oh, krayonnya patah dan habis, Bu.
19: Krayonnya patah ya? Ini saya kasih lihat. Yang merah muda udah tinggal segini, yang hijau juga tinggal segini. Luar biasa. Sekarang saatnya dikumpulkan ya. Dikumpulkan ya.
18: Mengikuti lomba ternyata tak hanya untuk memperebutkan juara. Salah seorang anak penyandang tunarungu dan global developmental delay atau keterlambatan tumbuh kembang ingin dikenalkan orang tuanya untuk bersosialisasi.
21: Kalau untuk mewarnai pasti belum bisa. Cuman saya pengen mengenalkan sosialisasinya aja. Teman-temannya itu banyak loh yang kayak gini, nggak cuma dia gitu aja sih. Kalau tantangannya ya kayak gini nih, agak rewel-rewel tantrum gini sih.
18: Lomba mewarnai yang digelar di SLBB Negeri Karya Mulia Surabaya ini juga diikuti kategori umum mulai TK dan SD kelas 1 sampai 3. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Ya, kita ke informasi selanjutnya. Kota Kembang Bandung tidak pernah kehabisan ide kreatif kuliner. Batagor, hidangan tahu dan adonan ikan goreng dengan bumbu kacang kini diolah secara tidak biasa.
3: Ya, mulai dari batagor dengan siraman kuah mie kocok hingga batagor mie kacang mie instan. Kira-kira seperti apa ya sensasinya ya? Berikut kita hadirkan dalam ragam kuliner.

0: Aroma kaldu sapi dengan wangi daun bawang dan seledri langsung menyengat hidung saat memasuki kedai Batagor di Jalan Buah Batu, Kota Bandung ini. Di tempat ini, Batagor tidak hanya disajikan dengan bumbu kacang seperti pada umumnya, tapi dikombinasikan dengan siraman kuah mie kocok yang gurih dan hangat.
1: Mungkin pertama idenya itu kalau di Bandung itu kan kebanyakan batagor tuh batagor kering sama bumbu kacang aja ya Kang. Sebenarnya ada opsi lain, batagor kuah tuh bisa diangkat juga. Biasanya kan batagor kuah tuh terkenalnya di gerobakan Kang. Nah kita elevate-nya itu pakai kuah mie kocok.
0: Jika biasanya batagor terbuat dari adonan ikan tenggiri, di sini batagornya diberi tambahan udang dan telur puyuh. Ukurannya jauh lebih besar dari seporsi batagor kuah pada umumnya. Ikan tenggiri berpadu dengan udang menciptakan perpaduan rasa yang khas dan pas, juga memberikan cita rasa yang lezat. Selain itu, telur puyuh yang tersimpan di dalam bakso tahu goreng memberikan elemen kejutan yang unik dan berbeda. Mantap banget bumbunya ini, kuahnya, karena dia menggunakan kuah mie kocok, jadi terasa banget gurih, asinnya enak. Selain itu, pas saya makan batagornya, nih ternyata di dalamnya tuh ada telur puyuh dan juga ikannya terasa sekali. Selain menu batagor kuah mie kocok, ada pula menu mie kogar atau mie kocok batagor yang menyajikan mie kocok lengkap dengan kikil dan toge yang diberi topping batagor sebagai pelengkapnya.
2: Baru pertama kali sih lewat TikTok ya, kayak heboh gitu, makanya pas ke Bandung kita mampirin gitu. Ternyata rasanya enak.
3: Mantap ya. Ya, mantap. Kalau bapaknya gimana?
2: Oke lah, rasanya seger gitu loh, kuahnya pedes-pedes gitu nampol.
3: Emang asal dari mana ini?
2: Semua dari Jakarta sih, kita lagi main aja.
0: Sebagai hidangan penutup, ada pula es persik 4 musim yang menyajikan dessert sirup dan buah persik dilengkapi dengan sejumlah kondimen lainnya seperti pacar Cina, hun kue, dan jelly taro. Aneka kuliner batagor dan mie kocok di kedai ini dibanderol dengan harga Rp20.000 hingga Rp40.000. Puas menikmati kreasi batagor berkuah kaldu gurih, saya mengajak Anda bergeser dan mencoba inovasi batagor kreasi lainnya yang tak kalah unik dan ramai diperbincangkan, yakni batagor kacang mie instan. Mie instan berbumbu khas disajikan dengan topping potongan batagor tahu ikan yang renyah, lalu disiram bumbu kacang kental yang gurih manis.
4: Kebetulan dari teman, dan tadi pulang belanja, kata teman sarapan di sini, jadi di sini dan ternyata rasanya enak.
5: Emang udah pertama kali di sini atau emang udah sering?
4: Ini pertama kali dan rasanya enak.
0: Kang, ini jualan pakai mie kayak gini udah berapa lama, Kang?
6: Udah 2 tahun, Pak.
0: Sudah 2 tahun?
6: Ya, betul.
0: Awalnya gimana nih, kok tiba-tiba jadi jualan batagor pakai mie?
6: Ya awalnya ada konsumen ya bilangnya cobalah pakai mie.
0: Oh gitu.
6: Ya, saya bawa gitu. Ternyata lumayan gitu, banyak peminat.
0: Lumayan banyak. Untuk lebih menambah cita rasa, Anwar menyediakan batagor mie dengan tambahan topping ceker ayam. Saya pikir rasanya tuh bakal tabrakan antara mie gorengnya dengan batagor. Ternyata ini cocok, ngeblend dan juga jadinya enak. Kriuknya dapat dari si batagornya. Nih, kenyal-kenyalnya dari mie, mantap. Makan lagi ya. Satu porsi batagor bumbu kacang mie instan dibanderol sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Dengan harga yang ramah di kantong pelajar dan mahasiswa, batagor yang berlokasi di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung ini mampu menjual hingga ratusan porsi perharinya. Yogi Prayoga, Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat.
7: Ada rute baru bus Transjakarta, rute kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Selain berwisata, disediakan open dining di dalam bus.
8: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
9: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
9: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Menuju 5 abad kota global, DKI Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota.
7: Fasilitas baru dari Transjakarta ini bisa dinikmati mulai Agustus mendatang.

0: Transjakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, Transjakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya.
1: Seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh Transjakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.
0: Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ Transjakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta.
2: Kita ke informasi dari mancanegara. Seorang lansia di Rusia menciptakan sofa yang bisa melaju di jalanan.
3: Ya, dan kendaraan unik ini langsung menyita perhatian dan juga menghibur warga setempat.
4: Di permukiman Bilozorny, wilayah Krasnodar, Rusia, ada seorang kakek berusia 80 tahun menyita perhatian warga dengan penemuan sofa unik yang bisa melaju di jalanan. Karya unik Mikhail Skurov ini merupakan sebuah sofa dilengkapi meja yang sekaligus berfungsi sebagai kemudi, memiliki sistem kendali jarak jauh hingga televisi di bagian dalam. Meski terlihat sederhana, kendaraan ini mampu melaju cukup cepat. Bukan hanya jadi tontonan, sofa ini dapat mengangkut warga berkeliling layaknya sebuah mobil.
5: Она еще быстро такая.
6: Это кажется так. Страшненько, да, чуть-чуть?
7: Очень-очень понравилось. Вообще очень быстро оказалось, очень резво. И прям и удобно на диванчике сидишь вообще так. Можно так в будущем все машины будут делать.
4: Софа бермесин ini hanyalah salah satu dari sekian banyak karya Skurov. Di bengkel sederhananya, ia juga merakit berbagai kreasi dengan desain nyentrik yang ia buat sendiri.
2: Detik-detik tornado merusak wilayah Kentucky Utara Amerika Serikat terekam kamera warga. Tornado berjalan di lahan terbuka, disertai hujan deras dan sambaran kilat.
3: Sementara itu di Perancis, asap kebakaran dekat bandara membuat layanan penerbangan terganggu. Dan berita ini sekaligus menutup redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
4: Detik-detik tornado menyerang wilayah pertanian serta menerbangkan puing-puing melanda Kentucky Utara, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Tornado berputar melintasi lahan terbuka disertai dengan hujan deras dan sambaran kilat dan menyebabkan kerusakan di wilayah County Owen, Gallatin hingga Grant. Kepala Pemadam Kebakaran menyatakan selain merusak 3 lumbung dan 1 rumah, tornado juga sempat membuat sebuah kendaraan rekreasi terbalik dan 1 korban mendapat perawatan medis karena mengalami luka ringan. Menurut penyelidikan lembaga cuaca setempat, dari sejumlah kerusakan yang ditimbulkan hingga Rabu, skala Fujita atau tingkat keparahan yang disebabkan oleh tornado ini meningkat dari skala EF0 menjadi EF1. Masyarakat pun diimbau untuk waspada karena ancaman tornado besar dan sangat berbahaya masih akan terjadi. Sementara itu, kebakaran pada Selasa siang di wilayah dekat Bandara Porto Merignac, Barataya, Perancis menyebabkan dua petugas pemadam kebakaran tewas. Dua petugas tersebut tewas ketika sedang bertugas dan telah dikonfirmasi oleh Menteri Dalam Negeri Perancis dalam sesi konferensi persnya. Api dan asap tebal yang membumbung tinggi sempat membuat jadwal penerbangan terganggu. Otoritas tempat mengeluarkan status siaga sejak Selasa malam. Karena asap dekat bandara berasal dari meluasnya titik api kebakaran hutan di tengah gelombang panas yang berulang dan kondisi kekeringan di sebagian wilayah di Perancis. Peringatan ini merupakan tingkat kedua tertinggi dalam skala 5 tingkat terakhir yang dikeluarkan di wilayah tersebut.

0: CCTV merekam detik-detik saat seorang wanita yang tengah berdiri di pinggir jalan menjadi korban penjambretan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban saat kejadian mengaku tengah berkomunikasi dengan pengemudi ojek online yang sedang dipesannya. Namun tiba-tiba dua pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung menjamret telepon genggam korban. Korban yang kaget sempat berusaha mengejar namun kedua pelaku berhasil melarikan diri.
1: Itu si pelaku udah lewatin saya ternyata pas CCTV, terus dia muter balik lagi baru diambil. Jadi sebenarnya bukan karena emang sengaja main handphone di pinggir jalan, tapi memang karena lagi komunikasi sama Gojek yang nyasar gitu sih.
0: Atas peristiwa tersebut, korban telah melaporkan kasus penjambretan ke Polsek Cakung. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mei Frisyari.

0: Setelah kabur lebih dari satu pekan, HS yang merupakan pelaku penganiayaan dan penyekapan seorang gadis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Dari Depok, Jawa Barat, ada pula seorang karyawan kafe yang berakhir di penjara setelah kedapatan meminta dua anak memakan cabai dan masuk ke freezer dengan iming-iming uang Rp5.000.
1: Seorang bidan bernama Elsa Salsabila diduga tersekap di sebuah home care di Cirende, Tangerang Selatan pada Senin. Aksi penyelamatan berlangsung dramatis saat petugas damkar mengerahkan tangga untuk menjangkau lantai 2 tempat korban berada. Sesampainya di bawah, korban pun disambut haru rekan-rekannya. Rabu siang, pihak home care menjelaskan peristiwa berawal saat dua bidan berada di lokasi. Salah satunya sempat keluar untuk berolahraga, sementara satu bidan lainnya masih berada di lantai 2 dengan pintu tralis besi yang sudah tertutup. Pihak home care lalu menghubungi petugas untuk meminta pertolongan. Hasil pemeriksaan, polisi tak menemukan orang lain di dalam bangunan maupun adanya barang yang hilang. Pihak home care menduga pintu sengaja ditutup, namun belum diketahui siapa yang menutup pintu tersebut. Usai sudah pelarian HS, pelaku penganiayaan dan penyekapan seorang gadis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diringkus unit Jatanras dan unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi di Matraman, Jakarta Timur tanpa perlawanan setelah sepekan dilaporkan oleh kekasihnya. Pelaku mengaku nekat melakukan penganiayaan karena sakit hati dan cemburu korban memiliki kekasih baru. Kini HS diamankan di Polres Metro Bekasi untuk jalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya diketahui korban dan pelaku sempat tinggal satu atap selama 6 hari hingga terjadi korban alami tindak kekerasan. Korban akhirnya melarikan diri dengan melompat dari jendela. Seorang karyawan kafe di kawasan Harjamukti, Kota Depok ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan dugaan kekerasan terhadap dua anak. Kasus berawal saat dua anak berusia 7 tahun yang tengah bermain di lingkungan kompleks mendatangi sebuah kafe untuk membeli makanan. Pelaku diduga membujuk korban dengan iming-iming uang untuk memakan cabai, lalu memasukkan salah satu korban ke dalam freezer selama beberapa menit. Usai menjalani tantangan, pelaku diduga memberikan uang sebesar Rp5.000 kepada dua korban dan mengancam agar tidak menceritakan kejadian ini kepada orang tua mereka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dipicu ingin menguasai harta, ada seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah yang tega membunuh kakek atau suaminya dengan sadis. Pembunuhan dilakukan pelaku sesama atau bersama dengan pria kekasih gelapnya, dibantu dua rekan lainnya. Dan mirisnya, pembunuhan ini sudah direncanakan 6 bulan sebelumnya, termasuk dengan menggunakan ilmu hitam. Berikut ini penelusuran dari jurnalis Transmedia Imam Ambarwoto.
2: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama tiga orang lain. Memori pertikaian dalam keluarga ini membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak pernah menyangka di usia senja sang ayah inisial EMS 67 tahun dan ibunya Y 61 tahun terlibat konflik yang berujung kematian sang ayah. Dalam reka ulang terungkap, Y sang istri menghabisi suaminya dibantu seorang pria teman dekatnya dan dua pria lain. Dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang memiliki bengkel mobil. Kejadian Sabtu 27 Juni 2026 mengoyak ketenangan warga. Korban dilaporkan istrinya berinisial Y meninggal akibat perampokan. Kami menelusuri kasus pembunuhan ini dengan mendatangi lokasi. Didampingi ketua RT, saya melihat lokasi kamar tidur tempat korban ditemukan meninggal.
3: Di kamar inilah pertama kalinya warga menemukan korban Edi Yono Subagio meninggal dunia setelah istri korban Ispayanti melaporkan jika suaminya meninggal dunia akibat terjadinya perampokan.
2: Pembunuhan terhadap korban dinilai cukup rapi. Peristiwa ini tidak diketahui meski posisi rumah warga berhimpitan dengan rumah korban. IY, istri EMS, memberitahukan ke warga jika suaminya meninggal. Namun saat warga melihat kondisi korban, mereka mulai curiga karena di tubuh EMS terdapat sejumlah luka yang justru mengindikasikan penganiayaan.
4: Nah, setelah itu, istrinya tuh bilang, anu kata kalau bisa lu cepat-cepat dimandikan, dikubur kasih aja, biar gak ketahuan sama polisi gitu. Takut ada polisi datang. Ini nanti motor saya juga hilang. Gitu. Hilang di mana? Dia di garasi. Gitu. Nah, setelah itu saya ke atas, naik ke atas. Nah, atas coba lihat ke atas. Ternyata pintu garasinya masih utuh.
2: Di mata warga, pasangan kakek dan nenek ini terlihat tertutup. Mereka jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Warga beranggapan hal ini terjadi karena keduanya lansia dan korban sering sakit-sakitan. Namun, beberapa waktu terakhir, warga melihat IY sering pergi meninggalkan rumah. Namun warga tidak mengetahui kemana perginya. Gelagat ini ternyata juga dirasakan anak perempuan korban. Pasalnya, setiap dirinya mengirimkan uang, diduga tidak digunakan untuk kebutuhan bersama ayahnya. Namun, selalu habis entah kemana. Perasaan sang anak juga terusik karena dari hari ke hari suasana di rumah semakin tidak nyaman.
5: Kalau sertifikat memang saya bawa, Pak. Kan udah feeling banget itu bakalan ada yang gak bener gitu. Makanya saya bela-belain pulang.
6: Dibawa sertifikat?
5: Tak bawa ke Kalimantan. Jadi
6: kalau boleh dipasukan aja, Pak. Iya, soalnya kan sempat di BAP itu juga katanya kan udah ungkapan, udah Pak, sanggah kerja Bapak gitu kan.
5: Itu kemungkinan bisa seperti itu, karena saya juga kena.
3: Kondisi kematian korban Edi Yonos Bagio yang tidak wajar, serta adanya luka-luka lebam di sebagian wajah korban dan luka jeratan di leher, dan juga alat-alat bukti seperti bedah tumpul dan kabel yang ditemukan di lokasi kejadian, menjadi awal terungkapnya jika korban meninggal bukan karena perampokan, namun menjadi korban pembunuhan.
2: Berpacu dengan waktu, polisi membongkar kasus pembunuhan yang ternyata didalangi IY bersama AR, pria teman dekatnya. Aksi sadis ini juga dibantu dua pria lain. Belakangan terungkap kawanan ini adalah warga Lebak, Pandeglang, Banten. Polisi menangkap kawanan pelaku di rumahnya masing-masing. AR yang menjadi otak pembunuhan bersama IY ternyata residivis yang sudah dua kali masuk penjara dengan kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan terkuak, motif pembunuhan dipicu hubungan tersangka IY dengan AR serta keinginan keduanya untuk menguasai harta milik korban yang berprofesi sebagai pemilik bengkel mobil. Rencana untuk menghabisi nyawa korban sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu dengan berbagai cara, mulai dari memberi suntikan bius hingga menyantet. Namun, semua upaya gagal.
7: Dengan tersangka sebanyak 4 orang yang berasal dari dua wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Banyumas dan Provinsi Banten. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban.
2: Kakek EMS telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Arca Minangun, Kecamatan Purwokerto, Banyumas.
3: Hubungan asmara serta ingin menguasai harta menjadi motif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh IHF bersama pria kasih gelapnya terhadap Edi Yono Subagio. Hasil otopsi menunjukkan jika korban meninggal dunia bukan karena perampokan, namun akibat pukulan benda tumpul dan juga jeratan kabel di lehernya. Kini para tersangka telah menjalani tahanan di Mapolresta Banyumas, dan jika nanti para tersangka ini terbukti melakukan pembunuhan berencana, maka mereka bisa dijerat dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
2: Akhirnya keluarga korban menyerahkan kasus ini ke penegak hukum agar kawanan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Keluarga berharap keadilan bisa berpihak kepada korban. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Di tengah momentum Hari Anak Nasional 23 Juli, ruang-ruang pemberitaan justru kembali dipenuhi kisah tragis yang seharusnya tidak dialami oleh anak-anak. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
9: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
0: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
9: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
0: Tugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan di sebuah kantor dan dua rumah lokasi di Jakarta dan Purwakarta serta Bondowoso yang dijadikan sebagai markas judi online jaringan internasional.
10: Petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan sebuah kantor dan dua rumah lokasi di Jakarta, Purwakarta, Jawa Barat serta Bondowoso, Jawa Timur. Penggerebekan tersebut digelar setelah sebelumnya petugas menemukan adanya laporan terkait aktivitas judi online jaringan internasional dengan modus aplikasi game. Dalam penggerebekan yang dilakukan di Jakarta, Purwakarta, serta Bondowoso pada 8 dan 9 Juli tersebut, petugas mengamankan 11 dari 12 pelaku. Di mana ke-11 pelaku ini memiliki peran yang berbeda, mulai dari direktur, komisaris, leader agensi, hingga monitoring audit. Modus operandi judi online ini adalah korban ditawari untuk bermain game pada aplikasi Dez Live yang di dalamnya terdapat sejumlah aplikasi yang lain. Pada masing-masing aplikasi tersebut berisi permainan game yang sebenarnya merupakan judi online. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita uang tunai 2,2 miliar rupiah, sejumlah kendaraan dan jam tangan mewah, 11 keping emas batangan seberat 254 gram, serta sejumlah ponsel dan perangkat elektronik lainnya.
11: Di dalam aplikasi tersebut tersedia fitur pembelian koin. Dan koin ini sifatnya adalah top up. Kemudian dalam permainan dengan sistem taruhan. Serta penarikan hasil kemenangan melalui host live dengan cara memberikan gift. Hingga akhirnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi perjudian online.
12: Dari Purwakarta kita masih melakukan pengejaran terhadap ownernya yang sempat melarikan diri ke negara Vietnam. Untuk daerah Bondowoso kami mengamankan dua orang pelaku yang merupakan warga negara asing berasal dari China dan satu istrinya warga negara Indonesia. Adapun peran yang warga negara asing ini merupakan yang membawa atau membuat aplikasi itu ke Indonesia.
10: Akibat perbuatannya tersebut, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 4 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita dan satu orang rekannya ditangkap usai mengedarkan narkotika jenis sabu di Kota Padang Sirimpuan, Sumatera Utara. Sementara itu, Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan upaya penyeludupan ratusan kilogram pasir timah ilegal yang hendak dikirim ke Malaysia.
13: Apa namanya? Sabu.
14: Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sirimpuan menghentikan sebuah kendaraan yang dikendarai seorang wanita berinisial AWH, tepatnya di Kelurahan Tanobato, Kota Padang Sirimpuan, Sumatera Utara. Pada saat digeledah, petugas menemukan satu paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok. Wanita berusia 28 tahun tersebut mengaku barang haram tersebut didapatkannya dari seorang laki-laki berinisial IS. Petugas langsung menangkap IS di rumahnya. Untuk mengelabui petugas, IS menyembunyikan puluhan gram narkotika jenis sabu di dalam kloset kamar mandi rumahnya. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita 25 gram sabu yang akan diedarkan di wilayah kota Padang Sidimpuan. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap satu terduga pelaku lain berinisial AR yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba ini.
15: Kami menemukan anggota melihat ada melintas seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor yang ada platnya. Jadi dilakukan penyetopan, saat berhenti ditemukan di tangan sebelah kirinya sebuah bungkus rokok yang udah diremas-remas. Setelah dicek, suruh buka sama dia, di dalamnya ada tisu. Di tisu itu ditemukan sabu-sabu sebanyak satu paket seberat lebih kurang 1,12 gram bruto. Selanjutnya karena ada informasi dari si perempuan juga, seorang laki-laki yang memberikan sama si AR itu namanya IS, kami kejar.
16: Kita tanya bentar, duduk.
14: Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah gudang transit yang diduga terlibat penyelundupan pasir timah ilegal di Desa Lubuk Lingku, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung pada Senin siang. Dari penggerebekan tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka berinisial MA 50 tahun, RU 52 tahun, dan WAR 40 tahun. Pasir timah tanpa dokumen resmi ini disimpan pelaku di dalam bak mobil pickup ditutupi terpal dan akan diselundupkan ke Malaysia. 19 karung berisi pasir timah seberat 717 kg, satu unit perahu dengan mesin 19 PK, satu buah cangkul dan sekop, serta satu unit timbangan kapasitas 100 kg disita petugas.
17: Modus adalah dengan mengumpulkan di gudang transit, yang ada di Kecamatan Lubuk Tengah. Kemudian setelah kapasitas dianggap cukup, kurang lebih 5 tonan pada saat kegiatan pertama yang telah berhasil mereka selundupkan. Kegiatan ini dilakukan untuk yang kedua kalinya. Suplai barang berada di daerah luar Lubuk yang saat ini sedang kita lakukan pengembangan untuk kita deteksi pelaku lainnya.
14: Seluruh barang bukti dan tersangka dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama Lacak Kriminal.
9: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
18: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Ya, di Bandung, Jawa Barat ada seorang sopir ojol terseret di jalanan hingga 7 meter ketika berusaha mempertahankan motornya yang dicolong maling saat korban sedang mengantarkan makanan. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Pastikan Anda selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: CCTV merekam seorang pria diseret pelaku curanmor di kawasan Pagarsi, Kota Bandung pada 17 Juli lalu. Korban merupakan pengemudi ojek online yang mengantarkan pesanan makanan ke warga di kawasan tersebut. Motor yang ditinggalkan lalu dicuri pelaku. Mengetahui hal itu, korban mengejar dan berusaha mempertahankan motornya hingga terseret sejauh 7 meter. Namun pelaku berhasil kabur. Setelah penyelidikan, petugas berhasil meringkus pelaku. Kapolrestabes Bandung, Dedi Supriyadi menyatakan, pelaku merupakan satu dari total 19 tersangka kasus 15 curanmor dan curas yang diringkus jajarannya sejak awal Juni silam. Akibat perbuatannya, perpelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian, pemberatan, dan curas dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. CCTV merekam aksi seorang WNA merusak fasilitas hotel di kawasan Tegal.

0: Rekaman CCTV ini merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas security proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas security. Hingga akhirnya membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman kejadian tersebut diunggah ke media sosial hingga viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu pada Kamis sore menyebut kedua belah pihak datang ke pospol Tamrin untuk dimediasi, di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf. Brayel membantah adanya aksi kekerasan yang dialami petugas security saat proses mediasi. Pihak Polsek Menteng juga membuka pintu bagi kedua belah pihak jika ingin membuat laporan resmi apabila masih merasa dirugikan.
1: Jadi pada saat proses mediasi tidak ada kekerasan atau pemukulan, tidak ada. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan bagaimana prosesnya pada saat itu seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada.
2: Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak, Pak?
1: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke kedua belah pihak.
0: Adapun kasus untuk pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
3: Seorang perempuan di Tangerang Selatan, Banten dievakuasi setelah terjebak di sebuah bangunan akibat pintu depan tiba-tiba tertutup dan terkunci. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya hingga mengalami lebam.
0: Petugas damkar mengevakuasi seorang perempuan dari lantai 2 sebuah bangunan di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan pada Senin lalu. Perempuan yang berprofesi sebagai bidan ini dilaporkan terjebak setelah pintu besi bangunan tiba-tiba tertutup. Rekan korban menuturkan, awalnya ada dua orang bidan berada di lokasi. Salah satunya sempat keluar untuk berolahraga. Namun saat kembali, pintu besi bangunan sudah tertutup rapat, sedangkan korban mengaku tidak melakukannya. Sehingga diduga ada orang lain yang sengaja menutup pintu besi tersebut.
4: Akhirnya damkar datang dan membantu turunkan teman kami lewat balkon. Setelah diperiksa tidak ada orang lain. Dan setelah dikonfirmasi itu terkunci sendiri. Gitu. Namun selama ini, selama kami kerja, itu pintu tidak bisa tertutup rapat. Itu hanya bisa dengan tenaga laki-laki, sedangkan kami karyawan bertujuh itu perempuan semua.
0: Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan orang lain di dalam bangunan maupun adanya barang yang hilang. Namun hingga kini belum diketahui siapa yang menutup pintu besi tersebut karena di lokasi tidak terdapat rekaman CCTV maupun saksi yang melihat. Jakarta, polisi menangkap seorang pria yang diduga menyekap dan menganiaya kekasihnya. Pelaku ditangkap di kawasan Matraman, Jakarta Timur setelah menjadi buronan polisi. Insiden penyekapan itu terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada awal Juli lalu. Selama 6 hari, korban berinisial TS disekap dan dianiaya hingga mengalami lebam di wajah dan tubuhnya. Korban berhasil melarikan diri dengan melompat jendela saat pelaku sedang pergi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku sakit hati dan cemburu karena mengira korban memiliki kekasih lain.
5: Pelaku kenal dengan korban melalui sosial media sekitar bulan April 2026 dan menjalin hubungan asmara dengan korban. Hubungan pelaku dengan korban berjalan dengan putus sambung. Dan saat putus dengan pelaku, korban kenal dengan pria lain. Penganiayaan berawal sejak tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 8 Juli 2026, di mana pelaku mengetahui dari riwayat perjalanan korban yang jalan dengan pria lain.
0: Saat ini pelaku ditahan di Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Atlet golf putri Jesslyn Wijaya dikabarkan mengalami dugaan penculikan pada 13 Juli lalu. Kabar terkini, polisi menjelaskan bahwa atlet golf putri Jesslyn Wijaya diketahui meninggalkan Indonesia pada 14 Juli 2026. Jesslyn pergi bersama ibu dan bibinya menuju Kuala Lumpur, Malaysia, lalu melanjutkan perjalanan ke Bangkok, Thailand.
1: Jesslyn Wijaya, seorang atlet golf putri dikabarkan diduga diculik sejumlah orang saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran di Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Terkini, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan penculikan atlet golf putri Jesslyn Wijaya. Dari hasil penelusuran perlintasan dan rekaman CCTV, Jesslyn diketahui telah berada di Bangkok, Thailand setelah sebelumnya sempat terdeteksi terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia via Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari rekaman CCTV Bandara Ahmad Yani Semarang, Jesslyn tiba menggunakan 3 kendaraan dan diduga didampingi oleh sang ibu, tante, serta sejumlah pria sampai dengan proses check-in. Namun hanya Jesslyn bersama sang ibu dan tantenya yang melanjutkan penerbangan tersebut.
2: Setelah kita melakukan pengecekan CCTV, kemudian juga kita koordinasi dengan stakeholder terkait, kita temukan lagi fakta terbarunya adalah bahwa dari Semarang ke Malaysia, kemudian dari Malaysia, Jesslyn ini sudah berpindah lagi menuju Bangkok, Thailand dengan nomor penerbangan TG418. Jadi saat ini kita duga yang bersangkutan berada di wilayah Thailand.
1: Hingga saat ini, penyidik masih mengalami kendala karena pihak keluarga Jesslyn belum dapat dihubungi maupun memberikan keterangan resmi terkait kondisi terkini dan duduk perkara sebenarnya yang terjadi di restoran Saung Kita. Meski pelapor sempat mengajukan pencabutan laporan, petugas tetap melanjutkan penyidikan guna memastikan ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana penculikan. Polres Metro Jakarta Pusat pun telah mengagendakan pemeriksaan terhadap ibu, tante, dan adik Jesslyn hari ini guna memastikan keberadaan dan keselamatan sang atlet golf. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dilanda kemarau panjang, warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa mengantre untuk mendapatkan air kubangan yang keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Informasi sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami.

0: krim coklat, pilih Hello Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Harga telur ayam kembali naik. Dalam dua pekan terakhir harganya naik sekitar 16%. Para pedagang mensinyalir kenaikan terjadi karena mulai meningkatnya permintaan telur ayam setelah dimulainya tahun ajaran baru.
1: Eri, pedagang telur di Pasar Pela Mampang, Jakarta menceritakan, telur ayam yang dijual Rp28.000 per kilogram naik secara bertahap dari Rp24.000 per kilogram sejak berakhirnya liburan sekolah. Menurutnya, kenaikan akibat tingginya permintaan telur bagi pengadaan program makan bergizi gratis. Ditambah banyaknya jumlah ayam berusia tua yang menurun produktivitasnya, sehingga produksi telur berkurang.
2: Adanya si warga. Ya, emang ada kenaikan lumayan signifikan. Kemarin, minggu kemarin sebelum MBG itu sekitar harga jual 24 sampai 25. Per hari ini 28.
3: Jadi dari mulai masuk sekolah ya?
2: Itu waktu liburan kan harga telur emang terpuruk. Bahkan di daerah Jawa Timur itu kan sempat banyak yang obral kan.
1: Konsumen khawatir kenaikan harga ini akan berlanjut dan diikuti oleh produk pangan lainnya.
4: Mulai lagi katanya, kita mah ngikutin aja.
3: Tapi mau nggak apa-apa? Harganya naik begini.
4: Ya sebenarnya berat sih, soalnya lainnya juga pada ikut naik.
5: Saya karena anak saya udah gede-gede, saya juga ngerasa juga, waduh kalau apa-apa naik lagi repot juga gitu. Saya nggak merasa menikmatin MDG-nya, tapi kena dampaknya juga kan.
3: Iya benar. Oke, kan biasanya ibu kalau beli telur berapa bu? Pas sebelum dua kemarin-kemarin deh, pas MDG-nya udah jalan.
5: Orang jualan, jadi kadang-kadang belinya sekilo. Karena saya mau pulang kampung aja, saya beli setengah kilo.
1: Kenaikan permintaan telur ayam ini memang sejalan dengan pernyataan Kementerian Pertanian pada bulan Mei lalu yang mengusulkan penambahan frekuensi menu telur dan ayam dalam program MBG hingga 3 kali dalam sepekan. Hal itu agar harga telur di tingkat peternak yang saat itu anjlok bisa naik. Kementan mencatat satu dapur SPPG membutuhkan setidaknya 1,86 ton telur ayam per bulan. Per 15 Juli 2026, Kementan menetapkan harga acuan pembelian telur yang baru di tingkat peternak Rp24.000 per kilogram. Dari sebelumnya awal Juni Rp26.500 per kilogram. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Dilanda kemarau panjang, warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa mengantri untuk mendapatkan air kubangan yang keruh untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Sementara untuk memasak dan minum, mereka terpaksa membeli air galon. Sementara di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, petani mengambil langkah ekstrim dengan memanfaatkan air sisa limbah pemotongan batu hijau untuk mengairi sawah. Permukaan sawah bahkan tampak memutih dan terancam gagal tanam.
1: Inilah aktivitas warga di Desa Barengko, Kecamatan Jasingga, Kabupaten Bogor yang setiap hari antri bergantian menimba air kubangan. Meski air keruh, mereka tidak punya pilihan lain karena sumur-sumur di rumah warga kering sejak bulan Mei. Air keruh ini dimanfaatkan untuk mandi hingga mencuci, sementara untuk masak dan minum mereka membeli air galon.
6: Setiap harinya ke sini, Bu?
7: Ke sini, dari jam 4 pagi. Sampai? Udah bangun. Ya berhenti-berhenti kalau udah penuh di rumah. Baru berhenti ngambil air.
6: Terus buat apa? Ya. Buat apa aja di sini?
7: Buat cuci piring, buat cuci baju, apa aja buat keperluan di rumah.
1: Tak hanya kesulitan air bersih, kemarau hebat juga mengakibatkan hektaran sawah mengalami kekeringan hingga tanah retak-retak. Sementara itu pihak desa mencatat sebanyak 9.000 jiwa di 6 RW mengalami krisis air bersih. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air dan meminta solusi jangka panjang agar krisis air bersih tak terulang setiap musim kemarau. Kondisi serupa juga dialami warga di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan. Musim kemarau sejak 3 bulan terakhir memaksa mereka memanfaatkan air keruh di sumur tada hujan yang juga sudah mulai mengering. Meski airnya kotor dan agak asin, mereka tidak punya pilihan lain karena hanya di sumur ini mereka bisa mengambil air untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk minum dan masak, mereka terpaksa membeli dari penjual air keliling dengan harga Rp2.500 per jerigen.
8: Jalan berapa kilo, Bu?
7: Sekitar lebih 1 kilo.
8: 1 kilo jalan, iya. Bawa?
7: Iya, bawa gerobak begini.
8: Itu setiap hari? Gitu?
7: Iya, setiap hari 3 kali dalam sehari.
9: Ibu, ini airnya gimana, Bu? Rasanya?
7: Asin-asin sedikit, Mi.
8: Ini bagaimana, Bu? Ini warnanya sudah kotor.
7: Ya, begitu saja dipakai. Mau apa lagi?
1: Menurut data pemerintah setempat, ada 6 kecamatan di Maros yang terdampak kekeringan dan yang terparah ada di wilayah pesisir Kecamatan Buntoa. Musim kemarau yang melanda sejak 2 bulan terakhir memaksa petani mengairi sawah menggunakan air limbah tambang di Kampung Sedamukti, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Akibatnya permukaan tanah sawah padi tampak memutih bahkan terancam gagal tanam. Kini para petani hanya bisa bertahan dan berharap pemerintah daerah segera turun tangan menyalurkan pasokan air bersih agar kualitas tanah tidak rusak permanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Musim kemarau yang terjadi pada 2026 diprediksi berlangsung lebih kering dan panjang. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap dampak anomali cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino ini, termasuk dampak pada kesehatan.
10: Musim kemarau mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah mengalami penurunan intensitas hujan. Sementara suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat fenomena El Nino. Fenomena ini dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan lebih rendah. Normalnya, curah hujan pada Juli berkisar 70 mm.
11: Sangat berkurang drastis. Untuk sebagai informasi aja, di bulan Juli ini curah hujan tercatat hanya sekitar 7 mm.
12: Sedikit ya,
11: sangat sedikit kalau dibandingkan dengan normalnya. Normalnya kurang lebih kalau untuk di bulan Juli itu di 50-an sampai 90-an milimeter kalau nggak salah.
12: Tidak 1% bahannya.
11: Sangat berkurang.
10: Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan, seperti yang dialami Rian Ramanda, warga Kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, ia terpaksa mengurangi aktivitas karena mengalami batuk dan flu. Ia menduga keluhan tersebut dipicu perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari, namun menjadi panas terik saat siang.
13: Panas di Kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit, karena kegiatan yang terus tetap padat, tapi cuaca kurang mendukung gitu.
12: Angin juga kenceng ya?
13: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu. Apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan, perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
10: Hal serupa juga diungkapkan warga lainnya. Mereka mulai merasakan dampak musim kemarau dari kondisi tubuh yang kurang fit hingga berkurangnya pasokan air. Berbagai langkah pun dilakukan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga menghemat penggunaan air.
14: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang benar kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih. Dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
15: Makan yang teratur, makanan yang bergizi, ya gitu aja. Makanan yang bergizi, tidur tidak kurang dari 7 jam, setiap hari minimal olahraga jalan gitu, itu yang ibu diutamakan itu. Alhamdulillah ya ibu, mudah-mudahan enggak terserang batuk gitu ya.
10: Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Nathanael Andrimianto, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih kering dan berdebu, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Mulai dari ISPA, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
16: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
10: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Ribuan demonstran turun ke jalan-jalan di ibu kota India, Delhi, menyerukan pengunduran diri Menteri Pendidikan setelah ada dugaan kebocoran soal ujian. Informasi sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kian memanas. Memasuki malam ke-11, serangan Amerika Serikat ke wilayah Teheran, Iran, mengaktifkan sistem pertahanan udara di ibu kota. Di tengah meningkatnya eskalasi, Iran mengklaim melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Arab. Sementara Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman baru terhadap Iran.
5: Sistem pertahanan udara diaktifkan di sekitar kota Teheran pada Rabu dini hari saat Amerika Serikat melancarkan serangan selama 11 malam berturut-turut ke wilayah Iran. Menurut media lokal Iran, pertahanan udara diaktifkan untuk merespon serangan ke ruang udara ibu kota. Tindakan ini diambil Iran setelah Amerika Serikat menyerang sejumlah provinsi di Iran. Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita semi-resmi Tasnim, militer Iran mengklaim telah meluncurkan sejumlah drone bunuh diri ke gudang amunisi dan fasilitas logistik pusat komando pasukan darat Amerika Serikat di Camp Doha, Kuwait Barat, gudang peralatan militer Amerika di Yordania, serta hanggar perawatan di Bahrain. Markas pusat Hatam al-Anbiya yang merupakan komando militer utama Iran memperingatkan bahwa apabila Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir atau lokasi rental lainnya di Iran, Iran mengancam akan melancarkan serangan yang lebih besar terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Peringatan itu muncul setelah Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan segera menyerang fasilitas nuklir PIX Mountain di Provinsi Isfahan. Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Donald Trump menyatakan setiap kali Iran menembak kapal di Selat Hormuz, Amerika Serikat akan menghancurkan satu jembatan atau pembangkit listrik di Iran, termasuk yang berada di dekat atau di dalam kota Teheran. Sementara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan sangat prihatin atas meluasnya eskalasi militer antara Amerika Serikat dan juga Iran.
6: The Secretary General reiterates once again that there is no military solution to this conflict, and he calls for intensifying diplomatic efforts towards a peaceful and durable settlement.
5: Hingga kini belum ada tanda-tanda kedua pihak akan menghentikan aksi militernya. Komunitas internasional terus mendorong upaya diplomasi di tengah meningkatnya resiko meluasnya konflik di Timur Tengah.
4: Kerumunan massa membadati jalanan di New Delhi pada Rabu.

0: waktu setempat setelah polisi menggunakan gas air mata dalam aksi unjuk rasa tuntutan reformasi pendidikan. Sementara ratusan migran dan pekerja kemanusiaan berunjuk rasa pada Kamis di Paris, Prancis, memprotes kekurangan tempat tinggal.
1: Ribuan demonstran berkumpul di jalan-jalan New Delhi pada Rabu waktu setempat untuk memperjuangkan reformasi pendidikan. Gerakan protes memanas setelah polisi menggunakan gas air mata dan pentungan dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Gerakan dipimpin oleh kelompok pemuda kecewa yang dibuat sebagai tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh Surya Khan, Ketua Mahkamah Agung India yang menyebut sejumlah aktivis dan pemuda pengangguran sebagai kecewa dan parasit masyarakat. Para demonstran meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk bertuliskan "Kami bukan teroris, kami hanya menuntut akuntabilitas serta dukungan pendidikan, selamatkan negara." Mereka juga mendirikan tenda dan menolak untuk pergi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sementara polisi tetap disiagakan di seluruh area tersebut. Gerakan yang berkembang menjadi kampanye nasional ini didorong oleh kemarahan atas dugaan kebocoran soal ujian dan tuntutan akan akuntabilitas yang lebih besar. Para pengunjuk rasa juga menuntut kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah terjadinya kebocoran soal ujian. Para migran tunawisma dan pekerja kemanusiaan berkumpul di luar pusat darurat Samu Social de Paris pada Kamis waktu setempat untuk menuntut peningkatan pendanaan tempat penampungan dan akses yang lebih baik ke akomodasi darurat bagi mereka yang hidup di jalanan. Beberapa demonstran menggendong anak-anak kecil saat mengikuti unjuk rasa. Mereka juga memegang papan-papan dengan tulisan "Jalanan bukanlah solusi perumahan, krisis akomodasi dan sebagainya." Nathan Luku, juru bicara Utopia 56 yaitu organisasi nirlaba asal Prancis, menyatakan lebih dari 250 orang termasuk 110 anak kecil telah tidur di luar pusat darurat setelah berulang kali ditolak oleh layanan siaga perumahan darurat 115 Prancis. Luku menambahkan jumlah tunawisma meningkat 2 kali lipat sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350 ribu orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Ruli Kurniawan dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Kopdes Merah Putih akan menjadi infrastruktur off-taker pemerintah yang akan menyalurkan barang bersubsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mempertanyakan rencana Pemprov Jakarta menerbitkan obligasi, padahal menurutnya Jakarta masih memiliki dana yang cukup besar dan belum terserap. Pemerintah dan DPR menargetkan finalisasi Perpres Ojol pada pekan depan setelah mematangkan sejumlah poin krusial bersama perwakilan pengemudi dan lintas kementerian.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan penerbitan Panda Bond akan mendorong penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Panda Bond yang baru dirilis pemerintah pada Kamis ini merupakan obligasi berdenominasi yuan yang ditargetkan dapat menghimpun dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Disampaikan Purbaya usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana Jakarta pada Kamis, minat investor terhadap Panda Bond ini cukup baik, meski dirinya belum dapat memberikan besaran penawaran yang diperoleh. Purbaya yakin penerbitan Panda Bond merupakan bagian dari diversifikasi pembiayaan fiskal pemerintah sekaligus mengurangi dampak ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Oh bagus, sebenarnya cuma saya belum tahu hasil akhirnya seperti apa. Kan besok ya? Jumat kalau nggak salah ininya. Tapi ininya bagus. Closing book-nya. Tapi saya cek lagi. Itu kan apa, yang jelasnya kita triple A.
2: Ratingnya
1: triple A, jadi nggak bohong itu, triple A betul, ada suratnya dari sana. Ada yang bilang saya bohong, kan ya. Bohong gimana? Dan ada suratnya kan. Terus kita akan isu sekitar 1 miliar dolar. Karena ini masih pertama untuk pengenalan pasar dulu. Nanti berikutnya kalau dibutuhkan mungkin diisu lagi atau lebih besar.
3: Imbal hasilnya berapa sih kalau?
1: Nah, kayaknya dibatasin 1 miliar dolar supaya imbal hasilnya bagus. Kita lihat masih building. Kita lihat hari ini penutupannya seperti apa.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga akan menyesuaikan aturan kawasan ekonomi khusus agar produsen dalam negeri bisa bersaing secara setara dengan produk impor. Langkah ini diambil setelah Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia mengadukan ketimpangan persaingan dalam sidang bottlenecking di Kemenkeu. Pemerintah menerima aduan dari Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia atau APPI dan PT Schneider Indonesia terkait adanya ketimpangan persaingan atau unfair level playing field dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus dalam sidang The Bottlenecking yang dipimpin langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Kemenkeu Jakarta Kamis sore. Menteri Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan regulasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK demi terciptanya iklim persaingan yang adil, fair level playing field bagi produsen peralatan listrik di dalam negeri. Produsen lokal yang telah menanamkan investasi dan mencapai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di atas 40% justru sulit masuk ke proyek infrastruktur KEK hingga mengakibatkan rendahnya penyerapan produk industri dalam negeri pada proyek infrastruktur dasar KEK. Beban biaya produksi lokal seperti biaya masuk bahan baku impor 5-15%, PPH, retribusi daerah, serta biaya sertifikasi SNI.
1: Kita simpulkan akan kita sesuaikan peraturannya supaya akses perusahaan yang punya pabrik di sini yang punya TKDN lebih tinggi di atas 40% tadi kan kira-kira rata-rata itu punya akses yang sama ke kawasan KEK. Kan mereka ada kecenderungan sekarang perusahaan kan Cina segala macam bundling, artinya dia mau tahu yang lebih murah atau lebih mahal, pokoknya nggak mau dia sama grupnya dia masuk sini. Bagus dan jelek, bagusnya untuk murah untuk investornya, jeleknya adalah untuk produsen-produsen kita. Itu seolah-olah tidak bisa bersaing secara fair karena kapasitas di KEK. Nanti kita atur supaya produsen-produsen dalam negeri, walaupun perusahaan asing yang sudah punya pabrik di sini, mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing di kawasan KEK.
0: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto Kamis siang memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih ke Istana Negara Jakarta. Pertemuan ini digelar untuk membahas penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa Merah Putih, percepatan hilirisasi, serta evaluasi anggaran program makan bergizi gratis. Sejumlah pejabat tinggi negara mulai berdatangan ke Istana Negara Jakarta sejak Kamis siang. Pertemuan ini berfokus pada integrasi Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Tiba di Istana, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan agenda utama berkaitan erat dengan rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ia juga menegaskan belum ada keputusan resmi terkait isu pemotongan anggaran makan bergizi gratis alias MBG.
1: Itu, tapi saya belum tahu betul, saya bahan aja yang banyak.
4: Ini ratas intens untuk launching tambahan serentaknya atau apa ya, Pak?
1: Belum tahu, saya mau dengar.
4: Kalau
0: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia menegaskan bahwa pembahasan rapat mencakup hubungan antara koperasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta program hilirisasi strategis. Rapat terbatas ini turut dihadiri oleh seluruh jajaran Menteri Koordinator serta Menteri Teknis terkait guna merampungkan detail operasional sebelum program resmi diluncurkan secara nasional. Masih mengenai Kopdes Merah Putih, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Kopdes Merah Putih akan menjadi infrastruktur off-taker pemerintah yang akan menyalurkan barang bersubsidi, juga bantuan pemerintah lainnya. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangan pers usai ratas pada Kamis sore mengungkap rapat bersama Presiden soal Kopdes berlangsung sekitar 3,5 jam. Presiden meminta Kopdes dapat didukung oleh seluruh kementerian lembaga, termasuk TNI dan Polri. Selanjutnya, Zulhas menyebut pemerintah saat ini tengah mengejar segala persyaratan yang dibutuhkan untuk keperluan validasi dana angsuran pertama Kopdes yang akan dibayarkan kepada Bank Himbara. Hingga September mendatang diperkirakan sebanyak 25.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi menyalurkan berbagai bantuan sosial dari pemerintah, juga barang-barang bersubsidi.
5: September ini tadi menurut Wapang akan jadi kira-kira 25.000 yang akan jadi September ini, Agustus sebenarnya 25.000, tapi akhir tahun 35.862 akan jadi. Ya, 2 tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan, setelah 2 tahun diserahkan kepada desa. Nah, ini desa, karena itu koperasi milik desa. Ya.
0: Pemerintah dan DPR menargetkan finalisasi Perpres Ojol pada pekan depan setelah mematangkan sejumlah poin krusial bersama perwakilan pengemudi dan lintas kementerian. Aturan diharapkan menjadi payung hukum bagi ekosistem ojek online. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Parlemen Senayan Kamis siang. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, termasuk perwakilan Koalisi Ojek Online Nasional. Salah satu pembahasan utama adalah skema pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Dalam pembahasan pada pertemuan tersebut, pengemudi diusulkan menerima sedikitnya 92% dari tarif perjalanan, sementara maksimal 8% dialokasikan sebagai biaya penggunaan aplikasi. Dasko menjelaskan pemerintah dan DPR menargetkan akan mengadakan satu kali lagi pertemuan dengan perwakilan pengemudi pekan depan sebelum Perpres difinalisasi. Regulasi ini diharapkan menghadirkan kepastian hukum, menciptakan kemitraan yang lebih berkeadilan, sekaligus memperkuat perlindungan bagi para pengemudi ojek online.
6: Kembali mengadakan rapat koordinasi untuk menyempurnakan Perpres tentang ojol yang alhamdulillah sedikit lagi sudah final. Nah, tadi kami sudah sepakat bahwa tim akan bertemu sekali lagi untuk kemudian finalisasi. Demikian.
7: Salah satu Perpresnya dibahasnya terkait apa?
6: Ya, tadi kita sudah juga mendengar dari Koalisi Ojol Nasional menerima masukan dari mereka tentang bagaimana tarif yang selama ini dari pemberlakuan kemudian 92,8% itu berjalan dan evaluasinya

0: demikian.
1: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai praktik kendaraan overdimension overloading atau ODOL menjadi beban besar bagi keuangan negara. Pada acara Indonesian Zero Emissions Heavy Duty Vehicle Summit 2026 di Jakarta, AHY mengatakan selain membebani APBN, kendaraan ODOL juga menjadi salah satu penyebab paling banyak kecelakaan di jalan raya. Karena itu pemerintah akan mempercepat penertiban ODOL dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, hingga aparat penegak hukum. Kerusakan jalan akibat truk bermuatan berlebih membuat pemerintah harus menggelontorkan anggaran lebih dari 40 triliun rupiah per tahun untuk perbaikan dan preservasi jalan. Di sisi lain, AHY menilai penanganan ODOL harus dibarengi dengan penyediaan moda transportasi logistik yang lebih efisien. Pemerintah kini mendorong pengembangan jalur kereta logistik dan peningkatan kapasitas angkutan laut agar distribusi barang tidak lagi bertumpu pada angkutan jalan raya.
2: Namun, kendaraan-kendaraan ODOL ini berbahaya. Kita sering mendengarkan, mengikuti berita bahwa kendaraan overdimension, overload ini sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan jalan. Jadi setiap tahun Kementerian Pekerjaan Umum misalnya itu harus mengeluarkan anggaran 40 lebih triliun untuk perbaikan atau preservasi jalan yang rusak akibat kendaraan-kendaraan yang heavy duty tadi. Bahkan lebih dari muatan dan lebih dari berat yang seharusnya. Jadi ini akan kita tertibkan, tentu melibatkan banyak stakeholders dan enforcement-nya juga harus dilakukan secara tegas tapi juga adil buat semua. Maka kami mendorong Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Perindustrian, lalu tentunya jajaran Polri, lantas Polri yang bisa melakukan langkah-langkah penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum di jalan raya. Jadi ini semua adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika kita bisa mengurangi ODOL, bisa mengurangi emisi, dan bisa menurunkan angka kecelakaan. Tapi solusi lainnya juga harus disiapkan, misalnya pengembangan jalur kereta untuk logistik. Pengembangan kapasitas maritim logistik yang juga semakin memadai agar penggunaan jalan raya semakin berkurang.
1: Transformasi BUMN melalui BPI dan Antara dinilai memiliki potensi besar meningkatkan efisiensi apabila dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perampingan entitas diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih bisnis sekaligus memperkuat fokus perusahaan terhadap sektor usaha yang benar-benar produktif.
3: Dukungan mengalir terhadap kebijakan BPI dan Antara yang rencananya akan memangkas 70 hingga 80% jumlah entitas badan usaha milik negara dari yang awalnya lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan. Restrukturisasi ini dianggap vital guna mengurangi tumpang tindih bisnis sekaligus memperkuat fokus perusahaan negara. Kelahiran BPI dan Antara dinilai menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan investasi di Indonesia yang dapat memperkuat perekonomian nasional.
4: Tujuan akhirnya kalau dia efisien, setelah dirampingkan efisien, maka dia bisa berdampak lebih besar kepada masyarakat. Dia betul-betul bisa lebih sehat untuk menjalankan tugas pemerintah. Apa itu tugas pemerintah? Memberi pemasukan lebih besar kepada negara itu satu, menjadi agen pembangunan di daerah dan sektor yang belum maju, memberi layanan publik, bermitra dengan usaha kecil menengah. Kan itu tugasnya setelah sehat, bukan sehat tujuan akhirnya gitu.
3: Dari proses transformasi tersebut, diperkirakan akan terjadi efisiensi hingga mencapai 50 triliun rupiah. Perampingan BUMN diharapkan bukan hanya untuk mengejar efisiensi atau laporan keuangan yang bagus, tapi juga dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
5: Tapi kita akan menuju ke sana, ya, ke negara yang memang memperhatikan kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu syarat-syaratnya itu. Ekosistem dunia usaha tidak terganggu, di mana nantinya yang menjadi catatan terpenting adalah pertumbuhan yang berkualitas. Ya, dengan apa pertumbuhan yang berkualitas ini ya harus ada pemerataan. Pemerataan inilah yang saya minta untuk nanti naik kelas, yang kelas ini. Nah, ya, yang ketiga itu ya mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat dan timbul pelaku baru.
3: Konsolidasi keuangan melalui Danantara dapat mempercepat penanganan entitas yang mengalami masalah kinerja. Dengan keuangan yang terkonsolidasi, peluang perbaikan dapat segera ditangani tanpa menunggu proses anggaran negara yang berpotensi memakan waktu. Efisiensi BUMN dapat memberikan kontribusi besar apabila negara kembali fokus pada penyediaan layanan publik dan sektor strategis. Sementara itu, sektor usaha yang sudah kompetitif dapat diberikan ruang lebih luas kepada swasta untuk berkembang. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara soal rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond senilai 3,5 triliun pada Juni 2027. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara merespon rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi senilai 3,5 triliun rupiah. Purbaya mempertanyakan Pemprov Jakarta menerbitkan obligasi padahal menurutnya Jakarta masih memiliki dana yang cukup besar dan belum terserap.
1: Saya belum tahu. Tapi buat apa dalam obligasi ya? Kan uangnya banyak.
2: Katanya buat sumber iseng. Pembiayaan baru.
1: Kan uangnya banyak, masih berapa triliun nggak
2: kepake. Tapi jadi belum ada pembicaraan sama Bapak?
1: Saya nggak tahu, saya belum tahu. Jadi,
2: saya belum. Itu bahaya nggak sih Pak? Bahaya nggak sih kalau Pemda ngeluarin obligasi daerah?
1: Kalau kredibel sampai DKI uangnya banyak, sebenarnya nggak bahaya. Cuman jadi pertanyaan adalah, ya kan uangnya nggak kepake banyak. Buat apa tabiin bond? Tapi saya nggak tahu, nanti saya cek deh mereka ya. Sekian.
0: Ya, Jakarta bersiap mencetak sejarah sebagai daerah pertama yang menerbitkan obligasi atau Jakarta Bond senilai 3,5 triliun rupiah. Pemprov menyebut langkah ini sebagai terobosan creative financing untuk mempercepat pembangunan, namun rencana tersebut menuai pertanyaan dari Menteri Keuangan yang mempertanyakan urgensinya. Jika kondisi kas DKI masih kuat, mengapa harus menerbitkan obligasi? Apakah ini strategi pembiayaan yang visioner atau justru nanti akan menambah beban fiskal di masa depan? Dan untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Justinus Prastowo. Selamat pagi Mas Pras.
3: Selamat pagi Mas Rudi. Siap,
0: Mas Pras, ini sudah ada Jakarta Bond gitu ya, namun Pak Menteri Purbaya mempertanyakan jika kas DKI Jakarta masih besar, kenapa perlu ada bond, perlu ada obligasi? Anda menjawabnya seperti apa, Mas Pras?
3: Baik, saya rasa Purbaya sangat paham dan beliau lebih bercanda sebenarnya, bukan karena serius untuk hal ini, karena pemerintah pusat kan juga Pak Purbaya sering mengatakan punya duit banyak, tapi toh tetap menerbitkan SBN.
0: Oke.
3: Jadi saya rasa ada dua hal yang perlu kita pisahkan. Kas banyak itu tidak berarti kita tidak butuh investasi, tapi kas yang tersedia memang dibutuhkan untuk menjaga kebutuhan-kebutuhan jangka pendek, membayar gaji, membayar pemeliharaan infrastruktur dan lain-lain. Sedangkan bond atau obligasi daerah itu adalah cara untuk investasi karena kita mendapatkan dana publik yang akan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang akan menghasilkan revenue bagi pemerintah daerah.
0: Baik.
3: Jadi saya rasa dalam konteks itu pemerintah daerah termasuk Jakarta ingin belajar dari pusat yang selama ini juga punya uang kas yang cukup sekaligus menerbitkan SBN dan dipakai untuk investasi jangka panjang.
0: Oke, berarti ini lebih kepada belajar ataukah ada sesuatu urgensi yang dirasakan oleh Pemprov DKI Jakarta hingga akhirnya mengeluarkan Jakarta Bond ini, Mas Pras?
3: Ada dua konteks besar. Pertama, Jakarta sebagai kota global yang menurut rencana kelak sudah bukan ibu kota negara, maka mesti bersiap untuk menyiapkan diri tidak bergantung pada APBD, tapi bergantung kepada creative financing. Kita melakukan benchmarking dengan banyak kota global lainnya yang juga telah punya model menerbitkan municipal bond atau obligasi daerah ini. Yang kedua tentu dengan dinamika fiskal yang ada saat ini, kita tahu memang ada dinamika di pendapatan daerah, pendapatan pajak, termasuk dana transfer yang kemarin juga dipotong oleh pemerintah pusat.
0: Ya.
3: Kami tidak mengeluh, justru kami ingin move on dari itu, kita ingin melihat potensi creative financing. Kalau sekarang uang yang ada cukup untuk memelihara layanan publik, infrastruktur, dan gaji pegawai, kita butuh lebih besar, yaitu investasi untuk sesuatu yang berguna bagi masa depan Jakarta. Jadi dua konteks itu, Mas Ruli, yang jadi pemikiran Pak Gubernur Pramono, sehingga kita pastikan apa yang kita rencanakan memang dalam kerangka pembangunan ke depan, bukan karena kondisi saat ini saja.
0: Baik, ini kan kalau obligasi, ini kan merupakan utang ya, Mas Pras, ya gitu. Dan strategi dari Pemprov untuk melunasi hal tersebut akan seperti apa ke depannya gitu, dengan mengingat kondisi saat ini, TKD yang dipotong oleh pemerintah gitu, seberapa prudentkah sebenarnya Pemprov bisa melaksanakan hal kewajiban tersebut nanti ke depannya?
3: Baik, sebagai informasi dalam menyiapkan obligasi daerah sejak awal, kami berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat, termasuk mendapat dukungan dan persetujuan dari Kemenko Perekonomian yang lalu memfasilitasi kami untuk berkoordinasi sejak awal dengan unit teknis di Kementerian Keuangan, Bappenas, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kami juga mendapat asistensi dari World Bank dan ADB untuk memastikan tata kelola perencanaannya berjalan dengan baik. Lalu kami juga paralel berkoordinasi dengan DPRD untuk mendapatkan dukungan politik. Nah, terkait dengan itu, kami memahami concern masyarakat dan publik terkait dengan kemampuan. Jakarta saya rasa dengan PAD yang cukup besar, 80% lebih porsi PAD itu dari pajak, itu menunjukkan kinerja ekonomi yang solid di Jakarta. Kami juga punya 14 BUMD yang cukup besar, dan kinerjanya juga cukup bagus, yang semua itu bisa di-leverage untuk bisa menjadi aset-aset yang bisa menjamin investor untuk yakin bahwa Jakarta bisa menggaransi itu, dan bahkan proyek-proyek yang dibuat, kita akan membangun LRT, pembangkit listrik tenaga sampah, lalu rumah sakit, dan lain-lain, yang semua itu tidak hanya investasi sosial, tetapi juga investasi yang akan memberikan return yang baik untuk investor.
0: Baik, Jakarta memiliki banyak mesin sebenarnya, dari BUMD, kemudian juga ada organisasi lain yang bisa dikatakan menjadi salah satu penunjang terkait dengan obligasi atau Jakarta Bond ini ke depannya. Tapi kalau kita misalnya melihat kondisi perekonomian global saat ini, kondisi perekonomian nasional, kekhawatiran misalnya ternyata investor tidak begitu menaruh naruh harapan besar gitu dengan Jakarta Bond ini sendiri. Apa kira-kira skenario cadangan yang akan disiapkan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta terhadap hal itu, Mas Pras?
3: Pertama, kami akan mengupayakan supaya obligasi daerah ini berhasil, maka paralel kami juga menyiapkan prospektus yang baik, daftar proyek yang menarik, termasuk kami kan juga punya jejaring Global Cities sebagai sister city. Nah, kami juga sudah membuka pembicaraan supaya nanti mendapatkan dukungan, termasuk kami juga sudah memulai membuat semacam business matching atau forum investor, sehingga bisa menjadi prekondisi bagi rencana kami. Yang kedua, kami juga menyiapkan beberapa skenario alternatif bila mana obligasi memang faktanya nanti karena kondisi kurang diminati, meskipun kami sangat optimis ini diminati. Misalnya, kami akan meleverage BUMD untuk skenario green bond dan lain-lain, karena proyek-proyek BUMD kami banyak yang berurusan dengan lingkungan. Lalu kami juga akan meningkatkan kinerja atau porsi pendapatan atau dana non-APBD dari pemanfaatan tata ruang yang sekarang sudah mulai cukup meningkat, land value capture itu juga menjadi potensi yang baik. Selain kami akan mengoptimalkan skema tradisional, yaitu optimalisasi dari sektor perpajakan, Mas Ruli.
0: Memastikan bahwa proyek-proyek yang nanti akan dibiayai dari Jakarta Bond ini sendiri bekerja secara optimal, secara akuntabel. Apakah ada skema tertentu terkait dengan hal tersebut, Mas Pras?
3: Pertama, kami dari awal mendapat asistensi dari pusat, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri. Kami didampingi ADB dan World Bank. Kami juga nanti akan menunjuk manajer investasi yang reputasinya bagus. Nanti kami akan koordinasi dengan Danantara untuk mendapatkan arahan. Lalu kami juga akan melakukan market sounding secara proper, termasuk kami sedang menyiapkan DMU, Debt Management Unit, yang saat ini sedang kami siapkan untuk dilatih oleh mereka yang sudah berpengalaman, termasuk Dijen Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Karena mereka sudah biasa mengelola ribuan triliun, kami ingin belajar untuk mentraining tenaga kami agar nanti bisa bekerja dengan proper dan akuntabel.
0: Baik, baik.
3: Demikian, Mas Rudi.
0: Mas Pras, ini kan ada angka 3,5 triliun di sana gitu. Ini angka 3,5 triliun ini berdasarkan kebutuhan proyek atau lebih kepada kemampuan fiskal dari Pemprov?
3: Pertama, kami mendiagnosis fiskal kami dan ada ruang yang masih cukup terbuka untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Jadi space itu yang kami pakai untuk menentukan nominal bond. Dan karena ini inisial, masih tahap awal, kami mencoba dulu tidak terlalu muluk-muluk, kami mencoba dengan 3,5 triliun, itu kami sesuaikan dengan proyek-proyek yang memang sudah kami buat shortlist di tahun 2026, seperti melanjutkan rute MRT dari Manggarai ke Duku Atas, lalu membangun 2 rumah sakit bertaraf internasional, termasuk juga pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah yang saat ini sedang berproses bidding dengan Danantara. Ini juga kami rasa menjadi proyek-proyek konkret yang akan menarik dan bisa didanai oleh publik.
0: Baik, terima kasih Mas Pras sudah mengelaborasi terkait dengan Jakarta Bond ini ke depannya. Ada harapan besar di sana, terutama untuk warga Jakarta terkait dengan hadirnya Jakarta Bond. Diharapkan bisa lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur dan juga beragam pelayanan publik yang ada di kota Jakarta. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga akan menjadi percontohan buat wilayah-wilayah lain yang juga mengalami kendala terkait dengan TKD di Indonesia saat ini. Terima kasih Mas Pras, selamat bertugas kembali.
3: Terima kasih.
0: Dan kita langsung bergabung ke Kejagung untuk mengikuti konferensi pers terkini.
4: Pagi teman-teman media yang saya banggakan. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapus, baru saja kami dilantik oleh Pak Jaksa Agung, ya saya sendiri selaku Wakil Jaksa Agung, Pak Kun tadi menjabat Jampitsus, kemudian Pak Leo Jampidum, Pak Harli Kabandiklat, dan Pak Patis selaku Kaban PPA. Yang alhamdulillah telah berlangsung dengan cukup hikmat. Dan tentu saja ini membawa banyak hal, ya, terutama bagi kami pejabat baru dilantik untuk melaksanakan berbagai arah kebijakan yang ditelahkan oleh Jaksa Agung, ya. Termasuk juga kami diminta oleh beliau, ya, untuk terus melakukan sinergitas, ya, koordinasi antar lintas bidang, ya, termasuk di internal kami.

menciptakan ya, penegakan hukum yang sesuatu sisi tegas, ya, namun pada sisi lain kemudian juga humanis, ya, dalam rangka menegakkan hukum yang baik pada masyarakat. Ya. Itu mungkin dari kami, dan kami sekali lagi terima kasih atas dukungan.

0: discuss.
1: Masuk. Ya. Ya, scan by the second. Baik.

0: Halo. Tes. Halo. Tes.
1: Ya. Ya. Dan kita baru saja mendengar cross-reverse yang disampaikan oleh Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana yang menyampaikan bahwa pagi ini Jaksa Agung ST Burhanuddin baru saja melantik 6 pejabat di Eselon 1 di lingkup Jaksa Agung.
2: Mohon dukungan, doa restu teman-teman sekalian dan masyarakat Indonesia pada umumnya ya, agar kami bisa melaksanakan amanah ini dengan baik ya, sesuai dengan harapan kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu tadi janji dan juga komitmen dari Wakil Jaksa Agung yang baru saja dilantik pagi ini oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, di mana tidak hanya Wakil Jaksa Agung juga melantik 5 pejabat Eselon 1 di lingkungan Kejaksaan Agung pagi ini. Dan CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia.

0: Kementerian Koordinator Perekonomian menerima delegasi Bisnis Republik Rakyat Tiongkok untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi di Indonesia. Total 30 perusahaan RRT menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai kerjasama mencapai 2 miliar US dollar.
1: Pertemuan delegasi Bisnis Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digelar di Gedung Aliwardana, Kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis sore. Sebanyak 30 perusahaan tergabung dalam delegasi Bisnis Republik Rakyat Tiongkok. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto memimpin jalannya pertemuan dengan delegasi bisnis RRT. Sebanyak 30 perusahaan RRT yang hadir bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, energi terbarukan, transformasi energi, dan juga bidang kesehatan. Duta Besar Republik Indonesia untuk RRT Jauhari Oratmangun mengatakan, dalam forum bisnis ini mencapai sejumlah kesepakatan kerjasama dengan nilai investasi mencapai 2 miliar US dollar atau setara 36 triliun rupiah. Dalam pertemuan forum bisnis tersebut, turut hadir Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Shinta Kamdani. APindo menyatakan dunia usaha nasional siap menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memperkuat kerjasama ekonomi kedua negara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Tiongkok adalah negara besar investor di Indonesia selain Hong Kong dan Singapura. Erlangga menyatakan pemerintah akan memberikan sejumlah fasilitas keringanan pajak untuk mempermudah Tiongkok berinvestasi di Indonesia.
2: China juga merupakan negara besar investor di Indonesia. Kalau kita gabungkan dari China, Hong Kong, dan Singapura, itu angkanya bisa mencapai sekitar 23 miliar dolar. Indonesia memberikan beberapa fasilitas untuk investasi, antara lain tax holiday yang bisa sebesar 100% daripada investasi, tergantung dari jumlah investasi. Kemudian ada tax allowance, kemudian juga ada investment allowance, dan ada fasilitas mengenai super tax deduction.
1: Sebelumnya, melalui Indonesia-China Partnership Forum yang digelar di Jakarta pada Kamis pagi, puluhan perusahaan asal Tiongkok dipertemukan dengan mitra Indonesia untuk menjajaki peluang investasi di sektor-sektor strategis. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun menyebut, forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok.
3: Ya, saya kira setiap calon investor ingin bahwa dia datang ke suatu lingkungan yang punya environment atau conducive environment untuk mereka berinvestasi, jadi misalnya di bidang regulasi dan lain-lain. Nah, saya lihat perkembangan paling tidak 8 tahun terakhir ini selama saya bertugas di Tiongkok, kebijakan-kebijakan investasi kita semakin membaik. Kalau tidak, angka-angka dari Tiongkok kan nggak meningkat. Ini angkanya kan meningkat terus. Saya waktu masuk sana, investasi dari Tiongkok hanya 1,2 miliar US dollar. Dan dari Hong Kong juga. Nah, tahun lalu, angka dari Tiongkok dan Hong Kong itu sudah 20 miliar US dollar. Itu dalam kurun waktu 8 tahun.
1: Hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok juga terus menguat. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, nilai perdagangan kedua negara mencapai sekitar 101 miliar dolar Amerika Serikat dengan Indonesia mencatat surplus perdagangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Holding BUMN spesialis transformasi Dana Reksa Persero mengajak para pengusaha dan investor asal Tiongkok untuk berinvestasi di berbagai kawasan industri yang dikelolanya di Indonesia. Ajakan ini disertai target perluasan portfolio hingga 30 ribu hektar kawasan industri pada 2027 hasil konsolidasi aset-aset BUMN yang memiliki kawasan industri guna mempercepat pencapaian target 8% pertumbuhan ekonomi nasional. Bertempat di Jakarta pada Kamis pagi di hadapan Duta Besar Pelaku Usaha dan Investor Tiongkok, Direktur Utama Dana Reksa Ngurah Wirawan memperkenalkan portfolio 7 kawasan industri yang saat ini dikelola holding. Kawasan tersebut telah menampung lebih dari 1.200 tenant dan terus dikembangkan melalui penyediaan lahan, infrastruktur, utilitas, hingga pembangunan konsep township. Salah satu proyek yang menjadi percontohan adalah kawasan industri Batang yang dikembangkan dengan konsep industriopolis sesuai arahan Presiden agar menjadi pusat industri sekaligus kota baru seperti Shenzhen. Di Jawa Timur, Surabaya, industrial estate memiliki luas hampir 994 hektar dengan tingkat keterisian mencapai 90% dan tengah menyiapkan ekspansi seluas 50 hektar di Pasuruan, Jawa Timur. Ada juga di Medan, Makassar, Semarang, dan Jakarta. Dana Reksa menargetkan penambahan 13 kawasan industri baru melalui program konsolidasi aset BUMN.
4: Kita akan kedapatan 13 kawasan industri baru. Program streamlining dari pemerintah meminta seluruh BUMN yang punya kawasan industri tapi bukan core bisnisnya menyerahkan kepada kami dalam 6 bulan. Karena perintah Presiden harus selesai dalam 6 bulan. Jadi mulai tahun depan, saham-saham dan aset-aset di kawasan industri yang ada di Gresik, di Kaltim, di Tanjung Enim, Semangke, di Cikampek, di Cilegon, di Arun, dan sebagainya akan dipindahkan ke kami. Total yang akan kami miliki adalah 21.000 ditambah 10.000, 30.000. Ibu dan Bapak sekalian. Dan antara melalui Dana Reksa, tahun depan akan mengendalikan 30.000 hektar kawasan industri efektif yang ada di Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mendorong dunia usaha untuk tidak hanya melihat keanekaragaman hayati sebagai upaya konservasi, namun juga sebagai peluang bisnis yang mampu menciptakan nilai ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
1: Kekayaan biodiversitas Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun hingga kini, pelaku usaha yang memahami bisnis berbasis keanekaragaman hayati masih terbatas. Melalui Biodiversity Plus Business Forum yang berlangsung pada Kamis 23 Juli, pemerintah bersama GIZ mulai membangun ekosistem bisnis berbasis biodiversitas di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong perusahaan besar maupun kecil membentuk divisi khusus yang memahami isu perubahan iklim, karbon kredit, dan biodiversity kredit. Menurutnya, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam bisnis lingkungan yang diprediksi akan terus berkembang.
5: Itu saya mengundang, kalau bisa ada semacam satu divisi sendiri, meja khusus lah, yang mengerti soal climate change, soal biodiversity credit, carbon credit, dan sebagainya. Karena saya ingin, kalau bisa orang Indonesia dulu yang menguasai, katakanlah, permainan dalam bisnis, dalam urusan lingkungan ini. Bukan berarti kita menutup, kita membuka diri kepada siapapun di dunia internasional yang mau. Tapi jangan sampai kita sendiri ketinggalan.
1: Sementara itu, GIZ menyebut forum ini menjadi titik awal untuk membangun kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Ada lebih dari 220 perusahaan tercatat mengikuti forum ini. Menurut GIZ, tingginya partisipasi tersebut menunjukkan besarnya minat dunia usaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat iklim investasi dan mengembangkan bisnis berbasis keanekaragaman hayati. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghimpun masukan dari sektor swasta agar kebijakan dan lingkungan bisnis yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha. Proses tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan investasi di sektor biodiversitas serta mendorong terciptanya pekerjaan hijau.
6: We're starting today, so we want to collect the needs, the inputs from the private sector, so we can start a process in which we can target these issues that are of concern to them, together with the ministry and with other ministries, because this is a collective process, and we want to help develop an enabling business environment for them, so we can contribute to conservation of these natural assets, but also economic development and creation of green jobs.
1: Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan, biodiversitas diharapkan tak hanya menjadi aset lingkungan, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi IPSA 2025-2045 Strategi Nasional yang diarahkan untuk memperkuat pembiayaan konservasi dan mendorong peran sektor swasta dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Gita Biningrum, Warsa, Jakarta.
0: Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi pengembangan kota cerdas di kawasan ASEAN. Dalam pertemuan tahunan ASEAN Smart Cities Network ke-9 di Banyuwangi, Indonesia mendorong integrasi pelayanan publik digital, penguatan ekonomi lokal, hingga pengelolaan lingkungan berkelanjutan di 6 kota anggota. Memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tahun ini, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA mengkoordinasikan implementasi 18 program Smart City. Program tersebut dijalankan di 6 kota anggota dari Indonesia, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Banyuwangi, Kota Makassar, Kabupaten Sumedang, serta 2 anggota baru yakni Kota Semarang dan Kota Denpasar. Selain digitalisasi layanan dan mobilitas perkotaan, Indonesia juga mengangkat isu pengelolaan sampah berkelanjutan melalui gerakan Indonesia Asri yang dipadukan dengan percepatan fasilitas waste to energy.
7: Karena kita mau mewujudkan smart city, nanti ada smart government, untuk pelayanan publik terbaik, ada mall layanan publik terpadu, tidak berbelit-belit, efisien, efektif. Nanti ada smart living membuat orang betah tinggal di kotanya. Ada smart mobility, terintegrasinya moda transportasi. Ada smart environment, pengelolaan lingkungan termasuk sampah tadi dan termasuk pengurangan risiko bencana. Ya, jadi ada smart ini terprogram dalam kegiatannya, terprogram tercermin dalam perencanaannya dan ada timnya dan ada progres yang dilakukan tahun per tahun. Bagi yang berminat, kami akan memonitor 2 tahun perkembangannya. Tidak berminat, lalu join.
0: Dan kita kembali ke Kejagung untuk mendengarkan keterangan terbaru ataupun terkini terkait dengan pelantikan 6 pejabat eselon 1 di lingkungan Kejaksaan Agung Jakarta.
8: Pemeriksaan pertama ini.
9: Belum ada yang tersangka.
8: Apakah pemeriksaan ini untuk sprindik yang nomor 4 saja atau keempatnya?
10: Sementara yang nomor 4 sambil jalan yang 3.
8: Sebagai?
10: Yang satu kan sudah tersangka, dugaan Asabri dan TPPU dari teman kita penyidik sudah tambah tersangka. Nah, yang ini perlu ditegaskan lagi, mengapa waktu itu diserahkan perkaranya ke sini, kita undang dia sebagai tersangka, karena berkasnya sudah kita terima. Nah, karena subjek hukum yang diserahkan adalah subjek hukum perorangan, maka harus diperiksa. Persis masih seperti sangka, merujuk pada sprindik dari tetap. Kenapa diperiksa? Kita pastikan betul enggak yang bersangkutan ini perkara yang pernah ditangani, untuk memastikan dia pernah diserahkan oleh tim penyidik. Nah, setelah itu kita pelajari, biasanya sebenarnya buktinya dari 3 perkara itu kan ada TPPU semua. Bisa jadi TPPU yang kita terbitkan ini akan masuk ke sini nanti.
9: Berarti untuk hari ini statusnya saksi ya?
10: Iya.
9: Yeah. Berarti tapi kalau untuk TPPU kan sempat pakai rompi pink. Nah itu gimana Pak? Apa masih saksi atau tersangka?
10: Itu perkara dari kertas ya. Untuk perkara yang ini masih saksi. Tapi kemarin dia sudah hadir.
9: Pak.
10: Hari Rabu kemarin.
9: Pemeriksaan yang kemarin, Pak Fadji kan alasan kesehatan. Iya. Yang seperti
10: oh apa? Tanya yang bersangkutan karena itu apa ya, termasuk privasi.
9: Berarti ya. Proses etiknya menunggu
10: dananya. Iya, iya.
11: Pak, dari kemarin kan dengan keterlibatan Pak Eva ini kan sampai detik ini pun pihak Kejaksaan Agung belum ada pernyataan permintaan maaf. Apakah sudah ada arahan dari Pak pimpinan Pak JA itu untuk menyampaikan permintaan maaf atas keterlibatan Pak Eva ini karena adanya dugaan lalai sehingga kira terlibat dalam kasus korupsi?
10: Itu untuk selanjutnya nanti saja ya, mohon maaf semuanya karena kita masih ada acara lagi, pastinya akan kita sampaikan progresnya, termasuk yang kemarin sudah kita sampaikan press release secara tertulis. Intinya kita tetap menangani secara profesional, sinergis dengan Polda, Kortas, bahkan kemarin ada supervisi dari KPK juga, Komisi Kejaksaan.
12: Itu. Pak, hari ini apakah cukup, ya? Fakta baru atau udah. Dari...
10: Oh itu?
12: Udah, cukup.
13: Pak, kenapa nggak pernah kelihatan, Pak?
12: Udah cukup ya, itu nanti aja. Nanti kan dia yang bersama kami
13: panggil. Kenapa nggak pernah kelihatan?
12: Karena acara mau lanjut sesuai kesepakatan.
10: Nanti tunggu perkembangan aja.
14: Ini udah kali terakhir baru dijemput paksa, Pak.
10: Kalau pasal 28 KUHAP, sekali dipanggil nggak datang, silahkan. Yang kedua, panggilan kedua datang, penyidik yang berwenang untuk menghadirkan.
13: Tempohnya berapa lama, Pak?
10: Apa?
13: Tempo waktunya.
10: Dari saya kebetulan melihat kondisi, ya. Tapi pastinya di pasal 28 KUHAP, panggilan kedua tidak datang, penyidik bisa mohon bantuan untuk menghadirkan.
12: Ya. Ya. Baik, ya. Terima kasih, ya.
0: Dan kita sudah dengarkan bersama terkait dengan kabar terkini terkait dengan kasus yang menyangkut Febri Adriansyah yang disampaikan oleh Rudy Margono, yaitu Jamwas dan juga pernah menjadi PLT Jamsitsus menggantikan Febri Adriansyah yang dikatakan masih berstatus sebagai saksi di Kejagung. Dan CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Sebagai bentuk apresiasi sekaligus puncak pelaksanaan program Poin Haji Berkah, Bank Mega Syariah serahkan hadiah Grand Prize Poin Haji Berkah Mega Syariah berupa voucher haji khusus atau plus senilai 245 juta rupiah. Kamis pagi 23 Juli 2026 bertempat di Menara Mega Syariah Kuningan, Jakarta Selatan, Bank Mega Syariah menyerahkan hadiah Grand Prize berupa voucher haji khusus atau plus senilai 245 juta rupiah. Selain itu, Bank Mega juga memberikan hadiah berupa voucher umroh sebesar Rp29.200.000 dan satu unit sepeda motor kepada sejumlah pemenang yang merupakan nasabah Bank Mega Syariah. Yuwono Waluyo, Direktur Utama Bank Mega Syariah menyampaikan bahwa dirinya berharap masyarakat yang ingin berhaji, umroh, atau melakukan transaksi syariah bisa menjadikan Bank Mega Syariah menjadi bank pilihan.
1: Bisa menjadikan Bank Mega Syariah menjadi destination pada saat dia mau daftar haji atau umroh ataupun transaksi apapun yang very related kepada syariah tentunya. Sehingga dengan demikian syariah itu kan populasinya paling besar masyarakat muslimnya di seluruh Indonesia 80% lebih lah ya kira-kira gitu. Jadi ini yang dengan salah satu acara ini tentunya kita ingin menggarap seluruh masyarakat yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk yang di daerah itu bisa mengenal Bank Mega Syariah tentunya, tahu di mana dia mau daftar haji, tahu di mana dia mencari bank syariah untuk melakukan segala hal terkait dengan syariah. Mudah-mudahan dengan acara ini juga pertumbuhan bisnis kita menjadi jauh lebih besar lagi.
0: Sementara itu, para pemenang mengaku bersyukur bisa mendapatkan hadiah dari Bank Mega Syariah. Kedepannya, mereka akan lebih semangat menabung agar bisa memenangi hadiah lainnya.
2: Alhamdulillah, saya bersyukur dapat voucher haji dari Bank Mega Syariah. Saya bahagia sekali, saya senang sekali.
3: Saya sangat senang sekali dan saya sangat terima kasih kepada Bank Mega Syariah yang telah ngasih saya hadiah yang saya sangat senang sekali. Ya, lebih semangat dan mau ngajak ya anak saya. Nabung ke Bank Mega Syariah. Semoga Bank Mega Syariah semakin jaya dan maju selalu.
4: Saya sangat senang sekali, bangga sekali. Saya tuh dari umroh sampai saya bisa berangkat haji. Saya insya Allah mudah-mudahan seperti poin haji berkah ya Bank Syariah, saya bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Saya membawa anak cucu saya ke Mekah biar tabungan kita semakin banyak, rezeki kita juga tambah berkah barokah. Semangat ya buat Bank Mega Syariah. Semoga selalu menjadi bank kebanggaan bangsa dan juga bisa bisa kita sebagai muslim, orang muslim kita se-Indonesia Raya dapat keberkahan kayak saya mendapatkan satu buah motor Scoopy. Terima kasih banyak.
0: Dalam rangka meningkatkan pelayanan serta meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank Mega, kedepannya Bank Mega Syariah akan terus melakukan inovasi dan tentunya apresiasi kepada para nasabah. Jimmy Chandra, Jakarta.
5: Dan demikian CNN Indonesia Business kali ini, saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: juga security proyek.
1: Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjamin petugas keamanan yang menggedor mobil mewah karena menerobos lampu merah di depan halte Bundaran HI tetap dapat bekerja dan tidak akan dipecat. Pengacara Hotman Paris Hutapea memutuskan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Di tengah meningkatnya eskalasi, Iran mengklaim melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Arab. Selain tiga topik utama tadi, kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya, Bining Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Petugas keamanan terlibat cekcok dengan pengendara Alphard yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Kedua pihak sepakat untuk berdamai setelah dilakukan mediasi. Sementara Wakil Gubernur Jakarta menjamin petugas keamanan itu tetap dapat bekerja dan tidak akan dipecat.
2: Rekaman CCTV ini merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas security proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas security hingga akhirnya membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman kejadian tersebut diunggah ke media sosial hingga viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Rondonuwu pada Kamis sore menyebut, kedua belah pihak datang ke pos polisi Tamrin untuk dilakukan mediasi, di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf.
3: Jadi pada saat proses mediasi, tidak ada kekerasan atau pemukulan, tidak ada. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan, bagaimana prosesnya pada saat itu, seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada.
4: Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak, Pak?
3: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke kedua belah pihak.
2: Kasus petugas keamanan Bundaran HI yang terlibat cekcok dengan pengendara Alphard turut mendapat perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ditemui kami sore, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, cekcok antara petugas keamanan Bundaran HI dengan pengendara Alphard terjadi akibat miskomunikasi dan telah diselesaikan. Rano pun menjamin petugas keamanan akan tetap bekerja dan tidak dipecat.
5: Untuk dijawab sudah selesai permasalahannya. Iya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukanlah apa miskomunikasinya dari mana, ya? Enggak. Saya jamin tidak, oke?
2: Sementara itu untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Atlet golf putri Jazlyn Wijaya dikabarkan diduga diculik sejumlah orang pada 13 Juli lalu. Terkini polisi menjelaskan perkembangan terbaru bahwa atlet golf putri Jazlyn Wijaya diketahui meninggalkan Indonesia pada 14 Juli 2026. Jazlyn pergi bersama ibu dan bibinya menuju Kuala Lumpur, Malaysia, lalu melanjutkan perjalanan ke Bangkok, Thailand.
6: Jazlyn Wijaya, seorang atlet golf putri dikabarkan diduga diculik sejumlah orang saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran di Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Terkini, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan penculikan atlet golf putri Jazlyn Wijaya. Dari hasil penelusuran perlintasan dan rekaman CCTV, Jazlyn diketahui telah berada di Bangkok, Thailand setelah sebelumnya sempat terdeteksi terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia via Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari rekaman CCTV Bandara Ahmad Yani Semarang, Jazlyn tiba menggunakan 3 kendaraan dan diduga didampingi oleh sang ibu, tante, serta sejumlah pria sampai dengan proses check-in. Namun hanya Jazlyn bersama sang ibu dan tantenya yang melanjutkan penerbangan tersebut.
0: Setelah kita melakukan pengecekan CCTV, kemudian juga kita koordinasi dengan stakeholder terkait, kita temukan lagi fakta terbarunya adalah bahwa dari Semarang ke Malaysia, kemudian dari Malaysia, dia selain ini sudah berpindah lagi menuju Bangkok, Thailand dengan nomor penerbangan TG418. Jadi saat ini kita duga yang bersangkutan berada di wilayah Thailand.
6: Hingga saat ini, penyidik masih mengalami kendala karena pihak keluarga Jaslyn belum dapat dihubungi maupun memberikan keterangan resmi terkait kondisi terkini dan duduk perkara sebenarnya yang terjadi di restoran Saung Kita. Meski pelapor sempat mengajukan pencabutan laporan, petugas tetap melanjutkan penyidikan guna memastikan ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana penculikan. Polres Metro Jakarta Pusat pun telah mengagendakan pemeriksaan terhadap ibu, tante, dan adik Jaslyn hari ini guna memastikan keberadaan dan keselamatan sang atlet golf. Tim Liputan

0: CNN Indonesia.
1: Kepolisian Resor Metro Bekasi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pria warga negara asing yang melibatkan istri korban dan pembunuh bayaran di Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku memperagakan 52 adegan mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga pasca kejadian.
2: Satreskrim Polres Metro Bekasi Rabu siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BCS yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain di TKP Kampung Buaran, Kecamatan Tambun Selatan, rekonstruksi juga digelar di Polres Metro Bekasi dengan menghadirkan dua tersangka, yakni merupakan mantan istri korban dan sang pembunuh bayaran. Kedua pelaku memperagakan 52 adegan.
3: Untuk sementara ini pemeriksaan hanya dua orang, tapi masih dalam pendalaman. Yang diperagakan adalah pada waktu pertemuan, perencanaan, kemudian pada waktu tahap pelaksanaan, kemudian setelah tahap pelaksanaan.
2: Sebelumnya BCS pria warga negara asing asal Korea Selatan berusia 66 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya sendiri di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, 28 Mei 2026. Tersangka HW, sang pembunuh bayaran, dibekuk pada awal Juni setelah sebelumnya polisi menangkap mantan istri korban berinisial SC di wilayah Buaran Tambun Selatan Bekasi, Jumat 29 Mei atau dua hari setelah penemuan jasad korban. Sang mantan istri korban inilah otak dibalik pembunuhan keji itu. Motifnya dipicu dendam dan juga sakit hati karena tidak diberi nafkah. Pelaku juga mengaku kerap mengalami kekerasan fisik hingga permasalahan pembagian harta gonogini. SJ mengajak HW, seorang pegawai toko bangunan yang dikenalnya sebuah tempat kebugaran, untuk menghabisi nyawa korban dengan imbalan 139 juta rupiah. Di malam naas itu, korban dihabisi dengan ditusuk pisau dapur dan dipukul dengan barbel serta palu. Kedua tersangka kini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
1: Seorang bidan di Tangerang Selatan, Banten dievakuasi setelah terjebak di sebuah bangunan akibat pintu depan tiba-tiba tertutup dan terkunci. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya hingga mengalami lebam.
4: Petugas damkar mengevakuasi seorang perempuan dari lantai 2 sebuah bangunan di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan pada Senin lalu. Perempuan yang berprofesi sebagai bidan ini dilaporkan terjebak setelah pintu besi bangunan tiba-tiba tertutup. Rekan korban menuturkan, awalnya ada dua orang bidan berada di lokasi. Salah satunya sempat keluar untuk berolahraga. Namun saat kembali, pintu besi bangunan sudah tertutup rapat, sedangkan korban mengaku tidak melakukannya. Sehingga diduga ada orang lain yang sengaja menutup pintu besi tersebut.
5: Akhirnya damkar datang dan membantu turunkan teman kami lewat balkon. Setelah diperiksa tidak ada orang lain. Dan setelah dikonfirmasi itu terkunci sendiri. Gitu. Namun selama ini, selama kami kerja, itu pintu tidak bisa tertutup rapat. Itu hanya bisa dengan tenaga laki-laki, sedangkan kami karyawan bertujuh itu perempuan semua.
4: Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan orang lain di dalam bangunan maupun adanya barang yang hilang. Namun hingga kini belum diketahui siapa yang menutup pintu besi tersebut karena di lokasi tidak terdapat rekaman CCTV maupun saksi yang melihat. Jakarta, polisi menangkap seorang pria yang diduga menyekap dan menganiaya kekasihnya. Pelaku ditangkap di kawasan Matraman, Jakarta Timur setelah menjadi buronan polisi. Insiden penyekapan itu terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada awal Juli lalu. Selama 6 hari, korban berinisial TS disekap dan dianiaya hingga mengalami lebam di wajah dan tubuhnya. Korban berhasil melarikan diri dengan melompat jendela saat pelaku sedang pergi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku sakit hati dan cemburu karena mengira korban memiliki kekasih lain.
0: Pelaku kenal dengan korban melalui sosial media sekitar bulan April 2026 dan menjalin hubungan asmara dengan korban. Hubungan pelaku dan korban berjalan dengan putus sambung. Dan saat putus dengan pelaku, korban kenal dengan pria lain. Penganiayaan berawal sejak tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 8 Juli 2026. Di mana pelaku mengetahui dari riwayat perjalanan korban yang jalan dengan pria lain.
4: Saat ini pelaku ditahan di Polres.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pengacara Hotman Paris Hutapea memutuskan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil setelah kondisi kesehatannya belum pulih pasca menjalani operasi di Singapura. Pengunduran diri ini disampaikan Hotman Paris saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Dengan menggunakan kursi roda, Hotman menjelaskan bahwa kondisinya masih dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi saraf terjepit pada 9 Juli lalu di Singapura. Meski dokter menyarankan istirahat selama 2 minggu, Hotman mengaku tetap menjalankan pekerjaan sehingga kondisinya kembali memburuk. Atas pertimbangan ini, Hotman menyatakan telah menyampaikan keputusan mundur kepada Febri Adriansyah sejak 2 hari lalu. Menurutnya, keputusan ini murni didasarkan pada kondisi kesehatan dan bukan karena faktor lain.
1: Dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi, tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah.
0: Mantan Jampitsus Febri Adriansyah hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait dugaan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kita tergabung dengan koresponden Sufiani Tanjung di Gedung Kejaksaan Agung. Selamat siang Sufi, apakah Febri Adriansyah hadir dalam pemeriksaan kali ini?
2: Ya,

pernikahan Febri Adriansyah sendiri akan digelar di gedung utama Kejaksaan Agung, bukan di gedung Bundar seperti informasi yang sebelumnya. Kemudian dalam pemeriksaan atau pemanggilan kedua yang dilakukan pada hari ini setelah sebelumnya pada tanggal 22 Juli 2026 lalu Febri Adriansyah sudah hadir dengan alasan sakit, maka pada pemanggilan kedua ini status Febri sama yaitu sebagai saksi karena memang terdapat sprindik yang baru saja dikeluarkan. Sehingga dalam kasus yang menjerat yang melibatkan

0: mendapatkan mantan Justice Febri Adriansa sendiri mendapat 4 sprindik, di mana pada saat 1 sprindik yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian, status Febri sendiri sudah sebagai tersangka. Kemudian pihak menyebut bahwa pemanggilan Febri di gedung Kejaksaan Agung saat ini statusnya sebagai saksi adalah karena dengan terbitnya sprindik yang keempat, maka sprindik secara otomatis Kejaksaan Agung sendiri perlu melakukan penyelidikan kembali, kemudian menetapkan status Febri untuk saat ini adalah sebagai saksi bukan tersangka seperti yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Kemudian kalau kita melihat pada pemanggilan pertama ketika Febri tidak hadir di tanggal 22 Juli lalu, maka hari ini merupakan pemanggilan kedua. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28, maka nantinya jika memang Febri pada hari ini tidak hadir kembali untuk melakukan atau menghadiri pemeriksaan, maka dari pihak kejaksaan bisa bekerja sama dengan
1: otoritas
0: Adriansa untuk bisa dilakukan penyelidikan terkait dengan 4 sprindik yang sudah dikeluarkan atas nama Febri Adriansa. Kemudian pada hari ini juga dari pihak Kejaksaan Agung memberikan pernyataan secara langsung untuk menjawab pertanyaan dari awak media yang menyatakan kenapa proses penyelidikan dari kasus yang di dalamnya terdapat mantan Justice Febri Adriansa dilakukan di Kejaksaan Agung. Dari pihak Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Jamwa Sudi Margono menyebut bahwa memang proses penyelidikan yang tetap mengedepankan sinergi lintas lembaga ini dilakukan di Kejaksaan Agung, dan penanganan perkaranya dilakukan oleh penyidik Kejaksaan adalah untuk memberikan kepastian hukum karena penyidik pada Kejaksaan juga merangkap sebagai penuntut umum sehingga prosesnya dinilai lebih efektif dan tidak bolak-balik. Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah Febri sudah hadir. Namun memang sejak pagi tadi kami juga sempat menanyakan langsung kepada pihak Kejaksaan Agung apakah memang saat ini Febri sudah hadir di gedung Kejaksaan Agung, namun jawabannya adalah masih belum hadir, sehingga kami saat ini statusnya masih menunggu kehadiran dari Febri Adriansa untuk memenuhi panggilan kedua untuk menghadiri proses pemeriksaan dari 4 sprindik yang sudah diterbitkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Sehingga nantinya kami akan memberikan informasi lebih lanjut apabila memang Febri pada akhirnya bisa menghadiri pemanggilan kedua pada hari ini.
2: Sufi, terima kasih banyak untuk laporan Anda. Kita akan terus tunggu bagaimana informasi terbaru apakah Febri Adriansa akan datang pada pemanggilan kedua hari ini. Terima kasih. Selamat bertugas kembali, Sufi. Usai resmi dilantik Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Selain memastikan kualitas dan higienitas makanan program MBG, sidak dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan serta menegaskan sanksi penutupan bila ada dapur yang bandel dan tidak bisa diperbaiki. Badan Gizi Nasional Sudaryono mendatangi SPPG Pasir Kuda di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari. Dalam sidaknya, Sudaryono memastikan proses pembuatan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG berjalan layak dan higienis. Ia juga turut memeriksa sejumlah ruangan, mulai dari area penyimpanan bahan makanan hingga mengecek tanggal kedaluwarsa susu yang akan dibagikan ke anak-anak, serta berbincang langsung dengan kepala dan karyawan SPPG. Sidak kembali dilanjutkan ke lokasi kedua, yaitu SPPG Cipaku 02 Bogor. Di sini, Kepala BGN kembali mengecek kelayakan makanan dan memastikan seluruh proses sesuai prosedur kesehatan.
3: Dari semua dapur, itu mayoritas hampir semua bagus. Apakah bagus semua? Belum. Mungkin ada 1-2 yang belum, itu yang kita perbaiki, itu yang kita kritisi, itu yang kita up. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di-up. Ya, dan kita akan kita perbaiki, akan kita tegur, akan kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga delivery yang baik. Ya.
2: Menanggapi posisi Wakil Menteri Pertanian yang kosong, usai Sudaryono ditunjuk menjadi Kepala BGN, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap pemerintah belum membahas figur pengganti Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Prasetyo menjelaskan pembahasan pengisian jabatan Wakil Menteri Pertanian belum jadi prioritas. Menurutnya penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN perlu dilanjutkan dengan proses transisi.
1: Belum, jadi untuk berkenaan dengan masalah posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan karena juga pengangkatan pejabat lama Mas Sudaryono, Wamentan yang kemarin diminta untuk menjadi Kepala BGN kan juga baru satu hari. Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan. Nanti tunggu.
2: Presiden Prabowo Subianto Kamis siang memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih ke Istana Negara Jakarta. Pertemuan ini digelar untuk membahas penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa Merah Putih, percepatan hilirisasi, serta evaluasi anggaran program makan bergizi gratis. Sejumlah pejabat tinggi negara mulai berdatangan ke Istana Negara Jakarta sejak Kamis siang. Pertemuan ini berfokus pada integrasi koperasi desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Tiba di Istana, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan agenda utama berkaitan erat dengan rencana pembentukan koperasi desa Merah Putih. Ia juga menegaskan belum ada keputusan resmi terkait isu pemotongan anggaran makan bergizi gratis.
4: Iya, jadi tetap saya belum tahu betul, saya bahan aja yang banyak.
5: Ini ratas intens untuk launching tambahan serentaknya atau apa ya, Pak?
4: Belum tahu, saya nggak dengar.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pembahasan rapat mencakup hubungan antara koperasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta program hilirisasi strategis. Rapat terbatas ini turut dihadiri oleh seluruh jajaran Menteri Koordinator serta Menteri Teknis terkait guna merampungkan detail operasional sebelum program resmi diluncurkan secara nasional. Transformasi BUMN melalui BPI Danantara dinilai memiliki potensi besar meningkatkan efisiensi apabila dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perampingan entitas diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih bisnis sekaligus memperkuat fokus perusahaan terhadap sektor usaha yang benar-benar produktif.
6: Dukungan mengalir terhadap kebijakan BPI Danantara yang rencananya akan memangkas 70-80% jumlah entitas badan usaha milik negara dari yang awalnya lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200-300 perusahaan. Restrukturisasi ini dianggap vital guna mengurangi tumpang tindih bisnis sekaligus memperkuat fokus perusahaan negara. Kelahiran BPI Danantara dinilai menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan investasi di Indonesia yang dapat memperkuat perekonomian nasional.
7: Tujuan akhirnya kalau dia efisien, setelah dirampingkan efisien, maka dia bisa berdampak lebih besar kepada masyarakat. Dia betul-betul bisa lebih sehat untuk menjalankan tugas pemerintah. Apa itu tugas pemerintah? Memberi pemasukan lebih besar kepada negara, itu satu. Menjadi agen pembangunan di daerah dan sektor yang belum maju. Memberi layanan publik, bermitra dengan usaha kecil menengah. Kan itu tugasnya setelah sehat, bukan sehat tujuan akhirnya gitu.
6: Dari proses transformasi tersebut, diperkirakan akan terjadi efisiensi hingga mencapai 50 triliun rupiah. Perampingan BUMN diharapkan bukan hanya untuk mengejar efisiensi atau laporan keuangan yang bagus, tapi juga dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
8: Tapi kita akan menuju ke sana, ya, ke negara yang memang memperhatikan kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu syarat-syaratnya itu. Ekosistem dunia usaha tidak terganggu, di mana nantinya yang menjadi catatan terpenting adalah pertumbuhan yang berkualitas, ya. Dengan apa pertumbuhan yang berkualitas ini, ya, harus ada pemerataan. Pemerataan inilah yang saya minta untuk nanti naik kelas, yang kelas ini. Nah, ya, yang ketiga itu ya mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat dan timbul pelaku baru.
6: Konsolidasi keuangan melalui Danantara dapat mempercepat penanganan entitas yang mengalami masalah kinerja. Dengan keuangan yang terkonsolidasi, peluang perbaikan dapat segera ditangani tanpa menunggu proses anggaran negara yang berpotensi memakan waktu. Efisiensi BUMN dapat memberikan kontribusi besar apabila negara kembali fokus pada penyediaan layanan publik dan sektor strategis, Sementara itu, sektor usaha yang sudah kompetitif dapat diberikan ruang lebih luas kepada swasta untuk berkembang. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
2: Partai Kebangkitan Bangsa menggelar acara peringatan hari lahir atau Harlah ke-28 di JCC Senayan, Jakarta pada Kamis malam. Seluruh kader PKB menggunakan kaos bertuliskan Prabowonomics yang memiliki arti dukungan penuh PKB kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Puncak Harlah Partai Kebangkitan Bangsa ke-28 dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan sejumlah jajaran petinggi partai politik, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan para perwakilan partai. Dalam perayaan puncak hari lahir PKB, seluruh kader serentak menggunakan kaos berwarna putih dengan bertuliskan Prabowonomics. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh Presiden Prabowo. Presiden mengaku terharu atas dukungan PKB kepada pemerintahannya serta menyambut dengan kaos Prabowonomics.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga merasa terharu saudara memakai kaos Prabowonomics. Saudara pakai nama saya di situ. Ketegasan perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan saya cita pendiri bangsa. Keyakinan saya 1945. Keyakinan saya terhadap Undang-Undang Dasar Negara kita, terutama kepada pasal 33. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar kita, itu keyakinan saya.
9: Prabowo mengatakan di era kepemimpinannya tidak ada gagasan baru dalam prinsip ekonomi yang diistilahkan Prabowonomics. Menurutnya, prinsip ekonomi itu mengadopsi yang sesuai dengan konstitusi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkap alasan partainya mengusung tema Prabowonomics. Menurutnya, tema terinspirasi dari semangat Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal arah baru ekonomi nasional.
11: Para kiai, para ulama, kami sering mendengar Bapak Presiden menyampaikan, sebelum tidur ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bangun tidur ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini sama dengan harapan dan komitmen PKB bahwa tujuan utama kita bernegara tidak lain adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat untuk bisa terwujud kesejahteraan secepat-cepatnya.
9: Caimin menilai tema tersebut merupakan rasa syukur sekaligus komitmen PKB untuk terus mendukung arah baru pembangunan ekonomi nasional agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Hingga hari ke-9 operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, 14 orang masih belum ditemukan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Jadi akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
1: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Hari ke-9 operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, 14 orang masih belum ditemukan. Sementara itu dua jenazah korban KM Nurul Salsa sudah dapat diidentifikasi dan dipulangkan setelah pemeriksaan selesai.
1: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada Kamis 23 Juli. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pergerakan arus laut, pencarian difokuskan di wilayah Pulau Sapuka, Pulau Aloang, Pulau Sapinggan, serta pulau-pulau tidak berpenghuni di kawasan Kepulauan Sabalana.
2: Ulangi, jumlah yang sebenarnya setelah kami verifikasi tadi pagi dengan pihak kepolisian itu jumlah korban 76 orang, di mana selamat 58, meninggal dunia 4 orang, dan masih dalam pencarian 14 orang.
1: Perubahan data terjadi karena ditemukan dua nama yang tercatat ganda dalam data penumpang. Selain itu, satu nama yang sebelumnya masuk dalam daftar manifest, tetapi setelah dilakukan pendalaman dipastikan tidak jadi berangkat menggunakan KM Nurul Salsa. Sementara itu, tim DVI Polda Sulawesi Selatan pada Kamis sore berhasil mengidentifikasi dua korban meninggal akibat tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar. Keduanya merupakan perempuan asal Kabupaten Kepulauan Selayar dan langsung dipulangkan ke rumah duka setelah proses identifikasi selesai. Korban pertama yang dapat diidentifikasi adalah Hasriati berusia 44 tahun. Identitas korban dipastikan melalui pencocokan data gigi, data medis, serta properti yang melekat pada jenazah. Sementara korban kedua adalah Bau Intang berusia 50 tahun. Proses identifikasi dilakukan melalui sidik jari dan data medis.
3: Kantung jenazah dengan nomor PM62D01 Selayar cocok dengan nomor AM002 teridentifikasi sebagai Hasriati. Kemudian yang kedua, kantung jenazah dengan nomor PM62D02 Selayar cocok dengan nomor AM001 teridentifikasi sebagai Bau Intang.
1: Hingga kini tim DVI Polda Sulawesi Selatan telah menerima 16 laporan antemortem dari total 17 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Proses identifikasi terhadap korban lainnya masih terus dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dilanda kemarau panjang, warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa mengantre untuk mendapatkan air kubangan yang keruh untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Sementara untuk masak mereka dan minum, mereka terpaksa membeli air galon. Sementara itu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, petani mengambil langkah ekstrim dengan memanfaatkan air sisa limbah pemotongan batu hijau untuk mengairi sawah. Permukaan sawah bahkan tampak memutih dan terancam gagal panen.
4: Belum ada air.
5: Inilah aktivitas warga di Desa Barengko, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor yang setiap hari antri bergantian menimba air kubangan. Meski air keruh, mereka tidak punya pilihan lain karena sumur-sumur di rumah warga kering sejak bulan Mei. Air keruh ini dimanfaatkan untuk mandi hingga mencuci, sementara untuk masak dan minum mereka membeli air galon.
6: Setiap harinya ke sini, Bu?
7: Ke sini, dari jam 4 pagi. Sampai? Udah bangun, ya berhenti-berhenti kalau udah penuh di rumah. Baru berhenti ngambil air.
6: Terus buat apa? Buat apa aja di sini?
7: Buat cuci piring, buat cuci baju, apa aja buat keperluan di rumah.
5: Tak hanya kesulitan air bersih, kemarau hebat juga mengakibatkan hektaran sawah mengalami kekeringan hingga tanah retak-retak. Sementara itu pihak desa mencatat sebanyak 9.000 jiwa di 6 RW mengalami krisis.

0: krisis air bersih. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air dan meminta solusi jangka panjang agar krisis air bersih tak terulang setiap musim kemarau. Kondisi serupa juga dialami warga di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa Maros, Sulawesi Selatan. Musim kemarau sejak 3 bulan terakhir memaksa mereka memanfaatkan air keruh di sumur tada hujan yang juga sudah mulai mengering. Meski airnya kotor dan agak asin, mereka tidak punya pilihan lain karena hanya di sumur ini mereka bisa mengambil air untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk minum dan masak, mereka terpaksa membeli dari penjual air keliling dengan harga Rp2.500 per jerigen.
1: Jalan berapa kilo, Bu?
2: Sekitar lebih 1 kilo.
1: 1 kilo jalan, iya. Bawa?
2: Iya, bawa gerobak begini.
1: Itu setiap hari? Kita?
2: Iya, setiap hari, 3 kali dalam sehari.
3: Ibu, ini airnya gimana, Bu? Rasanya?
2: Masih asin sedikit, Mi.
1: Ini bagaimana, Ibu? Ini warnanya sudah kotor.
2: Ya, begitu saja dipakai. Mau apa lagi?
0: Menurut data pemerintah setempat, ada 6 kecamatan di Maros yang terdampak kekeringan dan yang terparah ada di wilayah pesisir Kecamatan Bontoa. Musim kemarau yang melanda sejak 2 bulan terakhir memaksa petani mengairi sawah menggunakan air limbah tambang di Kampung Sedamukti, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Akibatnya permukaan tanah sawah padi tampak memutih bahkan terancam gagal tanam. Kini para petani hanya bisa bertahan dan berharap pemerintah daerah segera turun tangan menyalurkan pasokan air bersih agar kualitas tanah tidak rusak permanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Musim kemarau yang terjadi pada 2026 diprediksi berlangsung lebih kering dan panjang. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap dampak anomali cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino ini, termasuk dampak pada kesehatan.
5: Musim kemarau mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah mengalami penurunan intensitas hujan. Sementara suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat fenomena El Nino. Fenomena ini dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan lebih rendah. Normalnya, curah hujan pada Juli berkisar 70 mm.
6: Sangat berkurang drastis. Untuk sebagai informasi aja, di bulan Juli ini curah hujan tercatat hanya sekitar 7 mm.
7: Sedikit, ya,
6: sangat sedikit kalau dibandingkan dengan normalnya. Normalnya kurang lebih kalau untuk di bulan Juli itu di 50-an sampai 90-an milimeter kalau nggak salah.
7: 1% bahannya.
6: Sangat berkurang.
5: Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan, seperti yang dialami Rian Ramanda, warga Kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, ia terpaksa mengurangi aktivitas karena mengalami batuk dan flu. Ia menduga keluhan tersebut dipicu perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari, namun menjadi panas terik saat siang.
8: Panas di Kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat, tapi cuaca kurang mendukung gitu.
7: Okay. Angin juga kenceng ya?
8: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu. Apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan, perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
5: Hal serupa juga diungkapkan warga lainnya. Mereka mulai merasakan dampak musim kemarau dari kondisi tubuh yang kurang fit hingga berkurangnya pasokan air. Berbagai langkah pun dilakukan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga menghemat penggunaan air.
9: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih. Dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
10: Makan yang teratur, makanan yang bergizi, ya gitu aja. Makanan yang bergizi, tidur tidak kurang dari 7 jam, setiap hari minimal olahraga jalan gitu, itu yang ibu diutamakan itu. Alhamdulillah ya ibu, mudah-mudahan enggak terserang batuk gitu ya.
5: Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Nathanael Andrimianto, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih kering dan berdebu, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. mulai dari ispa, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
11: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering ya. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
5: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Di tengah meningkatnya eskalasi, Iran mengklaim melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Arab. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap Minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kian memanas. Memasuki malam ke-11, serangan Amerika Serikat ke wilayah Tehran, Iran, mengaktifkan sistem pertahanan udara di ibu kota. Di tengah meningkatnya eskalasi, Iran mengklaim melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Arab.
4: Sistem pertahanan udara diaktifkan di sekitar kota Teheran pada Rabu dini hari saat Amerika Serikat melancarkan serangan selama 11 malam berturut-turut ke wilayah Iran. Menurut media lokal Iran, pertahanan udara diaktifkan untuk merespon serangan ke ruang udara ibu kota. Tindakan ini diambil Iran setelah Amerika Serikat menyerang sejumlah provinsi di Iran. Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita semi-resmi Tasnim, militer Iran mengklaim telah meluncurkan sejumlah drone bunuh diri ke gudang amunisi dan fasilitas logistik pusat komando pasukan darat Amerika Serikat di Camp Doha, Kuwait Barat, gudang peralatan militer Amerika di Yordania, serta hanggar perawatan di Bahrain. Markas pusat Hatam al-Anbiya yang merupakan komando militer utama Iran memperingatkan bahwa apabila Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir atau lokasi rental lainnya di Iran, Iran mengancam akan melancarkan serangan yang lebih besar terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Peringatan itu muncul setelah Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan segera menyerang fasilitas nuklir Pikes Mountain di Provinsi Isfahan. Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Donald Trump menyatakan setiap kali Iran menembak kapal di Selat Hormuz, Amerika Serikat

0: akan menghancurkan satu jembatan atau pembangkit listrik di Iran, termasuk yang berada di dekat atau di dalam kota Teheran. Sementara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan sangat prihatin atas meluasnya eskalasi militer antara Amerika Serikat dan juga Iran.
1: The Secretary General reiterates once again that there is no military solution to this conflict, and he calls for intensifying diplomatic efforts towards a peaceful and durable settlement.
0: Hingga kini belum ada tanda-tanda kedua pihak akan menghentikan aksi militernya. Komunitas internasional terus mendorong upaya diplomasi di tengah meningkatnya resiko meluasnya konflik di Timur Tengah.
2: Kerumunan massa memadati jalanan di New Delhi pada Rabu waktu setempat setelah polisi menggunakan gas air mata dalam aksi unjuk rasa tuntutan reformasi pendidikan. Sementara ratusan migran dan pekerja kemanusiaan berunjuk rasa pada Kamis di Paris, Prancis memprotes kekurangan tempat tinggal.
3: Ribuan demonstran berkumpul di jalan-jalan New Delhi pada Rabu waktu setempat untuk memperjuangkan reformasi pendidikan. Gerakan protes memanas setelah polisi menggunakan gas air mata dan pentungan dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Gerakan dipimpin oleh kelompok pemuda kecewa yang dibuat sebagai tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh Surya Khan, Ketua Mahkamah Agung India yang menyebut sejumlah aktivis dan pemuda pengangguran sebagai kecewa dan parasit masyarakat. Para demonstran meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk bertuliskan "Kami bukan teroris, kami hanya menuntut akuntabilitas serta dukungan pendidikan, selamatkan negara." Mereka juga mendirikan tenda dan menolak untuk pergi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sementara polisi tetap disiagakan di seluruh area tersebut. Gerakan yang berkembang menjadi kampanye nasional ini didorong oleh kemarahan atas dugaan kebocoran soal ujian dan tuntutan akan akuntabilitas yang lebih besar. Para pengunjuk rasa juga menuntut kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah terjadinya kebocoran soal ujian. Para migran tunawisma dan pekerja kemanusiaan berkumpul di luar pusat darurat Samu Social de Paris pada Kamis waktu setempat untuk menuntut peningkatan pendanaan tempat penampungan dan akses yang lebih baik ke akomodasi darurat bagi mereka yang hidup di jalanan. Beberapa demonstran menggendong anak-anak kecil saat mengikuti unjuk rasa. Mereka juga memegang papan-papan dengan tulisan "Jalanan bukanlah solusi perumahan, krisis akomodasi dan sebagainya." Nathan Luku, juru bicara Utopia 56 yaitu organisasi nirlaba asal Prancis, menyatakan lebih dari 250 orang termasuk 110 anak kecil telah tidur di luar pusat darurat setelah berulang kali ditolak oleh layanan siaga perumahan darurat 115 Prancis. Luku menambahkan jumlah tunawisma meningkat 2 kali lipat sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350 ribu orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
2: Parlemen Prancis resmi mengesahkan undang-undang larangan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. Langkah ini dilakukan guna melindungi kesehatan mental dan keselamatan anak dari dampak buruk media sosial.
3: Parlemen Prancis melakukan pemungutan suara pada Selasa waktu setempat untuk meresmikan rancangan undang-undang larangan akses media sosial. Senat Prancis menyetujui RUU ini dengan 243 suara berbanding 2. Sementara Majelis Nasional mengesahkannya dengan 279 suara. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara Eropa pertama yang menerapkan larangan media sosial untuk anak di bawah usia 15 tahun. Mulai 1 September mendatang, anak di bawah usia 15 tahun dilarang membuat akun media sosial baru. Bagi akun yang sudah ada, platform diberi waktu hingga 1 Januari 2027 untuk menutupnya. Platform media sosial diwajibkan untuk menerapkan sistem verifikasi usia. Selain itu, penggunaan ponsel di sekolah menengah atas juga resmi dilarang mulai tahun ajaran baru. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron meningkatkan pentingnya pembatasi penggunaan gawai agar generasi muda bisa fokus pada pendidikan.
4: On vous a laissé un peu dans cette jungle et elle vous vole de l'attention. C'est-à-dire que on s'habitue de plus en plus à être sur un écran, à faire défiler des contenus très vite, des vidéos très courtes. Et on voit que c'est de plus en plus difficile même de regarder un film, de lire un livre.
3: Undang-undang ini pun mendapat dukungan luas dari warga Prancis. Meski beberapa masyarakat menilai peran serta orang tua lebih utama dalam mengawasi penggunaan gawai.
5: Non, je ne pense que ce n'est pas une mesure suffisante. Moi, je crois qu'il ne faut pas interdire à des jeunes à cet âge-là. Plus on nous interdit les choses et plus on a envie de les voir, en fait. Et aujourd'hui, un jeune avec un téléphone à la main, il a plein de façons détournées, en fait, d'accéder aux réseaux sociaux. Si ce n'est pas sur les siens, ce sera ailleurs, via des VPN. Donc, il y a plein de solutions qui existent, en fait, pour accéder aux réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut plutôt sensibiliser et éduquer en fait les jeunes dès leur plus jeune âge en fait sur ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et les dangers que ça représente pour eux.
3: Langkah Prancis ini mengikuti jejak Australia yang lebih dulu menerapkan larangan media sosial bagi anak di bawah usia 12 hingga 15 tahun pada Desember lalu. Meski beberapa platform media sosial menyatakan siap mematuhi hukum, penolakan masih terjadi dari sejumlah kelompok remaja.
2: Cuaca ekstrim dan gelombang panas di Iowa, Amerika Serikat mendorong sebuah peternakan menggunakan sistem pendingin khusus demi menjaga kesehatan sapi dan produksi susu tetap stabil. Sementara di New York, suasana meriah di rumah sakit anak saat merayakan ulang tahun dua anjing terapi yang ketiga tahun dengan bertema sirkus.
3: Di tengah gelombang panas dan musim panas di Iowa, Amerika Serikat, sebuah peternakan sapi perah menggunakan sistem pendingin khusus untuk menjaga kesehatan ternak dan produksi susu tetap stabil. Peternakan Cinnamon Ridge memasang deretan kipas berkecepatan tinggi, semprotan kabut air, lantai pasir, hingga dinding pendingin agar suhu kandang yang berisi sapi perah tetap nyaman. Langkah ini dilakukan karena sapi lebih sulit melepaskan panas tubuh dibandingkan manusia, sehingga cuaca ekstrim dapat menurunkan nafsu makan dan berdampak pada hasil produksi susu. Meski membutuhkan biaya tambahan, pemilik peternakan menilai kenyamanan ternak menjadi kunci menjaga kesehatan sekaligus kualitas produksi susu. Di tengah suhu ekstrim yang menembus lebih dari 38 Celcius, teknologi pendingin ini membantu peternakan tetap produktif tanpa mengorbankan kenyamanan hewan. Suasana meriah mewarnai Cohen Children's Medical Center di New York Selasa saat dua anjing terapi bernama Dutton dan Queenie merayakan ulang tahun mereka yang ketiga dengan pesta bertema sirkus. Perayaan diisi dengan lagu selamat ulang tahun, hadiah serta kartu ucapan buatan anak-anak yang menjadi pasien rumah sakit. Dutton dan Queenie memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan prosedur medis. Setiap harinya, kedua anjing ini membantu mengurangi rasa cemas, memberikan kenyamanan, serta membuat pasien anak-anak lebih tenang saat menjalani pengobatan. Kehadiran Dutton dan Queenie bagi banyak keluarga pasien bukan sekedar hewan pendamping, melainkan sahabat yang membawa semangat dan harapan di tengah masa-masa sulit.
2: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saya Bini Dermawan pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Hilang kendali hingga menabrak mobil terparkir di pinggir jalan. Sebuah minibus terjun ke areal persawahan di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan. Dari ibu kota Jakarta, dua pria yang tengah berboncengan sepeda motor terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di Jalan RE Marta di Data Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibatnya satu pengendara motor tewas di lokasi kejadian.
1: Detik-detik kecelakaan lalu lintas terekam kamera pengawas memperlihatkan sebuah truk kehilangan kendali hingga menabrak pembatas jalan dan sepeda motor yang berada di depannya terjadi di Jalan Jalur Lingkar Selatan Sukabumi Rabu kemarin. Kejadian bermula saat truk kosong hendak mengambil muatan tanah untuk proyek percepatan pembangunan Tol Bocimi. Setibanya di lokasi, pengemudi truk terpaksa membanting setir ke kanan demi menghindari motor yang menghalangi lajur. Sayangnya, truk justru hilang kendali dan menyeruduk kendaraan serta warung makan di sekitarnya. Truk akhirnya terbalik masuk ke saluran irigasi. Petugas yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, sistem pengereman truk dipastikan dalam kondisi baik dan tidak mengalami remblong, melainkan murni menghindari tabrakan dengan pengendara motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi truk saat ini masih menjalani perawatan medis akibat luka di kepala. Dua pria yang berboncengan sepeda motor terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut kontainer di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu. Naas, salah satunya tewas di lokasi dan lainnya cedera serta sepeda motornya hancur. Diduga kendaraan korban tersenggol truk hingga akhirnya terjatuh dan korban terlindas. Satu penumpang yang dibonceng diamankan di tepi jalan oleh warga karena mengalami luka-luka di bagian wajah dan kaki. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sedangkan satu korban lainnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan medis. Sementara pengemudi dan kendaraannya dibawa ke Satlantas Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kecelakaan menyebabkan dua kendaraan terjun ke areal persawahan di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan. Akibatnya, sepasang muda-mudi pengendara minibus dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Saat kejadian diduga minibus hilang kendali dan menabrak mobil lain yang terparkir di pinggir jalan. Akibat kuatnya benturan, keduanya terjun ke areal persawahan. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga telur ayam mulai merangkak naik dalam dua pekan, harganya meningkat sekitar 16%. Para pedagang mensinyalir kenaikan terjadi karena mulai meningkatnya permintaan telur ayam.
2: Di Pasar Pela Mampang, Jakarta Selatan, Rabu pagi, pedagang telur Heri menceritakan telur ayam yang dijualnya Rp28.000 per kilogram naik secara bertahap dari Rp24.000 per kilogram sejak berakhirnya liburan sekolah. Menurutnya, kenaikan diakibatkan tingginya permintaan telur bagi pengadaan program makan bergizi gratis. Ditambah, banyaknya jumlah ayam berusia tua yang menurun produktivitasnya, sehingga mengurangi produksi telur.
3: Ya, emang ada kenaikan lumayan signifikan. Kemarin, minggu kemarin sebelum MBG itu sekitar harga jual 24 sampai 25. Per hari ini 28.
4: Jadi dari mulai masuk sekolah ya,
3: ya? Itu waktu liburan kan harga telur emang terpuruk. Bahkan di daerah Jawa Timur itu kan sempat banyak yang obral kan. Sebelum MBG itu sekitar harga jual 24 sampai 25. Per hari ini 28.
2: Bagi konsumen, kenaikan harga ini dikhawatirkan akan terus merangkak naik ke depannya. Dan otomatis akan diikuti oleh produk pangan lainnya.
5: Tambahin, mulai lagi katanya, kita mah ngikutin aja.
4: Tapi mau nggak apa-apa?
5: Ya sebenarnya berat sih, soalnya lainnya juga pada ikut naik.
6: Saya karena anak saya udah gede-gede, saya juga ngerasa juga, waduh kalau apa-apa naik lagi repot juga gitu. Hmm. Saya nggak merasa menikmatin MDG-nya, tapi kena dampaknya juga kan.
7: Iya benar. Hmm. Oke, okay. Kan biasanya ibu kalau beli telur berapa bu? Pas sebelum dua kemarin-kemarin deh, pas MDG-nya udah jalan.
6: Orang jualan, jadi kadang-kadang belinya sekilo. Karena saya mau pulang kampung aja, saya beli setengah kilo.
2: Kenaikan permintaan telur ayam ini memang sejalan dengan pernyataan Kementerian Pertanian pada bulan Mei lalu, yang mengusulkan penambahan frekuensi menu telur dan ayam dalam program MBG hingga 3 kali dalam sepekan. Hal itu agar harga telur di tingkat peternak yang saat itu anjlok bisa kembali merangkak naik. Kementan mencatat satu dapur SPPG membutuhkan setidaknya 1,86 ton per bulan telur ayam. Per 15 Juli 2026, Kementan menetapkan harga acuan pembelian telur yang baru di tingkat peternak di Rp24.000 per kilogram dari yang sebelumnya awal Juni Rp26.500 per kilogram. Desy Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: 2 bulan dilanda musim kemarau, Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang mengalami krisis air bersih. Sementara itu di Kabupaten Muaro Jambi, debit air sungai Batanghari menyusut. Peternak ikan di keramba terancam bangkrut lantaran kesulitan air bersih.
8: Para petani di Pati, Jawa Tengah sedang resah saat kemarau panjang di mana pasokan air berkurang. Bendung Karet Juwana di Desa Bungas Rejo yang berfungsi sebagai pengendali aliran irigasi di Sungai Juwana malah bocor. Kebocoran menyebabkan air cepat surut sehingga mengancam ratusan bahkan ribuan hektar sawah yang bergantung pada aliran air Sungai Silugonggo atau Sungai Juwana. Dan bila air sedang pasang, dikhawatirkan saluran irigasi bercampur dengan air laut sehingga berdampak buruk bagi pertanian.
9: Ya, khawatir sedikit, Pak.
10: Khawatir ya?
9: Iya.
10: Takut kekurangan air gitu, Bu?
9: Iya.
10: Sudah berapa lama sih sebenarnya ini bocornya, Bu?
9: 3 hari.
10: 3 harinan ya?
9: Iya.
8: Saat ini, sebagian besar petani di sepanjang aliran Sungai Juwana tengah memasuki masa tanam ketiga, di mana kebutuhan air sangat tinggi. Gangguan pasokan air berpotensi menyebabkan tanaman mengalami puso atau gagal panen. Awak media berupaya meminta konfirmasi kepada pihak pengelola Bendung Karet Juwana terkait kebocoran tersebut, namun petugas yang berada di lokasi tidak bersedia memberikan keterangan. Sementara itu di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, kemarau membuat debit air Sungai Batanghari menyusut. Kondisi ini mengancam peternak keramba ikan di Desa Sarang Burung di sepanjang sungai. Peternak menyebut air yang surut membuat lumpur dan pasir terlihat di permukaan dan menyulitkan perahu yang mengangkut makanan ikan mendekati keramba.
11: Ya, di sebulan lah, sebulanan ada air mulai surut. Saya ini kan keramba, mengangkut makan ikan ke keramba yang enggak susah lumpur nih, nak muat saya.
10: Berarti terpaksa harus mencari yang dalam ya?
11: Iya, harus cari yang dalam. Tak bisa bawa banyak pakan. Bawa dikit-dikit, lumpurnya dalam. Ke sumur warga ada yang kering, ada yang keruh, ada yang bau.
8: Selain air sungai yang menyusut, kemarau juga mengurangi debit air sumur warga. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli air bersih. Krisis air bersih juga dialami Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sumur yang menjadi sumber air bersih kering sejak 2 minggu lalu.
12: Untuk terdampak sih ada pasti. Untuk melayani pasien, kunjungan pasien, dan air kebersihan sangat digunakan ya untuk pelayanan kesehatan. Terutama untuk bersalin dan lain sebagainya.
8: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Puskesmas Panongan, PMI Kabupaten Tangerang akan menyalurkan 10.000 liter air bersih setiap hari.

0: PMI Kabupaten Tangerang juga siap menyuplai bantuan air bersih bila ada permintaan dari wilayah lain yang terdampak kekeringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, memperingati Hari Anak Nasional, ada kisah inspiratif dari 4 orang bocah sekolah dasar di Purwakarta, Jawa Barat yang kerap membersihkan lingkungan yang kotor. Aksi yang terinspirasi dari aktivis lingkungan Pandawara Group ini pun viral di media sosial.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari grup Pandawara Cilik akan membersihkan selokan ini.
3: Inilah aksi bersih-bersih selokan dari 4 orang siswa sekolah dasar di Purwakarta, Jawa Barat yang diunggah di laman media sosial mereka. Aksi yang dilakukan saat libur kenaikan kelas medio Juli lalu ini menjadi viral dengan jutaan views di TikTok. Aksi ini berawal saat Radit Arka Faizi, siswa kelas 6 SDN Negeri 5 Nagri Kaler tergerak saat melihat di lingkungannya tersumbat sampah. Ia lantas mengajak teman-temannya yakni Rifki Yudis, Rafa Putra Maulana, dan Fauzan membentuk kelompok kecil bernama Pandawara Cilik yang terinspirasi dari Pandawara Group. Dengan peralatan seadanya seperti kantong plastik, ember, sarung tangan, dan alat pembersih, mereka membersihkan selokan dengan telaten.
4: Kelas berapa semua?
5: Ini kelas 6. Ini kelas 3.
6: Okay. Ini di teman setor mainan di sini ya?
5: Iya.
7: Ini tadi bersih-bersihnya kemana aja sih? Targetnya apa aja?
6: Hari ini bersih-bersihnya di mana?
5: Tadi di situ, di depan, di sini, ke sini.
3: Tak hanya selokan, mereka juga membersihkan sampah di sungai sekitar lingkungan dengan kondisi yang aman untuk anak. Meski bahaya pecahan kaca dan paku mengintai, semangat mereka tak surut demi mencegah timbulnya penyakit dan sarang nyamuk.
6: Kenapa kamu pengen
4: bersihin lingkungan?
5: Biar peduli pada lingkungan, biar gak ada penyakit, banyak nyamuk, biar gak ada penyakit.
4: Ini udah berapa lama berlangsungnya?
5: Udah 9 hari.
3: Iya. Meski baru sepekan lebih menjalani aktivitas ini, apresiasi tinggi datang dari Kepala SD Negeri 5 Nagri Kaler. Pihak sekolah berharap aksi nyata ini bisa menjadi inspirasi bagi siswa lainnya serta seluruh anak-anak di Indonesia untuk lebih peduli terhadap lingkungan kelas maupun masyarakat.
8: Soalnya mungkin ya anak-anak kami ini bisa bukan hanya menginspirasi untuk di luar, tetapi yang lebih utama adalah menginspirasi anak-anak lain yang ada di lingkungan kami di sekolah ini gitu. Karena saya tidak jumawa bahwa semua anak di sini semuanya sudah tergerak gitu. Tetapi mungkin dengan 2 siswa ini yang sudah dia terjun bukan hanya di sekolah tetapi di luar, ini membawa tadi perubahan anak-anak yang lain juga mau semangat untuk sama-sama peduli.
3: Lurah Nagri Kaler pun berharap aksi inspiratif anak-anak sekolah dasar ini bisa menjadi contoh nyata bagi warga sekitar serta pengurus lingkungan untuk lebih peduli terhadap kebersihan.
9: Mudah-mudahan dengan adanya edukasi dari anak-anak bisa diikuti oleh masyarakat dan pengurus yang lain. Mungkin itu aja.
3: Sementara sumber inspirasi pembentukan grup Pandawara Cilik yakni Pandawara Group merasa terharu karena bisa menginspirasi keempat bocah SD tersebut. Pandawara Group juga berpesan agar selalu berhati-hati saat membersihkan lingkungan.
10: Kami pun ingin menyampaikan pesan untuk adik-adik tersebut mengenai semangat adik-adik yang sangat luar biasa, tapi kalian juga harus tetap berhati-hati kalau mau membersihkan selokan, sungai, ataupun tempat berbahaya. Pastikan selalu didampingi orang tua, guru, maupun orang dewasa. Jangan memaksakan diri karena tujuan kita untuk menjaga lingkungan dan jangan sampai mencelakakan diri sendiri.
3: Aksi sederhana namun berdampak besar ini bukti bahwa kepedulian lingkungan bisa dimulai dari usia dini dan dari hal terkecil di sekitar kita. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
1: Timnas sepak bola putri Indonesia meraih juara Piala AFF 2026 di Malaysia. Di final, tim asuhan Satoru Mochizuki itu mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0. Informasi selengkapnya di News Hour saat kami kembali usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama News Hour. Tim Nasional Sepak Bola Putri Indonesia meraih juara Piala AFF 2026 di Malaysia. Di final tim asuhan Satoru Mochizuki itu mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0. Timnas sepak bola Putri Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam. Setibanya di tanah air, pasukan Timnas Sri Kandi sepak bola ini disambut oleh sejumlah pengurus PSSI. Kapten Timnas Putri Indonesia Safira Ika menyampaikan timnya terus berkembang di setiap pertandingan hingga akhirnya berhasil back-to-back juara AFF Women's Cup. Keberhasilan menjuarai AFF Women's Cup 2026, Timnas Putri Indonesia secara otomatis berhasil memastikan tiket untuk berlaga AFF Women's Championship 2027.
1: Menurut saya emang teman-teman saya ini spesialis di final ya, pertandingan final. Setiap final kita selalu bikin gol banyak ya. Mungkin itu emang motivasi kita di final, mungkin emang cukup lebih bagus daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya sih. Yang pasti turnamen ini bakal menjadi motivasi buat kita untuk menjadi membakar semangat kita agar terus menjadi lebih baik.
0: Timnas Indonesia dipastikan siap berlaga di ajang Piala AFF 2026 setelah melakukan pemusatan pelatihan lebih dari 2 minggu di Pulau Dewata. Jumlah pemain yang mengikuti pemusatan pelatihan pun dikerucutkan dari 50 menjadi 26 pemain.
2: Dua hari menjelang berakhirnya training camp skuad Garuda di Bali United Training Center Gianyar Bali, pelatih John Herdman menyatakan kesiapan timnas untuk berlaga di Piala AFF 2026 pada Juli ini. Dalam laga uji coba melawan Bali United Selasa lalu, timnas berhasil menang 3-0 yang juga menjadi pertandingan penutupan pemusatan pelatihan.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start to come out against good opposition. I mean, our goal is to qualify for the World Cup. Our next goal is to really compete at AFC. So AFF provides us with the opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete. And you will only do that by being tested.
2: Dari 50 pemain yang dipanggil dalam 2 gelombang untuk training camp di Bali ini menjelang akhir pelatihan, dikerucutkan menjadi sejumlah pemain yang kemungkinan akan dibawa untuk berlaga.
3: It's 26. It's a 26-man squad that we'll be carrying through. Every game we have to name 23, but I'm happy to keep 26 players on my roster.
2: Bagi para pemain sendiri, menjalani 20 hari pelatihan di Bali, sudah terbentuk kecocokan dan koneksi emosional, serta kekompakan di antara mereka.
4: What I can say is, based on the last game, and also in the last 2 weeks, as you said, no? There is a chemistry, there is a connection with all the players, with the idea that coach wants to teach us and to show us that what is our strength.
2: Timnas Garuda dijadwalkan akan meninggalkan Bali pada tanggal 25 Juli mendatang dan akan menjalani laga perdana menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada Senin 27 Juli. Kartika Widowati, Gianyar Bali.
0: Berikutnya, sejumlah pebalap rally Indonesia optimistis kembali mencetak prestasi di ajang internasional Asia Cross Country Rally 2026 di Thailand pada bulan Agustus. Nama-nama langganan podium di ajang Rally Dakarnya Asia seperti Memen Haryanto, TB Adi, dan Rudi Poat telah melakukan persiapan matang. Berikut liputannya.

0: Saya Memen Haryanto, peneliti dari Indonesia yang insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally ke-31 tahun di Thailand. Awalnya adalah adventure offroad dulu dari awal tahun 2000-an gitu ya, dengan beberapa teman-teman. Kemudian tahun 2011 itu saya mulai terjun ke dunia kompetisi dan saya mulai dengan speed offroad. Pertama kali pakai CG7 waktu itu. Sampai dengan tahun 2016 saya menekuni speed offroad, tergabung di beberapa tim-tim yang ada di event-event itu. Dan tahun 2017 adalah tahun pertama saya memulai karir saya di Asia Cross Country Rally, atau yang kita lebih sebut mungkin Rally Raid ya. Pada tahun ke-8 saya, 2017 saya pertama kali pakai Isuzu D-Max zaman dulu, punyanya sponsor. Kemudian 2018 saya pakai GT Roke. 2019 saya bangun satu tubular untuk ikut. 2022 pakai Jeep Cherokee lagi. 2023 sampai dengan sekarang saya memutuskan pakai Toyota Hilux. Tahun ini infonya lintasannya cukup lumayan berat untuk semua peserta. Ada gravel yang cukup lumayan serius, mungkin banyak berbatuan, main di seputaran perbukitan. Kemudian ada satu daerah yang emang daerah rawa ya, itu emang potensi mundurnya waktu peserta finish itu cukup lumayan tinggi. Jadi kalau dikasih waktu panjang, dikasih SS dengan kilometer panjang, berisiko mungkin tidak bisa tepat waktu untuk mencapai garis finish. XCR ini bukan ngomong soal kencengnya mesin, tapi soal durability suspensi yang harus mampu bertahan selama kurang lebih 2000 kilo selama 6 hari. 2023 saya juara 1 di T1G, atau 2025 saya juara juga di T1G. Sementara di tahun 2024 saya hanya juara 5, buat saya semuanya itu adalah juara buat saya. Tahun ini pastinya saya akan berusaha memberikan yang terbaik, dan yang terpenting saya bisa membawa nama baik Indonesia di event internasional. Saya akan menjaga nama dan mukanya Indonesia, termasuk juga dengan para sponsor yang nempel di mobil saya.
1: Memen Haryanto bukan satu-satunya perally Indonesia yang akan berlaga di AXCR 2026 alias Rally Dakarnya Asia. Di tempat ini, kita akan bertemu dengan perally Indonesia lainnya. Ada siapa aja?
2: Halo, saya Tebi Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia.
3: Saya Rudy Poa sebagai kapten tim dari Indonesia Cross Country Rally Team, dan saya juga sebagai pembalap motornya.
1: Selain itu, ada duo Sri Kandi Rally Indonesia, Lodi Natasa dan juga Sasti Lasmana, serta Irma Ferdiana yang

0: turun di kelas moto. Dan Indonesia Total mengirimkan 4 mobil dan 5 motor untuk AFCR 2026. Lantas apa ya target mereka?
1: Jadi memang prestasi terbaik saya di AFCR itu pernah juara 2 overall. Jadi itu jadi sebuah acuan yang harus saya dapetin lagi, bahkan kalau bisa lebih baik lagi, yaitu juara 1.
2: Ini saya lebih optimistik karena rutenya itu diperpendek, yang otomatis bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih menantang dan lebih sulit. Nah, dengan background saya yang lebih sering di hard enduro atau di extreme enduro, kemungkinan akan ini menjadi advantage atau kelebihan untuk saya.
0: Jika tim rally Indonesia bisa mengibarkan merah putih di Thailand pada Agustus nanti, bukan hanya sekedar menambah daftar panjang prestasi, tetapi sekaligus juga mengharumkan nama bangsa bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Tangerang, Banten.
3: Bagi penghobi olahraga, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sport massage. Nah, ada anggapan salah satu indikator sport massage itu adalah kalau yang dipijat berasa sakit, bahkan bisa sampai menjerit-jerit. Tapi apakah benar anggapan tersebut? Informasinya kita lihat dalam segmen Emang Iya berikut ini.
4: Wih, abis sport massage, badan lu sakit-sakit nggak? Sampai terteriak?
5: Kagak, malah tadi gue enak-enak aja nyari stimulan malah.
4: Ah, kurang sip itu. Kalau sport massage yang bener, dipijitnya pasti sakit.
5: Ah, sport massage yang bener sampai sakit-sakit? Emang iya?
6: Yang saya tahu yang biasa teriak-teriak itu kalau orang demo. Tapi kalau bicara sport massage tergantung kondisinya. Kalau misalnya emang pas lagi di massage ketemu tuh, misalnya ada otot yang meringkel, otot yang tegang, otot yang kenceng, dan dia dalam tuh. Kan yang namanya otot kan ada lapisan-lapisannya. Terkadang yang namanya otot yang kenceng itu dia ngumpet di dalam. Nah makanya tuh kadang tuh bener-bener sampai diteken, kadang orang pakai sikut, kadang disikut The Rock, Smackdown tuh. Sampai dalam banget. Nah tapi kalau misalnya emang orangnya aman-aman aja, mungkin memang atlet yang kondisi fisiknya oke, recovery-nya bagus, mungkin nggak perlu sampai sedalam itu. Jadi ya cukup dengan dielus-elus tipis gitu kan. Bahkan kadang orang yang tidur juga bisa aja. Gitu. Apalagi habis begadang 2 hari ya kan, tidur itu pasti. Jadi tergantung kondisi orangnya, bagaimana kondisi ototnya, sama dia mau tanding apa enggak, mau race apa enggak. Karena nggak mungkin orang mau race besok, disikat sampai teriak-teriak, yang ada besok batal lari.
5: Massage itu nggak harus selalu sakit, tergantung dari kondisi tubuh kita, kondisi gimana otot-otot kita, banyak faktornya, jangan salah lagi ya.
4: Oke dong.
5: Sampai jumpa di episode Emang Iya selanjutnya.
3: Menuju 5 abad kota global, DKI Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Seperti apa keseruannya? Selengkapnya di News Hour sesaat lagi.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Kembali bersama News Hour menuju 5 abad kota global, DKI Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Fasilitas baru dari TransJakarta ini bisa dinikmati mulai bulan Agustus mendatang.

0: Transjakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat, hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, Transjakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya.
1: Seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh Transjakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.
0: Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ Transjakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta.
2: Berikutnya, Pemalang dan Purbalingga di Jawa Tengah memiliki potensi kebun nanas madu yang cukup luas. Setiap hari, nanas madu dari daerah ini dikirim untuk memenuhi kebutuhan di seluruh kota besar di Jawa. Penasaran seperti apa pengolahan manisan dan minuman sari nanas? Kita simak liputan Robi Sofwan Amin dan Probo Kushartoyo berikut ini.

Jika kita berada di daerah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dan Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, hampir sepanjang jalan kita akan melihat dan menjumpai tanaman nanas madu yang luas menghampar. Dari data yang ada di Provinsi Jawa Tengah, luas perkebunan nanas di dua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Belik dan Kecamatan Karangreja, mencapai lebih dari 2.000 hektar. Nanas madu dari daerah Belik dan Karangreja dikenal memiliki rasa buah yang manis dan segar. Kondisi lereng timur Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 hingga 24 derajat Celcius serta kondisi tanah bebatuan dan berpasir membuat kualitas buah nanas dari daerah ini sangat bagus. Kali ini saya akan mengikuti proses pembuatan olahan

0: Patek itu.
1: Oh, Patek.
0: Iya. Koreng.
1: Jadi ini setelah dikupas itu enggak cukup sekali kupas seperti ini ya, di dalamnya koreng. Itu ada pateknya kalau orang Karangreja bilang. Nah, kalau biasanya itu pakai pisau kayak gini bersihin item-itemnya, tapi cukup lama. Ini sudah ada alatnya yang cukup canggih, coba aku pinjam. Nah, ini bentuk pisaunya seperti ini. Cara penggunaannya tinggal dorong gini aja. Ini lebih praktis, terus nanasnya rapi ya.
2: Yang menarik nih saat proses mengupas nanas, pisau yang digunakan untuk mengupas ternyata tidak perlu diasah. Pisau akan tetap tajam. Mengapa demikian? Getah nanas ini mengandung asam organik, asam sitrat, dan asam malat serta enzim bromelain. Karena selanjutnya tinggal proses pencucian. Untuk proses pencucian harus benar-benar bersih. Caranya, pencucian dilakukan berulang kali sampai air jernih dan tidak mengandung kapur.
1: Nyucinya 5 kali, benar-benar airnya tadi saya lihat itu sangat jernih ya, karena ini daerah pegunungan. Jadi airnya itu dari mata air, benar. Dari mata air. Ah, ini direbus sampai matang atau sampai sampai mendidih. Ini airnya nggak kurang? Oh, si ini ya, nanasnya juga mengandung air ya.
2: Setelah direbus sampai matang di air mendidih, nanas kemudian diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Sambil menunggu proses nanas yang sudah dimasak dingin, saya mengikuti proses pembuatan minuman sari nanas. Pertama-tama nanas di blender halus, kemudian diambil sarinya dengan cara disaring. Hasil saringan nanas kemudian dimasak sampai mendidih dan ditambahkan gula pasir untuk menambah rasa manis.
1: Gulanya berapa ini untuk satu olahan? 1, 2,
0: 6,
1: 3, 4, 5, 6.
0: Iya. Nanasnya udah manis itu, Pak.
1: Iya.
2: Oke, semua bahan sudah siap. Selanjutnya tinggal proses pengemasan. Satu kemasan nanas akan berisi 3-4 potong. Tiap kemasan, selain berisi potongan nanas, akan ditambahkan air sari nanas baru dikemas seperti ini.
1: Nah, ini langsung kita tambahin airnya, kuahnya ya. Penuh?
0: Penuh, Pak.
1: Nah, udah penuh. Terus kita, ini yang bagian dalamnya mana? Kayak gini?
0: Iya.
1: Nah, ini langsung taruh di sini. Terus masukin. Tutup, kita biarkan sebentar ya. Ini juga sama, coba nanti gagal apa enggak ini.
3: Oh, sampai lupa.
1: Sampai lupa enggak dikasih kuahnya. Kita coba pakai ini, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini coba kita angkat ya. Nah, berhasil nih. Ini udah nempel seperti ini, nanti tinggal kita rapikan ya.
2: Lanjut proses sterilisasi. Kemasan manisan buah nanas akan direbus sampai mendidih, agar selama proses produksi sampai pengemasan tidak ada bakteri, sehingga manisan nanas steril dan tahan lama. Sementara untuk minuman sari nanas kemasan, proses pengemasannya dilakukan saat masih hangat, sehingga masih steril. Masukkan ke dalam bak seperti ini untuk didinginkan dan dibiarkan selama 1 malam. Ragam olahan nanas banyak dijual di tempat wisata, baik yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, Tegal, sampai daerah istimewa Yogyakarta.
1: Memang produksi apa petani nanasnya cukup banyak ya, Bu?
0: Iya, kalau di sini kan 90% udah petani nanas. Hmm. Maka dari itu saya membuat usaha yang potensinya besar. Hmm. Karena di sini banyak petani nanas, maka yang udah dicari bahan bakunya kan nanas. Jadi kita fokusnya di olahan nanas.
1: Oh, gitu.
2: Harga minuman sari nanas maupun manisan nanas untuk satu kemasan berisi 6 bungkus dijual dengan harga eceran Rp20.000.
1: Oleh-oleh kalau Anda ke tempat wisata seperti di wilayah

0: Purbalingga, di Jogja, ini sudah tersebar di berbagai tempat wisata. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
1: Kota Kembang Bandung tidak pernah kehabisan ide kreatif kuliner. Ada batagor, hidangan tahu, serta adonan ikan goreng dengan bumbu kacang yang kini diolah tidak biasa. Mulai dari batagor dengan siraman kuah mie kocok hingga batagor kacang mie instan. Nah, seperti apa sensasinya? Kita intip informasi selengkapnya.
2: Aroma kaldu sapi dengan wangi daun bawang dan seledri langsung menyengat hidung saat memasuki kedai batagor di Jalan Buah Batu, Kota Bandung ini. Di tempat ini, batagor tidak hanya disajikan dengan bumbu kacang seperti pada umumnya, tapi dikombinasikan dengan siraman kuah mie kocok yang gurih dan hangat.
3: Mungkin pertama idenya itu kalau di Bandung itu kan kebanyakan batagor tuh batagor kering sama bumbu kacang aja ya kan. Sebenarnya ada opsi lain, batagor kuah tuh bisa diangkat juga. Biasanya kan batagor kuah tuh terkenalnya di gerobakan kan. Nah, kita elevate-nya itu pakai kuah mie kocok.
2: Jika biasanya batagor terbuat dari adonan ikan tenggiri, di sini batagornya diberi tambahan udang dan telur puyuh. Ukurannya jauh lebih besar dari seporsi batagor kuah pada umumnya. Ikan tenggiri berpadu dengan udang menciptakan perpaduan rasa yang khas dan pas, juga memberikan cita rasa yang lezat. Selain itu, telur puyuh yang tersimpan di dalam bakso tahu goreng memberikan elemen kejutan yang unik dan berbeda.
4: Mantap banget bumbunya ini, kuahnya, karena dia menggunakan kuah mie kocok, jadi terasa banget gurih, asinnya enak. Selain itu, pas saya makan batagornya, nih ternyata di dalamnya tuh ada telur puyuh dan juga ikannya terasa sekali.
2: Selain menu batagor kuah mie kocok, ada pula menu mie kogar atau mie kocok batagor yang menyajikan mie kocok lengkap dengan kikil dan toge yang diberi topping batagor sebagai pelengkapnya.
5: Baru pertama kali sih lewat TikTok ya, kayak heboh gitu, makanya pas ke Bandung kita mampirin gitu. Ternyata rasanya enak.
6: Mantap ya. Ya, mantap. Kalau bakarnya gimana?
5: Oke lah, rasanya seger gitu loh, kuahnya pedes-pedes gitu, nampol.
6: Emang asal dari mana ini?
5: Semua dari Jakarta, kita lagi main aja.
2: Sebagai hidangan penutup, ada pula es persik 4 musim yang menyajikan dessert sirup dan buah persik dilengkapi dengan sejumlah kondimen lainnya seperti pacar Cina, hun kue, dan jelly taro. Aneka kuliner batagor dan mie kocok di kedai ini dibanderol dengan harga Rp20.000 hingga Rp40.000. Puas menikmati kreasi batagor berkuah kaldu gurih, saya mengajak Anda bergeser dan mencoba inovasi batagor kreasi lainnya yang tak kalah unik dan ramai diperbincangkan, yakni batagor kacang mie instan. Mie instan berbumbu khas disajikan dengan topping potongan batagor tahu ikan yang renyah, lalu disiram bumbu kacang kental yang gurih manis.
7: Kebetulan dari teman, dan tadi pulang belanja, kata teman sarapan di sini. Jadi di sini dan ternyata rasanya enak.
8: Emang udah pertama kali di sini atau emang udah sering?
7: Ini pertama kali dan rasanya enak.
4: Kang, ini jualan pakai mie kayak gini udah berapa lama, Kang?
9: Udah 2 tahun, Pak.
4: Sudah 2 tahun?
9: Ya, betul.
4: Awalnya gimana nih kok tiba-tiba jadi jualan batagor pakai mie?
9: Ya awalnya ada konsumen yang bilangnya cobalah pakai mie.
4: Oh gitu.
9: Ya, saya bawa gitu. Ternyata lumayan gitu, banyak peminat.
4: Lumayan banyak.
2: Untuk lebih menambah cita rasa, Anwar menyediakan batagor mie dengan tambahan topping ceker ayam.
4: Saya pikir rasanya tuh bakal tabrakan antara mie gorengnya dengan batagor. Ternyata ini cocok, ngeblend dan juga jadinya enak. Kriuknya dapat dari si batagornya. Nih, kenyal-kenyalnya dari mie. Mantap. Makan lagi ya.
2: Satu porsi batagor bumbu kacang mie instan dibanderol sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Dengan harga yang ramah di kantong pelajar dan mahasiswa, batagor yang berlokasi di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung ini mampu menjual hingga ratusan porsi perharinya. Yogi Prayoga, Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat.
1: Dari dunia hiburan, layar bioskop tanah air akan kembali diramaikan dua film Indonesia dengan warna cerita berbeda. Ada film Operasi Pesta Copet yang hadir membawa aksi penuh ketegangan di tengah festival musik. Sementara Ayah Aku Mau Cerita menawarkan drama keluarga yang menguras emosi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat siang. Sampai jumpa.
10: Orang-orang kayak kita tuh udah kagak ada harapan. Kagak kerja.
11: Rumah produksi Imaginary kembali merilis official trailer kedua untuk film bertajuk Operasi Pesta Copet. Trailer tersebut memperlihatkan aksi pacopet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Film ini mengikuti kisah Ijal, Adut, Tia, dan Melody. Mereka mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan.
12: Ya tapi ini tuh resiko gede banget.
13: Paham gue ini mah beresiko, Ti. Tapi kalau gue mau gue ambil.
11: Tak hanya menyuguhkan adegan pencopetan yang menegangkan, trailer juga menampilkan dinamika persahabatan keempat tokonya. Di balik aksi kriminal tersebut, film ini menyoroti tekanan ekonomi yang mendorong orang mengambil jalan pintas demi bertahan hidup. Film Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop pada 27 Agustus mendatang.
14: Kamu kenal anak ini?
13: Kamu Aisyah kan? Cantik.
11: Rumah produksi Falcon Pictures kembali menghadirkan film drama keluarga terbaru bertajuk Ayah Aku Mau Cerita. Film garapan sutradara Daniel Rifki ini dibintangi Vino Gebastian dan Masha Timothy sebagai pemeran utama, serta didukung deretan aktor dan aktris seperti Niken Anjani, Siva Magnolia, hingga Gunawan Sudrajat.
15: Indra pernah datang ke sini untuk ketemu kamu di tanggal 8 Agustus. Terakhir kali terlihat, dia di daerah sini naik mobil sedan merah.
11: Dalam trailer, film ini mengisahkan Andi Budiman, seorang ayah yang menjalani kehidupan sederhana bersama keluarganya di Desa Banaran. Ketenangan mereka mendadak hancur ketika putri remajanya menjadi korban pelecehan. Menariknya, film ini merupakan adaptasi resmi dari film thriller India, Drishyam, yang pertama kali dirilis pada 2013. Meski mengusung cerita yang terinspirasi dari film tersebut, versi Indonesia hadir dengan pendekatan yang disesuaikan dengan budaya lokal sehingga diharapkan mampu memberikan pengalaman baru bagi penonton tanah air. Ayah Aku Mau Cerita sudah dijadwalkan tayang di bioskop pada 20 Agustus mendatang.
14: Ada yang boleh mengakui apapun.

0: Halo, apa kabar Anda? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Victor Pangaribuan. Pemerintah Austria resmi membuka kantor polisi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran diktator Nazi Adolf Hitler di kota Braunau am Inn. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas hingga merambah kawasan permukiman. Dari data pemantauan kebakaran hutan Uni Eropa, lebih dari 104 ribu hektar lahan di Spanyol terbakar sepanjang tahun 2026. Kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat di Masjid Al-Aqsa. Hal ini dilakukan seiring kedatangan rombongan warga Yahudi untuk merayakan hari Tisha B'Av. Kebakaran hutan besar yang melanda wilayah Prancis Selatan sejak Selasa lalu kini mengakibatkan lebih dari 20 ribu warga dan wisatawan mengungsi. Gelombang panas ekstrim serta kekeringan membuat kobaran api merambat dengan sangat cepat dan mengancam perumahan warga. Petugas pemadam kebakaran di Legeca-Ferret, Prancis bekerja keras menjinakkan kobaran api yang membara pada Kamis malam. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar Teluk Arcachon merupakan destinasi wisata populer sehingga ribuan pengungsi merupakan wisatawan yang sedang berkunjung. Wali kota setempat menyatakan api merambat jauh lebih cepat dari yang diperkirakan sehingga kondisi malam hari terlihat sangat mencekam dengan langit berwarna merah pekat. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api serta mengamankan pemukiman.
1: Bah là, on commence à paniquer un petit peu en vrai.

0: on a passé la journée à pas trop savoir. Et là, maintenant que la nuit est tombée et que bah, c'est vraiment rouge et on sent que c'est juste à côté, quoi. Donc,
1: ouais. On se dit que c'est le moment de partir, quoi.
0: Ouais, ouais. Voilà. Donc on va y aller. On le voit aux infos, on entend parler. Mais là, ça arrive maintenant, quoi. Et c'est... Ouais, c'est impressionnant, en fait.
1: Ouais.
0: Ah, c'est carrément apocalyptique, quoi. Et on se dit... ouais. On se dit que c'est vraiment à la porte, quoi. Tu vois, c'est...
2: Mais je me sens mal quand je vois ma commune qui est détruite comme ça. Ça me fait mal au cœur. Parce que c'est tellement agréable à vivre. Quand on voit que ça part en fumée, c'est vrai que c'est triste. Mais j'espère qu'avec tous les pompiers qu'on a autour de nous, ils vont nous aider à rétablir la situation et qu'on va pouvoir récupérer notre commune.
3: Sementara itu, kebakaran hutan di Spanyol terus meluas hingga merambah kawasan permukiman. Dari data pemantauan kebakaran hutan Uni Eropa, lebih dari 104 ribu hektar lahan di Spanyol terbakar sepanjang tahun 2026.
4: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas. Dari rekaman yang dirilis unit darurat militer Spanyol, petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan kobaran api yang melahap kawasan permukiman di Pelayos de la Presa, Madrid pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Asap hitam pekat membumbung tinggi sementara api terus mengancam rumah-rumah warga di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Masih dari kawasan sekitar Madrid, kobaran api yang diduga berasal dari sebuah kendaraan yang terbakar di jalan raya dengan cepat menyebar ke kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan San Martín de Valdelesias. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke kawasan permukiman. Otoritas mengirimkan peringatan melalui telepon seluler kepada warga di Jara Cruz dan San Ramon, meminta mereka tetap berada di dalam rumah demi menghindari paparan asap dan potensi bahaya lainnya. Kebakaran hutan yang juga terjadi di wilayah Borgohondo Spanyol masih belum terkendali. Asap tebal terus membumbung tinggi dari kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Di kota Navalhuenga, helikopter pemadam berulang kali mengambil air dari sungai Alberche untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Avila. Menurut salah satu warga yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, situasi tersebut membuatnya khawatir karena api terus berdekat. Sementara warga lain yang menyebut pemandangan kali ini sebagai yang paling suram dan belum pernah ia alami sebelumnya selama 36 tahun tinggal di kawasan itu.
5: Yo me desolado, me destrozado. No me esperaba, llevo 36 años viviendo aquí, nunca había visto eso. Ni me lo esperaba. Pensaba que se iban a hacer con ello anoche, pero era tarde ya. Y estaba todo muy descontrolado, yo creo.
4: Spanyol dan sejumlah negara di Eropa Selatan saat ini menghadapi kebakaran hutan yang semakin parah. Data layanan pemantauan kebakaran hutan Copernicus milik Uni Eropa mencatat lebih dari 104 ribu hektar lahan terbakar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Sementara di Prancis tercatat sekitar 41 ribu hektar lahan terbakar.
3: Sebanyak 39 pekerja tambang terjebak di proyek tambang Pascualama kawasan Atacama, Chile setelah hujan salju lebat menutup seluruh akses menuju lokasi yang berada di kawasan pegunungan. Puluhan pekerja masih bertahan di kamp tambang terpencil Pascualama hingga Kamis 23 Juli waktu setempat. Menurut Ketua Konfederasi Pertambangan Chile, Hugo Perez, para pekerja harus menghadapi suhu ekstrim yang mencapai minus 26 derajat Celcius pada malam hari tanpa sistem pemanas. Selain itu, saluran pipa yang membeku membuat pasokan air untuk kebutuhan dasar tidak dapat digunakan. Namun pihak perusahaan tambang Barrick membantah kondisi tersebut. Perusahaan menyatakan seluruh pekerja berada dalam kondisi sehat dan masih memiliki persediaan makanan, air, perlengkapan medis, serta dokter yang tetap siaga di lokasi. Menurut media setempat, Barrick berencana mengevakuasi para pekerja dengan helikopter pada Jumat 24 Juli jika kondisi cuaca membaik.
6: Están en una situación bastante compleja y en un tema de salud mental que los tiene súper agobiados a las y los trabajadores, porque también hay trabajadoras, ¿cierto?, que prestan el servicio de alimentación. Y sin duda nosotros como Confederación Minera hemos puesto a disposición para exigir el pronto rescate, más allá que la empresa en un comunicado muy escueto, la empresa

0: Barrett, que dice que los trabajadores están bien, que tienen alimentación, que tienen medicamentos, que tienen médico, que tienen un paramédico.
1: Berikutnya, kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali marak di Meksiko. Jurnalis senior Francisco Leyva ditemukan tewas ditembak di negara bagian Oaxaca pada Rabu. Peristiwa tragis itu menjadi kasus pembunuhan jurnalis keempat di Meksiko sejak Juni 2026. Garis polisi terpasang di lokasi tewasnya jurnalis senior Francisco Leyva. Leyva yang berusia 60 tahun dikenal sering menulis berita kritis terkait korupsi pemerintahan dan kekerasan kelompok kriminal. Hasil olah TKP awal menunjukkan korban tewas usai diterjang 3 tembakan. Polisi juga mengidentifikasi terduga pelaku yang menggunakan sepeda motor berdasarkan rekaman kamera pengawas. Jaksa Agung Meksiko secara tegas menyatakan bahwa kasus pembunuhan Leyva menjadi salah satu fokus utama penyelidikan. Otoritas pusat juga telah meminta bantuan tim khusus kejahatan terhadap kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan kasus tersebut. Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat. Hal itu dilakukan seiring kedatangan rombongan warga Yahudi untuk merayakan hari Tisha B'Av.
2: Sejumlah jemaah Muslim Palestina terpaksa melaksanakan sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Kamis pagi. Pembatasan akses ini dilakukan kepolisian Israel dengan menerapkan aturan usia bagi jemaah Palestina yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Meski awalnya jemaah diizinkan untuk sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, namun kepolisian Israel pada akhirnya membubarkan jemaah yang sedang beribadah di luar area masjid. Berbeda dengan jemaah Muslim yang dibatasi, kelompok warga Yahudi justru diizinkan masuk dalam jumlah besar. Kedatangan mereka bertepatan dengan peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada 23 Juli 2026. Pihak Masjid Al-Aqsa mencatat lebih dari 3.000 pengunjung Yahudi masuk ke area kompleks masjid sejak pagi hari dengan dikawal kepolisian Israel. Kompleks Al-Aqsa di kota tua Yerusalem merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, sekaligus tempat yang sangat dihormati oleh umat Yahudi.
1: Ketegangan terjadi di jalur pelayaran Laut Merah. Sebuah kapal tanker minyak milik Arab Saudi dilaporkan terbakar usai diserang kelompok milisi Houthi dari Yaman. Otoritas Saudi segera mengamankan seluruh awak kapal. Suasana pelabuhan Islam Jeddah di Arab Saudi terlihat tetap beroperasi di tengah eskalasi ketegangan di Laut Merah pada Kamis. Kelompok Houthi dari Yaman mengaku telah melakukan operasi militer terhadap 2 kapal tanker minyak milik Arab Saudi yang dituduh melanggar blokade navigasi kelompok tersebut. 2 kapal tersebut dilaporkan terbakar akibat serangan. Otoritas Saudi memastikan seluruh awak kapal selamat dan segera mengamankan kapal untuk mencegah pencemaran lingkungan laut. Akibat peristiwa ini sedikitnya 5 kapal tanker di Laut Merah langsung mengubah haluan pelayaran dengan 2 diantaranya mengalihkan tujuan ke terusan Suez.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
1: Pemerintah Austria resmi membuka kantor polisi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran diktator Nazi Adolf Hitler di kota Braunau am Inn. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi yang tiba-tiba masuk ke sebuah restoran. Diduga sapi tersebut terpisah dari kawanannya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seekor sapi masuk sebuah restoran di Ribes de Freser, Provinsi Girona pada Senin pagi lalu. Saat hewan berbobot sekitar 900 kg itu berjalan di antara meja dan kursi, para pengunjung terlihat terdiam saat sapi tersebut memasuki ruangan. Namun seorang pelayan dengan tenang mendekati hewan itu dan perlahan mengarahkannya untuk mundur menuju pintu keluar. Sapi tersebut akhirnya keluar tanpa melukai siapapun maupun menyebabkan kerusakan. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan di dekat Campos menuju sebuah peternakan. Kerumunan massa memadati jalanan di New Delhi pada Rabu waktu setempat setelah polisi menggunakan gas air mata dalam aksi unjuk rasa tuntutan reformasi pendidikan. Sementara ratusan migran dan pekerja kemanusiaan berunjuk rasa pada Kamis di Paris, Prancis memprotes kekurangan tempat tinggal.
6: Ribuan demonstran berkumpul di jalan-jalan New Delhi pada Rabu waktu setempat untuk memperjuangkan reformasi pendidikan. Gerakan protes memanas setelah polisi menggunakan gas air mata dan pentungan dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Gerakan dipimpin oleh kelompok pemuda kecewa yang dibuat sebagai tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh Surya Khan, Ketua Mahkamah Agung India yang menyebut sejumlah aktivis dan pemuda pengangguran sebagai kecewa dan parasit masyarakat. Para demonstran meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk bertuliskan "Kami bukan teroris, kami hanya menuntut akuntabilitas serta dukungan pendidikan, selamatkan negara." Mereka juga mendirikan tenda dan menolak untuk pergi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sementara polisi tetap disiagakan di seluruh area tersebut. Gerakan yang berkembang menjadi kampanye nasional ini didorong oleh kemarahan atas dugaan kebocoran soal ujian dan tuntutan akan akuntabilitas yang lebih besar. Para pengunjuk rasa juga menuntut kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah terjadinya kebocoran soal ujian. Para migran tunawisma dan pekerja kemanusiaan berkumpul di luar pusat darurat Samu Social de Paris pada Kamis waktu setempat untuk menuntut peningkatan pendanaan tempat penampungan dan akses yang lebih baik ke akomodasi darurat bagi mereka yang hidup di jalanan. Beberapa demonstran menggendong anak-anak kecil saat mengikuti unjuk rasa. Mereka juga memegang papan-papan dengan tulisan "Jalanan bukanlah solusi perumahan, krisis akomodasi dan sebagainya."
7: Que les mamans puis les enfants eux doivent dehors. Hier, ils ont pris deux personnes par là à l'hôpital. Hier, nuit encore, ils ont pris deux personnes par là à l'hôpital. On se lave avec l'eau froide. Matin, il fait chaud. Le soir, il fait froid. On dort dehors avec les enfants. Tu vois ma fille, depuis avant-hier, il était malade, il vomit depuis avant-hier. Il doit partir à l'école en septembre. On ne sait pas c'est comment on va faire. On demande à l'État, même si c'est un petit logement, eux n'ont qu'à faire ça pour nous.
6: Nathan Luku, juru bicara Utopia 56 yaitu organisasi nirlaba asal Prancis, menyatakan lebih dari 250 orang termasuk 110 anak kecil telah tidur di luar pusat darurat setelah berulang kali ditolak oleh layanan siaga perumahan darurat 115 Prancis. Luku menambahkan jumlah tunawisma meningkat dua kali lipat sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350.000 orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
5: Pemerintah Austria resmi membuka kantor polisi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran diktator Nazi Adolf Hitler di kota Braunau am Inn. Langkah itu diambil untuk mencegah agar rumah tersebut tidak menjadi tempat ziarah bagi kelompok ekstremis kanan dan neo-Nazi.
8: Inilah tampilan baru dari bangunan yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran Adolf Hitler di Braunau am Inn, Austria. Bangunan historis ini kini resmi difungsikan sebagai kantor polisi lokal. Kantor polisi ini juga dilengkapi ruang tahanan dan ruang interogasi. Pemerintah Austria mengambil alih kepemilikan gedung pada tahun 2017 dengan tujuan mencegah lokasi ini ditanggapi sebagai simbol atau tempat ziarah ideologi ekstremis kanan.
9: Wurde deswegen auch eine Kommission eingerichtet, sich zu überlegen, wie man denn mit NS-Kultstätten, wie mit diesem Gebäude auch korrekt umgehen kann. Das Gebäude steht im Zusammenhang mit anderen Geburtshäusern, mit anderen Bezugsorten für Diktatoren, hat aber auch in der jüngeren Zeitgeschichte immer wieder eine Magnetwirkung auf Personen aus dem rechtsextremen Bereich gehabt.
8: Keputusan alih fungsi ini pun memicu pro dan kontra. Sejumlah sejarawan dan kelompok masyarakat menilai alih fungsi menjadi kantor polisi ini sebagai bentuk penghapusan jejak sejarah. Mereka menyarankan agar rumah kelahiran Hitler tetap dibuka untuk umum dengan menjadikannya museum atau pusat edukasi. Namun, pemerintah Austria tegas menolak opsi museum karena dianggap justru akan menarik perhatian publik terhadap figur Hitler.
10: Ist auf jeden Fall besser, als man jetzt abgerissen hat. Was hätte man dann gemacht? Hätte man einen Parkplatz draus gemacht oder was hätte man dann? Also so ist zumindest jetzt, es war ja ein Schamfleck, muss man sagen, das Haus selber. Also es ist nichts mehr passiert, innen wie außen. Und so sehe ich, ist halt jetzt zumindest wieder revitalisiert worden. Ich finde, es ist auch meine Empfindung ganz gut gelungen.
8: Pemerintah Austria berharap kehadiran kantor polisi dapat menjamin keamanan, sekaligus menutup rapat-rapat peluang rumah tersebut ini disalahgunakan oleh kelompok ekstremis di masa depan.
5: Berikutnya, hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Brazil kembali memanas mulai Rabu 22 Juli. Gedung Putih resmi memberlakukan tarif pasal 301 sebesar 25% terhadap sejumlah barang impor asal Brazil. Langkah itu diperkirakan akan memukul berbagai sektor manufaktur dan ekspor utama Brazil di tengah eskalasi konflik komersial dan politik kedua negara yang terus memuncak sejak tahun lalu.
11: Kebijakan anyar Washington ini menyasar berbagai sektor strategis Brasil, mulai dari mesin pertanian, kayu olahan, etanol, kertas hingga industri pakaian. Meski Amerika Serikat mencatatkan surplus perdagangan, tarif baru ini tetap diberlakukan usai penyelidikan selama satu tahun atas tuduhan praktek perdagangan tidak sehat. Menurut perkiraan pemerintah Brasil dan Konfederasi Industri Nasional CNI, kebijakan ini mengancam 18 hingga 26,2% total ekspor Brasil ke Amerika Serikat dengan nilai kerugian mencapai 7,4 hingga 11 miliar dolar AS. Pemerintah AS bergeming dan menilai tarif ini penting untuk menekan praktek curang yang merugikan bisnis Amerika, mulai dari pelayanan pembayaran elektronik, akses pasar etanol, hingga isu pembalakan liar. Tarif 25% ini berlaku tepat 2 hari sebelum tarif global, sementara sebesar 10% berakhir, serta menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan bea masuk 50% sebelumnya. Dampaknya kini mulai mengancam industri dalam negeri Brasil. Sektor alas kaki yang menjadikan AS sebagai pasar utamanya kini memangkas proyeksi ekspor tahunan menjadi minus 7,1%. Asosiasi Industri Alas Kaki Brasil, Abi Calcados, mencatat satu dari setiap 5 pasang sepatu yang diekspor Brasil dikirim ke negeri Paman Sam.
12: pega uma quantidade relativamente pequena das exportações brasileiras para os Estados Unidos, mas é significativo para esses setores. Basicamente, os setores que são mais comprometidos, mais afetados, é o setor de alumínio, o setor de madeira, compensados e derivados, e o setor de calçados, bolsas e artefatos.
11: Guna mengurangi dampak pada konsumen domestiknya, AS memang membebaskan beberapa komoditas utama seperti daging sapi, kopi, serta pesawat dan komponennya. Namun ribuan produk lain termasuk alas kaki tetap terkena imbas besar.
13: Se essas tarifas permanecerem por um longo tempo, sem dúvidas vai afetar muito a indústria calçadista francana, né? Toda a cadeia, porque Franca é polo calçadista muito forte e nós dependemos muito do calçado.
11: Data CNI menunjukkan tarif AS telah memangkas ekspor Brasil ke AS sebesar 13% atau senilai 2,6 miliar dolar AS sejak 2025. Penurunan gratis terutama terjadi pada barang industri seperti olahan besi, baja, minyak bumi, dan bubuk kayu kimia. Kini, para eksportir Brasil terdesak untuk segera memutar otak dan mencari pasar baru di tengah ketidakpastian ekonomi global.
5: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Dunia hiburan Asia kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Dari China, film animasi All Wishes Come True sukses mendominasi box office dengan pendapatan fantastis di akhir pekan perdana. Sementara itu dari Korea Selatan, drama Teach You a Lesson tampil sebagai drakor paling banyak ditonton pada paruh pertama 2026 sekaligus menegaskan kuatnya daya tarik konten Asia di platform streaming global. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.
1: Film animasi kembali menguasai box office China. Tahun ini giliran All Wishes Come True yang sukses menggebrak panggung bioskop China setelah Nezatu dan Nobody pada 2025. All Wishes Come True tampil sangat perkasa melampaui angka pendapatan fantastis 200 juta yuan atau setara 530,26 miliar rupiah dalam akhir pekan pembukaannya setelah rilis pada Sabtu 18 Juli lalu. Film ini tak hanya kuat secara box office, tapi juga mendapat respons sangat luar biasa di situs ulasan populer China Douban dengan mengantongi skor 8,3 dari 10. Untuk sementara, angka tersebut menempatkan All Wishes Come True di peringkat pertama dalam hal ulasan terbaik di antara seluruh film rilisan baru pada musim panas tahun 2026. All Wishes Come True mengisahkan perjalanan 8 manusia biasa yang berhasil melawan para dewa menggunakan kecerdasan dan kelicikan serta menggabungkan humor dan seni bela diri kungfu. Film ini juga menyoroti bagaimana tokoh-tokoh tersebut bertransformasi menjadi pahlawan legendaris 8 Dewa Abadi.
2: Gyokongbun 학생들과 싸우려는 게 아닙니다. 괴물들과 싸우려는 겁니다.
1: Teach You a Lesson langsung menjadi drama Korea paling banyak ditonton pada paruh pertama 2026. Drama terbaru Kim Woo-yeol ini sukses mengumpulkan 54,9 juta views hanya dalam 6 minggu sejak perilisan perdana. Angka itu menjadikannya drama Korea kedua paling banyak ditonton tepat di belakang Squid Game. Meskipun popularitasnya terbilang masih belum terlalu menonjol di pasar Amerika Serikat, laporan resmi bertajuk What We Watch menunjukkan daya tarik internasional yang sangat kuat dari serial tersebut. Melansir dari CNNIndonesia.com, sepanjang Juni 2026, Teach You a Lesson dilaporkan berhasil meraup hingga 48 juta penayangan. Drama ini menceritakan tentang krisis rusaknya sistem pendidikan dan hilangnya wibawa para guru akibat kenakalan serta perundungan siswa. Untuk mengatasinya, pemerintah membentuk agen lapangan yang bertindak tegas menegakkan keadilan serta memberi pelajaran keras kepada para pelaku.
3: 사랑한다잉.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 24 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden Prabowo Subianto pada Kamis siang memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga kabinet merah putih. Pertemuan digelar untuk membahas penguatan ekonomi kerakyatan. Setelah sempat turun, harga telur ayam mulai merangkak naik. Dalam dua pekan, harganya meningkat sekitar 16%. Sejumlah pebalap rally Indonesia optimistis kembali cetak prestasi di ajang internasional Asia Cross Country Rally 2026 di Thailand Agustus mendatang.

0: Presiden Prabowo Subianto pada Kamis siang memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih ke Istana Negara Jakarta. Pertemuan ini digelar untuk membahas penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi Desa Merah Putih, percepatan hilirisasi, serta evaluasi anggaran program makan bergizi gratis. Sejumlah pejabat tinggi negara mulai berdatangan ke Istana Negara Jakarta sejak Kamis siang. Pertemuan ini berfokus pada integrasi koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Tiba di Istana, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan agenda utama berkaitan erat dengan rencana pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Ia juga menegaskan belum ada keputusan resmi terkait isu pemotongan anggaran makan bergizi gratis.
1: Itu, tapi saya belum tahu betul, saya bahan aja yang banyak.
2: Okay. Ini ratas intens untuk launching tambahan serentaknya atau apa ya, Pak?
1: Belum tahu, saya nggak dengar.
2: Kalau

0: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pembahasan rapat mencakup hubungan antara koperasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta program hilirisasi strategis. Rapat terbatas ini turut dihadiri oleh seluruh jajaran Menteri Koordinator, serta Menteri Teknis terkait guna merampungkan detail operasional sebelum program resmi diluncurkan secara nasional. Ke informasi berikutnya, hilang kendali hingga menabrak mobil terparkir di pinggir jalan. Sebuah minibus terjun ke areal persawahan di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Dan dari ibu kota Jakarta, ada dua pria yang tengah berboncengan sepeda motor terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akibatnya, satu pengendara motor tewas di lokasi kejadian.
1: Detik-detik kecelakaan lalu lintas terekam kamera pengawas memperlihatkan sebuah truk kehilangan kendali hingga menabrak pembatas jalan dan sepeda motor yang berada di depannya terjadi di Jalan Jalur Lingkar Selatan Sukabumi Rabu kemarin. Kejadian bermula saat truk kosong hendak mengambil muatan tanah untuk proyek percepatan pembangunan Tol Bocimi. Setibanya di lokasi, pengemudi truk terpaksa membanting setir ke kanan demi menghindari motor yang menghalangi lajur. Sayangnya, truk justru hilang kendali dan menyeruduk kendaraan serta warung makan di sekitarnya. Truk akhirnya terbalik masuk ke saluran irigasi. Petugas yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, sistem pengereman truk dipastikan dalam kondisi baik dan tidak mengalami remblong, melainkan murni menghindari tabrakan dengan pengendara motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi truk saat ini masih menjalani perawatan medis akibat luka di kepala. Dua pria yang berboncengan sepeda motor terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut kontainer di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu. Naas, salah satunya tewas di lokasi dan lainnya cedera serta sepeda motornya hancur. Diduga kendaraan korban tersenggol truk hingga akhirnya terjatuh dan korban terlindas. Satu penumpang yang dibonceng diamankan di tepi jalan oleh warga karena mengalami luka-luka di bagian wajah dan kaki. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sedangkan satu korban lainnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan medis. Sementara pengemudi dan kendaraannya dibawa ke Satlantas Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kecelakaan menyebabkan dua kendaraan terjun ke areal persawahan di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Akibatnya, sepasang muda-mudi pengendara minibus dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Saat kejadian diduga minibus hilang kendali dan menabrak mobil lain yang terparkir di pinggir jalan. Akibat kuatnya benturan, keduanya terjun ke areal persawahan. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Atlet golf Putri Jesslyn Wijaya dikabarkan diduga diculik sejumlah orang pada 13 Juli lalu. Terkini polisi menjelaskan perkembangan terbaru bahwa atlet golf Putri Jesslyn Wijaya diketahui meninggalkan Indonesia pada 14 Juli 2026. Jesslyn pergi bersama ibu dan bibinya menuju Kuala Lumpur, Malaysia, lalu melanjutkan perjalanan ke Bangkok, Thailand.
2: Jesslyn Wijaya, seorang atlet golf putri dikabarkan diduga diculik sejumlah orang saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran di Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Terkini, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan penculikan atlet golf putri Jesslyn Wijaya. Dari hasil penelusuran perlintasan dan rekaman CCTV, Jesslyn diketahui telah berada di Bangkok, Thailand setelah sebelumnya sempat terdeteksi terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia via Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari rekaman CCTV Bandara Ahmad Yani Semarang, Jesslyn tiba menggunakan 3 kendaraan dan diduga didampingi oleh sang ibu, tante, serta sejumlah pria sampai dengan proses check-in. Namun hanya Jesslyn bersama sang ibu dan tantenya yang melanjutkan penerbangan tersebut.
3: Setelah kita melakukan pengecekan CCTV, kemudian juga kita koordinasi dengan stakeholder terkait, kita temukan lagi fakta terbarunya adalah bahwa dari Semarang ke Malaysia, kemudian dari Malaysia, dia selain ini sudah berpindah lagi menuju Bangkok, Thailand dengan nomor penerbangan TG418. Jadi saat ini kita duga yang bersangkutan berada di wilayah Thailand.
2: Hingga saat ini, penyidik masih mengalami kendala karena pihak keluarga Jaslyn belum dapat dihubungi maupun memberikan keterangan resmi terkait kondisi terkini dan duduk perkara sebenarnya yang terjadi di restoran Saung Kita. Meski pelapor sempat mengajukan pencabutan laporan, petugas tetap melanjutkan penyidikan guna memastikan ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana penculikan. Polres Metro Jakarta Pusat pun telah mengagendakan pemeriksaan terhadap ibu, tante, dan adik Jaslyn hari ini guna memastikan keberadaan dan keselamatan sang atlet golf. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pemerintah memperketat penerapan registrasi kartu SIM berbasis biometrik. Kementerian Komunikasi dan Digital meminta seluruh operator seluler memastikan seluruh gerai dan mitra penjualan mematuhi prosedur registrasi sesuai standar. 3 pekan setelah registrasi SIM berbasis biometrik diberlakukan, Komdigi meningkatkan pengawasan terhadap implementasi di seluruh Indonesia. Seluruh operator diminta memastikan proses registrasi di gerai, aplikasi, hingga kanal distribusi dilakukan sesuai ketentuan. Pemerintah menyebut verifikasi biometrik mampu mempersempit penyalahgunaan identitas untuk penipuan, judi online, pinjaman online ilegal, hingga pemerasan. Saat ini registrasi biometrik telah menjangkau lebih dari 10 juta pelanggan dan ditargetkan diperluas ke seluruh 291 juta lebih pelanggan seluler aktif di Indonesia.
4: Karena angka 1 juta di awal pada prinsipnya adalah negara harus hadir untuk mengamankan pelanggan konsumen dari kejahatan-kejahatan digital, terkhusus yang datang dari anonimitas atau nomor-nomor seluler yang tidak bernama atau menggunakan nick palsu karena tidak dicek wajahnya melalui jumpa langsung ataupun biometrik.
0: Seorang lansia tewas saat terjadi kebakaran di rumahnya. Diduga kebakaran berasal dari obat nyamuk. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Selamat datang di era digital.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini

0: peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Ya, kebakaran rumah yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat dan juga Kota Semarang, Jawa Tengah merenggut nyawa dua penghuni rumah berusia lanjut. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti dua kebakaran tersebut.
1: Kebakaran, gue nyuci mobil lagi.
2: Kebakaran terjadi di sebuah rumah tinggal di Jalan Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis pagi. Kebakaran diduga berawal saat penghuni rumah membakar obat nyamuk. Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan rumah. Korban laki-laki berusia 70 tahun sempat berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari kamar. Namun korban ditemukan meninggal dunia di teras rumah dengan luka bakar di tubuhnya. Petugas damkar Kota Bekasi mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan 18 personel untuk menjinakkan si jago merah. Api berhasil dijinakkan setelah proses pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam.
3: Untuk keterangan sih korban dari kamar itu sempat kabur, tapi karena api sudah besar dia tidak bisa menyelamatkan diri.
4: Pak, kejebak di dalam ya?
3: Iya, tetap di dalam.
5: Posisi korban di mana, Pak?
3: Di luar, di teras.
2: Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Casbullah Abdul Majid. Hingga kini petugas Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Di Semarang, Jawa Tengah, kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah di Jalan Kerapu, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara pada Rabu sore. Warga yang pertama kali mengetahui kebakaran berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Meski petugas damkar datang kurang dari 5 menit setelah laporan diterima, api sudah melalap lebih dari separuh bangunan. Petugas menemukan jasad seorang perempuan bernama Susilawati berusia 43 tahun di dekat sumur bagian belakang rumah. Korban diduga berusaha menyelamatkan diri dengan mencari sumber air. Diketahui rumah tersebut dihuni dua kepala keluarga dan seluruh bangunan beserta isinya ludes terbakar.
6: Kondisi sampai sini tadi kondisi sudah seperti ini, separuh lebih bangunan sudah terbakar dan kami baru tahu setelah sekitar 4 menit pemadaman baru tahu apa teman-teman ketika nyemprot baru tahu kok ada korban di dalam reruntuhan kebakaran.
2: Petugas damkar mengimbau masyarakat agar memastikan kondisi instalasi listrik tetap aman, tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan, serta berhati-hati dalam menggunakan benda yang dapat memicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku penyelundupan 24 kg sabu dari Aceh menuju Jakarta. Sementara di Karawang, Jawa Barat, ada 26 kasus peredaran narkoba dan obat keras tertentu berhasil diungkap sepanjang bulan Juni 2026.
7: Kamu dapatkan dari mana?
8: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan 24 kg sabu dari Aceh menuju Jakarta Sabtu 11 Juli lalu. Pengungkapan hasil pengembangan dari kasus penyitaan 2 kg sabu pada 6 bulan lalu di kawasan Medan Sunggal. Hasil penyelidikan, polisi dapat informasi pengiriman sabu dari Aceh menuju Jakarta dibawa oleh pria berinisial FA. Polisi membuntuti kendaraan pelaku dan terjadi kejar-kejaran di Jalan Tol Kisaran Kabupaten Asahan. Hingga akhirnya pelaku berhenti di pinggir jalan dan melarikan diri ke perkebunan. Setelah dilakukan pengejaran, polisi menangkap pelaku terjebak di aliran sungai. Pemeriksaan awal tidak ditemukan barang bukti narkotika di dalam mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan detail, polisi menemukan 24 bungkus sabu di dalam dinding kendaraan yang telah dimodifikasi.

0: mengungkap 26 kasus peredaran narkotika dan obat keras tertentu dengan total 32 tersangka. Dari seluruh pengungkapan, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 516,66 gram, tembakau sintetis seberat 127,71 gram, serta lebih dari 80 ribu butir obat keras tertentu tanpa izin edar. Polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk memburu jaringan yang lebih besar, sekaligus memutus rantai peredaran narkoba di Kabupaten Karawang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Oknum security perumahan di Jalan Merbau, Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi setelah merampas ponsel milik seorang nenek. Sementara itu pelaku pencurian 14 kendaraan di wilayah Rungkut, Surabaya diringkus polisi. Penangkapan kedua pelaku berlangsung dramatis.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku pencurian sepeda motor melakukan aksinya di salah satu rumah warga di Pekanbaru, Riau pada Senin 6 April 2026. Dari analisa rekaman pengawas, petugas berhasil membongkar dua kelompok pencurian sepeda motor. Polisi berhasil menciduk para pelaku di berbagai lokasi di Pekanbaru, Riau. Dua kelompok curanmor yang berjumlah 11 orang tersangka ini beraksi dengan cara merusak kunci kontak serta mematahkan stang sepeda motor. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual ke penadah seharga 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per unitnya. Kanit Opsional Satreskrim Polresta Pekanbaru, Ibda Evan Rizky Wirawan mengatakan pada Kamis siang, dua kelompok curanmor ini beraksi di waktu subuh dan pagi, baik di tempat ibadah maupun di kosan. Merampas ponsel wanita lansia, oknum security salah satu perumahan di Jalan Merbau Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi pada Rabu kemarin. Pelaku RA ditangkap setelah aksi perampasan ponsel milik seorang wanita lansia berinisial BMS terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Saat kejadian, wanita berusia 60 tahun itu sedang duduk di kursi roda di teras rumahnya di Jalan Menteng 7, Gang Nasional Medan dengan memegang ponsel miliknya. Melihat situasi sepi, pelaku langsung merampas ponsel dan kabur. Korban sempat berteriak maling namun teriakan korban tidak terdengar oleh warga. Usai melakukan aksinya, pelaku menghilang dan berpindah-pindah tempat. RA mengaku ponsel hasil rampasan dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Saat ini pelaku RA mendekam di sel Polsek Medan Area. Berkat rekaman CCTV, dua gembong pencurian sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur berhasil diringkus polisi. Keduanya ditangkap tim buser Satreskrim Polsek Rungkut dalam sebuah penggerebekan dramatis di rumah masing-masing pelaku. Dalam aksinya, pelaku menggasak motor milik penghuni kos dengan menggunakan kunci letter T. Kedua tersangka masuk ke halaman kos setelah merusak gembok pagar rumah dan langsung kabur. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka yang merupakan residivis kasus serupa sudah beraksi 14 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah di Surabaya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti satu set kunci letter T dan satu unit sepeda motor. Kini kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun kurungan dan ditahan di Mapolsek Rungkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Setelah sempat turun, harga telur kembali naik. Kenaikan mencapai 16%. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli.

0: kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Harga telur ayam mulai merangkak naik. Dalam dua pekan, harganya meningkat sekitar 16%. Para pedagang mensinyalir kenaikan terjadi karena mulai meningkatnya permintaan telur ayam.
3: Di Pasar Pela Mampang, Jakarta Selatan, Rabu pagi, pedagang telur Heri menceritakan telur ayam yang dijualnya Rp28.000 per kilogram naik secara bertahap dari Rp24.000 per kilogram sejak berakhirnya liburan sekolah. Menurutnya, kenaikan diakibatkan tingginya permintaan telur bagi pengadaan program makan bergizi gratis. Ditambah, banyaknya jumlah ayam berusia tua yang menurun produktivitasnya, sehingga mengurangi produksi telur.
4: Ya, emang ada kenaikan lumayan signifikan. Kemarin, minggu kemarin sebelum MBG itu sekitar harga jual 24 sampai 25. Per hari ini 28.
5: Jadi dari mulai masuk sekolah ya?
4: Itu waktu liburan kan harga telur emang terpuruk. Bahkan di daerah Jawa Timur itu kan sempat banyak yang obral kan. Sebelum MBG itu sekitar harga jual 24 sampai 25. Per hari ini 28.
3: Bagi konsumen, kenaikan harga ini dikhawatirkan akan terus merangkak naik ke depannya. Dan otomatis akan diikuti oleh produk kalau pangan lainnya.
6: Tambahin, mulai lagi katanya, kita mah ngikutin aja.
5: Tapi kok nggak apa-apa?
6: Ya sebenarnya berat sih, soalnya lainnya juga pada ikut naik.
7: Saya karena anak saya udah gede-gede, saya juga ngerasa juga, waduh kalau apa-apa naik lagi repot juga gitu. Saya nggak merasa menikmatin MDG-nya, tapi kena dampaknya juga kan.
8: Iya benar. Oke, kan biasanya ibu kalau beli telur berapa bu? Pas sebelum dua kemarin-kemarin deh, pas MDG-nya udah jalan.
7: Orang jualan, jadi kadang-kadang belinya sekilo. Karena saya mau pulang kampung aja, saya beli setengah kilo.
3: Kenaikan permintaan telur ayam ini memang sejalan dengan pernyataan Kementerian Pertanian pada bulan Mei lalu, yang mengusulkan penambahan frekuensi menu telur dan ayam dalam program MBG hingga 3 kali dalam sepekan. Hal itu agar harga telur di tingkat peternak yang saat itu anjlok bisa kembali merangkak naik. Kementan mencatat satu dapur SPPG membutuhkan setidaknya 1,86 ton per bulan telur ayam. Per 15 Juli 2026, Kementan menetapkan harga acuan pembelian telur yang baru di tingkat peternak di Rp24.000 per kilogram dari yang sebelumnya awal Juni Rp26.500 per kilogram. Desy Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
2: Dua bulan dilanda musim kemarau, Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang mengalami krisis air bersih. Sementara di Kabupaten Muaro Jambi, debit air Sungai Batanghari menyusut. Para peternak ikan di keramba terancam bangkrut lantaran kesulitan air bersih.
9: Para petani di Pati, Jawa Tengah sedang resah saat kemarau panjang di mana pasokan air berkurang. Bendung Karet Juwana di Desa Bungas Rejo yang berfungsi sebagai pengendali aliran irigasi di Sungai Juwana malah bocor. Kebocoran menyebabkan air cepat surut sehingga mengancam ratusan bahkan ribuan hektar sawah yang bergantung pada aliran air Sungai Silugonggo atau Sungai Juwana. Dan bila air sedang pasang, dikhawatirkan saluran irigasi bercampur dengan air laut sehingga berdampak buruk bagi pertanian.
10: Ya khawatir sedikit, Pak.
11: Khawatir ya?
10: Iya.
11: Takut kekurangan air gitu, Bu?
10: Iya.
11: Sudah berapa lama sih sebenarnya ini bocornya, Bu?
10: 3 hari.
11: 3 harinan ya?
10: Iya.
9: Saat ini, sebagian besar petani di sepanjang aliran Sungai Juwana tengah memasuki masa tanam ketiga, di mana kebutuhan air sangat tinggi. Gangguan pasokan air berpotensi menyebabkan tanaman mengalami puso atau gagal panen. Awak media berupaya meminta konfirmasi kepada pihak pengelola Bendung Karet Juwana terkait kebocoran tersebut. Namun petugas yang berada di lokasi tidak bersedia memberikan keterangan. Sementara itu di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, kemarau membuat debit air Sungai Batanghari menyusut. Kondisi ini mengancam peternak ramba ikan di desa Sarang Burung di sepanjang sungai. Peternak menyebut air yang surut membuat lumpur dan pasir terlihat di permukaan dan menyulitkan perahu yang mengangkut makanan ikan mendekati keramba.
12: Ya, di sebulan lah, sebulanan ada air yang surut. Saya ini kan berkeramba, mengangkut makan ikan ke keramba yang enggak susah lumpur nih, nak muat saya.
13: Berarti terpaksa harus mencari yang dalam ya?
12: Iya, harus cari yang dalam. Tak bisa bawa banyak pakan, bawa dikit-dikit. Lumpurnya dalam. Semua warga ada yang kering, ada yang keruh, ada yang bau.
9: Selain air sungai yang menyusut, kemarau juga mengurangi debit air sumur warga. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli air bersih. Krisis air bersih juga dialami unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sumur yang menjadi sumber air bersih kering sejak 2 minggu lalu.
14: Untuk terdampak sih ada pasti. Untuk melayan pasien, kunjungan pasien, dan air kebersihan sangat digunakan ya untuk pelayanan kesehatan. Terutama untuk bersalin dan lain sebagainya.
9: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Puskesmas Panongan, PMI Kabupaten Tangerang akan menyalurkan 10.000 liter air bersih setiap hari. PMI Kabupaten Tangerang juga siap menyuplai bantuan air bersih bila ada permintaan dari wilayah lain yang terdampak kekeringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Musim kemarau yang terjadi pada 2026 diprediksi berlangsung lebih kering dan panjang. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap dampak anomali cuaca yang dipengaruhi fenomena El Niño ini, termasuk dampak pada kesehatan.
15: Musim kemarau mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah mengalami penurunan intensitas hujan. Sementara suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat fenomena El Nino. Fenomena ini dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan lebih rendah. Normalnya, curah hujan pada Juli berkisar 70 mm.
16: Sangat berkurang drastis. Untuk sebagai informasi aja, di bulan Juli ini curah hujan tercatat hanya sekitar 7 mm. Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan normalnya. Normalnya kurang lebih kalau untuk di bulan Juli itu di 50-an sampai 90-an milimeter kalau nggak salah.
17: 31%
16: bahannya. Sangat berkurang.
15: Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan, seperti yang dialami Rian Ramanda, warga Kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, ia terpaksa mengurangi aktivitas karena mengalami batuk dan flu. Ia menduga keluhan tersebut dipicu perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari, namun menjadi panas terik saat siang.
18: Panas di Kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat, tapi cuaca kurang mendukung gitu.
17: Angin juga kenceng ya?
18: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu. Apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan, perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
15: Hal serupa juga diungkapkan warga lainnya. Mereka mulai merasakan dampak musim kemarau dari kondisi tubuh yang kurang fit hingga berkurangnya pasokan air. Berbagai langkah pun dilakukan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga menghemat penggunaan air.
19: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang benar kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih. Dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
20: Makan yang teratur, makanan yang bergizi, kayak gitu aja. Makanan yang bergizi, tidur tidak kurang dari 7 jam, setiap hari minimal olahraga jalan gitu, itu yang ibu diutamakan itu. Alhamdulillah ya ibu, bukan belum ya, mudah-mudahan enggak terserak batuk gitu ya.
15: Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Nathanael Andrimianto, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih kering dan berdebu, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Mulai dari ISPA, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
1: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
15: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Pembalap Indonesia optimistis meraih prestasi di ajang Rally Asia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Sejumlah pembalap rally Indonesia optimistis kembali mencetak prestasi di ajang internasional Asia Cross Country Rally 2026 di Thailand Agustus mendatang. Nama-nama langganan podium di ajang rally Dakarnya Asia seperti Memen Haryanto, TB Adi, dan Rudy Poa telah melakukan persiapan matang. Berikut ini ulasannya.

0: Saya Memen Haryanto, peneliti dari Indonesia yang insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally ke-31 tahun di Thailand. Awalnya adalah adventure off-road dulu dari awal tahun 2000-an gitu ya, dengan beberapa teman-teman. Kemudian tahun 2011 itu saya mulai terjun ke dunia kompetisi dan saya mulai dengan speed off-road. Pertama kali pakai CG7 waktu itu. Sampai dengan tahun 2016 saya menekuni speed off-road, tergabung di beberapa tim-tim yang ada di event-event itu. Dan tahun 2017 adalah tahun pertama saya memulai karir saya di Asia Cross Country Rally, atau yang kita lebih sebut mungkin Rally Raid ya. Adalah tahun ke-8 saya. 2017 saya pertama kali pakai Isuzu D-Max zaman dulu, punyanya sponsor. Kemudian 2018 saya pakai GT Roke. 2019 saya bangun satu tubular untuk ikut. 2022 pakai Jeep Cherokee lagi. 2023 sampai dengan sekarang saya memutuskan pakai Toyota Hilux. Tahun ini infonya lintasannya cukup lumayan berat untuk semua peserta. Ada gravel yang cukup lumayan serius, mungkin banyak berbatuan, main di seputaran perbukitan. Kemudian ada satu daerah yang emang daerah rawa ya, itu emang potensi mundurnya waktu peserta finish itu cukup lumayan tinggi. Jadi kalau dikasih waktu panjang, dikasih SS dengan kilometer panjang, berisiko mungkin tidak bisa tepat waktu untuk mencapai garis finish. XCR ini bukan ngomong soal kencengnya mesin, tapi soal durability suspensi yang harus mampu bertahan selama kurang lebih 2000 kilo selama 6 hari. 2023 saya juara 1 di T1G, atau 2025 saya juara juga di T1G. Sementara di tahun 2024 saya hanya juara 5, buat saya semuanya itu adalah juara buat saya. Tahun ini pastinya saya akan berusaha memberikan yang terbaik, dan yang terpenting saya bisa membawa nama baik Indonesia di event internasional. Saya akan menjaga nama dan mukanya Indonesia, termasuk juga dengan para sponsor yang nempel di mobil saya.
1: Memen Haryanto bukan satu-satunya perally Indonesia yang akan berlaga di AXCR 2026 alias Rally Dakarnya Asia. Di tempat ini, kita akan bertemu dengan perally Indonesia lainnya. Ada siapa aja?
2: Halo, saya Tebi Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia.
3: Saya Rudy Poa sebagai kapten tim dari Indonesia Cross Country Rally Team, dan saya juga sebagai pembalap motornya.
1: Selain itu, ada duo Sri Kandi Rally Indonesia, Lodi Natasa dan juga

0: Sasti Lasmana, serta Irman Ferdiana yang turun di kelas moto. Dan Indonesia Total mengirimkan 4 mobil dan 5 motor untuk AFCR 2026. Lantas apa ya target mereka?
1: Jadi memang prestasi terbaik saya di AFCR itu pernah juara 2 overall. Jadi itu jadi sebuah acuan yang harus saya dapetin lagi, bahkan kalau bisa lebih baik lagi, yaitu juara 1.
2: Ini saya lebih optimistik karena rutenya itu diperpendek, yang otomatis bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih menantang dan lebih sulit. Nah, dengan background saya yang lebih sering di hard enduro atau di extreme enduro, kemungkinan akan ini menjadi advantage atau kelebihan untuk saya.
0: Jika tim rally Indonesia bisa mengibarkan merah putih di Thailand pada Agustus nanti, bukan hanya sekedar menambah daftar panjang prestasi, tetapi sekaligus juga mengharumkan nama bangsa bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Tangerang, Banten.
3: Timnas Indonesia dipastikan siap berlaga di ajang Piala AFF 2026 setelah melakukan pemusatan pelatihan lebih dari 2 minggu di Pulau Dewata. Jumlah pemain yang mengikuti pemusatan pelatihan pun dikerucutkan dari 50 menjadi 26 pemain.
4: Dua hari menjelang berakhirnya training camp skuad Garuda di Bali United Training Center Gianyar Bali, pelatih John Herdman menyatakan kesiapan timnas untuk berlaga di Piala AFF 2026 pada Juli ini. Dalam laga uji coba melawan Bali United Selasa lalu, timnas berhasil menang 3-0 yang juga menjadi pertandingan penutupan pemusatan pelatihan.
5: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start to come out against good opposition. I mean, our goal is to qualify for the World Cup. Our next goal is to really compete at AFC, so AFF provides us with the opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
4: Dari 50 pemain yang dipanggil dalam 2 gelombang untuk training camp di Bali ini menjelang akhir pelatihan, dikerucutkan menjadi sejumlah pemain yang kemungkinan akan dibawa untuk berlaga.
5: It's 26. It's a 26-man squad that we'll be carrying through. Every game we have to name 23, but I'm happy to keep 26 players on my roster.
4: Bagi para pemain sendiri, menjalani 20 hari pelatihan di Bali sudah terbentuk kecocokan dan koneksi emosional serta kekompakan di antara mereka.
6: What I can say is based on the last game and also on the last 2 weeks, as you said, no. There is a chemistry, there is a connection with all the players, with the idea that coach wants to teach us and to show us that what is our strength.
4: Timnas Garuda dijadwalkan akan meninggalkan Bali pada tanggal 25 Juli mendatang dan akan menjalani laga perdana menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada Senin 27 Juli. Kartika Widowati, Gianyar Bali.
3: Ya, bagi penghobi olahraga pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sport massage. Nah, ini ada anggapan juga ya, salah satu indikator sport massage yang oke adalah kalau yang dipijat itu berasa sakit, bahkan bisa sampai menjerit. Tapi benar nggak ya anggapan itu? Informasinya dalam segmen Emang Iya berikut ini.
7: Abis sport massage, badan lu sakit-sakit nggak? Sampai teriak-teriak?
8: Kagak, malah tadi gue enak-enak aja nyari ketiduran malah.
7: Ah, kurang sip itu. Kalau sport massage yang bener, dipijitnya pasti sakit.
8: Hah? Sport massage yang bener sampai sakit-sakit? Emang iya?
9: Yang saya tahu yang biasa teriak-teriak itu kalau orang demo. Tapi kalau bicara sport massage tergantung kondisinya. Kalau misalnya emang pas lagi di massage ketemu tuh, misalnya ada otot yang meringkel, otot yang tegang, otot yang kenceng, dan dia dalam tuh. Kan yang namanya otot kan ada lapisan-lapisannya. terkadang yang namanya otot yang kencang itu dia ngumpet di dalam. Nah makanya tuh kadang tuh bener-bener sampai diteken, kadang orang pakai sikut, kadang disikut The Rock, Smackdown tuh. Sampai dalam banget. Nah tapi kalau misalnya emang orangnya aman-aman aja, mungkin memang atlet yang kondisi fisiknya oke, recovery-nya bagus, mungkin nggak perlu sampai sedalam itu. Jadi ya cukup dengan dielus-elus tipis gitu kan. Bahkan kadang orang yang tidur juga bisa aja. Gitu. Apalagi habis begadang 2 hari ya kan, tidur itu pasti. Jadi tergantung kondisi orangnya, bagaimana kondisi ototnya, sama dia mau tanding apa enggak, mau race apa enggak. Karena nggak mungkin orang mau race besok, disikat sampai teriak-teriak, yang ada besok batal lari.
8: Tuh kan boy, sport massage itu nggak harus selalu sakit. Tergantung dari kondisi tubuh kita, kondisi gimana otot-otot kita, banyak faktornya. Jangan salah lagi ya.
7: Oke.
8: Oke?
7: Oke dong.
8: Sampai jumpa di episode Emang Gijol selanjutnya.
3: Selanjutnya, memperingati Hari Anak Nasional, ada kisah inspiratif dari 4 orang bocah sekolah dasar di Purwakarta, Jawa Barat, yang kerap membersihkan lingkungan yang kotor. Aksi yang terinspirasi dari aktivis lingkungan Pandawara Group ini pun menjadi viral di media sosial.
10: Kami dari grup Pandawara Cilik akan membersihkan selokan ini.
11: Inilah aksi bersih-bersih selokan dari 4 orang siswa sekolah dasar di Purwakarta, Jawa Barat yang diunggah di laman media sosial mereka. Aksi yang dilakukan saat libur kenaikan kelas medio Juli lalu ini menjadi viral dengan jutaan views di TikTok. Aksi ini berawal saat Radit Arka Faizi, siswa kelas 6 SDN Negeri 5 Nagri Kaler, tergerak saat melihat di lingkungannya tersumbat sampah. Ia lantas mengajak teman-temannya yakni Rifki Yudis, Rafa Putra Maulana, dan Fauzan membentuk kelompok kecil bernama Pandawara Cilik yang terinspirasi dari Pandawara Group. Dengan peralatan seadanya seperti kantong plastik, ember, sarung tangan, dan alat pembersih, mereka membersihkan selokan dengan telaten.
12: Kelas berapa semua?
13: Ini kelas 6.
12: Ini kelas 3. Ini di teman seter mainan di sini ya?
13: Iya.
14: Ini tadi bersih-bersihnya kemana aja sih? Targetnya apa aja?
12: Hari ini bersih-bersihnya di mana?
13: Tadi di situ, di depan, tiba di sini, di sini.
11: Tak hanya selokan, mereka juga membersihkan sampah di sungai sekitar lingkungan dengan kondisi yang aman untuk anak. Meski bahaya pecahan kaca dan paku mengintai, semangat mereka tak surut demi mencegah timbulnya penyakit dan sarang nyamuk.
12: Kenapa kamu pengen bersihin lingkungan?
13: Biar peduli biar gak ada penyakit, banyak nyamuk, biar gak ada penyakit.
12: Ini udah berapa lama berlangsungnya?
13: Udah 9 hari.
11: Iya. Meski baru sepekan lebih menjalani aktivitas ini, apresiasi tinggi datang dari Kepala SD Negeri 5 Nagri Kaler. Pihak sekolah berharap aksi nyata ini bisa menjadi inspirasi bagi siswa lainnya serta seluruh anak-anak di Indonesia untuk lebih peduli terhadap lingkungan kelas maupun masyarakat.
15: Soalnya mungkin ya, anak-anak kami ini bisa bukan hanya menginspirasi untuk di luar, tetapi yang lebih utama adalah menginspirasi anak-anak lain yang ada di lingkungan kami di sekolah ini gitu. Karena saya tidak jumawa bahwa semua anak di sini semuanya sudah tergerak gitu. Tetapi mungkin dengan 2 siswa ini yang sudah dia terjun bukan hanya di sekolah tetapi di luar, ini membawa tadi perubahan anak-anak yang lain juga mau semangat untuk sama-sama peduli.
11: Lurah Nagri Kaler pun berharap aksi inspiratif anak-anak sekolah dasar ini bisa menjadi contoh nyata bagi warga sekitar serta pengurus lingkungan untuk lebih peduli terhadap kebersihan.
16: Mudah-mudahan dengan adanya edukasi dari anak-anak bisa diikuti oleh masyarakat dan pengurus yang lain. Mungkin itu aja.
11: Sementara sumber inspirasi pembentukan grup Pandawara Cilik yakni Pandawara Group merasa terharu karena bisa menginspirasi keempat bocah SD tersebut. Pandawara Group juga berpesan agar selalu berhati-hati saat membersihkan lingkungan.
17: Wah, kami pun ingin menyampaikan pesan untuk adik-adik tersebut mengenai semangat adik-adik yang sangat luar biasa, tapi kalian juga harus tetap berhati-hati kalau mau membersihkan selokan, sungai ataupun tempat berbahaya. Pastikan selalu didampingi orang tua, guru maupun orang dewasa. Jangan memaksakan diri karena tujuan kita untuk menjaga lingkungan dan jangan sampai mencelakakan diri sendiri.
11: Aksi sederhana namun berdampak besar ini bukti bahwa kepedulian lingkungan bisa dimulai dari usia dini dan dari hal terkini.

0: kecil di sekitar kita. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
1: Tornado merusak wilayah permukiman di Kentucky Utara, Amerika Serikat, disertai hujan deras dan sambaran kilat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ya, dari internasional, tornado merusak wilayah permukiman di Kentucky Utara, Amerika Serikat, disertai hujan deras dan sambaran kilat. Sementara di barat daya Prancis, asap kebakaran dekat bandara sempat membuat layanan penerbangan terganggu. Dilaporkan dua petugas damkar tewas ketika bertugas memadamkan api. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Detik-detik tornado menyerang wilayah pertanian serta menerbangkan puing-puing melanda Kentucky Utara, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Tornado berputar melintasi lahan terbuka disertai dengan hujan deras dan sambaran kilat dan menyebabkan kerusakan di wilayah County Owen, Gallatin hingga Grant. Kepala Pemadam Kebakaran menyatakan selain merusak 3 lumbung dan 1 rumah, tornado juga sempat membuat sebuah kendaraan rekreasi terbalik dan satu korban mendapat perawatan medis karena mengalami luka ringan. Menurut penyelidikan lembaga cuaca setempat, dari sejumlah kerusakan yang ditimbulkan hingga Rabu, skala Fujita atau tingkat keparahan yang disebabkan oleh tornado ini meningkat dari skala EF0 menjadi EF1. Masyarakat pun diimbau untuk waspada karena ancaman tornado besar dan sangat berbahaya masih akan terjadi. Sementara itu, kebakaran pada Selasa siang di wilayah dekat Bandara Porto Mérignac pada daya Prancis menyebabkan dua petugas pemadam kebakaran tewas. Dua petugas tersebut tewas ketika sedang bertugas dan telah dikonfirmasi oleh Menteri Dalam Negeri Prancis dalam sesi konferensi persnya. Api dan asap tebal yang membubung tinggi sempat membuat jadwal penerbangan terganggu. Otoritas tempat mengeluarkan status siaga sejak Selasa malam. Karena asap dekat bandara berasal dari meluasnya titik api kebakaran hutan di tengah gelombang panas yang berulang dan kondisi kekeringan di sebagian wilayah di Prancis. Peringatan ini merupakan tingkat kedua tertinggi dalam skala 5 tingkat terakhir yang dikeluarkan di wilayah tersebut.

0: Kasus viral mobil mewah yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta akhirnya berakhir damai. Petugas keamanan dan sopir mobil mewah sepakat saling memaafkan.
1: Orang aja.
0: Beragam kisah pilu dan heroik diungkap korban KM Salsa yang selamat. Di antaranya seorang suami yang nekat menyelam demi mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri. Bagi Anda yang sering menumpang kereta api, jangan khawatir jika barang Anda ketinggalan. Karena ada layanan Lost and Found. Dan Sisi Kota kali ini akan mengangkat bagaimana proses pelaporan barang hilang di kereta hingga ditemukan. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Mobil mewah yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat viral di media sosial. Usai sang sopir tidak terima ditegur petugas keamanan. Sementara di Surabaya, sejumlah orang terluka saat muatan baja dari sebuah truk kontainer terlepas usai tali pengikatnya putus.
2: Sebuah truk kontainer angkutan baja mengalami kecelakaan di Jalan Simo Kalangan Surabaya pada Kamis siang. Peristiwa ini bermula saat truk bergerak dari Tanjung Sari menuju ke Banyu Urip. Namun saat melintasi jalanan Simo Kalangan yang menikung, tali pengunci muatan baja terputus. Hal ini langsung membuat sopir kehilangan kontrol hingga truk terguling. Akibat insiden ini, sopir dan satu orang penumpang perempuan mengalami luka-luka di bagian dahi terkena serpihan kaca. Kedua korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat.
3: Peristiwa ini bermula dari sebuah kontainer yang muatan baja ukuran panjang 4,5 meter dari arah Tanjung Sari menuju ke arah Banyu Urip sampai di Jalan Simokoman, jalannya menikung, tali pengunci mengalami putus sehingga sopir kehilangan kendali.
2: Tidak ada korban jiwa maupun korban lain dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas sempat macet sehingga dilakukan rekayasa kontraflow oleh petugas dari Polsek Sukomanunggal. Sementara di Jakarta, rekaman CCTV merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas security proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu cekcok dengan petugas security dan membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman kejadian tersebut diunggah ke media sosial hingga viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu pada Kamis sore menyebut kedua belah pihak datang ke pospol Tamrin untuk dimediasi di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf. Brayel membantah adanya aksi kekerasan yang dialami oleh petugas security saat proses mediasi. Pihak Polsek Menteng juga membuka pintu bagi kedua belah pihak jika ingin membuat laporan resmi apabila masih merasa dirugikan.
4: Jadi pada saat proses mediasi tidak ada kekerasan atau pemukulan, tidak ada. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan bagaimana prosesnya pada saat itu seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada.
5: Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak, Pak?
4: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke kedua belah pihak.
2: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakumdit Lantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dilanda kemarau hebat selama 2 bulan, puluhan mamak desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa antre sejak subuh untuk menimba air kubangan yang kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi yang sama juga dirasakan warga di Tangerang, Banten. Krisis air bersih sejak bulan Mei membuat warga saling sikut demi mendapatkan air bantuan.
6: Ah.
2: Dengan membawa galon bekas air mineral dan tong besar, sejumlah warga Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten mendatangi truk bantuan air bersih pada Kamis sore. Mereka rela antre bahkan berebut akibat sulitnya mendapatkan air bersih yang disalurkan oleh PMI Kabupaten Tangerang. Meski sempat terlibat saling ribut, penyaluran 10.000 liter air bersih di permukiman warga yang terdampak kekeringan cukup parah ini berjalan lancar. Warga menyebut sudah hampir 3 bulan terakhir sumur bor dan sumur timba di rumah dan permukiman mengering. Untuk memenuhi kebutuhan air untuk memasak dan konsumsi, warga harus membayar sebesar Rp25.000 untuk 6 jerigen berisi 10 liter air.
6: Nah, sering sih kalau udah kemarau panjang itu udah susah gitu air keluarnya. Jadi kemarin juga sempat ngebor lagi gitu biar lebih dalam lagi biar airnya keluar lagi. Gitu.
5: Jadi sempat rebutan air
6: gitu? Iya, sempat rebutan air ya.
2: Kepala Markas PMI Kabupaten Tangerang, Hadi Fauzi, mengatakan kekeringan imbas kemarau kini meluas menjadi 8 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. PMI mengaku harus bekerja ekstra untuk menyuplai air bersih ke sejumlah permukiman yang terdampak kekeringan.
7: Belum ada air, kering, airnya kecil.
2: Kekeringan akibat kemarau juga dirasakan oleh warga desa Barengkok, Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Setiap hari warga bahkan terpaksa antre air keruh demi memenuhi kebutuhan air setiap hari. Hal ini terjadi karena sumur warga kering sejak bulan Mei lalu. Air kotor yang ditimba ini digunakan warga untuk mandi, mencuci pakaian dan perabot, sementara untuk kebutuhan masak dan minum warga terpaksa membeli air galon. Tak hanya kesulitan air bersih, kemarau hebat juga mengakibatkan sawah di sejumlah RW mengalami gagal panen. Pihak desa mencatat sebanyak 9.000 jiwa di 6 RW mengalami krisis air bersih. Kondisi ini diperparah karena sawah desa tak memiliki jaringan irigasi hingga mengandalkan air hujan sebagai sumber pasokan air.
8: Ke sini dari jam 4 pagi sampai? Udah bangun, ya berhenti-berhenti kalau udah penuh di rumah. Baru berhenti ngambil air.
9: Terus buat apa? Ya. Buat apa aja di sini?
8: Buat cuci piring, buat cuci baju, apa aja buat keperluan di rumah.
10: Buat mandi.
8: Ya buat mandi.
2: Warga berharap Pemda Kabupaten Bogor segera menyalurkan bantuan air bersih dan memberikan solusi jangka panjang agar krisis air bersih tak berulang setiap musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, sejumlah emak-emak mendatangi Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat untuk membuat laporan penipuan pembelian bahan pokok. Mereka sudah membayar hingga jutaan rupiah, namun pelaku yang menjual bahan pokok ini kabur. Lebih dari 40 emak-emak mendatangi Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat Kamis sore untuk melaporkan kasus penipuan penjualan bahan pokok murah. Kasus bermula ketika terduga pelaku menawarkan beragam kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, beras dan lainnya dengan harga lebih murah dari pasaran. Para mama ini pun melakukan transfer uang pembayaran mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Namun setelah uang disetor, terduga pelaku yang merupakan pasangan suami istri kabur dari tempat tinggal mereka. Korban yang tidak berhasil menemukan keduanya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Total kerugian yang dialami para korban mencapai miliaran rupiah. Informasi berikutnya, petugas gabungan Badan Karantina Penyelenggara Produk Halal dan Kementan memusnahkan ratusan ton bahan baku pakan unggas berupa tepung ekstrak daging dan tulang asal Brazil. Sebanyak 312 ton tepung ekstrak daging dan tulang asal Brazil dimusnahkan petugas gabungan Badan Karantina Penyelenggara Produk Halal dan Kementerian Pertanian di tempat pengolahan limbah PPLI Bogor, Jawa Barat pada Rabu. Tepung ekstrak daging dan tulang ini terpaksa dimusnahkan lantaran menyalahi peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pertanian yang melarang pakan impor mengandung babi. Bahan sitaan dicampur dengan semen, diaduk menggunakan alat berat, lalu ditimbun di dalam tanah. Pemerintah juga memastikan pencabutan izin produsen lantaran diduga melakukan pelanggaran dengan memanipulasi dokumen. Pemerintah juga terus menelusuri sisa bahan baku terlarang ini, lantaran diduga sudah beredar di sejumlah kota besar seperti Makassar dan Lampung. Yang ketiga, kami punya informasi kepulangan timnas sepak bola putri Indonesia ke tanah air setelah meraih juara Piala AFF 2026. Timnas sepak bola putri Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam. Pasukan timnas Trikandi sepak bola ini disambut langsung sejumlah pengurus PSSI. Dengan menjuarai AFF Women's Cup 2026, timnas putri Indonesia secara otomatis telah memastikan tiket untuk berlaga di AFF Women's Championship 2027. Pada laga final AFF Women's Cup 2026 yang digelar di Malaysia, timnas sepak bola putri Indonesia berhasil mengalahkan tim Laos dengan skor telak 5-0. Hari ke-9 operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, 14 orang masih belum ditemukan. Sementara itu dua jenazah korban KM Nurul Salsa sudah dapat diidentifikasi dan dipulangkan setelah pemeriksaannya selesai.
10: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada Kamis 23 Juli. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pergerakan arus laut, pencarian difokuskan di wilayah Pulau Sapuka, Pulau Aloang, Pulau Sapinggan, serta pulau-pulau tidak berpenghuni di kawasan Kepulauan Sabalana.
11: Ulangi, jumlah yang sebenarnya setelah kami verifikasi tadi pagi dengan pihak kepolisian itu jumlah korban 76 orang, di mana selamat 58, meninggal dunia 4 orang, dan masih dalam pencarian 14 orang.
10: Perubahan data terjadi karena ditemukan dua nama yang tercatat ganda dalam data penumpang. Selain itu, satu nama yang sebelumnya masuk dalam daftar manifest, tetapi setelah dilakukan pendalaman dipastikan tidak jadi berangkat menggunakan KM Nurul Salsa. Sementara itu, tim DVI Polda Sulawesi Selatan pada Kamis sore berhasil mengidentifikasi dua korban meninggal akibat tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar. Keduanya merupakan perempuan asal Kabupaten Kepulauan Selayar dan langsung dipulangkan ke rumah duka setelah proses identifikasi selesai. Korban pertama yang dapat diidentifikasi adalah Hasriati berusia 44 tahun. Identitas korban dipastikan melalui pencocokan data gigi, data medis, serta properti yang melekat pada jenazah. Sementara korban kedua adalah Bau Intang berusia 50 tahun. Proses identifikasi dilakukan melalui sidik jari dan data medis.
12: Kantung jenazah dengan nomor PM62D01 Selayar cocok dengan nomor AM002 teridentifikasi sebagai Hasriati. Kemudian yang kedua, kantung jenazah dengan nomor PM62D02 Selayar cocok dengan nomor AM001 teridentifikasi sebagai Bau Intang.
10: Hingga kini, tim DVI Polda Sulawesi Selatan telah menerima 16 laporan antemortem dari total 17 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Proses identifikasi terhadap korban lainnya masih terus dilakukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Di balik tragedi tenggelamnya KM Salsa, ada sejumlah kisah pilu dan heroik dari para penumpang yang bertahan berhari-hari di atas air. Mulai dari seorang kakek yang memberikan pelampung kepada sang cucu, sejumlah orang bertahan di atas gabus berhari-hari, hingga seorang suami yang melindungi istrinya dari serangan ikan hiu. Kisah pilu itu kami rangkum dalam laporan khas redaksi berikut ini.
2: Pelampung ini untukmu, cucuku. Belakangan, dalam video yang viral di dunia maya ini, diketahui sosok lansia bernama Umar, 80 tahun, dan cucunya bernama Naurah, 13 tahun. Dalam unggahan beberapa akun media sosial disebut, video ini diambil sebelum KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu sore 15 Juli lalu dikirim kepada keluarga mereka. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, salah seorang korban selamat bernama Munawir yang juga kerabat Umar membenarkan tragedi itu. Naas, keduanya baik Naura dan sang kakek belum ditemukan hingga kini.
13: Orang aja kasihan.
2: Kisah lain yang viral adalah sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di sebuah hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa 7 tahun berada di atas gabus sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, kami pun menemui Diksa di rumah sakit di RSUD KH Hayung pada Selasa 21 Juli. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
13: Sama mama, sama bapaknya.
14: Iya. Yeah.
13: Tapi ya itulah kalau ajalnya.
14: Di gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai kan terpisah memang dari kita atau gimana?
13: Tidak. Itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat pengumpul bandar.
2: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami oleh Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita, usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya.
13: Itu yang enam kulihat kapal sama ini yang ketujuh yang ambil kan.
14: Bagaimana cara kita meminta pertolongan ke nelayan?
13: Pakai cermin.
15: Oh, cermin itu kita kasih goyang-goyang
16: cahaya.
17: Sebagai penanda ya.
2: Kisah heroik lainnya juga datang dari pasangan lansia Andi Samad 62 tahun dan istrinya Siti Amang 55 tahun, warga Dusun Parang, Pasimas Sungguh Timur, Kepulauan Selayar. Andi Samad bercerita saat bertahan di atas rakit gabus, sang istri sempat diserang ikan hiu berukuran 1,5 meter. Melihat sang istri berteriak kesakitan, Andi nekat menyelam dan mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri.
18: Pas saya buka mata, pas saya lihat itu hiu, ikan hiu itu, semacam netis, 2 ekor. Satu itu kan, ya, tapi satu seperti ini bantal, panjangnya. Tapi besarnya saya tidak tahu, tapi panjangnya mungkin bantal. Ah, itu, alhamdulillah karena bukan itu yang menyentuh dia. Seandainya itu putus kakinya istri saya.
2: Usai menjalankan perawatan pada Kamis 23 Juli, Andi Samad dan Siti Amang akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halaman. Meski kondisi Siti Amang berangsur membaik, ia mengaku kaki kirinya yang sempat digigit hiu masih belum dapat difungsikan dengan normal. Namun, keinginannya untuk segera kembali ke kampung halaman menjadi penyemangat terbesar baginya. Hingga Kamis siang 23 Juli, 4 jenazah penumpang KM Salsa telah ditemukan, sementara 15 orang masih hilang. Sebelumnya, sebanyak 58 penumpang berhasil diselamatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagi Anda yang sering menumpang kereta api, jangan khawatir jika barang Anda ketinggalan.

0: Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini.

0: dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Salah satu layanan yang diberikan oleh PT KAI bagi para penumpang kereta api adalah layanan Lost and Found. Melalui layanan ini, petugas kereta api akan menyimpan serta berupaya mengembalikan barang-barang yang tertinggal dan ditemukan, baik di kawasan stasiun maupun di dalam rangkaian kereta api.

0: setelah menempuh perjalanan dari Jakarta, akhirnya saya tiba di Bandung ini ya. Wah, saya udah siap banget kulineran, jalan-jalan di Paris Van Java. Tapi bentar-bentar, ini ringan banget. Kayaknya tadi saya bawa tas deh. Wah, kayaknya ketinggalan nih tasnya. Bentar-bentar. Ini tadi saya cek juga udah nggak ada orang. Kita coba konfirmasi ke petugas kali ya. Ditelepon 121 untuk konfirmasi. Bentar-bentar. Oke. Halo, Pak. Kayaknya saya ketinggalan barang di kereta. Bisa dibantu, Pak? Oke, berarti saya tinggal langsung datang aja ke kantor untuk konfirmasi barangnya ya, Pak ya? Oke, siap. Terima kasih ya, Pak ya. Oke, saya langsung ke sana sekarang, Pak. Sudah dikonfirmasi, kita langsung ke sana untuk konfirmasi barang yang tertinggal. Yuk!
1: Kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat, terutama untuk perjalanan antar kota dan lintas provinsi. Ketika bepergian, tidak sedikit penumpang membawa banyak barang. Namun, di balik kenyamanan perjalanan, ada risiko barang tertinggal di dalam kereta maupun di area stasiun. Seperti yang dialami Ganang Parto, seorang jurnalis radio asal Bandung. Usai menempuh perjalanan malam dari Solo menuju Jombang, Jawa Timur, Ganang baru menyadari tas miliknya tertinggal di kereta. Setelah menghubungi layanan PT KAI, tas berhasil ditemukan dan akhirnya kembali ke tangannya.
2: Nah, petugas ini menanyakan detail siapa saya, tiketnya, NIK, nomornya, dari mana mau kemana, barangnya yang ketinggalan apa, bahkan harus diidentifikasi tasnya dan sebagainya, isinya apa, warnanya apa, semuanya saya sebutkan, karena kan memang itu punya saya. Pak, tasnya sudah ditemukan, sudah diamankan di stasiun akhir Gubeng. Nah, nanti akan kami kirimkan kepada Bapak di stasiun Bapak tadi turun menggunakan kereta yang menuju perjalanan melewati sana.
1: Sesuai prosedur PT Kereta Api Indonesia, setiap rangkaian kereta yang tiba di stasiun akhir diperiksa oleh petugas. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada barang milik penumpang yang tertinggal. Pemeriksaan dilakukan mulai dari rak bagasi atas, sela-sela kursi penumpang, area lantai, hingga bagian lain di dalam gerbong yang terpotensi menjadi tempat tertinggalnya barang milik penumpang.
0: Ini kita masih proses pencarian barang, barangkali ada yang tertinggal, tapi dari 7 gerbong ya Kang ya? Dari 7 gerbong tadi kita sudah masuk ke gerbong kedua, sejauh ini tidak ada yang tertinggal. Ini artinya para penumpang sudah sadar betul terkait dengan barang bawaannya. Tapi kita nggak tahu nih di belakang apakah ada yang tertinggal atau tidak. Makanya saya masih mau menyusuri dari gerbong 3, 4, 5, dan terakhir nanti di 7. Yuk kita coba cek-cek lagi.
1: Barang-barang penumpang yang tertinggal di kereta diamankan petugas dan dibawa ke kantor layanan Lost and Found. Barang-barang milik penumpang kereta yang tertinggal ini memenuhi etalase lemari. Mulai dari makanan, botol minum, bantal, hingga alat elektronik milik penumpang, semua dicatat dan disimpan rapi oleh petugas. Di semester pertama 2026 tercatat ada setidaknya 1.500 barang milik penumpang yang tertinggal dan diamankan di stasiun Bandung. Jumlah ini diperkirakan setara dengan nominal 900 juta rupiah. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo menyebut, semua barang yang ditemukan akan didata dan disimpan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.
3: Kalau barang itu adalah barang bahan makanan, yang makanan basah itu kami akan simpan 1 x 24 jam. Kemudian kalau itu bahan makanan kering, seperti kue-kue kering dan lain, itu kami simpan 7 x 24 jam. Sementara untuk barang-barang harian seperti kaos, baju, itu akan kami simpan selama 1 bulan. Nah, kemudian untuk barang-barang berharga akan kami simpan selama 3 bulan. Nah, jadi tentunya barang-barang yang nantinya tidak diambil oleh pemiliknya akan kami serahkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan. Seperti barang-barang harian nih, ada kaos, jaket, dan lain sebagainya, akan kami serahkan nanti kepada yayasan sosial. Sementara bahan makanan tentunya akan kami musnahkan, seperti itu.
1: Jika barang mereka tertinggal, penumpang bisa menghubungi call center di nomor 121 atau melapor langsung pada petugas stasiun dengan membawa barang bukti seperti kartu identitas dan tiket yang digunakan. Ketika pengambilan, petugas akan mengonfirmasi beberapa hal kepada penumpang sebelum akhirnya barang milik penumpang ini diberikan. Meski lokasi barang yang ditemukan tidak sesuai dengan lokasi tempat penumpang melapor, barang akan tetap sampai ke tangan pemilik melalui layanan Lost and Found PT KAI ini.
4: Tapi saya sangat mendukung kalau memang PT KAI menyediakan layanan seperti itu. karena di samping servis ke pelanggan juga mungkin kita tidak tahu ya barang yang dibawa penumpang itu sangat berharga.
5: Menurut aku itu sangat membantu sekali. Jujur aku pernah kehilangan waktu itu di kereta bandara. Aku kehilangan keychain yang itu tuh harganya lumayan lah. Harganya lumayan mahal, keychain boneka gitu, harganya lumayan. Terus aku tuh telusuri nggak ketemu. Terus akhirnya aku ternyata pas aku nyari-nyari tuh ditanyain sama petugas KAI. Prosedur mereka tuh bagus banget dan responsif. Buktinya aku lagi nyari-nyari dan aku belum minta tolong, mereka udah nanyain gitu.
6: Warga tuh terbantu banget sama Lost and Found-nya KAI. Pelayanan mereka bagus banget.
1: Meski barang yang ditemukan bisa kembali ke tangan pemilik, PT KAI tetap mengimbau agar penumpang selalu menjaga barang bawaan mereka. Karena hal ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing penumpang. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
7: Tidak hanya manusia yang kegerahan karena musim panas. Di Amerika Serikat, kipas angin raksasa dipasang di peternakan demi menjaga kesehatan sapi dan produksi susu tetap stabil. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Redaksi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Autis Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
7: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat peternakan sapi di Amerika Serikat yang dilengkapi pendingin saat musim panas. Sementara di New York, ulang tahun dua anjing terapi yang ketiga dirayakan di sebuah rumah sakit anak. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.
1: Di tengah gelombang panas dan musim panas di Iowa, Amerika Serikat, sebuah peternakan sapi perah menggunakan sistem pendingin khusus untuk menjaga kesehatan ternak dan produksi susu tetap stabil. Peternakan Cinnamon Ridge memasang deretan kipas berkecepatan tinggi, semprotan kabut air, lantai pasir, hingga dinding pendingin agar suhu kandang yang berisi sapi perah tetap nyaman. Langkah ini dilakukan karena sapi lebih sulit melepaskan panas tubuh dibandingkan manusia, sehingga cuaca ekstrim dapat menurunkan nafsu makan dan berdampak pada hasil produksi susu. Meski membutuhkan biaya tambahan, pemilik peternakan menilai kenyamanan ternak menjadi kunci menjaga kesehatan sekaligus kualitas produksi susu. Di tengah suhu ekstrim yang menembus lebih dari 38 Celcius, teknologi pendingin ini membantu peternakan tetap produktif tanpa mengorbankan kenyamanan hewan. Suasana meriah mewarnai Cohen Children's Medical Center di New York Selasa saat dua anjing terapi bernama Dutton dan Queenie merayakan ulang tahun mereka yang ketiga dengan pesta bertema sirkus. Perayaan diisi dengan lagu selamat ulang tahun, hadiah serta kartu ucapan buatan anak-anak yang menjadi pasien rumah sakit. Dutton dan Queenie memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan prosedur medis. Setiap harinya, kedua anjing ini membantu mengurangi rasa cemas, memberikan kenyamanan, serta membuat pasien anak-anak lebih tenang saat menjalani pengobatan. Kehadiran Dutton dan Queenie bagi banyak keluarga pasien bukan sekedar hewan pendamping, melainkan sahabat yang membawa semangat dan harapan di tengah masa-masa sulit.

0: Inilah rekaman CCTV kekompakan ayah dan anak mencuri sepeda motor di sebuah hotel di Jalan Tuku Umar Barat Denpasar. Sang anak mengambil motor yang stangnya tidak terkunci, sang ayah membantu mendorongnya. Tersangka Igna, 43 tahun, dan anaknya AKP, 24 tahun, ditangkap di rumahnya di Denpasar. Dalam 3 bulan terakhir, keduanya mengaku mencuri 12 sepeda motor dan menjualnya melalui media sosial seharga 10 hingga 12 juta rupiah per unit. Sementara itu, CCTV lain merekam dua terduga pelaku pria dan wanita masuk ke SD Negeri 08 Kenari Senen, Jakarta Pusat Rabu siang dengan berpura-pura sebagai orang tua murid. Memanfaatkan kelas yang sepi saat guru rapat, pelaku wanita masuk lewat kelas sebelah yang tidak terkunci, lalu mencuri laptop guru melalui sekat kelas. Pihak sekolah sudah melapor ke Babinkam Tipmas dan menempel foto CCTV terduga pelaku agar segera dikenali dan dilaporkan ke polisi.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya, Victor Pangaribuan.

0: Aksi tak terpuji dilakukan dua pria di Babelan, Bekasi. Keduanya mencuri pagar sekolah. Aksi pencurian terekam CCTV dan dashcam milik salah satu warga saat keduanya membawa lari pagar. Sementara itu di Jambi, seorang pria nekat menusuk pemilik warung kelontong 24 jam setelah aksinya mengambil uang dan handphone diketahui korban.
1: Seorang pria nekat menusuk pemilik warung kelontong 24 jam setelah aksinya mengambil uang dan handphone diketahui korban. Aksi nekat pelaku tersebut terekam kamera pengawas dan videonya viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di warung kelontong 24 jam di Jalan Aditya Warman, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Awalnya, pelaku berpura-pura membeli BBM. Saat penjaga toko lengah, pelaku mengambil uang dan handphone milik korban yang berada di dalam etalase. Namun aksinya diketahui korban hingga terjadi pergumulan. Pelaku lalu mengeluarkan pisau dan melukai korbannya. Pelaku selanjutnya kabur dengan sepeda motornya. Dalam rilisnya, Wakapolresta Tuban menyebut tersangka DF, 21 tahun, sudah berhasil ditangkap di rumahnya lengkap dengan barang bukti hasil kejahatan. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pria mencuri pintu pagar besi milik SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu lalu. Kedua pelaku dengan tenang mengangkat serta membawa kabur pintu pagar menggunakan satu unit sepeda motor. Dashcam mobil milik seorang pengendara juga merekam detik-detik dua pelaku membawa kabur pagar sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Atas kejadian ini, pihak sekolah sangat menyayangkan aksi pencurian fasilitas sekolah.
2: Lihat jam 6 dengan CCTV, ternyata sudah rahib, sudah hilang. Dan dari CCTV itulah ketahuan siapa pelakunya itu.
1: Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah akhirnya melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua kelompok remaja terlibat bentrok di Jalan Raya Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 8 orang ditangkap setelah salah satu kelompok melaporkan dugaan penganiayaan ke polisi. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya hingga mengalami lebam.
1: Suasana mencekam terjadi di Jalan Raya Meragurak Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dua kelompok remaja berpakaian serba hitam terlibat saling serang dan lempar batu di tengah jalan raya. Bentrokan serupa juga terjadi di 4 lokasi berbeda. Antara lain depan BRI Link, Desa Mandirejo, Koramil, Kecamatan Meragurak, perempatan Desa Sumurgung, dan kawasan Perhutani, Kecamatan Kerabagan. Akibat serangkaian bentrokan yang terjadi Sabtu malam 18 Juli ini, sejumlah remaja mengalami luka-luka dan puluhan sepeda motor rusak. 7 di antara para korban luka kemudian melaporkan peristiwa yang dialami ke Mapolresta Tuban. Satreskrim Polresta Tuban akhirnya menangkap 8 remaja, sementara satu orang lainnya masih buron. Di Jakarta, polisi menangkap seorang pria yang diduga menyekap dan menganiaya kekasihnya. Pelaku ditangkap di kawasan Matraman, Jakarta Timur setelah menjadi buronan polisi. Insiden penyekapan itu terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada awal Juli lalu. Selama 6 hari, korban berinisial TS disekap dan dianiaya hingga mengalami lebam di wajah dan tubuhnya. Korban berhasil melarikan diri dengan melompat jendela saat pelaku sedang pergi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku sakit hati dan cemburu karena mengira korban memiliki kekasih lain.
3: Pelaku kenal dengan korban melalui sosial media sekitar bulan April 2026 dan menjalin hubungan asmara dengan korban. Hubungan pelaku dan korban berjalan dengan putus sambung dan saat putus dengan pelaku, korban kenal dengan pria lain. Penganiayaan berawal sejak tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 8 Juli 2026, di mana pelaku mengetahui dari riwayat perjalanan korban yang jalan dengan pria lain.
1: Saat ini pelaku ditahan di Polresta Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya petugas keamanan terlibat cekcok dengan pengendara mobil mewah yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Kedua pihak sepakat untuk berdamai setelah dilakukan mediasi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta menjamin petugas keamanan itu tetap dapat bekerja dan tidak akan dipecat.
1: Rekaman CCTV ini merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas sekuriti proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas sekuriti hingga akhirnya membawa sang sekuriti ke pos polisi Tamrin. Video rekaman kejadian tersebut diunggah ke media sosial hingga viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Rondonuwu pada Kamis sore menyebut, kedua belah pihak datang ke pos polisi Tamrin untuk dilakukan mediasi, di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf.
4: Jadi pada saat proses mediasi, tidak ada kekerasan atau pemukulan, tidak ada. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan, bagaimana prosesnya pada saat itu, seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada.
5: Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak, Pak?
4: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke kedua belah pihak.
1: Kasus petugas keamanan Bundaran HI yang terlibat cekcok dengan pengendara Alphard turut mendapat perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ditemui kami sore, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, cekcok antara petugas keamanan Bundaran HI dengan pengendara Alphard terjadi akibat miskomunikasi dan telah diselesaikan. Rano pun menjamin petugas keamanan akan tetap bekerja dan tidak dipecat.
6: Cukup dijawab, udah selesai permasalahannya. Iya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukan lah apa miskomunikasinya dari mana, ya? Enggak, saya jamin tidak, oke?
1: Sementara itu untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan peredaran sabu dan ekstasi di Pekanbaru Riau. Selain mengamankan dua pelaku, polisi turut menyita puluhan paket narkotika berupa cairan etomidate. Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan Andy Hiu dan Jason Hiu yang merupakan pemilik pabrik Whipping sebagai tersangka atas sediaan bahan farmasi ilegal.
1: Tim ditipit narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang pria berinisial H alias Ucok yang akan melakukan transaksi narkotika di Jalan Bukit Barisan, Pekanbaru Riau. Saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikemudikan pelaku, penyidik menemukan sebuah tas berisi kardus yang memuat 10 bungkus besar sabu, 12 bungkus ekstasi, serta 6 bungkus cairan etomidate. Dari hasil pemeriksaan, narkotika jenis sabu rencananya akan dikirim ke Palembang. Sedangkan ekstasi akan didistribusikan ke Jambi, pelaku dijanjikan upah ratusan juta rupiah apabila berhasil mengantarkan barang haram tersebut. Di lokasi lain, polisi menangkap tersangka kedua berinisial Y yang diduga berperan sebagai kurir dan penyerah narkotika kepada Ucok. Kini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut.
7: Berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah Pekanbaru Riau dengan mengamankan dua orang tersangka berinisial AR dan YY. Tersangka AR diamankan oleh tim di Jalan Bukit Barisan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau saat mengendarai kendaraan roda 4 jenis Toyota Kijang Kuno Paribon. Dari hasil penindakan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 10 kg narkotika golongan 1 jenis sabu, 345 kg yang diduga mengandung etomidate, serta 12.000 butir narkotika jenis ekstasi.
1: Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Bareskrim Polri telah menetapkan Andy Hiu dan Jason Hiu, yang merupakan pemilik pabrik Whipping, sebagai tersangka atas sediaan bahan farmasi ilegal. Kedua tersangka juga telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim sejak 22 Juli lalu. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 453 Undang-Undang Kesehatan tentang sediaan farmasi dan alat kesehatan. Atas penetapan itu, kuasa hukum kedua tersangka mengajukan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri.
8: Kalau kita lihat tabungnya Wiping, mungkin teman-teman juga lihat ya, di situ jelas ada perhatian tulisannya, bahwa ini khusus untuk digunakan di industri kuliner. Tidak bisa disalahgunakan, jangan disalahgunakan, kan gitu. Intinya ya, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kenapa yang sudah jelas-jelas ini masuk industri kuliner dikaitkan ke Undang-Undang Kesehatan? Seharusnya dikaitkannya dengan Undang-Undang Pangan. Nah, itu yang kita juga dari hal tersebut, kita sudah melakukan upaya dengan mengajukan permohonan gelar perkara khusus di Bareskrim untuk menguji dasar hukum yang digunakan oleh Bareskrim apakah sudah tepat berdasarkan dua alat bukti minimum. Nah, itu yang sedang kami uji.
1: Sebelumnya pada 13 dan 14 April 2026 lalu, Bareskrim Polri membongkar rumah produksi dan jaringan peredaran gas nitrous oxide ilegal bermerek Wiping di Jakarta. Total ada 3 rumah produksi yang digerebek di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Petugas menyita ribuan tabung gas N2O siap edar dengan berbagai varian rasa dan ukuran berat. 3 rumah produksi itu berada di bawah naungan PT SSS dan dipastikan tidak mengantongi izin edar Wiping dari BPOM. Meskipun beroperasi tanpa izin resmi, bisnis Wiping ini memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, mencakup 16 gudang di 10 kota besar di Indonesia. Keuntungan yang diraup sangat fantastis dalam kurun waktu 5 bulan terakhir mencapai 21,3 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Akibat kecanduan narkoba dan judi, seorang oknum security perumahan di Jalan Merbau Medan, Sumatera Utara tega merampas ponsel milik seorang nenek. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Oknum sekuriti perumahan di Jalan Merbau Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi setelah merampas ponsel milik seorang nenek. Tersangka mengaku uang penjualan ponsel digunakan untuk membeli narkoba dan judi. Pelaku pencurian 14 kendaraan di wilayah Rungkut, Surabaya juga diringkus polisi. Penangkapan kedua pelaku pun berlangsung dramatis.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku pencurian sepeda motor melakukan aksinya di salah satu rumah warga di Pekanbaru, Riau pada Senin 6 April 2026. Dari analisa rekaman pengawas, petugas berhasil membongkar dua kelompok pencurian sepeda motor. Polisi berhasil menciduk para pelaku di berbagai lokasi di Pekanbaru, Riau. Dua kelompok curanmor yang berjumlah 11 orang tersangka ini beraksi dengan cara merusak kunci kontak serta mematahkan stang sepeda motor. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual ke penadah seharga 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per unitnya. Kanit Opsional Satreskrim Polresta Pekanbaru, Ibda Evan Rizky Wirawan mengatakan pada Kamis siang, dua kelompok curanmor ini beraksi di waktu subuh dan pagi, baik di tempat ibadah maupun di kosan. Merampas ponsel wanita lansia, oknum security salah satu perumahan di Jalan Merbau Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi pada Rabu kemarin. Pelaku RA ditangkap setelah aksi perampasan ponsel milik seorang wanita lansia berinisial BMS terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Saat kejadian, wanita berusia 60 tahun itu sedang duduk di kursi roda di teras rumahnya di Jalan Menteng 7, Gang Nasional Medan dengan memegang ponsel miliknya. Melihat situasi sepi, pelaku langsung merampas ponsel dan kabur. Korban sempat berteriak maling namun teriakan korban tidak terdengar oleh warga. Usai melakukan aksinya, pelaku menghilang dan berpindah-pindah tempat. RA mengaku ponsel hasil rampasan dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Saat ini pelaku RA mendekam di sel Polsek Medan Area. Berkat rekaman CCTV, dua gembong pencurian sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur berhasil diringkus polisi. Keduanya ditangkap tim buser Satreskrim Polsek Rungkut dalam sebuah penggerebekan dramatis di rumah masing-masing pelaku. Dalam aksinya, pelaku menggasak motor milik penghuni kos dengan menggunakan kunci letter T. Kedua tersangka masuk ke halaman kos setelah merusak gembok pagar rumah dan langsung kabur. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka yang merupakan residivis kasus serupa sudah beraksi 14 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah di Surabaya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti satu set kunci letter T dan satu unit sepeda motor. Kini kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun kurungan dan ditahan di Mapolsek Rungkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Atlet golf Putri Jaslyn Wijaya dikabarkan diduga diculik sejumlah orang pada 13 Juli lalu. Polisi menjelaskan perkembangan terbaru bahwa Jaslyn Wijaya diketahui meninggalkan Indonesia pada 14 Juli 2026. Jaslyn pergi bersama ibu dan bibinya menuju Kuala Lumpur, Malaysia, lalu melanjutkan perjalanan ke Bangkok, Thailand.
2: Jaslyn Wijaya, seorang atlet golf putri dikabarkan diduga diculik sejumlah orang saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran di Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Terkini, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan penculikan atlet golf putri Jaslyn Wijaya. Dari hasil penelusuran perlintasan dan rekaman CCTV, Jaslyn diketahui telah berada di Bangkok, Thailand setelah sebelumnya sempat terdeteksi terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia via Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari rekaman CCTV Bandara Ahmad Yani Semarang, Jaslyn tiba menggunakan 3 kendaraan dan diduga didampingi oleh sang ibu, tante, serta sejumlah pria sampai dengan proses check-in. Namun hanya Jaslyn bersama sang ibu dan tantenya yang melanjutkan penerbangan tersebut.
3: Setelah kita melakukan pengecekan CCTV, kemudian juga kita koordinasi dengan stakeholder terkait, kita temukan lagi fakta terbarunya adalah bahwa dari Semarang ke Malaysia, kemudian dari Malaysia, Jaslyn ini sudah berpindah lagi menuju Bangkok, Thailand dengan nomor penerbangan TG418. Jadi saat ini kita duga yang bersangkutan berada di wilayah Thailand.
2: Hingga saat ini, penyidik masih mengalami kendala karena pihak keluarga Jaslyn belum dapat dihubungi maupun memberikan keterangan resmi terkait kondisi terkini dan duduk perkara sebenarnya yang terjadi di restoran Saung Kita. Meski pelapor sempat mengajukan pencabutan laporan, petugas tetap melanjutkan penyidikan guna memastikan ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana penculikan. Polres Metro Jakarta Pusat pun telah mengagendakan pemeriksaan terhadap ibu, tante, dan adik Jaslyn hari ini guna memastikan keberadaan dan keselamatan sang atlet golf. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, aksi kejar-kejaran warnai penangkapan pelaku penyelundupan 24 kg sabu dari Aceh menuju Jakarta. Dalam aksinya, pelaku memodifikasi dinding pintu mobil untuk menyembunyikan barang haram tersebut. Di Karawang, Jawa Barat, 26 kasus peredaran narkoba dan obat keras tertentu berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Karawang sepanjang bulan Juni 2026.
4: Kamu dapatkan dari mana?
5: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan 24 kg sabu dari Aceh menuju Jakarta Sabtu 11 Juli lalu. Pengungkapan hasil pengembangan dari kasus penyitaan 2 kg sabu pada 6 bulan lalu di kawasan Medan Sunggal. Hasil penyelidikan, polisi dapat informasi pengiriman sabu dari Aceh menuju Jakarta dibawa oleh pria berinisial FA. Polisi membuntuti kendaraan pelaku dan terjadi kejar-kejaran di jalan Tol Kisaran Kabupaten Asahan. Hingga akhirnya pelaku berhenti di pinggir jalan dan melarikan diri ke perkebunan. Setelah dilakukan pengejaran, polisi menangkap pelaku terjebak di aliran sungai. Pemeriksaan awal tidak ditemukan barang bukti narkotika di dalam mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan detail, polisi menemukan 24 bungkus sabu di dalam dinding kendaraan yang telah dimodifikasi. Untuk mengelabui polisi, pelaku sengaja sembunyikan paket sabu di dinding bagasi dan dinding pintu penumpang depan. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk memburu jaringan lain.
4: Kameta, sabu mana ini? Kamu dapatkan dari mana?
5: Anggota Satres Narkoba Polres Karawang menangkap seorang terduga bandar narkoba dalam operasi pengungkapan kasus. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Polisi menyita barang bukti lebih dari 500 gram sabu, ratusan gram tembakau sintetis, serta lebih dari 80 ribu butir obat keras tanpa izin edar. Pengungkapan ini merupakan bagian dari operasi Satres Narkoba Polres Karawang sepanjang bulan Juni 2026. Dalam periode ini, polisi mengungkap 26 kasus peredaran narkotika dan obat keras tertentu dengan total 32 tersangka. Dari seluruh pengungkapan, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 516,66 gram, tembakau sintetis seberat 127,71 gram, serta lebih dari 80 ribu butir obat keras tertentu tanpa izin edar. Polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk memburu jaringan yang lebih besar sekaligus memutus rantai peredaran narkoba di Kabupaten Karawang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: WNI asal Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang disekap di negara Myanmar diduga korban pekerja scammer dan judi online. Korban kini menjalani perawatan dan akan dipulangkan ke Indonesia. Dari Bangka Belitung, seorang anak 14 tahun berinisial RS jadi korban penusukan tetangga sendiri hingga tewas.
6: Woi, mana pisau kau? Pisau kau mana? Ambil!
7: Inilah detik-detik penangkapan KL pelaku penusukan terhadap anak RS berusia 14 tahun dalam pelariannya di kawasan Kebun Sawit Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Pelaku diringkus 2 jam setelah peristiwa penusukan hingga menyebabkan korban RS tewas. Polisi menjelaskan peristiwa penusukan terjadi saat korban diminta orang tuanya pergi ke toko untuk membeli sesuatu. Namun saat kembali, korban dalam kondisi berlumuran darah. Melihat kondisi anaknya tersebut, RS langsung dibawa ke RSUD daerah Bangka Selatan untuk mendapatkan pertolongan medis. Naasnya, nyawa korban tak tertolong akibat luka tusuk di bagian dada, perut, dan paha. Saat ini, polisi masih memeriksa terduga pelaku KL secara intensif. Polisi juga masih mendalami pengakuan motif penusukan terhadap korban yang mengaku tersinggung terhadap korban. Polisi berhasil menangkap 4 orang tersangka curanmor yang berperan sebagai pengedar dan dilumpuhkan karena melawan saat hendak ditangkap pada awal bulan Juli 2006 di daerah Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Pari Kesir mengatakan dari tersangka SA ditangkap tersangka D yang berperan sebagai penadah. Tersangka D ditangkap di rumahnya di daerah Pesawaran, Lampung berikut 32 sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual. Untuk satu unit sepeda motor dihargai 3 juta rupiah, untuk kemudian dikirim tersangka SA menuju Lampung menggunakan truk melalui pelabuhan penyeberangan. Bagi warga Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang menjadi korban pencurian sepeda motor dapat datang ke Mapolres Metro Tangerang Kota dengan membawa dokumen resmi kendaraan bermotor. Viral video memperlihatkan dua perempuan dalam kondisi tangan diborgol dan mengaku disekap di Myanmar viral di media sosial. Salah seorang perempuan dalam video tersebut diduga merupakan warga Tanjung Pinang Kepri. Kepala BP3MI Kepri, Imam Riyadi mengatakan korban berinisial SS tinggal di Jalan Pelantar 1 Kota Tanjung Pinang. Menurut Imam Riyadi, korban telah dikeluarkan dari tempat penyekapan dan sekarang sudah bersama otoritas keamanan. Saat ini, korban berada di rumah sakit untuk pengobatan luka yang dialaminya. Saat ini, BP3MI Kepulauan Riau masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemulangan korban ke tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepolisian Resort Metro Bekasi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pria warga negara asing yang melibatkan istri korban dan pembunuh bayaran di Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku memperagakan 52 adegan mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga pasca kejadian.
1: Satreskrim Polres Metro Bekasi Rabu siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BCS yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain di TKP Kampung Buaran, Kecamatan Tambun Selatan, rekonstruksi juga digelar di Polres Metro Bekasi dengan menghadirkan dua tersangka, yakni merupakan mantan istri korban dan sang pembunuh bayaran. Kedua pelaku memperagakan 52 adegan.
8: Untuk sementara ini pemeriksaan hanya dua orang, tapi masih dalam pendalaman. Yang diperagakan adalah pada waktu pertemuan, perencanaan, kemudian pada waktu tahap pelaksanaan, kemudian setelah tahap pelaksanaan.
1: Sebelumnya BCS pria warga negara asing asal Korea Selatan berusia 66 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya sendiri di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, 28 Mei 2026. Tersangka HW, sang pembunuh bayaran, dibekuk pada awal Juni setelah sebelumnya polisi menangkap mantan istri korban berinisial SC di wilayah Buaran Tambun Selatan Bekasi, Jumat 29 Mei atau dua hari setelah penemuan jasad korban. Sang mantan istri korban inilah otak dibalik pembunuhan keji itu. Motifnya dipicu dendam dan juga sakit hati karena tidak diberi nafkah. Pelaku juga mengaku kerap mengalami kekerasan fisik hingga permasalahan pembagian harta gonogini. SJ mengajak HW, seorang pegawai toko bangunan yang dikenalnya di sebuah tempat kebugaran, untuk menghabisi nyawa korban dengan imbalan 139 juta rupiah. Di malam naas itu, korban dihabisi dengan ditusuk pisau dapur dan dipukul dengan barbel serta palu. Kedua tersangka kini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
0: Sejumlah emak-emak di Situ Bondo menggerebek seorang perempuan lantaran geram menjadi korban penipuan hingga puluhan juta rupiah dengan modus pinjaman bodong. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: dan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku gak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Sejumlah emak-emak menggerebek seorang perempuan lantaran geram menjadi korban penipuan hingga puluhan juta rupiah dengan modus pinjaman bodong. Sementara itu diduga mabuk dan memutar musik keras saat menginap di sebuah homestay, seorang pria di Batam Kepulauan Riau terlibat cekcok hingga melakukan penganiayaan.
1: Tak kunjung ditangkap polisi, sejumlah emak-emak korban penipuan berkedok pinjaman menggerebek pelaku penipuan di sebuah hotel di kalangan Situbondo, Jawa Timur, Kamis siang. Keributan pun nyaris tak terhindarkan hingga adu mulut terjadi. Polisi yang datang langsung mengamankan terduga pelaku ke Mapolres Situbondo. Tak kuat menahan emosi, para emak-emak yang mayoritas berprofesi sebagai ojek online ini pun langsung menggeruduk ruang penyidikan unit 4 Satreskrim Polres Situbondo. Mereka berteriak meminta polisi memproses pelaku dengan adil. Para korban dijanjikan pinjaman uang puluhan juta rupiah dengan syarat sebelum dicairkan harus mentransfer uang 1,3 juta rupiah per pinjaman 10 juta rupiah. Korban pun mengaku telah membayar sampai puluhan juta rupiah untuk mendapatkan pinjaman 40 juta hingga 100 juta rupiah.
2: Nawarin pinjaman, katanya itu dia itu punya pinjaman tapi dia gak menerusin katanya ada dua sistem baru sama lanjutkan. Nah, yang dia ini sisa satu angsuran. Nah, disuruhnya saya yang neruskan. Nah, itu bilangnya per 10 jutanya itu 1.300.000. Nah, dia nawarin itu ada 30 juta sama 10 juta. Jadi karena saya tergiur, saya mau.
1: Kamu mau apa lagi? Mau apa lagi? Sementara itu, tidak terima ditegur akibat memutar musik dan suara TV terlalu keras saat menginap di homestay, seorang pria di Batam Kepulauan Riau terlibat perkelahian. Pria berinisial Y bersama ketiga rekannya diduga mabuk sambil memutar musik terlalu keras sehingga mengganggu tamu lain yang juga sedang menginap. Karyawan homestay pun berupaya menegur, namun adu mulut tak terhindarkan hingga pelaku menganiaya pria berinisial A di area parkiran homestay. Akibatnya korban mengalami lebam dan luka robek di telinga. Kapolsek Bengkong AKP Tigor Dabariba Kamis sore mengatakan pelaku berinisial Y telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran menganiaya korban A.
3: Cekcoknya ini karena diingatkan untuk mengecilkan volume musik dan TV yang ada di ruangan itu.
4: Juga terima.
3: Dan itu sudah berulang-ulang diingatkan kan? Sampai 3 kali loh diingatkan dia.
1: Polisi juga sudah mengamankan 5 orang lain dan kelimanya sudah resmi menjadi tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kesal kendaraannya terhalang saat hendak keluar parkiran, seorang pria nekat membacok pria lain hingga terluka di parkiran Hotel Kundur, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sementara di Jawa Tengah, tim Resmob Polrestabes Semarang berhasil meringkus pelaku perampasan disertai pembacokan di kawasan Semarang Utara.
5: Kamera CCTV merekam aksi pembacokan terhadap CTR 21 tahun di Kelurahan Dadap Sari, Semarang Utara, Selasa dini hari. Korban yang hendak membeli makanan diserang dengan celurit oleh seorang pria. Beruntung aksi sadis itu dilerai pria lain hingga korban berhasil kabur meski ia mengalami luka robek parah di telinga kiri. Saat korban pergi itulah pelaku kemudian kembali ke TKP dan menggasak telepon genggam milik korban yang terjatuh. Kurang dari 24 jam pasca kejadian, Selasa siang, tim Resmob Polrestabes Semarang berhasil membekuk pelaku berinisial AW di rumah orang tuanya di Jalan Petek, Semarang Utara. Polisi juga mengamankan barang bukti 11 celurit yang digunakan untuk menganiaya korban, telepon genggam korban, serta sepeda motor milik pelaku. Saat ini tim Resmob masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lain yang masih buron. Sementara korban kini tengah menjalani perawatan.

0: tangan akibat tebasan parang. Sehari pasca kejadian 17 Juli, pelaku berinisial AS, 36 tahun, berhasil ditangkap polisi di kontrakannya di Nagoya Business Center. Dari hasil pemeriksaan diketahui, pembacokan itu ternyata bermula dari percekcokan antara pelaku dengan korban di tempat gelandang permainan atau gleper di kawasan Lubuk Baja. Pelaku tidak terima kendaraannya terhalang saat keluar parkiran.
1: Yang mana kemudian karena percekcokan itu kemudian berlanjut sampai di parkiran parkiran di Hotel Kundur, kemudian si pelaku melayangkan membacok ya, yang kemudian ditangkis oleh si korban sehingga terdapat luka-luka pada korban.
0: Tuah dari ulahnya, pelaku kini sudah resmi ditahan di Polsek Lubuk Baja untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: CCTV merekam aksi heroik dua karyawati konter handphone di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang berhasil menggagalkan aksi pencurian. Keduanya berhasil membuat pelaku tak berkutik. Di lokasi lain, mantan pekerja tower nekat mencuri spare part tower jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
3: Aksi pencurian ini berakhir dengan apes. Bukannya berhasil membawa kabur dua unit handphone, pelaku justru tumbang di tangan dua karyawati konter handphone di Temanggung, Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV, dua karyawati ini tanpa pikir panjang langsung mengejar pelaku sambil berteriak maling. Bahkan mereka berani menarik pelaku dari motor hingga pelaku terjatuh. Warga yang berdatangan langsung mengepung dan mengamankan pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terjerat pinjaman online. Video amatir warga berhasil membongkar modus komplotan pencuri spare part tower telekomunikasi yang dilakukan sejumlah orang di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada bulan Maret lalu. Dengan menyamar layaknya teknisi, para pelaku leluasa mengangkat aki, baterai, dan kabel tower tanpa ada kecurigaan. Setelah satu persatu anggotanya ditangkap, polisi akhirnya membekuk sang eksekutor yang ternyata mantan pekerja tower. Di tempat persembunyiannya di Cinong, Kabupaten Jeneponto, pada hari Senin dini hari. Komplotan ini diduga sudah beraksi di 6 kabupaten dan 1 kali di Kota Makassar, yang menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah, serta sempat mengganggu jaringan telekomunikasi. Rekaman CCTV ini menjadi akhir pelarian 4 pelaku pencurian kendaraan niaga yang berulang kali beraksi di Kabupaten Bogor. Berbekal rekaman tersebut, polisi berhasil melacak dan meringkus 4 orang pelaku. Saat akan ditangkap, satu pelaku melawan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan ke bagian kaki. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita kunci letter T, alat pembongkar gembok, serta perangkat yang diduga digunakan untuk mengacaukan sistem GPS kendaraan curian. Para pelaku kini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Petugas Satreskrim Polres Mojokerto Kota menangkap seorang pelaku curanmor yang beraksi di 4 TKP di Kota Mojokerto. Salah satu yang dicuri adalah sepeda motor milik Takmir Masjid. Di lokasi lain, aksi pencurian kabel jaringan bawah tanah digagalkan warga di Tebet, Jakarta Selatan. 8 terduga pelaku berhasil diamankan saat diduga sedang memotong kabel jaringan telekomunikasi.
4: Pelaku kita amankan. Percaya.
5: Petugas Satreskrim Polres Mojokerto berhasil menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial BA saat berada di Kelurahan Mentian, Kota Mojokerto. Sebelumnya pelaku terekam CCTV saat menggasak sepeda motor dinas plat merah milik Takmir Masjid di Kelurahan Gunung Gedangan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali di Kota Mojokerto. 4 kali tersebut berada di Kelurahan Kedundung, Jalan Prawijaya, Les Padangan, dan alun-alun Kota Mojokerto. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 sepeda motor, jaket, ponsel, dan baju milik pelaku. Sementara kepada petugas, pelaku mengaku menjual motor curiannya lewat media sosial dengan harga 3 juta hingga 4 juta rupiah.
6: Berdasarkan keterangan tersangka, didapati 4 TKP lain bahwa tersangka BA mengakui pernah melakukan di wilayah Tropodo, Kedung Sari, Meri, dan yang kemarin kami ungkap itu di wilayah Brawijaya. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa tersangka merupakan residivis

0: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun. Polsek Pancoran Mas mengungkap 2 jaringan pencuci kendaraan bermotor yang selama ini meresahkan warga Depok. 4 tersangka berinisial R, H, A, dan O ditangkap setelah polisi menindaklanjuti 4 laporan kehilangan sepeda motor dari masyarakat. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sepeda motor hasil curian serta kunci letter T rakitan. Berdasarkan hasil penyelidikan, komplotan R dan H telah beraksi di 25 lokasi berbeda. Sementara komplotan A dan O beraksi di 15 tempat. Total keduanya telah melancarkan aksi curanmor di 40 titik di wilayah Depok. Para pelaku menjual motor hasil kejahatan melalui media sosial dengan sistem COD. Harga jual motor curian berkisar 1,5 juta rupiah.
1: Dia melakukan berdua ini 25 TKP di wilayah Depok. Ya, yang berdua ini melakukan bergantian sebanyak 25 TKP. Dia untuk penjualan dengan cara COD. Satu motor antara 1,5 sampai 3 juta. Jadi menurut keterangan dari hasil pemeriksaan, dia melakukan sejak umur 18 tahun. Sekarang
0: saat ini polisi masih menelusuri para pembeli kendaraan hasil curian tersebut. Sementara 4 tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Delapan terduga pelaku spesialis pencurian kabel jaringan bawah tanah diamankan warga di sebuah pos RW Jalan Manggarai Utara 1 Tebet, Jakarta Selatan. Para terduga pelaku yang diketahui berasal dari wilayah Jati Asih, Bekasi, datang menggunakan 1 unit mobil angkutan kota. Mereka diduga membagi peran untuk membongkar tanah menggunakan cangkul dan mesin jackhammer sebelum memotong kabel jaringan telekomunikasi bawah tanah. Aksi mereka menimbulkan kecurigaan warga karena mobil berhenti di depan rumah warga dan terlihat melakukan penggalian pada larut malam. Untuk menghindari amukan massa, 8 terduga pelaku beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tebet. Polisi turut menyita 1 unit mobil angkutan kota, cangkul, mesin jackhammer, genset, serta sejumlah peralatan lainnya.
2: Setengah 11 malam, itu ditemukan mobil berhenti di rumah warga blok B nomor 21, itu diduga mereka melakukan kegiatan ilegal menggali untuk mengambil kabel.
0: Hingga kini polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan pencurian kabel bawah tanah lain serta menelusuri penadah hasil curian. Tim Liputan CNN Indonesia. Kanan-kanan lagi.
3: Pasangan suami istri di Goa, Sulawesi Selatan tertangkap warga usai menjual emas palsu senilai 1,2 juta rupiah di salah satu kios pedagang emas. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Pasangan suami istri di Goa, Sulawesi Selatan tertangkap warga usai menjual emas palsu senilai 1,2 juta rupiah di salah satu kios pedagang emas. Untuk membuat korban lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas yang diduga palsu. Di lokasi lain, petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan sebuah kantor dan dua rumah lokasi di Jakarta, Purwakarta, dan Bondowoso yang dijadikan sebagai markas judi online jaringan internasional.
1: Ini pengecah dari kita aja.
2: Pasangan suami istri ini tertangkap warga usai diduga menjual emas palsu dengan harga emas asli di salah satu kios pedagang emas di pasar tradisional di Goa, Sulawesi Selatan. Modusnya, kedua pelaku menjual emas palsu dengan membawa nota pembelian emas seolah-olah asli. Dua pelaku, MU dan RI ini, menjual emas palsu seharga 1,2 juta rupiah kepada pedagang. Padahal emas imitasi itu hanya diperoleh melalui pesanan online seharga Rp66.000. Untuk membuat pedagang lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas yang diduga palsu.
3: Dia maunya 12.50, 1.250. Berhubung barangnya masih bagus, masih oke, saya tawar 12 karena kan. Dia akhirnya setuju. Akhirnya setuju, dia saya bayar.
4: Kita enggak tahu itu emas palsu.
3: Dan enggak periksa sebelumnya? Enggak, memang sudah ada suratnya.
4: Suratnya sudah terdaftar. Oh, enggak curiga, Mas?
3: Enggak, karena suratnya itu masih baru, serta di situ suratnya ada alamatnya.
2: Petugas telah menyita gelang, anting, serta cincin imitasi dengan 6 lembar nota pembelian palsu yang diduga sengaja dibuat oleh pelaku.
5: Mangkan pasangan suami istri berinisial M dengan R diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara terlebih dahulu memesan barang berupa emas imitasi melalui Shopee berupa 6 gelang dan 2 anting-anting. Pada saat di TKP, dia setelah membeli barang tersebut kemudian dipasarkan di beberapa orang, ternyata barang itu adalah imitasi dengan harga emas yang seperti penjualan emas.
2: Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini terancam kurungan penjara maksimal 4 tahun. Petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan sebuah kantor dan dua rumah lokasi di Jakarta, Purwakarta, Jawa Barat, serta Bondowoso, Jawa Timur. Penggerebekan tersebut digelar setelah sebelumnya petugas menemukan adanya laporan terkait aktivitas judi online jaringan internasional dengan modus aplikasi game. Dalam penggerebekan yang dilakukan di Jakarta, Purwakarta, serta Bondowoso pada 8 dan 9 Juli tersebut, petugas mengamankan 11 dari 12 pelaku. Di mana ke-11 pelaku ini memiliki peran yang berbeda, mulai dari direktur, komisaris, leader agensi, hingga monitoring audit. Modus operandi judi online ini adalah korban ditawari untuk bermain game pada aplikasi Daze Live yang di dalamnya terdapat sejumlah aplikasi yang lain. Pada masing-masing aplikasi tersebut berisi permainan game yang sebenarnya merupakan judi online. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita uang tunai 2,2 miliar rupiah, sejumlah kendaraan dan jam tangan mewah, 11 keping emas batangan seberat 254 gram, serta sejumlah ponsel dan perangkat elektronik lainnya.
6: Di dalam aplikasi tersebut tersedia fitur pembelian koin. Dan koin ini sifatnya adalah top up. Kemudian dalam permainan dengan sistem taruhan serta penarikan hasil kemenangan melalui host live dengan cara memberikan gift. Hingga akhirnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi perjudian online.
7: Dari Purwakarta kita masih melakukan pengejaran terhadap ownernya yang sempat melarikan diri ke negara PA. Untuk daerah Bondowoso kami mengamankan dua orang pelaku yang merupakan warga negara asing berasal dari China dan satu istrinya negara Indonesia ataupun peran yang warga negara asing ini merupakan yang membawa atau membuat aplikasi itu ke Indonesia.
2: Akibat perbuatannya tersebut, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 4 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut menggagalkan dua upaya penyelundupan pasir timah dan balok timah. Total pasir dan balok timah yang disita mencapai sekitar 14 ton senilai 7,6 miliar rupiah. Penindakan itu dilakukan melalui Komando Daerah Angkatan Laut 3 Jakarta. Pasir dan balok timah tersebut diangkut menggunakan truk dari Bangka Belitung menuju Jakarta untuk selanjutnya dibawa ke luar negeri. Penindakan pertama terjadi pada 4 Juli, sementara yang kedua dilakukan pada 18 Juli. Kini pihak Kodairal 3 berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mendalami kasus ini. Selain itu, TNI AL juga memperketat penjagaan di perbatasan dan pintu-pintu masuk untuk menekan upaya penyelundupan.
8: Berapa kali kita nangkap timah pasir di Jakarta dan bisa di menggunakan bisa kita tangkap karena modus dari laut terutama mengendalikan Bangka langsung ke luar negeri itu sudah berketat terutama di laut memang ada lokasan mempertajam atau mengcovering terutama di wilayah laut yang menuju keluar sehingga mungkin modus yang tahu ini terkenal itu mungkin ini dalam seminggu itu dua kali jadi sudah menuju ke ke Jakarta. Kemudian sampai dari sekarang, jadi kita masih proses pendalaman dan saya koordinasi dengan Kabupaten Komite BPM.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Asik bermain ponsel sambil berjalan kaki, seorang pria menjadi korban penjamretan di depan halte MRT Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Tetaplah waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit, sampai jumpa.
1: Berhati-hatilah saat Anda berada di tempat umum, karena bisa saja Anda menjadi sasaran aksi kejahatan. Seperti yang terjadi baru-baru ini, kamera pengawas merekam aksi penjamretan yang dialami seorang pejalan kaki di Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Korban yang sedang berjalan kaki bersama rekannya sambil asik mengobrol tak menyadari jika rupanya telah menjadi target pelaku kejahatan. Saat akan mendekati halte MRT Setiabudi, kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor itu langsung menghampiri korban. Hanya dalam beberapa detik saja, salah satu pelaku langsung merampas ponsel dari tangan korban dan kabur ke arah bundaran Hotel Indonesia. Meski sempat melakukan upaya pengejaran hingga ke jalan raya, sayangnya kedua pelaku berhasil melarikan diri. Polsek Metro Tanah Abang telah menerjunkan tim untuk melakukan olah TKP untuk mencari petunjuk. Dugaan sementara, kedua pelaku adalah komplotan jamret yang biasa beraksi di sekitar wilayah ibu kota.
2: Mohon doanya untuk rekan-rekan sekalian, untuk kami bisa menyelidiki serta menangkap pelakunya sendiri.
3: Pelaku diduga berapa orang?
2: Pelaku diduga sekitar 2 orang, yang memang banyak yang menginformasikan kepada kita kalau memang itu merupakan sudah beberapa kali melakukan penjamretan di daerah Tanah Abang dan daerah-daerah lainnya.
1: Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan tak mengeluarkan barang berharga saat berada di jalan raya yang berpotensi mengundang kejahatan. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Seorang pejabat pemerintahan di Gayo Lues, Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Ironisnya, di saat yang sama, sebagian warganya masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus sejak 8 bulan lalu.
1: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lues, Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayo Lues masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
2: Melalui surat ini.
1: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
2: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
1: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
0: Aksi sopir sebuah mobil mewah yang menerobos lampu merah lalu tak terima ditegur satpam petugas MRT di kawasan Bundaran HI belum benar-benar usai. Setelah beredar kabar satpam diminta sujud kepada sang sopir mobil mewah, polisi akan meminta keterangan kedua belah pihak.
3: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi kedua belah pihak.
1: Rekaman CCTV ini merekam detik-detik mobil mewah yang nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas security proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas security hingga akhirnya membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Dari unggahan akun security yang kini sudah dihapus, ia mengaku diminta bersujud hingga diancam akan dipecat. Terkait kabar tersebut, pihak Polsek Menteng masih akan meminta keterangan kedua belah pihak. Polisi juga membuka pintu lebar bagi kedua belah pihak jika masih belum merasa puas setelah dimediasi.
3: Dan telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun, kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut permasalahan miskomunikasi sudah selesai. Ia juga memastikan petugas keamanan di Bundaran HI tersebut tak akan dipecat usai cekcok dengan pengendara Alphard.
4: Untuk dijawab, sudah selesai permasalahannya. Ya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukan lah apa miskomunikasinya dari mana, ya? Enggak. Saya jamin tidak. Oke.
1: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakumdit Lantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, video warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru.
1: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah pasutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
5: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
6: Istrinya sendiri?
5: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
6: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
5: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
1: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
7: Kami juga menindaklanjutinya dengan memanggil pihak keluarga korban. Kami sudah mengklarifikasi kepada mereka dan atas penyampaian mereka kepada kami bahwa guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu kami juga langsung menindaklanjutinya dengan memanggil guru yang bersangkutan. Setelah kami lakukan klarifikasi kepada guru tersebut, guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
1: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, 3 bocah kakak beradik tewas dalam kebakaran rumah. Suasana kepanikan terdengar saat rumah panggung milik wanita lansia di kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Sukabumi, Jawa Barat terbakar hebat. Peristiwa ini bermula dari pemadaman listrik di wilayah tersebut sejak pukul 6 sore. Karena gelap, penghuni rumah menyalakan lilin sebelum tidur. Diduga percikan api dari lilin jadi penyebab kebakaran. Para penghuni yang merupakan 3 bocah kakak beradik dinyatakan tewas. 3 anak tersebut tinggal di rumah sang nenek, sementara orang tuanya bekerja di luar kota. Ketiga bocah langsung dimakamkan Kamis malam di TPU setempat. Berikutnya viral, Sungai Kekeringan jadi tempat wisata dadakan. Musim kemarau membawa pemandangan tak biasa di aliran sungai di wilayah Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dilihat di beberapa akun media sosial, sungai yang kekeringan ini ramai dikunjungi dan berubah jadi tempat wisata dadakan. Surutnya air sungai juga membawa berkah bagi sebagian nelayan setempat karena membuat ikan-ikan di sungai menjadi lebih mudah ditangkap. Di sisi lain, kondisi air sungai yang surut berpotensi mengganggu lalu lintas angkutan sungai, terutama bagi kapal bermuatan besar. Selain itu, penurunan debit air juga menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan air bersih jika kemarau berlangsung lebih panjang. Atlet sepak bola wanita berprestasi tak diterima di 2 SMA negeri.
8: Melihat itu, saya enggak
0: Tangis Suryana pecah usai mengetahui putrinya Bunga Sekar Anjani, atlet sepak bola putri yang baru membela Indonesia di turnamen Meet the World 6 with SKF di Swedia, gagal lolos SPB, jalur prestasi non-akademik. Meski telah mengharumkan nama bangsa di ajang internasional, Bunga dinyatakan tidak terima di dua SMA negeri yang didaftarnya. Kondisi ini memicu keprihatinan PSSI Kota Tangerang Selatan. Pengurus menilai sistem seleksi jalur prestasi non-akademik perlu dievaluasi agar lebih berpihak kepada atlet berprestasi dan menjamin keberlanjutan pendidikan mereka.
8: Titik ini kalau ngelihat itu.
0: Teka-teki keberadaan atlet golf wanita yang dilaporkan jadi korban penculikan menemui titik terang. Jesslyn Wijaya terdeteksi berada di Bangkok, Thailand bersama sang ibunda. Informasinya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan

0: terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Atlet golf putri Jesslyn Wijaya yang dilaporkan diculik sejumlah orang pada 13 Juli lalu terdeteksi berada di Bangkok, Thailand. Hal tersebut terungkap dari penyelidikan terbaru polisi di mana Jesslyn terdeteksi melanjutkan perjalanan bersama ibu dan bibinya dari Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Jesslyn Wijaya, seorang atlet golf putri dikabarkan diduga diculik sejumlah orang saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran di Mangga Besar Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Terkini, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan penculikan atlet golf putri Jesslyn Wijaya. Dari hasil penelusuran perlintasan dan rekaman CCTV, Jesslyn diketahui telah berada di Bangkok, Thailand setelah sebelumnya sempat terdeteksi terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia via Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari rekaman CCTV Bandara Ahmad Yani Semarang, Jesslyn tiba menggunakan 3 kendaraan dan diduga didampingi oleh sang ibu, tante, serta sejumlah pria sampai dengan proses check-in. Namun hanya Jesslyn bersama sang ibu dan tantenya yang melanjutkan penerbangan tersebut.
2: Setelah kita melakukan pengecekan CCTV, kemudian juga kita koordinasi dengan stakeholder terkait,

0: kita temukan lagi fakta terbarunya adalah bahwa dari Semarang ke Malaysia, kemudian dari Malaysia dia selain ini sudah berpindah lagi menuju Bangkok, Thailand dengan nomor penerbangan TG418. Jadi saat ini kita duga yang bersangkutan berada di wilayah Thailand.
1: Hingga saat ini, penyidik masih mengalami kendala karena pihak keluarga Jaslyn belum dapat dihubungi maupun memberikan keterangan resmi terkait kondisi terkini dan duduk perkara sebenarnya yang terjadi di restoran Saung Kita. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Geram tak kunjung ditangkap polisi. Sejumlah emak-emak korban penipuan berkedok pinjaman menggerebek terduga pelaku penipuan di sebuah hotel di Situbondo, Jawa Timur. Sementara itu sejumlah emak-emak mendatangi Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat untuk membuat laporan karena tertipu beli sembako murah di bawah pasaran.
3: Geram dan emosi lantaran perempuan terduga pelaku pinjaman bodong tak kunjung ditangkap, sejumlah emak-emak menggerebek perempuan berinisial RM di sebuah hotel di Kapongan, Situbondo, Jawa Timur pada Kamis siang. Salah satu korban mengaku pelaku menjanjikan pinjaman puluhan juta rupiah dengan syarat korban mentransfer uang 1,3 juta rupiah untuk setiap pinjaman 10 juta rupiah. Namun saat uang sudah ditransfer, pinjaman tak kunjung cair.
4: Itu nawarin pinjaman. Katanya itu dia itu punya pinjaman tapi dia gak menerusin gitu, gak menerusin katanya ada dua sistem, baru sama lanjutkan. Nah, yang dia ini sisa satu angsuran. Nah, disuruhnya saya yang neruskan. Nah, itu bilangnya per 10 jutanya itu 1.300.000. Nah, dia nawarin itu ada 30 juta sama 10 juta. Jadi karena saya tergiur, saya mau.
5: Totalnya berapa, Mbak?
4: Awalnya 5.200.000.
5: Jadi semuanya?
4: Semuanya 12.700.000.
3: Para korban kesal lantaran sudah berkali-kali membuat laporan namun tak kunjung ditangkap. Kini kasusnya sudah ditangani polisi setempat. Tergiur harga sembako murah, puluhan emak-emak di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Kasus ini bermula ketika terduga pelaku menawarkan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, beras dengan sistem pre-order dan harga yang lebih murah dari pasaran. Namun saat para korban sudah menyetorkan uang dalam jumlah besar, pelaku tidak bisa dihubungi dan kabur dari rumahnya. Salah satu korban mengaku tertipu hingga ratusan juta rupiah.
6: Awalnya saya kan dari April ya, 18 April itu ikut PO. Mulai transfer itu tanggal 10 April gitu. Jadi datang barang itu sekitar tanggal 18-19 April gitu. Lancar itu 6 kali PO. Kemudian pas di bulan Juni tanggal 17 itu PO tanggal 16, 17, 19 dan 22 itu yang tidak datang.
7: Total kerugian yang ibu
6: totalnya saya 208.973.000.
3: Kini kasus dugaan penipuan sembako murah tersebut dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menuju 5 abad kota global, DKI Jakarta tawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Selengkapnya sudah.

0: bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit.

0: di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Menuju 5 abad kota global, DKI Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Fasilitas baru dari Transjakarta ini bisa dinikmati mulai Agustus mendatang. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Transjakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta-Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat, hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, Transjakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya.
1: Nah, seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh Transjakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.
0: Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ Transjakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta.

Kejaksaan Agung melayangkan pemanggilan kedua terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Pada pemanggilan pertama, Febri tidak hadir karena alasan kesehatan. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Usai resmi dilantik Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Selain memastikan kualitas dan higienitas makanan program MBG, sidak dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan. Viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru. Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat subuh.

0: Bengkel mobil di Jalan Palmerah Utara 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar pada Jumat pagi. Sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran beserta 50 personil dikerahkan ke lokasi. Dalam rekaman video terlihat kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bengkel. Petugas suku dinas Gul Karmat Jakarta Pusat berusaha melokalisir api agar tidak terjadi perambatan lebih luas. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 6 unit mobil yang terparkir di halaman bengkel. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran dan tidak ada korban dalam peristiwa ini.
1: Jadi yang itu yang terbakar itu diantaranya ada mobil juga, Pak. Sementara ini ada kurang lebih 6 unit. Untuk penyebabnya itu sementara ini kita belum tahu terkait masalah penyebabnya. Tapi kalau informasi dari yang istirahat di situ, itu kalau nggak salah dari orang Nabun. Ya sampah lah gitu. Penghuni sudah keluar.
0: Atlet golf Putri Yeslin Wijaya yang dilaporkan diculik sejumlah orang pada 13 Juli lalu terdeteksi berada di Bangkok, Thailand. Hal tersebut terungkap dari penyelidikan terbaru polisi di mana Yeslin terdeteksi melanjutkan perjalanan bersama ibu dan bibinya dari Kuala Lumpur, Malaysia.
2: Yeslin Wijaya, seorang atlet golf putri dikabarkan diduga diculik sejumlah orang saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran di Mangga Besar Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Terkini, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan penculikan atlet golf putri Yeslin Wijaya. Dari hasil penelusuran perlintasan dan rekaman CCTV, Yeslin diketahui telah berada di Bangkok, Thailand setelah sebelumnya sempat terdeteksi terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia via Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari rekaman CCTV Bandara Ahmad Yani Semarang, Yeslin tiba menggunakan 3 kendaraan dan diduga didampingi oleh sang ibu, tante, serta sejumlah pria sampai dengan proses check-in. Namun hanya Yeslin bersama sang ibu dan tantenya yang melanjutkan penerbangan tersebut.
3: Setelah kita melakukan pengecekan CCTV, kemudian juga kita koordinasi dengan stakeholder terkait, kita temukan lagi fakta terbarunya adalah bahwa dari Semarang ke Malaysia, kemudian dari Malaysia, Yeslin ini sudah berpindah lagi menuju Bangkok, Thailand dengan nomor penerbangan TG418. Jadi saat ini kita duga yang bersangkutan berada di wilayah Thailand.
2: Hingga saat ini, penyidik masih mengalami kendala karena pihak keluarga Yeslin belum dapat dihubungi maupun memberikan keterangan resmi terkait kondisi terkini dan duduk perkara sebenarnya yang terjadi di restoran Saung Kita. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Petugas keamanan terlibat cekcok dengan pengendara Alphard yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Kedua pihak sepakat untuk berdamai setelah dilakukan mediasi. Sementara Wakil Gubernur Jakarta menjamin petugas keamanan itu tetap dapat bekerja dan tidak akan dipecat.
4: Rekaman CCTV ini merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas sekuriti proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas sekuriti. Hingga akhirnya membawa sang sekuriti ke pos polisi Tamrin. Video rekaman kejadian tersebut diunggah ke media sosial hingga viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Braille Arnold Rondonuwu pada Kamis sore menyebut, kedua belah pihak datang ke pos polisi Tamrin untuk dilakukan mediasi, di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf.
5: Jadi pada saat proses mediasi, tidak ada kekerasan atau pemukulan, tidak ada. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan, bagaimana prosesnya pada saat itu, seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada.
6: Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak, Pak?
5: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke kedua pihak.
4: Kasus petugas keamanan Bundaran HI yang terlibat cekcok dengan pengendara Alphard turut mendapat perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ditemui Kamis sore, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, cekcok antara petugas keamanan Bundaran HI dengan pengendara Alphard terjadi akibat miskomunikasi dan telah diselesaikan. Rano pun menjamin petugas keamanan akan tetap bekerja dan tidak dipecat.
7: Untuk dijawab, sudah selesai permasalahannya. Iya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukanlah apa miskomunikasinya dari mana. Ya? Enggak. Saya jamin, tidak. Oke?
4: Sementara itu, untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hari ke-9 operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, 14 orang masih belum ditemukan. Sementara itu, dua jenazah korban KM Nurul Salsa sudah dapat diidentifikasi dan dipulangkan setelah pemeriksaan selesai.
8: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada Kamis 23 Juli. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis perkembangan

0: KKM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar. Keduanya merupakan perempuan asal Kabupaten Kepulauan Selayar dan langsung dipulangkan ke rumah duka setelah proses identifikasi selesai. Korban pertama yang dapat diidentifikasi adalah Hasriati berusia 44 tahun. Identitas korban dipastikan melalui pencocokan data gigi, data medis, serta properti yang melekat pada jenazah. Sementara korban kedua adalah Bau Intang berusia 50 tahun. Proses identifikasi dilakukan melalui sidik jari dan data medis.
1: Kantung jenazah dengan nomor PM62D01 Selayar cocok dengan nomor AM002 teridentifikasi sebagai Hasriati. Kemudian yang kedua, kantung jenazah dengan nomor PM62D02 Selayar cocok dengan nomor AM001 teridentifikasi sebagai Bau Intang.
0: Hingga kini, tim DVI Polda Sulawesi Selatan telah menerima 16 laporan antemortem dari total 17 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Proses identifikasi terhadap korban lainnya masih terus dilakukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak yatim piatu. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus sedikit banget,
1: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
5: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
6: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
7: Kita Autis Fun masih bersama aku Nala.
8: Aku Kak Awam.
9: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus sedikit banget, lipsnya.
1: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
10: Viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru.
11: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan.

0: Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah Pak Sutri tersebut. Polisi mengungkapkan, dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
1: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
2: Istrinya sendiri?
1: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
2: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
1: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
0: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
3: Kami juga menindaklanjutinya dengan memanggil pihak keluarga korban. Kami sudah mengklarifikasi kepada mereka dan atas penyampaian mereka kepada kami bahwa guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu kami juga langsung menindaklanjutinya dengan memanggil guru yang bersangkutan. Setelah kami lakukan klarifikasi kepada guru tersebut, guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
0: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Ke informasi lain, harga sejumlah komoditas pangan hewani mengalami pergerakan di berbagai daerah. Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, harga daging ayam dan daging sapi naik dalam 2 minggu terakhir. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, harga telur ayam ras justru berangsur membaik setelah sempat anjlok.
5: Harga daging ayam dan daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam 2 minggu terakhir. Salah satunya terjadi di Pasar Kebon Agung. Harga daging ayam yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp35.000. Sementara harga daging sapi dari Rp130.000 menjadi Rp145.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan sejak dimulainya tahun ajaran baru dan beroperasinya kembali dapur MBG. Namun, kenaikan harga ini membuat daya beli masyarakat menurun. Sebagian konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian.
6: Ada itu.
7: Pada waktu yang bikin libur, kolam libur itu yang bikin libur. Ya. Penurunan harga dari 35 ke 30.
8: Kemarin masih 130.
6: Apa ini, Bu? Ada kenaikan ini?
8: Harga sapinya yang melambung jauh.
5: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyebut kenaikan harga daging sapi dipengaruhi ketersediaan sapi potong yang terbatas serta naiknya harga sapi hidup. Sedangkan kenaikan harga daging ayam diduga dipengaruhi distribusi dan pergerakan harga di tingkat pemasok. Berbeda dengan kondisi di Pasuruan, para peternak ayam petelur di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah justru mulai merasakan perbaikan harga. Setelah sempat anjlok hingga Rp18.000 per kilogram, kini harga telur di tingkat peternak naik menjadi Rp23.000. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi para peternak yang sebelumnya harus menjual hasil produksi di bawah biaya operasional. Mereka menilai meningkatnya permintaan termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor pendorong membaiknya harga.
9: Alhamdulillah, punya naik terus.
10: Oh, naik terus? Ya. Kalau harga pakan?
9: Ya.
5: Para peternak berharap harga telur dapat stabil dan harga pakan tidak mengalami kenaikan, sehingga produksi telur dapat terjaga dan pasokan bagi masyarakat tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dampak musim kemarau di wilayah Jawa Barat kian meluas. Di Tasikmalaya dan Purwakarta, ribuan warga mengalami krisis air bersih akibat sumur yang mengering. Tak sedikit warga harus mengantri bantuan air, bahkan memanfaatkan air kubangan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir, mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali

0: Mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Hampir 2 bulan ini mungkin warga masyarakat kami mengambil air sejauh mungkin 2 km untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan kekeringan yang sudah lama.
0: Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya bersama sejumlah pihak terus menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Sebanyak 12.000 liter air didistribusikan ke Desa Padang Kamulian dan Desa Mangkonjaya yang menjadi wilayah paling terdampak. Tercatat lebih dari 1.150 kepala keluarga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah, dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk satu toren air bersih.
2: Ibu nggak khawatir ini airnya kotor atau gimana?
3: Nggak tahu, nggak ada lagi air di sini. Ini nggak ada uang.
4: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
3: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau kan dibeli satu toren, Rp40.000 beli.
4: Kalau beli?
3: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
0: Warga berharap pemerintah tidak hanya menambah pasokan air bersih selama musim kemarau, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air maupun air kubangan saat kemarau kembali datang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Musim kemarau yang terjadi pada 2026 diprediksi berlangsung lebih kering dan panjang. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap dampak anomali cuaca yang dipengaruhi fenomena El Niño ini, termasuk dampak pada kesehatan.
6: Kemarau mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah mengalami penurunan intensitas hujan. Sementara suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat fenomena El Niño. Fenomena ini dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan lebih rendah. Normalnya, curah hujan pada Juli berkisar 70 mm.
7: Sangat berkurang drastis. Untuk sebagai informasi aja, di bulan Juli ini curah hujan tercatat hanya sekitar 7 mm. 7 mm.
8: Itu sangat sedikit ya, Pak?
7: Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan normalnya. Normalnya kurang lebih kalau untuk di bulan Juli itu di 50-an sampai 90-an milimeter kalau nggak salah.
8: 31% bahannya.
7: Ya, sangat berkurang.
6: Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan, seperti yang dialami Rian Ramanda, warga kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, ia terpaksa mengurangi aktivitas karena mengalami batuk dan flu. Ia menduga keluhan tersebut dipicu perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari, namun menjadi panas terik saat siang.
9: Panas di kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat, tapi cuaca kurang mendukung gitu.
8: Angin juga kenceng ya?
9: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu. Apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan, perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
6: Hal serupa juga diungkapkan warga lainnya. Mereka mulai merasakan dampak musim kemarau dari kondisi tubuh yang kurang fit hingga berkurangnya pasokan air. Berbagai langkah pun dilakukan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga menghemat penggunaan air.
10: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih. Dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
11: Makan yang teratur, makanan yang bergizi, ya gitu aja. Makanan yang bergizi, tidur tidak kurang dari 7 jam, setiap hari minimal olahraga jalan gitu. Itu yang ibu diutamakan itu. Alhamdulillah ya ibu bukan belum yang mudah.

0: Kurang enggak terserak batuk gitu ya.
1: Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Nathanael Andrimianto, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih kering dan berdebu, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Mulai dari ISPA, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
2: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
1: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya. Terus kemudian
0: kelipisnya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
4: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Kejaksaan Agung melayangkan pemanggilan kedua terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Pemanggilan ini merupakan lanjutan dari agenda pemanggilan pertama pada Rabu lalu. Pada pemanggilan pertama, Febri tidak hadir karena alasan kesehatan. Penanganan perkara yang menyeret mantan Jampitsus ini terus bergulir di bawah pengendalian tim 9 Kejagung. Dari total 4 surat perintah penyidikan atau sprindik yang diterbitkan mencakup 3 pelimpahan perkara dari kepolisian dan instansi terkait serta 1 sprindik baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Status Febri Adriansyah ditegaskan masih sebagai saksi. Pihak penyidik Kejagung menyatakan bahwa sesuai ketentuan pasal 28 KUHAP, jika pada pemanggilan kedua ini Febri kembali tidak hadir tanpa alasan patut, maka penyidik berhak memohon bantuan pejabat berwenang untuk menghadirkannya melalui upaya paksa.
1: Tersangka yang dari kejaksaan belum, itu dari kepolisian. Untuk kepentingan hukum harus diperiksa yang bersangkutan dulu sebagai saksi.
2: Apakah pemeriksaan ini untuk sprindik yang nomor 4 saja atau keempatnya?
1: Sementara yang nomor 4 sambil jalan yang 3.
2: Sebagai?
1: Sampai. Yang satu kan sudah tersangka. Okay. Dugaan Asabri dan TPPU dari teman kita

0: penyidik sudah tambah tersangka. Nah, yang ini perlu ditegaskan lagi, mengapa waktu itu diserahkan perkaranya ke sini, kita undang dia sebagai tersangka, karena berkasnya sudah kita terima. Nah, karena subjek hukum yang diserahkan adalah subjek hukum perorangan, maka harus diperiksa. Persis masih seperti sangka, merujuk pada sprindik dari tetap.
1: Mantan Jampitsus Febri Adriansyah hari ini menjalani pemeriksaan terkait dugaan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Gedung Kejaksaan Agung. Irin, selamat sore. Bisa Anda update bagaimana tadi pemeriksaan yang berlangsung tadi siang? Irin?
2: Ya, selamat sore Elvira, mohon maaf sekali suara Anda terputus. Tapi tadi pertanyaan Anda sekitar pemeriksaan mengenai mantan jaksa agung muda pidana Adriansyah sendiri, memang sudah dipastikan dan sudah dikonfirmasi bahwa mantan jaksa agung muda pidana ini
3: sebagai orang saksi. Nah, kenapa menyebutkannya memang akhirnya kenapa ditetapkan sebagai saksi, datang sebagai saksi ini sudah disampaikan oleh jaksa agung muda ini pada pagi hari. Mengapa kemudian sebagai saksi? Karena meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun ditetapkan sebagai tersangka adalah dan kemudian kasusnya dikalikan ke Kejaksaan Agung dan kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan pada tanggal 20 Juli kemarin. Memang pemanggilan kita pada tanggal 22 Juli itu tidak hadir karena alasan kesehatan, dan ini pemanggilan kedua dan itu terkait tadi sudah menemui panggilan dan akan diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi karena sebelumnya Kejaksaan tidak tahu siapa tim yang akan melakukan penyidikan terhadap kasus. Ada tiga kasus yang melibatkan jaksa agung muda pidana ini, yaitu Kartosi, Asabri, dan juga tentang tindak pidana pencucian uang PLT ini sendiri, yang kita tahu bahwa beberapa alat bukti yang diserahkan dari portal Polri sendiri ke kejaksaan itu juga diakui sedang dalam proses pemeriksaan atau penyelidikan, sehingga memang surat penyelidikan yang baru muncul atau baru terbitkan pada tanggal 20 Juli itu masih sebagai seorang saksi. Sejak pukul 1 siang hingga sekarang tiga jam lebih, kami memang masih menunggu proses pemeriksaan seperti apa karena kedatangan kami sendiri tidak diketahui. Memang pemeriksaannya biasanya kalau dalam kasus-kasus kejaksaan kita biasanya menunggu di Gedung Bundar, namun sejak tadi pagi memang diarahkan untuk menunggu di Gedung Utama di tempat saya berdiri ini, Elvira, karena pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Utama. Selama 3 jam ini kami mendapatkan informasi apapun mengenai apakah pasca pemeriksaan ini akan naik status yang menjadi tersangka atau belum, atau menjadi seorang saksi. Seperti sekarang memang diakui dari pihak kejaksaan sendiri, alat-alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Pak Polri dan juga sudah diserahkan kepada kejaksaan sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 minggu lebih. Kemudian surat perintah penyidikan yang juga diserahkan dari pihak kepolisian kepada kejaksaan, ada 3 surat kepolisian, 3 surat penyelidikan, perintah penyelidikan yang juga sudah diserahkan, sehingga memang perlu dibedah lagi karena memang sesuai aturan dan berdasarkan adanya dari pihak kejaksaan agung harus kemudian menganalisa lagi, kemudian mengasesmen tadi digunakan dalam asesmen alat-alat bukti yang sudah disematkan untuk kemudian diberikan atau diterbitkan surat perintah konfirmasi dari pihak kejaksaan agung sendiri dan setelah agar tidak ada pihak lagi kenapa awalnya statusnya sebagai tersangka, namun ketika dialihkan penyelidikannya ke kejaksaan agung menjadi seorang saksi karena ada perbedaan prosedural pada perbedaan yang diperlukan kasus tersebut, sehingga memang harus dimulai lagi dari awal dan juga melalui prosedur-prosedur yang sesuai dengan prosedur yang hukumnya yang dianut oleh pihak kejaksaan agung seperti itu kira-kira. Jadi proses pemeriksaannya seperti apa yang ditanyakan oleh pihak kejaksaan oleh pihak pengawasan jaksa agung dan pengawasan sebagai tim pemimpin yang dibutuhkan dalam kasus ini, itu juga seperti apa kami masih menunggu. Sudah 3 jam lebih, kedatangannya juga kami tidak tahu tadi, tapi kami mendapatkan informasi kedatangannya pada pukul 1 siang dan tidak ada yang mengetahui, padahal yang tidak kami berdiri tepat atau menunggu pokok pintu utama, sehingga kami tidak mengetahui lewat pintu mana Febri sebenarnya masih seperti itu, dan siapa yang menuduh Febri seperti itu, karena memang tadi pagi dalam kongresnya dari Jaksa Agung mengatakan jika hari ini tidak hadir, Febri-nya akan sesuai, tentu saja sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku, bahwa akan membantukan kabinet atau yang lain melakukan penyelidikan fakta sesuai dengan pasal 28 seperti itu menjalani. Jadi kira kami masih menunggu hasil pemeriksaannya akan seperti apa, jalannya seperti apa, dan pertanyaan-pertanyaan apa yang digali oleh pihak Jamuat atau Jaksa Pengadilan, kami masih menunggu hasilnya. Pasti banyak sebenarnya media-media juga yang ingin bertanya, karena pada saat kongres tadi pagi juga belum banyak yang bisa kami gali, karena memang ini masih dalam proses pemeriksaan pemanggilan
1: sejurnal. Elvira. Irin Wardani langsung dari Gedung Kejaksaan Agung, kita tunggu update terbaru jika nanti ada pernyataan pers begitu ya dari Kejaksaan Agung. Terima kasih. Jaksa Agung melantik sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jumat pagi. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden menindaklanjuti usulan dari Jaksa Agung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan agar seluruh pejabat yang dilantik menjadikan jabatan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang berintegritas. Pejabat baru yang dilantik hari ini yaitu Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, dan Leonard Ebenezer Simanjuntak dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Sementara Harley Siregar diangkat menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Patrice Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, serta Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan dan Penegakan Hukum.
4: Pelantikan ini tidak hanya menjadi satu simbol rotasi dan penyegaran organisasi, tetapi juga merupakan momentum penting untuk meneguhkan komitmen dalam memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan institusi secara profesional dan penuh tanggung jawab. Terlebih di tengah berbagai tantangan, ujian, dan cobaan yang sedang dihadapi institusi, setiap pejabat yang dilantik dituntut mampu menunjukkan kepemimpinan yang tangguh, menjaga soliditas, dan meningkatkan kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang mumpuni, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat bangsa.
1: Usai resmi dilantik, Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Sudaryono juga melihat langsung proses distribusi menu MBG ke salah satu sekolah.
5: Selamat pagi, jam 3 pagi ya.
6: Kepala BGN Sudaryono mendatangi SPPG Pasir Kuda di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari. Dalam sidaknya, Sudaryono memastikan proses pembuatan makanan untuk program makan bergizi gratis atau MBG berjalan layak dan higienis. Ia juga turut memeriksa sejumlah ruangan mulai dari area penyimpanan bahan makanan hingga mengecek tanggal kadaluarsa susu yang akan dibagikan ke anak-anak, serta berbincang langsung dengan kepala dan karyawan SPPG. Sidak kembali dilanjutkan ke lokasi kedua, yakni SPPG Cipaku 02 Bogor. Di sini, kepala BGN kembali mengecek kelayakan makanan dan memastikan seluruh proses sesuai dengan prosedur kesehatan.
7: Dari semua dapur, itu mayoritas hampir semua bagus. Apakah bagus semua? Belum. Mungkin ada 1-2 yang belum, itu yang kita perbaiki, itu yang kita kritisi, itu yang kita up. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di up. Ya, dan kita akan kita perbaiki, akan kita tegur, akan kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga delivery yang baik. Kelas mana ya?
6: Pada Jumat pagi, Sudaryono meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri Bantarjati 9 Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelum diberikan kepada murid, Kepala BGN ini sempat bertanya kepada siswa mengenai MBG serta menu MBG yang disediakan. Bahkan Sudaryono juga menyempatkan diri bersantap bersama menu MBG dengan murid di dalam kelas. Menurutnya, Badan Gizi Nasional akan menambahkan modul edukasi gizi di sekolah agar siswa memahami manfaat mengonsumsi makanan bergizi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini.
7: Nah, kami dari BGN juga akan menambahkan nanti ada tambahan modul ya kepada SPPG untuk kepada pelaksana di sekolah supaya selain diajarin tata krama tadi ya, cuci tangan apa sih yang sudah bagus, itu tetap dilanjutkan sama menjelaskan kandungan gizinya.
6: Sementara itu pihak sekolah menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif terhadap kebiasaan makan para siswa.
8: Anak-anak sangat antusias karena yang biasanya tidak sarapan sekarang menjadi sarapan gitu kan. Yang tadinya tidak suka sayur, lauk pauk gitu sekarang menjadi suka. Alhamdulillah hampir setiap anak makan MBG dan hampir semuanya habis.
6: Badan Gizi Nasional menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan menerima masukan dari sekolah maupun masyarakat agar pelaksanaan program makan bergizi gratis semakin baik dan tepat sasaran. Tim Liputan CNN Indonesia Bogor, Jawa Barat.
1: Sementara itu menanggapi posisi Wakil Menteri Pertanian yang kosong, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap pemerintah belum membahas figur pengganti Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Prasetyo menjelaskan pembahasan pengisian jabatan Wakil Menteri Pertanian belum menjadi prioritas. Menurutnya penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN perlu dilanjutkan dengan proses transisi.
9: Belum, jadi untuk berkenaan dengan masalah posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan karena juga pengangkatan pejabat lama Mas Sudaryono Wamentan yang kemarin diminta untuk menjadi Kepala BGN kan juga baru satu hari. Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan. Nanti tunggu.
1: Transformasi BUMN melalui BPI dan Antara dinilai memiliki potensi besar meningkatkan efisiensi apabila dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perampingan entitas diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih bisnis sekaligus memperkuat fokus perusahaan terhadap sektor usaha yang benar-benar produktif.
6: Dukungan mengalir terhadap kebijakan BPI dan Antara yang rencananya akan memangkas 70-80% jumlah entitas badan usaha milik negara dari yang awalnya lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200-300 perusahaan. Restrukturisasi ini dianggap vital guna mengurangi tumpang tindih bisnis sekaligus memperkuat fokus perusahaan negara. Kelahiran BPI dan Antara dinilai menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan investasi di Indonesia yang dapat memperkuat perekonomian nasional.
10: Tujuan akhirnya kalau dia efisien, setelah dirampingkan efisien, maka dia bisa berdampak lebih besar kepada masyarakat. Dia betul-betul bisa lebih sehat untuk menjalankan tugas pemerintah. Apa itu tugas pemerintah? Memberi pemasukan lebih besar kepada negara itu satu, menjadi agen pembangunan di daerah dan sektor yang belum maju, memberi layanan publik, bermitra dengan usaha kecil menengah. Kan itu tugasnya setelah sehat, bukan sehat tujuan akhirnya gitu.
6: Dari proses transformasi tersebut, diperkirakan akan terjadi efisiensi hingga mencapai 50 triliun rupiah. Perampingan BUMN diharapkan bukan hanya untuk mengejar efisiensi atau laporan keuangan yang bagus, tapi juga dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
11: Tapi kita akan menuju ke sana, ya, ke negara yang memang memperhatikan kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu syarat-syaratnya itu. Ekosistem dunia usaha tidak terganggu, di mana nantinya yang menjadi catatan terpenting adalah pertumbuhan yang berkualitas. Ya, dengan apa pertumbuhan yang berkualitas ini harus ada pemerataan. Pemerataan inilah yang saya minta untuk nanti naik kelas, yang kelas ini. Nah, ya, yang ketiga itu ya mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat dan timbul pelaku baru.
6: Konsolidasi keuangan melalui Danantara dapat mempercepat penanganan entitas yang mengalami masalah kinerja. Dengan keuangan yang terkonsolidasi, peluang perbaikan dapat segera ditangani tanpa menunggu proses anggaran negara yang berpotensi memakan waktu. Efisiensi BUMN dapat memberikan kontribusi besar apabila negara kembali fokus pada penyediaan layanan publik dan sektor strategis. Sementara itu, sektor usaha yang sudah kompetitif dapat diberikan ruang lebih luas kepada swasta untuk berkembang. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
1: Kementerian Koordinator Perekonomian menerima delegasi bisnis Republik Rakyat Tiongkok untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi di Indonesia. Total 30 perusahaan RRT menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai kerjasama mencapai 2 miliar US dollar.
6: Pertemuan delegasi bisnis Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digelar di Gedung Aliwardana, kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis sore. Sebanyak 30 perusahaan tergabung dalam delegasi bisnis Republik Rakyat Tiongkok. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto memimpin jalannya pertemuan dengan delegasi bisnis RRT. Sebanyak 30 perusahaan RRT yang hadir bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, energi terbarukan, transformasi energi, dan juga bidang kesehatan. Duta Besar Republik Indonesia untuk RRT Jauhari Oratmangun mengatakan, dalam forum bisnis ini mencapai sejumlah kesepakatan kerjasama dengan nilai investasi mencapai 2 miliar US dollar atau setara 36 triliun rupiah. Dalam pertemuan forum bisnis tersebut, turut hadir Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Shinta Kamdani. APindo menyatakan dunia usaha nasional siap menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memperkuat kerjasama ekonomi kedua negara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Tiongkok adalah negara besar investor di Indonesia selain Hong Kong dan Singapura. Erlangga menyatakan pemerintah akan memberikan sejumlah fasilitas keringanan pajak untuk mempermudah Tiongkok berinvestasi di Indonesia.
12: China juga merupakan negara besar investor di Indonesia. Kalau kita gabungkan dari China, Hong Kong dan Singapura, itu angkanya bisa mencapai sekitar 23 miliar dolar. Indonesia memberikan beberapa fasilitas untuk investasi, antara lain tax holiday yang bisa sebesar 100% daripada investasi, tergantung dari jumlah investasi. Kemudian ada tax allowance, kemudian juga ada investment allowance, dan ada fasilitas mengenai super tax deduction.
6: Sebelumnya, melalui Indonesia-China Partnership Forum yang digelar di Jakarta pada Kamis pagi, puluhan perusahaan asal Tiongkok dipertemukan dengan mitra Indonesia untuk menjajaki peluang investasi di sektor-sektor strategis. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun menyebut, forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok.
13: Ya, saya kira setiap calon investor ingin bahwa dia datang ke suatu lingkungan yang punya environment atau conducive environment untuk mereka berinvestasi, jadi misalnya di bidang regulasi dan lain-lain. Nah, saya lihat perkembangan paling tidak 8 tahun terakhir ini selama saya bertugas di Tiongkok, kebijakan-kebijakan investasi kita semakin membaik. Kalau tidak, angka-angka dari Tiongkok kan nggak meningkat. Ini angkanya kan meningkat terus. Saya waktu masuk sana, investasi dari Tiongkok hanya 1,2 miliar US dollar. Dan dari Hong Kong juga. Nah, tahun lalu, angka dari Tiongkok dan Hong Kong itu sudah 20 miliar US dollar. Itu dalam kurun waktu 8 tahun.
6: Hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok juga terus menguat. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, nilai perdagangan kedua negara mencapai sekitar 101 miliar dolar Amerika Serikat dengan Indonesia mencatat surplus perdagangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, sinergi antar institusi keamanan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas ibu kota. Kapolda Metro Jaya bersama Panglima Kodam Jaya menyambangi Markas Komando Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan soliditas TNI Polri dalam menjaga keamanan Jakarta dan keutuhan NKRI. Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Legend TNI Dedi Suryadi bersilaturahmi dengan Panglima Komando Pasukan Khusus Letjen TNI John Afriandi di Markas Komando Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Jumat siang. Pertemuan ini menjadi ajang memperkuat komunikasi, koordinasi, dan soliditas antara Polda Metro Jaya Kodam Jaya dan Kopassus dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan di ibu kota. Menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara. Sementara Pangdam Jaya antar satuan menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di Jakarta,

0: Prima Kopassus menegaskan kesiapan Kopassus untuk memberikan dukungan sesuai tugas, kewenangan, dan perintah pimpinan.
1: Siap.
0: Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa saat Zionis Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan salat. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiga ya. Terus berikutnya
0: kelihatannya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru,
4: mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sekuat apapun dunia ini berdiri, semua akan luluh pada hari kiamat.
6: Jadi kata Qari'ah itu hari di mana dibolak-balikkan, dihancurkan dan sangat menakutkan.
4: Saksikan gapai kemuliaan surah Al-Qari'ah ketika gunung beterbangan di hari kiamat. Sabtu 25 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat. Hal ini dilakukan seiring kedatangan rombongan warga Yahudi untuk merayakan hari Tisha B'Av.
7: Sejumlah jemaah Muslim Palestina terpaksa melaksanakan sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Kamis pagi. Pembatasan akses ini dilakukan kepolisian Israel dengan menerapkan aturan usia bagi jemaah Palestina yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Meski awalnya jemaah diizinkan untuk sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, namun kepolisian Israel pada akhirnya membubarkan jemaah yang sedang beribadah di luar area masjid. Berbeda dengan jemaah Muslim yang dibatasi, kelompok warga Yahudi justru diizinkan masuk dalam jumlah besar. Kedatangan mereka bertepatan dengan peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada 23 Juli 2026. Pihak Masjid Al-Aqsa mencatat, lebih dari 3.000 pengunjung Yahudi masuk ke area kompleks masjid sejak pagi hari dengan dikawal kepolisian Israel. Kompleks Al-Aqsa di kota tua Yerusalem merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, sekaligus tempat yang sangat dihormati oleh umat Yahudi.
2: Ketegangan terjadi di jalur pelayaran Laut Merah. Sebuah kapal tanker minyak milik Arab Saudi dilaporkan terbakar usai diserang kelompok milisi Houthi dari Yaman. Otoritas Saudi segera mengamankan seluruh awak kapal. Suasana pelabuhan Islam Jeddah di Arab Saudi terlihat tetap beroperasi di tengah eskalasi ketegangan di Laut Merah pada Kamis. Kelompok Houthi dari Yaman mengaku telah melakukan operasi militer terhadap dua kapal tanker minyak milik Arab Saudi yang dituduh melanggar blokade navigasi kelompok tersebut. Dua kapal tersebut dilaporkan terbakar akibat serangan. Otoritas Saudi memastikan seluruh awak kapal selamat dan segera mengamankan kapal untuk mencegah pencemaran lingkungan laut. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 5 kapal tanker di Laut Merah langsung mengubah haluan pelayaran, dengan 2 di antaranya mengalihkan tujuan ke terusan Suez.
8: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
2: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas hingga merambah kawasan permukiman. Dari data pemantauan kebakaran hutan Uni Eropa, lebih dari 104.000 hektar lahan di Spanyol terbakar sepanjang tahun 2026.

0: kebakaran hutan di Spanyol terus meluas. Dari rekaman yang dirilis unit darurat militer Spanyol, petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan kobaran api yang melahap kawasan permukiman di Pelayos de la Presa, Madrid pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Asap hitam pekat membumbung tinggi sementara api terus mengancam rumah-rumah warga di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Masih dari kawasan sekitar Madrid, kobaran api yang diduga berasal dari sebuah kendaraan yang terbakar di jalan raya dengan cepat menyebar ke kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan San Martín de Valdelesias. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke kawasan permukiman. Otoritas mengirimkan peringatan melalui telepon seluler kepada warga di Jara Cruz dan San Ramon, meminta mereka tetap berada di dalam rumah demi menghindari paparan asap dan potensi bahaya lainnya. Kebakaran hutan yang juga terjadi di wilayah Borgohondo Spanyol masih belum terkendali. Asap tebal terus membumbung tinggi dari kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Di kota Navalueña, helikopter pemadam berulang kali mengambil air dari sungai Alberche untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Avila. Menurut salah satu warga yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, situasi tersebut membuatnya khawatir karena api terus berdekat. Sementara warga lain yang menyebut pemandangan kali ini sebagai yang paling suram dan belum pernah ia alami sebelumnya selama 36 tahun tinggal di kawasan itu.
1: Yo muy desolado, muy destrozado. No me esperaba, llevo 36 años viviendo aquí y nunca había visto eso. Ni me lo esperaba. Pensaba que se iban a hacer con ellos anoche, pero era tarde ya. Y estaba todo muy, muy descontrolado, yo creo.
0: Spanyol dan sejumlah negara di Eropa Selatan saat ini menghadapi kebakaran hutan yang semakin parah. Data layanan pemantauan kebakaran hutan Copernicus milik Uni Eropa mencatat lebih dari 104 ribu hektar lahan terbakar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Sementara di Prancis tercatat sekitar 41 ribu hektar lahan terbakar.
2: Kebakaran hutan besar yang melanda wilayah Prancis Selatan sejak Selasa lalu kini mengakibatkan lebih dari 20 ribu warga dan wisatawan mengungsi. Gelombang panas ekstrim serta kekeringan membuat kobaran api merambat dengan sangat cepat dan mengancam perumahan warga. Petugas pemadam kebakaran di Le Gecaperre, Prancis, bekerja keras menjinakkan kobaran api yang membara pada Kamis malam. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar Teluk Arcachon merupakan destinasi wisata populer, sehingga ribuan pengungsi merupakan wisatawan yang sedang berkunjung. Wali kota setempat menyatakan api merambat jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, sehingga kondisi malam hari terlihat sangat mencekam dengan langit berwarna merah pekat. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api serta mengamankan pemukiman.
3: Bah là, on commence à paniquer un petit peu en vrai. On a passé la journée à pas trop savoir. Et là, maintenant que la nuit est tombée et que c'est vraiment rouge et on sent que c'est juste à côté quoi. Donc
4: ouais. On se dit que c'est le moment de partir quoi.
3: Ouais. Voilà. Donc on va y aller. On le voit aux infos, on entend parler. Mais là, ça arrive maintenant quoi et c'est. Ouais, c'est impressionnant en fait. Ouais. Ah, c'est carrément apocalyptique quoi. Et on se dit que c'est vraiment à la porte quoi, tu vois. C'est.
5: Mais je me sens mal quand je vois ma commune qui est détruite comme ça me fait mal au cœur parce que c'est tellement agréable à vivre. Quand on voit que ça part en fumée, c'est vrai que c'est triste. Mais j'espère qu'avec tous les pompiers qu'on a autour de nous, ils vont nous aider à rétablir la situation et qu'on va pouvoir récupérer notre commune.
2: Kerumunan massa memadati jalanan di New Delhi pada Rabu waktu setempat setelah polisi menggunakan gas air mata dalam aksi unjuk rasa tuntutan reformasi pendidikan. Sementara ratusan migran dan pekerja kemanusiaan berunjuk rasa pada Kamis di Paris, Prancis, memprotes kekurangan tempat tinggal.
6: Ribuan demonstran berkumpul di jalan-jalan New Delhi pada Rabu waktu setempat untuk memperjuangkan reformasi pendidikan. Gerakan protes memanas setelah polisi menggunakan gas air mata dan pentungan dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Gerakan dipimpin oleh kelompok pemuda kecoa yang dibuat sebagai tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh Surya Khan, Ketua Mahkamah Agung India yang menyebut sejumlah aktivis dan pemuda pengangguran sebagai kecoa dan parasit masyarakat. Para demonstran meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk bertuliskan "Kami bukan teroris. Kami hanya menuntut akuntabilitas serta dukungan pendidikan, selamatkan negara." Mereka juga mendirikan tenda dan menolak untuk pergi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sementara polisi tetap disiagakan di seluruh area tersebut. Gerakan yang berkembang menjadi kampanye nasional ini didorong oleh kemarahan atas dugaan kebocoran soal ujian dan tuntutan akan akuntabilitas yang lebih besar. Para pengunjuk rasa juga menuntut kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah terjadinya kebocoran soal ujian. Para migran tunawisma dan pekerja kemanusiaan berkumpul di luar pusat darurat Samu Social de Paris pada Kamis waktu setempat untuk menuntut peningkatan pendanaan tempat penampungan dan akses yang lebih baik ke akomodasi darurat bagi mereka yang hidup di jalanan. Beberapa demonstran menggendong anak-anak kecil saat mengikuti unjuk rasa. Mereka juga memegang papan-papan dengan tulisan "Jalanan bukanlah solusi perumahan, krisis akomodasi dan sebagainya."
7: Que les mamans puis les enfants, eux, ils dorment dehors. Hier, ils ont pris deux personnes par là à l'hôpital. Hier, nous encore, ils ont pris deux personnes par là à l'hôpital. On se lave avec l'eau froide. Matin, il fait chaud. Le soir, il fait froid. On dort dehors avec les enfants. Tu vois ma fille, depuis avant-hier, il était malade, il vomit depuis avant-hier. Il doit partir à l'école en septembre. On ne sait pas c'est comment on va faire. On demande à l'État, même si c'est un petit logement.
6: Nathan Luku, juru bicara Utopia 56 yaitu organisasi nirlaba asal Prancis, menyatakan lebih dari 250 orang termasuk 110 anak kecil telah tidur di luar pusat darurat setelah berulang kali ditolak oleh layanan siaga perumahan darurat 115 Prancis. Luku menambahkan jumlah tunawisma meningkat dua kali lipat sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350 ribu orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
2: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus berikutnya
0: selesai. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
5: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
6: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam. Very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with MegaFirst Wellness Package.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Aduh, ayo budaknya. Kumaha ieu budakna euy?
10: Tiga bocah kakak beradik tewas setelah rumah panggung sang nenek dilalap api. Dugaan sementara api bermula dari percikan lilin penerangan darurat yang dinyalakan korban saat pemadaman listrik. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Seorang pejabat pemerintahan di Gayo Lues Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Ironisnya, di saat yang sama, sebagian warganya masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus sejak 8 bulan lalu.
11: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lues Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayo Lues masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
12: Melalui surat ini.
11: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
12: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
11: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
13: Aksi sopir sebuah mobil mewah yang menerobos lampu merah lalu tak terima ditegur satpam petugas MRT di kawasan Bundaran HI belum benar-benar usai. Setelah beredar kabar satpam diminta sujud kepada sang sopir mobil mewah, polisi akan meminta keterangan kedua belah pihak.

0: dimaafkan. Namun kami menyampaikan bahwa atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut permasalahan miskomunikasi sudah selesai. Ia juga memastikan petugas keamanan di Bundaran HI tersebut tak akan dipecat usai cekcok dengan pengendara Alphard.
2: Untuk dijawab, sudah selesai permasalahannya. Ya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukan lah apa miskomunikasinya dari mana, ya? Enggak, saya jamin tidak, oke?
1: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum di Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Atlet golf putri Jesslyn Wijaya yang dilaporkan diculik sejumlah orang pada 13 Juli lalu terdeteksi berada di Bangkok, Thailand. Hal tersebut terungkap dari penyelidikan terbaru polisi di mana Jesslyn terdeteksi melanjutkan perjalanan bersama ibu dan bibinya dari Kuala Lumpur, Malaysia.
4: Jesslyn Wijaya, seorang atlet golf putri dikabarkan diduga diculik sejumlah orang saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran di Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Terkini, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan penculikan atlet golf putri Jesslyn Wijaya. Dari hasil penelusuran perlintasan dan rekaman CCTV, Jesslyn diketahui telah berada di Bangkok, Thailand setelah sebelumnya sempat terdeteksi terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia via Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari rekaman CCTV Bandara Ahmad Yani Semarang, Jesslyn tiba menggunakan 3 kendaraan dan diduga didampingi oleh sang ibu, tante, serta sejumlah pria sampai dengan proses check-in. Namun hanya Jesslyn bersama sang ibu dan tantenya yang melanjutkan penerbangan tersebut.
5: Setelah kita melakukan pengecekan CCTV, kemudian juga kita koordinasi dengan stakeholder terkait, kita temukan lagi fakta terbarunya adalah bahwa dari Semarang ke Malaysia, kemudian dari Malaysia, Jesslyn ini sudah berpindah lagi menuju Bangkok, Thailand dengan nomor penerbangan TG418. Jadi saat ini kita duga yang bersangkutan berada di wilayah Thailand.
4: Hingga saat ini, penyidik masih mengalami kendala karena pihak keluarga Jesslyn belum dapat dihubungi maupun memberikan keterangan resmi terkait kondisi terkini dan duduk perkara sebenarnya yang terjadi di restoran Saung Kita. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tiga bocah kakak beradik tewas setelah rumah panggung sang nenek dilalap api. Dugaan sementara api bermula dari percikan lilin penerangan darurat yang dinyalakan korban saat pemadaman listrik. Suasana kepanikan terdengar saat rumah panggung milik wanita lansia di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Sukabumi, Jawa Barat terbakar hebat. Peristiwa ini bermula dari pemadaman listrik di wilayah tersebut sejak pukul 6 sore. Karena gelap, penghuni rumah menyalakan lilin sebelum tidur. Diduga percikan api dari lilin jadi penyebab kebakaran. Para penghuni yang merupakan 3 bocah kakak beradik dinyatakan tewas. 3 anak tersebut tinggal di rumah sang nenek, sementara orang tuanya bekerja di luar kota. 3 bocah langsung dimakamkan Kamis malam di TPU setempat.
6: Anak pertama menyalakan lilin di ruang tamu karena kondisi lagi mati lampu. Nah, setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Di dalam rumah ini totalnya ada 5, jadi 3 meninggal dunia, yang 2 selamat.
3: Geram tak kunjung ditangkap oleh polisi, sejumlah emak-emak korban penipuan berkedok pinjaman menggerebek terduga pelaku penipuan di sebuah hotel di kalangan Situbondo Kamis siang. Sementara itu sejumlah emak-emak Kamis sore mendatangi Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat guna membuat laporan karena tertipu beli sembako murah di bawah pasaran. Total kerugian yang dialami korban mencapai miliaran rupiah.

0: geram dan emosi lantaran perempuan terduga pelaku pinjaman bodong tak kunjung ditangkap. Sejumlah emak-emak menggerebek perempuan berinisial RM di sebuah hotel di Kapongan, Situbondo, Jawa Timur pada Kamis siang. Emak-emak yang mayoritas merupakan pengemudi ojek online ini menggelandang terduga penipu dari kamar hotel hingga nyaris menghakiminya. Beruntung, polisi segera tiba dan mengamankan pelaku ke Mapolres. Salah satu korban mengaku pelaku menjanjikan pinjaman puluhan juta rupiah. Dengan syarat korban mentransfer uang 1,3 juta rupiah untuk setiap pinjaman 10 juta rupiah. Namun saat uang sudah ditransfer, pinjaman tak kunjung cair.
1: Itu nawarin pinjaman. Katanya itu dia itu punya pinjaman tapi dia gak menerusin gitu. Gak menerusin katanya ada dua sistem, baru sama lanjutkan. Nah yang dia ini sisa satu angsuran. Nah, disuruhnya saya yang neruskan. Nah, itu bilangnya per 10 jutanya itu 1.300.000. Nah, dia nawarin itu ada 30 juta sama 10 juta. Jadi karena saya tergiur, saya mau.
2: Totalnya berapa, Mbak?
1: Awalnya 5.200.000.
2: Jadi semuanya?
1: Semuanya 12.700.000.
3: Kami mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan pinjaman hutang, namun ada persyaratan dari korban diminta untuk menyerahkan sejumlah uang. Kami lakukan pemeriksaan terhadap para korban yang mengalami kerugian dalam kasus ini, dan kemudian untuk melengkapi, mencukupi dua alat bukti, kami akan melakukan pemeriksaan secara intensif.
0: Para korban kesal lantaran sudah berkali-kali membuat laporan namun tak kunjung ditangkap. Kini kasusnya sudah ditangani polisi setempat. Tergiur harga sembako murah, puluhan emak-emak di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Kamis sore, emak-emak ini mendatangi Polres Metro Bekasi, Kota Jawa Barat untuk melaporkan terduga pelaku berinisial NG, warga Pengasinan, Kota Bekasi. Kasus ini bermula ketika terduga pelaku menawarkan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, beras dengan sistem pre-order dan harga yang lebih murah dari pasaran. Namun saat para korban sudah menyetorkan uang dalam jumlah besar, pelaku tidak bisa dihubungi dan kabur dari rumahnya. Salah satu korban mengaku tertipu hingga ratusan juta rupiah.
4: Awalnya saya kan dari April ya, 18 April itu ikut PO. Mulai transfer itu tanggal 10 April gitu. Jadi datang barang itu sekitar tanggal 18-19 April gitu. Lancar itu 6 kali PO. Kemudian pas di bulan Juni tanggal 17 itu PO tanggal 16, 17, 19 dan 22 itu yang tidak datang.
5: Total kerugian yang ibu rasakan?
4: Totalnya saya 208.973.000.
0: Kini kasus dugaan penipuan sembako murah tersebut dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
7: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus beli makna
6: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
8: Untung ada Ultra Flu reda, lega rasanya.
9: Dengan kemasan baru.

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan kantor sekretariat bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI di Jakarta Selatan Jumat ini. Dalam kesempatan itu, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus mengawal perjuangan hak dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Kapolri menyampaikan kehadiran sekretariat bersama ini menjadi langkah untuk menyatukan perjuangan berbagai konfederasi buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan para buruh. Kapolri juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan buruh dalam menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif, serta mendukung program pemerintah mulai dari hilirisasi industri hingga pembukaan lapangan kerja. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Kapolri mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk buruh, untuk tetap bersatu demi menjaga pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
1: Perjuangan dari teman-teman buruh adalah menjadi bagian untuk memperjuangkan apa yang menjadi program Bapak Presiden, khususnya terkait dengan hilirisasi, khususnya terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan, dan tentunya bagaimana menciptakan Indonesia yang memiliki daya saing dengan negara-negara lain.
0: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono di Keraton Kilen Yogyakarta. Pertemuan ini membahas isu terkait penurunan kepercayaan publik di Yogyakarta.
2: Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa GNB seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, Eri Riana Harja Pamekas, Lukman Hakim Saifuddin, Laude M. Syarif hingga Pendeta Gomar Gultom kembali melanjutkan rangkaian silaturahmi kebangsaannya dengan menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen Yogyakarta Kamis siang. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya GNB menghimpun pandangan para tokoh bangsa mengenai berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia. Sebelum bertemu Sultan, rombongan juga telah berdialog dengan sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan ini, mereka berdiskusi mengenai kondisi kebangsaan terkini. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dibahas secara mendalam, termasuk diantaranya menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
3: Penegakan hukum yang dinilai rendah, itulah yang lalu kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik karena penegakan hukum yang tidak konsisten. Dan yang kedua adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin Abdullah, yaitu akuntabilitas publik. Jadi pertanggungjawaban para penyelenggara negara itu jangan hanya bersifat administratif semata, gitu ya, sebagaimana tata kelola pemerintahan kita.
2: Sementara itu, salah satu penggagas GNB Alisa Wahid menilai, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipicu oleh berbagai persoalan yang saling berkaitan. Mulai dari kebijakan yang dinilai belum berpihak pada tata kelola pemerintahan yang baik, hingga keterlibatan aparat pertahanan dan keamanan di ruang-ruang sipil.
4: Lalu kemudian kebijakan otonomi daerah, pusat daerah juga ternyata belum optimal, itu tadi dibicarakan. Lalu yang paling penting adalah soal ketidakpercayaan itu dibangun karena sistemnya yang masih, penegakan hukum yang masih belum bisa diandalkan. Gitu. Jadi kasus korupsinya jadi banyak. Lalu pengaruh politik, partai politik itu menjadi sangat kuat begitu. Itu dan juga militerisme yang menguat masuknya apa namanya aparat pertahanan dan keamanan itu ke dalam ruang-ruang sipil itu juga termasuk hal-hal yang membuat kemudian rakyat ini jadi kehilangan kepercayaan itu karena ini sebetulnya jadinya bagaimana sih gitu, itulah gampangnya gitu.
2: Gerakan Nurani Bangsa menjadi organisasi yang digagas para tokoh lintas agama dan lintas pemikiran, tidak bergerak dalam ranah politik praktis. Mereka berharap seluruh elemen bangsa kembali memperkuat nilai-nilai kebangsaan, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan penegakan hukum yang konsisten. Tim Liputan CNN Indonesia, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Partai Kebangkitan Bangsa menggelar acara peringatan Hari Lahir atau Harlah ke-28 di JCC Senayan, Jakarta pada Kamis malam. Seluruh kader PKB menggunakan kaos bertulisan Prabowonomics yang memiliki arti dukungan penuh PKB kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Puncak Harlah Partai Kebangkitan Bangsa ke-28 dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan sejumlah jajaran petinggi partai politik, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan para perwakilan partai. Dalam perayaan puncak Hari Lahir PKB, seluruh kader serentak menggunakan kaos berwarna putih dengan bertuliskan Prabowonomics. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh Presiden Prabowo. Presiden mengaku terharu atas dukungan PKB kepada pemerintahannya serta menyambut dengan kaos Prabowonomics.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga merasa terharu, saudara, memakai kaos Prabowonomics. Saudara pakai nama saya di situ. Ketegasan perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan saya cita pendiri bangsa. Keyakinan saya terus 1945. Keyakinan saya terhadap Undang-Undang Dasar Negara kita, terutama kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar kita, itu keyakinan saya.
2: Prabowo mengatakan di era kepemimpinannya tidak ada gagasan baru dalam prinsip ekonomi yang diistilahkan Prabowonomics. Menurutnya, prinsip ekonomi itu mengadopsi yang sesuai dengan konstitusi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkap alasan partainya mengusung tema Prabowonomics. Menurutnya, tema terinspirasi dari semangat Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal arah baru ekonomi nasional.
6: Para kiai, para ulama, kami sering mendengar Bapak Presiden menyampaikan, sebelum tidur ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bangun tidur ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini sama dengan harapan dan komitmen PKB bahwa tujuan utama kita bernegara tidak lain adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat untuk bisa terwujud kesejahteraan secepat-cepatnya.
2: Caimin menilai tema tersebut merupakan rasa syukur sekaligus komitmen PKB untuk terus mendukung arah baru pembangunan ekonomi nasional agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Timnas Indonesia dipastikan siap berlaga di ajang Piala AFF 2026 setelah melakukan pemusatan pelatihan lebih dari 2 minggu di Pulau Dewata. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sekuat apapun dunia ini berdiri, semua akan luluh pada hari kiamat.
3: Jadi kata Qari'ah itu hari di mana dibolak-balikkan, dihancurkan dan sangat menakutkan.
1: Saksikan gapai kemuliaan surah Al-Qari'ah ketika gunung berterbangan di hari kiamat. Sabtu 25 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Tim Nasional Sepak Bola Putri Indonesia meraih juara Piala AFF 2026 di Malaysia. Di final, tim asuhan Satoru Mochizuki itu mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0. Timnas sepak bola putri Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta Kamis malam. Setibanya di tanah air, pasukan timnas Sri Kandi sepak bola disambut langsung oleh sejumlah pengurus PSSI. Kapten timnas putri Indonesia Safira Ika menyampaikan timnya terus berkembang di setiap pertandingan hingga akhirnya berhasil back-to-back juara AFF Women's Cup. Keberhasilan menjuarai AFF Women's Cup 2026, Timnas Putri Indonesia secara otomatis berhasil memastikan tiket untuk berlaga di AFF Women's Championship 2027.
7: Menurut saya emang teman-teman saya ini spesialis di ini ya, di final ya, pertandingan final. Setiap final kita selalu bikin gol banyak ya. Mungkin itu memang motivasi kita di final, mungkin emang cukup lebih bagus daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya sih. Yang pasti pertandingan turnamen ini bakal menjadi motivasi buat kita untuk menjadi membakar semangat kita agar terus menjadi lebih baik.

0: Timnas Indonesia dipastikan siaf berlaga di ajang Piala AFF 2026 setelah melakukan pemusatan pelatihan lebih dari 2 minggu di Pulau Dewata. Jumlah pemain yang mengikuti pemusatan pelatihan pun dikerucutkan dari 50 menjadi 26 pemain.
1: Dua hari menjelang berakhirnya training camp skuad Garuda di Bali United Training Center Gianyar Bali, pelatih John Herdman menyatakan kesiapan timnas untuk berlaga di Piala AFF 2026 pada Juli ini. Dalam laga uji coba melawan Bali United Selasa lalu, timnas berhasil menang 3-0 yang juga menjadi pertandingan penutupan pemusatan pelatihan.
2: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start to come out against good opposition. I mean, our goal is to qualify for the World Cup. Our next goal is to really compete at AFC, so AFF provides us with the opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
1: Dari 50 pemain yang dipanggil dalam 2 gelombang untuk training camp di Bali ini menjelang akhir pelatihan, dikerucutkan menjadi sejumlah pemain yang kemungkinan akan dibawa untuk berlaga.
2: It's a 26-man squad that we'll be carrying through. Every game we have to name 23, but I'm happy to keep 26 players on my roster.
1: Bagi para pemain sendiri, menjalani 20 hari pelatihan di Bali, sudah terbentuk kecocokan dan koneksi emosional, serta kekompakan di antara mereka.
3: What I can say is based on the last game and also in the last 2 weeks, as you said, there is a chemistry, there is a connection with all the players, with the idea that coach wants to teach us and to show us that what is our strength.
1: Timnas Garuda dijadwalkan akan meninggalkan Bali pada tanggal 25 Juli mendatang dan akan menjalani laga perdana menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada Senin 27 Juli. Kartika Widowati, Gianyar Bali.
0: Ke ajang lainnya, sejumlah pebalap rally Indonesia optimistis kembali mencetak prestasi di ajang internasional Asia Cross Country Rally 2026 di Thailand Agustus mendatang. Nama-nama langganan podium di ajang rally Dakarnya Asia seperti Memen Haryanto, TB Adi, dan Rudy Poa telah melakukan persiapan matang. Berikut ulasannya.

Saya Memen Haryanto, peneliti dari Indonesia yang insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally ke-31 tahun di Thailand. Awalnya adalah adventure offroad dulu dari tahun awal tahun 2000-an gitu ya, dengan beberapa teman-teman. Kemudian tahun 2011 itu saya mulai terjun ke dunia kompetisi dan saya mulai dengan speed offroad. Pertama kali pakai Suzuki CG7 waktu itu. Sampai dengan tahun 2016 saya menekuni speed offroad, tergabung di beberapa tim-tim yang ada di event-event itu. Dan tahun 2017 adalah tahun pertama saya memulai karir saya di Asia Cross Country Rally, atau yang kita lebih sebut mungkin Rally Raid ya. Pada tahun ke-8 saya, 2017 saya pertama kali pakai Isuzu D-Max zaman dulu, punyanya sponsor. Kemudian 2018 saya pakai GT Roke. 2019 saya bangun satu tubular untuk ikut. 2022 pakai Jeep Cherokee lagi. 2023 sampai dengan sekarang saya memutuskan pakai Toyota Hilux. Tahun ini infonya lintasannya cukup lumayan berat untuk semua peserta. Ada gravel yang cukup lumayan serius, mungkin banyak berbatuan, main di seputaran perbukitan. Kemudian ada satu daerah yang emang daerah rawa ya, itu emang potensi

0: mundurnya waktu peserta finish itu cukup lumayan tinggi. Jadi kalau dikasih waktu panjang, dikasih SS dengan kilometer panjang, berisiko mungkin tidak bisa tepat waktu untuk mencapai garis finish. XCR ini bukan ngomong soal kencengnya mesin, tapi soal durability suspensi yang harus mampu bertahan selama kurang lebih 2000 kilo selama 6 hari. 2023 saya juara 1 di T1G, atau 2025 saya juara juga di T1G. Sementara di tahun 2024 saya hanya juara 5, buat saya semuanya itu adalah juara buat saya. Tahun ini pastinya saya akan berusaha memberikan yang terbaik, dan yang terpenting saya bisa membawa nama baik Indonesia di event internasional. Saya akan menjaga nama dan mukanya Indonesia, termasuk juga dengan para sponsor yang nempel di mobil saya.
1: Memen Haryanto bukan satu-satunya perally Indonesia yang akan berlaga di AXCR 2026 alias Rally Dakarnya Asia. Di tempat ini, kita akan bertemu dengan perally Indonesia lainnya. Ada siapa aja?
2: Halo, saya Tebi Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia.
3: Saya Rudy Poa sebagai kapten tim dari Indonesia Cross Country Rally Team, dan saya juga sebagai pembalap motornya.
1: Selain itu, ada duo Sri Kandi Rally Indonesia, Lodi Natasa dan juga Sasti Lasmana, serta Irma Ferdiana yang turun di kelas moto. Dan Indonesia total mengirimkan 4 mobil dan 5 motor untuk AXCR 2026. Lantas apa ya target mereka?
2: Jadi memang prestasi terbaik saya di AXCR itu pernah juara 2 overall. Jadi itu jadi sebuah acuan yang harus saya dapetin lagi, bahkan kalau bisa lebih baik lagi, yaitu juara 1.
3: Ini saya lebih optimistik karena rutenya itu diperpendek, yang otomatis bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih menantang dan lebih sulit. Nah, dengan background saya yang lebih sering di hard enduro atau di extreme enduro, kemungkinan akan ini menjadi advantage atau kelebihan untuk saya.
1: Jika tim Rally Indonesia bisa mengibarkan merah putih di Thailand pada Agustus nanti, bukan hanya sekedar menambah daftar panjang prestasi, tetapi sekaligus juga mengharumkan nama bangsa bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Tangerang, Banten.
4: Bagi penghobi olahraga, tentu sudah tidak asing dengan sport massage. Nah, ada anggapan salah satu indikator sport massage yang baik adalah jika objek yang dipijat terasa sakit. Namun, benarkah anggapan itu? Informasinya di segmen Emang Iya berikut ini.
5: Wih, abis sport massage, badan lu sakit-sakit nggak? Sampai teriak-teriak?
6: Kagak. Malah tadi gue enak-enak aja nyari stimulan malah.
5: Ah, kurang sip itu. Kalau sport massage yang bener, dipijitnya pasti sakit.
6: Hah? Sport massage yang bener sampai sakit-sakit? Emang iya?
7: Yang saya tahu yang biasa teriak-teriak itu kalau orang demo. Tapi kalau bicara sport massage tergantung kondisinya. Kalau misalnya emang pas lagi di massage ketemu tuh, misalnya ada otot yang meringkel, otot yang tegang, otot yang kenceng, dan dia dalam tuh. Kan yang namanya otot kan ada lapisan-lapisannya. Terkadang yang namanya otot yang kenceng itu dia ngumpet di dalam. Nah, makanya tuh kadang tuh bener-bener sampai diteken, kadang orang pakai sikut, kadang disikut The Rock, Smackdown tuh. Sampai dalam banget. Nah, tapi kalau misalnya emang orangnya aman-aman aja, mungkin memang atlet yang kondisi fisiknya oke, recovery-nya bagus, mungkin nggak perlu sampai sedalam itu. Jadi ya cukup dengan dielus-elus tipis gitu kan. Bahkan kadang orang yang tidur juga bisa aja. Gitu. Apalagi pas begadang 2 hari ya kan, tidur itu pasti. Jadi tergantung kondisi orangnya, bagaimana kondisi ototnya, sama dia mau tanding apa enggak, mau race apa enggak. Karena nggak mungkin orang mau race besok, disikat sampai teriak-teriak, yang ada besok batal lari.
6: Masa situ nggak harus selalu sakit, tergantung dari kondisi tubuh kita, kondisi gimana otot-otot kita, banyak faktornya, jangan salah lagi ya.
5: Oke
6: dong, sampai jumpa di episode Emang Iya. selanjutnya.
4: Sekarang ke dunia hiburan, layar bioskop tanah air akan kembali diramaikan dua film Indonesia dengan warna cerita yang berbeda. Film Operasi Pesta Copet hadir membawa aksi penuh ketegangan di tengah festival musik. Sementara Ayah Aku Mau Cerita menawarkan drama keluarga yang menguras emosi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
8: Orang-orang kayak kita tuh udah kagak ada harapan. Kagak kerja.
9: Rumah Produksi Imajinari kembali merilis official trailer kedua untuk film bertajuk Operasi Pesta Copet. Trailer tersebut memperlihatkan aksi pacopet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Film ini mengikuti kisah Ijal, Adut, Tia, dan Melody. Mereka mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan.
10: Ya tapi ini tuh resiko gede banget.
11: Paham gue ini mah beresiko, Ti. Ya, kalau gue mau gue ambil.
9: Tak hanya menyuguhkan adegan pencopetan yang menegangkan, trailer juga menampilkan dinamika persahabatan keempat tokonya. Di balik aksi kriminal tersebut, film ini menyoroti tekanan ekonomi yang mendorong orang mengambil jalan pintas demi bertahan hidup. Film Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop pada 27 Agustus mendatang.
12: Kamu kenal anak ini?
13: Kamu Aisyah kan? Cantik.
9: Rumah Produksi Falcon Pictures kembali menghadirkan film drama keluarga terbaru bertajuk Ayah Aku Mau Cerita. Film garapan sutradara Daniel Rifki ini dibintangi Vino Gebastian dan Masha Timothy sebagai pemeran utama, serta didukung deretan aktor dan aktris seperti Niken Anjani, Siva Magnolia, hingga Gunawan Sudrajat.
14: Indra pernah datang ke sini untuk ketemu kamu di tanggal 8 Agustus. Terakhir kali terlihat, dia di daerah sini naik mobil sedan merah.
9: Dalam trailer, film ini mengisahkan Andi Budiman, seorang ayah yang menjalani kehidupan sederhana bersama keluarganya di Desa Banaran. Ketenangan mereka mendadak hancur ketika putri remajanya menjadi korban pelecehan. Menariknya, film ini merupakan adaptasi resmi dari film thriller India, Drishyam, yang pertama kali dirilis pada 2013. Meski mengusung cerita yang terinspirasi dari film tersebut, versi Indonesia hadir dengan pendekatan yang disesuaikan dengan budaya lokal, sehingga diharapkan mampu memberikan pengalaman baru bagi penonton tanah air. Ayah Aku Mau Cerita sudah dijadwalkan tayang di bioskop pada 20 Agustus mendatang.
12: Ada yang boleh mengakui apapun.

0: Kasus viral mobil mewah yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta akhirnya berakhir damai. Petugas keamanan dan sopir mobil mewah sepakat saling memaafkan.
1: Orang aja.
0: Beragam kisah pilu dan heroik diungkap korban KM Salsa yang selamat. Di antaranya seorang suami yang nekat menyelam demi mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri. Bagi Anda yang sering menumpang kereta api, jangan khawatir jika barang Anda ketinggalan. Karena ada layanan Lost and Found. Dan Sisi Kota kali ini akan mengangkat bagaimana proses pelaporan barang hilang di kereta hingga ditemukan. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Mobil mewah yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat viral di media sosial. Usai sang sopir tidak terima ditegur petugas keamanan. Sementara di Surabaya, sejumlah orang terluka saat muatan baja dari sebuah truk kontainer terlepas usai tali pengikatnya putus.
2: Sebuah truk kontainer angkutan baja mengalami kecelakaan di Jalan Simo Kalangan Surabaya pada Kamis siang. Peristiwa ini bermula saat truk bergerak dari Tanjung Sari menuju ke Banyu Urip. Namun saat melintasi jalanan Simo Kalangan yang menikung, tali pengunci muatan baja terputus. Hal ini langsung membuat sopir kehilangan kontrol hingga truk terjadi.

0: guling. Akibat insiden ini, sopir dan satu orang penumpang perempuan mengalami luka-luka di bagian dahi terkena serpihan kaca. Kedua korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat.
1: Jadi peristiwa ini bermula dari sebuah kontainer yang muatan baja ukuran panjang 4,5 meter dari arah Tanjung Sari menuju ke arah Banyurep sampai di Jalan Simokoman, jalannya menikung, tali pengunci mengalami putus sehingga sopir kehilangan kendali.
0: Tidak ada korban jiwa maupun korban lain dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas sempat macet sehingga dilakukan rekayasa kontraflow oleh petugas dari Polsek Sukomanunggal. Sementara di Jakarta, rekaman CCTV merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas security proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu cekcok dengan petugas security dan membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman kejadian tersebut diunggah ke media sosial hingga viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu pada Kamis sore menyebut kedua belah pihak datang ke Pospol Tamrin untuk dimediasi di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf. Brayel membantah adanya aksi kekerasan yang dialami oleh petugas security saat proses mediasi. Pihak Polsek Menteng juga membuka pintu bagi kedua belah pihak jika ingin membuat laporan resmi apabila masih merasa dirugikan.
2: Jadi pada saat proses mediasi tidak ada kekerasan atau pemukulan, tidak ada. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan bagaimana prosesnya pada saat itu seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada.
3: Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak, Pak?
2: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke kedua belah pihak.
0: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dilanda kemarau hebat selama 2 bulan, puluhan mama desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa antre sejak subuh untuk menimba air kubangan yang kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi yang sama juga dirasakan warga di Tangerang, Banten. Krisis air bersih sejak bulan Mei membuat warga saling sikut demi mendapatkan air bantuan.
0: Dengan membawa galon bekas air mineral dan tong besar, sejumlah warga Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten mendatangi truk bantuan air bersih pada Kamis sore. Mereka rela antre bahkan berebut akibat sulitnya mendapatkan air bersih yang disalurkan oleh PMI Kabupaten Tangerang. Meski sempat terlibat saling ribut, penyaluran 10.000 liter air bersih di permukiman warga yang terdampak kekeringan cukup parah ini berjalan lancar. Warga menyebut sudah hampir 3 bulan terakhir sumur bor dan sumur timba di rumah dan permukiman mengering. Untuk memenuhi kebutuhan air untuk memasak dan konsumsi, warga harus membayar sebesar Rp25.000 untuk 6 jerigen berisi 10 liter air.
5: Nah, sering sih kalau udah kemarau panjang itu udah susah gitu air keluarnya. Jadi kemarin juga sempat ngebor lagi gitu biar lebih dalam lagi, biar airnya keluar lagi. Gitu.
6: Jadi sempat rebutan air gitu?
5: Iya, sempat rebutan air ya.
0: Kepala Markas PMI Kabupaten Tangerang, Hadi Fauzi, mengatakan kekeringan imbas kemarau kini meluas menjadi 8 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. PMI mengaku harus bekerja ekstra untuk menyuplai air bersih ke sejumlah permukiman yang terdampak kekeringan.
7: Belum ada air, kering, airnya kecil.
0: Kekeringan akibat kemarau juga dirasakan oleh warga desa Barengkok, Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Setiap hari warga bahkan terpaksa antre air keruh demi memenuhi kebutuhan air setiap hari. Hal ini terjadi karena sumur warga kering sejak bulan Mei lalu. Air kotor yang ditimba ini digunakan warga untuk mandi, mencuci pakaian dan perabot, sementara untuk kebutuhan masak dan minum warga terpaksa membeli air galon. Tak hanya kesulitan air bersih, kemarau hebat juga mengakibatkan sawah di sejumlah RW mengalami gagal panen. Pihak desa mencatat sebanyak 9.000 jiwa di 6 RW mengalami krisis air bersih. Kondisi ini diperparah karena sawah desa tak memiliki jaringan irigasi hingga mengandalkan air hujan sebagai sumber pasokan air.
8: Ke sini dari jam 4 pagi sampai? Udah bangun. Ya berhenti-berhenti kalau udah penuh di rumah. Baru berhenti ngambil air.
9: Terus buat apa? Ya. Buat apa aja di sini?
8: Buat cuci piring, buat cuci baju, apa aja buat keperluan di rumah.
10: Buat mandi.
8: Ya buat mandi.
0: Warga berharap Pemda Kabupaten Bogor segera menyalurkan bantuan air bersih dan memberikan solusi jangka panjang agar krisis air bersih tak berulang setiap musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, sejumlah mama mendatangi Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat untuk membuat laporan penipuan pembelian bahan pokok. Mereka sudah membayar hingga jutaan rupiah, namun pelaku yang menjual bahan pokok ini kabur. Lebih dari 40 mama mendatangi Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat Kamis sore untuk melaporkan kasus penipuan penjualan bahan pokok murah. Kasus bermula ketika terduga pelaku menawarkan beragam kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, beras dan lainnya dengan harga lebih murah dari pasaran. Para mama ini pun melakukan transfer uang pembayaran mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Namun setelah uang disetor, terduga pelaku yang merupakan pasangan suami istri kabur dari tempat tinggal mereka. Korban yang tidak berhasil menemukan keduanya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Total kerugian yang dialami para korban mencapai miliaran rupiah. Informasi berikutnya, petugas gabungan Badan Karantina Penyelenggara Produk Halal dan Kementan memusnahkan ratusan ton bahan baku pakan unggas berupa tepung ekstrak daging dan tulang asal Brazil. Sebanyak 312 ton tepung ekstrak daging dan tulang asal Brazil dimusnahkan petugas gabungan Badan Karantina Penyelenggara Produk Halal dan Kementerian Pertanian di tempat pengolahan limbah PPLI Bogor, Jawa Barat pada Rabu. Tepung ekstrak daging dan tulang ini terpaksa dimusnahkan lantaran menyalahi peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pertanian yang melarang pakan impor mengandung babi. Bahan sitaan dicampur dengan semen, diaduk menggunakan alat berat, lalu ditimbun di dalam tanah. Pemerintah juga memastikan pencabutan izin produsen lantaran diduga melakukan pelanggaran dengan memanipulasi dokumen. Pemerintah juga terus menelusuri sisa bahan baku terlarang ini lantaran diduga sudah beredar di sejumlah kota besar seperti Makassar dan Lampung. Yang ketiga, kami punya informasi kepulangan timnas sepak bola putri Indonesia ke tanah air setelah meraih juara Piala AFF 2026. Timnas sepak bola putri Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam. Pasukan timnas Trikandi sepak bola ini disambut langsung sejumlah pengurus PSSI. Dengan menjuarai AFF Women's Cup 2026, timnas putri Indonesia secara otomatis telah memastikan tiket untuk berlaga di AFF Women's Championship 2027. Pada laga final AFF Women's Cup 2026 yang digelar di Malaysia, timnas sepak bola putri Indonesia berhasil mengalahkan tim Laos dengan skor telak 5-0. Hari ke-9 operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, 14 orang masih belum ditemukan. Sementara itu dua jenazah korban KM Nurul Salsa sudah dapat diidentifikasi dan dipulangkan setelah pemeriksaannya selesai.
11: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada Kamis 23 Juli. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pergerakan arus laut, pencarian difokuskan di wilayah Pulau Sapuka, Pulau Aloang, Pulau Sapinggan, serta pulau-pulau tidak berpenghuni di kawasan Kepulauan Sabalana.
12: Ulangi, jumlah yang sebenarnya setelah kami verifikasi tadi pagi dengan pihak kepolisian itu jumlah korban 76 orang, di mana selamat 58, meninggal dunia 4 orang, dan masih dalam pencarian 14 orang.
11: Perubahan data terjadi karena ditemukan dua nama yang tercatat ganda dalam data penumpang. Selain itu, satu nama yang sebelumnya masuk dalam daftar manifest, tetapi setelah dilakukan pendalaman dipastikan tidak jadi berangkat menggunakan KM Nurul Salsa. Sementara itu, tim DVI Polda Sulawesi Selatan pada Kamis sore berhasil mengidentifikasi dua korban meninggal akibat tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar. Keduanya merupakan perempuan asal Kabupaten Kepulauan Selayar dan langsung dipulangkan ke rumah duka setelah proses identifikasi selesai. Korban pertama yang dapat diidentifikasi adalah Hasriati berusia 44 tahun. Identitas korban dipastikan melalui pencocokan data gigi, data medis, serta properti yang melekat pada jenazah. Sementara korban kedua adalah Bau Intang berusia 50 tahun. Proses identifikasi dilakukan melalui sidik jari dan data medis.
10: Kantung jenazah dengan nomor PM62D01 Selayar cocok dengan nomor AM002 teridentifikasi sebagai Hasriati. Kemudian yang kedua, kantung jenazah dengan nomor PM62D02 Selayar cocok dengan nomor AM001 teridentifikasi sebagai Bau Intang.
11: Hingga kini, tim DVI Polda Sulawesi Selatan telah menerima 16 laporan antemortem dari total 17 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Proses identifikasi terhadap korban lainnya masih terus dilakukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Di balik tragedi tenggelamnya KM Salsa, ada sejumlah kisah pilu dan heroik dari para penumpang yang bertahan berhari-hari di atas air. Mulai dari seorang kakek yang memberikan pelampung kepada sang cucu, sejumlah orang bertahan di atas gabus berhari-hari, hingga seorang suami yang melindungi istrinya dari serangan ikan hiu. Kisah pilu itu kami rangkum dalam laporan khas redaksi berikut ini.
0: Pelampung ini untukmu, cucuku. Belakangan, dalam video yang viral di dunia maya ini, diketahui sosok lansia bernama Umar, 80 tahun, dan cucunya bernama Naura, 13 tahun. Dalam unggahan beberapa akun media sosial disebut, video ini diambil sebelum KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu sore 15 Juli lalu dikirim kepada keluarga mereka. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, salah seorang korban selamat bernama Munawir yang juga kerabat Umar membenarkan tragedi itu. Naas, keduanya baik Naura dan sang kakek belum ditemukan hingga kini. Kisah lain yang viral adalah sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di sebuah hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa, 7 tahun, berada di atas gabus sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, kami pun menemui Diksa di rumah sakit di RSUD KH Hayung pada Selasa 21 Juli. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
13: Sama mama, sama bapak nih.
14: Iya.
13: Tapi ya itulah kalau ajalnya.
14: Jadi gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai kena terpisah memang dari kita atau gimana?
13: Tidak. Itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat, pengumpul bandar.
0: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami oleh Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita, usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya.
13: Itu yang enam kulihat kapal, sama ini yang ketujuh yang ambil kan.
14: Bagaimana cara meminta pertolongan ke nelayan?
13: Pakai cermin.
15: Oh, cermin itu kita kasih goyang-goyang
16: cahaya.
17: Sebagai penanda, sebagai penanda ya.
0: Kisah heroik lainnya juga datang dari pasangan lansia Andi Samad 62 tahun dan istrinya Siti Amang 55 tahun, warga Dusun Parang, Pasimas Sunggu Timur, Kepulauan Selayar. Andi Samad bercerita saat bertahan di atas rakit gabus, sang istri sempat diserang ikan hiu berukuran 1,5 meter. Melihat sang istri berteriak kesakitan, Andi nekat menyelam dan mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri.
18: Pas saya buka mata, pas saya lihat itu hiu, ikan hiu itu, semacam netis, dua ekor. Besar itu kan, ya. Tapi satu seperti ini barangkali, panjangnya, tapi besarnya saya tidak tahu, tapi panjangnya mungkin barangkali. Itu, alhamdulillah karena bukan itu yang menyentuh dia, seandainya itu putus kakinya istri saya.
0: Usai menjalankan perawatan pada Kamis 23 Juli, Andi Samad dan Siti Amang akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halaman. Meski kondisi Siti Amang berangsur membaik, ia mengaku kaki kirinya yang sempat digigit hiu masih belum dapat difungsikan dengan normal. Namun, keinginannya untuk segera kembali ke kampung halaman menjadi penyemangat terbesar baginya. Hingga Kamis siang 23 Juli, 4 jenazah penumpang KM Salsa telah ditemukan, sementara 15 orang masih hilang. Sebelumnya, sebanyak 58 penumpang berhasil diselamatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bagi Anda yang sering menumpang kereta api, jangan khawatir jika barang Anda ketinggalan karena ada layanan Lost and Found. Sesaat lagi, Sisi Kota akan menghadirkan bagaimana proses pelaporan barang hilang di kereta hingga ditemukan. Redaksi segera kembali.

0: Sekuat apapun dunia ini berdiri, semua akan luluh pada hari kiamat.
1: Jadi kata Qari'ah itu hari di mana dibolak-balikkan, dihancurkan dan sangat menakutkan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Surah Al-Qari'ah ketika gunung beterbangan di hari kiamat. Sabtu 25 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Salah satu layanan yang diberikan oleh PT KAI bagi para penumpang kereta api adalah layanan Lost and Found. Melalui layanan ini, petugas kereta api akan menyimpan serta berupaya mengembalikan barang-barang yang tertinggal dan ditemukan, baik di kawasan stasiun maupun di dalam rangkaian kereta api.

0: setelah menempuh perjalanan dari Jakarta, akhirnya saya tiba di Bandung ini ya. Wah, saya udah siap banget kulineran, jalan-jalan di Paris Van Java. Tapi bentar-bentar, ini ringan banget. Kayaknya tadi saya bawa tas deh. Wah, kayaknya ketinggalan nih tasnya. Bentar-bentar. Ini tadi saya cek juga udah nggak ada orang. Kita coba konfirmasi ke petugas kali ya. Ditelepon 121 untuk konfirmasi. Bentar-bentar. Oke. Halo, Pak. Kayaknya saya ketinggalan barang di kereta. Bisa dibantu, Pak? Oke, berarti saya tinggal langsung datang aja ke kantor untuk konfirmasi barangnya ya, Pak ya? Oke, siap. Terima kasih ya, Pak ya. Oke, saya langsung ke sana sekarang, Pak. Sudah dikonfirmasi, kita langsung ke sana untuk konfirmasi barang yang tertinggal. Yuk!
1: Kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat, terutama untuk perjalanan antar kota dan lintas provinsi. Ketika

0: apa, bahkan harus diidentifikasi tasnya dan sebagainya, isinya apa, warnanya apa, semuanya saya sebutkan karena kan memang itu punya saya. Pak, tasnya sudah ditemukan, sudah diamankan di stasiun akhir Gubeng. Nah, nanti akan kami kirimkan kepada Bapak di stasiun Bapak tadi turun menggunakan kereta yang menuju perjalanan melewati sana.
1: Sesuai prosedur PT Kereta Api Indonesia, setiap rangkaian kereta yang tiba di stasiun akhir diperiksa oleh petugas. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada barang milik penumpang yang tertinggal. Pemeriksaan dilakukan mulai dari rak bagasi atas, sela-sela kursi penumpang, area lantai, hingga bagian lain di dalam gerbong yang terpotensi menjadi tempat tertinggalnya barang milik penumpang.
2: Ini kita masih proses pencarian barang, barangkali ada yang tertinggal, tapi dari 7 gerbong ya Kang ya? Dari 7 gerbong tadi kita sudah masuk ke gerbong kedua, sejauh ini tidak ada yang tertinggal. Ini artinya para penumpang sudah sadar betul terkait dengan barang bawaannya. Tapi kita nggak tahu nih di belakang apakah ada yang tertinggal atau tidak. Makanya saya masih mau menyusuri dari gerbong 3, 4, 5, dan terakhir nanti di 7. Yuk kita coba cek-cek lagi.
1: Barang-barang penumpang yang tertinggal di kereta diamankan petugas dan dibawa ke kantor layanan Lost and Found. Barang-barang milik penumpang kereta yang tertinggal ini memenuhi etalase lemari. Mulai dari makanan, botol minum, bantal, hingga alat elektronik milik penumpang, semua dicatat dan disimpan rapi oleh petugas. Di semester pertama 2026 tercatat ada setidaknya 1.500 barang milik penumpang yang tertinggal dan diamankan di stasiun Bandung. Jumlah ini diperkirakan setara dengan nominal 900 juta rupiah. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo menyebut, semua barang yang ditemukan akan didata dan disimpan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.
3: Kalau barang itu adalah barang bahan makanan, yang makanan basah itu kami akan simpan 1x24 jam. Kemudian kalau itu bahan makanan kering, seperti kue-kue kering dan lain, itu kami simpan 7x24 jam. Sementara untuk barang-barang harian seperti kaos, baju, itu akan kami simpan selama 1 bulan. Nah, kemudian untuk barang-barang berharga akan kami simpan selama 3 bulan. Nah, jadi tentunya barang-barang yang nantinya tidak diambil oleh pemiliknya akan kami serahkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan. Seperti barang-barang harian nih, ada kaos, jaket, dan lain sebagainya, akan kami serahkan nanti kepada yayasan sosial. Sementara bahan makanan tentunya akan kami musnahkan, seperti itu.
1: Jika barang mereka tertinggal, penumpang bisa menghubungi call center di nomor 121 atau melapor langsung pada petugas stasiun dengan membawa barang bukti seperti kartu identitas dan tiket yang digunakan. Ketika pengambilan, petugas akan mengonfirmasi beberapa hal kepada penumpang sebelum akhirnya barang milik penumpang ini diberikan. Meski lokasi barang yang ditemukan tidak sesuai dengan lokasi tempat penumpang melapor, barang akan tetap sampai ke tangan pemilik melalui layanan Lost and Found PT KAI ini.
4: Tapi saya sangat mendukung kalau memang PT KAI menyediakan layanan seperti itu. Karena di samping servis ke pelanggan, juga mungkin kita tidak tahu ya barang yang dibawa penumpang itu sangat berharga.
5: Menurut aku itu sangat membantu sekali. Jujur aku pernah kehilangan waktu itu di kereta bandara. Aku kehilangan keychain yang itu tuh harganya lumayan lah, harganya lumayan mahal, keychain boneka gitu, harganya lumayan. Terus aku tuh telusuri nggak ketemu, terus akhirnya aku ternyata pas aku nyari-nyari tuh ditanyain sama petugas KAI, prosedur mereka tuh bagus banget dan responsif. Buktinya aku lagi nyari-nyari dan aku belum minta tolong, mereka udah nanyain gitu.
6: Warga tuh terbantu banget sama Lost and Found-nya KAI, pelayanan mereka bagus banget.
1: Meski barang yang ditemukan bisa kembali ke tangan pemilik, PT KAI tetap mengimbau agar penumpang selalu menjaga barang bawaan mereka, karena hal ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing penumpang. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
7: Tidak hanya manusia yang kegerahan karena musim panas. Di Amerika Serikat, kipas angin raksasa dipasang di peternakan demi menjaga kesehatan sapi dan produksi susu tetap stabil. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Redaksi segera kembali.

0: Mas. Sementara di New York, ulang tahun dua anjing terapi yang ketiga dirayakan di sebuah rumah sakit anak. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.
1: Di tengah gelombang panas dan musim panas di Iowa, Amerika Serikat, sebuah peternakan sapi perah menggunakan sistem pendingin khusus untuk menjaga kesehatan ternak dan produksi susu tetap stabil. Peternakan Cinnamon Ridge memasang deretan kipas berkecepatan tinggi, semprotan kabut air, lantai pasir, hingga dinding pendingin agar suhu kandang yang berisi sapi perah tetap nyaman. Langkah ini dilakukan karena sapi lebih sulit melepaskan panas tubuh dibandingkan manusia, sehingga cuaca ekstrim dapat menurunkan nafsu makan dan berdampak pada hasil produksi susu. Meski membutuhkan biaya tambahan, pemilik peternakan menilai kenyamanan ternak menjadi kunci menjaga kesehatan sekaligus kualitas produksi susu. Di tengah suhu ekstrim yang menembus lebih dari 38 Celcius, teknologi pendingin ini membantu peternakan tetap produktif tanpa mengorbankan kenyamanan hewan. Suasana meriah mewarnai Cohen Children's Medical Center di New York Selasa saat dua anjing terapi bernama Dutton dan Queenie merayakan ulang tahun mereka yang ketiga dengan pesta bertema sirkus. Perayaan diisi dengan lagu selamat ulang tahun, hadiah serta kartu ucapan buatan anak-anak yang menjadi pasien rumah sakit. Dutton dan Queenie memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan prosedur medis. Setiap harinya, kedua anjing ini membantu mengurangi rasa cemas, memberikan kenyamanan, serta membuat pasien anak-anak lebih tenang saat menjalani pengobatan. Kehadiran Dutton dan Queenie bagi banyak keluarga pasien bukan sekedar hewan pendamping, melainkan sahabat yang membawa semangat dan harapan di tengah masa-masa sulit.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Seorang pejabat pemerintahan di Gayo Lues, Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Ironisnya, di saat yang sama, sebagian warganya masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus sejak 8 bulan lalu.
1: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lues, Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayo Lues masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut, aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
2: Melalui surat ini.
1: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
2: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
1: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
0: Aksi sopir sebuah mobil mewah yang menerobos lampu merah lalu tak terima ditegur satpam petugas MRT di kawasan Bundaran HI belum benar-benar usai. Setelah beredar kabar satpam diminta sujud kepada sang sopir mobil mewah, polisi akan meminta keterangan kedua belah pihak.
3: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke kedua belah pihak.
1: Rekaman CCTV ini merekam detik-detik mobil mewah yang nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas security proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas security hingga akhirnya membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Dari unggahan akun security yang kini sudah dihapus, ia mengaku diminta bersujud hingga diancam akan dipecat. Terkait kabar tersebut, pihak Polsek Menteng masih akan meminta keterangan kedua belah pihak. Polisi juga membuka pintu lebar bagi kedua belah pihak jika masih belum merasa puas setelah dimediasi.
3: Dan telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun, kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut permasalahan miskomunikasi sudah selesai. Ia juga memastikan petugas keamanan di Bundaran HI tersebut tak akan dipecat usai cekcok dengan pengendara Alphard.
4: Untuk dijawab, sudah selesai permasalahannya. Ya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukan lah apa miskomunikasinya dari mana, ya? Enggak. Saya jamin tidak. Oke? Okay?
1: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakumdit Lantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, video warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru.
1: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah pasutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
5: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
6: Istrinya sendiri?
5: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
6: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
5: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
1: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
7: Kami juga menindaklanjutinya dengan memanggil pihak keluarga korban. Kami sudah mengklarifikasi kepada mereka dan atas penyampaian mereka kepada kami bahwa guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu kami juga langsung menindaklanjutinya dengan memanggil guru yang bersangkutan. Setelah kami lakukan klarifikasi kepada guru tersebut, guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
1: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, 3 bocah kakak beradik tewas dalam kebakaran rumah. Suasana kepanikan terdengar saat rumah panggung milik wanita lansia di kampung Babakan Bandung, Desa Wangun Reja, Sukabumi, Jawa Barat terbakar hebat. Peristiwa ini bermula dari pemadaman listrik di wilayah tersebut sejak pukul 6 sore. Karena gelap, penghuni rumah menyalakan lilin sebelum tidur. Diduga percikan api dari lilin jadi penyebab kebakaran. Para penghuni yang merupakan 3 bocah kakak beradik dinyatakan tewas. 3 anak tersebut tinggal di rumah sang nenek, sementara orang tuanya bekerja di luar kota. Ketiga bocah langsung dimakamkan Kamis malam di TPU setempat. Berikutnya viral, Sungai Kekeringan jadi tempat wisata dadakan. Musim kemarau membawa pemandangan tak biasa di aliran sungai di wilayah Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dilihat di beberapa akun media sosial, sungai yang kekeringan ini ramai dikunjungi dan berubah jadi tempat wisata dadakan. Surutnya air sungai juga membawa berkah bagi sebagian nelayan setempat karena membuat ikan-ikan di sungai menjadi lebih mudah ditangkap. Di sisi lain, kondisi air sungai yang surut berpotensi mengganggu lalu lintas angkutan sungai, terutama bagi kapal bermuatan besar. Selain itu, penurunan debit air juga menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan air bersih jika kemarau berlangsung lebih panjang. Atlet sepak bola wanita berprestasi tak diterima di 2 SMA negeri.
8: Melihat itu, saya enggak
0: Tangis Suryana pecah usai mengetahui putrinya Bunga Sekar Anjani, atlet sepak bola putri yang baru membela Indonesia di turnamen Meet the World 6 with SKF di Swedia, gagal lolos SPB, jalur prestasi non-akademik. Meski telah mengharumkan nama bangsa di ajang internasional, Bunga dinyatakan tidak terima di dua SMA negeri yang didaftarnya. Kondisi ini memicu keprihatinan PSSI Kota Tangerang Selatan. Pengurus menilai sistem seleksi jalur prestasi non-akademik perlu dievaluasi agar lebih berpihak kepada atlet berprestasi dan menjamin keberlanjutan pendidikan mereka.
8: Titik ini kalau ngelihat itu.
0: Teka-teki keberadaan atlet golf wanita yang dilaporkan jadi korban penculikan menemui titik terang. Jesslyn Wijaya terdeteksi berada di Bangkok, Thailand bersama sang ibunda. Informasinya usai jeda.

Menuju lima abad kota global, DKI Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Fasilitas baru dari TransJakarta ini bisa dinikmati mulai Agustus mendatang. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Transjakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat, hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, Transjakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya.
1: Nah, seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh Transjakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.
0: Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ Transjakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta.

0: Dalam rekaman video amatir, terlihat kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bengkel pada Jumat pagi. Petugas suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat berusaha melokalisasi api agar tidak terjadi perambatan lebih luas. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 6 mobil yang terparkir di halaman bengkel di Jalan Palmerah Utara, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran, namun api diduga muncul dari sampah yang dibakar oleh seseorang kemudian menyambar ke mobil yang tengah terparkir. Sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran beserta 50 personel dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
1: Jadi yang itu yang terbakar itu diantaranya ada mobil juga, Pak. Sementara ini ada kurang lebih 6 unit. Untuk penyebabnya itu sementara ini kita belum tahu terkait masalah penyebabnya. Tapi kalau informasi dari yang istirahat di situ, itu kalau nggak salah dari orang nabun, ya sampah lah gitu. Penghuni sudah keluar.
0: 3 rumah, 1 toko, dan sebuah musola yang berada di pemukiman padat penduduk di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dilalap si jago merah pada Kamis sore. Petugas berjibaku selama 6 jam untuk memadamkan api. 4 mobil pemadam dan 7 mobil tangki air dikerahkan agar api tidak menjalar. Penyebab kebakaran masih simpang siur, diduga berasal dari kompor dan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
2: Untuk yang kebakar 5 rumah sama plus musola, jadi 4 rumah 1 musola, jadi jumlahnya ada 5 yang terbakar. Terkait masalah penyebabnya ini masih simpang siur, ada yang mengatakan dari kompor, ada yang mengatakan dari konslet listrik.
0: Penyebab kebakaran tersebut saat ini masih diselidiki oleh petugas Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kita ulas informasinya bersama saya, Mayfri Syari, dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Di informasi pertama, ada seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur Purwakarta yang ditemukan tewas di tepi danau dengan tangan terborgol dan tenggelam pada Jumat siang. Sebelumnya, korban pun sempat berseteru dengan kelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
1: Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur di area Tanggul Ubruk, area Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban bernama Sumarna, berusia 40 tahun, adalah petugas satpam Waduk Jatiluhur. Ia ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol.
2: Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami, masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami, masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut.
3: Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban?
2: Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit.
1: Jasad korban ditemukan pada Jumat siang setelah rekan korban sesama sekuriti Waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tidak juga kembali sejak pukul 3 dini hari. Diduga korban tewas dibunuh, tangan korban diborgol oleh para pelaku dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
4: Yang melarang kan dia tugas dia, Pak, di wilayah dia, karena wajar lah ya, kalau melarang.
5: Jadi tadinya mau ada yang coret-coret gitu, Pak ya?
4: Ya, katanya itu.
5: Dilarang sama dia.
4: Iya, larang dia, kan wajar lah dia kan.
5: Tugas. Dia lagi tugas itu.
4: Iya, lagi tugas.
5: Terus habis itu, kejadian itu dia hilang itu, Pak, ya?
4: Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu, curhat-curhat malam Rabu, katanya gitu.
3: Oh, tadi malam tadi, gerombolan anak remaja itu datang lagi ke sini?
4: Nggak tahu, tuh.
3: Diduganya seperti itu?
4: Nggak ada kemungkinan.
1: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban akan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Merasa menghindari warga yang menyeberang jalan, sebuah truk hilang kendali hingga menabrak lapak nasi goreng. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal di jalur Provinsi Penghubung Ponorogo, Wonogiri. Namun arus lalu lintas sempat tersendat. Diduga mengantuk hingga hilang konsentrasi. Truk engkel tanpa muatan ini menabrak lapak nasi goreng hingga masuk parit di kedalaman hampir 2 meter. Bagian depan truk ringsek akibat menabrak jembatan penghubung jalan raya menuju ke rumah warga. Kecelakaan terjadi pada Jumat dini hari di Jalan Provinsi Penghubung Ponorogo dengan Wonogiri, tepatnya di Desa Karanglor di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Rencananya truk ini akan digunakan untuk mengangkut tebu dan meski kendaraan serta lapak nasi goreng mengalami kerusakan yang cukup parah, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.
6: Terang saya tidur, pernyataan dari temanku yang nyopir, tiba-tiba ada kelihatan kayak ada orang nyabrang berhenti di tengah-tengah, akhirnya menghindari itu.
5: Tapi itu orang beneran atau seperti
6: ya,
5: apa?
6: Ya tapi kata? Terus dicari nggak ada ini.
7: Jam berapa Pak itu?
6: Jam 3.
7: Itu langsung masuk ke parit ini atau sebelumnya oleng dulu atau bagaimana?
6: Ya nggak oleng, dari langsung mau dibak. Langsung
5: nobrol
6: cakak telepon itu.
5: Nabrak apa lapak gerobak warung juga ya Pak tadi.
6: Gerobak nasgor itu.
0: Berikutnya viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan serta eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid dari sang guru.
8: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah Pasutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
9: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
2: Istrinya sendiri?
9: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
2: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
9: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
8: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
10: Kami juga menindaklanjutinya dengan memanggil pihak keluarga korban. Kami sudah mengklarifikasi kepada mereka dan atas penyampaian mereka kepada kami bahwa guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu kami juga langsung menindaklanjutinya dengan memanggil guru yang bersangkutan. Setelah kami lakukan klarifikasi kepada guru tersebut, guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
8: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Sudaryono juga melihat langsung bagaimana proses distribusi menu MBG ke salah satu sekolah.
11: Selamat pagi, jam 3 pagi ya.
12: Kepala BGN Sudaryono mendatangi SPPG Pasir Kuda di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari. Dalam sidaknya, Sudaryono memastikan proses pembuatan makanan untuk program makan bergizi gratis atau MBG berjalan layak dan higienis. Ia juga turut memeriksa sejumlah ruangan mulai dari area penyimpanan bahan makanan hingga mengecek tanggal kadaluarsa susu yang akan dibagikan ke anak-anak, serta berbincang langsung dengan kepala dan karyawan SPPG. Sidak kembali dilanjutkan ke lokasi kedua, yakni SPPG Cipaku 02 Bogor. Di sini, Kepala BGN kembali mengecek kelayakan makanan dan memastikan seluruh proses sesuai dengan prosedur kesehatan.
11: Dari semua dapur, itu mayoritas hampir semua bagus. Apakah bagus semua? Belum. Mungkin ada 1-2 yang belum, itu yang kita perbaiki, itu yang kita kritisi, itu yang kita up. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di up. Ya, dan kita akan kita perbaiki, akan kita tegur, akan kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga delivery yang baik. Kelas mana ya?
12: Pada Jumat pagi, Sudaryono meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri Bantarjati 9 Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelum diberikan kepada murid, Kepala BGN ini sempat bertanya kepada siswa mengenai MBG serta menu MBG yang disediakan. Bahkan Sudaryono juga menyempatkan diri bersantap bersama menu MBG dengan murid di dalam kelas. Menurutnya, Badan Gizi Nasional akan menambahkan modul edukasi gizi di sekolah agar siswa memahami manfaat mengonsumsi makanan bergizi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini.
11: Nah, kami dari BGN juga akan menambahkan, nanti ada tambahan modul ya kepada SPPG untuk kepada pelaksana di sekolah supaya selain diajarin tata krama tadi ya, cuci tangan apa sih yang sudah bagus, itu tetap dilanjutkan sama menjelaskan kandungan gizinya.
12: Sementara itu, pihak sekolah menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif terhadap kebiasaan makan para siswa.
13: Anak-anak sangat antusias karena yang biasanya tidak sarapan, sekarang menjadi sarapan. Gitu kan. Yang tadinya tidak suka sayur, lauk pauk itu sekarang menjadi suka. Alhamdulillah hampir setiap anak makan MBG dan hampir semuanya habis.
12: Badan Gizi Nasional menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan menerima masukan dari sekolah maupun masyarakat agar pelaksanaan program makan bergizi gratis semakin baik dan tepat sasaran. Tim Liputan CNN Indonesia Bogor.

0: Jawa Barat.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, suasana duka menyelimuti rumah duka Bau Intang. Salah satu korban tenggelamnya KM Nurul Sasa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat. Sementara itu, 4 korban selamat musibah tenggelamnya KM Nurul Sasa tiba dengan selamat di Pulau Jampea pada Kamis malam.
0: Suasana haru menyelimuti kediaman almarhumah Bau Intang berusia 59 tahun di Jalan Tin Soeharto, Kelurahan Putabangun, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedatangan peti jenazah disambut keluarga, kerabat, dan warga yang sejak pagi menunggu di rumah duka. Bau Intang berangkat menggunakan KM Nurul Sasa bersama suami dan 4 kerabat untuk menghadiri acara resepsi di Jampea, Kecamatan Pasima Sunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 orang dalam rombongan tersebut, 1 orang berhasil selamat, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 4 lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dalam pesan terakhir korban kepada anak, ia menyampaikan kapal mengalami mati mesin. Setelah itu, komunikasi terputus dan nomor telepon korban tidak dapat dihubungi lagi.
2: Warna chat mana bilang mesin kapal rusak, kalau bisa ke tim SAR.
3: Itu jam berapa?
2: Jam 10, 10 lewat, jam 11.
4: Itu komunikasi terakhir ya, yeah, dengan Marco. Dia
2: bilang ada lagi sambungan itu lagi dalam daerah Kulasi. Sampai situ di telpon, tidak pernah nampak.
0: 4 korban selamat musibah tenggelamnya KM Nurul Sasa tiba dengan selamat di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Kamis malam. Mereka merupakan warga desa Bonto Maling, Makmunasa, dan Tanama Lala, Kecamatan Bonto Masunggu. Di antara rombongan tersebut terdapat pasangan suami istri Andi Samad dan Siti Amang. Selamat terombang ambing di atas gabus bersama penyintas lain, keduanya saling menguatkan agar tetap bertahan hidup.
5: Yakin saja sama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu mati, saya juga mati. Tapi apabila saya hidup, pasti kamu juga hidup. Karena napasmu adalah napasku.
0: Tim DVI menerima dan akan melakukan proses identifikasi terhadap 1 jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Sasa. Korban merupakan jenazah ketiga karamnya KM Nurul Sasa yang masuk di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah tersebut ditemukan di sekitar perairan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada operasi pencarian hari ke-9 pada Kamis kemarin. Kondisi jenazah disebut telah mengalami pembusukan lanjut, namun tim DVI masih mengupayakan identifikasi melalui sidik jari, data gigi, properti yang melekat pada korban, hingga ciri-ciri medis lainnya agar proses identifikasi dapat diselesaikan. Jumlah korban KM Nurul Sasa mengalami perubahan dari sebelumnya 78 orang menjadi 76 orang. Perubahan ini terjadi karena ditemukan 2 nama yang tercatat ganda dalam data penumpang serta 1 nama yang sebelumnya masuk dalam daftar manifest. Namun setelah dilakukan pendalaman dipastikan tidak jadi berangkat menggunakan KM Nurul Sasa. Dengan pembaruan data tersebut, saat ini tercatat 58 orang ditemukan selamat, 4 orang meninggal dunia, dan 14 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pejabat pemerintahan di Gayo Lues, Aceh mundur dari jabatannya. Gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Dan ironisnya di saat yang sama sebagian warganya masih harus menyeberangi sungai dengan tali. Karena jembatan penghubung putus sejak 8 bulan lalu.
6: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten 1 bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lues, Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayo Lues masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras, inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut, aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
3: Melalui surat ini.
6: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
3: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
6: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
1: Kita ke informasi lainnya, harga sejumlah komoditas pangan hewani mengalami pergerakan di berbagai daerah. Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, harga daging ayam dan daging sapi bahkan naik dalam 2 minggu terakhir. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, harga telur ayam ras justru berangsur membaik setelah sempat anjlok.
7: Harga daging ayam dan daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam 2 minggu terakhir. Salah satunya terjadi di Pasar Kebonagung. Harga daging ayam yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp35.000. Sementara harga daging sapi dari Rp130.000 menjadi Rp145.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan sejak dimulainya tahun ajaran baru dan beroperasinya kembali dapur MBG. Namun, kenaikan harga ini membuat daya beli masyarakat menurun. Sebagian konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian.
8: Ada itu.
9: Pada waktu MBG libur, sekolah libur itu MBG kan libur. Ya. Penurunan harga dari 35 ke 30.
10: Kemarin masih 130.
8: Itu ada kenaikan, kenapa ini? Ada kenaikan ini?
10: Harga sapinya yang melambung jauh.
7: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyebut kenaikan harga daging sapi dipengaruhi ketersediaan sapi potong yang terbatas serta naiknya harga sapi hidup. Sedangkan kenaikan harga daging ayam diduga dipengaruhi distribusi dan pergerakan harga di tingkat pemasok. Berbeda dengan kondisi di Pasuruan, para peternak ayam petelur di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah justru mulai merasakan perbaikan harga. Setelah sempat anjlok hingga Rp18.000 per kilogram, kini harga telur di tingkat peternak naik menjadi Rp23.000. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi para peternak yang sebelumnya harus menjual hasil produksi di bawah biaya operasional. Mereka menilai meningkatnya permintaan termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor pendorong membaiknya harga.
11: Harganya, alhamdulillah, harganya naik terus.
12: Oh, naik terus?
11: Iya.
12: Kalau harga pakan?
11: Ya.
7: Para peternak berharap harga telur dapat stabil dan harga pakan tidak mengalami kenaikan, sehingga produksi telur dapat terjaga dan pasokan bagi masyarakat tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, dampak musim kemarau di wilayah Jawa Barat kian meluas. Di Tasikmalaya dan Purwakarta, ribuan warga mengalami krisis air bersih akibat sumur yang mengering. Tidak sedikit warga harus rela mengantre bantuan air, bahkan memanfaatkan air kubangan demi bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
7: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir, mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih.
13: Hampir 2 bulan ini mungkin warga masyarakat kami mengambil air
14: sejauh mungkin 2 km untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan kekeringan yang sudah lama.
7: Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya bersama sejumlah pihak terus menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Sebanyak 12.000 liter air didistribusikan ke Desa Padang Kamulian dan Desa Mangkunjaya yang menjadi wilayah paling terdampak. Tercatat lebih dari 1.150 kepala keluarga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah, dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk satu toren air bersih.
15: Ibu nggak khawatir ini airnya kotor atau gimana?
16: Nggak tahu, nggak ada lagi air
15: di sini.
16: Ini nggak ada uang.
17: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
16: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau kan dibeli satu toren, Rp40.000 beli.
17: Kalau beli?
16: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
7: Warga berharap pemerintah tidak hanya menambah pasokan air bersih selama musim kemarau, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air maupun air kubangan saat kemarau kembali datang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ketegangan kembali terjadi di Kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem saat kepolisian Israel membubarkan jemaah muslim Palestina yang sedang melakukan sholat. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit lah,
0: lipsnya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Dibuka langsung oleh istri Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus pembina Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih, Selvi Gibran Rakabuming Raka pada 22 Juli 2026, Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2026 berlangsung megah dan meriah. Mengangkat tema Nusantara Berdaya Bayangkari Berkarya, Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara tahun ini menghadirkan 727 stan UMKM yang menampilkan hasil kerajinan budaya senusantara. Kehadiran bazar ini menjadi wadah kolaborasi dan penguatan peran perempuan pegiat UMKM secara berkelanjutan yang mengutamakan pengembangan kreativitas dan inovasi karya anak bangsa.
5: Kami ingin membuka pintu selebar-lebarnya kepada para pelaku UMKM untuk bisa memasarkan produk-produk terbaiknya, kemudian juga ingin memperluas jaringan usaha dan juga untuk menambah nilai daya saing.
6: Kita juga ingin menunjukkan bahwa budaya itu bukan hanya suatu warisan yang harus dijaga, tapi juga dapat menjadi sumber kreativitas, kebanggaan, dan juga kesejahteraan dari masyarakat. Setiap orang yang datang itu juga bukan hanya membawa kebahagiaan atau untuk bertemu teman-teman dari seluruh penjuru, tapi juga bisa membawa
5: pengalaman,
6: inspirasi, ya, dan rasa bangga terhadap karya anak bangsa.
4: Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2026 ini menjadi ekosistem dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif berskala nasional hingga ke jenjang internasional.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit lah, lipsnya
0: doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
7: Kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali marak di Meksiko, di mana jurnalis senior Francisco Levia ditemukan tewas ditembak di negara bagian Oaxaca pada Rabu. Peristiwa tragis ini menjadi kasus pembunuhan jurnalis keempat di Meksiko sejak tahun 2026. Garis polisi terpasang di lokasi tewasnya jurnalis senior Francisco Levia, di mana Leiva yang berusia 60 tahun dikenal sering menulis berita kritis terkait korupsi pemerintahan dan kekerasan kelompok kriminal. Hasil olah TKP awal menunjukkan bahwa korban tewas usai diterjang 3 tembakan, di mana polisi juga mengidentifikasi terduga pelaku yang menggunakan sepeda motor berdasarkan rekaman kamera pengawas. Jaksa Agung Meksiko secara tegas menyatakan bahwa kasus pembunuhan Leiva menjadi salah satu fokus utama penyelidikan dan otoritas pusat juga telah meminta bantuan tim khusus kejahatan terhadap kebebasan berekspresi untuk mengungkap kasus tersebut. Ketegangan terjadi di jalur pelayaran Laut Merah, di mana sebuah kapal tanker minyak milik Arab Saudi dilaporkan terbakar usai diserang kelompok milisi Houthi dari Yaman. Otoritas Saudi segera mengamankan seluruh awak kapal. Suasana pelabuhan Islam Jeddah di Arab Saudi terlihat tetap beroperasi di tengah eskalasi ketegangan di Laut Merah pada Kamis. Kelompok Houthi dari Yaman mengaku telah melakukan operasi militer terhadap dua kapal tanker milik Arab Saudi yang dituduh melanggar blokade navigasi kelompok tersebut. Dua kapal itu dilaporkan terbakar akibat serangan, di mana otoritas Saudi memastikan seluruh awak kapal selamat dan segera mengamankan kapal untuk mencegah pencemaran lingkungan laut. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 5 kapal tanker di Laut Merah langsung mengubah haluan pelayaran dengan 2 diantaranya mengalihkan tujuan ke Terusan Suez.
8: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
7: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat masih terus terjadi, di mana terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menyatakan satu seruan ancaman akan meluncurkan serangan terbesar terhadap Iran setelah Teheran membombardir situs Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Lalu apa artinya upaya damai ini akan semakin sulit tercapai dan apa implikasi dari sikap atau pernyataan yang dilakukan oleh Donald Trump? Kita akan bahas bersama dengan senior analis Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur. Selamat malam Mbak Cempaka, terima kasih sudah bergabung bersama kami.
9: Selamat malam Mbak Mitri.
7: Baik, informasi terakhir yang mungkin kami sempat sampaikan adalah di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengaku saat ini sedang mempertimbangkan adanya serangan besar-besaran yang diklaim ini akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Kondisinya sebenarnya seperti apa sih Mbak, dan pandangan Anda terhadap pernyataan ini seperti apa?
9: Betul Mbak Mitri, karena Trump tentu sudah tidak lagi menyatakan hanya melalui tweet begitu ya bahwa serangan ini akan semakin besar, karena kita lihat memang balasan yang dilakukan oleh Iran sendiri sudah berada pada tiga front setidaknya atau tiga lapangan gitu ya, lapangan perang yang dimana medan ini yang pertama adalah di Hormuz, tentu kita tahu yang merupakan sumber dari perdamaian antara gencatan senjata yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Namun yang kedua dan ketiga adalah medan di Laut Merah atau Bab El Mandeb yang tentu melibatkan tidak hanya Iran dan Amerika Serikat tapi juga Saudi Arabia Mbak. Nah kita lihat juga salah satu hal yang juga cukup tinggi adalah eskalasi penambahan korban jiwa dari pihak Amerika Serikat setidaknya di Yordania, Suriah dan Irak, serangan yang dilakukan oleh Iran ketiga negara tersebut. Nah ini merupakan pemantik mengapa Trump sendiri menyatakan bahwa serangan besar-besaran bahkan lebih besar dari sebelumnya akan dilakukan. Nah ini juga menurut saya saat ini hal inilah yang juga menyebabkan kalau akibat yang cukup besar terhadap ekonomi adalah angka minyak saat ini sudah melampaui 100 US dollar Mbak. Nah, dan bahkan angkanya ini terus naik begitu. Yang tentu saja kita masih ingat pada bulan April lalu ketika perang sedang tinggi-tingginya antara Amerika Serikat dan Iran juga Israel, itu puncaknya bisa sampai di angka 118 US dollar. Nah, ini kami melihat bahwa saat ini angka tersebut bukan tidak mungkin untuk terjadi jika eskalasinya terus meningkat Mbak Mayfri.
7: Baik. Apakah ini artinya dengan kondisi atau pernyataan yang tadi disampaikan akan semakin meningkat eskalasinya dalam waktu dekat ini Mbak? Dan mungkin tadi sudah sempat disampaikan ya, ada beberapa dampak yang bisa dirasakan.
9: Iya Mbak, jadi mungkin kalau saya ingin melihat dari bagaimana Amerika Serikat sendiri saat ini sudah menyiapkan beberapa alutsista begitu ya, dan juga awak-awak yang cukup banyak jumlahnya bahkan ribuan di kawasan Timur Tengah. Salah satu yang tentu kita tahu bahwa pasukan khusus dan jumlah pasukan khusus ini ditambahkan Mbak di Timur Tengah begitu ya, jumlahnya terus meningkat dari Amerika Serikat yang tentu saja juga bertambah jumlah skuadron jet tempur dan juga pesawat bomber B1 dan B2 yang sudah disiagakan di beberapa pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di negara-negara Teluk maupun negara Arab. Nah ini yang menurut saya tentu sangat mengkhawatirkan, dan melihat trennya eskalasinya ini akan meningkat Mbak Mifri.
7: Baik, eskalasinya dalam waktu dekat artinya diproyeksikan kira-kira seperti apa Mbak?
9: Kalau kita lihat secara data kuantitatif ya Mbak ya, dampak paling besar tentu kita lihat dari Selat Hormuz saja. Sejak tanggal 7 Juli di mana serangan gelombang pertama dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran yang waktu itu melakukan serangan awalnya untuk pada 3 kapal komersial yang melewati Selat Hormuz, setidaknya dalam konteks ini kita lihat bagaimana traffic yang tidak hanya terjadi di Hormuz ya, tentu saja karena di double blokade begitu ya, tertutup, tapi juga traffic di Bab El Mandeb ini turun hingga 34% Mbak. Jadi tentu kita lihat persebaran yang terjadi konflik ini gitu ya, yang sifatnya eskalasinya tidak hanya sifatnya vertikal, yang artinya peningkatan eskalasi tadi jumlah pasukan dan lain sebagainya, tapi juga horizontal, yang artinya pihak yang terlibat ini bukan hanya pihak antara Amerika Serikat dan Iran, tapi juga sangat mengkhawatirkan bagaimana akan melibatkan perang yang sifatnya melibatkan negara-negara di kawasan juga, Mbak. Nah, ini resiko yang mungkin saya bisa bilang tidak pernah muncul sebenarnya selama fase Februari hingga Juni, karena pada fase Februari hingga Juni ini hanya bentuknya ancaman-ancaman saja dari Houthi tanpa ada benar-benar blokade di Bab el Mandeb, Mbak.
7: Baik, tapi di sisi lain yang tadi Anda sampaikan bahwa bagaimana kemudian adanya peluang negara-negara lain juga ikut bergabung dalam rangkaian perang panas ini antara Iran dan Amerika Serikat. Apalagi kita tahu bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menyampaikan bahwa menurutnya Israel juga siap untuk bergabung dalam operasi ini jika diminta, dan jika memang hal tersebut terjadi tidak memerlukan negara lain kalau disebutnya. Artinya seberapa besar kemudian kekuatan ini bisa terjadi dan bagaimana nanti polanya, Mbak, dan apa pengaruhnya?
9: Yang tentu satu hal yang kita dapat lihat, Mbak, bahwa beberapa negara termasuk Inggris misalnya pada periode Februari hingga Juni itu tidak terlibat sama sekali baik secara diplomatik maupun secara militer begitu. Nah, saat ini sudah ada statement dari pimpinan Inggris bahwa mereka akan mempersilahkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan atau bahkan menggunakan kemampuan militer yang ada berada di Inggris, dan ini juga menimbulkan pro kontra. Namun tentu kita lihat ada beberapa, Mbak, salah satu selain dari dukungan dari beberapa negara yang sebelumnya tidak ada di periode sebelumnya dan saat ini ada, namun saya juga melihat bagaimana misalnya ada beberapa alutsista, misalnya jumlah personel medis yang semakin banyak berada di Timur Tengah itu ditambahkan. Lalu juga bagaimana opsi-opsi militer yang lebih luas dibandingkan pola Februari ini juga meningkat, di mana serangan yang dilakukan di pola Februari itu lebih sesuai dengan target, Mbak. Misalnya target di pengayaan infrastruktur pengayaan nuklir milik Iran. Ini lebih terfokus dan spesifik begitu. Sedangkan kalau saat ini ada laporan dari WSG misalnya menyampaikan, Wall Street Journal menyampaikan bahwa akan adanya opsi-opsi yang berkembang, misalnya pengiriman pasukan darat atau bahkan pengeboman kompleks terowongan yang terkait dengan program nuklir milik Iran. Nah, ini adalah opsi-opsi yang belum pernah muncul di situation room Amerika Serikat, namun sekarang muncul. Nah, ini sebenarnya indikasi yang menunjukkan sebenarnya keseriusan terhadap statement untuk meluasnya konflik ini, Mbak.
7: Baik, sebelumnya ujaran ini kan memang kita tahu disampaikan karena adanya serangan yang dilakukan Iran ya. Kalau kita lihat dari petanya, sebenarnya mengapa sih, Mbak, kenapa kok Iran ini kemudian menyerang negara-negara di Teluk

0: amunisi militer, menambah pasukan begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi yang dilakukan Iran adalah eskalasi horizontal, yang artinya adalah dia menyerang secara kuantitasnya itu rendah, begitu, intensitasnya rendah, namun menyebar, begitu. Sehingga kalau tadi yang saya statement yang saya sampaikan, misalnya melibatkan Yordania, Suriah, Irak setidaknya. Dan saat ini poin yang harus dicatat adalah bagaimana Iran ini melakukan retaliasi seringkali terukur, Mbak. Kita juga melihat dari pola Februari hingga Juni itu terukur. Artinya saat ini Amerika Serikat masih belum perlu melibatkan Israel, karena memang Israel tidak diserang hingga saat ini oleh Iran, begitu. Dari tanggal 6 Juli hingga saat ini belum ada serangan langsung yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Nah, ini menurut saya adalah hal yang bisa memultiplikasi, artinya akan mempercepat eskalasi jika Iran pada akhirnya nanti akan melakukan serangan langsung ke Israel seperti yang dilakukan pada periode Februari hingga Juni, Mbak Mevri.
1: Baik, artinya apa yang bisa kita tunggu dari kondisi yang saat ini terjadi, atau what can we expect gitu loh, Mbak, dari kondisi yang terjadi saat ini? Karena okay, kalau kita harapkan tentunya ya upaya damai, peredaman dari tingginya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kita harapkan bisa meredam begitu. Tapi artinya dengan kondisi yang terjadi saat ini, kondisinya itu seperti apa berarti, Mbak, yang bisa kita tunggu begitu kondisinya?
0: Ya, satu hal yang mungkin kita bisa lihat, upaya deeskalasi ini masih terus ada, Mbak, dari pihak-pihak yang menjadi mediator atau interlokutor begitu ya, diantaranya misalnya Oman, Qatar, bahkan Pakistan sendiri masih terus untuk melakukan diskusi yang intensif begitu ya. Bahkan Kementerian Luar Negeri Iran pun mengonfirmasi informasi ini bahwa sudah menerima beberapa proposal yang sedang dikaji. Jadi kita lihat bagaimana perang yang terus meningkat ini juga merupakan upaya sebenarnya untuk mendapatkan konsesi terbesar. Dari, jangan lupa, Mbak, bahwa gencatan senjata yang kemarin terjadi dari kesepakatan Bergenstock bukanlah merupakan akhir, karena memang itu adalah window atau jendela selama 60 hari mereka harus bernegosiasi begitu ya. Nah, ternyata kita lihat saat ini adalah momen krusial begitu, Mbak. Selama Iran sendiri belum menyerang Israel, itu pertama. Yang kedua adalah jika Amerika Serikat tidak melakukan serangan terhadap infrastruktur sipil, sebenarnya kita melihat bagaimana jendela perdamaian juga masih terbuka. Jadi di sisi lain kita juga, meskipun tadi saya sampaikan banyaknya pasukan, banyaknya dukungan yang sifatnya militer begitu ya, tetapi di sisi lain ada pola diplomasi di balik layar yang masih dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik, sehingga tentu ini adalah formula kompromi teknis yang pernah kita lihat di pola lalu, meskipun saat ini tidak berada di atas panggung begitu. Jadi kita tidak bisa melihat secara clear, namun tentu statement-statement yang disampaikan baik oleh pihak interlokutor maupun mediator begitu ya, dan juga pihak Iran dan Amerika Serikat, terlebih dari Kementerian Luar Negeri Iran, ini menunjukkan masih ada upaya perdamaian di antara kedua belah pihak.
1: Baik, di sisi lain karena kita tahu ya, Mbak, ya, kalau Iran ini memang, koreksi jika saya salah ya, menyatakan bahwa ini babak baru dari atau perang baru. Artinya apakah pola serangan juga akan berubah ini menuju mungkin ke darat atau seperti apa, Mbak?
0: Kalau kita lihat dari dua sisi ya, Mbak, kalau lihat dari Amerika Serikat sendiri, tentu tadi saya sampaikan ada alutsista-alutsista yang sepertinya memungkinkan untuk melakukan perang darat, karena dari salah satu misalnya pesawat bomber misalnya yang sebelumnya tidak ada, karena pesawat bomber ini saat ini direncanakan untuk berangkat dari Inggris, karena sebelumnya Inggris tidak menyetujui bahwa landasannya atau pangkalannya digunakan untuk Amerika Serikat begitu ya, berperang dengan Iran, namun sekarang sudah menyetujui. Itu yang pertama. Dari sisi Iran sendiri, kita tahu bahwa Iran ini melakukan strategi mozaik deterrence gitu ya, strategi mozaik yang artinya satu-satunya cara untuk memenangkan perang ini bagi Iran adalah melakukan kejutan, Mbak. Jadi elemen surprise, kita tentu tahu dari konteks Juni lalu misalnya, atau Februari hingga Juni, salah satu banyak sekali misil serta rudal yang jangkauannya belum pernah dilihat begitu ya, dimiliki oleh Iran, namun ternyata Iran memilikinya begitu. Dan juga bahkan salah satu informasi di akhir Juni yang dari CIA sendiri yang menyatakan bahwa jumlah stok yang dimiliki oleh Iran ini ternyata masih sekitar 60% begitu, yang artinya ini dua jenis kejutan gitu ya yang disiapkan oleh

0: Iran, dan jika kita tahu Iran ini adalah menggunakan taktik asimetris, akan terus digunakan dalam pola-pola serangan yang dilakukan oleh Iran.
1: Baik, kita lihat nanti bagaimana kemudian perkembangan ke depannya. Terima kasih banyak atas diskusi yang telah disampaikan kepada Mbak Fauzia Cempaka Timur yang merupakan senior analis Indo-Pacific Strategic Intelligence. Sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak Cempaka.
2: Selamat malam Mbak Mekri.
1: Kita beralih ke informasi lain, di mana kali ini terkait dengan ketegangan yang kembali terjadi di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat. Hal ini dilakukan seiring kedatangan rombongan warga Yahudi untuk bisa merayakan hari Tisha B'Av.
3: Sejumlah jemaah Muslim Palestina terpaksa melaksanakan sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Kamis pagi. Pembatasan akses ini dilakukan kepolisian Israel dengan menerapkan aturan usia bagi jemaah Palestina yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Meski awalnya jemaah diizinkan untuk sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, namun kepolisian Israel pada akhirnya membubarkan jemaah yang sedang beribadah di luar area masjid. Berbeda dengan jemaah Muslim yang dibatasi, kelompok warga Yahudi justru diizinkan masuk dalam jumlah besar. Kedatangan mereka bertepatan dengan peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada 23 Juli 2026. Pihak Masjid Al-Aqsa mencatat lebih dari 3.000 pengunjung Yahudi masuk ke area kompleks masjid sejak pagi hari dengan dikawal kepolisian Israel. Kompleks Al-Aqsa di kota tua Yerusalem merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, sekaligus tempat yang sangat dihormati oleh umat Yahudi.
1: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas hingga merambah kawasan permukiman, di mana dari data pemantauan kebakaran hutan Uni Eropa, ada lebih dari 104.000 hektar lahan di Spanyol terbakar sepanjang tahun 2026.
4: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas. Dari rekaman yang dirilis unit darurat militer Spanyol, petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan kobaran api yang melahap kawasan permukiman di Pelayos de la Presa, Madrid pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Asap hitam pekat membumbung tinggi sementara api terus mengancam rumah-rumah warga di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Masih dari kawasan sekitar Madrid, kobaran api yang diduga berasal dari sebuah kendaraan yang terbakar di jalan raya dengan cepat menyebar ke kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan San Martín de Valdelesias. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke kawasan permukiman. Otoritas mengirimkan peringatan melalui telepon seluler kepada warga di Jara Cruz dan San Ramon, meminta mereka tetap berada di dalam rumah demi menghindari paparan asap dan potensi bahaya lainnya. Kebakaran hutan yang juga terjadi di wilayah Borgohondo Spanyol masih belum terkendali. Asap tebal terus membumbung tinggi dari kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Di kota Navaluenga, helikopter pemadam berulang kali mengambil air dari sungai Alberche untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Avila. Menurut salah satu warga yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, situasi tersebut membuatnya khawatir karena api terus berdekat. Sementara warga lain yang menyebut pemandangan kali ini sebagai yang paling suram dan belum pernah ia alami sebelumnya selama 36 tahun tinggal di kawasan itu.
5: Yo muy desolado, muy destrozado. No me esperaba, llevo 36 años viviendo aquí, nunca había visto eso. Ni me lo esperaba. Pensaba que se iban a hacer con ellos anoche, pero era tarde ya. Y estaba todo muy descontrolado, yo creo.
4: Spanyol dan sejumlah negara di Eropa Selatan saat ini menghadapi kebakaran hutan yang semakin parah. Data layanan pemantauan kebakaran hutan Copernicus milik Uni Eropa mencatat lebih dari 104.000 hektar lahan terbakar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Sementara di Prancis tercatat sekitar 41.000 hektar lahan terbakar.
1: Sebanyak 39 pekerja tambang terjebak di proyek tambang Pascualama, kawasan Atacama di Chile, setelah hujan salju lebat menutup seluruh akses menuju lokasi yang berada di kawasan pegunungan. Puluhan pekerja masih bertahan di kamp tambang terpencil di Pascualama hingga Kamis 23 Juli waktu setempat. Menurut Ketua Konfederasi Pertambangan Chile, Hugo Perez, para pekerja harus menghadapi suhu ekstrim yang mencapai minus

0: 28 derajat Celcius pada malam hari tanpa sistem pemanas. Selain itu, saluran pipa yang membeku juga membuat pasokan air untuk kebutuhan dasar tidak dapat digunakan. Namun, pihak perusahaan tambang, Barrick, membantah kondisi tersebut. Perusahaan menyatakan bahwa seluruh pekerja berada dalam kondisi sehat dan masih memiliki persediaan makanan, air, perlengkapan medis, serta dokter yang tetap siaga di lokasi. Menurut media setempat, Barrick berencana mengevakuasi para pekerja dengan helikopter pada Jumat 24 Juli jika kondisi cuaca membaik.
1: Están en una situación bastante compleja y en un tema de salud mental que los tiene súper agobiados a las y los trabajadores, porque también hay trabajadoras, ¿cierto?, que prestan el servicio de alimentación. Y sin duda nosotros como Confederación Minera estamos, nos hemos puesto a disposición para exigir el pronto rescate, más allá que la empresa en un comunicado muy escueto, la empresa Barrick, que dice que los trabajadores están bien, que tienen alimentación, que tienen medicamentos, que tienen médico, que tienen un paramédico.
0: Kerumunan massa memadati jalanan di New Delhi pada Rabu waktu setempat, di mana setelah polisi menggunakan gas air mata dalam aksi unjuk rasa tuntutan reformasi pendidikan. Sementara itu ada ratusan migran dan pekerja kemanusiaan yang berunjuk rasa pada Kamis di Paris, Prancis, untuk memprotes kekurangan tempat tinggal.
2: Ribuan demonstran berkumpul di jalan-jalan New Delhi pada Rabu waktu setempat untuk memperjuangkan reformasi pendidikan. Gerakan protes memanas setelah polisi menggunakan gas air mata dan pentungan dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Gerakan dipimpin oleh kelompok pemuda kecewa yang dibuat sebagai tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh Surya Khan, Ketua Mahkamah Agung India, yang menyebut sejumlah aktivis dan pemuda pengangguran sebagai kecewa dan parasit masyarakat. Para demonstran meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk bertuliskan "Kami bukan teroris, kami hanya menuntut akuntabilitas serta dukungan pendidikan, selamatkan negara." Mereka juga mendirikan tenda dan menolak untuk pergi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sementara polisi tetap disiagakan di seluruh area tersebut. Gerakan yang berkembang menjadi kampanye nasional ini didorong oleh kemarahan atas dugaan kebocoran soal ujian dan tuntutan akan akuntabilitas yang lebih besar. Para pengunjuk rasa juga menuntut kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah terjadinya kebocoran soal ujian. Para migran tunawisma dan pekerja kemanusiaan berkumpul di luar pusat darurat Samu Sosial de Paris pada Kamis waktu setempat untuk menuntut peningkatan pendanaan tempat penampungan dan akses yang lebih baik ke akomodasi darurat bagi mereka yang hidup di jalanan. Beberapa demonstran menggendong anak-anak kecil saat mengikuti unjuk rasa. Mereka juga memegang papan-papan dengan tulisan "Jalanan bukanlah solusi perumahan, krisis akomodasi dan sebagainya."
3: Que les mamans puis les enfants, eux, ils dorment dehors. Hier, ils ont pris deux personnes par là à l'hôpital. Hier, nous encore, ils ont pris deux personnes par là à l'hôpital. On se lave avec l'eau froide. Matin, il fait chaud. Le soir, il fait froid. On dort dehors avec les enfants. Tu vois ma fille, depuis avant-hier, il était malade, il vomit depuis avant-hier. Il doit partir à l'école en septembre. On ne sait pas comment on va faire. On demande à l'État, même si c'est un petit logement, eux n'ont qu'à faire ça pour nous.
2: Nathan Luku, juru bicara Utopia 56 yaitu organisasi nirlaba asal Prancis, menyatakan lebih dari 250 orang termasuk 110 anak kecil telah tidur di luar pusat darurat setelah berulang kali ditolak oleh layanan siaga perumahan darurat 115 Prancis. Luku menambahkan jumlah tunawisma meningkat dua kali lipat sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350.000 orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
0: Pemerintah Austria resmi membuka kantor polisi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran diktator Nazi Adolf Hitler di kota Braunau am Inn. Langkah ini diambil untuk mencegah agar rumah tersebut tidak menjadi tempat ziarah bagi kelompok ekstremis kanan dan neo-Nazi.
4: Inilah tampilan baru dari bangunan yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran Adolf Hitler di Braunau am Inn, Austria. Bangunan historis ini kini resmi difungsikan sebagai kantor polisi lokal. Kantor polisi ini juga dilengkapi ruang tahanan dan ruang interogasi. Pemerintah Austria mengambil alih kepemilikan gedung pada tahun 2017 dengan tujuan mencegah lokasi ini ditanggapi sebagai simbol atau tempat ziarah ideologi ekstremis kanan.
5: Wurde deswegen auch eine Kommission eingerichtet, sich zu überlegen, wie man denn mit NS-Kultstätten, wie mit diesem Gebäude auch korrekt umgehen kann. Das Gebäude steht im Zusammenhang mit anderen Geburtshäusern, mit anderen Bezugsorten für Diktatoren, hat aber auch in der jüngeren Zeitgeschichte immer wieder eine Magnetwirkung auf Personen aus dem rechtsextremen Bereich gehabt.
4: Keputusan alih fungsi ini pun memicu pro dan kontra. Sejumlah sejarawan dan kelompok masyarakat menilai alih fungsi menjadi kantor polisi ini sebagai bentuk penghapusan jejak sejarah. Mereka menyarankan agar rumah kelahiran Hitler tetap dibuka untuk umum dengan menjadikannya museum atau pusat edukasi. Namun, pemerintah Austria tegas menolak opsi museum karena dianggap justru akan menarik perhatian publik terhadap figur Hitler.
6: Ist auf jeden Fall besser, als man jetzt abgerissen. Was hätte man dann gemacht? Hätte man einen Parkplatz draus gemacht oder was hätte man dann? Also so ist zumindest jetzt, es war ja ein Schandfleck, muss man sagen, das Haus selber. Also es war ja, es ist nichts mehr passiert, innen wie außen. Und so sehe ich, ist halt jetzt zumindest wieder revitalisiert worden. Ich finde, es ist auch meine Empfindung ganz gut gelungen.
4: Pemerintah Austria berharap kehadiran kantor polisi dapat menjamin keamanan, sekaligus menutup rapat-rapat peluang rumah tersebut ini disalahgunakan oleh kelompok ekstremis di masa depan.
0: Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai transaksi tertinggi melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
7: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
8: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
9: Terus kemudian sedikit banget dikitnya, terus sedikit banget bliss-nya.
8: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
10: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
11: Dengan kemasan baru.
12: Sekuat apapun dunia ini berdiri, semua akan luluh pada hari kiamat.
13: Jadi kata Qari'ah itu hari di mana dibolak-balikkan, dihancurkan dan sangat menakutkan.
12: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Qari'ah, ketika gunung berterbangan di hari kiamat. Sabtu 25 Juli, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
14: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
15: Okay, thanks Dian.
16: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
17: Your heart is strong, madam. Very strong.
16: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Rumah Betang atau rumah adat suku Dayak yang disebut akan menjadi rumah betang terbesar di dunia. Dengan ukuran 17 x 80 meter akan dibangun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Peletakan tiang perdana bangunan ini nantinya akan dilakukan di bekas lahan kantor Dinas Kehutanan Kalteng di Jalan Imam Bonjol, Palangkaraya dan dihadiri pemerintah daerah, pelajar maupun tokoh adat setempat. Rumah Betang direncanakan terdiri atas 3 bangunan utama sebagai representasi sila persatuan Indonesia dan dapat menampung hingga 10.000 orang. Proses pembangunan dijadwalkan selama 2 tahun dengan bahan bangunan yang dipakai 90% memakai kayu ulin. Selain sebagai pusat pelestarian budaya Dayak, Rumah Betang ini juga akan dilengkapi dengan galeri dan museum. Disebut akan menjadi ikon baru dari Kalimantan Tengah serta diharapkan dapat menarik wisatawan untuk menambah pendapatan daerah.
18: Tujuan tidak yang tidak bukan, Rumah Betang ini rumah besar, rumah adat ya, tempo dulu. zaman sebelum ada kita, leluhur kita, sampai buat kita meletakkan ini untuk bagaimana artinya keragaman, artinya kebersamaan, artinya toleransi, artinya gotong royong di situ.
0: Kita ke informasi lain, di mana Jawa Timur disebut sukses menggerakkan roda perekonomian melalui Koperasi Desa Merah Putih. Secara nasional, Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai transaksi tertinggi melalui KDMP. Salah satu KDMP yang aktif dan mendapatkan respons positif dari masyarakat berada di Desa Dapet, Kecamatan Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur.
15: Berdasarkan data di Simkopdes, ada 8.000 lebih koperasi Desa Merah Putih yang beroperasi di Jawa Timur. Hingga pertengahan Juli 2026, Jawa Timur mencatat ada 21 miliar lebih nilai transaksi yang terjadi di KDMP provinsi ini. Hal tersebut sekaligus menghantarkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan nilai transaksi koperasi Desa Merah Putih tertinggi secara nasional. Koperasi Desa Merah Putih Desa Dapet, Kecamatan Balong Panggang menjadi salah satu KDMP yang cukup sukses memutar roda perekonomian warga.
19: Saya sudah ada di satu-satunya Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Desa Dapet, Kecamatan Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur. Nah, kalau ngelihat kondisinya ini barang-barangnya cukup lengkap ya. Di sini ada kebutuhan bayi, mulai dari sabun, kemudian juga ada makanan bayi. Tadi saya juga melihat di sini sudah cukup lengkap, ada sabun mandi, pasta gigi, dan sabun cuci. Nah, kita bergeser sedikit ke sebelah kanan saya, ini adalah minyak goreng. Nah, ini kenapa ditaruh di etalase depan, karena memang ini yang paling dicari oleh warga. Nah, di sini ada minyak kita, oke, 1 liter ya di sini. Cuma mungkin sedikit catatan ya, karena di sini memang tidak semua barangnya sudah ada tertera harganya, jadi mungkin masih harus ke kasir lagi untuk menanyakan harganya. Cuma tadi saya sudah sempat tanya, kalau minyak kita ini harganya 1 liternya adalah Rp20.000, ini cukup murah ya. Beberapa toko ini menjual sekitar Rp21.000, jadi ada selisih harga yang, beberapa barang ini ada selisih harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat.
15: Menghadirkan koperasi, kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan murah dan mudah dijangkau, membuat koperasi ini mendapatkan respons positif dari warga.
20: Saya dari Dapet, saya warga Dapet RT 05. Dengan adanya Koperasi Merah Putih sangat membantu warga kita juga, karena harganya sangat miring sekali.
21: Ya, kita belinya termasuk itu ya, yang sering kita pembersih, termasuk yang banyak diborong minyak, sabun itu luar biasa. Ini ada selisih dengan yang lain, sekitar 500 sampai 400.
15: Sudah 1 tahun berdiri, KDMP Desa Dapet Gresik ini mencatat nilai transaksi yang tinggi. Rata-rata masyarakat membeli kebutuhan pokok seperti minyak dan sabun.
22: Omset kalau kita melihat lumayan tinggi awalnya. Karena omsetnya itu setiap bulan, karena laporannya kan setiap bulan. Jadi perkiraan sekitar 70 awal-awalnya untuk transaksi, lama-kelamaan kurang lebih 100 juta setiap transaksi bulannya.
15: Desa Dapet Gresik ini bisa dikatakan cukup jauh dari pusat Kabupaten Gresik. Sehingga dengan adanya koperasi di sini, harapannya bisa memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
21: Adanya KDMP, khususnya pada unit usaha untuk market ini, masyarakat sangat terbantu dengan adanya semakin dekat, otomatis belanjanya tidak jauh-jauh.
15: Kehadiran KDMP di desa dapat menjadi bukti bahwa jarak dari pusat kota bukan halangan untuk mendapatkan kesejahteraan. Ketika kebutuhan pokok makin dekat dan terjangkau, roda perekonomian desa pun bisa tumbuh lebih kuat. Gia Clarissa, Aga Dipa, Gresik, Jawa Timur.
0: Berikutnya, masalah kesehatan mental ini tidak boleh disepelekan karena banyak masyarakat yang pada akhirnya memilih apatis terhadap kesehatan mentalnya karena kekhawatiran akan anggapan negatif atau bahkan biaya yang mahal.
23: Di sini saya mau bilang ke teman-teman di luar sana, kalau kalian gak sendiri, kalian masih harus hidup, entah apapun masalahnya. Mungkin hari ini mungkin bakal melelahkan, tapi setidaknya kalian sudah berani untuk melewati hari itu.
15: Di balik stigma yang perlahan runtuh, kini banyak jiwa yang mulai berani bersuara dan melepaskan label tabu pada isu kesehatan mental. Namun keinginan untuk sembuh seringkali terbentur dinding finansial yang sulit dijangkau. Banyak yang menganggap berobat untuk masalah kejiwaan membutuhkan biaya yang besar. TW salah satunya, ia adalah seorang ibu yang sedang berjuang untuk kesembuhan sang anak dari penyakit mental. Sejak tahun 2023, TW dengan setia menemani sang anak untuk berobat. Ia menyadari bahwa biaya perawatan rumah sakit, obat-obatan hingga layanan konseling sangatlah mahal. Apalagi berbicara penyakit mental biasanya membutuhkan waktu dan kesabaran yang cukup panjang untuk setiap prosesnya. Tapi ia sangat bersyukur karena hingga saat ini semua biaya itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Baginya BPJS Kesehatan bukan sekedar menjadi jaminan biaya, namun menjadi energi baru untuknya dan sang anak untuk terus bangkit dan sembuh.
1: Anak kami dapat pelayanan yang bagus, terus obat itu kita nggak bayar sama sekali, dan waktu masuk pun juga nggak mengeluarkan apa-apa, dan cocok itu. Kalau seandainya mungkin ya istilahnya kalau seandainya tidak di cover itu biayanya sangat mahal. Saya lihat di obat itu netnya itu mahal banget gitu, jadi harga per obat itu mahal banget. Ya alhamdulillah dengan ini, dengan adanya BPJS ini, mungkin istilahnya sangat membantu.
15: Kisah serupa juga dialami WL, seorang ibu di Surabaya. Kurang lebih setahun ini WL menemani anaknya yang terdiagnosa ADHD. Sebelumnya WL sempat melakukan pengobatan untuk sang anak dengan pembiayaan mandiri. Ia mengaku biayanya cukup besar karena sang anak membutuhkan terapi dan konseling yang cukup intens. Seiring berjalannya waktu, WL mendapatkan informasi bahwa sebenarnya penyakit ADHD sang anak termasuk penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan. Dan ya, cukup mudah dan cepat prosedur dan mekanismenya. Sehingga sampai saat ini sang anak bisa berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan.
2: Kalau untuk di sini di cover full sama BPJS, kebetulan konsultasi dokter sampai terapi tiap minggunya. Dalam satu minggu 2 kali terapi. Kalau mandiri sempat tanya di luaran itu hingga jutaan.
15: Di Surabaya, RSD Profesor Dr. Mulyono adalah salah satu rumah sakit yang melayani pasien kesehatan mental menggunakan BPJS Kesehatan. Melihat tingginya kebutuhan pemulihan, pihak rumah sakit pun berharap dukungan BPJS dapat melangkah lebih jauh. Salah satunya dengan memperluas cakupan rehabilitasi medis serta terapi lanjutan bagi anak di atas usia 7 tahun.
3: Kami sedang berjuang, kami menyampaikan bahwa anak-anak ini perlu untuk pelayanan yang tentu sampai umurnya ya lebih dari 7 tahun. Sehingga kasihan kalau mereka kemudian terhenti untuk kemudian pelayanan itu tidak bisa mereka terima.
15: Sementara itu, BPJS Kesehatan Cabang Surabaya membuktikan komitmennya dalam memberi layanan terbaiknya dalam pembiayaan penyakit mental. Di tahun 2025, BPJS Kesehatan Surabaya mencatat sudah menggelontorkan dana sebesar 39 miliar rupiah untuk klaim penyakit mental.
5: Ya, jadi trennya itu cenderung mengalami peningkatan. Kalau di tahun ini, kalau kami lihat data di tahun 2025 itu kurang lebih 39 miliar, kemudian di tahun sebelumnya itu 35 miliar. Jadi ini memang cenderung naik di setiap tahunnya.
15: Ketika luka jiwa mendapatkan ruang untuk sembuh, disitulah harapan kembali hidup. Pada akhirnya, BPJS Kesehatan bukan hanya sekedar penjamin biaya, melainkan penyambung kehidupan bagi mereka yang berjuang melawan luka batin tak kasat mata. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ratusan jemaah menghadiri Haul Akbar Ulama dan Tokoh Masyarakat sekecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Jumat petang. Kegiatan yang diisi dengan pembacaan tahlil, doa bersama dan tausiah ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para ulama serta tokoh masyarakat yang telah berperan dalam membangun kehidupan keagamaan dan sosial di wilayah Mampang Perapatan. Selain menjadi ajang silaturahmi antar jemaah, kegiatan ini juga menjadi momen untuk memanjatkan doa bagi bangsa dan negara agar Indonesia senantiasa diberikan keamanan, kedamaian, persatuan, serta dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani, serta jajaran pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan.
4: Temanya hari ini Haul Akbar Alim Ulama dan para tokoh masyarakat Kecamatan Mampang Perapatan. Acara ini dalam rangka kita mengenang jasa daripada para alim ulama dan para tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Mampang Perapatan dengan mengundang para alim ulama yang ada di Kecamatan Mampang Perapatan. Mudah-mudahan bangsa ini, negara ini, khususnya wilayah kita, wilayah Kecamatan Mampang Perapatan selalu aman, tertib, dan semoga dijauhkan dari segala macam malam bala dan musibah.
0: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus dengan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono di Keraton Kilen Yogyakarta. Pertemuan ini membahas isu terkait dengan penurunan kepercayaan publik yang ada di Yogyakarta.
6: Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa GNB seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, Eri Riana Harja Pamekas, Lukman Hakim Saifuddin, Laude M. Syarif hingga Pendeta Gomar Gultom kembali melanjutkan rangkaian silaturahmi kebangsaannya dengan menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen Yogyakarta Kamis siang. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya GNB menghimpun pandangan para tokoh bangsa mengenai berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia. Sebelum bertemu Sultan, rombongan juga telah berdialog dengan sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan ini, mereka berdiskusi mengenai kondisi kebangsaan terkini. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dibahas secara mendalam, termasuk diantaranya menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
7: Penegakan hukum yang dinilai rendah, itulah yang lalu kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik karena penegakan hukum yang tidak konsisten. Dan yang kedua adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin Abdullah, yaitu akuntabilitas publik. Jadi pertanggungjawaban para penyelenggara negara itu jangan hanya bersifat administratif semata, itu ya sebagaimana tata kelola pemerintahan kita.
6: Sementara itu, salah satu penggagas GNB Alisa Wahid menilai, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipicu oleh berbagai persoalan yang saling berkaitan. Mulai dari kebijakan yang dinilai belum berpihak pada tata kelola pemerintahan yang baik, hingga keterlibatan aparat pertahanan dan keamanan di ruang-ruang sipil.
9: Lalu kemudian kebijakan otonomi daerah, pusat daerah juga ternyata belum optimal, itu tadi dibicarakan. Lalu yang paling penting adalah soal ketidakpercayaan itu dibangun karena sistemnya yang masih, penegakan hukum yang masih belum bisa diandalkan. Gitu. Jadi kasus korupsinya jadi banyak. Lalu pengaruh politik, partai politik itu menjadi sangat kuat begitu. Itu dan juga militerisme yang menguat masuknya, masuknya apa namanya, aparat pertahanan dan keamanan itu ke dalam ruang-ruang sipil, itu juga termasuk hal-hal yang membuat kemudian rakyat ini jadi kehilangan kepercayaan itu, karena ini sebetulnya jadinya bagaimana sih gitu, itulah gampangnya gitu.
6: Gerakan Nurani Bangsa menjadi organisasi yang digagas para tokoh lintas agama dan lintas pemikiran, tidak bergerak dalam ranah politik praktis. Mereka berharap seluruh elemen bangsa kembali memperkuat nilai-nilai kebangsaan, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan penegakan hukum yang konsisten. Tim Liputan CNN Indonesia, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Kementerian Koordinator Perekonomian menerima delegasi bisnis Republik Rakyat Tiongkok untuk memperkuat hubungan dagang serta investasi di Indonesia. Total 30 perusahaan RRT menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai kerjasama mencapai 2 miliar Amerika Dolar.
24: Pertemuan
8: pertemuan delegasi bisnis Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digelar di Gedung Aliwardana, kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis sore. Sebanyak 30 perusahaan tergabung dalam delegasi bisnis Republik Rakyat Tiongkok. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto memimpin jalannya pertemuan dengan delegasi bisnis RRT. Sebanyak 30 perusahaan RRT yang hadir bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, energi terbarukan, transformasi energi, dan juga bidang kesehatan. Duta Besar Republik Indonesia untuk RRT Jauhari Oratmangun mengatakan, dalam forum bisnis ini mencapai sejumlah kesepakatan kerjasama dengan nilai investasi mencapai 2 miliar US$ atau setara 36 triliun rupiah. Dalam pertemuan forum bisnis tersebut, turut hadir Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Shinta Kamdani. APindo menyatakan dunia usaha nasional siap menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memperkuat kerjasama ekonomi kedua negara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Tiongkok adalah negara besar investor di Indonesia selain Hong Kong dan Singapura. Erlangga menyatakan pemerintah akan memberikan sejumlah fasilitas keringanan pajak untuk mempermudah Tiongkok berinvestasi di Indonesia.
10: China juga merupakan negara besar investor di Indonesia. Kalau kita gabungkan dari China, Hong Kong, dan Singapura, itu angkanya bisa mencapai sekitar 23 miliar dolar. Indonesia memberikan beberapa fasilitas untuk investasi, antara lain tax holiday yang bisa sebesar 100% daripada investasi, tergantung dari jumlah investasi. Kemudian ada tax allowance, kemudian juga ada investment allowance, dan ada fasilitas mengenai super tax deduction.
8: Sebelumnya, melalui Indonesia-China Partnership Forum yang digelar di Jakarta pada Kamis pagi, puluhan perusahaan asal Tiongkok dipertemukan dengan mitra Indonesia untuk menjajaki peluang investasi di sektor-sektor strategis. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun menyebut, forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok.
11: Ya, saya kira setiap calon investor ingin bahwa dia datang ke suatu lingkungan yang punya environment atau conducive environment untuk mereka berinvestasi, jadi misalnya di bidang regulasi dan lain-lain. Nah, saya lihat perkembangan paling tidak 8 tahun terakhir ini selama saya bertugas di Tiongkok, kebijakan-kebijakan investasi kita semakin membaik. Kalau tidak, angka-angka dari Tiongkok kan nggak meningkat. Ini angkanya kan meningkat terus. Saya waktu masuk sana, investasi dari Tiongkok hanya 1,2 miliar US dollar. Dan dari Hong Kong juga. Nah, tahun lalu, angka dari Tiongkok dan Hong Kong itu sudah 20 miliar US dollar. Itu dalam kurun waktu 8 tahun.
8: Hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok juga terus menguat. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, nilai perdagangan kedua negara mencapai sekitar 101 miliar dolar Amerika Serikat dengan Indonesia mencatat surplus perdagangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia terus mendorong usaha untuk tidak hanya melihat keanekaragaman hayati sebagai upaya konservasi, namun juga sebagai peluang bisnis yang mampu menciptakan nilai ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
13: Kekayaan biodiversitas Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun hingga kini, pelaku usaha yang memahami bisnis berbasis keanekaragaman hayati masih terbatas. Melalui Biodiversity Plus Business Forum yang berlangsung pada Kamis 23 Juli, pemerintah bersama GIZ mulai membangun ekosistem bisnis berbasis biodiversitas di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong perusahaan besar maupun kecil membentuk divisi khusus yang memahami isu perubahan iklim, karbon kredit, dan biodiversity kredit. Menurutnya, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam bisnis lingkungan yang diprediksi akan terus berkembang.
24: Itu saya mengundang, kalau bisa ada semacam satu divisi sendiri, meja khusus lah, yang mengerti soal climate change, soal biodiversity credit, carbon credit, dan sebagainya. Karena saya ingin, kalau bisa orang Indonesia duduk, yang menguasai katakanlah permainan dalam bisnis dalam urusan lingkungan ini. Bukan nanti kita menutup, kita membuka diri kepada siapapun di dunia internasional yang mau, tapi jangan sampai kita sendiri ketinggalan.
13: Sementara itu, Gi Aizet menyebut forum ini menjadi titik awal untuk membangun kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Ada lebih dari 220 perusahaan tercatat mengikuti forum ini. Menurut Gi Aizet, tingginya partisipasi tersebut menunjukkan besarnya minat dunia usaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat iklim investasi dan mengembangkan bisnis berbasis keanekaragaman hayati. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghimpun masukan dari sektor swasta agar kebijakan dan lingkungan bisnis yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha. Proses tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan investasi di sektor biodiversitas serta mendorong terciptanya pekerjaan hijau.
12: Starting today, we're starting today, so we want to collect the needs, the inputs from the private sector, so we can start a process in which we can target these issues that are of concern to them, together with the ministry and with other ministries, because this is a collective process, and we want to help develop an enabling business environment for them, so we can contribute to conservation of these natural assets, but also economic development and creation of green jobs.
13: Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan, biodiversitas diharapkan tak hanya menjadi aset lingkungan, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi IPSA 2025-2045 Strategi Nasional yang diarahkan untuk memperkuat pembiayaan konservasi dan mendorong peran sektor swasta dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Gita Biningrum, Warsa, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Prime News.
14: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
16: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus minimal enggak
14: lipsnya atau apa. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
17: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
18: Dengan kemasan baru.
25: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
26: Sekuat apapun dunia ini berdiri, semua akan luluh pada hari kiamat.
27: Jadi kata Qari'ah itu hari di mana dibolak-balikkan, dihancurkan dan sangat menakutkan.
26: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Qari'ah, ketika gunung beterbangan di hari kiamat. Sabtu 25 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
28: CNN Indonesia Breaking News.
0: Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Kejaksaan Agung memanggil mantan Jampitsus Febri Adriansyah hari ini sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dengan barang bukti uang hingga 74 kg emas. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan Febri dipanggil sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang berada di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam, Irin. Irin, gambarkan kepada kami bagaimana

0: bagaimana situasi terkini di sana dan perkembangannya sepanjang hari ini?
1: Ya, selamat malam, Maitri. Memang kalau bisa saya gambarkan suasana di gedung utama, saat ini posisi kami semua media ada berada di gedung utama Kejaksaan Agung karena kami sedang menunggu apakah Febri akan keluar, karena sedari tadi selepas maghrib sekitar pukul 6.30 sampai pukul 7 malam tadi kami sudah mendapatkan informasi bahwa proses pemeriksaan sudah selesai dan kemudian Febri akan dititipkan di tahanan KPK. Itu informasi yang bisa kami informasikan untuk sampai saat ini. Dan di KPK sendiri memang sudah sore, dari sore tadi, Mevri, itu sudah dikatakan, sudah diinformasikan secara dari wartawan ke wartawannya mengatakan bahwa memang pihak KPK sendiri sudah siap untuk menerima kedatangan Febri dan yang akan dititipkan di tahanan milik KPK sendiri. Nah, namun yang jadi pertanyaan memang dan nantinya akan kami tanyakan sendiri, kenapa harus ditahan di gedung tahanan atau dititipkan di gedung tahanan KPK? Karena yang kita tahu kejaksaan sendiri memang sebenarnya memiliki gedung tahanan sendiri ya, Mevri. Dan memang itu nanti akan kita tanyakan di konversi yang nanti, yang sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi jelas kapan konversi gelar, kapan Febri akan keluar, dan posisi di pintu mana Febri akan keluar itu juga masih menjadi pertanyaan kami. Karena kalau yang gambar yang Anda lihat, Mevri sendiri, kami berada di gedung, di lobi utama, pintu utama, gedung utama. Posisinya kalau dari Kejaksaan Agung bisa saya gambarkan dari patung pintu masuk, kemudian mengarah ke atas, itu kami sudah menunggu di sejak hampir satu jam yang lalu karena kami mendapatkan informasi di pintu inilah Febri akan keluar. Namun sayangnya kami juga mendapatkan informasi lagi dan ada tanda-tanda bahwa ada pintu lainnya tempat di mana Febri akan keluar, yaitu di bagian bawah gedung utama ini, seperti itu, Mevri. Jadi, dan kalau bisa saya gambarkan, saya ceritakan ada dua mobil tahanan yang disiagakan. Dan dua-dua mobilnya mesinnya menyala karena sudah mendapatkan konfirmasi dari rekan saya yang berjaga juga di pintu lainnya. Itu mengatakan mobil tahanan yang dibawa itu juga mesin mobilnya menyala. Di tempat saya juga menunggu saat ini juga mesin mobilnya menyala, seperti itu. Jadi kami belum tahu Febri akan masuk lewat pintu mana. Seperti yang tadi, kedatangannya juga tidak diketahui oleh media sendiri. Walaupun kami sudah menunggu di gedung utama, media juga tidak mengetahui kedatangannya. Kami baru mendapatkan informasi bahwa sudah diperiksa sejak pukul 1 siang, sudah masuk ke dalam gedung utama Kejaksaan tanpa kami ketahui sama sekali dan sudah menjalani pemeriksaan. Kalau memang tadi sempat dikabarkan, sempat diberitakan, Mevri, bahwa kedatangannya diperiksa sebagai saksi dan memang itu diiakan atau dibenarkan oleh pihak Jaksa Agung Muda Pengawasan yang mengatakan kedatangan Febri sendiri di pemanggilannya memang diperiksa sebagai saksi sesuai dengan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 20 Juli kemarin. Pemanggilan pertamanya kalau kita tahu pada tanggal 22 Juli, namun itu Febri dinyatakan mangkir karena tidak datang dengan alasan kesehatan, dan ini merupakan pemanggilan keduanya, seperti itu. Kenapa kalau kita berbicara kenapa kedatangannya di Kejaksaan Agung atau pemeriksaannya dinyatakan sebagai saksi, seperti itu, Febri, meskipun sebelumnya dari Korpas Tipikor sendiri, Mabes Polri, menyatakan sudah menetapkan Febri sebagai tersangka. Namun, seperti yang kita tahu, ada pengalihan kasus dari pihak kepolisian, dialihkan kasusnya Febri ke Kejaksaan Agung, sehingga memang ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan dari awal, pemeriksaan barang-barang bukti, asesmen barang-barang bukti yang diserahkan oleh pihak kepolisian kepada Kejaksaan Agung. Dan dari pihak Kejaksaan Agung itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 minggu tadi diakui, membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 minggu untuk memeriksa atau meneliti semua alat-alat bukti yang diserahkan oleh pihak kepolisian dan juga mencari-mencari kronologis kasusnya. Karena kalau kita tahu ada 3 kasus yang menjerat Febri sendiri, yaitu TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus PLTU, kemudian kasus korupsi Asabri, dan juga Krakatau Steel. Seperti itu, Mevri. Jadi memang kami masih menunggu. Kalau mobil tahanan yang sudah siaga, kemungkinan besar ini status Febri sendiri sudah naik menjadi tersangka, dan apalagi pihak KPK sudah menyatakan, walaupun belum secara terbuka, menyatakan bahwa tahanan atau maksudnya ruang tahanan pihak KPK akan dipergunakan oleh Febri, oleh Kejaksaan Agung untuk menitipkan Febri sebagai titipan, seperti itu, atau tersangka yang dititipkan di ruang tahanan milik KPK, seperti itu. Namun juga memang kami juga masih bertanya-tanya apakah kemungkinan KPK akan dilibatkan dalam kasus ini. Itu nantinya kami akan bertanya di proses konferensi pers yang kami sampai sekarang masih belum tahu. Sekali lagi, Febri akan ditahan kapan, Febri akan keluar kapan, seperti itu. Semuanya masih menjadi tanda tanya karena sudah lebih dari 7 jam, ini hampir 8 jam Febri masih berada di gedung utama Kejaksaan Agung. Mayfri.
0: Baik, Irin, artinya apa materi yang kemudian akan digali dari pemeriksaan Febri hari ini? Lebih condong kepada kasus yang mana? Dan di sisi lain mungkin bisa Anda tegaskan kembali informasi terkini yang Anda dapatkan. Apa yang kemudian membuat tadi disampaikan bahwa Febri ini akan ditahan nantinya di KPK? Dari mana informasi tersebut dan apa alasannya sehingga dilimpahkan kasusnya dari Kejaksaan Agung ke KPK?
1: Oke, Mayfri, kalau dari sprindik tadi, pagi tadi memang sudah digelar konvers dan sudah menyatakan bahwa sprindik atau surat perintah penyidikan yang keluar adalah surat perintah penyidikan mengenai kasus tindak pidana pencucian uang dalam kasus PLTU atau pengadaan batubara PLTU, seperti itu. Jadi kemungkinan besar memang kasus yang sedang digali oleh pihak Kejaksaan Agung sendiri di hari ini yang sedang digali atau sedang diperiksa kepada Febri adalah kasus tindakan pidana pencucian uang tersebut. Mengenai kasus Asabri dan Krakatau Steel, dari konvers tadi pagi juga saya belum mendapatkan informasi detail, karena sekali lagi, sprindik yang keluar adalah sprindik dalam kasus ketiga, itu yang disebutkan tadi dalam konferensi pers pagi tadi, sehingga memang kemungkinan besar kasus yang akan digali sekali lagi yaitu adalah kasus dalam tindak pidana pencucian uang dalam kasus pengadaan batubara. Dan kalau tadi saya mengkoreksi, Mayfri, bukan pengalihan kasus dari Kejaksaan Agung ke KPK, namun menggunakan salah satu fasilitas milik KPK, yaitu ruang tahanannya untuk menitipkan Febri sendiri ke ruang tahanan KPK. Ini juga memang sebenarnya menjadi pertanyaannya kami, kenapa harus menggunakan ruang tahanan milik KPK? Karena yang kita tahu bahwa Kejaksaan Agung sendiri kan memiliki ruang tahanan sendiri untuk para pelaku-pelaku kejahatan, terutama pelaku kejahatan korupsi. Ini yang nantinya akan kami gali, kenapa melibatkan atau menggunakan fasilitas milik KPK. Kabar mengenai penggunaan fasilitas milik KPK untuk menitipkan Febri selama dalam masa tahanan sebagai tersangka ini, karena sekali lagi Febri kemungkinan besar statusnya dari saksi sudah dinaikkan sebagai tersangka, karena mobil tahanan sendiri sudah tersedia, sudah standby seperti itu, dan kalau memang sebenarnya dia belum naik jadi tersangka, tidak mungkin ada mobil tahanan seperti itu. Jadi memang kita masih menunggu keluarnya Febri apakah positif menjadi tahanan atau tersangka maksud saya, dengan menggunakan rompi merah jambunya atau rompi timnya seperti itu, rompi khas tersangka yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung yang akan dibawa ke KPK seperti itu. Jadi memang kalau dari berita-berita yang kami kabar-kabar yang kami dapatkan, memang statusnya sudah naik dan akan dititipkan ke KPK. Bukan ada pengalihan kasus, pelimpahan kasus, tapi penitipan tersangka saja ke KPK. Dan kami akan masih gali lagi, kenapa harus dititipkan ke KPK? Kabar yang tadi saya tanya, kabar dari mana saya mendapatkan informasi kenapa KPK, ruang tahanan KPK dijadikan tempat penitipan oleh Febri, oleh Kejaksaan Agung, itu saya sudah mendapatkan kabarnya sejak pukul 5 sore tadi melalui grup-grup WhatsApp seperti itu, dan juga sudah dikonfirmasi, namun memang belum bisa diberitakan saat pukul 5 sore itu. Dan semakin hari memang semakin santet, semakin kita sambil menunggu di Kejaksaan Agung ini sambil mencari konfirmasi, Mayfri, dan memang dari pihak KPK sendiri menyatakan memang sudah belum secara resmi, tapi menyatakan akan segera bersiap-siap kemungkinan nanti tengah malam nanti akan, kalau ada konferensi pers pun akan digelar pada malam nanti mengenai kenapa Febri akan dititipkan di gedung KPK atau di ruang tahanan KPK seperti itu mungkin. Jadi sembari itu kita masih menunggu sebenarnya ada apa, kenapa harus dititipkan di KPK, apakah memang nanti KPK akan dilibatkan dalam mengusut kasus korupsi ini, apakah memang akan ada kolaborasi antara Jaksa Agung dan juga Kejaksaan Agung dan juga KPK dalam mengusut kasus ini, kalau mengingat ada 3 kasus besar yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini, Febri Ardiansyah sendiri, yaitu kalau kita lihat lagi, selain tindak pidana pencucian uang dalam kasus pengadaan batubara, ada juga kasus Asabri yang juga merugikan negara yang cukup besar, korbannya juga cukup banyak seperti itu, dan juga ada juga kasus korupsi Krakatau Steel. Jadi memang apakah nantinya akan ada kolaborasi antara pihak KPK atau juga dengan kejaksaan, itu nanti kita akan gali pada saat konferensi pers nanti, Mayfri.
0: Baik, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa ya, Irin, terutama di sana saat ini Anda berada di Kejaksaan Agung Jakarta. Kita akan simak selengkapnya nanti mungkin apa proses hukum yang akan dilakukan dan bagaimana dan di mana nantinya mungkin Febri ini, jika memang benar-benar seperti yang Anda sampaikan tadi ya, tindakan terhadap Febri, apakah akan memang dilakukan penahanan atau tidak, dan apakah akan dilakukan penahanan di Kejaksaan Agung ataukah ke KPK. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat kembali melanjutkan tugas, produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Dan itulah tadi breaking news dari hari ini. Dan kami akan kembali selengkapnya sesaat lagi bersama dengan CNN Indonesia Prime News.
2: CNN Indonesia Breaking News.

0: prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Autis Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
7: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Musim kemarau yang terjadi pada 2026 diprediksi berlangsung lebih kering dan panjang. Masyarakat pun diimbau untuk waspada terhadap dampak anomali cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino, termasuk dampak pada kesehatan.
8: Musim kemarau mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah mengalami penurunan intensitas hujan. Sementara suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat fenomena El Nino. Fenomena ini dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan lebih rendah. Normalnya, curah hujan pada Juli berkisar 70 mm.
9: Sangat berkurang drastis. Untuk sebagai informasi aja, di bulan Juli ini curah hujan tercatat hanya sekitar 7 mm. 7 mm.
10: Itu sangat sedikit ya, Pak? Ya?
9: Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan normalnya. Normalnya kurang lebih kalau untuk di bulan Juli itu di 50-an sampai 90-an milimeter kalau nggak salah.
10: 31% bahannya?
9: Sangat berkurang.
8: Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan, seperti yang dialami Rian Ramanda, warga kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, ia terpaksa mengurangi aktivitas karena mengalami batuk dan flu. Ia menduga keluhan tersebut dipicu perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari, namun menjadi panas terik saat siang.
11: Panas di kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat, tapi cuaca kurang mendukung gitu.
10: Angin juga kenceng ya?
11: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu. Apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan, perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
8: Hal serupa juga diungkapkan warga lainnya. Mereka mulai merasakan dampak musim kemarau dari kondisi tubuh yang kurang fit hingga berkurangnya pasokan air. Berbagai langkah pun dilakukan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga menghemat penggunaan air.
12: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih. Dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
13: Makan yang teratur, makanan yang bergizi, ya gitu aja. Makanan yang bergizi, tidur tidak kurang dari 7 jam, setiap hari minimal olahraga jalan gitu, itu yang ibu diutamakan. Itu alhamdulillah ya ibu, mudah-mudahan enggak terserak batuk gitu ya.
8: Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Nathanael Andri Mianto, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih kering dan berdebu, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Mulai dari ISPA, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
14: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering ya. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran

0: dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
1: Ya, bagi penghobi olahraga pasti sudah tidak asing lagi nih dengan yang namanya sports massage. Ada yang bilang kalau salah satu indikator sports massage yang oke, kalau yang dipijet itu kemudian berasa sakit, bisa sampai jerit-jerit. Tapi sebenarnya benar gak sih anggapan itu? Kita saksikan informasinya. Emang iya?
2: Wih, abis sport massage, badan lu sakit-sakit nggak? Sampai teriak-teriak?
3: Kagak, malah tadi gue enak-enak aja nyari stimulan malah.
2: Ah, kurang sip itu. Kalau sport massage yang bener, dipijitnya pasti sakit.
3: Hah? Sport massage yang bener sampai sakit-sakit? Emang iya?
4: Yang saya tahu yang biasa teriak-teriak itu kalau orang demo. Tapi kalau bicara sport massage tergantung kondisinya. Kalau misalnya emang pas lagi di massage ketemu tuh, misalnya ada otot yang meringkel, otot yang tegang, otot yang kenceng, dan dia dalam tuh. Kan yang namanya otot kan ada lapisan-lapisannya. Terkadang yang namanya otot yang kenceng itu dia ngumpet di dalam. Nah makanya tuh kadang tuh bener-bener sampai diteken, kadang orang pakai sikut, kadang disikut The Rock, Smackdown tuh. Sampai dalam banget. Nah tapi kalau misalnya emang orangnya aman-aman aja, mungkin memang atlet yang kondisi fisiknya oke, recovery-nya bagus, mungkin nggak perlu sampai sedalam itu. Jadi ya cukup dengan dielus-elus tipis gitu kan. Bahkan kadang orang yang tidur juga bisa aja. Gitu. Apalagi pas begadang 2 hari ya kan, tidur itu pasti. Jadi tergantung kondisi orangnya, bagaimana kondisi ototnya, sama dia mau tanding apa enggak, mau race apa enggak. Karena nggak mungkin orang mau race besok, disikat sampai teriak-teriak, yang ada besok batal lari.
3: Bukan, boy. Massage itu nggak harus selalu sakit, tergantung dari kondisi tubuh kita, kondisi gimana otot-otot kita, banyak faktornya, jangan salah lagi ya.
2: Oke.
3: Oke?
2: Oke dong.
3: Sampai jumpa di episode Emang Iya selanjutnya.
1: Sebuah sekolah di Jakarta punya fasilitas belajar dan olahraga baru. Perusahaan kosmetik nasional Paragon Corp resmi meresmikan smart class and dinding panjat di SMA Negeri 8 Jakarta. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta potensi akademik dan non-akademik siswa. Informasinya kami hadirkan untuk mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
5: Peresmian fasilitas Smart Class dan Wall Climbing SMA Negeri 8 Jakarta berlangsung pada Jumat pagi. Acara ini dihadiri langsung oleh CEO Paragon Corp, Harman Subakat. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi Paragon Corp dengan SMA Negeri 8 Jakarta untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Paragon Corp sebagai perusahaan kosmetik nasional memiliki komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan generasi muda. Smart Class yang dibangun dilengkapi dengan teknologi pembelajaran digital untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan inovatif. Sementara fasilitas wall climbing atau dinding panjat dihadirkan untuk mengasah kemampuan fisik, mental, serta sportivitas siswa di bidang olahraga non-akademik. Wall climbing ini dibangun dengan tipe speed atau lebih mengandalkan kecepatan.
6: Pendidikan itu tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi sebenarnya menentukan mereka kelak akan menjadi orang yang seperti apa, atau sosok seperti apa.
5: Dengan dua fasilitas ini, diharapkan siswa SMA Negeri 8 Jakarta dapat berkembang secara seimbang antara prestasi akademik dan non-akademik.
7: Tentu dengan harapan kalau itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan berkontribusi terhadap prestasi sekolah secara keseluruhan.
8: Kontribusi banget ya sama di Open Jakarta, terutama wall climbing, karena saya juga dari putri-putri pecinta alam, ekstrakurikuler. Terus pengalaman saya untuk belajar di smart class itu benar-benar fungsi banget, karena emang dari mejanya dan segala alat-alatnya itu sudah berbasis teknologi.
9: Ketika aku bisa melihat wall climbing aku, itu bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk mengembangkan minat dan bakat, dan juga mengasah kemampuan para atlet-atlet yang mungkin memang harus dikembangkan, dan juga mungkin nanti SMA Negeri 8 Jakarta ke depannya bisa mencetak atlet nasional ataupun atlet-atlet yang berbakat dalam bidang wall climbing.
5: Kehadiran Smart Class dan Wall Climbing di SMA Negeri 8 Jakarta diharapkan menjadi contoh kolaborasi antara dunia usaha dan pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif.

0: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah pasutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
1: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
2: Istrinya sendiri?
1: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
2: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
1: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
0: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
3: Guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
0: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas Redaksi Malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Redaksi Malam selengkapnya. Tak terima ditegur karena memutar musik dan juga TV terlalu keras, sekelompok penghuni homestay di Batam, Kepulauan Riau mengeroyok karyawan homestay hingga luka robek di telinga. 5 orang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kamu mau apa lagi?
4: Tidak terima ditegur akibat memutar musik dan suara TV terlalu keras saat menginap di homestay, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau terlibat perkelahian. Pria berinisial Y bersama ketiga rekannya diduga mabuk sambil memutar musik terlalu keras sehingga mengganggu tamu lain yang juga sedang menginap. Karyawan homestay pun berupaya menegur, namun adu mulut tak terhindarkan hingga pelaku menganiaya pria berinisial A di area parkiran homestay. Akibatnya korban mengalami lebam dan luka robek di telinga. Kapolsek Bengkong AKP Tigor Dabariba Kamis sore mengatakan pelaku berinisial Y telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran menganiaya korban A.
6: Cekcoknya ini karena diingatkan untuk mengecilkan volume musik dan TV yang ada di ruangan itu.
7: Juga terima.
6: Dan itu sudah berulang-ulang diingatkan kan? Sampai 3 kali loh diingatkan dia.
4: Polisi juga sudah mengamankan 5 orang lain dan kelimanya sudah resmi menjadi tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi lainnya, seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol dan tenggelam. Sebelumnya korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
8: Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur di area Tanggul Ubruk, area Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban bernama Sumarna, berusia 40 tahun, adalah petugas Satpam Waduk Jatiluhur. Ia ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol.
9: Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami, masih melakukan penyelidikan. Untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami, masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut.
10: Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di korban?
9: Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit.
8: Jasad korban ditemukan pada Jumat siang setelah rekan korban sesama sekuriti Waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tidak juga kembali sejak pukul 3 dini hari. Diduga korban tewas dibunuh, tangan korban diborgol oleh para pelaku dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
7: Yang melarang kan dia tugas dia apa di wilayah dia, karena wajar lah ya kalau melarang.
11: Berarti tadinya mau ada yang coret-coret gitu Pak ya?
7: Ya katanya itu.
11: Dilarang sama dia.
7: Iya larang, kan wajar lah dia kan.
11: Tugas. Dia lagi tugas itu.
7: Iya lagi tugas.
11: Terus habis itu kejadian itu dia hilang itu Pak ya?
7: Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu coret-coret, malam Rabu katanya gitu.
10: Oh tadi malam tadi gerombolan anak remaja itu datang lagi ke sini?
7: Gak tahu tuh.
10: Diduganya seperti itu?
7: Gak ada kemungkinan.
8: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban akan dibawa ke Rumah Sakit Sartika ASI Bandung untuk diotopsi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
4: Kasus menimpa petugas keamanan juga terjadi di Jakarta. Menegur mobil mewah yang menerobos lampu merah, sekuriti proyek MRT di kawasan Bundaran HI Jakarta Selatan diduga disuruh bersujud ke sopir mobil mewah tersebut dan diancam pemecatan. Pihak perusahaan tempat sang sekuriti bekerja hingga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno angkat bicara.

0: Rekaman CCTV merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Saat kejadian, banyak pengguna jalan yang hendak menyeberang sehingga petugas security proyek MRT setempat spontan menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas security hingga akhirnya membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Dari unggahan akun security yang kini sudah dihapus, ia mengaku diminta bersujud hingga diancam akan dipecat. Terkait kabar tersebut, pihak Polsek Menteng telah meminta keterangan kedua belah pihak. Dan jika setelah mediasi ada pihak yang merasa belum puas, polisi membuka lebar pintu bagi kedua belah pihak untuk membuat laporan.
1: Telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan.
0: Sementara itu, menanggapi kejadian ini, Wika Rau KSO, perusahaan tempat security tersebut bertugas, menyatakan dukungan kepada anggotanya tersebut. Manajer proyek mengapresiasi keberanian dan ketegasan sang security menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan ketertiban di sekitar area proyek. Pihak perusahaan juga akan memastikan setiap personelnya memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di lokasi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut permasalahan miskomunikasi ini sudah selesai. Ia juga memastikan petugas keamanan di Bundaran HI tersebut tidak akan dipecat usai cekcok dengan pengendara Alphard.
2: Iya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukan lah apa miskomunikasinya dari mana, ya? Enggak, saya jamin tidak, oke?
0: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum di Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dari lapas di Pekanbaru. Di lokasi lainnya, di Lombok, seorang kurir kedapatan menyelundupkan 2,9 kg sabu yang disembunyikannya di dalam motor.

0: Inilah video penangkapan Ucok, pengedar sabu, ekstasi, dan etomidet oleh tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri di Pekanbaru. Berawal dari informasi masyarakat, petugas lalu menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Hermansyah atau Ucok di Jalan Bukit Barisan. Setelah digeledah, penyidik menemukan sebuah tas berisi kardus yang memuat 10 bungkus besar sabu, 12 bungkus ekstasi, serta 6 bungkus cairan etomidet. Barang haram itu rencananya akan dikirim ke Jambi dan Palembang. Penyidik selanjutnya menangkap Yuyun yang diduga berperan sebagai kurir pengantar narkotika ke Ucok di sebuah hotel di Pekanbaru. Yuyun mengaku mendapat perintah dari SAM, seorang warga negara Malaysia yang kini masuk daftar pencarian orang. Penyidik juga mendalami keterlibatan P yang diduga mengendalikan aksi ini dari dalam lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru. Seorang kurir yang telah membawa sabu dari Aceh, Medan, Jambi, dan Jakarta ditangkap di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur saat akan menyelundupkan sabu ke Pulau Sumbawa pada Senin lalu. Pelaku berpura-pura menjadi penumpang kapal feri dengan membawa sekitar 2,9 kg sabu di sepeda motornya. Menurut polisi, dalam sebulan terakhir aparat membongkar 61 kasus peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 86 orang dan menyita barang bukti 8 kg lebih sabu dan 11 kg lebih ganja. Para pelaku menyamarkan pengiriman narkoba di koper, tas punggung, maupun kerangka motor. Inilah detik-detik Satreskoba Polres Gresik saat menggeledah barang bukti di rumah pengedar narkoba. Di sini, tim Reskoba Polres Gresik menemukan belasan paket sabu seberat 38 gram yang siap diedarkan ke daerah Gresik Selatan oleh DE dan WMF yang merupakan residivis kambuhan. Keduanya mengedarkan narkoba dengan sistem ranjau, di mana penjual dan pembelinya tak bertemu secara langsung. Kedua warga Kecamatan Waringin Anom ini lalu digelandang ke Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga gegara kecanduan judi online, bapak dan anak nekat mencuri motor di Denpasar. Sementara di Magelang, 8 pelajar diamankan polisi usai terlibat tawuran dengan pelajar lainnya. Inilah rekaman CCTV kekompakan ayah dan anak mencuri sepeda motor di sebuah hotel di Jalan Teku Umar Barat, Denpasar, Bali. Si anak mengambil motor yang stangnya tidak terkunci, sedangkan ayahnya membantu mendorong. Tersangka Igna, 43 tahun, dan anaknya AKP, 24 tahun, ditangkap di rumahnya di Denpasar. Diduga kecanduan judi online menjadi motif bapak anak ini nekat mencuri motor. Dalam 3 bulan terakhir, keduanya mengaku mencuri 12 sepeda motor dan menjualnya melalui media sosial seharga 10 hingga 12 juta rupiah per unitnya. Video amatir merekam para pelajar sebuah SMK melakukan konvoi menggunakan motor di Jalan Raya Magelang, Semarang pada Kamis siang. Di simpang Tiga Kupatan, rombongan konvoi yang melihat pelajar lain langsung mengejar sambil mengacungkan celurit. Pelajar yang dikejar pun langsung lari kocar-kacir. Berbekal rekaman tersebut, Jumat pagi polisi bergerak mengamankan 8 pelajar dan menyita barang bukti celurit yang masih disimpan di area sekolah. Mereka lalu digelandang ke Mapolres Magelang Kota untuk mendapatkan pembinaan didampingi orang tua serta guru sekolah. Dari pemeriksaan, latar belakang tawuran ini berasal dari saling tantang melalui media sosial. Polisi masih melakukan pencarian terhadap satu pelajar yang berperan sebagai pengambil video serta pembawa senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Setidaknya 9 orang ditangkap polisi dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang.

0: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
1: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
2: Ini sudah proses ini, di secepatnya. Karena tim kita sudah kita atur ini, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, kita bentuk timnya ini.
0: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang.
3: Mereka rata-rata masih di bawah umur. Dari 13 yang sudah ditangkap oleh Polres Sampang, 10 diantaranya di bawah umur.
0: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan.
4: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku ini yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah juga.
0: Jika dilihat lebih jauh, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13 sampai 24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
5: Tiga bocah kakak beradik ditemukan tewas akibat kebakaran yang menimpa rumah nenek mereka. Kebakaran ini diduga dipicu percikan api lilin yang dinyalakan akibat pemadaman listrik. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa. Inilah video amatir ketika petugas damkar berupaya mengevakuasi kobra sepanjang 3 meter yang berada di dalam rumah warga di kawasan Jalan Otista Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat ini hari. Ular itu sebelumnya ditemukan warga di belakang lemari rumah. Panik, ia pun melapor ke kantor damkar. Setelah berjibaku sekitar 20 menit, 5 petugas dan light personel berhasil mengevakuasi ular berbisa tersebut.
6: 65, 65, 65.
5: Kebakaran melanda sebuah rumah panggung yang difungsikan sebagai salon dan indekos di Jalan Tanjung Alang, Mamajang, Kota Makassar pada Kamis malam. Petugas pemadam yang menerima laporan langsung mengerahkan armada ke lokasi. Seorang perempuan lansia yang berada di dalam rumah berhasil dievakuasi dalam keadaan pingsan. Saat amukan si jago merah api berhasil dijinakkan, petugas menemukan 2 korban meninggal di dalam kamar mandi yang terbakar. Jenazah korban yang merupakan seorang nenek dan anggota keluarganya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Video amatir warga merekam amukan si jago merah yang melalap sebuah rumah panggung milik seorang nenek di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Nyalindung, Sukabumi pada Kamis malam. Peristiwa bermula dari pemadaman listrik di wilayah tersebut sejak jam 6 sore. Karena gelap, penghuni rumah menyalakan lilin sebelum tidur dan diduga percikan api dari lilin jadi penyebab kebakaran. Setelah setengah jam, kobaran api berhasil dipadamkan petugas. Nahas, para penghuni yang merupakan 3 bocah kakak beradik dinyatakan tewas. 3 anak tersebut tinggal di rumah sang nenek, sementara orang tuanya bekerja di luar kota. Ketiga bocah langsung dimakamkan Kamis malam di TPU setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Dua dari tujuh anggota rombongan takziah tewas akibat mobil yang mereka kendarai jatuh ke jurang di Madiun. Akibat tali pengunci muatan baja terputus, di lokasi lainnya sopir kehilangan kontrol hingga truk terguling di Surabaya.
8: Suwarno dan Yatim tewas dalam kecelakaan sebuah minibus di Jalan Pegunungan di Desa Segunung, Kecamatan Dagangan, Madiun, Rabu malam. Menurut warga, kecelakaan bermula saat minibus yang berisi rombongan tujuh orang hendak bertakziah ke rumah kerabat di Desa Segulung. Diduga akibat tak menguasai medan saat melintasi jalan menurun dengan tikungan tajam, pengemudi kehilangan kendali sehingga kendaraan terjun bebas ke dasar jurang sedalam 50 meter. Lima penumpang lain mengalami luka di peristiwa ini. Semua korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Madiun. Sebuah truk kontainer angkutan baja mengalami kecelakaan di Jalan Simo, Kalangan, Surabaya, Kamis siang. Peristiwa ini bermula saat truk bergerak dari Tanjung Sari menuju Banyu Urip. Namun saat melintasi Jalan Simo, Kalangan yang menikung, tali pengunci muatan baja terputus. Hal ini langsung membuat sopir kehilangan kontrol hingga truk terguling. Akibat insiden ini, sopir dan satu orang penumpang perempuan mengalami luka-luka di bagian dahi terkena serpihan kaca. Kedua korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Geram tak kunjung ditangkap polisi, sejumlah emak-emak korban penipuan berkedok pinjaman menggerebek terduga pelaku penipuan di sebuah hotel di Situbondo, Jawa Timur. Adapun di Jawa Barat, sejumlah emak-emak tertipu beli sembako murah di bawah pasaran. Total kerugian yang dialami korban mencapai miliaran rupiah.
9: Geram dan emosi lantaran perempuan terduga pelaku pinjaman bodong tak kunjung ditangkap, sejumlah emak-emak menggerebek perempuan berinisial RM di sebuah hotel di Kapongan, Situbondo, Jawa Timur pada Kamis siang. Salah satu korban mengaku pelaku menjanjikan pinjaman puluhan juta rupiah dengan syarat korban mentransfer uang 1,3 juta rupiah untuk setiap pinjaman 10 juta rupiah. Namun saat uang sudah ditransfer, pinjaman tak kunjung cair.
10: Itu nawarin pinjaman, katanya itu dia itu punya pinjaman tapi dia gak menerusin, katanya ada dua sistem baru sama lanjutkan. Nah, yang dia ini sisa satu angsuran. Nah, disuruhnya saya yang neruskan. Nah, itu bilangnya per 10 jutanya itu 1.300.000. Nah, dia nawarin itu ada 30 juta sama 10 juta. Jadi karena saya tergiur, saya mau.
7: Totalnya berapa, Mbak?
10: Awalnya 5.200.000.
7: Jadi semuanya?
10: Semuanya 12.700.000.
9: Para korban kesal lantaran sudah berkali-kali membuat laporan namun tak kunjung ditangkap. Kini kasusnya sudah ditangani polisi setempat. Tergiur harga sembako murah, puluhan emak-emak di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Kasus ini bermula ketika terduga pelaku menawarkan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, beras dengan sistem pre-order dan harga yang lebih murah dari pasaran. Namun saat para korban sudah menyetorkan uang dalam jumlah besar, pelaku tidak bisa dihubungi dan kabur dari rumahnya. Salah satu korban mengaku tertipu hingga ratusan juta rupiah.
11: Awalnya saya kan dari April ya, 18 April itu ikut PO. Mulai transfer itu tanggal 10 April gitu. Jadi datang barang itu sekitar tanggal 18-19 April gitu. Lancar itu 6 kali PO. Kemudian pas di bulan Juni tanggal 17 itu PO tanggal 16, 17, 19 dan 22 itu yang tidak datang.
12: Total kerugian yang ibu rasakan?
11: Totalnya saya 208.973.000.
9: Kini kasus dugaan penipuan sembako murah tersebut dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Dua pencuri diduga masih remaja terekam CCTV menggasak pagar besi di SMPN 2 Bekasi. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sekuat apapun dunia ini berdiri, semua akan luluh pada hari kiamat.
3: Jadi kata Qari'ah itu hari di mana dibolak-balikkan, dihancurkan dan sangat menakutkan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Qari'ah, ketika gunung beterbangan di hari kiamat. Sabtu 25 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Dua pencuri diduga masih remaja terekam CCTV menggasak pagar besi di SMP 2 Babelan, Bekasi. Dan sayangi informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
6: Aksi pencurian pagar besi milik SMP Negeri 2 Babelan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu dini hari terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dashcam mobil milik seorang pengendara mobil juga merekam detik-detik kedua pelaku membawa kabur pagar sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Ditemui pada Kamis, Humas SMP Negeri 2 Babelan, Joko Winarno, menduga kedua pencuri itu masih berusia remaja. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi. Lagi sibuk memesan ojek online untuk berangkat kerja, seorang wanita yang tengah berdiri di pinggir jalan menjadi korban penjambretan di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa pagi. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor merampas telepon genggam dari tangan korban, lalu langsung tancap gas. Korban yang kaget sempat berusaha mengejar, namun kedua pelaku berhasil melarikan diri. Korban sudah melaporkan kasus penjambretan ini ke Polsek Cakung. Sedang berjemur di depan rumahnya seorang diri, seorang nenek berusia 70 tahun, warga desa Candi Harjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, jadi sasaran jamret pada Selasa pagi. Awalnya pelaku yang mengendarai sepeda motor berpura-pura mengajak berbincang, dan dalam hitungan detik, tangan pelaku langsung merampas kalung emas seberat 8 gram yang dikenakan korban lalu kabur. Seorang pria dan wanita yang diduga pasangan suami istri terekam kamera CCTV mencuri satu unit laptop milik seorang guru yang ditinggal di dalam kelas SD Negeri 08 Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Rabu siang. Untuk bisa masuk ke dalam area sekolah, pelaku berpura-pura menjadi orang tua murid yang ingin mengikuti kegiatan rapat sekolah anaknya. Pelaku pria bertugas memantau situasi, sementara pelaku wanita bergerilya masuk ke kelas yang tidak terkunci, lalu mencuri laptop. Aksi pencurian ini terjadi saat seluruh guru sedang mengikuti rapat Dewan Guru. Selain melapor ke polisi, pihak sekolah juga sengaja menempel foto tangkapan layar CCTV terduga pelaku di area depan sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Inilah rekaman CCTV kekompakan ayah dan anak mencuri sepeda motor di sebuah hotel di Jalan Tuku Umar Barat Denpasar. Sang anak mengambil motor yang stangnya tidak terkunci, sang ayah membantu mendorongnya. Tersangka Igna, 43 tahun, dan anaknya AKP, 24 tahun, ditangkap di rumahnya di Denpasar. Dalam 3 bulan terakhir, keduanya mengaku mencuri 12 sepeda motor dan menjualnya melalui media sosial seharga 10 hingga 12 juta rupiah per unit. Sementara itu, CCTV lain merekam dua terduga pelaku pria dan wanita masuk ke SD Negeri 08 Kenari Senen, Jakarta Pusat Rabu siang dengan berpura-pura sebagai orang tua murid. Memanfaatkan kelas yang sepi saat guru rapat, pelaku wanita masuk lewat kelas sebelah yang tidak terkunci, lalu mencuri laptop guru melalui sekat kelas.

0: Pihak sekolah sudah melapor ke Babin Kamtibmas dan menempel foto CCTV terduga pelaku agar segera dikenali dan dilaporkan ke polisi.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya, Victor Pangaribuan.

0: Aksi tak terpuji dilakukan dua pria di Babelan, Bekasi. Keduanya mencuri pagar sekolah. Aksi pencurian terekam CCTV dan dashcam milik salah satu warga saat keduanya membawa lari pagar. Sementara itu di Jambi, seorang pria nekat menusuk pemilik warung kelontong 24 jam setelah aksinya mengambil uang dan handphone diketahui korban.
1: Seorang pria nekat menusuk pemilik warung kelontong 24 jam setelah aksinya mengambil uang dan handphone diketahui korban. Aksi nekat pelaku tersebut terekam kamera pengawas dan videonya viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di warung kelontong 24 jam di Jalan Aditya Warman, Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Awalnya, pelaku berpura-pura membeli BBM. Saat penjaga toko lengah, pelaku mengambil uang dan handphone milik korban yang berada di dalam etalase. Namun aksinya diketahui korban hingga terjadi pergumulan. Pelaku lalu mengeluarkan pisau dan melukai korbannya. Pelaku selanjutnya kabur dengan sepeda motornya. Dalam rilisnya, Wakapolresta Tuban menyebut tersangka DF, 21 tahun, sudah berhasil ditangkap di rumahnya lengkap dengan barang bukti hasil kejahatan. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pria mencuri pintu pagar besi milik SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu lalu. Kedua pelaku dengan tenang mengangkat serta membawa kabur pintu pagar menggunakan satu unit sepeda motor. Dashcam mobil milik seorang pengendara juga merekam detik-detik dua pelaku membawa kabur pagar sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Atas kejadian ini, pihak sekolah sangat menyayangkan aksi pencurian fasilitas sekolah.
2: Lihat jam 6 dengan CCTV, ternyata sudah rahib, sudah hilang. Dan dari CCTV itulah ketahuan siapa pelakunya itu.
1: Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah akhirnya melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua kelompok remaja terlibat bentrok di Jalan Raya Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 8 orang ditangkap setelah salah satu kelompok melaporkan dugaan penganiayaan ke polisi. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya hingga mengalami lebam.
1: Suasana mencekam terjadi di Jalan Raya Meragurak Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dua kelompok remaja berpakaian serba hitam terlibat saling serang dan lempar batu di tengah jalan raya. Bentrokan serupa juga terjadi di 4 lokasi berbeda. Antara lain depan BRI Link, Desa Mandirejo, Koramil, Kecamatan Meragurak, perempatan Desa Sumburgung, dan kawasan Perhutani, Kecamatan Kerabagan. Akibat serangkaian bentrokan yang terjadi Sabtu malam 18 Juli ini, sejumlah remaja mengalami luka-luka dan puluhan sepeda motor rusak. 7 di antara para korban luka kemudian melaporkan peristiwa yang dialami ke Mapolresta Tuban. Satreskrim Polresta Tuban akhirnya menangkap 8 remaja, sementara satu orang lainnya masih buron. Di Jakarta, polisi menangkap seorang pria yang diduga menyekap dan menganiaya kekasihnya. Pelaku ditangkap di kawasan Matraman, Jakarta Timur setelah menjadi buronan polisi. Insiden penyekapan itu terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada awal Juli lalu. Selama 6 hari, korban berinisial TS disekap dan dianiaya hingga mengalami lebam di wajah dan tubuhnya. Korban berhasil melarikan diri dengan melompat jendela saat pelaku sedang pergi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku sakit hati dan cemburu karena mengira korban memiliki kekasih lain.
3: Pelaku kenal dengan korban melalui sosial media sekitar bulan April 2026 dan menjalin hubungan asmara dengan korban. Hubungan pelaku dan korban berjalan dengan putus sambung dan saat putus dengan pelaku, korban kenal dengan pria lain. Penganiayaan berawal sejak tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 8 Juli 2026, di mana pelaku mengetahui dari riwayat perjalanan korban yang jalan dengan pria lain.
1: Saat ini pelaku ditahan di Polresta Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya petugas keamanan terlibat cekcok dengan pengendara mobil mewah yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Kedua pihak sepakat untuk berdamai setelah dilakukan mediasi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta menjamin petugas keamanan itu tetap dapat bekerja dan tidak akan dipecat.
1: Rekaman CCTV ini merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas sekuriti proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas sekuriti hingga akhirnya membawa sang sekuriti ke pos polisi Tamrin. Video rekaman kejadian tersebut diunggah ke media sosial hingga viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Rondonuwu pada Kamis sore menyebut, kedua belah pihak datang ke pos polisi Tamrin untuk dilakukan mediasi, di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf.
4: Jadi pada saat proses mediasi, tidak ada kekerasan atau pemukulan, tidak ada. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan, bagaimana prosesnya pada saat itu, seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada.
5: Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak, Pak?
4: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke dua belah pihak.
1: Kasus petugas keamanan Bundaran HI yang terlibat cekcok dengan pengendara Alphard turut mendapat perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ditemui kami sore, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, cekcok antara petugas keamanan Bundaran HI dengan pengendara Alphard terjadi akibat miskomunikasi dan telah diselesaikan. Rano pun menjamin petugas keamanan akan tetap bekerja dan tidak dipecat.
6: Untuk dijawab, sudah selesai permasalahannya. Iya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukanlah apa miskomunikasinya dari mana. Ya? Enggak. Saya jamin, tidak. Oke?
1: Sementara itu, untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan peredaran sabu dan ekstasi di Pekanbaru Riau. Selain mengamankan dua pelaku, polisi turut menyita puluhan paket narkotika berupa cairan etomidate. Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan Andy Hiu dan Jason Hiu yang merupakan pemilik pabrik Whipping sebagai tersangka atas sediaan bahan farmasi ilegal.
1: Tim ditipit narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang pria berinisial H alias Ucok yang akan melakukan transaksi narkotika di Jalan Bukit Barisan, Pekanbaru Riau. Saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikemudikan pelaku, penyidik menemukan sebuah tas berisi kardus yang memuat 10 bungkus besar sabu, 12 bungkus ekstasi, serta 6 bungkus cairan etomidate. Dari hasil pemeriksaan, narkotika jenis sabu rencananya akan dikirim ke Palembang. Sedangkan ekstasi akan didistribusikan ke Jambi, pelaku dijanjikan upah ratusan juta rupiah apabila berhasil mengantarkan barang haram tersebut. Di lokasi lain, polisi menangkap tersangka kedua berinisial Y yang diduga berperan sebagai kurir dan penyerah narkotika kepada Ucok. Kini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut.
7: Berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah Pekanbaru Riau dengan mengamankan dua orang tersangka berinisial AR dan YY. Tersangka AR diamankan oleh tim di Jalan Bukit Barisan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau saat mengendarai kendaraan roda 4 jenis Toyota Kijang Uno Paribon. Dari hasil penindakan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 10 kg narkotika golongan 1 jenis sabu, 345 kg yang diduga mengandung etomidate, serta 12

0: Jerman Putih dan jadi sensasi.
1: Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Bareskrim Polri telah menetapkan Andy Hiu dan Jason Hiu, yang merupakan pemilik pabrik Wiping, sebagai tersangka atas sediaan bahan farmasi ilegal. Kedua tersangka juga telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim sejak 22 Juli lalu. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 453 Undang-Undang Kesehatan tentang sediaan farmasi dan alat kesehatan. Atas penetapan itu, kuasa hukum kedua tersangka mengajukan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri.
2: Kalau kita lihat tabungnya Wiping, mungkin teman-teman juga lihat ya, di situ jelas ada perhatian tulisannya, bahwa ini khusus untuk digunakan di industri kuliner, tidak bisa disalahgunakan, jangan disalahgunakan, kan gitu. Intinya ya, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kenapa yang sudah jelas-jelas ini masuk industri kuliner dikaitkan ke Undang-Undang Kesehatan? Seharusnya dikaitkannya dengan Undang-Undang Pangan. Nah, itu yang kita juga dari hal tersebut, kita sudah melakukan upaya dengan mengajukan permohonan gelar perkara khusus di Bareskrim untuk menguji dasar hukum yang digunakan oleh Bareskrim apakah sudah tepat berdasarkan dua alat bukti minimum. Nah, itu yang sedang kami uji.
1: Sebelumnya pada 13 dan 14 April 2026 lalu, Bareskrim Polri membongkar rumah produksi dan jaringan peredaran gas nitrous oxide ilegal bermerek Wiping di Jakarta. Total ada 3 rumah produksi yang digerebek di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Petugas menyita ribuan tabung gas N2O siap edar dengan berbagai varian rasa dan ukuran berat. 3 rumah produksi itu berada di bawah naungan PT SSS dan dipastikan tidak mengantongi izin edar Wiping dari BPOM. Meskipun beroperasi tanpa izin resmi, bisnis Wiping ini memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, mencakup 16 gudang di 10 kota besar di Indonesia. Keuntungan yang diraup sangat fantastis dalam kurun waktu 5 bulan terakhir, mencapai 21,3 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Akibat kecanduan narkoba dan judi, seorang oknum security perumahan di Jalan Merbau Medan, Sumatera Utara tega merampas ponsel milik seorang nenek. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sekuat apapun dunia ini berdiri, semua akan luluh pada hari kiamat.
3: Jadi kata Qari'ah itu hari di mana dibolak-balikkan, dihancurkan dan sangat menakutkan.
1: Saksikan gapai kemuliaan surah Al-Qari'ah ketika gunung berterbangan di hari kiamat. Sabtu 25 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Oknum sekuriti perumahan di Jalan Merbau Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi setelah merampas ponsel milik seorang nenek. Tersangka mengaku uang penjualan ponsel digunakan untuk membeli narkoba dan judi. Pelaku pencurian 14 kendaraan di wilayah Rungkut, Surabaya juga diringkus polisi. Penangkapan kedua pelaku pun berlangsung dramatis.
5: Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku pencurian sepeda motor melakukan aksinya di salah satu rumah warga di Pekanbaru, Riau pada Senin 6 April 2026. Dari analisa rekaman pengawas, petugas berhasil membongkar dua kelompok pencurian sepeda motor. Polisi berhasil menciduk para pelaku di berbagai lokasi di Pekanbaru, Riau. Dua kelompok curanmor yang berjumlah 11 orang tersangka ini beraksi dengan cara merusak kunci kontak serta mematahkan stang sepeda motor. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual ke penadah seharga 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per unitnya. Kanit Opsional Satreskrim Polresta Pekanbaru, Ibda Evan Rizky Wirawan mengatakan pada Kamis siang, dua kelompok curanmor ini beraksi di waktu subuh dan pagi, baik di tempat ibadah maupun di kosan. Merampas ponsel wanita lansia, oknum security salah satu perumahan di Jalan Merbau Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi pada Rabu kemarin. Pelaku RA ditangkap setelah aksi perampasan ponsel milik seorang wanita lansia berinisial BMS terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Saat kejadian, wanita berusia 60 tahun itu sedang duduk di kursi roda di teras rumahnya di Jalan Menteng 7, Gang Nasional Medan dengan memegang ponsel miliknya. Melihat situasi sepi, pelaku langsung merampas ponsel dan kabur. Korban sempat berteriak maling namun teriakan korban tidak terdengar oleh warga. Usai melakukan aksinya, pelaku menghilang dan berpindah-pindah tempat. RA mengaku ponsel hasil rampasan dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Saat ini pelaku RA mendekam di sel Polsek Medan Area. Berkat rekaman CCTV, dua gembong pencurian sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur berhasil diringkus polisi. Keduanya ditangkap tim buser Satreskrim Polsek Rungkut dalam sebuah penggerebekan dramatis di rumah masing-masing pelaku. Dalam aksinya, pelaku menggasak motor milik penghuni kos dengan menggunakan kunci letter T. Kedua tersangka masuk ke halaman kos setelah merusak gembok pagar rumah dan langsung kabur. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka yang merupakan residivis kasus serupa sudah beraksi 14 kali mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah di Surabaya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti satu set kunci letter T dan satu unit sepeda motor. Kini kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun kurungan dan ditahan di Mapolsek Rungkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Atlet golf Putri Jaslyn Wijaya dikabarkan diduga diculik sejumlah orang pada 13 Juli lalu. Polisi menjelaskan perkembangan terbaru bahwa Jaslyn Wijaya diketahui meninggalkan Indonesia pada 14 Juli 2026. Jaslyn pergi bersama ibu dan bibinya menuju Kuala Lumpur, Malaysia, lalu melanjutkan perjalanan ke Bangkok, Thailand.
6: Jaslyn Wijaya, seorang atlet golf putri dikabarkan diduga diculik sejumlah orang saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran di Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Terkini, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan penculikan atlet golf putri Jesslyn Wijaya. Dari hasil penelusuran perlintasan dan rekaman CCTV, Jesslyn diketahui telah berada di Bangkok, Thailand setelah sebelumnya sempat terdeteksi terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia via Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari rekaman CCTV Bandara Ahmad Yani Semarang, Jesslyn tiba menggunakan 3 kendaraan dan diduga didampingi oleh sang ibu, tante, serta sejumlah pria sampai dengan proses check-in. Namun hanya Jesslyn bersama sang ibu dan tantenya yang melanjutkan penerbangan tersebut.
7: Setelah kita melakukan pengecekan CCTV, kemudian juga kita koordinasi dengan stakeholder terkait, kita temukan lagi fakta terbarunya adalah bahwa dari Semarang ke Malaysia, kemudian dari Malaysia, Jesslyn ini sudah berpindah lagi menuju Bangkok, Thailand dengan nomor penerbangan TG418. Jadi saat ini kita duga yang bersangkutan berada di wilayah Thailand.
6: Hingga saat ini, penyidik masih mengalami kendala karena pihak keluarga Jesslyn belum dapat dihubungi maupun memberikan keterangan resmi terkait kondisi terkini dan duduk perkara sebenarnya yang terjadi di restoran Saung Kita. Meski pelapor sempat mengajukan pencabutan laporan, petugas tetap melanjutkan penyidikan guna memastikan ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana penculikan. Polres Metro Jakarta Pusat pun telah mengagendakan pemeriksaan terhadap ibu, tante, dan adik Jesslyn hari ini guna memastikan keberadaan dan keselamatan sang atlet golf. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, aksi kejar-kejaran warnai penangkapan pelaku penyelundupan 24 kg sabu dari Aceh menuju Jakarta. Dalam aksinya, pelaku memodifikasi dinding pintu mobil untuk menyembunyikan barang haram tersebut. Di Karawang, Jawa Barat, 26 kasus peredaran narkoba dan obat keras tertentu berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Karawang sepanjang bulan Juni 2026.
8: Kamu dapatkan dari mana?
9: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan 24 kg sabu dari Aceh menuju Jakarta Sabtu 11 Juli lalu. Pengungkapan hasil pengembangan dari kasus penyitaan 2 kg sabu pada 6 bulan lalu di kawasan Medan Sunggal. Hasil penyelidikan, polisi dapat informasi pengiriman sabu dari Aceh menuju Jakarta dibawa oleh pria berinisial FA. Polisi membuntuti kendaraan pelaku dan terjadi kejar-kejaran di jalan Tol Kisaran Kabupaten Asahan. Hingga akhirnya pelaku berhenti di pinggir jalan dan melarikan diri ke perkebunan. Setelah dilakukan pengejaran, polisi menangkap pelaku terjebak di aliran sungai. Pemeriksaan awal tidak ditemukan barang bukti narkotika di dalam mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan detail, polisi menemukan 24 bungkus sabu di dalam dinding kendaraan yang telah dimodifikasi. Untuk mengelabui polisi, pelaku sengaja sembunyikan paket sabu di dinding bagasi dan dinding pintu penumpang depan. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk memburu jaringan lain.
8: Kameta, sabu mana ini? Kamu dapatkan dari mana?
9: Anggota Satres Narkoba Polres Karawang menangkap seorang terduga bandar narkoba dalam operasi pengungkapan kasus. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Polisi menyita barang bukti lebih dari 500 gram sabu, ratusan gram tembakau sintetis, serta lebih dari 80 ribu butir obat keras tanpa izin edar. Pengungkapan ini merupakan bagian dari operasi Satres Narkoba Polres Karawang sepanjang bulan Juni 2026. Dalam periode ini, polisi mengungkap 26 kasus peredaran narkotika dan obat keras tertentu dengan total 32 tersangka. Dari seluruh pengungkapan, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 516,66 gram, tembakau sintetis seberat 127,71 gram, serta lebih dari 80 ribu butir obat keras tertentu tanpa izin edar. Polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk memburu jaringan yang lebih besar sekaligus memutus rantai peredaran narkoba di Kabupaten Karawang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: WNI asal Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang disekap di negara Myanmar diduga korban pekerja scammer dan judi online. Korban kini menjalani perawatan dan akan dipulangkan ke Indonesia. Dari Bangka Belitung, seorang anak 14 tahun berinisial RS jadi korban penusukan tetangga sendiri hingga tewas.
10: Woi, mana pisau kau? Pisau kau mana? Ambil! Inilah detik-detik penangkapan KL pelaku penusukan terhadap anak RS berusia 14 tahun dalam pelariannya di kawasan Kebun Sawit Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Pelaku diringkus 2 jam setelah peristiwa penusukan hingga menyebabkan korban RS tewas. Polisi menjelaskan peristiwa penusukan terjadi saat korban diminta orang tuanya pergi ke toko untuk membeli sesuatu. Namun saat kembali, korban dalam kondisi berlumuran darah. Melihat kondisi anaknya tersebut, RS langsung dibawa ke RSUD daerah Bangka Selatan untuk mendapatkan pertolongan medis. Naasnya, nyawa korban tak tertolong akibat luka tusuk di bagian dada, perut, dan paha. Saat ini, polisi masih memeriksa terduga pelaku KL secara intensif. Polisi juga masih mendalami pengakuan motif penusukan terhadap korban yang mengaku tersinggung terhadap korban. Polisi berhasil menangkap 4 orang tersangka curanmor yang berperan sebagai pemetik dan dilumpuhkan karena melawan saat hendak ditangkap pada awal bulan Juli 2006 di daerah Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Pari Kesit mengatakan dari tersangka SA ditangkap tersangka D yang berperan sebagai penadah. Tersangka D ditangkap di rumahnya di daerah Pesawaran, Lampung, berikut 32 sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual. Untuk satu unit sepeda motor dihargai 3 juta rupiah, untuk kemudian dikirim tersangka SA menuju Lampung menggunakan truk melalui pelabuhan penyeberangan. Bagi warga Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang menjadi korban pencurian sepeda motor, dapat datang ke Mapolres Metro Tangerang Kota dengan membawa dokumen resmi kendaraan bermotor. Viral video memperlihatkan dua perempuan dalam kondisi tangan diborgol dan mengaku disekap di Myanmar viral di media sosial. Salah seorang perempuan dalam video tersebut diduga merupakan warga Tanjung Pinang, Kepri. Kepala BP3MI Kepri, Imam Riyadi, mengatakan korban berinisial SS tinggal di Jalan Pelantar 1, Kota Tanjung Pinang. Menurut Imam Riyadi, korban telah dikeluarkan dari tempat penyekapan dan sekarang sudah bersama otoritas keamanan. Saat ini, korban berada di rumah sakit untuk pengobatan luka yang dialaminya. Saat ini, BP3MI Kepulauan

0: Satreskrim Polres Metro Bekasi Rabu siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BCS yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain di TKP Kampung Buaran, Kecamatan Tambun Selatan, rekonstruksi juga digelar di Polres Metro Bekasi dengan menghadirkan dua tersangka, yakni merupakan mantan istri korban dan sang pembunuh bayaran. Kedua pelaku memperagakan 52 adegan.
1: Untuk sementara ini pemeriksaan hanya dua orang, tapi masih dalam pendalaman. Yang diperagakan adalah pada waktu pertemuan, perencanaan, kemudian pada waktu tahap pelaksanaan, kemudian setelah tahap pelaksanaan.
0: Sebelumnya BCS pria warga negara asing asal Korea Selatan berusia 66 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya sendiri di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, 28 Mei 2026. Tersangka HW, sang pembunuh bayaran, dibekuk pada awal Juni setelah sebelumnya polisi menangkap mantan istri korban berinisial SJ di wilayah Buaran Tambun Selatan Bekasi, Jumat 29 Mei atau dua hari setelah penemuan jasad korban. Sang mantan istri korban inilah otak di balik pembunuhan keji itu. Motifnya dipicu dendam dan juga sakit hati karena tidak diberi nafkah. Pelaku juga mengaku kerap mengalami kekerasan fisik hingga permasalahan pembagian harta gonogini. SJ mengajak HW, seorang pegawai toko bangunan yang dikenalnya sebuah tempat kebugaran, untuk menghabisi nyawa korban dengan imbalan 139 juta rupiah. Di malam naas itu, korban dihabisi dengan ditusuk pisau dapur dan dipukul dengan barbel serta palu. Kedua tersangka kini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
2: Sejumlah emak-emak di Situ Bondo menggerebek seorang perempuan lantaran geram menjadi korban penipuan hingga puluhan juta rupiah dengan modus pinjaman bodong. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: dan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Autis Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
7: Sejumlah emak-emak menggerebek seorang perempuan lantaran geram menjadi korban penipuan hingga puluhan juta rupiah dengan modus pinjaman bodong. Sementara itu diduga mabuk dan memutar musik keras saat menginap di sebuah homestay, seorang pria di Batam Kepulauan Riau terlibat cekcok hingga melakukan penganiayaan.
8: Tak kunjung ditangkap polisi, sejumlah emak-emak korban penipuan berkedok pinjaman menggerebek pelaku penipuan di sebuah hotel di Kalangan Situbondo, Jawa Timur, Kamis siang. Keributan pun nyaris tak terhindarkan hingga adu mulut terjadi. Polisi yang datang langsung mengamankan terduga pelaku ke Mapolres Situbondo. Tak kuat menahan emosi, para emak-emak yang mayoritas berprofesi sebagai ojek online ini pun langsung menggeruduk ruang penyidikan unit 4 Satreskrim Polres Situbondo. Mereka berteriak meminta polisi memproses pelaku dengan adil. Para korban dijanjikan pinjaman uang puluhan juta rupiah dengan syarat sebelum dicairkan harus mentransfer uang 1,3 juta rupiah per pinjaman 10 juta rupiah. Korban pun mengaku telah membayar sampai puluhan juta rupiah untuk mendapatkan pinjaman 40 juta hingga 100 juta rupiah.
9: Nawarin pinjaman.

0: Tanya itu dia itu punya pinjaman tapi dia gak menerusin gitu, gak menerusin katanya ada dua sistem, baru sama lanjutkan. Nah, yang dia ini sisa satu angsuran. Nah, disuruhnya saya yang neruskan. Nah, itu bilangnya per 10 jutanya itu 1.300.000. Nah, dia nawarin itu ada 30 juta sama 10 juta. Jadi karena saya tergiur, saya mau.
1: Kamu mau apa lagi? Mau apa lagi?
2: Sementara itu, tidak terima ditegur akibat memutar musik dan suara TV terlalu keras saat menginap di homestay, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau terlibat perkelahian. Pria berinisial Y bersama ketiga rekannya diduga mabuk sambil memutar musik terlalu keras sehingga mengganggu tamu lain yang juga sedang menginap. Karyawan homestay pun berupaya menegur, namun adu mulut tak terhindarkan hingga pelaku menganiaya pria berinisial A di area parkiran homestay. Akibatnya korban mengalami lebam dan luka robek di telinga. Kapolsek Bengkong AKP Tigor Dabariba Kamis sore mengatakan pelaku berinisial Y telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran menganiaya korban A.
3: Cekcoknya ini karena diingatkan untuk mengecilkan volume musik dan TV yang ada di ruangan itu.
4: Juga terima.
3: Dan itu sudah berulang-ulang diingatkan kan? Sampai 3 kali loh diingatkan dia.
2: Polisi juga sudah mengamankan 5 orang lain dan kelimanya sudah resmi menjadi tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kesal kendaraannya terhalang saat hendak keluar parkiran, seorang pria nekat membacok pria lain hingga terluka di parkiran Hotel Kundur, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sementara di Jawa Tengah, tim Resmob Polrestabes Semarang berhasil meringkus pelaku perampasan disertai pembacokan di kawasan Semarang Utara.
2: Kamera CCTV merekam aksi pembacokan terhadap CTR 21 tahun di Kelurahan Dadapsari, Semarang Utara, Selasa dini hari. Korban yang hendak membeli makanan diserang dengan celurit oleh seorang pria. Beruntung aksi sadis itu dilerai pria lain hingga korban berhasil kabur meski ia mengalami luka robek parah di telinga kiri. Saat korban pergi itulah pelaku kemudian kembali ke TKP dan menggasak telepon genggam milik korban yang terjatuh. Kurang dari 24 jam pasca kejadian, Selasa siang, tim Resmob Polrestabes Semarang berhasil membekuk pelaku berinisial AW di rumah orang tuanya di Jalan Petek, Semarang Utara. Polisi juga mengamankan barang bukti 11 celurit yang digunakan untuk menganiaya korban, telepon genggam korban, serta sepeda motor milik pelaku. Saat ini tim Resmob masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lain yang masih buron. Sementara korban kini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Aksi pembacokan juga terjadi di parkiran Hotel Kundur, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis malam 16 Juli lalu, dan videonya viral di media sosial. Korban berinisial SPM, 33 tahun, diserang membabi buta dengan parang oleh seorang pria bertopi. Beruntung rekan korban datang yang langsung melawan dan menghardik pelaku dengan kayu. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka-luka di tangan akibat tebasan parang. Sehari pasca kejadian, 17 Juli, pelaku berinisial AS, 36 tahun, berhasil ditangkap polisi di kontrakannya di Nagoya Business Center. Dari hasil pemeriksaan diketahui, pembacokan itu ternyata bermula dari percekcokan antara pelaku dengan korban di tempat gelandang permainan atau geleper di kawasan Lubuk Baja. Pelaku tidak terima kendaraannya terhalang saat keluar parkiran.
6: Yang mana kemudian karena percekcokan itu kemudian berlanjut sampai di parkiran parkiran di Hotel Kundur, kemudian si pelaku membacok ya, yang kemudian ditangkis oleh si korban sehingga terdapat luka-luka pada korban.
2: Tuah dari ulahnya, pelaku kini sudah resmi ditahan di Polsek Lubuk Baja untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: CCTV merekam aksi heroik dua karyawati konter handphone di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang berhasil menggagalkan aksi pencurian. Keduanya berhasil membuat pelaku tak berkutik. Di lokasi lain, mantan pekerja tower nekat mencuri spare part tower jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
2: Aksi pencurian ini berakhir dengan apes. Bukannya berhasil membawa kabur 2 unit handphone, pelaku justru tumbang di tangan 2 karyawati konter handphone di Temanggung, Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV, 2 karyawati ini tanpa pikir panjang langsung mengejar pelaku sambil berteriak maling. Bahkan mereka berani menarik pelaku dari motor hingga pelaku terjatuh. Warga yang berdatangan langsung mengepung dan mengamankan pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terjerat pinjaman online. Video amatir warga berhasil membongkar modus komplotan pencuri spare part tower telekomunikasi yang dilakukan sejumlah orang di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada bulan Maret lalu. Dengan menyamar layaknya teknisi, para pelaku leluasa mengangkat aki, baterai, dan kabel tower tanpa ada kecurigaan. Setelah satu persatu anggotanya ditangkap, polisi akhirnya membekuk sang eksekutor yang ternyata mantan pekerja tower. Di tempat persembunyiannya di Cinong, Kabupaten Jeneponto pada hari Senin dini hari. Komplotan ini diduga sudah beraksi di 6 kabupaten dan 1 kali di Kota Makassar, yang menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah, serta sempat mengganggu jaringan telekomunikasi. Rekaman CCTV ini menjadi akhir pelarian 4 pelaku pencurian kendaraan niaga yang berulang kali beraksi di Kabupaten Bogor. Berbekal rekaman tersebut, polisi berhasil melacak dan meringkus 4 orang pelaku. Saat akan ditangkap, satu pelaku melawan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan ke bagian kaki. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita kunci letter T, alat pembongkar gembok, serta perangkat yang diduga digunakan untuk mengacaukan sistem GPS kendaraan curian. Para pelaku kini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Petugas Satreskrim Polres Mojokerto Kota menangkap seorang pelaku curanmor yang beraksi di 4 TKP di Kota Mojokerto. Salah satu yang dicuri adalah sepeda motor milik takmir masjid. Di lokasi lain, aksi pencurian kabel jaringan bawah tanah digagalkan warga di Tebet, Jakarta Selatan. 8 terduga pelaku berhasil diamankan saat diduga sedang memotong kabel jaringan telekomunikasi.
4: Pelaku kita amankan. Percaya.
2: Petugas Satreskrim Polres Mojokerto berhasil menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial BA saat berada di Kelurahan Mentian, Kota Mojokerto. Sebelumnya pelaku terekam CCTV saat menggasak sepeda motor dinas plat merah milik takmir masjid di Kelurahan Gunung Gedangan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali di Kota Mojokerto. 4 kali tersebut berada di Kelurahan Kedundung, Jalan Prawijaya, Les Padangan, dan alun-alun Kota Mojokerto. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 sepeda motor, jaket, ponsel, dan baju milik pelaku. Sementara kepada petugas, pelaku mengaku menjual motor curiannya lewat media sosial dengan harga 3 juta hingga 4 juta rupiah.
7: Berdasarkan keterangan tersangka, didapati 4 TKP lain bahwa tersangka BA mengakui pernah melakukan di wilayah Tropodo, Kedung Sari, Meri, dan yang kemarin kami ungkap itu di wilayah Brawijaya. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa tersangka merupakan residivis.
2: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun. Polsek Pancoran Mas mengungkap 2 jaringan pencuci kendaraan bermotor yang selama ini meresahkan warga Depok. 4 tersangka berinisial R, H, A, dan O ditangkap setelah polisi menindaklanjuti 4 laporan kehilangan sepeda motor dari masyarakat. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sepeda motor hasil curian serta kunci letter T rakitan. Berdasarkan hasil penyelidikan, komplotan R dan H telah beraksi di 25 lokasi berbeda. Sementara komplotan A dan O beraksi di 15 tempat. Total keduanya telah melancarkan aksi curanmor di 40 titik di wilayah Depok. Para pelaku menjual motor hasil kejahatan melalui media sosial dengan sistem COD. Harga jual motor curian berkisar 1,5 juta rupiah.
8: Dia melakukan berdua ini 25 TKP di wilayah Depok. Ya, yang berdua ini melakukan bergantian sebanyak 25 TKP. Dia untuk penjualan dengan cara COD. Satu motor antara 1,5 sampai 3 juta. Jadi menurut keterangan dari hasil pemeriksaan, dia melakukan sejak umur 18 tahun. Sekarang
2: Saat ini polisi masih menelusuri para pembeli kendaraan hasil curian tersebut. Sementara 4 tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Delapan terduga pelaku spesialis pencurian kabel jaringan bawah tanah diamankan warga di sebuah pos RW Jalan Manggarai Utara 1 Tebet, Jakarta Selatan. Para terduga pelaku yang diketahui berasal dari wilayah Jati Asih, Bekasi, datang menggunakan satu unit mobil angkutan kota. Mereka diduga membagi peran untuk membongkar tanah menggunakan cangkul dan mesin jackhammer sebelum memotong kabel jaringan telekomunikasi bawah tanah. Aksi mereka menimbulkan kecurigaan warga karena mobil berhenti di depan rumah warga dan terlihat melakukan penggalian pada larut malam. Untuk menghindari amukan massa, 8 terduga pelaku beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tebet. Polisi turut menyita satu unit mobil angkutan kota, cangkul, mesin jackhammer, genset, serta sejumlah peralatan lainnya.
9: Setengah sebelas malam, itu ditemukan mobil berhenti di rumah warga blok B nomor 21, itu diduga mereka melakukan kegiatan ilegal menggali untuk mengambil kabel.
2: Hingga kini polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan pencurian kabel bawah tanah lain serta menelusuri penada hasil curian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Pasangan suami istri di Goa, Sulawesi Selatan tertangkap warga usai menjual emas palsu senilai 1,2 juta rupiah di salah satu kios pedagang emas. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
10: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
10: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Pasangan suami istri di Goa, Sulawesi Selatan tertangkap warga usai menjual emas palsu senilai 1,2 juta rupiah di salah satu kios pedagang emas. Untuk membuat korban lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas yang diduga palsu. Di lokasi lain, petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan sebuah kantor dan dua rumah lokasi di Jakarta, Purwakarta, dan Bondowoso yang dijadikan sebagai markas judi online jaringan internasional.
2: Pasangan suami istri ini tertangkap warga usai diduga menjual emas palsu dengan harga emas asli di salah satu kios pedagang emas di pasar tradisional di Goa, Sulawesi Selatan. Modusnya kedua pelaku menjual emas palsu dengan membawa nota pembelian emas seolah-olah asli. Dua pelaku, MU dan RI ini menjual emas palsu seharga 1,2 juta rupiah kepada pedagang. Padahal emas imitasi itu hanya diperoleh melalui pesanan online seharga Rp66.000. Untuk membuat pedagang lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas yang diduga palsu.
12: Dia maunya 12.50, 1.250. Berhubung barangnya masih bagus, masih oke, saya tawar 12 karena kan. Dia akhirnya setuju. Akhirnya setuju dia saya bayar.
13: Kita enggak tahu itu emas palsu. Dan udah periksa
12: suratnya? Enggak, memang sudah ada suratnya.
13: Sudah curiga, Mas?
12: Enggak, karena suratnya itu masih baru, serta di situ suratnya ada alamatnya.
2: Petugas telah menyita gelang, anting, serta cincin imitasi dengan 6 lembar nota pembelian palsu yang diduga sengaja dibuat oleh pelaku.
14: Mangkan pasangan suami istri berinisial M dengan R diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara terlebih dahulu memesan barang berupa emas imitasi melalui Shopee. Berupa 6 gelang dan 2 anting-anting. Pada saat di TKP, dia setelah membeli barang tersebut, kemudian dipasarkan di beberapa orang, ternyata barang itu adalah imitasi dengan harga emas yang seperti penjualan emas.
2: Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini terancam kurungan penjara maksimal 4 tahun. Petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan sebuah kantor dan 2 rumah, lokasi di Jakarta, Purwakarta, Jawa Barat, serta Bondowoso, Jawa Timur. Penggerebekan tersebut digelar setelah sebelumnya petugas menemukan adanya laporan terkait aktivitas judi online jaringan internasional dengan modus aplikasi game. Dalam penggerebekan yang dilakukan di Jakarta, Purwakarta, serta Bondowoso pada 8 dan 9 Juli tersebut, petugas mengamankan 11 dari 12 pelaku. Di mana ke-11 pelaku ini memiliki peran yang berbeda, mulai dari direktur, komisaris, leader agensi, hingga monitoring audit. Modus operandi judi online ini adalah korban ditawari untuk bermain game pada aplikasi Days Life yang di dalamnya terdapat sejumlah aplikasi yang lain. Pada masing-masing aplikasi tersebut berisi permainan game yang sebenarnya merupakan judi online. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita uang tunai 2,2 miliar rupiah, sejumlah kendaraan dan jam tangan mewah, 11 keping emas batangan seberat 254 gram, serta sejumlah ponsel dan perangkat elektronik lainnya.
15: Di dalam aplikasi tersebut tersedia fitur pembelian koin. Nah, koin ini sifatnya adalah top up. Kemudian dalam permainan dengan sistem taruhan serta penarikan hasil kemenangan melalui host live dengan cara memberikan gift. Ya, hingga akhirnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi perjudian online.
16: Dari Purwakarta kita masih melakukan pengejaran terhadap ownernya yang sempat melarikan diri ke negara Vietnam. Untuk daerah Bondowoso, kami mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan warga negara asing berasal dari China dan satu istrinya warga negara Indonesia. Ataupun peran yang warga negara asing ini merupakan yang membawa atau membuat aplikasi itu ke Indonesia.
2: Akibat perbuatan tersebut, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 4 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 upaya penyelundupan pasir timah dan balok timah. Total pasir dan balok timah yang disita mencapai sekitar 14 ton senilai 7,6 miliar rupiah. Penindakan itu dilakukan melalui Komando Daerah Angkatan Laut 3 Jakarta. Pasir dan balok timah tersebut diangkut menggunakan truk dari Bangka Belitung menuju Jakarta untuk selanjutnya dibawa ke luar negeri. Penindakan pertama terjadi pada 4 Juli, sementara yang kedua dilakukan pada 18 Juli. Kini pihak Kodairal 3 berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mendalami kasus ini. Selain itu, TNI AL juga memperketat penjagaan di perbatasan dan pintu-pintu masuk untuk menekan upaya penyelundupan.
17: Berapa kali kita nangkap timah pasti di Jakarta dan bisa di menggunakan bisa kita tangkap karena modus dari laut terutama menggunakan Bangka langsung ke luar negeri itu sudah berketat terutama di laut memang ada dari lokasan mempertajam atau mengcovering terutama di wilayah laut yang menuju keluar, sehingga mungkin modus yang tak boleh dikerjakan itu mungkin ini dalam seminggu itu dua kali menangkap, jadi sudah menuju ke apa namanya ke Jakarta. Kemudian sampai dari sekarang, jadi kita masih proses pendalaman dan saya koordinasi dengan Kabupaten Kabupaten.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal. Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
10: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
18: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
10: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Asik bermain ponsel sambil berjalan kaki, seorang pria menjadi korban penjamretan di depan halte MRT Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Tetaplah waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit, sampai jumpa.
19: Berhati-hatilah saat Anda berada di tempat umum karena bisa saja Anda menjadi sasaran aksi kejahatan. Seperti yang terjadi baru-baru ini, kamera pengawas merekam aksi penjamretan yang dialami seorang pejalan kaki di Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Korban yang sedang berjalan kaki bersama rekannya sambil asik mengobrol tak menyadari jika rupanya telah menjadi target pelaku kejahatan. Saat akan mendekati halte MRT Setiabudi, kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor itu langsung menghampiri korban. Hanya dalam beberapa detik saja, salah satu pelaku langsung merampas ponsel dari tangan korban dan kabur ke arah bundaran Hotel Indonesia. Meski sempat melakukan upaya pengejaran hingga ke jalan raya, sayangnya kedua pelaku berhasil melarikan diri. Polsek Metro Tanah Abang telah menerjunkan tim untuk melakukan olah TKP untuk mencari petunjuk. Dugaan sementara, kedua pelaku adalah komplotan jamret yang biasa beraksi di sekitar wilayah ibu kota.
20: Mohon doanya untuk rekan-rekan sekalian, untuk kami bisa menyelidiki serta menangkap pelakunya sendiri.
21: Pelaku diduga berapa orang?
20: Pelaku diduga sekitar 2 orang, yang memang banyak yang menginformasikan kepada kita kalau memang itu merupakan sudah beberapa kali melakukan penjamretan di daerah Tanah Abang dan daerah-daerah lainnya.
19: Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan tak mengeluarkan barang berharga saat berada di jalan raya yang berpotensi mengundang kejahatan. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.

0: Kasus viral mobil mewah yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta akhirnya berakhir damai. Petugas keamanan dan sopir mobil mewah sepakat saling memaafkan.
1: Orang aja.
0: Beragam kisah pilu dan heroik diungkap korban KM Salsa yang selamat. Di antaranya seorang suami yang nekat menyelam demi mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri. Bagi Anda yang sering menumpang kereta api, jangan khawatir jika barang Anda ketinggalan. Karena ada layanan Lost and Found. Dan Sisi Kota kali ini akan mengangkat bagaimana proses pelaporan barang hilang di kereta hingga ditemukan. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Mobil mewah yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat viral di media sosial. Usai sang sopir tidak terima ditegur petugas keamanan. Sementara di Surabaya, sejumlah orang terluka saat muatan baja dari sebuah truk kontainer terlepas usai tali pengikatnya putus.
2: Sebuah truk kontainer angkutan baja mengalami kecelakaan di Jalan Simo Kalangan Surabaya pada Kamis siang. Peristiwa ini bermula saat truk bergerak dari Tanjung Sari menuju ke Banyu Urip. Namun saat melintasi jalanan Simo Kalangan yang menikung, tali pengunci muatan baja terputus. Hal ini langsung membuat sopir kehilangan kontrol hingga truk terguling. Akibat insiden ini, sopir dan satu orang penumpang perempuan mengalami luka-luka di bagian dahi terkena serpihan kaca. Kedua korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat.
3: Jadi peristiwa ini bermula dari sebuah kontainer yang muatan baja ukuran panjang 4,5 meter dari arah Tanjung Sari menuju ke arah Banyu Urip sampai di Jalan Simokoman, jalannya menikung, tali pengunci mengalami putus sehingga sopir kehilangan kendali.
2: Tidak ada korban jiwa maupun korban lain dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas sempat macet sehingga dilakukan rekayasa kontraflow oleh petugas dari Polsek Sukomanunggal. Sementara di Jakarta, rekaman CCTV merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas security proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu cekcok dengan petugas security dan membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman kejadian tersebut diunggah ke media sosial hingga viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu pada Kamis sore menyebut kedua belah pihak datang ke pospol Tamrin untuk dimediasi di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf. Brayel membantah adanya aksi kekerasan yang dialami oleh petugas security saat proses mediasi. Pihak Polsek Menteng juga membuka pintu bagi kedua belah pihak jika ingin membuat laporan resmi apabila masih merasa dirugikan.
4: Jadi pada saat proses mediasi tidak ada kekerasan atau pemukulan, tidak ada. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan bagaimana prosesnya pada saat itu seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada.
5: Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak, Pak?
4: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke dua belah pihak.
2: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dilanda kemarau hebat selama 2 bulan, puluhan mama desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa antre sejak subuh untuk menimba air kubangan yang kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi yang sama juga dirasakan warga di Tangerang, Banten. Krisis air bersih sejak bulan Mei membuat warga saling sikut demi mendapatkan air bantuan.
6: Ah.
2: Dengan membawa galon bekas air mineral dan tong besar, sejumlah warga Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten mendatangi truk bantuan air bersih pada Kamis sore. Mereka rela antre bahkan berebut akibat sulitnya mendapatkan air bersih yang disalurkan oleh PMI Kabupaten Tangerang. Meski sempat terlibat saling ribut, penyaluran 10.000 liter air bersih di permukiman warga yang terdampak kekeringan cukup parah ini berjalan lancar. Warga menyebut sudah hampir 3 bulan terakhir sumur bor dan sumur timba di rumah dan permukiman mengering. Untuk memenuhi kebutuhan air untuk memasak dan konsumsi, warga harus membayar sebesar Rp25.000 untuk 6 jerigen berisi 10 liter air.
1: Nah, sering sih kalau udah kemarau panjang itu udah susah gitu air keluarnya. Jadi kemarin juga sempat ngebor lagi gitu biar lebih dalam lagi biar airnya keluar lagi. Gitu.
5: Jadi sempat rebutan air gitu?
1: Iya, sempat rebutan air ya.
2: Kepala Markas PMI Kabupaten Tangerang, Hadi Fauzi, mengatakan kekeringan imbas kemarau kini meluas menjadi 8 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. PMI mengaku harus bekerja ekstra untuk menyuplai air bersih ke sejumlah permukiman yang terdampak kekeringan.
6: Belum ada air, kering, airnya kecil.
2: Kekeringan akibat kemarau juga dirasakan oleh warga desa Barengkok, Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Setiap hari warga bahkan terpaksa antre air keruh demi memenuhi kebutuhan air setiap hari. Hal ini terjadi karena sumur warga kering sejak bulan Mei lalu. Air kotor yang ditimba ini digunakan warga untuk mandi, mencuci pakaian dan perabot, sementara untuk kebutuhan masak dan minum warga terpaksa membeli air galon. Tak hanya kesulitan air bersih, kemarau hebat juga mengakibatkan sawah di sejumlah RW mengalami gagal panen. Pihak desa mencatat sebanyak 9.000 jiwa di 6 RW mengalami krisis air bersih. Kondisi ini diperparah karena sawah desa tak memiliki jaringan irigasi hingga mengandalkan air hujan sebagai sumber pasokan air.
7: Ke sini dari jam 4 pagi sampai? Udah bangun, ya berhenti-berhenti kalau udah penuh di rumah. Baru berhenti ngambil air.
8: Terus buat apa? Ya. Buat apa aja di sini?
7: Buat cuci piring, buat cuci baju, apa aja buat keperluan di rumah.
9: Buat mandi.
7: Ya buat mandi.
2: Warga berharap Pemda Kabupaten Bogor segera menyalurkan bantuan air bersih dan memberikan solusi jangka panjang agar krisis air bersih tak berulang setiap musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, sejumlah emak-emak mendatangi Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat untuk membuat laporan penipuan pembelian bahan pokok. Mereka sudah membayar hingga jutaan rupiah, namun pelaku yang menjual bahan pokok ini kabur. Lebih dari 40 emak-emak mendatangi Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat Kamis sore untuk melaporkan kasus penipuan penjualan bahan pokok murah. Kasus bermula ketika terduga pelaku menawarkan beragam kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, beras dan lainnya dengan harga lebih murah dari pasaran. Para mama ini pun melakukan transfer uang pembayaran mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Namun setelah uang disetor, terduga pelaku yang merupakan pasangan suami istri kabur dari tempat tinggal mereka. Korban yang tidak berhasil menemukan keduanya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Total kerugian yang dialami para korban mencapai miliaran rupiah. Informasi berikutnya, petugas gabungan Badan Karantina Penyelenggara Produk Halal dan Kementan memusnahkan ratusan ton bahan baku pakan unggas berupa tepung ekstrak daging dan tulang asal Brazil. Sebanyak 312 ton tepung ekstrak daging dan tulang asal Brazil dimusnahkan petugas gabungan Badan Karantina Penyelenggara Produk Halal dan Kementerian Pertanian di tempat pengolahan limbah PPLI Bogor, Jawa Barat pada Rabu. Tepung ekstrak daging dan tulang ini terpaksa dimusnahkan lantaran menyalahi peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pertanian yang melarang pakan impor mengandung babi. Bahan sitaan dicampur dengan semen, diaduk menggunakan alat berat, lalu ditimbun di dalam tanah. Pemerintah juga memastikan pencabutan izin produsen lantaran diduga melakukan pelanggaran dengan memanipulasi dokumen. Pemerintah juga terus menelusuri sisa bahan baku terlarang ini, lantaran diduga sudah beredar di sejumlah kota besar seperti Makassar dan Lampung. Yang ketiga, kami punya informasi kepulangan timnas sepak bola putri Indonesia ke tanah air setelah meraih juara Piala AFF 2026. Timnas sepak bola putri Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam. Pasukan timnas Trikandi sepak bola ini disambut langsung sejumlah pengurus PSSI. Dengan menjuarai AFF Women's Cup 2026, timnas putri Indonesia secara otomatis telah memastikan tiket untuk berlaga di AFF Women's Championship 2027. Pada laga final AFF Women's Cup 2026 yang digelar di Malaysia, timnas sepak bola putri Indonesia berhasil mengalahkan tim Laos dengan skor telak 5-0. Hari ke-9 operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, 14 orang masih belum ditemukan. Sementara itu dua jenazah korban KM Nurul Salsa sudah dapat diidentifikasi dan dipulangkan setelah pemeriksaannya selesai.
9: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada Kamis 23 Juli. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pergerakan arus laut, pencarian difokuskan di wilayah Pulau Sapuka, Pulau Aloang, Pulau Sapinggan, serta pulau-pulau tidak berpenghuni di kawasan Kepulauan Sabalana.
10: Ulangi, jumlah yang sebenarnya setelah kami verifikasi tadi pagi dengan pihak kepolisian itu jumlah korban 76 orang, di mana selamat 58, meninggal dunia 4 orang, dan masih dalam pencarian 14 orang.
9: Perubahan data terjadi karena ditemukan dua nama tercatat ganda dalam data penumpang. Selain itu, satu nama yang sebelumnya masuk dalam daftar manifest, tetapi setelah dilakukan pendalaman dipastikan tidak jadi berangkat menggunakan KM Nurul Salsa. Sementara itu, tim DVI Polda Sulawesi Selatan pada Kamis sore berhasil mengidentifikasi dua korban meninggal akibat tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar. Keduanya merupakan perempuan asal Kabupaten Kepulauan Selayar dan langsung dipulangkan ke rumah duka setelah proses identifikasi selesai. Korban pertama yang dapat diidentifikasi adalah Hasriati berusia 44 tahun. Identitas korban dipastikan melalui pencocokan data gigi, data medis, serta properti yang melekat pada jenazah. Sementara korban kedua adalah Bau Intang berusia 50 tahun. Proses identifikasi dilakukan melalui sidik jari dan data medis.
11: Kantung jenazah dengan nomor PM62D01 Selayar cocok dengan nomor AM002 teridentifikasi sebagai Hasriati. Kemudian yang kedua, kantung jenazah dengan nomor PM62D02 Selayar cocok dengan nomor AM001 teridentifikasi sebagai Bau Intang.
9: Hingga kini tim DVI Polda Sulawesi Selatan telah menerima 16 laporan antemortem dari total 17 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Proses identifikasi terhadap korban lainnya masih terus dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di balik tragedi tenggelamnya KM Salsa, ada sejumlah kisah pilu dan heroik dari para penumpang yang bertahan berhari-hari di atas air. Mulai dari seorang kakek yang memberikan pelampung kepada sang cucu, sejumlah orang bertahan di atas gabus berhari-hari, hingga seorang suami yang melindungi istrinya dari serangan ikan hiu. Kisah pilu itu kami rangkum dalam laporan khas redaksi berikut ini.
2: Pelampung ini untukmu, cucuku. Belakangan, dalam video yang viral di dunia maya ini, diketahui sosok lansia bernama Umar, 80 tahun, dan cucunya bernama Naura, 13 tahun. Dalam unggahan beberapa akun media sosial disebut, video ini diambil sebelum KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu sore 15 Juli lalu dikirim kepada keluarga mereka. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, salah seorang korban selamat bernama Munawir yang juga kerabat Umar membenarkan tragedi itu. Naas, keduanya baik Naura dan sang kakek belum ditemukan hingga kini.
12: Orang aja kasihan.
2: Kisah lain yang viral adalah sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di sebuah hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa 7 tahun berada di atas gabus sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, kami pun menemui Diksa di rumah sakit di RSUD KH Hanyung pada Selasa 21 Juli. Dari keterangan, Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
12: Mama sama bapak nih,
8: yeah.
12: Tapi ya itulah kalau ajalnya.
8: Jadi gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai kan terpisah memang dari kita atau bagaimana?
12: Tidak, itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat pengumpul bandar.
2: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami oleh Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita, usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya.
12: Itu yang enam kulihat kapal sama ini yang ketujuh yang ambil kan.
8: Bagaimana cara tak meminta pertolongan ke nelayan?
12: Pakai cermin.
13: Oh, cermin itu kita kasih goyang-goyang
8: cahaya.
14: Sebagai penanda ya.
2: Kisah heroik lainnya juga datang dari pasangan lansia Andi Samad 62 tahun dan istrinya Siti Amang 55 tahun, warga Dusun Parang, Pasimas Sungguh Timur, Kepulauan Selayar. Andi Samad bercerita saat bertahan di atas rakit gabus, sang istri sempat diserang ikan hiu berukuran 1,5 meter. Melihat sang istri berteriak kesakitan, Andi nekat menyelam dan mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri.
15: Pas saya buka mata, pas saya lihat itu hiu, ikan hiu itu semacam netis, dua ekor. Satu itu kan, tapi satu seperti ini bantal, kemudian tapi besarnya saya tidak tahu, tapi panjangnya mungkin bantal. Itu, alhamdulillah karena bukan itu yang menyentuh dia. Seandainya itu putus kakinya istri saya.
2: Usai menjalankan perawatan pada Kamis 23 Juli, Andi Samad dan Siti Amang akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halaman. Meski kondisi Siti Amang berangsur membaik, ia mengaku kaki kirinya yang sempat digigit hiu masih belum dapat difungsikan dengan normal. Namun, keinginannya untuk segera kembali ke kampung halaman menjadi penyemangat terbesar baginya. Hingga Kamis siang 23 Juli, 4 jenazah penumpang KM Salsa telah ditemukan, sementara 15 orang masih hilang. Sebelumnya, sebanyak 58 penumpang berhasil diselamatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagi Anda yang sering menumpang kereta api, jangan khawatir jika barang Anda ketinggalan karena ada layanan Lost and Found. Sesaat lagi, Sisi Kota akan menghadirkan bagaimana proses pelaporan barang hilang di kereta hingga ditemukan. Redaksi segera kembali.

0: bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sekuat apapun dunia ini berdiri, semua akan luluh pada hari kiamat.
6: Jadi kata Qari'ah itu hari di mana dibolak-balikkan, dihancurkan dan sangat menakutkan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Surah Al-Qari'ah, ketika gunung beterbangan di hari kiamat. Sabtu 25 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

Salah satu layanan yang diberikan oleh PT KAI bagi para penumpang kereta api adalah layanan Lost and Found. Melalui layanan ini, petugas kereta api akan menyimpan serta berupaya mengembalikan barang-barang yang tertinggal dan ditemukan, baik di kawasan stasiun maupun di dalam rangkaian kereta api.

0: setelah menempuh perjalanan dari Jakarta, akhirnya saya tiba di Bandung ini ya. Wah, saya udah siap banget kulineran, jalan-jalan di Paris Van Java. Tapi bentar-bentar, ini ringan banget. Kayaknya tadi saya bawa tas deh. Wah, kayaknya ketinggalan nih tasnya. Bentar-bentar. Ini tadi saya cek juga udah nggak ada orang. Kita coba konfirmasi ke petugas kali ya. Ditelepon 121 untuk konfirmasi. Bentar-bentar. Oke. Halo, Pak. Kayaknya saya ketinggalan barang di kereta. Bisa dibantu, Pak? Oke, berarti saya tinggal langsung datang aja ke kantor untuk konfirmasi barangnya ya, Pak ya? Oke, siap. Terima kasih ya, Pak ya. Oke, saya langsung ke sana sekarang, Pak. Sudah dikonfirmasi, kita langsung ke sana untuk konfirmasi barang yang tertinggal. Yuk!
1: Kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat, terutama untuk perjalanan antar kota dan lintas provinsi. Ketika bepergian, tidak sedikit penumpang membawa banyak barang. Namun, di balik kenyamanan perjalanan, ada risiko barang tertinggal di dalam kereta maupun di area stasiun. Seperti yang dialami Ganang Parto, seorang jurnalis radio asal Bandung. Usai menempuh perjalanan malam dari Solo menuju Jombang, Jawa Timur, Ganang baru menyadari tas miliknya tertinggal di kereta. Setelah menghubungi layanan PT KAI, tas berhasil ditemukan dan akhirnya kembali ke tangannya.
2: Nah, petugas ini menanyakan detail siapa saya, tiketnya, NIK, nomornya, dari mana mau kemana, barangnya yang ketinggalan apa, bahkan harus diidentifikasi tasnya dan sebagainya, isinya apa, warnanya apa, semuanya saya sebutkan, karena kan memang itu punya saya. Pak, tasnya sudah ditemukan, sudah diamankan di stasiun akhir Gubeng. Nah, nanti akan kami kirimkan kepada Bapak di stasiun Bapak tadi turun menggunakan kereta yang menuju perjalanan melewati sana.
1: Sesuai prosedur PT Kereta Api Indonesia, setiap rangkaian kereta yang tiba di stasiun akhir diperiksa oleh petugas. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada barang milik penumpang yang tertinggal. Pemeriksaan dilakukan mulai dari rak bagasi atas, sela-sela kursi penumpang, area lantai, hingga bagian lain di dalam gerbong yang terpotensi menjadi tempat tertinggalnya barang milik penumpang.
0: Ini kita masih proses pencarian barang, barangkali ada yang tertinggal, tapi dari 7 gerbong ya Kang ya? Dari 7 gerbong tadi kita sudah masuk ke gerbong kedua, sejauh ini tidak ada yang tertinggal. Ini artinya para penumpang sudah sadar betul terkait dengan barang bawaannya. Tapi kita nggak tahu nih di belakang apakah ada yang tertinggal atau tidak. Makanya saya masih mau menyusuri dari gerbong 3, 4, 5, dan terakhir nanti di 7. Yuk kita coba cek-cek lagi.
1: Barang-barang penumpang yang tertinggal di kereta diamankan petugas dan dibawa ke kantor layanan Lost and Found. Barang-barang milik penumpang kereta yang tertinggal ini memenuhi etalase lemari. Mulai dari makanan, botol minum, bantal, hingga alat elektronik milik penumpang, semua dicatat dan disimpan rapi oleh petugas. Di semester pertama 2026 tercatat ada setidaknya 1.500 barang milik penumpang yang tertinggal dan diamankan di stasiun Bandung. Jumlah ini diperkirakan setara dengan nominal 900 juta rupiah. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo menyebut, semua barang yang ditemukan akan didata dan disimpan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.
3: Kalau barang itu adalah barang bahan makanan, yang makanan basah itu kami akan simpan 1x24 jam. Kemudian kalau itu bahan makanan kering seperti kue-kue kering dan lain itu kami simpan 7x24 jam. Sementara untuk barang-barang harian seperti kaos, baju itu akan kami simpan selama 1 bulan. Nah, kemudian untuk barang-barang berharga akan kami simpan selama 3 bulan. Nah, jadi tentunya barang-barang yang nantinya tidak diambil oleh pemiliknya akan kami serahkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan. Seperti barang-barang harian nih, ada kaos, ada jaket, dan lain sebagainya, akan kami serahkan nanti kepada yayasan sosial. Sementara bahan makanan tentunya akan kami musnahkan, seperti itu.
1: Jika barang mereka tertinggal, penumpang bisa menghubungi call center di nomor 121 atau melapor langsung pada petugas stasiun dengan membawa barang bukti seperti kartu identitas dan tiket yang digunakan. Ketika pengambilan, petugas akan mengonfirmasi beberapa hal kepada penumpang sebelum akhirnya barang milik penumpang ini diberikan. Meski lokasi barang yang ditemukan tidak sesuai dengan lokasi tempat penumpang melapor, barang akan tetap sampai ke tangan pemilik melalui layanan Lost and Found PT KAI ini.
4: Tapi saya sangat mendukung kalau memang PT KAI menyediakan layanan seperti itu. Karena di samping servis ke pelanggan, juga mungkin kita tidak tahu ya barang yang dibawa penumpang itu sangat berharga.
5: Menurut aku itu sangat membantu sekali. Jujur aku pernah kehilangan waktu itu di kereta bandara. Aku kehilangan keychain yang itu tuh harganya lumayan lah. Harganya lumayan mahal, keychain boneka gitu, harganya lumayan. Terus aku tuh telusuri nggak ketemu. Terus akhirnya aku ternyata pas aku nyari-nyari tuh ditanyain sama petugas KAI. Prosedur mereka tuh bagus banget dan responsif. Buktinya aku lagi nyari-nyari dan aku belum minta tolong, mereka udah nanyain gitu.
6: Warga tuh terbantu banget sama lost and found-nya KAI. Pelayanan mereka bagus banget.
1: Meski barang yang ditemukan bisa kembali ke tangan pemilik, PT KAI tetap mengimbau agar penumpang selalu menjaga barang bawaan mereka. Karena hal ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing penumpang. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
7: Tidak hanya manusia yang kegerahan karena musim panas. Di Amerika Serikat, kipas angin raksasa dipasang di peternakan demi menjaga kesehatan sapi dan produksi susu tetap stabil. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Redaksi segera kembali.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat peternakan sapi di Amerika Serikat yang dilengkapi pendingin saat musim panas. Sementara di New York, ulang tahun dua anjing terapi yang ketiga dirayakan di sebuah rumah sakit anak. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.

Ternak menjadi kunci menjaga kesehatan sekaligus kualitas produksi susu. Di tengah suhu ekstrim yang menembus lebih dari 38 Celcius, teknologi pendingin ini membantu peternakan tetap produktif tanpa mengorbankan kenyamanan hewan. Suasana meriah mewarnai Cohen Children's Medical Center di New York Selasa saat dua anjing terapi bernama Dutton dan Queenie merayakan ulang tahun mereka yang ketiga dengan pesta bertema sirkus. Perayaan diisi dengan lagu selamat ulang tahun, hadiah serta kartu ucapan buatan anak-anak yang menjadi pasien rumah sakit. Dutton dan Queenie memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan prosedur medis. Setiap harinya, kedua anjing ini membantu mengurangi rasa cemas, memberikan kenyamanan, serta membuat pasien anak-anak lebih tenang saat menjalani pengobatan. Kehadiran Dutton dan Queenie bagi banyak keluarga pasien bukan sekedar hewan pendamping, melainkan sahabat yang membawa semangat dan harapan di tengah masa-masa sulit.

0: Dalam rekaman video amatir, terlihat kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bengkel pada Jumat pagi. Petugas suku dinas Gul Karmat Jakarta Pusat berusaha melokalisasi api agar tidak terjadi perambatan lebih luas. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 6 mobil yang terparkir di halaman bengkel di Jalan Palmerah Utara, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran, namun api diduga muncul dari sampah yang dibakar oleh seseorang kemudian menyambar ke mobil yang tengah terparkir. Sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran beserta 50 personel dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
1: Jadi yang itu yang terbakar itu diantaranya ada mobil juga, Pak. Sementara ini ada kurang lebih 6 unit. Untuk penyebabnya itu sementara ini kita belum tahu terkait masalah penyebabnya. Tapi kalau informasi dari yang istirahat di situ, itu kalau nggak salah dari orang nabun, ya sampah lah gitu. Kemudian sudah keluar.
0: Tiga rumah, satu toko, dan sebuah musola yang berada di pemukiman padat penduduk di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dilalap si jago merah pada Kamis sore. Petugas berjibaku selama 6 jam untuk memadamkan api. 4 mobil pemadam dan 7 mobil tangki air dikerahkan agar api tidak menjalar. Penyebab kebakaran masih simpang siur, diduga berasal dari kompor dan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
2: Oh, untuk yang kebakar 5 rumah sama plus musola, jadi 4 rumah 1 musola, jadi jumlahnya ada 5 yang terbakar. Terkait masalah penyebabnya ini masih simpang siur, ada yang mengatakan dari kompor, ada yang mengatakan dari konslet listrik.
0: Penyebab kebakaran tersebut saat ini masih diselidiki oleh petugas Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kita ulas informasinya bersama saya Mayfri Syari, dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Di informasi pertama, ada seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur Purwakarta yang ditemukan tewas di tepi danau dengan tangan terborgol dan tenggelam pada Jumat siang. Sebelumnya, korban pun sempat berseteru dengan kelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
1: Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur di area Tanggul Ubruk, area Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban bernama Sumarna, berusia 40 tahun, adalah petugas Satpam Waduk Jatiluhur. Ia ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol.
2: Ya, informasi.

0: sementara diborgol oleh kami, masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami, masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut.
1: Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban?
0: Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit.
2: Jasad korban ditemukan pada Jumat siang setelah rekan korban sesama sekuriti Waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tidak juga kembali sejak pukul 3 dini hari. Diduga korban tewas dibunuh, tangan korban diborgol oleh para pelaku dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
3: Yang melarang kan dia tugas dia apa di wilayah dia, karena wajar lah ya kalau melarang.
4: Berarti tadinya mau ada yang coret-coret gitu Pak ya?
3: Ya katanya itu.
4: Dilarang sama dia.
3: Iya larang, kan wajar lah dia kan.
4: Tugas. Dia lagi tugas itu.
3: Iya lagi tugas.
4: Terus habis itu kejadian itu dia hilang itu Pak ya?
3: Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu coret-coret malam Rabu katanya gitu.
1: Oh tadi malam tadi gerombolan anak remaja itu datang lagi ke sini?
3: Nggak tahu tuh.
1: Diduganya seperti itu.
2: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban akan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
5: Merasa menghindari warga yang menyeberang jalan, sebuah truk hilang kendali hingga menabrak lapak nasi goreng. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal di jalur Provinsi Penghubung Ponorogo, Wonogiri. Namun arus lalu lintas sempat tersendat. Diduga mengantuk hingga hilang konsentrasi. Truk engkel tanpa muatan ini menabrak lapak nasi goreng hingga masuk parit di kedalaman hampir 2 meter. Bagian depan truk ringsek akibat menabrak jembatan penghubung jalan raya menuju ke rumah warga. Kecelakaan terjadi pada Jumat dini hari di jalan Provinsi Penghubung Ponorogo dengan Wonogiri. Tepatnya di Desa Karanglor, di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Rencananya, truk ini akan digunakan untuk mengangkut tebu, dan meski kendaraan serta lapak nasi goreng mengalami kerusakan yang cukup parah, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.
6: Terperang saya tidur, pernyataan dari temanku yang nyopir, tiba-tiba ada kelihatan kayak ada orang nyabrang, berhenti di tengah-tengah, akhirnya menghindari itu.
4: Tapi itu orang beneran atau seperti
6: ya,
4: apa?
6: Ya tapi kan? Terus dicari nggak ada ini.
7: Jam berapa Pak itu?
6: Sekitar? Jam 3.
7: Jam 3? Itu langsung masuk ke parit ini atau nabrak sebelumnya dulu, oleng dulu atau bagaimana?
6: Ya nggak oleng, dari langsung mau di langsung ngobrol cakap telepon itu.
4: Nabrak lapak gerobak ya, warung juga ya Pak tadi?
6: Gerobak nasgor itu.
5: Berikutnya viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan serta eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid dari sang guru.
8: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah pasutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
9: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
10: Istrinya sendiri?
9: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
10: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
9: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
8: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
11: Kami juga menindaklanjutinya dengan memanggil pihak keluarga korban. Kami sudah mengklarifikasi kepada mereka, dan atas penyampaian mereka kepada kami bahwa guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu kami juga langsung menindaklanjutinya dengan memanggil guru yang bersangkutan. Setelah kami lakukan klarifikasi kepada guru tersebut, guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
8: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Sudaryono juga melihat langsung bagaimana proses distribusi menu MBG ke salah satu sekolah.
12: Selamat pagi, jam 3 pagi ya.
13: Kepala BGN Sudaryono mendatangi SPPG Pasir Kuda di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari. Dalam sidaknya, Sudaryono memastikan proses pembuatan makanan untuk program makan bergizi gratis atau MBG berjalan layak dan higienis. Ia juga turut memeriksa sejumlah ruangan mulai dari area penyimpanan bahan makanan hingga mengecek tanggal kadaluarsa susu yang akan dibagikan ke anak-anak, serta berbincang langsung dengan kepala dan karyawan SPPG. Sidak kembali dilanjutkan ke lokasi kedua, yakni SPPG Cipaku 02 Bogor. Di sini, kepala BGN kembali mengecek kelayakan makanan dan memastikan seluruh proses sesuai dengan prosedur kesehatan.
12: Dari semua dapur, itu mayoritas hampir semua bagus. Apakah bagus semua? Belum. Mungkin ada 1-2 yang belum, itu yang kita perbaiki, itu yang kita kritisi, itu yang kita up. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di up. Ya, dan kita akan kita perbaiki, akan kita tegur, akan kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga delivery yang baik. Kelas mana ya?
13: Pada Jumat pagi, Sudaryono meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri Bantarjati 9 Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelum diberikan kepada murid, kepala BGN ini sempat bertanya kepada siswa mengenai MBG serta menu MBG yang disediakan. Bahkan Sudaryono juga menyempatkan diri bersantap bersama menu MBG dengan murid di dalam kelas. Menurutnya, Badan Gizi Nasional akan menambahkan modul edukasi gizi di sekolah agar siswa memahami manfaat mengonsumsi makanan bergizi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini.
12: Nah, kami dari BGN juga akan menambahkan, nanti ada tambahan modul ya kepada SPPG untuk kepada pelaksana di sekolah supaya selain diajarin tata krama tadi ya, cuci tangan apa sih yang sudah bagus, itu tetap dilanjutkan sama menjelaskan kandungan gizinya.
13: Sementara itu, pihak sekolah menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif terhadap kebiasaan makan para siswa.
14: Anak-anak sangat antusias karena yang biasanya tidak sarapan sekarang menjadi sarapan gitu kan. Yang tadinya tidak suka sayur, lauk pauk gitu sekarang menjadi suka. Alhamdulillah hampir setiap anak makan MBG dan hampir semuanya habis.
13: Badan Gizi Nasional menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan menerima masukan dari sekolah maupun masyarakat agar pelaksanaan program makan bergizi gratis semakin baik dan tepat sasaran. Tim Liputan CNN Indonesia Bogor, Jawa Barat.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, suasana duka menyelimuti rumah duka Bau Intang. Salah satu korban tenggelamnya KM Nurul Sasa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat. Sementara itu, 4 korban selamat musibah tenggelamnya KM Nurul Sasa tiba dengan selamat di Pulau Jampea pada Kamis malam.
15: Suasana haru menyelimuti kediaman almarhumah Bau Intang berusia 59 tahun.
13: di Jalan Tin Soeharto, Kelurahan Putabangun, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedatangan peti jenazah disambut keluarga, kerabat, dan warga yang sejak pagi menunggu di rumah duka. Bowi Intang berangkat menggunakan KM Nurul Salsa bersama suami dan 4 kerabat untuk menghadiri acara resepsi di Jampea, Kecamatan Pasima Sunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 orang dalam rombongan tersebut, 1 orang berhasil selamat, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 4 lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dalam pesan terakhir korban kepada anak, ia menyampaikan kapal mengalami mati mesin. Setelah itu, komunikasi terputus dan nomor telepon korban tidak dapat dihubungi lagi.
15: Warna chat mana bilang mesin kapal rusak, kalau bisa ke tim SAR. Itu jam berapa? Jam 10, 10 lewat, jam 11.
16: Itu komunikasi terakhir ya.
17: CNN Indonesia Breaking News.
18: Sejak sekitar pukul 14 siang, Pak FA kooperatif dan sangat menghormati pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik. Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan 2 dokumen. 1 dokumen penetapan tersangka dan 2 dokumen penahanan. Jadi pukul 7 tadi kami menerima 2 dokumen dari penyidik, yaitu 1 dokumen penetapan tersangka, yang kedua dokumen penahanan. Setelah itu proses pemeriksaan tersangka dilakukan. Selama proses pemeriksaan dari pukul 2 sampai dengan tadi, Pak Eva menjelaskan semua yang ia ketahui. Ia menjelaskan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sesuai yang ia ketahui. Karena memang sejak awal, sebagaimana yang disampaikan juga pada kami dan pada penyidik, Pak Eva bersikap kooperatif dan sangat menghormati kredibilitas institusional dan fungsi penegakan publik. Kurang lebih mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan sebagai tambahan, saya dan tim baru ditunjuk sebagai advokat untuk Pak FA. Dan perlu juga kami sampaikan agar jelas dan agar jernih, ada 3 sprindik dari Polri yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
19: Dialihkan
18: ke Kejaksaan Agung. Dari 3 sprindik tersebut ada 1 penetapan tersangka. Jadi ada 4 dokumen ya, yang dari Polri ke Kejaksaan Agung, 3 sprindik umum, dan 1 surat penetapan tersangka. Kemudian Kejaksaan Agung juga menerbitkan 3 sprindik umum, dan tadi ada tambahan 1 penetapan tersangka untuk dugaan TPPU.
19: 2 penetapan tersangka?
18: Kalau penjelasan satu.
19: Yang satunya penetapan tersangka yang perkara asal penyakit.
18: Jadi nanti silakan dikonfirmasi ya ke pihak Kejaksaan Agung. Ada satu poin yang juga tadi disampaikan, bahwa Pak FA sangat berharap, karena beliau kan tidak lagi menjadi jampitsus, juga beliau adalah salah satu warga negara seperti yang lainnya. Pak FA sangat berharap fakta-fakta bisa dipilah secara jernih, dan juga proses hukum

0: ini berjalan secara adil, termasuk juga perlu diperjelas seterang-terangnya sebenarnya apa tuduhan dan predicate crime untuk indikasi TPPU tersebut. Itu ya yang bisa disampaikan.
1: Ada berapa pertanyaan, Bang, dari jam 2 sampai jam sekarang ini untuk diperiksanya, Pak?
0: Yang pasti ada dua BAP. Satu BAP untuk pemeriksaan sebagai saksi. Itu yang tadi siang ya, pukul 2 sampai dengan sekitar pukul 7 malam ini. Yang kedua BAP sebagai tersangka. Nah, untuk BAP sebagai tersangka, saya tidak hafal betul jumlah pertanyaannya, tapi mungkin sekitar 20 atau 30 pertanyaan, termasuk pertanyaan yang bersifat umum soal identitas dan sejenisnya.
1: Apakah ada kaitannya dengan
2: saksi ini untuk perindik yang keempat ya,
0: Dari Kejaksaan Agung menerbitkan 3 perindik umum. Ya. 3 perindik umum itu artinya itu penyidikan baru dimulai kurang lebih seperti itu oleh Kejaksaan Agung. Hari ini diterbitkan penetapan tersangka dari salah satu sprindik itu, yaitu untuk dugaan atau indikasi TPPU.
1: TPPU-nya ini dalam artian apakah dari kasusnya saham Beni Cokro, karena ada 17 dugaan, ada 17 saham yang diduga dipegang oleh Pak Eva. Informasi seperti apa?
0: Tidak ada pertanyaan atau pembahasan sama sekali terkait saham. Justru Pak terkait saham yang ditanyakan tadi ya, justru ada pertanyaan, ada harapan lah sebenarnya agar predicate crime dari TPPU ini bisa lebih clear dan
1: jelas lagi,
0: fakta-faktanya bisa lebih jelas dan bisa lebih jernih. Dan tentu saja kami juga berharap proses hukum sudah berjalan, Pak Eva sudah menjalaninya secara kooperatif, itu datang dan menjawab semua pertanyaan, dan bahkan juga dilakukan proses penahanan. Tentu kita sangat berharap semua pihak bisa betul-betul menyaring dan mengawal proses ini agar berjalan secara benar, secara hukum gitu. Dan kami pun diminta, saya dan tim diminta untuk menjadi advokat secara profesional fokus untuk isu hukumnya. Tadi sudah saya jelaskan dari sprindik, ya ini saya ulangi ya, dari sprindik yang diberikan atau diterbitkan oleh Polri ada 3 sprindik umum dan 1 penetapan tersangka terkait Asabri. Itu yang dari Polri. Nah, dari kejaksaan ada 3 sprindik umum. Jadi sama-sama 3 sprindik umum. Hari ini ada penetapan sebagai tersangka. Penetapan sebagai tersangka untuk indikasi TPPU. Ini yang saya ketahui ya, yang kami ketahui dari proses pemeriksaan. Kalau informasi resmi Kejaksaan Agung, tentu saja yang lebih tepat menjelaskan adalah teman-teman di Kejaksaan Agung seperti itu. Saya pikir kalau materi pemeriksaan akan lebih baik dan lebih cepat itu ditanyakan kepada pihak Kejaksaan saja ya. Yang pasti tadi semua pertanyaan itu sudah dijawab dengan sebaik-baiknya begitu. Saya tidak tahu, itu saya pikir kewenangan dari kejaksaan ya, terutama tim penyidik.
3: Cuk,
0: yang dokumen yang kami terima ada dua dokumen tadi ya, dua dokumen pada pukul 7 tadi yang kami terima, satu surat penetapan tersangka tentu salinannya ya, dan juga dokumen surat perintah penahanan. Jadi surat penahanan begitu, itu sekaligus kami terima tadi jam 7, baru setelah itu dilakukan proses pemeriksaan sebagai tersangka gitu. Dan tentu saja di proses penahanan itu tercantum di sana penahanan dilakukan 20 hari ke depan. Pertimbangan ditahan di mana, itu kenapa ditahan saat ini, itu tentu di luar kompetensi kami, di luar kewenangan kami, itu kompetensi dan kewenangan dari penyidik atau teman-teman di Kejaksaan Agung. Tadi penyidik yang memeriksa langsung diperiksa oleh tim 9 tadi ya Pak?
1: Iya, tim 9. Oke. Okay.
0: Perkapan Pak? Baru, saya baru jadi, ini proses pemeriksaan pertama yang saya dampingi. Surat kuasanya tertanggal kemarin. Terus. Tadi sudah saya jelaskan ya, sudah saya sampaikan pertanyaannya, saya tidak hitung secara persis ya, karena ada pertanyaan sifatnya umum, tapi total pertanyaannya di pemeriksaan awal sekitar 20 atau 30. Pertanyaan itu ada banyak, ada yang sifatnya umum seperti identitas, riwayat kerja, data-data, informasi-informasi umum lainnya, begitu. Karena kalau proses pemeriksaan ini kan sebenarnya baru proses pemeriksaan awal. Dan Pak FA sangat berkomitmen untuk menjelaskan apa adanya yang ia ketahui, dan itu sebagai bentuk sikap kooperatif menghargai dan menghormati proses hukum ini. Ini kan baru selesai proses pemeriksaan, nanti tentu di tim kami berdiskusi terlebih dahulu dan melihat secara substansi ataupun secara strategi ke depan. Jadi itu yang baru bisa kami sampaikan saat ini.
2: Dari Abang sempat mempermasalahkan terkait penetapan tersangka yang di Polri, ya, karena kan sebenarnya belum bisa terlebih dahulu
0: sebagai tersangka. Kami fokus pada proses pemeriksaan dengan dasar surat perintah penyidikan di Kejaksaan, karena yang memeriksa adalah para penyidik di Kejaksaan, yaitu tim 9. Oke, cukup ya.
1: Oke, udah.
0: Yuk. Terima kasih.
3: Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Diana Valencia. Yang baru saja Anda saksikan dan juga dengarkan adalah pernyataan resmi dari kuasa hukum baru dari tersangka Febri Adriansyah, yakni Febri Diansyah, yang merupakan tersangka dari kasus TPPU. Tadi dijelaskan bahwa ada 3 sprindik yang telah diterbitkan oleh Kejaksaan Agung, 3 sprindik umum, dan satunya ini sudah ada peningkatan status menjadi dari saksi, menjadi tersangka atas nama Febri Adriansyah, yakni ex-Jampitsus. Yang Anda saksikan di sebelah kiri layar kaca Anda ini merupakan persiapan nampaknya dari pihak Kejaksaan Agung akan melakukan konferensi pers. Sedangkan di sebelah kanan yang Anda saksikan adalah mobil yang membawa Febri Adriansyah yang tadi sempat menyampaikan pernyataan kepada media bahwa menurutnya alat bukti yang diajukan dalam kasusnya masih perlu dikonfirmasi, sehingga menurutnya, dan ia mengklaim bahwa hal ini belum cukup untuk membuatnya ditahan. Ia kemudian melanjutkan bahwa di Gedung Bundar tidak pernah terjadi seperti ini, di mana alat bukti telah diekspos, tersangka sudah ditetapkan, tetapi alat bukti ternyata masih harus dikonfirmasi. Tapi sekali lagi ini merupakan klaim sepihak dari Febri Adriansyah yang tadi memberikan pernyataan sebelum ia masuk ke mobil tahanan. Meskipun ditahan, tadi Febri keluar dengan menggunakan batik, tidak menggunakan rompi pink yang biasanya dikenakan oleh tersangka dalam kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun di akhir, Febri sempat menyampaikan karena hal ini termasuk penahanannya dan juga penetapannya sebagai tersangka merupakan keputusan pimpinan. Maka ia menyebut siap menghadapi setiap proses hukum yang telah dihadapi. Perlu diketahui pemirsa bahwa ex-jaksa muda pidana khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah ini resmi ditahan pada hari ini. Masih kita butuh konfirmasi sekiranya akan ditahan di rutan mana. Dan penahanan ini dilakukan setelah setidaknya ada pemeriksaan dua kali oleh Kejaksaan Agung. Pertama, pada 17 Juli lalu, dan tersangka Febri Adriansyah ini diperiksa bersama dengan tersangka lainnya yakni Don Rito. Namun pada saat itu hanya Don Rito yang diperpanjang masa penahanannya oleh Kejaksaan Agung, sedangkan Febri tidak ditahan. Ada beberapa alasan kenapa Febri tidak ditahan pada pemeriksaannya beberapa waktu lalu. Yang pertama memang pihak kuasa umum telah mengajukan penangguhan penanganan. Alasannya dikarenakan Febri diklaim kooperatif alias telah mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus supaya tidak ada intervensi kasus. Kemudian yang kedua, alasan Febri tidak ditahan pada beberapa waktu lalu, yakni pemeriksaan pertama dikarenakan emas dan uang di rumah Sentul yang disebut milik Febri ini dinyatakan oleh kuasa hukum Febri sebelumnya yakni Hotman Paris, ini dimiliki oleh Don Rito. Bahwa kepemilikan rumah di Sentul memang punya Febri, tapi secara operasional rumah itu sudah sejak 2022 telah dikelola oleh Don Rito dan juga yayasannya. Dalam pemeriksaan terakhir pemirsa, Febri ditanyakan 18 pertanyaan seputar aliran dana 50 miliar dari Tan Kian yang diduga untuk penanganan kasus Asabri. Perlu diketahui bahwa memang kasus ini sebelumnya ditangani oleh Polri, begitu ada 3 seperindik umum dan juga satu kasus yang membuat Febri jadi tersangka begitu. Khususnya dari kasus Asabri. Namun melalui kuasa hukumnya pada saat itu, yakni Hotman Paris, Febri membantah adanya aliran dana senilai 50 miliar dari Tan Kian yang diduga diberikan untuk penanganan kasus Asabri. Kemudian kalau untuk pemeriksaannya pada hari ini telah dimulai pada siang hari tadi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung di kawasan Jakarta Selatan. Tadi disampaikan oleh kuasa hukum baru dari Febri Adriansyah, yakni Febri Diansyah. Ada sekitar 20 pertanyaan yang ditanyakan kepada Febri, termasuk pertanyaan-pertanyaan pribadi ataupun pertanyaan normatif. Tetapi tadi ketika didalami oleh wartawan yang berada di Gedung Bundar Jakarta Selatan di kawasan Kejaksaan Agung, apakah memang indikasi TPPU dari kasus Beni Cokro, kemudian juga pertanyaan mendalam seperti apa? Karena kasus yang dikenakan oleh Febri ini ada 3, mulai dari kasus dugaan TPPU, yakni dengan adanya temuan emas 74 kg dan uang tunai ratusan miliar yang sempat menggegerkan publik. Kemudian ada juga tersangka kasus Asabri. Kalau berdasarkan seperindik dari Kejaksaan Agung, memang hari ini status Febri baru dinaikkan dari saksi menjadi tersangka.

0: Baik, tersangka Febri Adriansyah telah ditahan ataupun resmi ditahan oleh Kejagung tadi sekitar pukul 23.05 telah dibawa dari kawasan Kejaksaan Agung dan sebelum masuk ke mobil tahanan tanpa diborgol dan tanpa menggunakan rompi berwarna pink, Febri Adriansyah sempat menyampaikan statement ataupun pernyataan kepada wartawan dan akan kita dengarkan bersama.
1: Bang.
2: Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka.
1: Bang, jangan dorong.
2: Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa.
1: Belakang jangan dorong.
2: Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin, oh ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Makasih ya.
0: Dan untuk mendalami lebih lanjut, sebenarnya bagaimana tadi pernyataan lengkap dari kasus yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah, sudah tergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang berada di Gedung Kejaksaan Agung, kawasan Jakarta Selatan. Irin, selamat malam. Irin, bisa Anda sampaikan situasi di sana seperti apa? Kemudian ini ada pernyataan menarik dari Febri Adriansyah sebelum masuk ke mobil tahanan begitu ya, membawanya ke rutan. Alat bukti yang diajukan perlu dikonfirmasi. Apakah ini sudah Anda tanyakan kepada pihak Kejaksaan Agung? Baik, nampaknya kami masih belum terhubung bersama Irin Wardani. Dan kami masih akan terus mencoba untuk menghubungi produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

0: Dan pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca ini merupakan situasi terkini dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kalau beberapa waktu lalu, sekitar 10 sampai dengan 15 menit yang lalu sudah ada pernyataan resmi dari Febri Diansyah yang merupakan kuasa hukum baru dari Febri Adriansyah ex-Jampitsus. Dan ini kita akan lihat ada sejumlah pihak dari Kejaksaan Agung yang sudah mulai mengambil posisi untuk mengambil ataupun memberikan keterangan pers, dan akan kita simak bersama konferensi pers dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Dambas beserta jajaran tim 9, rekan-rekan media yang telah setia menunggu pada malam ini, telah ada tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik 9. Di hadapan kami ada Pak Jambas selaku koordinator tim 9. Waktu dan tempat kami persilakan.
2: Terima kasih Pak Kapus Pen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan panjang umur, dan semoga kedepannya kita diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati sahabat-sahabat media massa, media online yang berkenan selalu mengupdate berita di Kejaksaan Republik Indonesia, saya sampaikan terima kasih. Kami bersama-sama dengan tim 9 akan menyampaikan beberapa hal, tapi mungkin singkat-singkat saja. Yang pertama, Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24, kalau nggak salah. Tanggal 20 hari ke depan dari hari ini di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan. Terus yang kedua, sebagai bentuk akuntabilitas, saya sangat menghormati teman-teman wartawan juga, tetapi yang lebih penting juga kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Oleh karenanya kita saling menghormati proses ini. Semoga kedepannya tim 9 tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Oleh karena nanti progresnya akan kita sampaikan lebih lanjut. Itu yang dapat saya sampaikan, perkembangan update penanganan dari mantan Jampitsus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Pak, gimana Pak terkait komisi perkara, Pak? Komisi perkara sejauh ini bagaimana, Pak? Ada komisi penegasan, Pak? Pak, komisi perkara bagaimana, Pak?
1: Yang Bill, yang mana nih? Saya Naga, gini. Hanya dua pertanyaannya. Ini sudah terlalu malam ya. Ya, yes, silakan.
4: Pak, izin Pak, Fahmi dari Tribun News.
2: Tutup. Ya, sebentar. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, tidak ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Dan itu sangat masuk akal.
4: Izin Pak, ini penetapan tersangkanya di kasus apa ya Pak?
2: Kasus yang tadi siang kami sampaikan TPP.
3: Pak, tolong jangan kasus perkara, Pak. Pak, tolong kasus perkara segala, Pak.
5: Andi dari Kata Data, Pak, untuk modus yang digunakan sama Pak Febri itu apa ya, Pak? Boleh dijelaskan sedikit nggak, Pak? Sama terakhir, kalau boleh tahu kerugian negara, kerugian keuangan negara sama kerugian perekonomian negara itu kenapa? Sama terakhir, kalau boleh aja, Pak, kenapa rompinya, kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya, Pak? Makasih.
2: Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus yang beredar secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai di sini, dan pastinya kedepannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, itu saja.
6: Baik, saya rasa sudah cukup komprehensif ya. Oke, baik. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Yang baru saja Anda dengarkan ini adalah pernyataan resmi ataupun konferensi pers yang dilakukan oleh Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan juga Jamwas Rudi Margono. Keduanya menyampaikan bahwa Febri Adriansyah ini ditahan selama 20 hari ke depan sampai dalam kasus TPPU. Tadi juga sempat ditanyakan kenapa Febri Adriansyah tidak menggunakan rompi selayaknya tahanan yang biasanya ditangani kasusnya oleh Kejaksaan Agung. Tadi disebutkan oleh Rudi Margono, selaku Jamwas, menyebutkan tidak menggunakan rompi karena terburu-buru. Namun tadi sebenarnya teman-teman media masih banyak pertanyaan, tapi dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Jamwas dan juga Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia tadi hanya menerima 2-3 pertanyaan dari teman-teman media. Sangat disayangkan karena memang teman-teman media sudah menunggu dan mengikuti kasus ini sejak siang, ketika pada pukul jam 1 siang Febri Adriansyah ini sudah datang untuk menjalani pemeriksaan. Dan untuk mengetahui lebih lengkap situasi terkini di sana, kemudian konstruksi kasus yang membuat Febri Adriansyah ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan, sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Irin, tadi Anda berada di sana, Anda juga melihat begitu ya, ada dan juga mendengar pernyataan dari Febri Adriansyah yang menyebutkan alat buktinya masih harus diuji. Anda punya informasi soal itu, apakah memang kepemilikan uang dan juga emas ini masih belum 100% milik Febri Adriansyah?
7: Ya, selamat malam Diana. Mengenai alat bukti yang dari sisi Febri Adriansyah sendiri yang mengatakan harus diuji, salah satunya adalah bukti yang kita tahu adalah uang dan juga valuta asing dan juga emas senilai 74 kg seperti itu, memang tidak bisa dijelaskan diujinya seperti apa. Bahkan dalam konferensi pers yang tadi dilakukan baru saja selesai oleh pihak Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Jamwas atau Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono sendiri, tidak banyak memberitakan atau membicarakan atau bahkan memberikan keterangan detail mengenai pernyataan-pernyataan yang sudah dilontarkan oleh Febri yang sekarang sudah berstatus sebagai tersangka dan akan ditahan atau sekarang sedang menuju ke rutan atau rumah tahanan milik KPK sendiri. Tidak ada penjelasan detail sama sekali karena menurut konversi tadi yang menyatakan bahwa itu terkait dengan masalah-masalah strategi hukum atau konstruksi hukum yang nantinya akan menyulitkan dari pihak Kejaksaan Agung ketika nantinya langkah-langkah hukum apa yang akan diambil. Karena memang kalau dari kuasa hukum Febri Andriansyah sendiri, yaitu Febri Diansyah yang mantan juru bicara KPK sendiri yang baru ditunjuk untuk menggantikan kuasa hukum terdahulu, ditunjuknya baru kemarin, Diana menerima surat kuasa hukumnya yang mendampingi Febri Andriansyah sendiri mengatakan bahwa klien-kliennya ini sangat menghormati proses-proses hukum yang ditetapkan atau yang dijalani di Kejaksaan Agung, meskipun memang diakui baik oleh Febri, kedua Febri ini karena namanya sama, Febri Andriansyah dan Febri Diansyah, bahwa ada indikasi kriminalisasi. Karena tadi saat keluar dari ruang pemeriksaan menuju ke mobil tahanan, Febri sendiri yang mengatakan, tersangka Febri sendiri mengatakan bahwa ini ada proses kriminalisasi, ada ketidaksesuaian, dan sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang sering dilakukan oleh Gedung Bundar. Gedung Bundar merujuk pada apa yang dilakukan oleh penyidik-penyidik dari Kejaksaan Agung, bahwa seharusnya ada pendalaman alat-alat bukti dulu, kemudian ada ekspos, baru penetapan tersangka. Saat penetapan tersangka terjadi dalam proses pemeriksaan, menurut Kapuspen tadi menyatakan bahwa siang tadi Febri, tersangka Febri sudah mendatangi Gedung Bundar ini atau Gedung Kejaksaan Agung ini pada pukul 1. Sedangkan tadi Febri selaku kuasa hukumnya, Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan dimulai pada pukul 2 siang dan pada pukul 7 malam sudah menerima surat penetapan tersangka dan surat penahanan, langsung penahanan seperti itu selama 20 hari ke depan. Dan ini memang proses-proses yang menurutnya agak janggal seperti itu, Diana. Pendalaman-pendalaman dari alat-alat bukti sendiri, dan kalau dari konferensi pers tadi dan juga keterangan dari kuasa hukum sendiri mengatakan bahwa ditetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sedangkan tadi kita sempat bertanya TPPU yang di sebelah mana atau dalam kasus apa, karena ada 3 kasus yang kita tahu yang ditangani atau yang melibatkan Febri sendiri sebagai saat itu menjabat sebagai Jampitsus atau Jaksa Muda Pidana Khusus seperti itu. Ada kasus Asabri, ada kasus Krakatau Steel, dan juga ada kasus PLTU, pengadaan batubara PLTU. Namun secara umum tadi dari konferensi pers hanya menjelaskan bahwa yang menjerat dan menjadikan Febri sendiri sebagai tersangka adalah kasus tindak pidana pencucian uang. Tidak dijelaskan lebih detail lagi. Dan yang menariknya, Diana, adalah biasanya dalam kasus-kasus penanganan korupsi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, baik itu di KPK ataupun di kejaksaan sendiri, ada rompi yang dipakaikan. Nah, itu tadi juga jadi pertanyaan kepada dari media sendiri yang berkesempatan untuk bertanya pada saat konferensi pers, karena memang alasannya adalah suasana sudah malam, waktunya sudah sangat malam, sudah larut sekali, jadi pertanyaan sangat dibatasi, jadi bertanya pun juga sangat terbatas. Kitanya ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab. Mengenai rompi, alasannya juga satu, karena sudah malam sekali, sudah terlalu larut sehingga rompi tidak disiapkan dan mengejar waktu untuk melakukan penahanan ke rutan, menuju ke ruang tahanan, rumah tahanan milik KPK, seperti itu. Menurut pihak kejaksaan, yaitu tim 9, itu sesederhana itu saja. Dan juga tidak ada detail lagi yang bisa diceritakan ke kami atau dijelaskan ke kami pada saat konfres, yaitu konstruksi kasusnya seperti apa, kemudian temuan-temuan apa lagi atau pertanyaan-pertanyaan apa yang didetailkan atau ditanyakan kepada Febri selaku tersangka seperti itu. Keputusan untuk menitipkan Febri sendiri ke rumah tahanan KPK adalah mengingat bahwa kalau dari pernyataan pada saat konferensi pers tadi adalah bahwa saat dia menjabat sebagai Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Pidana Khusus seperti itu, sudah banyak tersangka, sudah banyak menangani kasus-kasus besar seperti itu. Dan sebagai membuktikan bahwa ada konsep yang netralitas seperti itu dan juga akuntabilitas dari pihak kejaksaan sehingga bersinergi dengan KPK menitipkan tahanannya ke KPK, dan ini juga untuk menyangkut kenyamanan dan proses penyidikan yang jauh lebih lancar. Seperti itu, Diana. Jadi sebenarnya tidak banyak yang bisa kita gali dari konferensi pers yang sangat dibatasi pada malam ini. Diana.
0: Baik, terima kasih atas analisa dan juga laporan lengkap Anda, dan terima kasih telah menunggu dari siang, Irin, dan juga teman-teman fotojurnalis di sana. Selamat bertugas kembali, selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Dan itu tadi CNN Indonesia Breaking News, khususnya soal penetapan tersangka dan juga penahanan dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang selama 20 hari ke depan akan ditahan di rutan KPK dalam kasus dugaan TPPU. Demikian CNN Indonesia Breaking News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
8: CNN Indonesia Breaking News.
9: Kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali marak di Meksiko, di mana jurnalis senior Francisco Levia ditemukan tewas ditembak di negara bagian Oaxaca pada Rabu. Peristiwa tragis ini menjadi kasus pembunuhan jurnalis keempat di Meksiko sejak tahun 2026. Garis polisi terpasang di lokasi tewasnya jurnalis senior Francisco Levia, di mana Leiva yang berusia 60 tahun dikenal sering menulis berita kritis terkait korupsi pemerintahan dan kekerasan kelompok kriminal. Hasil olah TKP awal menunjukkan bahwa korban tewas usai diterjang 3 tembakan, di mana polisi juga mengidentifikasi terduga pelaku yang menggunakan sepeda motor berdasarkan rekaman kamera pengawas. Jaksa Agung Meksiko secara tegas menyatakan bahwa kasus pembunuhan Leiva menjadi salah satu fokus utama penyelidikan dan otoritas pusat juga telah meminta bantuan tim khusus kejahatan terhadap kebebasan berekspresi untuk mengungkap kasus tersebut. Ketegangan terjadi di jalur pelayaran Laut Merah, di mana sebuah kapal tanker minyak milik Arab Saudi dilaporkan terbakar usai diserang kelompok milisi Houthi dari Yaman. Otoritas Saudi segera mengamankan seluruh awak kapal. Suasana pelabuhan Islam Jeddah di Arab Saudi terlihat tetap beroperasi di tengah eskalasi ketegangan di Laut Merah pada Kamis. Kelompok Houthi dari Yaman mengaku telah melakukan operasi militer terhadap 2 kapal tanker milik Arab Saudi yang dituduh melanggar blokade navigasi kelompok tersebut. 2 kapal itu dilaporkan terbakar akibat serangan, di mana otoritas Saudi memastikan seluruh awak kapal selamat dan segera mengamankan kapal untuk mencegah pencemaran lingkungan laut. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 5 kapal tanker di Laut Merah langsung mengubah haluan pelayaran dengan 2 diantaranya mengalihkan tujuan ke terusan Suez.
10: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
9: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat masih terus terjadi, di mana terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menyatakan satu seruan ancaman akan meluncurkan serangan terbesar terhadap Iran setelah Teheran membombardir situs Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Lalu apa artinya upaya damai ini akan semakin sulit tercapai dan apa implikasi dari sikap atau pernyataan yang dilakukan oleh Donald Trump? Kita akan bahas bersama dengan senior analis Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur. Selamat malam Mbak Cempaka, terima kasih sudah bergabung bersama kami.
11: Selamat malam Mbak Mitri.
9: Baik, informasi terakhir yang mungkin kami sempat sampaikan adalah di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengaku saat ini sedang mempertimbangkan adanya serangan besar-besaran yang diklaim ini akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Kondisinya sebenarnya seperti apa sih Mbak, dan pandangan Anda terhadap pernyataan ini seperti apa?
11: Betul Mbak Mitri, karena Trump tentu sudah tidak lagi menyatakan hanya melalui tweet begitu ya bahwa serangan ini akan semakin besar, karena kita lihat memang balasan yang dilakukan oleh Iran sendiri sudah berada pada 3 front setidaknya atau 3 lapangan gitu ya, lapangan perang yang dimana medan ini yang pertama adalah di Hormuz, tentu kita tahu yang merupakan sumber dari perdamaian antara gencatan senjata yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Namun yang kedua dan ketiga adalah medan di Laut Merah atau Bab El Mandeb yang tentu melibatkan tidak hanya Iran dan Amerika Serikat tapi juga Saudi Arabia Mbak. Nah kita lihat juga salah satu hal yang juga cukup tinggi adalah eskalasi penambahan korban jiwa dari pihak Amerika Serikat, setidaknya di Yordania, Suriah dan Irak, serangan yang dilakukan oleh Iran ketiga negara tersebut. Nah, ini merupakan pemantik mengapa Trump sendiri menyatakan bahwa serangan besar-besaran bahkan lebih besar dari sebelumnya akan dilakukan. Nah, ini juga menurut saya saat ini hal inilah yang juga menyebabkan kalau akibat yang cukup besar terhadap ekonomi adalah angka minyak saat ini sudah melampaui 100 US dollar, Mbak. Nah, dan bahkan angkanya ini terus naik begitu. Yang tentu saja kita masih ingat pada bulan April lalu ketika perang sedang tinggi-tingginya antara Amerika Serikat dan Iran juga Israel, itu puncaknya bisa sampai di angka 118 US dollar. Nah, ini kami melihat bahwa, saya melihat bahwa saat ini angka tersebut bukan tidak mungkin untuk terjadi jika eskalasinya terus meningkat, Mbak Maifri.
9: Baik. Apakah ini artinya dengan kondisi atau pernyataan yang tadi disampaikan akan semakin meningkat eskalasinya dalam waktu dekat ini, Mbak? Dan mungkin tadi sudah sempat disampaikan ya, ada beberapa dampak yang bisa dirasakan.
11: Iya, Mbak. Jadi mungkin kalau saya ingin melihat dari bagaimana Amerika Serikat sendiri saat ini sudah menyiapkan beberapa alutsista begitu ya, dan juga awak-awak yang cukup banyak jumlahnya, bahkan ribuan di kawasan Timur Tengah. Salah satu yang tentu kita tahu bahwa pasukan khusus dan pasukan, jumlah pasukan khusus ini ditambahkan, Mbak, di Timur Tengah begitu ya, jumlahnya terus meningkat dari Amerika Serikat, yang tentu saja juga bertambah jumlah skuadron jet tempur dan juga pesawat bomber B1 dan B2 yang sudah disiagakan.

0: traffic yang tidak hanya terjadi Hormuz ya, tentu saja karena di double blokade begitu ya, tertutup, tapi juga traffic di Bab al-Mandeb ini turun hingga 34%, Mbak. Jadi tentu kita lihat persebaran yang terjadi konflik ini gitu ya, yang sifatnya eskalasinya tidak hanya sifatnya vertikal, yang artinya peningkatan eskalasi tadi jumlah pasukan dan lain sebagainya, tapi juga horizontal, yang artinya pihak yang terlibat ini bukan hanya pihak antara Amerika Serikat dan Iran, tapi juga sangat mengkhawatirkan bagaimana akan melibatkan perang yang sifatnya melibatkan negara-negara di kawasan juga, Mbak. Nah, ini resiko yang mungkin saya bisa bilang tidak pernah muncul sebenarnya selama fase Februari hingga Juni, karena pada fase Februari hingga Juni ini hanya bentuknya ancaman-ancaman saja dari Houthi tanpa ada benar-benar blokade di Bab el-Mandeb, Mbak.
1: Baik. Tapi di sisi lain yang tadi Anda sampaikan bahwa bagaimana kemudian adanya peluang negara-negara lain juga ikut bergabung dalam rangkaian perang panas ini antara Iran dan Amerika Serikat. Apalagi kita tahu bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menyampaikan bahwa menurutnya Israel juga siap untuk bergabung dalam operasi ini jika diminta, dan jika memang hal tersebut terjadi tidak memerlukan negara lain kalau disebutnya. Artinya seberapa besar kemudian kekuatan ini bisa terjadi dan bagaimana nanti polanya, Mbak, dan apa pengaruhnya?
0: Yang tentu satu hal yang kita dapat lihat, Mbak, bahwa beberapa negara termasuk Inggris misalnya pada periode Februari hingga Juni itu tidak terlibat sama sekali baik secara diplomatik maupun secara militer begitu. Nah, saat ini sudah ada statement dari pimpinan Inggris bahwa mereka akan mempersilahkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan atau bahkan menggunakan kemampuan militer yang ada berada di Inggris, dan ini juga menimbulkan pro kontra. Namun tentu kita lihat ada beberapa, Mbak, salah satu selain dari dukungan dari beberapa negara yang sebelumnya tidak ada di periode sebelumnya dan saat ini ada, namun saya juga melihat bagaimana misalnya ada beberapa alutsista, misalnya jumlah personel medis yang semakin banyak berada di Timur Tengah itu ditambahkan, lalu juga bagaimana opsi-opsi militer yang lebih luas dibandingkan pola Februari ini juga meningkat, di mana serangan yang dilakukan di pola Februari itu lebih sesuai dengan target, Mbak. Misalnya target di pengayaan infrastruktur pengayaan nuklir milik Iran. Ini lebih terfokus dan spesifik begitu. Sedangkan kalau saat ini ada laporan dari WSG misalnya menyampaikan, Wall Street Journal menyampaikan bahwa akan adanya opsi-opsi yang berkembang, misalnya pengiriman pasukan darat atau bahkan pengeboman kompleks terowongan yang terkait dengan program nuklir milik Iran. Nah, ini adalah opsi-opsi yang belum pernah muncul di situation room Amerika Serikat, namun sekarang muncul. Nah, ini sebenarnya indikasi yang menunjukkan sebenarnya keseriusan terhadap statement untuk meluasnya konflik ini, Mbak.
1: Baik, sebelumnya ujaran ini kan memang kita tahu disampaikan karena adanya serangan yang dilakukan Iran ya. Kalau kita lihat dari petanya, sebenarnya mengapa sih, Mbak, kenapa kok Iran ini kemudian menyerang negara-negara di Teluk dibandingkan atau bukannya menyerang armada Amerika Serikat itu sendiri?
0: Tentu ini adalah pola yang memang berulang ya, Mbak ya, pola yang tidak berubah dari yang dimiliki Iran di pola Februari hingga Juni begitu ya. Ini yang disebut dengan cost imposition, artinya adalah yang dilakukan oleh Iran, taktik yang dilakukan oleh strategi perang asimetris. Artinya kita tahu kekuatan militer Amerika Serikat yang superior tentu tidak akan dapat dilawan oleh Iran dengan cara yang sama begitu, sehingga yang dilakukan oleh Iran bukan eskalasi vertikal seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu menambah amunisi militer, menambah pasukan begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi yang dilakukan Iran adalah eskalasi horizontal, yang artinya adalah dia menyerang secara kuantitasnya itu rendah begitu, intensitasnya rendah namun menyebar begitu, sehingga kalau tadi yang saya statement yang saya sampaikan misalnya melibatkan Yordania, Suriah, Irak setidaknya. Dan saat ini poin yang harus dicatat adalah bagaimana Iran ini melakukan retaliasi seringkali terukur, Mbak. Kita juga melihat dari pola Februari hingga Juni itu terukur. Artinya saat ini Amerika Serikat masih belum perlu melibatkan Israel karena memang Israel tidak diserang hingga saat ini oleh Iran begitu. Dari tanggal 6 Juli hingga saat ini belum ada serangan langsung yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Nah, ini menurut saya adalah hal yang bisa memultiplikasi, artinya akan mempercepat eskalasi jika Iran pada akhirnya nanti akan melakukan serangan langsung ke Israel seperti yang dilakukan pada periode Februari hingga Juni, Mbak Mevri.
1: Baik, artinya apa yang bisa kita

0: kita tunggu dari kondisi yang saat ini terjadi, atau what can we expect gitu loh Mbak dari kondisi yang terjadi saat ini? Karena okay. kalau kita harapkan tentunya ya upaya damai, peredaman dari dari tingginya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, kita harapkan bisa meredam begitu. Tapi artinya dengan kondisi yang terjadi saat ini, kondisinya tuh seperti apa berarti Mbak yang bisa kita tunggu begitu kondisinya?
1: Ya, satu hal yang mungkin kita bisa lihat, upaya deeskalasi ini masih terus ada Mbak dari pihak-pihak yang menjadi mediator atau interlokutor begitu ya, diantaranya misalnya Oman, Qatar, bahkan Pakistan sendiri masih terus untuk melakukan diskusi yang intensif begitu ya. Di bahkan Kementerian Luar Negeri Iran pun mengonfirmasi informasi ini bahwa sudah menerima beberapa proposal yang sedang dikaji. Jadi kita lihat bagaimana perang yang terus meningkat ini juga merupakan upaya sebenarnya untuk mendapatkan konsesi terbesar dari, jangan lupa Mbak, bahwa gencatan senjata yang kemarin terjadi dari kesepakatan Bergenstock bukanlah merupakan akhir, karena memang itu adalah window atau jendela selama 60 hari mereka harus bernegosiasi begitu ya. Nah ternyata kita lihat saat ini adalah momen krusial begitu Mbak, selama Iran sendiri belum menyerang Israel itu pertama. Yang kedua adalah jika Amerika Serikat tidak melakukan serangan terhadap infrastruktur sipil, sebenarnya kita melihat bagaimana jendela perdamaian juga masih terbuka. Jadi di sisi lain kita juga meskipun tadi saya sampaikan banyaknya pasukan, banyaknya dukungan yang sifatnya militer begitu ya, tetapi di sisi lain ada pola diplomasi di balik layar yang masih dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik, sehingga tentu ini adalah formula kompromi teknis yang pernah kita lihat di pola lalu, meskipun saat ini tidak berada di atas panggung begitu. Jadi kita tidak bisa melihat secara clear, namun tentu statement-statement yang disampaikan baik oleh pihak interlokutor maupun mediator begitu ya, dan juga pihak Iran dan Amerika Serikat terlebih dari Kementerian Luar Negeri Iran, ini menunjukkan masih ada upaya perdamaian di antara kedua belah pihak.
0: Baik, di sisi lain karena kita tahu ya Mbak ya, kalau Iran ini memang, koreksi jika saya salah ya, menyatakan bahwa ini babak baru dari atau perang baru. Artinya apakah pola serangan juga akan berubah ini menuju mungkin ke darat atau seperti apa Mbak?
1: Kalau kita lihat dari dua sisi ya Mbak, kalau lihat dari Amerika Serikat sendiri tentu tadi saya sampaikan ada alutsista-alutsista yang sepertinya memungkinkan untuk melakukan perang darat, karena dari salah satu misalnya pesawat bomber misalnya yang sebelumnya tidak ada, karena pesawat bomber ini saat ini direncanakan untuk berangkat dari Inggris, karena sebelumnya Inggris tidak menyetujui bahwa landasannya atau pangkalannya digunakan untuk Amerika Serikat begitu ya berperang dengan Iran, namun sekarang sudah menyetujui. Itu yang pertama. Dari sisi Iran sendiri kita tahu bahwa Iran ini melakukan strategi mosaic deterrence gitu ya, strategi mosaic yang artinya satu-satunya cara untuk memenangkan perang ini bagi Iran adalah melakukan kejutan Mbak. Jadi elemen surprise, kita tentu tahu dari konteks Juni lalu misalnya atau Februari hingga Juni, salah satu banyak sekali misil serta rudal yang jangkauannya belum pernah dilihat begitu ya, dimiliki oleh Iran, namun ternyata Iran memilikinya begitu. Dan juga bahkan salah satu informasi di akhir Juni yang dari CIA sendiri yang menyatakan bahwa jumlah stok yang dimiliki oleh Iran ini ternyata masih sekitar 60% begitu, yang artinya ini dua jenis kejutan gitu ya yang disiapkan oleh Iran. Dan jika kita tahu Iran ini adalah menggunakan taktik asimetris, akan terus digunakan dalam pola-pola serangan yang dilakukan oleh Iran.
0: Baik, kita lihat nanti bagaimana kemudian perkembangan ke depannya. Terima kasih banyak atas diskusi yang telah disampaikan kepada Mbak Fauzia Cempaka Timur yang merupakan Senior Analis Indo-Pacific Strategic Intelligence. Sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak Cempaka.
1: Selamat malam Mbak Mekri.
0: Kita beralih ke informasi lain di mana kali ini terkait dengan ketegangan yang kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat. Hal ini dilakukan seiring kedatangan rombongan warga Yahudi untuk bisa merayakan hari Tisha B'Av.
2: Sejumlah jemaah Muslim Palestina terpaksa melaksanakan sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Kamis pagi. Pemerintah Pembatasan akses ini dilakukan kepolisian Israel dengan menerapkan aturan usia bagi jemaah Palestina yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Meski awalnya jemaah diizinkan untuk sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, namun kepolisian Israel pada akhirnya membubarkan jemaah yang sedang beribadah di luar area masjid.
3: Berdoa, ajamu علينا وضربونا. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم على حكام العرب الخوان.
2: Berbeda dengan jemaah muslim yang dibatasi, kelompok warga Yahudi justru diizinkan masuk dalam jumlah besar. Kedatangan mereka bertepatan dengan peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada 23 Juli 2026. Pihak Masjid Al-Aqsa mencatat lebih dari 3.000 pengunjung Yahudi masuk ke area kompleks masjid sejak pagi hari dengan dikawal kepolisian Israel. Kompleks Al-Aqsa di kota tua Yerusalem merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, sekaligus tempat yang sangat dihormati oleh umat Yahudi.
0: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas hingga merambah kawasan permukiman, di mana dari data pemantauan kebakaran hutan Uni Eropa, ada lebih dari 104 ribu hektar lahan di Spanyol terbakar sepanjang tahun 2026.
4: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas. Dari rekaman yang dirilis unit darurat militer Spanyol, petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan kobaran api yang melahap kawasan permukiman di Pelayos de la Presa, Madrid pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Asap hitam pekat membumbung tinggi sementara api terus mengancam rumah-rumah warga di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Masih dari kawasan sekitar Madrid, kobaran api yang diduga berasal dari sebuah kendaraan yang terbakar di jalan raya dengan cepat menyebar ke kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan San Martín de Valdelesias. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke kawasan permukiman. Otoritas mengirimkan peringatan melalui telepon seluler kepada warga di Jara Cruz dan San Ramon, meminta mereka tetap berada di dalam rumah demi menghindari paparan asap dan potensi bahaya lainnya. Kebakaran hutan yang juga terjadi di wilayah Borgohondo Spanyol masih belum terkendali. Asap tebal terus membumbung tinggi dari kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Di kota Navaluenga, helikopter pemadam berulang kali mengambil air dari sungai Alberche untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Avila. Menurut salah satu warga yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, situasi tersebut membuatnya khawatir karena api terus berdekat. Sementara warga lain yang menyebut pemandangan kali ini sebagai yang paling suram dan belum pernah ia alami sebelumnya selama 36 tahun tinggal di kawasan itu.
5: Yo muy desolado y muy destrozado. No me esperaba, llevo 36 años viviendo aquí y nunca había visto eso. Ni me lo esperaba. Pensaba que se iban a hacer con ellos anoche, pero era tarde ya. Estaba todo muy muy descontrolado, yo creo.
4: Spanyol dan sejumlah negara di Eropa Selatan saat ini menghadapi kebakaran hutan yang semakin parah. Data layanan pemantauan kebakaran hutan Copernicus milik Uni Eropa mencatat lebih dari 104 ribu hektar lahan terbakar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Sementara di Prancis tercatat sekitar 41 ribu hektar lahan terbakar.
0: Sebanyak 39 pekerja tambang terjebak di proyek tambang Pascua-Lama kawasan Atacama di Chile setelah hujan salju lebat menutup seluruh akses menuju lokasi yang berada di kawasan pegunungan. Puluhan pekerja masih bertahan di kamp tambang terpencil di Pascua-Lama hingga Kamis 23 Juli waktu setempat. Menurut Ketua Konfederasi Pertambangan Chile, Hugo Perez, para pekerja harus menghadapi suhu ekstrim yang mencapai minus 28 derajat Celcius pada malam hari tanpa sistem pemanas. Selain itu, saluran pipa yang membeku juga membuat pasokan air untuk kebutuhan dasar tidak dapat digunakan. Namun, pihak perusahaan tambang, Barrick, membantah kondisi tersebut. Perusahaan menyatakan bahwa seluruh pekerja berada dalam kondisi sehat dan masih memiliki persediaan makanan, air, perlengkapan medis, serta dokter yang tetap siaga di lokasi. Menurut media setempat, Barrick berencana mengevakuasi para pekerja dengan helikopter pada Jumat 24 Juli jika kondisi cuaca membaik.
6: Están en una situación bastante compleja y en un tema de salud mental que los tiene súper agobiados a las y los trabajadores, porque también hay trabajadoras, ¿cierto?, que prestan el servicio de alimentación. Y sin duda nosotros como Confederación Minera hemos puesto a disposición para exigir el pronto rescate, más allá que la empresa en un comunicado muy, muy escueta la empresa Barrick, que dice que los trabajadores están

0: bien, que tienen alimentación, que tienen medicamentos, que tienen médico, que tienen un paramédico.
1: Kerumunan massa memadati jalanan di New Delhi pada Rabu waktu setempat, di mana setelah polisi menggunakan gas air mata dalam aksi unjuk rasa tuntutan reformasi pendidikan. Sementara itu ada ratusan migran dan pekerja kemanusiaan yang berunjuk rasa pada Kamis di Paris, Prancis, untuk memprotes kekurangan tempat tinggal.
2: Ribuan demonstran berkumpul di jalan-jalan New Delhi pada Rabu waktu setempat untuk memperjuangkan reformasi pendidikan. Gerakan protes memanas setelah polisi menggunakan gas air mata dan pentungan dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Gerakan dipimpin oleh kelompok pemuda kecewa yang dibuat sebagai tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh Surya Khan, Ketua Mahkamah Agung India yang menyebut sejumlah aktivis dan pemuda pengangguran sebagai kecewa dan parasit masyarakat. Para demonstran meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk bertuliskan "Kami bukan teroris, kami hanya menuntut akuntabilitas serta dukungan pendidikan, selamatkan negara." Mereka juga mendirikan tenda dan menolak untuk pergi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sementara polisi tetap disiagakan di seluruh area tersebut. Gerakan yang berkembang menjadi kampanye nasional ini didorong oleh kemarahan atas dugaan kebocoran soal ujian dan tuntutan akan akuntabilitas yang lebih besar. Para pengunjuk rasa juga menuntut kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah terjadinya kebocoran soal ujian. Para migran tunawisma dan pekerja kemanusiaan berkumpul di luar pusat darurat Samu Social de Paris pada Kamis waktu setempat untuk menuntut peningkatan pendanaan tempat penampungan dan akses yang lebih baik ke akomodasi darurat bagi mereka yang hidup di jalanan. Beberapa demonstran menggendong anak-anak kecil saat mengikuti unjuk rasa. Mereka juga memegang papan-papan dengan tulisan "Jalanan bukanlah solusi perumahan, krisis akomodasi dan sebagainya." Nathan Luku, juru bicara Utopia 56 yaitu organisasi nirlaba asal Prancis, menyatakan lebih dari 250 orang termasuk 110 anak kecil telah tidur di luar pusat darurat setelah berulang kali ditolak oleh layanan siaga perumahan darurat 115 Prancis. Luku menambahkan jumlah tunawisma meningkat 2 kali lipat sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350 ribu orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
1: Pemerintah Austria resmi membuka kantor polisi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran diktator Nazi Adolf Hitler di kota Braunau am Inn. Langkah ini diambil untuk mencegah agar rumah tersebut tidak menjadi tempat ziarah bagi kelompok ekstremis kanan dan neo-Nazi.
3: Inilah tampilan baru dari bangunan yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran Adolf Hitler di Braunau am Inn, Austria. Bangunan historis ini kini resmi difungsikan sebagai kantor polisi lokal. Kantor polisi ini juga dilengkapi ruang tahanan dan ruang interogasi. Pemerintah Austria mengambil alih kepemilikan gedung pada tahun 2017 dengan tujuan mencegah lokasi ini ditanggapi sebagai simbol atau tempat ziarah ideologi ekstremis kanan.
4: Wurde deswegen auch eine Kommission eingerichtet, sich zu überlegen, wie man denn mit NS-Kultstätten, wie mit diesem Gebäude auch korrekt umgehen kann. Das Gebäude steht im Zusammenhang mit anderen Geburtshäusern, mit anderen Bezugsorten für Diktatoren, hat aber auch in der jüngeren Zeitgeschichte immer wieder eine Magnetwirkung auf Personen aus dem rechtsextremen Bereich gehabt.
3: Keputusan alih fungsi ini pun memicu pro dan kontra. Sejumlah sejarawan dan kelompok masyarakat menilai alih fungsi menjadi kantor polisi ini sebagai bentuk penghapusan jejak sejarah. Mereka menyarankan agar rumah kelahiran Hitler tetap dibuka untuk umum dengan menjadikannya museum atau pusat edukasi. Namun, pemerintah Austria tegas menolak opsi museum karena dianggap justru akan menarik perhatian publik terhadap figur Hitler.
5: Ist auf jeden Fall besser, als man jetzt abgerissen. Was hätte man dann gemacht? Hätte man einen Parkplatz draus gemacht oder was hätte man dann? Also so ist zumindest jetzt, es war ja ein Schandfleck, muss man sagen, das Haus selber. Also es war ja, es ist nichts mehr passiert, innen wie außen. Und so sehe ich, ist halt jetzt zumindest wieder revitalisiert worden. Ich finde, es ist auch meine Empfindung ganz gut gelungen.
3: Pemerintah Austria berharap kehadiran kantor polisi dapat menjamin keamanan, sekaligus menutup rapat-rapat peluang rumah tersebut ini disalahgunakan oleh kelompok ekstremis di masa depan.
1: Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai transaksi tertinggi melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Menggunakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
5: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
6: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
1: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
7: Aku gak awam.
8: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
1: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Musim kemarau yang terjadi pada 2026 diprediksi berlangsung lebih kering dan panjang. Masyarakat pun diimbau untuk waspada terhadap dampak anomali cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino, termasuk dampak pada kesehatan.
10: Musim kemarau mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah mengalami penurunan intensitas hujan. Sementara suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat fenomena El Nino. Fenomena ini dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan lebih rendah. Normalnya, curah hujan pada Juli berkisar 70 mm.
11: Sangat berkurang drastis. Untuk sebagai informasi aja, di bulan Juli ini curah hujan tercatat hanya sekitar 7 mm. 7 mm.
12: Itu sangat sedikit ya, Pak?
11: Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan normalnya. Normalnya kurang lebih kalau untuk di bulan Juli itu di 50-an sampai 90-an mm kalau nggak salah.
12: 31% bahannya?
11: Ya, sangat berkurang.
10: Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan, seperti yang dialami Rian Ramanda, warga kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, ia terpaksa mengurangi aktivitas karena mengalami batuk dan flu. Ia menduga keluhan tersebut dipicu perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari, namun menjadi panas terik saat siang.
13: Panas di kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat, tapi cuaca kurang mendukung gitu.
12: Angin juga kenceng ya?
13: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu. Apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan, perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
10: Hal serupa juga diungkapkan warga lainnya. Mereka mulai merasakan dampak musim kemarau dari kondisi tubuh yang kurang fit hingga berkurangnya pasokan air. Berbagai langkah pun dilakukan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga menghemat penggunaan air.
7: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang benar kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih. Dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
14: Makan yang teratur, makanan yang bergizi, ya gitu aja. Makanan yang bergizi, tidur tidak kurang dari 7 jam, setiap hari minimal olahraga jalan gitu. Itu yang ibu diutamakan itu. Alhamdulillah ya ibu, bukan belum yang mudah-mudahan enggak terserak batuk gitu ya.
10: Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Nathanael Andri Mianto, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih kering dan berdebu, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Mulai dari ISPA, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
15: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
10: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
9: Ya, bagi penghobi olahraga pasti sudah tidak asing lagi nih dengan yang namanya sports massage. Ada yang bilang kalau salah satu indikator sports massage yang oke, kalau yang dipijet itu kemudian berasa sakit, bisa sampai jerit-jerit. Tapi sebenarnya benar gak sih anggapan itu? Kita saksikan informasinya, emang iya?
16: Wih, abis sport masak, badan lu sakit-sakit nggak? Sampai teriak?
17: Kagak, malah tadi gue enak-enak aja nyari ketiduran malah.
16: Ah, kurang sip itu. Kalau sport masak yang bener, dipijitnya pasti sakit.
17: Hah? Sport masak yang bener sampai sakit-sakit? Emang iya?
18: Yang saya tahu yang biasa trader itu kalau orang demo. Tapi kalau bicara sport massage tergantung kondisinya. Kalau misalnya emang pas lagi di massage ketemu tuh, misalnya ada otot yang meringkel, otot yang tegang, otot yang kenceng, dan dia dalam tuh. Kan yang namanya otot kan ada lapisan-lapisannya. Terkadang yang namanya otot yang kenceng itu dia ngumpet di dalam. Nah makanya tuh kadang tuh bener-bener sampai diteken, kadang orang pakai sikut, kadang disikut The Rock, Smackdown tuh. Sampai dalam banget. Nah tapi kalau misalnya emang orangnya aman-aman aja, mungkin memang atlet yang kondisi fisiknya oke, recovery-nya bagus, mungkin nggak perlu sampai sedalam itu. Jadi ya cukup dengan dielus-elus tipis gitu kan. Bahkan kadang orang yang tidur juga bisa aja. Gitu. Apalagi pas begadang 2 hari ya kan, tidur itu pasti. Jadi tergantung kondisi orangnya, bagaimana kondisi ototnya, sama dia mau tanding apa enggak, mau race apa enggak. Karena nggak mungkin orang mau race besok, disikat sampai teriak-teriak, yang ada besok batal lari.
17: Masas itu nggak harus selalu sakit, tergantung dari kondisi tubuh kita, kondisi gimana otot-otot kita, banyak faktornya, jangan salah lagi ya.
16: Oke dong.
17: Sampai jumpa di episode Emang Ijo selanjutnya.
9: Sebuah sekolah di Jakarta punya fasilitas belajar dan olahraga baru. Perusahaan kosmetik nasional Paragon Corp resmi meresmikan smart class and dinding panjat di SMA Negeri 8 Jakarta. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta potensi akademik dan non-akademik siswa. Informasinya kami hadirkan untuk mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri, selamat malam, sampai jumpa.
19: Peresmian fasilitas Smart Class dan Wall Climbing SMA Negeri 8 Jakarta berlangsung pada Jumat pagi. Acara ini dihadiri langsung oleh CEO Paragon Corp, Harman Subakat. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi Paragon Corp dengan SMA Negeri 8 Jakarta untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Paragon Corp sebagai perusahaan kosmetik nasional memiliki komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan generasi muda. Smart Class yang dibangun dilengkapi dengan teknologi pembelajaran digital untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan inovatif. Sementara fasilitas wall climbing atau dinding panjat dihadirkan untuk mengasah kemampuan fisik, mental, serta sportivitas siswa di bidang olahraga non-akademik. Wall climbing ini dibangun dengan tipe speed atau lebih mengandalkan kecepatan.
20: Pendidikan itu tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi sebenarnya menentukan mereka kalau akan menjadi orang yang seperti apa, atau sosok seperti apa.
19: Dengan dua fasilitas ini, diharapkan siswa SMA Negeri 8 Jakarta dapat berkembang secara seimbang antara prestasi akademik dan non-akademik.
21: Tentu dengan harapan kalau itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan berkontribusi terhadap prestasi sekolah secara keseluruhan.
22: Kontribusi banget seperti SMA Negeri 8 Jakarta, terutama wall climbing, karena saya juga dari putri-putri pecinta alam, ekstrakurikuler. Terus pengalaman saya untuk belajar di Smart Class itu benar-benar fungsi banget, karena emang dari mejanya dan segala alat-alatnya itu sudah berbasis teknologi.
23: Ketika aku bisa melihat wall climbing aku, itu bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk mengembangkan minat dan bakat, dan juga mengasah kemampuan para atlet-atlet yang mungkin memang harus dikembangkan, dan juga mungkin nanti SMA Negeri 8 Jakarta ke depannya bisa mencetak atlet nasional ataupun atlet-atlet yang berbakat dalam bidang wall climbing.
19: Kehadiran Smart Class dan Wall Climbing di SMA Negeri 8 Jakarta diharapkan menjadi contoh kolaborasi antara dunia usaha dan pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, inklusif, dan mampu mencetak generasi muda yang berprestasi. Nabil Haris, Jakarta.

0: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah pasutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
1: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
2: Istrinya sendiri?
1: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K Paruwaktu.
2: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
1: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
0: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
3: Guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
0: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas Redaksi Malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Redaksi Malam selengkapnya. Tak terima ditegur karena memutar musik dan juga TV terlalu keras, sekelompok penghuni homestay di Batam, Kepulauan Riau mengeroyok karyawan homestay hingga luka robek di telinga. 5 orang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kamu mau apa lagi? Tidak terima ditegur akibat memutar musik dan suara TV terlalu keras saat menginap di homestay, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau terlibat perkelahian. Pria berinisial Y bersama ketiga rekannya diduga mabuk sambil memutar musik terlalu keras sehingga mengganggu tamu lain yang juga sedang menginap. Karyawan homestay pun berupaya menegur, namun adu mulut tak terhindarkan hingga pelaku menganiaya pria berinisial A di area parkiran homestay. Akibatnya korban mengalami lebam dan luka robek di telinga. Kapolsek Bengkong AKP Gorda Bariba Kamis sore mengatakan pelaku berinisial Y telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran menganiaya korban A.
6: Cekcoknya ini karena diingatkan untuk mengecilkan volume musik dan TV yang ada di ruangan itu.
7: Tidak terima.
6: Dan itu sudah berulang-ulang diingatkan kan? Sampai 3 kali loh diingatkan dia.
5: Polisi juga sudah mengamankan 5 orang lain dan kelimanya sudah resmi menjadi tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya, seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol dan tenggelam. Sebelumnya korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
8: Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur di area Tanggul Ubruk, area Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban bernama Sumarna, berusia 40 tahun, adalah petugas Satpam Waduk Jatiluhur. Ia ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol.
9: Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami, masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami, masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut.
10: Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di korban?
9: Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit.
8: Jasad korban ditemukan pada Jumat siang setelah rekan korban sesama sekuriti Waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tidak juga kembali sejak pukul 3 dini hari. Diduga korban tewas dibunuh, tangan korban diborgol oleh para pelaku dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
7: Yang melarang kan dia tugas dia Pak, di wilayah dia, karena wajar lah ya kalau melarang.
11: Jadi tadinya mau ada yang coret-coret gitu Pak ya?
7: Ya katanya itu.
11: Dilarang sama dia.
7: Iya larang, kan wajar lah dia kan.
11: Tugas. Dia lagi tugas itu.
7: Iya lagi tugas.
11: Terus habis itu kejadian itu dia hilang itu Pak ya?
7: Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu coret-coret, malam Rabu katanya gitu.
10: Oh jadi malam tadi gerombolan anak remaja itu datang lagi ke sini?
7: Nggak tahu tuh.
10: Diduganya seperti itu.
7: Nggak ada kemungkinan.
8: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban akan dibawa ke Rumah Sakit Sartika ASI Bandung untuk diotopsi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
4: Kasus menimpa petugas keamanan juga terjadi di Jakarta. Menegur mobil mewah yang menerobos lampu merah, security proyek MRT di kawasan Bundaran HI Jakarta Selatan diduga disuruh bersujud ke sopir mobil mewah tersebut dan diancam pemecatan. Pihak perusahaan tempat sang security bekerja hingga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno angkat bicara.

0: Rekaman CCTV merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Saat kejadian, banyak pengguna jalan yang hendak menyeberang sehingga petugas security proyek MRT setempat spontan menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas security hingga akhirnya membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Dari unggahan akun security yang kini sudah dihapus, ia mengaku diminta bersujud hingga diancam akan dipecat. Terkait kabar tersebut, pihak Polsek Menteng telah meminta keterangan kedua belah pihak. Dan jika setelah mediasi ada pihak yang merasa belum puas, polisi membuka lebar pintu bagi kedua belah pihak untuk membuat laporan.
1: Telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan.
0: Sementara itu, menanggapi kejadian ini, Wika Rau KSO, perusahaan tempat security tersebut bertugas, menyatakan dukungan kepada anggotanya tersebut. Manajer proyek mengapresiasi keberanian dan ketegasan sang security menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan ketertiban di sekitar area proyek. Pihak perusahaan juga akan memastikan setiap personelnya memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di lokasi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut permasalahan miskomunikasi ini sudah selesai. Ia juga memastikan petugas keamanan di Bundaran HI tersebut tidak akan dipecat usai cekcok dengan pengendara Alphard.
2: Iya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukan lah apa miskomunikasinya dari mana, ya? Enggak, saya jamin tidak, oke?
0: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum di Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dari lapas di Pekanbaru. Di lokasi lainnya, di Lombok, seorang kurir kedapatan menyelundupkan 2,9 kg sabu yang disembunyikannya di dalam motor.

0: Inilah video penangkapan Ucok, pengedar sabu, ekstasi, dan etomidet oleh tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri di Pekanbaru. Berawal dari informasi masyarakat, petugas lalu menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Hermansyah atau Ucok di Jalan Bukit Barisan. Setelah digeledah, penyidik menemukan sebuah tas berisi kardus yang memuat 10 bungkus besar sabu, 12 bungkus ekstasi, serta 6 bungkus cairan etomidet. Barang haram itu rencananya akan dikirim ke Jambi dan Palembang. Penyidik selanjutnya menangkap Yuyun yang diduga berperan sebagai kurir pengantar narkotika ke Ucok di sebuah hotel di Pekanbaru. Yuyun mengaku mendapat perintah dari SAM, seorang warga negara Malaysia yang kini masuk daftar pencarian orang. Penyidik juga mendalami keterlibatan P yang diduga mengendalikan aksi ini dari dalam lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru. Seorang kurir yang telah membawa sabu dari Aceh, Medan, Jambi, dan Jakarta ditangkap di pelabuhan Kayangan Lombok Timur saat akan menyelundupkan sabu ke Pulau Sumbawa pada Senin lalu. Pelaku berpura-pura menjadi penumpang kapal feri dengan membawa sekitar 2,9 kg sabu di sepeda motornya. Menurut polisi, dalam sebulan terakhir aparat membongkar 61 kasus peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 86 orang dan menyita barang bukti 8 kg lebih sabu dan 11 kg lebih ganja. Para pelaku menyamarkan pengiriman narkoba di koper, tas punggung, maupun kerangka motor. Inilah detik-detik Satreskoba Polres Gresik saat menggeledah barang bukti di rumah pengedar narkoba. Di sini, tim Reskoba Polres Gresik menemukan belasan paket sabu seberat 38 gram yang siap diedarkan ke daerah Gresik Selatan oleh DE dan WMF yang merupakan residivis kambuhan. Keduanya mengedarkan narkoba dengan sistem ranjau, di mana penjual dan pembelinya tak bertemu secara langsung. Kedua warga Kecamatan Waringin Anom ini lalu digelandang ke Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga gara-gara kecanduan judi online, bapak dan anak nekat mencuri motor di Denpasar. Sementara di Magelang, 8 pelajar diamankan polisi usai terlibat tawuran dengan pelajar lainnya. Inilah rekaman CCTV kekompakan ayah dan anak mencuri sepeda motor di sebuah hotel di Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar, Bali. Si anak mengambil motor yang stangnya tidak terkunci, sedangkan ayahnya membantu mendorong. Tersangka Igna, 43 tahun, dan anaknya AKP.

0: 24 tahun, ditangkap di rumahnya di Denpasar. Diduga kecanduan judi online menjadi motif bapak anak ini nekat mencuri motor. Dalam 3 bulan terakhir, keduanya mengaku mencuri 12 sepeda motor dan menjualnya melalui media sosial seharga 10 hingga 12 juta rupiah per unitnya. Video amatir merekam para pelajar sebuah SMK melakukan konvoi menggunakan motor di Jalan Raya Magelang, Semarang pada Kamis siang. Di simpang 3 Kupatan, rombongan konvoi yang melihat pelajar lain langsung mengejar sambil mengacungkan celurit. Pelajar yang dikejar pun langsung lari kocar-kacir. Berbekal rekaman tersebut, Jumat pagi polisi bergerak mengamankan 8 pelajar dan menyita barang bukti celurit yang masih disimpan di area sekolah. Mereka lalu digelandang ke Mapolres Magelang Kota untuk mendapatkan pembinaan didampingi orang tua serta guru sekolah. Dari pemeriksaan, latar belakang tawuran ini berasal dari saling tantang melalui media sosial. Polisi masih melakukan pencarian terhadap satu pelajar yang berperan sebagai pengambil video serta pembawa senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Setidaknya 9 orang ditangkap polisi dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang.

0: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
1: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
2: Ini sudah proses ini, di secepatnya. Karena tim kita sudah kita atur ini, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, kita bentuk timnya ini.
0: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang.
3: Mereka rata-rata masih di bawah umur. Dari 13 yang sudah ditangkap oleh Polres Sampang, 10 diantaranya di bawah umur.
0: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan.
4: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku ini yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah juga.
0: Jika dilihat lebih jauh, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13 sampai 24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
5: Tiga bocah kakak beradik ditemukan tewas akibat kebakaran yang menimpa rumah nenek mereka. Kebakaran ini diduga dipicu percikan api lilin yang dinyalakan akibat pemadaman listrik. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
6: Inilah video amatir ketika petugas damkar berupaya mengevakuasi kobra sepanjang 3 meter yang berada di dalam rumah warga di kawasan Jalan Otista Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat ini hari. Ular itu sebelumnya ditemukan warga di belakang lemari rumah. Panik, ia pun melapor ke kantor damkar. Setelah berjibaku sekitar 20 menit, 5 petugas dan light personel berhasil mengevakuasi ular berbisa tersebut.
7: 65, 65, 65.
6: Kebakaran melanda sebuah rumah panggung yang difungsikan sebagai salon dan indekos di Jalan Tanjung Alang, Mamajang, Kota Makassar pada Kamis malam. Petugas pemadam yang menerima laporan langsung mengerahkan armada ke lokasi. Seorang perempuan lansia yang berada di dalam rumah berhasil dievakuasi dalam keadaan pingsan. Saat amukan si jago merah api berhasil dijinakkan, petugas menemukan 2 korban meninggal di dalam kamar mandi yang terbakar. Jenazah korban yang merupakan seorang nenek dan anggota keluarganya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Video amatir warga merekam amukan si jago merah yang melalap sebuah rumah panggung milik seorang nenek di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Nyalindung, Sukabumi pada Kamis malam. Peristiwa bermula dari pemadaman listrik di wilayah tersebut sejak jam 6 sore. Karena gelap, penghuni rumah menyalakan lilin sebelum tidur dan diduga percikan api dari lilin jadi penyebab kebakaran. Setelah setengah jam, kobaran api berhasil dipadamkan petugas. Nahas, para penghuni yang merupakan 3 bocah kakak beradik dinyatakan tewas. 3 anak tersebut tinggal di rumah sang nenek, sementara orang tuanya bekerja di luar kota. Ketiga bocah langsung dimakamkan Kamis malam di TPU setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dua dari tujuh anggota rombongan takziah tewas akibat mobil yang mereka kendarai jatuh ke jurang di Madiun. Akibat tali pengunci muatan baja terputus, di lokasi lainnya sopir kehilangan kontrol hingga truk terguling di Surabaya.
6: Suwarno dan Yatim tewas dalam kecelakaan sebuah minibus di Jalan Pegunungan di Desa Segunung, Kecamatan Dagangan, Madiun, Rabu malam. Menurut warga, kecelakaan bermula saat minibus yang berisi rombongan 7 orang hendak bertakziah ke rumah kerabat di Desa Segulung. Diduga akibat tak menguasai medan saat melintasi jalan menurun dengan tikungan tajam, pengemudi kehilangan kendali sehingga kendaraan terjun bebas ke dasar jurang sedalam 50 meter. 5 penumpang lain mengalami luka di peristiwa ini. Semua korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Madiun. Sebuah truk kontainer angkutan baja mengalami kecelakaan di Jalan Simo, Kalangan, Surabaya, Kamis siang. Peristiwa ini bermula saat truk bergerak dari Tanjung Sari menuju Banyu Urip. Namun saat melintasi Jalan Simo, Kalangan yang menikung, tali pengunci muatan baja terputus. Hal ini langsung membuat sopir kehilangan kontrol hingga truk terguling. Akibat insiden ini, sopir dan satu orang penumpang perempuan mengalami luka-luka di bagian dahi terkena serpihan kaca. Kedua korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Geram tak kunjung ditangkap polisi, sejumlah emak-emak korban penipuan berkedok pinjaman menggerebek terduga pelaku penipuan di sebuah hotel di Situbondo, Jawa Timur. Adapun di Jawa Barat, sejumlah emak-emak tertipu beli sembako murah di bawah pasaran. Total kerugian yang dialami korban mencapai miliaran rupiah.
6: Geram dan emosi lantaran perempuan terduga pelaku pinjaman bodong tak kunjung ditangkap, sejumlah emak-emak menggerebek perempuan berinisial RM di sebuah hotel di Kapongan, Situbondo, Jawa Timur pada Kamis siang. Salah satu korban mengaku pelaku menjanjikan pinjaman puluhan juta rupiah dengan syarat korban mentransfer uang 1,3 juta rupiah untuk setiap pinjaman 10 juta rupiah. Namun saat uang sudah ditransfer, pinjaman tak kunjung cair.
8: Itu nawarin pinjaman, katanya itu dia itu punya pinjaman tapi dia gak menerusin katanya ada dua sistem baru sama lanjutkan. Nah yang dia ini sisa satu angsuran, nah disuruhnya saya yang neruskan. Nah itu bilangnya per 10 jutanya itu 1.300.000. Nah dia nawarin itu ada 30 juta sama 10 juta. Jadi karena saya tergiur, saya mau.
5: Totalnya berapa mbak?
8: Awalnya 5.200.000.
5: Jadi semuanya?
8: Semuanya 12.700.000.
6: Para korban kesal lantaran sudah berkali-kali membuat laporan namun tak kunjung ditangkap. Kini kasusnya sudah ditangani polisi setempat. Tergiur harga sembako murah, puluhan emak-emak di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Kasus ini bermula ketika terduga pelaku menawarkan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, beras dengan sistem pre-order dan harga yang lebih murah dari pasaran. Namun saat para korban sudah menyetorkan uang dalam jumlah besar, pelaku tidak bisa dihubungi dan kabur dari rumahnya. Salah satu korban mengaku tertipu hingga ratusan juta rupiah.
9: Awalnya saya kan dari April ya, 18 April itu ikut PO. Mulai transfer itu tanggal 10 April gitu. Jadi datang barang itu sekitar tanggal 18-19 April gitu. Lancar itu 6 kali PO. Kemudian pas di bulan Juni tanggal 17 itu PO tanggal 16, 17, 19 dan 22 itu yang tidak datang.
10: Total kerugian yang ibu rasakan?
9: Totalnya saya 208.973.000.
6: Kini kasus dugaan penipuan sembako murah tersebut dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dua pencuri diduga masih remaja terekam CCTV menggasak pagar besi di SMPN 2 Bekasi. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN.

0: Dan sayangi informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Aksi pencurian pagar besi milik SMP Negeri 2 Babelan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu dini hari terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dashcam mobil milik seorang pengendara mobil juga merekam detik-detik kedua pelaku membawa kabur pagar sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Ditemui pada Kamis, Humas SMP Negeri 2 Babelan, Joko Winarno, menduga kedua pencuri itu masih berusia remaja. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi. Lagi sibuk memesan ojek online untuk berangkat kerja, seorang wanita yang tengah berdiri di pinggir jalan menjadi korban penjamretan di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa pagi. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor merampas telepon genggam dari tangan korban, lalu langsung tancap gas. Korban yang kaget sempat berusaha mengejar, namun kedua pelaku berhasil melarikan diri. Korban sudah melaporkan kasus penjamretan ini ke Polsek Cakung. Sedang berjemur di depan rumahnya seorang diri, seorang nenek berusia 70 tahun, warga desa Candi Harjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, jadi sasaran jamret pada Selasa pagi. Awalnya pelaku yang mengendarai sepeda motor berpura-pura mengajak berbincang. Dan dalam hitungan detik, tangan pelaku langsung merampas kalung emas seberat 8 gram yang dikenakan korban lalu kabur. Seorang pria dan wanita yang diduga pasangan suami istri terekam kamera CCTV mencuri satu unit laptop milik seorang guru yang ditinggal di dalam kelas SD Negeri 08 Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Rabu siang. Untuk bisa masuk ke dalam area sekolah, pelaku berpura-pura menjadi orang tua murid yang ingin mengikuti kegiatan rapat sekolah anaknya. Pelaku pria bertugas memantau situasi, sementara pelaku wanita bergerilya masuk ke kelas yang tidak terkunci, lalu mencuri laptop. Aksi pencurian ini terjadi saat seluruh guru sedang mengikuti rapat Dewan Guru. Selain melapor ke polisi, pihak sekolah juga sengaja menempel foto tangkapan layar CCTV terduga pelaku di area depan sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Kejaksaan Agung melayangkan pemanggilan kedua terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Pada pemanggilan pertama, Febri tidak hadir karena alasan kesehatan. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Usai resmi dilantik Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Selain memastikan kualitas dan higienitas makanan program MBG, sidak dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan. Viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru. Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat subuh.

Bengkel mobil di Jalan Palmerah Utara 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar pada Jumat pagi. Sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran beserta 50 personil dikerahkan ke lokasi. Dalam rekaman video terlihat kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bengkel. Petugas suku dinas Gul Karmat Jakarta Pusat berusaha melokalisir api agar tidak terjadi perambatan lebih luas. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 6 unit mobil yang terparkir di halaman bengkel. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran dan tidak ada korban dalam peristiwa ini.

0: Jadi yang itu yang terbakar itu diantaranya ada mobil juga, Pak. Sementara ini ada kurang lebih 6 unit. Untuk penyebabnya itu sementara ini kita belum tahu terkait masalah penyebabnya. Tapi kalau informasi dari yang istirahat di situ, itu kalau nggak salah dari orang Nabun. Ya sampah lah gitu. Penghuni sudah keluar.
1: Atlet golf Putri Yeslin Wijaya yang dilaporkan diculik sejumlah orang pada 13 Juli lalu terdeteksi berada di Bangkok, Thailand. Hal tersebut terungkap dari penyelidikan terbaru polisi di mana Yeslin terdeteksi melanjutkan perjalanan bersama ibu dan bibinya dari Kuala Lumpur, Malaysia.
2: Yeslin Wijaya, seorang atlet golf putri dikabarkan diduga diculik sejumlah orang saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran di Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Terkini, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan penculikan atlet golf putri Yeslin Wijaya. Dari hasil penelusuran perlintasan dan rekaman CCTV, Yeslin diketahui telah berada di Bangkok, Thailand setelah sebelumnya sempat terdeteksi terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia via Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari rekaman CCTV Bandara Ahmad Yani Semarang, Yeslin tiba menggunakan 3 kendaraan dan diduga didampingi oleh sang ibu, tante, serta sejumlah pria sampai dengan proses check-in. Namun hanya Yeslin bersama sang ibu dan tantenya yang melanjutkan penerbangan tersebut.
3: Setelah kita melakukan pengecekan CCTV, kemudian juga kita koordinasi dengan stakeholder terkait, kita temukan lagi fakta terbarunya adalah bahwa dari Semarang ke Malaysia, kemudian dari Malaysia, Yeslin ini sudah berpindah lagi menuju Bangkok, Thailand dengan nomor penerbangan TG418. Jadi saat ini kita duga yang bersangkutan berada di wilayah Thailand.
2: Hingga saat ini, penyidik masih mengalami kendala karena pihak keluarga Yeslin belum dapat dihubungi maupun memberikan keterangan resmi terkait kondisi terkini dan duduk perkara sebenarnya yang terjadi di restoran Saung Kita. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Petugas keamanan terlibat cekcok dengan pengendara Alphard yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Kedua pihak sepakat untuk berdamai setelah dilakukan mediasi. Sementara Wakil Gubernur Jakarta menjamin petugas keamanan itu tetap dapat bekerja dan tidak akan dipecat.
4: Rekaman CCTV ini merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas sekuriti proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas sekuriti hingga akhirnya membawa sang sekuriti ke pos polisi Tamrin. Video rekaman kejadian tersebut diunggah ke media sosial hingga viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Rondonuwu pada Kamis sore menyebut, kedua belah pihak datang ke pos polisi Tamrin untuk dilakukan mediasi, di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf.
5: Jadi pada saat proses mediasi tidak ada kekerasan atau pemukulan, tidak ada. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan bagaimana prosesnya pada saat itu seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada.
6: Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak, Pak?
5: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke kedua belah pihak.
4: Kasus petugas keamanan Bundaran HI yang terlibat cekcok dengan pengendara Alphard turut mendapat perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ditemui kami sore, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, cekcok antara petugas keamanan Bundaran HI dengan pengendara Alphard terjadi akibat miskomunikasi dan telah diselesaikan. Rano pun menjamin petugas keamanan akan tetap bekerja dan tidak dipecat.
7: Untuk dijawab udah selesai permasalahannya. Iya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukan lah apa miskomunikasinya dari mana, ya? Enggak, saya jamin tidak, oke?
4: Sementara itu untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hari ke-9 operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, 14 orang masih belum ditemukan. Sementara itu, 2 jenazah korban KM Nurul Salsa sudah dapat diidentifikasi dan dipulangkan setelah pemeriksaan selesai.
8: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada Kamis 23 Juli. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pergerakan arus laut, pencarian difokuskan di wilayah Pulau Sapuka, Pulau Aloang, Pulau Sapinggan, serta pulau-pulau tidak berpenghuni di kawasan Kepulauan Sabalana.
9: Ulangi, jumlah yang sebenarnya setelah kami verifikasi tadi pagi dengan pihak kepolisian itu jumlah korban 76 orang, di mana selamat 58, meninggal dunia 4 orang, dan masih dalam pencarian 14 orang.
8: Perubahan data terjadi karena ditemukan 2 nama yang tercatat ganda dalam data penumpang. Selain itu, 1 nama yang sebelumnya masuk dalam daftar manifest, tetapi setelah dilakukan pendalaman dipastikan tidak jadi berangkat menggunakan KM Nurul Salsa. Sementara itu, tim DVI Polda Sulawesi Selatan pada Kamis sore berhasil mengidentifikasi 2 korban meninggal akibat tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar. Keduanya merupakan perempuan asal Kabupaten Kepulauan Selayar dan langsung dipulangkan ke rumah duka setelah proses identifikasi selesai. Korban pertama yang dapat diidentifikasi adalah Hasriati berusia 44 tahun. Identitas korban dipastikan melalui pencocokan data gigi, data medis, serta properti yang melekat pada jenazah. Sementara korban kedua adalah Bau Intang berusia 50 tahun. Proses identifikasi dilakukan melalui sidik jari dan data medis.
10: Kantung jenazah dengan nomor PM 62D01 Selayar cocok dengan nomor AM 002 teridentifikasi sebagai Hasriati. Kemudian yang kedua, kantung jenazah dengan nomor PM 62D02 Selayar cocok dengan nomor AM 001 teridentifikasi sebagai Bau Intang.
8: Hingga kini, tim DVI Polda Sulawesi Selatan telah menerima 16 laporan antemortem dari total 17 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Proses identifikasi terhadap korban lainnya masih terus dilakukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak yatim piatu. Informasi selengkapnya usai jeda.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
12: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
12: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
12: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
12: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru.
15: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah Pak Sutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
16: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
17: Istrinya sendiri?
16: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
17: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
16: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjungbalai.
15: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
18: Kami juga menindaklanjutinya dengan memanggil pihak keluarga korban. Kami sudah mengklarifikasi kepada mereka dan atas penyampaian mereka kepada kami bahwa guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu kami juga langsung menindaklanjutinya dengan memanggil guru yang bersangkutan. Setelah kami lakukan klarifikasi kepada guru tersebut, guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
15: Polres Tanjungbalai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjungbalai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, harga sejumlah komoditas pangan hewani mengalami pergerakan di berbagai daerah. Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, harga daging ayam dan daging sapi naik dalam 2 minggu terakhir. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, harga telur ayam ras justru berangsur membaik setelah sempat anjlok.
8: Harga daging ayam dan daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam 2 minggu terakhir. Salah satunya terjadi di Pasar Kebonagung. Harga daging ayam yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp35.000. Sementara harga daging sapi dari Rp130.000 menjadi Rp145.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan sejak dimulainya tahun ajaran baru dan beroperasinya kembali dapur MBG. Namun, kenaikan harga ini membuat daya beli masyarakat menurun. Sebagian konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian.
19: Ada itu.
20: Pada waktu MBG libur, sekolah libur, itu MBG kan libur. Ya. Penurunan harga, dari 35 ke 30.
21: Kemarin masih 130.
19: Apa ini, Bu? Ada kenaikan ini?
21: Harga sapinya yang melambung jauh.
8: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyebut kenaikan harga daging sapi dipengaruhi ketersediaan sapi potong yang terbatas serta naiknya harga sapi hidup. Sedangkan kenaikan harga daging ayam diduga dipengaruhi distribusi dan pergerakan harga di tingkat pemasok. Berbeda dengan kondisi di Pasuruan, para peternak ayam petelur di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah justru mulai merasakan perbaikan harga. Setelah sempat anjlok hingga Rp18.000 per kilogram, kini harga telur di tingkat peternak naik menjadi Rp23.000. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi para peternak yang sebelumnya harus menjual hasil produksi di bawah biaya operasional. Mereka menilai meningkatnya permintaan termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor pendorong membaiknya harga.
22: Alhamdulillah, punya naik terus.
23: Oh, naik terus? Iya. Kalau harga pakan?
22: Ya. Sebetulnya
23: asal
22: anaknya ingin
23: bertahan
22: raja.
23: Jangan naik.
8: Para peternak berharap harga telur dapat stabil dan harga pakan tidak mengalami kenaikan, sehingga produksi telur dapat terjaga dan pasokan bagi masyarakat tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dampak musim kemarau di wilayah Jawa Barat kian meluas. Di Tasikmalaya dan Purwakarta, ribuan warga mengalami krisis air bersih akibat sumur yang mengering. Tak sedikit warga harus mengantri bantuan air, bahkan memanfaatkan air kubangan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir, mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih.

0: Hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Hampir 2 bulan ini mungkin warga masyarakat kami mengambil air sejauh mungkin 2 km untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan kekeringan yang sudah lama.
0: Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya bersama sejumlah pihak terus menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Sebanyak 12.000 liter air didistribusikan ke Desa Padangkamulian dan Desa Mangkunjaya yang menjadi wilayah paling terdampak. Tercatat lebih dari 1.150 kepala keluarga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah, dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk satu toren air bersih.
2: Ibu nggak khawatir ini airnya kotor atau gimana?
3: Nggak tahu, nggak ada lagi air. Ini nggak ada uang.
4: Selain nyuci ya? Untuk apa lagi, Bu?
3: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau pan dibeli satu toren, 40 ribu beli.
4: Kalau beli?
3: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
0: Warga berharap pemerintah tidak hanya menambah pasokan air bersih selama musim kemarau, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air maupun air kubangan saat kemarau kembali datang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Musim kemarau yang terjadi pada 2026 diprediksi berlangsung lebih kering dan panjang. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap dampak anomali cuaca yang dipengaruhi fenomena El Niño ini, termasuk dampak pada kesehatan.
6: Kemarau mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah mengalami penurunan intensitas hujan. Sementara suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat fenomena El Nino. Fenomena ini dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan lebih rendah. Normalnya, curah hujan pada Juli berkisar 70 mm.
7: Sangat berkurang drastis untuk sebagai informasi aja di bulan Juli ini curah hujan tercatat hanya sekitar 7 mm.
8: Itu sangat sedikit ya, Pak.
7: Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan normalnya. Normalnya kurang lebih kalau untuk di bulan Juli itu di 50-an sampai 90-an mm kalau nggak salah.
8: 31%
7: bahkan ya. Sangat berkurang untuk.
6: Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan, seperti yang dialami Rian Ramanda, warga Kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, ia terpaksa mengurangi aktivitas karena mengalami batuk dan flu. Ia menduga keluhan tersebut dipicu perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari, namun menjadi panas terik saat siang.
9: Panas di Kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget. Makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat, tapi cuaca kurang mendukung. Gitu.
8: Angin juga kenceng ya?
9: Iya, betul. Angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu. Apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan, perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
6: Hal serupa juga diungkapkan warga lainnya. Mereka mulai merasakan dampak musim kemarau dari kondisi tubuh yang kurang fit hingga berkurangnya pasokan air. Berbagai langkah pun dilakukan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga menghemat penggunaan air.
10: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih, dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
11: Makan yang teratur, makanan yang bergizi, kayak gitu aja. Makanan yang bergizi, tidur tidak kurang dari 7 jam, setiap hari minimal olahraga jalan gitu. Itu yang ibu diutamakan itu. Alhamdulillah ya ibu, bukan belum ya, mudah-mudahan enggak terserang batuk gitu ya.
6: Menurut dokter spesialis

0: Klinis paru Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Nathanael Andrimianto, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih kering dan berdebu, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Mulai dari ISPA, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
1: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
0: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Kejaksaan Agung melayangkan pemanggilan kedua terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Pemanggilan ini merupakan lanjutan dari agenda pemanggilan pertama pada Rabu lalu. Pada pemanggilan pertama, Febri tidak hadir karena alasan kesehatan. Penanganan perkara yang menyeret mantan Jampitsus ini terus bergulir di bawah pengendalian tim 9 Kejagung. Dari total 4 surat perintah penyidikan atau sprindik yang diterbitkan mencakup 3 pelimpahan perkara dari kepolisian dan instansi terkait serta 1 sprindik baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Status Febri Adriansyah ditegaskan masih sebagai saksi. Pihak penyidik Kejagung menyatakan bahwa sesuai ketentuan pasal 28 KUHAP, jika pada pemanggilan kedua ini Febri kembali tidak hadir tanpa alasan patut, maka penyidik berhak memohon bantuan pejabat berwenang untuk menghadirkannya melalui upaya paksa.
3: Tersangka yang dari kejaksaan belum, itu dari kepolisian. Untuk kepentingan hukum harus diperiksa yang bersangkutan dulu sebagai saksi.
4: Apakah pemeriksaan ini untuk sprindik yang nomor 4 saja atau tempatnya?
3: Sementara yang nomor 4 sambil jalan yang 3.
4: Sebagai?
3: Saksi. Yang satu kan sudah tersangka. Dugaan Asabri dan TPPU dari teman kita penyidik sudah tambah tersangka. Nah, yang ini perlu ditegaskan lagi mengapa waktu itu diserahkan perkaranya ke sini, kita undang dia sebagai tersangka karena berkasnya sudah kita terima. Nah, karena subjek hukum yang diserahkan adalah subjek hukum perorangan, maka harus diperiksa. Persis masih seperti sangka merujuk pada sprindik dari kota.
2: Mantan Jampitsus Febri Adriansyah hari ini menjalani pemeriksaan terkait dugaan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Gedung Kejaksaan Agung. Irin, selamat sore. Bisa Anda update bagaimana tadi pemeriksaan yang berlangsung tadi siang? Irin?
5: Ya, selamat sore Elvira, mohon maaf sekali suara Anda terputus. Tapi tadi pertanyaan Anda sekitar pemeriksaan mengenai mantan Jaksa Agung Muda Pidana Adriansyah sendiri, memang sudah dipastikan dan sudah dikonfirmasi bahwa mantan Jaksa Agung
6: Muda Pidana ini kejadiannya bisa jadi kita mendatangi jenis sama dengan saya ini menjadi pemeriksaan sebagai saksi. Nah, kenapa ini menyebutnya memang kira-kira kenapa ditetapkan sebagai saksi, datang sebagai saksi dijelaskan oleh Jaksa Agung Muda ini pada pagi hari ini, mengapa kemudian saksi sebagai saksi, karena meskipun sudah sering ditetapkan sebagai tersangka, tapi ditetapkan sebagai tersangka adalah dan kemudian kasusnya dikalikan ke Kejaksaan Agung dan kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan pada tanggal 20 Juli kemarin. Memang pemanggilan tetap pada tanggal 22 Juli itu tidak hadir karena alasan kesehatan, dan ini pemanggilan kedua dan itu yang tadi sudah memenuhi panggilan dan akan diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi karena sebelumnya tidak saat tidak pengawas yang berpindah. Tim 9 yaitu tim yang akan melakukan penyidikan terhadap kasus, ada 3 kasus yang melibatkan jaksa agung di daerah itu sendiri, yaitu kasus itu Asabri dan juga tentang tindak pidana pencucian uang PLTU sendiri, yang kita tahu bahwa beberapa alat bukti yang sudah diserahkan dari Polri sendiri ke kejaksaan itu juga diakui sedang dalam proses pemeriksaan atau penyelidikan, sehingga memang surat penyelidikan yang baru muncul atau baru terbitkan pada tanggal 27 itu masih satunya masih sebagai seorang satu. Sehingga pukul 1 siang hingga tadi, hingga sekarang tiga jam lebih, kami memang masih menunggu proses pemeriksaan seperti apa karena kedatangan ke sini tidak diketahui. Memang pemeriksaannya biasanya kalau dalam kasus-kasus kejaksaan kita biasanya menunggu di Gedung Bundar, namun sejak tadi pagi memang diarahkan untuk menunggu di Gedung Utama di tempat saya berdiri ini, Elvira, karena pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Utama. Selama 3 jam ini kami mendapatkan informasi apapun mengenai apakah pasca pemeriksaan ini akan naik statusnya menjadi tersangka atau belum, atau menjadi seorang saksi. Seperti sekarang memang diakui dari pihak kejaksaan sendiri. Alat-alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Pak Kapolri dan juga sudah diserahkan kepada kejaksaan sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 minggu lebih. Kemudian surat perintah penyidikan yang juga diserahkan dari pihak kepolisian kepada kejaksaan agung, ada 3 surat kepolisian, 3 surat penyelidikan, perintah penyelidikan juga sudah diserahkan. Sehingga memang perlu dibedah lagi karena memang sesuai aturan dan berdasarkan hal yang menurutnya yang kira dari pihak kejaksaan agung harus kemudian menganalisa lagi, kemudian mengasesmen tadi digunakan dalam mengasesmen alat-alat bukti yang sudah disematkan untuk kemudian diberikan atau diterbitkan surat perintah untuk diganti dari pihak kejaksaan agung sendiri dan diserahkan tidak ada pihak lagi. Kenapa awalnya statusnya sebagai tersangka namun ketika dialihkan penyelidikannya ke kejaksaan agung menjadi seorang saksi karena ada perbedaan prosedural pada perbedaan yang dipahan kasus tersebut, sehingga memang harus dimulai lagi dari awal dan juga melalui prosedur-prosedur yang sesuai dengan prosedur yang hukumnya yang dianut oleh pihak kejaksaan agung seperti itu kira-kira. Jadi proses pemeriksaannya seperti apa yang ditanyakan oleh pihak kejaksaan oleh pihak pengawasan jaksa agung dan pengawasan sebagai tim pemimpin yang ditentukan dalam kasus ini itu juga seperti apa, kami masih menunggu sudah 3 jam lebih, kedatangannya juga kami tidak tahu tadi, tapi kami mendapatkan informasi kedatangannya pada pukul 1 siang dan tidak ada yang mengetahui padahal yang tidak kami berdiri tepat atau menunggu pokok sehingga kami sudah mengetahui lewat pintu mana Febri sebenarnya masuk dan siapa yang menunjuk Febri seperti itu, karena memang tadi pagi dalam kongresnya dari jaksa agung mengatakan jika hari ini tidak hadir Febrinya akan sesuai tentu saja sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku bahwa akan membantuan yang lain melakukan penyelidikan fakta sesuai dengan pasal 28 seperti itu menjalani. Jadi akhirnya kami masih menunggu hasil tanyakan seperti apa, berjalannya seperti apa dan pertanyaan-pertanyaan apa yang digali oleh pihak jamuat atau jaksa pengawas, kami masih menunggu hasilnya. Masih banyak sebenarnya media-media juga yang ingin bertanya karena pada saat konferensi tadi pagi juga belum banyak yang bisa kami gali karena memang ini masih dalam proses pemeriksaan pemanggilan
2: kejaksaan. Baik, Wardani langsung dari Gedung Kejaksaan Agung, kita tunggu update terbaru jika nanti ada pernyataan pers begitu ya dari Kejaksaan Agung. Terima kasih. Jaksa Agung melantik sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jumat pagi. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden menindaklanjuti usulan dari Jaksa Agung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan agar seluruh pejabat yang dilantik menjadikan jabatan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang berintegritas. Pejabat baru yang dilantik hari ini yaitu Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, dan Leonard Ebenezer Simanjuntak dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Sementara Harley Siregar diangkat menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Patris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, serta Hermon De Cristo sebagai staf ahli bidang politik, keamanan, dan penegakan hukum.
7: Pelantikan ini tidak hanya menjadi satu simbol rotasi dan penyegaran organisasi, tetapi juga merupakan momentum penting untuk meneguhkan komitmen dalam memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan institusi secara profesional dan penuh tanggung jawab. Terlebih di tengah berbagai tantangan, ujian, dan cobaan yang sedang dihadapi institusi, setiap pejabat yang dilantik dituntut mampu menunjukkan kepemimpinan yang tangguh, menjaga soliditas, dan meningkatkan kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang mumpuni, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat bangsa.
2: Usai resmi dilantik Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Sudaryono juga melihat langsung proses distribusi menu MBG ke salah satu sekolah.
8: Selamat pagi, jam 3 pagi ya.
9: Kepala BGN Sudaryono mendatangi SPPG Pasir Kuda di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari. Dalam sidaknya, Sudaryono memastikan proses pembuatan makanan untuk program makan bergizi gratis atau MBG berjalan layak dan higienis. Ia juga turut memeriksa sejumlah ruangan mulai dari area penyimpanan bahan makanan hingga mengecek tanggal kadaluarsa susu yang akan dibagikan ke anak-anak, serta berbincang langsung dengan kepala dan karyawan SPPG. Sidak kembali dilanjutkan ke lokasi kedua, yakni SPPG Cipaku 02 Bogor. Di sini, kepala BGN kembali mengecek kelayakan makanan dan memastikan seluruh proses sesuai dengan prosedur kesehatan.
10: Dari semua dapur, itu mayoritas hampir semua bagus. Apakah bagus semua? Belum. Mungkin ada 1-2 yang belum, itu yang kita perbaiki, itu yang kita kritisi, itu yang kita up. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di up. Ya, dan kita akan kita perbaiki, akan kita tegur, akan kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga delivery yang baik. Kelas mana ya?
9: Pada Jumat pagi, Sudaryono meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri Bantarjati 9 Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelum diberikan kepada murid, kepala BGN ini sempat bertanya kepada siswa mengenai MBG serta menu MBG yang disediakan. Bahkan Sudaryono juga menyempatkan diri bersantap bersama menu MBG dengan murid di dalam kelas. Menurutnya, Badan Gizi Nasional akan menambahkan modul edukasi gizi di sekolah agar siswa memahami manfaat mengonsumsi makanan bergizi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini.
10: Nah, kami dari BGN juga akan menambahkan, nanti ada tambahan modul ya kepada SPPG untuk kepada pelaksana di sekolah supaya selain diajarin tata krama tadi ya, cuci tangan apa sih yang sudah bagus, itu tetap diterlanjutkan sama menjelaskan kandungan gizinya.
9: Sementara itu, pihak sekolah menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif terhadap kebiasaan makan para siswa.
11: Anak-anak sangat antusias karena yang biasanya tidak sarapan, sekarang menjadi sarapan. Gitu kan. Yang tadinya tidak suka sayur, lauk pauk itu sekarang menjadi suka. Alhamdulillah hampir setiap anak makan MBG dan hampir semuanya habis.
9: Badan Gizi Nasional menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan menerima masukan dari sekolah maupun masyarakat agar pelaksanaan program makan bergizi gratis semakin baik dan tepat sasaran. Tim Liputan CNN Indonesia Bogor, Jawa Barat.
2: Sementara itu, menanggapi posisi Wakil Menteri Pertanian yang kosong, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap pemerintah belum membahas figur pengganti Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Prasetyo menjelaskan pembahasan pengisian jabatan Wakil Menteri Pertanian belum menjadi prioritas. Menurutnya penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN perlu dilanjutkan dengan proses transisi.
12: Belum, jadi untuk berkenaan dengan masalah posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan karena juga pengangkatan pejabat lama Mas Sudaryono Wamentan yang kemarin diminta untuk menjadi kepala BGN kan juga baru satu hari. Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan. Mas, nanti tunggu.
2: Transformasi BUMN melalui BPI Danantara dinilai memiliki potensi besar meningkatkan efisiensi apabila dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perampingan entitas diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih bisnis sekaligus memperkuat fokus perusahaan terhadap sektor usaha yang benar-benar produktif.
13: Dukungan mengalir terhadap kebijakan BPI Danantara yang rencananya akan memangkas 70-80% jumlah entitas badan usaha milik negara dari yang awalnya lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200-300 perusahaan. Restrukturisasi ini dianggap vital guna mengurangi tumpang tindih bisnis sekaligus memperkuat fokus perusahaan negara. Kelahiran BPI Danantara dinilai menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan investasi di Indonesia yang dapat memperkuat perekonomian nasional.
14: Tujuan akhirnya kalau dia efisien, setelah dirampingkan efisien, maka dia bisa berdampak lebih besar kepada masyarakat. Dia betul-betul bisa lebih sehat untuk menjalankan tugas pemerintah. Apa itu tugas pemerintah? Memberi pemasukan lebih besar kepada negara itu satu, menjadi agen pembangunan di daerah dan sektor yang belum maju, memberi layanan publik, bermitra dengan usaha kecil menengah. Kan itu tugasnya setelah sehat, bukan sehat tujuan akhirnya gitu.
13: Dari proses transformasi tersebut, diperkirakan akan terjadi efisiensi hingga mencapai 50 triliun rupiah. Perampingan BUMN diharapkan bukan hanya untuk mengejar efisiensi atau laporan keuangan yang bagus, tapi juga dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
15: Tapi kita akan menuju ke sana, ya, ke negara yang memang memperhatikan kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu syarat-syaratnya itu. Ekosistem dunia usaha tidak terganggu, di mana nantinya yang menjadi catatan terpenting adalah pertumbuhan yang berkualitas. Ya, dengan apa pertumbuhan yang berkualitas ini ya harus ada pemerataan. Pemerataan inilah yang saya minta untuk nanti naik kelas, yang kelas ini. Nah, ya, yang ketiga itu ya mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat dan timbul pelaku baru.
13: Konsolidasi keuangan melalui Danantara dapat mempercepat penanganan entitas yang mengalami masalah kinerja. Dengan keuangan yang terkonsolidasi, peluang perbaikan dapat segera ditangani tanpa menunggu proses anggaran negara yang berpotensi memakan waktu. Efisiensi BUMN dapat memberikan kontribusi besar apabila negara kembali fokus pada penyediaan layanan publik dan sektor strategis. Sementara itu, sektor usaha yang sudah kompetitif dapat diberikan ruang lebih luas kepada swasta untuk berkembang. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
2: Kementerian Koordinator Perekonomian menerima delegasi bisnis Republik Rakyat Tiongkok untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi di Indonesia. Total 30 perusahaan RRT menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai kerjasama mencapai 2 miliar US dollar.
13: Pertemuan delegasi bisnis Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digelar di Gedung Aliwardana, Kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis sore. Sebanyak 30 perusahaan tergabung dalam delegasi bisnis Republik Rakyat Tiongkok. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto memimpin jalannya pertemuan dengan delegasi bisnis RRT. Sebanyak 30 perusahaan RRT yang hadir bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, energi terbarukan, transformasi energi, dan juga bidang kesehatan. Duta Besar Republik Indonesia untuk RRT Jauhari Oratmangun mengatakan, dalam forum bisnis ini mencapai sejumlah kesepakatan kerjasama dengan nilai investasi mencapai 2 miliar US dollar atau setara 36 triliun rupiah. Dalam pertemuan forum bisnis tersebut, turut hadir Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Shinta Kamdani. APindo menyatakan dunia usaha nasional siap menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memperkuat kerjasama ekonomi kedua negara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Tiongkok adalah negara besar investor di Indonesia selain Hong Kong dan Singapura. Erlangga menyatakan pemerintah akan memberikan sejumlah fasilitas keringanan pajak untuk mempermudah Tiongkok berinvestasi di Indonesia.
16: Ini juga merupakan negara terbesar investor di Indonesia kalau kita gabungkan dari China, Hong Kong, dan Singapura, itu angkanya bisa mencapai sekitar 23 miliar dolar. Indonesia memberikan beberapa fasilitas untuk investasi, antara lain tax holiday yang bisa sebesar 100% daripada investasi, tergantung dari jumlah investasi. Kemudian ada tax allowance, kemudian juga ada investment allowance, dan ada fasilitas mengenai super tax deduction.
13: Sebelumnya, melalui Indonesia-China Partnership Forum yang digelar di Jakarta pada Kamis pagi, puluhan perusahaan asal Tiongkok dipertemukan dengan mitra Indonesia untuk menjajaki peluang investasi di sektor-sektor strategis. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, menyebut forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok.
17: Ya, saya kira setiap calon investor ingin bahwa dia datang ke suatu lingkungan yang punya environment atau conducive environment untuk mereka berinvestasi, jadi misalnya di bidang regulasi dan lain-lain. Nah, saya lihat perkembangan paling tidak 8 tahun terakhir ini selama saya bertugas di Tiongkok, kebijakan-kebijakan investasi kita semakin membaik. Kalau tidak, angka-angka dari Tiongkok kan nggak meningkat. Ini angkanya kan meningkat terus. Saya waktu masuk sana, investasi dari Tiongkok hanya 1,2 miliar US dollar. Dan dari Hong Kong juga. Nah, tahun lalu, angka dari Tiongkok dan Hong Kong itu sudah 20 miliar US dollar. Itu dalam kurun waktu 8 tahun.
13: Hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok juga terus menguat. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, nilai perdagangan kedua negara mencapai sekitar 101 miliar dolar Amerika Serikat, dengan Indonesia mencatat surplus perdagangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi lain, sinergi antar institusi keamanan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas ibu kota. Kapolda Metro Jaya bersama Panglima Kodam Jaya menyambangi markas Komando Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan soliditas TNI Polri dalam menjaga keamanan Jakarta dan keutuhan NKRI. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Lejen TNI Dedi Suryadi bersilaturahmi dengan Panglima Komando Pasukan Khusus Lejen TNI John Afriandi di Markas Komando Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Jumat siang. Pertemuan ini menjadi ajang memperkuat komunikasi, koordinasi, dan soliditas antara Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Kopassus dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan di ibu kota. Menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara. Sementara Pangdam Jaya, antar satuan menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di Jakarta. Panglima Kopassus menegaskan kesiapan Kopassus untuk memberikan dukungan sesuai tugas, kewenangan, dan perintah pimpinan.
18: Siap.
2: Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa saat Zionis Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan salat. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat. Hal ini dilakukan seiring kedatangan rombongan warga Yahudi untuk merayakan hari Tisha B'Av.
1: Sejumlah jemaah Muslim Palestina terpaksa melaksanakan sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Kamis pagi. Pembatasan akses ini dilakukan kepolisian Israel dengan menerapkan aturan usia bagi jemaah Palestina yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Meski awalnya jemaah diizinkan untuk sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, namun kepolisian Israel pada akhirnya membubarkan jemaah yang sedang beribadah di luar area masjid.
2: نصلي في الركعة الثانية بالدعاء هجموا علينا وضربونا حسبي الله ونعم الوكيل عليهم على حكام العرب الخون.
1: Berbeda dengan jemaah Muslim yang dibatasi, kelompok warga Yahudi justru diizinkan masuk dalam jumlah besar. Kedatangan mereka bertepatan dengan peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada 23 Juli 2026. Pihak Masjid Al-Aqsa mencatat, lebih dari 3.000 pengunjung Yahudi masuk ke area kompleks masjid sejak pagi hari dengan dikawal kepolisian Israel. Kompleks Al-Aqsa di kota tua Yerusalem merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam.

0: sekaligus tempat yang sangat dihormati oleh umat Yahudi.
1: Ketegangan terjadi di jalur pelayaran Laut Merah. Sebuah kapal tanker minyak milik Arab Saudi dilaporkan terbakar usai diserang kelompok milisi Houthi dari Yaman. Otoritas Saudi segera mengamankan seluruh awak kapal. Suasana pelabuhan Islam Jeddah di Arab Saudi terlihat tetap beroperasi di tengah eskalasi ketegangan di Laut Merah pada Kamis. Kelompok Houthi dari Yaman mengaku telah melakukan operasi militer terhadap dua kapal tanker minyak milik Arab Saudi yang dituduh melanggar blokade navigasi kelompok tersebut. Dua kapal tersebut dilaporkan terbakar akibat serangan. Otoritas Saudi memastikan seluruh awak kapal selamat dan segera mengamankan kapal untuk mencegah pencemaran lingkungan laut. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 5 kapal tanker di Laut Merah langsung mengubah haluan pelayaran, dengan 2 di antaranya mengalihkan tujuan ke terusan Suez.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
1: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas hingga merambah kawasan permukiman. Dari data pemantauan kebakaran hutan Uni Eropa, lebih dari 104.000 hektar lahan di Spanyol terbakar sepanjang tahun 2026.

0: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas. Dari rekaman yang dirilis unit darurat militer Spanyol, petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan kobaran api yang melahap kawasan permukiman di Pelayos de la Presa, Madrid pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Asap hitam pekat membumbung tinggi sementara api terus mengancam rumah-rumah warga di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Masih dari kawasan sekitar Madrid, kobaran api yang diduga berasal dari sebuah kendaraan yang terbakar di jalan raya dengan cepat menyebar ke kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan San Martín de Valdelesias. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke kawasan permukiman. Otoritas mengirimkan peringatan melalui telepon seluler kepada warga di Cara Cruz dan San Ramon, meminta mereka tetap berada di dalam rumah demi menghindari paparan asap dan potensi bahaya lainnya. Kebakaran hutan yang juga terjadi di wilayah Borgohondo Spanyol masih belum terkendali. Asap tebal terus membumbung tinggi dari kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Di kota Navalueña, helikopter pemadam berulang kali mengambil air dari sungai Alberche untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Avila. Menurut salah satu warga yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, situasi tersebut membuatnya khawatir karena api terus berdekat. Sementara warga lain yang menyebut pemandangan kali ini sebagai yang paling suram dan belum pernah ia alami sebelumnya selama 36 tahun tinggal di kawasan itu.
1: Yo muy desolado, muy destrozado. Una vez, pero llevo 36 años viviendo aquí, nunca había visto eso. Ni me lo esperaba. Pensaba que se iban a hacer con ello anoche, pero era tarde ya. Y estaba todo muy descontrolado, yo creo.
0: Spanyol dan sejumlah negara di Eropa Selatan saat ini menghadapi kebakaran hutan yang semakin parah. Data layanan pemantauan kebakaran hutan Copernicus milik Uni Eropa mencatat lebih dari 104 ribu hektar lahan terbakar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Sementara di Prancis tercatat sekitar 41 ribu hektar lahan terbakar.
2: Kebakaran hutan besar yang melanda wilayah Prancis Selatan sejak Selasa lalu kini mengakibatkan lebih dari 20 ribu warga dan wisatawan mengungsi. Gelombang panas ekstrim serta kekeringan membuat kobaran api merambat dengan sangat cepat dan mengancam perumahan warga. Petugas pemadam kebakaran di Le Gecapere, Prancis, bekerja keras menjinakkan kobaran api yang membara pada Kamis malam. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar Teluk Arcachon merupakan destinasi wisata populer, sehingga ribuan pengungsi merupakan wisatawan yang sedang berkunjung. Wali kota setempat menyatakan api merambat jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, sehingga kondisi malam hari terlihat sangat mencekam dengan langit berwarna merah pekat. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api serta mengamankan pemukiman.
3: Bah là, on commence à paniquer un petit peu. En vrai, on a passé la journée à pas trop savoir. Et là, maintenant que la nuit est tombée et que bah c'est vraiment rouge et on sent que c'est juste à côté, quoi. Donc
4: ouais. On se dit que c'est le moment de partir, quoi.
3: Ouais. Voilà. Donc on va y aller. On le voit aux infos, on entend parler, mais là c'est ça arrive maintenant, quoi. Et c'est ouais, c'est impressionnant en fait. Ouais. Ah, c'est carrément apocalyptique, quoi. Et on se dit que c'est vraiment à la porte, quoi. Tu vois, c'est.
5: Mais je me sens mal quand je vois ma commune qui est détruite comme ça. Ça me fait mal au cœur parce que c'est tellement agréable à vivre. Quand on voit que ça part en fumée, c'est vrai que c'est triste. Mais j'espère que avec tous les pompiers qu'on a autour de nous, ils vont nous aider à rétablir la situation et qu'on va pouvoir récupérer notre commune.
2: Kerumunan massa memadati jalanan di New Delhi pada Rabu waktu setempat setelah polisi menggunakan gas air mata dalam aksi unjuk rasa tuntutan reformasi pendidikan. Sementara ratusan migran dan pekerja kemanusiaan berunjuk rasa pada Kamis di Paris, Prancis, memprotes kekurangan tempat tinggal.
6: Ribuan demonstran berkumpul di jalan-jalan New Delhi pada Rabu waktu setempat untuk memperjuangkan reformasi pendidikan. Gerakan protes memanas setelah polisi menggunakan gas air mata dan pentungan dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Gerakan dipimpin oleh kelompok pemuda kecewa yang dibuat sebagai tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh Surya Khan, Ketua Mahkamah Agung India yang menyebut sejumlah aktivis dan pemuda pengangguran sebagai kecewa dan parasit masyarakat. Para demonstran meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk bertuliskan "Kami bukan teroris. Kami hanya menuntut akuntabilitas serta dukungan pendidikan, selamatkan negara." Mereka juga mendirikan tenda dan menolak untuk pergi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sementara polisi tetap disiagakan di seluruh area tersebut. Gerakan yang berkembang menjadi kampanye nasional ini didorong oleh kemarahan atas dugaan kebocoran soal ujian dan tuntutan akan akuntabilitas yang lebih besar. Para pengunjuk rasa juga menuntut kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah terjadinya kebocoran soal ujian. Para migran tunawisma dan pekerja kemanusiaan berkumpul di luar pusat darurat Samu Social de Paris pada Kamis waktu setempat untuk menuntut peningkatan pendanaan tempat penampungan dan akses yang lebih baik ke akomodasi darurat bagi mereka yang hidup di jalanan. Beberapa demonstran menggendong anak-anak kecil saat mengikuti unjuk rasa. Mereka juga memegang papan-papan dengan tulisan "Jalanan bukanlah solusi perumahan, krisis akomodasi dan sebagainya."
7: Que les mamans puis les enfants, eux, ils doivent dehors. Hier, ils ont pris 2 personnes par là à l'hôpital. Hier, nous encore, ils ont pris 2 personnes par là à l'hôpital. On se lave avec l'eau froide. Matin, il fait chaud. Le soir, il fait froid. On dort dehors avec les enfants. Tu vois ma fille, depuis avant-hier, il était malade, il vomit depuis avant-hier. Il doit partir à l'école en septembre. On ne sait pas c'est comment on va faire. On demande à l'État, même si c'est un petit logement, eux n'ont qu'à faire ça pour nous.
6: Nathan Luku, juru bicara Utopia 56 yaitu organisasi nirlaba asal Prancis, menyatakan lebih dari 250 orang termasuk 110 anak kecil telah tidur di luar pusat darurat setelah berulang kali ditolak oleh layanan siaga perumahan darurat 115 Prancis. Luku menambahkan jumlah tunawisma meningkat 2 kali lipat sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350 ribu orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
2: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Iqbal Kurniadi. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.

0: Sekuat apapun dunia ini berdiri, semua akan luluh pada hari kiamat.
1: Jadi kata Qari'ah itu hari di mana dibolak-balikkan, dihancurkan dan sangat menakutkan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Surah Al-Qari'ah ketika gunung berterbangan di hari kiamat. Sabtu 25 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: kumaha ieu budakna euy?
1: Aya budak henteu.
2: Tiga bocah kakak beradik tewas setelah rumah panggung sang nenek dilalap api. Dugaan sementara api bermula dari percikan lilin penerangan darurat yang dinyalakan korban saat pemadaman listrik. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Seorang pejabat pemerintahan di Gayo Lues Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Ironisnya, di saat yang sama, sebagian warganya masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus sejak 8 bulan lalu.
3: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lues Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayo Lues masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut, aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
4: Melalui surat ini.
3: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
4: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
3: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
2: Aksi sopir sebuah mobil mewah yang menerobos lampu merah lalu tak terima ditegur satpam petugas MRT di kawasan Bundaran HI belum benar-benar usai. Setelah beredar kabar satpam diminta sujud kepada sang sopir mobil mewah, polisi akan meminta keterangan kedua belah pihak.
5: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi kedua belah pihak.
3: Rekaman CCTV ini merekam detik-detik mobil mewah yang nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas security proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas security hingga akhirnya membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Dari unggahan akun security yang kini sudah dihapus, ia mengaku diminta bersujud hingga diancam akan dipecat. Terkait kabar tersebut, pihak Polsek Menteng masih akan meminta keterangan kedua belah pihak. Polisi juga membuka pintu lebar bagi kedua belah pihak jika masih belum merasa puas setelah dimediasi.
5: Dan telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun, kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas,

0: dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut permasalahan miskomunikasi sudah selesai. Ia juga memastikan petugas keamanan di Bundaran HI tersebut tak akan dipecat usai cekcok dengan pengendara Alphard.
2: Belum dijawab, sudah selesai permasalahannya. Ya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukan lah apa miskomunikasinya dari mana. Ya? Enggak. Saya jamin tidak. Oke?
1: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum di Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Atlet golf putri Jesslyn Wijaya yang dilaporkan diculik sejumlah orang pada 13 Juli lalu terdeteksi berada di Bangkok, Thailand. Hal tersebut terungkap dari penyelidikan terbaru polisi di mana Jesslyn terdeteksi melanjutkan perjalanan bersama ibu dan bibinya dari Kuala Lumpur, Malaysia.
4: Jesslyn Wijaya, seorang atlet golf putri dikabarkan diduga diculik sejumlah orang saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran di Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Terkini, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan penculikan atlet golf putri Jesslyn Wijaya. Dari hasil penelusuran perlintasan dan rekaman CCTV, Jesslyn diketahui telah berada di Bangkok, Thailand setelah sebelumnya sempat terdeteksi terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia via Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari rekaman CCTV Bandara Ahmad Yani Semarang, Jesslyn tiba menggunakan 3 kendaraan dan diduga didampingi oleh sang ibu, tante, serta sejumlah pria sampai dengan proses check-in. Namun hanya Jesslyn bersama sang ibu dan tantenya yang melanjutkan penerbangan tersebut.
5: Setelah kita melakukan pengecekan CCTV, kemudian juga kita koordinasi dengan stakeholder terkait, kita temukan lagi fakta terbarunya adalah bahwa dari Semarang ke Malaysia, kemudian dari Malaysia, Jesslyn ini sudah berpindah lagi menuju Bangkok, Thailand dengan nomor penerbangan TG418. Jadi saat ini kita duga yang bersangkutan berada di wilayah Thailand.
4: Hingga saat ini, penyidik masih mengalami kendala karena pihak keluarga Jesslyn belum dapat dihubungi maupun memberikan keterangan resmi terkait kondisi terkini dan duduk perkara sebenarnya yang terjadi di restoran Saung Kita. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Tiga bocah kakak beradik tewas setelah rumah panggung sang nenek dilalap api. Dugaan sementara api bermula dari percikan lilin penerangan darurat yang dinyalakan korban saat pemadaman listrik. Suasana kepanikan terdengar saat rumah panggung milik wanita lansia di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Sukabumi, Jawa Barat terbakar hebat. Peristiwa ini bermula dari pemadaman listrik di wilayah tersebut sejak pukul 6 sore. Karena gelap, penghuni rumah menyalakan lilin sebelum tidur. Diduga percikan api dari lilin jadi penyebab kebakaran. Para penghuni yang merupakan 3 bocah kakak beradik dinyatakan tewas. 3 anak tersebut tinggal di rumah sang nenek, sementara orang tuanya bekerja di luar kota. 3 bocah langsung dimakamkan Kamis malam di TPU setempat.
6: Anak pertama menyalakan lilin di ruang tamu karena kondisi lagi mati lampu. Nah, setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Di dalam rumah ini totalnya ada 5, jadi 3 meninggal dunia, yang 2 selamat.
3: Geram tak kunjung ditangkap oleh polisi. Sejumlah emak-emak korban penipuan berkedok pinjaman menggerebek terduga pelaku penipuan di sebuah hotel di kalangan Situbondo Kamis siang. Sementara itu sejumlah emak-emak Kamis sore mendatangi Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat guna membuat laporan karena tertipu beli sembako murah di bawah pasaran. Total kerugian yang dialami korban mencapai miliaran rupiah.
7: Geram geram dan emosi lantaran perempuan terduga pelaku pinjaman bodong tak kunjung ditangkap. Sejumlah emak-emak menggerebek perempuan berinisial RM di sebuah hotel di Kapongan, Situbondo, Jawa Timur pada Kamis siang. Emak-emak yang mayoritas merupakan pengemudi ojek online ini menggelandang terduga penipu dari kamar hotel hingga nyaris menghakiminya. Beruntung, polisi segera tiba dan mengamankan pelaku ke Mapolres. Salah satu korban mengaku pelaku menjanjikan pinjaman puluhan juta rupiah. Dengan syarat korban mentransfer uang 1,3 juta rupiah untuk setiap pinjaman 10 juta rupiah. Namun saat uang sudah ditransfer, pinjaman tak kunjung cair.
8: Itu nawarin pinjaman. Katanya itu dia itu punya pinjaman tapi dia gak menerusin gitu. Gak menerusin katanya ada dua sistem baru sama lanjutkan. Nah yang dia ini sisa satu angsuran. Nah, disuruhnya saya yang neruskan. Nah, itu bilangnya per 10 jutanya itu 1.300.000. Nah, dia nawarin itu ada 30 juta sama 10 juta. Jadi karena saya tergiur, saya mau.
9: Totalnya berapa, Mbak?
8: Awalnya 5.200.000.
9: Jadi semuanya?
8: Semuanya 12.700.000.
10: Kami mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan pinjaman hutang. Namun ada persyaratan dari korban diminta untuk menyerahkan sejumlah uang. Kami lakukan pemeriksaan terhadap para korban yang mengalami kerugian dalam kasus ini dan kemudian untuk melengkapi mencukupi dua alat bukti kami akan melakukan pemeriksaan secara intensif.
7: Para korban kesal lantaran sudah berkali-kali membuat laporan namun tak kunjung ditangkap. Kini kasusnya sudah ditangani polisi setempat. Tergiur harga sembako murah, puluhan emak-emak di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Kamis sore, emak-emak ini mendatangi Polres Metro Bekasi, Kota Jawa Barat untuk melaporkan terduga pelaku berinisial NG, warga Pengasinan, Kota Bekasi. Kasus ini bermula ketika terduga pelaku menawarkan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, beras dengan sistem pre-order dan harga yang lebih murah dari pasaran. Namun saat para korban sudah menyetorkan uang dalam jumlah besar, pelaku tidak bisa dihubungi dan kabur dari rumahnya. Salah satu korban mengaku tertipu hingga ratusan juta rupiah.
11: Awalnya saya kan dari April ya, 18 April itu ikut PO. Mulai transfer itu tanggal 10 April gitu. Jadi datang barang itu sekitar tanggal 18-19 April gitu. Lancar itu 6 kali PO. Kemudian pas di bulan Juni tanggal 17 itu PO tanggal 16, 17, 19 dan 22 itu yang tidak datang.
12: Total kerugian yang ibu
11: totalnya saya 208.973.000.
7: Kini kasus dugaan penipuan sembako murah tersebut dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan kantor sekretariat bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI di Jakarta Selatan Jumat ini. Dalam kesempatan itu, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus mengawal perjuangan hak dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Kapolri menyampaikan kehadiran sekretariat bersama ini menjadi langkah untuk menyatukan perjuangan berbagai konfederasi buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan para buruh. Kapolri juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan buruh dalam menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif serta mendukung program pemerintah mulai dari hilirisasi industri hingga pembukaan lapangan kerja. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Kapolri mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk buruh, untuk tetap bersatu demi menjaga pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
13: Perjuangan dari teman-teman buruh adalah menjadi bagian untuk memperjuangkan apa yang menjadi program Bapak Presiden, khususnya terkait dengan hilirisasi, khususnya terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan, dan tentunya bagaimana menciptakan Indonesia yang memiliki daya saing dengan negara-negara lain.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono di Keraton Kilen Yogyakarta. Pertemuan ini membahas isu terkait penurunan kepercayaan publik di Yogyakarta.
1: Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa GNB seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, Eri Riana Harja Pamekas, Lukman Hakim Saifuddin, Laude M. Syarif hingga Pendeta Gomar Gultom kembali melanjutkan rangkaian silaturahmi kebangsaannya dengan menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen Yogyakarta Kamis siang. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya GNB menghimpun pandangan para tokoh bangsa mengenai berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia. Sebelum bertemu Sultan, rombongan juga telah berdialog dengan sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan ini, mereka berdiskusi mengenai kondisi kebangsaan terkini. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dibahas secara mendalam, termasuk diantaranya menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
12: Penegakan hukum yang dinilai rendah, itulah yang lalu kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik karena penegakan hukum yang tidak konsisten. Dan yang kedua adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin Abdullah, yaitu akuntabilitas publik. Jadi pertanggungjawaban para penyelenggara negara itu jangan hanya bersifat administratif semata, gitu ya, sebagaimana tata kelola pemerintahan kita.
1: Sementara itu, salah satu penggagas GNB Alisa Wahid menilai, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipicu oleh berbagai persoalan yang saling berkaitan. Mulai dari kebijakan yang dinilai belum berpihak pada tata kelola pemerintahan yang baik, hingga keterlibatan aparat pertahanan dan keamanan di ruang-ruang sipil.
14: Lalu kemudian kebijakan otonomi daerah, pusat daerah juga ternyata belum optimal, itu tadi dibicarakan. Lalu yang paling penting adalah soal ketidakpercayaan itu dibangun karena sistemnya yang masih, penegakan hukum yang masih belum bisa diandalkan. Gitu. Jadi kasus korupsinya jadi banyak. Lalu pengaruh politik, partai politik itu menjadi sangat kuat begitu. Itu dan juga militerisme yang menguat masuknya aparat pertahanan dan keamanan itu ke dalam ruang-ruang sipil itu juga termasuk hal-hal yang membuat kemudian rakyat ini jadi kehilangan kepercayaan itu karena ini sebetulnya jadinya bagaimana sih gitu, itulah gampangnya gitu.
1: Gerakan Nurani Bangsa menjadi organisasi yang digagas para tokoh lintas agama dan lintas pemikiran, tidak bergerak dalam ranah politik praktis. Mereka berharap seluruh elemen bangsa kembali memperkuat nilai-nilai kebangsaan, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan penegakan hukum yang konsisten. Tim Liputan CNN Indonesia, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Partai Kebangkitan Bangsa menggelar acara peringatan Hari Lahir atau Harlah ke-28 di JCC Senayan, Jakarta pada Kamis malam. Seluruh kader PKB menggunakan kaos bertulisan Prabowonomics yang memiliki arti dukungan penuh PKB kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
1: Puncak Harlah Partai Kebangkitan Bangsa ke-28 dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan sejumlah jajaran petinggi partai politik, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan para perwakilan partai. Dalam perayaan puncak Hari Lahir PKB, seluruh kader serentak menggunakan kaos berwarna putih dengan bertuliskan Prabowonomics. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh Presiden Prabowo. Presiden mengaku terharu atas dukungan PKB kepada pemerintahannya serta menyambut dengan kaos Prabowonomics.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga merasa terharu saudara memakai kaos Prabowonomics, saudara pakai nama saya di situ. Ketegasan perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan saya cita pendiri bangsa. Keyakinan saya terus 1945, keyakinan saya terhadap Undang-Undang Dasar Negara kita, terutama kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar kita, itu keyakinan saya.
1: Prabowo mengatakan di era kepemimpinannya tidak ada gagasan baru dalam prinsip ekonomi yang diistilahkan Prabowonomics. Menurutnya, prinsip ekonomi itu mengadopsi yang sesuai dengan konstitusi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkap alasan partainya mengusung tema Prabowonomics. Menurutnya, tema terinspirasi dari semangat Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal arah baru ekonomi nasional.
16: Para kiai, para ulama, kami sering mendengar Bapak Presiden menyampaikan, sebelum tidur ingat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bangun tidur ingat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini sama dengan harapan dan komitmen PKB bahwa tujuan utama kita bernegara tidak lain adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat untuk bisa terwujud kesejahteraan secepat-cepatnya.
1: Caimin menilai tema tersebut merupakan rasa syukur sekaligus komitmen PKB untuk terus mendukung arah baru pembangunan ekonomi nasional agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Timnas Indonesia dipastikan siap berlaga di ajang Piala AFF 2026 setelah melakukan pemusatan pelatihan lebih dari 2 minggu di Pulau Dewata. Informasi selengkapnya usai jeda.

Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Tim Nasional Sepak Bola Putri Indonesia meraih juara Piala AFF 2026 di Malaysia. Di final, tim asuhan Satoru Mochizuki itu mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0. Timnas Sepak Bola Putri Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta Kamis malam. Setibanya di tanah air, pasukan Timnas Sri Kandi Sepak Bola disambut langsung oleh sejumlah pengurus PSSI. Kapten Timnas Putri Indonesia, Safira Ika, menyampaikan timnya terus berkembang di setiap pertandingan hingga akhirnya berhasil back-to-back juara AFF Women's Cup. Keberhasilan menjuarai AFF Women's Cup 2026, Timnas Putri Indonesia secara otomatis berhasil memastikan tiket untuk berlaga di AFF Women's Championship 2027.
1: Menurut saya emang teman-teman saya ini spesialis di ini ya, di final ya, pertandingan final. Setiap final kita selalu bikin gol banyak ya. Mungkin itu emang motivasi kita di final, mungkin emang cukup lebih bagus daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya sih. Yang pasti pertandingan turnamen ini bakal menjadi motivasi buat kita untuk menjadi membakar semangat kita agar terus menjadi lebih baik.
0: Timnas Indonesia dipastikan siap berlaga di ajang Piala AFF 2026 setelah melakukan pemusatan pelatihan lebih dari 2 minggu di Pulau Dewata. Jumlah pemain yang mengikuti pemusatan pelatihan pun dikerucutkan dari 50 menjadi 26 pemain.
2: Dua hari menjelang berakhirnya training camp skuad Garuda di Bali United Training Center Gianyar Bali, pelatih John Herdman menyatakan kesiapan timnas untuk berlaga di Piala AFF 2026 pada Juli ini. Dalam laga uji coba melawan Bali United Selasa lalu, timnas berhasil menang 3-0 yang juga menjadi pertandingan penutupan pemusatan pelatihan.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start to come out against good opposition. I mean, our goal is to qualify for the World Cup. Our next goal is to really compete at AFC. So AFF provides us with the opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete. And you'll only do that by being tested.
2: Dari 50 pemain yang dipanggil dalam 2 gelombang untuk training camp di Bali ini menjelang akhir pelatihan, dikerucutkan menjadi sejumlah pemain yang kemungkinan akan dibawa untuk berlaga.
3: It's 26. It's a 26-man squad that we'll be carrying through. Every game we have to name 23, but I'm happy to keep 26 players on my roster.
2: Bagi para pemain sendiri, menjalani 20 hari pelatihan di Bali, sudah terbentuk kecocokan dan koneksi emosional, serta kekompakan di antara mereka.
4: What I can say is, based on the last game, and also in the last 2 weeks, as you said, no? There is a chemistry, there is a connection with all the players, with the idea that coach wants to teach us and to show us that what is our strength.
2: Timnas Garuda dijadwalkan akan meninggalkan Bali pada tanggal 25 Juli mendatang dan akan menjalani laga perdana menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada Senin 27 Juli. Kartika Widowati, Gianyar Bali.
0: Ke ajang lainnya, sejumlah pebalap rally Indonesia optimistis kembali mencetak prestasi di ajang internasional Asia Cross Country Rally 2026 di Thailand Agustus mendatang. Nama-nama langganan podium di ajang rally Dakarnya Asia seperti Memen Haryanto, TB Adi, dan Rudy Poa telah melakukan persiapan matang. Berikut ulasannya.

Saya Memen Haryanto, peralih dari Indonesia yang insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally ke-31 tahun di Thailand. Awalnya adalah adventure offroad dulu dari awal tahun 2000-an gitu ya, dengan beberapa teman-teman. Kemudian tahun 2011 itu saya mulai terjun ke dunia kompetisi dan saya mulai dengan speed offroad. Pertama kali pakai CG7 waktu itu. Sampai dengan tahun 2016 saya menekuni speed offroad, tergabung di beberapa tim-tim yang ada di event-event itu. Dan tahun 2017 adalah tahun pertama saya memulai karir saya di Asia Cross Country Rally, atau yang kita lebih sebut mungkin Rally Raid ya. Adalah tahun ke-8 saya. 2017 saya pertama kali pakai Isuzu D-Max zaman dulu, punyanya sponsor. Kemudian 2018 saya pakai GT Roke. 2019 saya bangun satu tubular untuk ikut. 2022 pakai Jeep Cherokee lagi. 2023 sampai dengan sekarang saya memutuskan pakai Toyota Hilux. Tahun ini infonya lintasannya cukup lumayan berat untuk semua peserta. Ada gravel yang cukup lumayan serius, mungkin banyak berbatuan, main di seputaran perbukitan. Kemudian ada satu daerah yang emang daerah rawa ya, itu emang potensi mundurnya waktu peserta finish itu cukup lumayan tinggi. Jadi kalau dikasih waktu panjang, dikasih SS dengan kilometer panjang, berisiko mungkin tidak bisa tepat waktu untuk mencapai garis finish. XCR ini bukan ngomong soal kencengnya mesin, tapi soal durability suspensi yang harus mampu bertahan selama kurang lebih 2000 kilo selama 6 hari. 2023 saya juara 1 di T1G, atau 2025 saya juara juga di T1G. Sementara di tahun 2024 saya hanya juara 5. Buat saya semuanya itu adalah juara buat saya. Tahun ini pastinya saya akan berusaha memberikan yang terbaik, dan yang terpenting

0: saya bisa membawa nama baik Indonesia di event internasional. Saya akan menjaga nama dan mukanya Indonesia, termasuk juga dengan para sponsor yang nempel di mobil saya.
1: Memen Haryanto bukan satu-satunya Rally Indonesia yang akan berlaga di AXCR 2026 alias Rally Dakarnya Asia. Di tempat ini, kita akan bertemu dengan Rally Indonesia lainnya. Ada siapa aja?
2: Halo, saya Tebi Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia.
3: Saya Rudy Poa sebagai kapten tim dari Indonesia Cross Country Rally Team dan saya juga sebagai pembalap motornya.
1: Selain itu, ada duo Sri Kandi Rally Indonesia, Lodi Natasa dan juga Sasti Lasmana, serta Irman Ferdiana yang turun di kelas moto. Dan Indonesia Total mengirimkan 4 mobil dan 5 motor untuk AXCR 2026. Lantas apa ya target mereka?
2: Jadi memang prestasi terbaik saya di AXCR itu pernah juara 2 overall. Jadi itu jadi sebuah acuan yang harus saya dapetin lagi, bahkan kalau bisa lebih baik lagi, yaitu juara 1.
3: Ini saya lebih optimistik karena rutenya itu diperpendek yang otomatis bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih menantang dan lebih sulit. Nah, dengan background saya yang lebih sering di hard enduro atau di extreme enduro, kemungkinan akan ini menjadi advantage atau kelebihan untuk saya.
1: Jika tim Rally Indonesia bisa mengibarkan merah putih di Thailand pada Agustus nanti, bukan hanya sekedar menambah daftar panjang prestasi, tetapi sekaligus juga mengharumkan nama bangsa bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Tangerang, Banten.
4: Bagi penghobi olahraga, tentu sudah tidak asing dengan sport massage. Nah, ada anggapan salah satu indikator sport massage yang baik adalah jika objek yang dipijat terasa sakit. Namun, benarkah anggapan itu? Informasinya di segmen Emang Iya berikut ini.
5: Wih, abis sport massage, badan lu sakit-sakit nggak? Sampai teriak?
6: Kagak. Malah tadi gue enak-enak aja nyari ketimbungan malah.
5: Ah, kurang sip itu. Kalau sport massage yang bener, dipijitnya pasti sakit.
6: Hah? Sport massage yang bener sampai sakit-sakit? Emang iya?
7: Yang saya tahu yang biasa tret-tret itu kalau orang demo. Tapi kalau bicara sport massage tergantung kondisinya. Kalau misalnya emang pas lagi di massage ketemu tuh, misalnya ada otot yang meringkel, otot yang tegang, otot yang kenceng, dan dia dalam tuh. Kan yang namanya otot kan ada lapisan-lapisannya. Terkadang yang namanya otot yang kenceng itu dia ngumpet di dalam. Nah makanya tuh kadang tuh bener-bener sampai diteken, kadang orang pakai sikut, kadang disikut The Rock, Smackdown tuh. Sampai dalam banget. Nah tapi kalau misalnya emang orangnya aman-aman aja, mungkin memang atlet yang kondisi fisiknya oke, recovery-nya bagus. Mungkin nggak perlu sampai sedalam itu. Jadi ya cukup dengan dielus-elus tipis gitu kan. Bahkan kadang orang yang tidur juga bisa aja. Gitu. Apalagi pas begadang 2 hari ya kan, tidur itu pasti. Jadi tergantung kondisi orangnya, bagaimana kondisi ototnya, sama dia mau tanding apa enggak, mau race apa enggak. Karena nggak mungkin orang mau race besok, disikat sampai teriak-teriak, yang ada besok batal lari.
6: Masa sih itu nggak harus selalu sakit, tergantung dari kondisi tubuh kita, kondisi gimana otot-otot kita, banyak faktornya, jangan salah lagi ya.
5: Oke dong.
6: Sampai jumpa di episode Emang Iya selanjutnya.
4: Sekarang ke dunia hiburan, layar bioskop tanah air akan kembali diramaikan dua film Indonesia dengan warna cerita yang berbeda. Film Operasi Pesta Copet hadir membawa aksi penuh ketegangan di tengah festival musik. Sementara Ayah Aku Mau Cerita menawarkan drama keluarga yang menguras emosi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
8: Orang-orang kayak kita tuh udah kagak ada harapan. Kagak kerja. Rumah produksi Imaginary kembali merilis official trailer kedua untuk film bertajuk Operasi Pesta Copet. Trailer tersebut memperlihatkan aksi pacopet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Film ini mengikuti kisah Ijal, Adut, Tia, dan Melody. Mereka mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan.
9: Ya tapi ini tuh resiko gede banget.
10: Paham gue ini mah beresiko, Ti. Kalau gue mau gue ambil.
8: Tak hanya menyuguhkan adegan pencopetan yang menegangkan, trailer juga menampilkan dinamika persahabatan keempat tokonya. Di balik aksi kriminal tersebut, film ini menyoroti tekanan ekonomi yang mendorong orang mengambil jalan pintas demi bertahan hidup. Film Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop pada 27 Agustus mendatang.
11: Kamu kenal anak ini?
10: Kamu Aisyah kan? Cantik.
8: Rumah produksi Falcon Pictures kembali menghadirkan film drama keluarga terbaru bertajuk Ayah Aku Mau Cerita. Film garapan sutradara Daniel Rifki ini dibintangi Vino Gebastian dan Masha Timothy sebagai pemeran utama, serta didukung deretan aktor dan aktris seperti Niken Anjani, Siva Magnolia, hingga Gunawan Sudrajat.
12: Indra pernah datang ke sini untuk ketemu kamu di tanggal 8 Agustus. Terakhir kali terlihat, dia di daerah sini naik mobil sedan merah.
8: Dalam trailer, film ini mengisahkan Andi Budiman, seorang ayah yang menjalani kehidupan sederhana bersama keluarganya di Desa Banaran. Ketenangan mereka mendadak hancur ketika putri remajanya menjadi korban pelecehan. Menariknya, film ini merupakan adaptasi resmi dari film thriller India, Drishyam, yang pertama kali dirilis pada 2013. Meski mengusung cerita yang terinspirasi dari film tersebut, versi Indonesia hadir dengan pendekatan yang disesuaikan dengan budaya lokal sehingga diharapkan mampu memberikan pengalaman baru bagi penonton tanah air. Ayah Aku Mau Cerita sudah dijadwalkan tayang di bioskop pada 20 Agustus mendatang.
13: Ada yang boleh mengakui apapun.

0: Halo, apa kabar Anda? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Victor Pangaribuan. Pemerintah Austria resmi membuka kantor polisi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran diktator Nazi Adolf Hitler di kota Braunau am Inn. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas hingga merambah kawasan permukiman. Dari data pemantauan kebakaran hutan Uni Eropa, lebih dari 104 ribu hektar lahan di Spanyol terbakar sepanjang tahun 2026. Kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat di Masjid Al-Aqsa. Hal ini dilakukan seiring kedatangan rombongan warga Yahudi untuk merayakan hari Tisha B'Av. Kebakaran hutan besar yang melanda wilayah Prancis Selatan sejak Selasa lalu kini mengakibatkan lebih dari 20 ribu warga dan wisatawan mengungsi. Gelombang panas ekstrim serta kekeringan membuat kobaran api merambat dengan sangat cepat dan mengancam perumahan warga. Petugas pemadam kebakaran di Legeca-Ferret, Prancis bekerja keras menjinakkan kobaran api yang membara pada Kamis malam. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar Teluk Arcachon merupakan destinasi wisata populer sehingga ribuan pengungsi merupakan wisatawan yang sedang berkunjung. Wali kota setempat menyatakan api merambat jauh lebih cepat dari yang diperkirakan sehingga kondisi malam hari terlihat sangat mencekam dengan langit berwarna merah pekat. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api serta mengamankan pemukiman.
1: Bah là, on commence à paniquer un petit peu. En vrai, on a passé la journée à pas trop savoir. Et là, maintenant que la nuit est tombée et que c'est vraiment rouge et on sent que c'est juste à côté, quoi. Donc,
2: ouais. On se dit que c'est le moment de partir, quoi.
1: Ouais. Voilà. Donc on va y aller. On le voit aux infos, on entend parler. Mais là, c'est ça arrive maintenant, quoi. Et c'est ouais, c'est impressionnant en fait. Ouais. Ah, c'est carrément apocalyptique, quoi. Et on se dit que c'est vraiment à la porte, quoi. Tu vois, c'est.
3: Mais je me sens mal quand je vois ma commune qui est détruite comme ça. Ça me fait mal au cœur parce que c'est tellement agréable à vivre. Quand on voit que ça part en fumée, c'est vrai que c'est triste. Mais j'espère qu'avec tous les pompiers qu'on a autour de nous, ils vont nous aider à rétablir la situation et qu'on va pouvoir récupérer notre commune.
0: Sementara itu, kebakaran hutan di Spanyol terus meluas hingga merambah kawasan permukiman. Dari data pemantauan kebakaran hutan Uni Eropa, lebih dari 104 ribu hektar lahan di Spanyol terbakar sepanjang tahun 2026.
4: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas. Dari rekaman yang dirilis unit darurat militer Spanyol, petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan kobaran api yang melahap kawasan permukiman di Pelayos de la Presa, Madrid pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Asap hitam pekat membumbung tinggi sementara api terus mengancam rumah-rumah warga di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Masih dari kawasan sekitar Madrid, kobaran api yang diduga berasal dari sebuah kendaraan yang terbakar di jalan raya dengan cepat menyebar ke kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan San Martin de Valdelesias. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke kawasan permukiman. Otoritas mengirimkan peringatan melalui telepon seluler kepada warga di Jara Cruz dan San Ramon, meminta mereka tetap berada di dalam rumah demi menghindari paparan asap dan potensi bahaya lainnya. Kebakaran hutan yang juga terjadi di wilayah Borgohondo Spanyol masih belum terkendali. Asap tebal terus membumbung tinggi dari kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Di kota Navaluenga, helikopter pemadam berulang kali mengambil air dari sungai Alberche untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Avila. Menurut salah satu warga yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, situasi tersebut membuatnya khawatir karena api terus berdekat. Sementara warga lain yang menyebut pemandangan kali ini sebagai yang paling suram dan belum pernah ia alami sebelumnya selama 36 tahun tinggal di kawasan itu.
5: Yo muy desolado, muy destrozado. No me esperaba, llevo 36 años viviendo aquí y nunca había visto eso. Ni me lo esperaba. Pensaba que se iban a hacer con ellos anoche, pero era tarde ya. Y estaba todo muy descontrolado, yo creo.
4: Spanyol dan sejumlah negara di Eropa Selatan saat ini menghadapi kebakaran hutan yang semakin parah. Data layanan pemantauan kebakaran hutan Copernicus milik Uni Eropa mencatat lebih dari 104 ribu hektar lahan terbakar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Sementara di Prancis tercatat sekitar 41 ribu hektar lahan terbakar.
0: Sebanyak 39 pekerja tambang terjebak di proyek tambang Pascualama kawasan Atacama, Chile setelah hujan salju lebat menutup seluruh akses menuju lokasi yang berada di kawasan pegunungan. Puluhan pekerja masih bertahan di kamp tambang terpencil Pascualama hingga Kamis 23 Juli waktu setempat. Menurut Ketua Konfederasi Pertambangan Chile, Hugo Perez, para pekerja harus menghadapi suhu ekstrim yang mencapai minus 26 derajat Celcius pada malam hari tanpa sistem pemanas. Selain itu, saluran pipa yang membeku membuat pasokan air untuk kebutuhan dasar tidak dapat digunakan. Namun pihak perusahaan tambang Barrick membantah kondisi tersebut. Perusahaan menyatakan seluruh pekerja berada dalam kondisi sehat dan masih memiliki persediaan makanan, air, perlengkapan medis, serta dokter yang tetap siaga di lokasi. Menurut media setempat, Barrick berencana mengevakuasi para pekerja dengan helikopter pada Jumat 24 Juli jika kondisi cuaca membaik.
6: Están en una situación bastante compleja y en un tema de salud mental que los tiene súper agobiados a las y los trabajadores, porque también hay trabajadoras, ¿cierto?, que prestan el servicio de alimentación. Y sin duda nosotros como Confederación Minera nos hemos puesto a disposición para exigir el pronto rescate, más allá que la empresa en un comunicado muy escueto, la empresa Barrick dice que los trabajadores están bien, que tienen alimentación, que tienen medicamentos, que tienen médico, que tienen un paramédico.
0: Berikutnya, kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali marak di Meksiko. Jurnalis senior Francisco Leyva ditemukan tewas ditembak di negara bagian Oaxaca pada Rabu. Peristiwa tragis itu menjadi kasus pembunuhan jurnalis keempat di Meksiko sejak Juni 2026. Garis polisi terpasang di lokasi tewasnya jurnalis senior Francisco Leyva. Leyva yang berusia 60 tahun dikenal sering menulis berita kritis terkait korupsi pemerintahan dan kekerasan kelompok kriminal. Hasil olah TKP awal menunjukkan korban tewas usai diterjang 3 tembakan. Polisi juga mengidentifikasi terduga pelaku yang menggunakan sepeda motor berdasarkan rekaman kamera pengawas. Jaksa Agung Meksiko secara tegas menyatakan bahwa kasus pembunuhan Leyva menjadi salah satu fokus utama penyelidikan. Otoritas pusat juga telah meminta bantuan tim khusus kejahatan terhadap kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan kasus tersebut. Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat. Hal itu dilakukan seiring kedatangan rombongan warga Yahudi untuk merayakan hari Tisha B'Av.
7: Sejumlah jemaah Muslim Palestina terpaksa melaksanakan sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Kamis pagi. Pembatasan akses ini dilakukan kepolisian Israel dengan menerapkan aturan usia bagi jemaah Palestina yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Meski awalnya jemaah diizinkan untuk sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, namun kepolisian Israel pada akhirnya membubarkan jemaah yang sedang beribadah di luar area masjid. Berbeda dengan jemaah Muslim yang dibatasi, kelompok warga Yahudi justru diizinkan masuk dalam jumlah besar. Kedatangan mereka bertepatan dengan peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada 23 Juli 2026. Pihak Masjid Al-Aqsa mencatat lebih dari 3.000 pengunjung Yahudi masuk ke area kompleks masjid sejak pagi hari dengan dikawal kepolisian Israel. Kompleks Al-Aqsa di kota tua Yerusalem merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, sekaligus tempat yang sangat dihormati oleh umat Yahudi.
0: Ketegangan terjadi di jalur pelayaran Laut Merah. Sebuah kapal tanker minyak milik Arab Saudi dilaporkan terbakar usai diserang kelompok milisi Houthi dari Yaman. Otoritas Saudi segera mengamankan seluruh awak kapal. Suasana pelabuhan Islam Jeddah di Arab Saudi terlihat tetap beroperasi di tengah eskalasi ketegangan di Laut Merah pada Kamis. Kelompok Houthi dari Yaman mengaku telah melakukan operasi militer terhadap dua kapal tanker minyak milik Arab Saudi yang dituduh melanggar blokade navigasi kelompok tersebut. Dua kapal tersebut dilaporkan terbakar akibat serangan. Otoritas Saudi memastikan seluruh awak kapal selamat dan segera mengamankan kapal untuk mencegah pencemaran lingkungan laut. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 5 kapal tanker di Laut Merah langsung mengubah haluan pelayaran dengan 2 di antaranya mengalihkan tujuan ke terusan Suez.
8: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
0: Pemerintah Austria resmi membuka kantor polisi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran diktator Nazi Adolf Hitler di kota Braunau am Inn. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Sekuat apapun dunia ini berdiri, semua akan luluh pada hari kiamat.
1: Jadi kata Qari'ah itu hari di mana dibolak-balikkan, dihancurkan dan sangat menakutkan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Surah Al-Qari'ah ketika gunung berterbangan di hari kiamat. Sabtu 25 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi yang tiba-tiba masuk ke sebuah restoran. Diduga sapi tersebut terpisah dari kawanannya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seekor sapi masuk sebuah restoran di Ribes de Freser, Provinsi Girona pada Senin pagi lalu. Saat hewan berbobot sekitar 900 kg itu berjalan di antara meja dan kursi, para pengunjung terlihat terdiam saat sapi tersebut memasuki ruangan. Namun seorang pelayan dengan tenang mendekati hewan itu dan perlahan mengarahkannya untuk mundur menuju pintu keluar. Sapi tersebut akhirnya keluar tanpa melukai siapapun maupun menyebabkan kerusakan. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan di dekat Campos menuju sebuah peternakan. Kerumunan massa memadati jalanan di New Delhi pada Rabu waktu setempat setelah polisi menggunakan gas air mata dalam aksi unjuk rasa tuntutan reformasi pendidikan. Sementara ratusan migran dan pekerja kemanusiaan berunjuk rasa pada Kamis di Paris, Prancis memprotes kekurangan tempat tinggal.
4: Ribuan demonstran berkumpul di jalan-jalan New Delhi pada Rabu waktu setempat untuk memperjuangkan reformasi pendidikan. Gerakan protes memanas setelah polisi menggunakan gas air mata dan pentungan dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Gerakan dipimpin oleh kelompok pemuda kecewa yang dibuat sebagai tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh Surya Khan, Ketua Mahkamah Agung India yang menyebut sejumlah aktivis dan pemuda pengangguran sebagai kecewa dan parasit masyarakat. Para demonstran meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk bertuliskan "Kami bukan teroris, kami hanya menuntut akuntabilitas serta dukungan pendidikan, selamatkan negara." Mereka juga mendirikan tenda dan menolak untuk pergi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sementara polisi tetap disiagakan di seluruh area tersebut. Gerakan yang berkembang menjadi kampanye nasional ini didorong oleh kemarahan atas dugaan kebocoran soal ujian dan tuntutan akan akuntabilitas yang lebih besar. Para pengunjuk rasa juga menuntut kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah terjadinya kebocoran soal ujian. Para migran tunawisma dan pekerja kemanusiaan berkumpul di luar pusat darurat Samu Social de Paris pada Kamis waktu setempat untuk menuntut peningkatan pendanaan tempat penampungan dan akses yang lebih baik ke akomodasi darurat bagi mereka yang hidup di jalanan. Beberapa demonstran menggendong anak-anak kecil saat mengikuti unjuk rasa. Mereka juga memegang papan-papan dengan tulisan "Jalanan bukanlah solusi perumahan, krisis akomodasi dan sebagainya." Nathan Luku, juru bicara Utopia 56 yaitu organisasi nirlaba asal Prancis, menyatakan lebih dari 250 orang termasuk 110 anak kecil telah tidur di luar pusat darurat setelah berulang kali ditolak oleh layanan siaga perumahan darurat 115 Prancis. Luku menambahkan jumlah tunawisma meningkat 2 kali lipat sejak Presiden Emmanuel Macron menjabat. Menurut data French Housing Foundation, setidaknya 350 ribu orang di Prancis tidak memiliki tempat tinggal. Kurangnya fasilitas hunian darurat ditambah cuaca ekstrim membuat banyak orang semakin rentan, terutama setelah negara mencatat perkiraan 5.700 kematian selama gelombang panas bersejarah pada bulan Juni.
3: Pemerintah Austria resmi membuka kantor polisi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran diktator Nazi Adolf Hitler di kota Braunau am Inn. Langkah itu diambil untuk mencegah agar rumah tersebut tidak menjadi tempat ziarah bagi kelompok ekstremis kanan dan neo-Nazi.
4: Inilah tampilan baru dari bangunan yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran Adolf Hitler di Braunau am Inn, Austria. Bangunan historis ini kini resmi difungsikan sebagai kantor polisi lokal. Kantor polisi ini juga dilengkapi ruang tahanan dan ruang interogasi. Pemerintah Austria mengambil alih kepemilikan gedung pada tahun 2017 dengan tujuan mencegah lokasi ini ditanggapi sebagai simbol atau tempat ziarah ideologi ekstremis kanan.
5: Wurde deswegen auch eine Kommission eingerichtet, sich zu überlegen, wie man denn mit NS-Kultstätten, wie mit diesem Gebäude auch korrekt umgehen kann. Das Gebäude steht im Zusammenhang mit anderen Geburtshäusern, mit anderen Bezugsorten für Diktatoren, hat aber auch in der jüngeren Zeitgeschichte immer wieder eine Magnetwirkung auf Personen aus dem rechtsextremen Bereich gehabt.
4: Keputusan alih fungsi ini pun memicu pro dan kontra. Sejumlah sejarawan dan kelompok masyarakat menilai alih fungsi menjadi kantor polisi ini sebagai bentuk penghapusan jejak sejarah. Mereka menyarankan agar rumah kelahiran Hitler tetap dibuka untuk umum dengan menjadikannya museum atau pusat edukasi. Namun, pemerintah Austria tegas menolak opsi museum karena dianggap justru akan menarik perhatian publik terhadap figur Hitler.
6: Ist auf jeden Fall besser, als man jetzt abgerissen. Was hätte man dann gemacht? Hätte man einen Parkplatz draus gemacht oder was hätte man dann? Also so ist zumindest jetzt, es war ja ein Schamfleck, muss man sagen, das Haus selber. Also es war ja, es ist nichts mehr passiert, innen wie außen. Und so sehe ich, ist halt jetzt zumindest wieder revitalisiert worden. Ich finde, es ist auch meine Empfindung ganz gut gelungen.
4: Pemerintah Austria berharap kehadiran kantor polisi dapat menjamin keamanan, sekaligus menutup rapat-rapat peluang rumah tersebut ini disalahgunakan oleh kelompok ekstremis di masa depan.
3: Berikutnya, hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Brazil kembali memanas mulai Rabu 22 Juli. Gedung Putih resmi memberlakukan tarif pasal 301 sebesar 25% terhadap sejumlah barang impor asal Brazil. Langkah itu diperkirakan akan memukul berbagai sektor manufaktur dan ekspor utama Brazil di tengah eskalasi konflik komersial dan politik kedua negara yang terus memuncak sejak tahun lalu.
7: Kebijakan anyar Washington ini menyasar berbagai sektor strategis Brasil, mulai dari mesin pertanian, kayu olahan, etanol, kertas hingga industri pakaian. Meski Amerika Serikat mencatatkan surplus perdagangan, tarif baru ini tetap diberlakukan usai penyelidikan selama satu tahun atas tuduhan praktek perdagangan tidak sehat. Menurut perkiraan pemerintah Brasil dan Konfederasi Industri Nasional CNI, kebijakan ini mengancam 18 hingga 26,2% total ekspor Brasil ke Amerika Serikat dengan nilai kerugian mencapai 7,4 hingga 11 miliar dolar AS. Pemerintah AS bergeming dan menilai tarif ini penting untuk menekan praktek curang yang merugikan bisnis Amerika, mulai dari pelayanan pembayaran elektronik, akses pasar etanol, hingga isu pembalakan liar. Tarif 25% ini berlaku tepat 2 hari sebelum tarif global, sementara sebesar 10% berakhir, serta menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan bea masuk 50% sebelumnya. Dampaknya kini mulai mengancam industri dalam negeri Brasil. Sektor alas kaki yang menjadikan AS sebagai pasar utamanya kini memangkas proyeksi ekspor tahunan menjadi minus 7,1%. Asosiasi Industri Alas Kaki Brasil, Abi Calcados, mencatat satu dari setiap 5 pasang sepatu yang diekspor Brasil dikirim ke negeri Paman Sam.
8: Pega uma quantidade relativamente pequena das exportações brasileiras para os Estados Unidos, mas é significativo para esses setores. Basicamente, os setores que são mais comprometidos, mais afetados, é o setor de alumínio, o setor de madeira compensados e derivados e o setor de calçados, bolsas e artefatos.
7: Guna mengurangi dampak pada konsumen domestiknya, AS memang membebaskan beberapa komoditas utama seperti daging sapi, kopi, serta pesawat dan komponennya. Namun ribuan produk lain termasuk alas kaki tetap terkena imbas besar.
9: Se essas tarifas permanecerem por um longo tempo, sem dúvidas vai afetar muito a indústria calçadista francana, né? Toda a cadeia. porque Franca é um polo calçadista muito forte e nós dependemos muito do calçado.
7: Data CNI menunjukkan tarif AS telah memangkas ekspor Brasil ke AS sebesar 13% atau senilai 2,6 miliar dolar AS sejak 2025. Penurunan gratis terutama terjadi pada barang industri seperti olahan besi, baja, minyak bumi, dan bumbu kayu kimia. Kini, para eksportir Brasil terdesak untuk segera memutar otak dan mencari pasar baru di tengah ketidakpastian ekonomi global.
3: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dunia hiburan Asia kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Dari China, film animasi All Wishes Come True sukses mendominasi box office dengan pendapatan fantastis di akhir pekan perdana. Sementara itu dari Korea Selatan, drama Teach You a Lesson.

0: atau setara 530,26 miliar rupiah dalam akhir pekan pembukaannya setelah rilis pada Sabtu 18 Juli lalu. Film ini tak hanya kuat secara box office, tapi juga mendapat respon sangat luar biasa di situs ulasan populer Cina Douban dengan mengantongi skor 8,3 dari 10. Untuk sementara, angka tersebut menempatkan All Wishes Come True di peringkat pertama dalam hal ulasan terbaik di antara seluruh film rilisan baru pada musim panas tahun 2026. All Wishes Come True mengisahkan perjalanan 8 manusia biasa yang berhasil melawan para dewa menggunakan kecerdasan dan kelicikan serta menggabungkan humor dan seni bela diri kungfu. Film ini juga menyoroti bagaimana tokoh-tokoh tersebut bertransformasi menjadi pahlawan legendaris 8 Dewa Abadi.
1: Kyokongun 학생들과 싸우려는 게 아닙니다. 괴물들과 싸우려는 겁니다.
0: Teach You a Lesson langsung menjadi drama Korea paling banyak ditonton pada paruh pertama 2026. Drama terbaru Kim Woo-yeol ini sukses mengumpulkan 54,9 juta views hanya dalam 6 minggu sejak perilisan perdana. Angka itu menjadikannya drama Korea kedua paling banyak ditonton tepat di belakang Squid Game. Meskipun popularitasnya terbilang masih belum terlalu menonjol di pasar Amerika Serikat, laporan resmi bertajuk What We Watch menunjukkan daya tarik internasional yang sangat kuat dari serial tersebut. Melansir dari CNNIndonesia.com, sepanjang Juni 2026, Teach You a Lesson dilaporkan berhasil meraup hingga 48 juta penayangan. Drama ini menceritakan tentang krisis rusaknya sistem pendidikan dan hilangnya wibawa para guru akibat kenakalan serta perundungan siswa. Untuk mengatasinya, pemerintah membentuk agen lapangan yang bertindak tegas menegakkan keadilan serta memberi pelajaran keras kepada para pelaku.
2: 사랑한다잉.

0: Dalam rekaman video amatir, terlihat kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bengkel pada Jumat pagi. Petugas suku dinas Gul Karmat Jakarta Pusat berusaha melokalisasi api agar tidak terjadi perambatan lebih luas. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 6 mobil yang terparkir di halaman bengkel di Jalan Palmerah Utara, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran, namun api diduga muncul dari sampah yang dibakar oleh seseorang kemudian menyambar ke mobil yang tengah terparkir. Sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran beserta 50 personel dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
1: Jadi yang itu yang terbakar itu diantaranya ada mobil juga, Pak. Sementara ini ada kurang lebih 6 unit. Untuk penyebabnya itu sementara ini kita belum tahu terkait masalah penyebabnya. Tapi kalau informasi dari yang istirahat di situ, itu kalau nggak salah dari orang nabun, ya sampah lah gitu. Penghuni sudah keluar.
0: Tiga rumah, satu toko, dan sebuah musola yang berada di pemukiman padat penduduk di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dilalap si jago merah pada Kamis sore. Petugas berjibaku selama 6 jam untuk memadamkan api. 4 mobil pemadam dan 7 mobil tangki air dikerahkan agar api tidak menjalar. Penyebab kebakaran masih simpang siur, diduga berasal dari kompor dan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
2: Oh, untuk yang kebakar 5 rumah sama plus musola, jadi 4 rumah, 1 musola. Jadi jumlahnya ada 5 yang terbakar. Terkait masalah penyebabnya ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan dari kompor, ada yang mengatakan dari konslet listrik.
0: Penyebab kebakaran tersebut saat ini masih diselidiki oleh petugas Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kita ulas informasinya bersama saya, Mayfri Syari, dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Di informasi pertama, ada seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur Purwakarta yang ditemukan tewas di tepi danau dengan tangan terborgol dan tenggelam pada Jumat siang. Sebelumnya, korban pun sempat berseteru dengan kelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
1: Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur di area Tanggul Ubruk, area Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban bernama Sumarna, berusia 40 tahun, adalah petugas satpam Waduk Jatiluhur. Ia ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol.
2: Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami, masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami, masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut.
3: Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban?
2: Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit.
1: Jasad korban ditemukan pada Jumat siang setelah rekan korban sesama sekuriti Waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tidak juga kembali sejak pukul 3 dini hari. Diduga korban tewas dibunuh, tangan korban diborgol oleh para pelaku dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
4: Yang melarang kan dia tugas dia, Pak, di wilayah dia, karena wajar lah ya, kalau melarang.
5: Berarti tadinya mau ada yang coret-coret gitu, Pak ya?
4: Ya, katanya itu.
5: Dilarang sama dia.
4: Iya, larang. Kan wajar lah dia kan.
5: Tugas. Dia lagi tugas itu.
4: Iya, lagi tugas.
5: Terus habis itu, kejadian itu dia hilang itu, Pak ya?
4: Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu, coret-coret malam Rabu, katanya gitu.
3: Oh, tadi malam tadi, gerombolan anak remaja itu datang lagi ke sini.
4: Nggak tahu tuh.
3: Diduganya seperti itu.
4: Nggak ada kemungkinan.
1: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban akan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Merasa menghindari warga yang menyeberang jalan, sebuah truk hilang kendali hingga menabrak lapak nasi goreng. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal di jalur Provinsi Penghubung Ponorogo, Wonogiri. Namun arus lalu lintas sempat tersendat. Diduga mengantuk hingga hilang konsentrasi. Truk engkel tanpa muatan ini menabrak lapak nasi goreng hingga masuk parit di kedalaman hampir 2 meter. Bagian depan truk ringsek akibat menabrak jembatan penghubung jalan raya menuju ke rumah warga. Kecelakaan terjadi pada Jumat dini hari di jalan Provinsi Penghubung Ponorogo dengan Wonogiri. Tepatnya di Desa Karanglor di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Rencananya truk ini akan digunakan untuk mengangkut tebu. Dan meski kendaraan serta lapak nasi goreng mengalami kerusakan yang cukup parah, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.
6: Terang saya tidur, pernyataan dari temanku yang nyopir, tiba-tiba ada kelihatan kayak ada orang nyabrang berhenti di tengah-tengah, akhirnya menghindari itu.
5: Tapi itu orang beneran atau seperti
6: ya,
5: apa?
6: Ya tapi kan? Terus dicari nggak ada.
7: Jam berapa Pak itu?
6: Sekitar?
7: Jam 3. Itu langsung masuk ke parit ini atau sebelumnya oleng dulu atau bagaimana?
6: Ya nggak oleng, dari langsung mau dibat. Langsung
5: ngobrol,
6: cakap telepon itu.
5: Nabrak lapak, gerobak ya, warung juga ya Pak tadi.
6: Gerobak nasgor itu.
0: Berikutnya viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan serta eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid dari sang guru.
8: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah Pasutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
9: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
10: Istrinya sendiri?
9: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
10: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
9: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
8: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
11: Kami juga menindaklanjutinya dengan memanggil pihak keluarga korban. Kami sudah mengklarifikasi kepada mereka dan atas penyampaian mereka kepada kami bahwa guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu kami juga langsung menindaklanjutinya dengan memanggil guru yang bersangkutan. Setelah kami lakukan klarifikasi kepada guru tersebut, guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
8: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Sudaryono juga melihat langsung bagaimana proses distribusi menu MBG ke salah satu sekolah.
12: Selamat pagi, jam 3 pagi ya.
13: Kepala BGN Sudaryono mendatangi SPPG Pasir Kuda di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari. Dalam sidaknya, Sudaryono memastikan proses pembuatan makanan untuk program makan bergizi gratis atau MBG berjalan layak dan higienis. Ia juga turut memeriksa sejumlah ruangan mulai dari area penyimpanan bahan makanan hingga mengecek tanggal kadaluarsa susu yang akan dibagikan ke anak-anak, serta berbincang langsung dengan kepala dan karyawan SPPG. Sidak kembali dilanjutkan ke lokasi kedua, yakni SPPG Cipaku 02 Bogor. Di sini, Kepala BGN kembali mengecek kelayakan makanan dan memastikan seluruh proses sesuai dengan prosedur kesehatan.
12: Dari semua dapur, itu mayoritas hampir semua bagus. Apakah bagus semua? Belum. Mungkin ada 1-2 yang belum, itu yang kita perbaiki, itu yang kita kritisi, itu yang kita up. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di up. Ya, dan kita akan kita perbaiki, akan kita tegur, akan kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga delivery yang baik. Kelas mana ya?
13: Pada Jumat pagi, Sudaryono meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri Bantarjati 9 Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelum diberikan kepada murid, Kepala BGN ini sempat bertanya kepada siswa mengenai MBG serta menu MBG yang disediakan. Bahkan Sudaryono juga menyempatkan diri bersantap bersama menu MBG dengan murid di dalam kelas. Menurutnya, Badan Gizi Nasional akan menambahkan modul edukasi gizi di sekolah agar siswa memahami manfaat mengonsumsi makanan bergizi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini.
12: Nah, kami dari BGN juga akan menambahkan, nanti ada tambahan modul ya kepada SPPG untuk kepada pelaksana di sekolah supaya selain diajarin tata krama tadi ya, cuci tangan apa sih yang sudah bagus, itu tetap dilanjutkan sama menjelaskan kandungan gizinya.
13: Sementara itu, pihak sekolah menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif terhadap kebiasaan makan para siswa.
14: Anak-anak sangat antusias karena yang biasanya tidak sarapan, sekarang menjadi sarapan. Gitu kan. Yang tadinya tidak suka sayur, lauk pauk itu sekarang menjadi suka. Alhamdulillah hampir setiap anak makan MBG dan hampir semuanya habis.
13: Badan Gizi Nasional menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan menerima masukan dari sekolah maupun masyarakat agar pelaksanaan program makan bergizi gratis semakin baik dan tepat sasaran. Tim Liputan CNN Indonesia Bogor, Jawa Barat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, suasana duka menyelimuti rumah duka Bau Intang. Salah satu korban tenggelamnya KM Nurul Sasa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat. Sementara itu, 4 korban selamat musibah tenggelamnya KM Nurul Sasa tiba dengan selamat di Pulau Jampea pada Kamis malam.
13: Suasana haru menyelimuti kediaman almarhumah Bau Intang berusia 59 tahun. Di Jalan Tin Soeharto, Kelurahan Putabangun, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedatangan peti jenazah disambut keluarga, kerabat, dan warga yang sejak pagi menunggu di rumah duka. Bau Intang berangkat menggunakan KM Nurul Salsa bersama suami dan 4 kerabat untuk menghadiri acara resepsi di Jampea, Kecamatan Pasima Sunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 orang dalam rombongan tersebut, 1 orang berhasil selamat, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 4 lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dalam pesan terakhir korban kepada anak, ia menyampaikan kapal mengalami mati mesin. Setelah itu, komunikasi terputus dan nomor telepon korban tidak dapat dihubungi lagi.
15: Warna chat mana bilang mesin kapal rusak, kalau bisa ke tim SAR. Itu jam berapa? Jam 10, 10 lewat, jam 11.
16: Itu komunikasi terakhir ya, yeah, dengan
15: Marco? Iya, bilang ada lagi sambungan itu lagi dengan daerah kelas. Sampai situ di telpon, tidak pernah nanti.
13: 4 korban selamat musibah tenggelamnya KM Nurul Salsa tiba dengan selamat di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Kamis malam. Mereka merupakan warga desa Bonto Maling, Makmunasa, dan Tanama Lala, Kecamatan Bonto Masunggu. Di antara rombongan tersebut terdapat pasangan suami istri Andi Samad dan Siti Amang. Selama terombang ambing di atas gabus bersama penyintas lain, keduanya saling menguatkan agar tetap bertahan hidup.
17: Yakin saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu mati, saya juga mati. Tapi apabila saya hidup, pasti kamu juga hidup. Karena napasmu adalah napasku.
13: Tim DVI menerima dan akan melakukan proses identifikasi terhadap 1 jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa. Korban merupakan jenazah ketiga karamnya KM Nurul Salsa yang masuk di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah tersebut ditemukan di sekitar perairan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada operasi pencarian hari ke-9 pada Kamis kemarin. Kondisi jenazah disebut telah mengalami pembusukan lanjut, namun tim DVI masih mengupayakan identifikasi melalui sidik jari, data gigi, properti yang melekat pada korban, hingga ciri-ciri medis lainnya agar proses identifikasi dapat diselesaikan. Jumlah korban KM Nurul Salsa mengalami perubahan dari sebelumnya 78 orang menjadi 76 orang. Perubahan ini terjadi karena ditemukan 2 nama yang tercatat ganda dalam data penumpang serta 1 nama yang sebelumnya masuk dalam daftar manifest. Namun setelah dilakukan pendalaman dipastikan tidak jadi berangkat menggunakan KM Nurul Salsa. Dengan pembaruan data tersebut, saat ini tercatat 58 orang ditemukan selamat, 4 orang meninggal dunia, dan 14 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pejabat pemerintahan di Gayolues, Aceh mundur dari jabatannya. Gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Dan ironisnya di saat yang sama sebagian warganya masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus sejak 8 bulan lalu.
8: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten 1 bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwes, Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayo Luwes masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras, inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut, aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
18: Melalui surat ini.
8: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
18: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
8: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
0: Kita ke informasi lainnya, harga sejumlah komoditas pangan hewani mengalami pergerakan di berbagai daerah. Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, harga daging ayam dan daging sapi bahkan naik dalam 2 minggu terakhir. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, harga telur ayam ras justru berangsur membaik setelah sempat anjlok.
1: Harga daging ayam dan daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam 2 minggu terakhir. Salah satunya terjadi di Pasar Kebonagung. Harga daging ayam yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp35.000. Sementara harga daging sapi dari Rp130.000 menjadi Rp145.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan sejak dimulainya tahun ajaran baru dan beroperasinya kembali dapur MBG. Namun, kenaikan harga ini membuat daya beli masyarakat menurun. Sebagian konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian.
19: Ada itu.
20: Pada waktu yang bikin libur, tolan libur itu yang bikin libur. Ya. Penurunan harga dari 35 ke 30.
21: Kemarin masih 130.
19: Itu ada kenaikan, kenapa ini, Bu? Ada kenaikan ini?
21: Harga sapinya yang melambung jauh.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyebut kenaikan harga daging sapi dipengaruhi ketersediaan sapi potong yang terbatas serta naiknya harga sapi hidup. Sedangkan kenaikan harga daging ayam diduga dipengaruhi distribusi dan pergerakan harga di tingkat pemasok. Berbeda dengan kondisi di Pasuruan, para peternak ayam petelur di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah justru mulai merasakan perbaikan harga. Setelah sempat anjlok hingga Rp18.000 per kilogram, kini harga telur di tingkat peternak naik menjadi Rp23.000. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi para peternak yang sebelumnya harus menjual hasil produksi di bawah biaya operasional. Mereka menilai meningkatnya permintaan termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor pendorong membaiknya harga.
22: Harganya, alhamdulillah, harganya naik terus.
23: Oh, naik terus?
22: Iya.
23: Kalau harga pakan?
22: Ya.
1: Para peternak berharap harga telur dapat stabil dan harga pakan tidak mengalami kenaikan, sehingga produksi telur dapat terjaga dan pasokan bagi masyarakat tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya dampak musim kemarau di wilayah Jawa Barat kian meluas. Di Tasikmalaya dan Purwakarta, ribuan warga mengalami krisis air bersih akibat sumur yang mengering. Tidak sedikit warga harus rela mengantre bantuan air, bahkan memanfaatkan air kubangan demi bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
1: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir, mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membagi.

0: membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Hampir 2 bulan ini mungkin warga masyarakat kami mengambil air sejauh mungkin 2 km untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan kekeringan yang sudah lama.
0: Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya bersama sejumlah pihak terus menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Sebanyak 12.000 liter air didistribusikan ke Desa Padang Kamulian dan Desa Mangkonjaya yang menjadi wilayah paling terdampak. Tercatat lebih dari 1.150 kepala keluarga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah, dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk satu toren air bersih.
2: Ibu nggak khawatir ini airnya kotor atau gimana?
3: Nggak tahu, nggak ada lagi air
2: ke
3: sini. Ini nggak ada uang.
4: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
3: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau kan dibeli satu toren, Rp40.000 beli.
4: Kalau beli?
3: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
0: Warga berharap pemerintah tidak hanya menambah pasokan air bersih selama musim kemarau, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air maupun air kubangan saat kemarau kembali datang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
6: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 live di CNN Indonesia.

0: Kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali marak di Meksiko, di mana jurnalis senior Francisco Levia ditemukan tewas ditembak di negara bagian Oaxaca pada Rabu. Peristiwa tragis ini menjadi kasus pembunuhan jurnalis keempat di Meksiko sejak tahun 2026. Garis polisi terpasang di lokasi tewasnya jurnalis senior Francisco Levia, di mana Leiva yang berusia 60 tahun dikenal sering menulis berita kritis terkait korupsi pemerintahan dan kekerasan kelompok kriminal. Hasil olah TKP awal menunjukkan bahwa korban tewas usai diterjang 3 tembakan, di mana polisi juga mengidentifikasi terduga pelaku yang menggunakan sepeda motor berdasarkan rekaman kamera pengawas. Jaksa Agung Meksiko secara tegas menyatakan bahwa kasus pembunuhan Leiva menjadi salah satu fokus utama penyelidikan dan otoritas pusat juga telah meminta bantuan tim khusus kejahatan terhadap kebebasan berekspresi untuk mengungkap kasus tersebut. Ketegangan terjadi di jalur pelayaran Laut Merah, di mana sebuah kapal tanker minyak milik Arab Saudi dilaporkan terbakar usai diserang kelompok milisi Houthi dari Yaman. Otoritas Saudi segera mengamankan seluruh awak kapal. Suasana pelabuhan Islam Jeddah di Arab Saudi terlihat tetap beroperasi di tengah eskalasi ketegangan di Laut Merah pada Kamis. Kelompok Houthi dari Yaman mengaku telah melakukan operasi militer terhadap dua kapal tanker milik Arab Saudi yang dituduh melanggar blokade navigasi kelompok tersebut. Dua kapal itu dilaporkan terbakar akibat serangan, di mana otoritas Saudi memastikan seluruh awak kapal selamat dan segera mengamankan kapal untuk mencegah pencemaran lingkungan laut. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 5 kapal tanker di Laut Merah langsung mengubah haluan pelayaran dengan 2 diantaranya mengalihkan tujuan ke terusan Suez.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى.

0: وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
1: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat masih terus terjadi, di mana terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menyatakan satu seruan ancaman akan meluncurkan serangan terbesar terhadap Iran setelah Teheran membombardir situs Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Lalu apa artinya upaya damai ini akan semakin sulit tercapai dan apa implikasi dari sikap atau pernyataan yang dilakukan oleh Donald Trump? Kita akan bahas bersama dengan senior analis Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur. Selamat malam Mbak Cempaka, terima kasih sudah bergabung bersama kami.
2: Selamat malam Mbak Mitri.
1: Baik, informasi terakhir yang mungkin kami sempat sampaikan adalah di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengaku saat ini sedang mempertimbangkan adanya serangan besar-besaran yang diklaim ini akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Kondisinya sebenarnya seperti apa sih Mbak, dan pandangan Anda terhadap pernyataan ini seperti apa?
2: Betul Mbak Mitri, karena Trump tentu sudah tidak lagi menyatakan hanya melalui tweet begitu ya, bahwa serangan ini akan semakin besar, karena kita lihat memang balasan yang dilakukan oleh Iran sendiri sudah berada pada tiga front setidaknya, atau tiga lapangan gitu ya, lapangan perang, yang dimana medan ini yang pertama adalah di Hormuz, tentu kita tahu yang merupakan sumbat dari perdamaian antara gencatan senjata yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Namun yang kedua dan ketiga adalah medan di Laut Merah atau Bab El Mandeb, yang tentu melibatkan tidak hanya Iran dan Amerika Serikat tapi juga Saudi Arabia Mbak. Nah, kita lihat juga salah satu hal yang juga cukup tinggi adalah eskalasi penambahan korban jiwa dari pihak Amerika Serikat, setidaknya di Yordania, Suriah dan Irak, serangan yang dilakukan oleh Iran ketiga negara tersebut. Nah, ini merupakan pemantik mengapa Trump sendiri menyatakan bahwa serangan besar-besaran bahkan lebih besar dari sebelumnya akan dilakukan. Nah, ini juga menurut saya saat ini hal inilah yang juga menyebabkan kalau akibat yang cukup besar terhadap ekonomi adalah angka minyak saat ini sudah melampaui 100 US dollar Mbak. Nah, dan bahkan angkanya ini terus naik begitu. Yang tentu saja kita masih ingat pada bulan April lalu ketika perang sedang tinggi-tingginya antara Amerika Serikat dan Iran juga Israel, itu puncaknya bisa sampai di angka 118 US dollar. Nah, ini kami melihat bahwa, saya melihat bahwa saat ini angka tersebut bukan tidak mungkin untuk terjadi jika eskalasinya terus meningkat Mbak Mayfri.
1: Baik. Apakah ini artinya dengan kondisi atau pernyataan yang tadi disampaikan akan semakin meningkat eskalasinya dalam waktu dekat ini Mbak? Dan mungkin tadi sudah sempat disampaikan ya, ada beberapa dampak yang bisa dirasakan.
2: Iya Mbak, jadi mungkin kalau saya ingin melihat dari bagaimana Amerika Serikat sendiri saat ini sudah menyiapkan beberapa alutsista begitu ya, dan juga awak-awak yang cukup banyak jumlahnya, bahkan ribuan di kawasan Timur Tengah. Salah satu yang tentu kita tahu bahwa pasukan khusus dan pasukan, jumlah pasukan khusus ini ditambahkan Mbak di Timur Tengah begitu ya, jumlahnya terus meningkat dari Amerika Serikat, yang tentu saja juga bertambah jumlah skuadron jet tempur dan juga pesawat bomber B1 dan B2 yang sudah disiagakan di beberapa pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di negara-negara Teluk maupun negara Arab. Nah, ini yang menurut saya tentu sangat mengkhawatirkan, dan melihat trennya eskalasinya ini akan meningkat, Mbak Mifri.
1: Baik, eskalasinya dalam waktu dekat, artinya diproyeksikan kira-kira seperti apa, Mbak?
2: Kalau kita lihat secara data kuantitatif ya, Mbak ya, dampak paling besar tentu kita lihat dari Selat Hormuz saja. Sejak tanggal 7 Juli di mana serangan gelombang pertama dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran, yang waktu itu melakukan serangan awalnya untuk pada 3 kapal komersial yang melewati Selat Hormuz, setidaknya dalam konteks ini kita lihat bagaimana traffic yang tidak hanya terjadi di Hormuz ya, tentu saja karena di double blokade begitu ya, tertutup, tapi juga traffic di Bab El Mandeb ini turun hingga 34% Mbak. Jadi tentu kita lihat persebaran yang terjadi konflik ini gitu ya, yang sifatnya eskalasinya tidak hanya sifatnya vertikal, yang artinya peningkatan eskalasi tadi jumlah pasukan dan lain sebagainya, tapi juga horizontal, yang artinya pihak yang terlibat ini bukan hanya pihak antara Amerika Serikat dan Iran, tapi juga sangat mengkhawatirkan bagi

0: mana akan melibatkan perang yang sifatnya melibatkan negara-negara di kawasan juga, Mbak. Nah, ini risiko yang mungkin saya bisa bilang tidak pernah muncul sebenarnya selama fase Februari hingga Juni, karena pada fase Februari hingga Juni ini hanya bentuknya ancaman-ancaman saja dari Houthi tanpa ada benar-benar blokade di Bab el Mandeb, Mbak.
1: Baik. Tapi di sisi lain yang tadi Anda sampaikan bahwa bagaimana kemudian adanya peluang negara-negara lain juga ikut bergabung dalam rangkaian perang panas ini antara Iran dan Amerika Serikat. Apalagi kita tahu bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga
0: Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan atau bahkan menggunakan kemampuan militer yang ada berada di Inggris, dan ini juga menimbulkan pro kontra. Namun tentu kita lihat ada beberapa, Mbak, salah satu selain dari dukungan dari beberapa negara yang sebelumnya tidak ada di periode sebelumnya dan saat ini ada, namun saya juga melihat bagaimana misalnya ada beberapa alutsista, misalnya jumlah personel medis yang semakin banyak berada di Timur Tengah, itu ditambahkan. Lalu juga bagaimana opsi-opsi militer yang lebih luas dibandingkan pola Februari, ini juga meningkat, di mana serangan yang dilakukan di pola Februari itu lebih sesuai dengan target, Mbak. Misalnya target di pengayaan infrastruktur pengayaan nuklir milik Iran. Ini lebih terfokus dan spesifik begitu. Sedangkan kalau saat ini ada laporan dari WSG misalnya menyampaikan, Wall Street Journal menyampaikan bahwa akan adanya opsi-opsi yang berkembang, misalnya pengiriman pasukan darat atau bahkan pengeboman kompleks terowongan yang terkait dengan program nuklir milik Iran. Nah, ini adalah opsi-opsi yang belum pernah muncul di situation room Amerika Serikat, namun sekarang muncul. Nah, ini sebenarnya indikasi yang menunjukkan sebenarnya keseriusan terhadap statement untuk meluasnya konflik ini, Mbak.
1: Baik, sebelumnya ujaran ini kan memang kita tahu disampaikan karena adanya serangan yang dilakukan Iran ya. Kalau kita lihat dari petanya, sebenarnya mengapa sih, Mbak, kenapa kok Iran ini kemudian menyerang negara-negara di Teluk dibandingkan atau bukannya menyerang armada Amerika Serikat itu sendiri?
0: Tentu ini adalah pola yang memang berulang ya, Mbak ya, pola yang tidak berubah dari yang dimiliki Iran di pola Februari hingga Juni begitu ya, ini yang disebut dengan cost imposition. Artinya adalah yang dilakukan oleh Iran, taktik yang dilakukan oleh strategi perang asimetris. Artinya kita tahu kekuatan militer Amerika Serikat yang superior tentu tidak akan dapat dilawan oleh Iran dengan cara yang sama begitu, sehingga yang dilakukan oleh Iran bukan eskalasi vertikal seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu menambah amunisi militer, menambah pasukan begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi yang dilakukan Iran adalah eskalasi horizontal, yang artinya adalah dia menyerang secara kuantitasnya itu rendah begitu, intensitasnya rendah namun menyebar begitu, sehingga kalau tadi yang saya statement yang saya sampaikan misalnya melibatkan Yordania, Suriah, Irak setidaknya. Dan saat ini poin yang harus dicatat adalah bagaimana Iran ini melakukan retaliasi seringkali terukur, Mbak. Kita juga melihat dari pola Februari hingga Juni itu terukur. Artinya saat ini Amerika Serikat masih belum perlu melibatkan Israel karena memang Israel tidak diserang hingga saat ini oleh Iran begitu. Dari tanggal 6 Juli hingga saat ini belum ada serangan langsung yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Nah, ini menurut saya adalah hal yang bisa memultiplikasi, artinya akan mempercepat eskalasi jika Iran pada akhirnya nanti akan melakukan serangan langsung ke Israel seperti yang dilakukan pada periode Februari hingga Juni, Mbak Mevri.
1: Baik, artinya apa yang bisa kita tunggu dari kondisi yang saat ini terjadi, atau what can we expect gitu loh, Mbak, dari kondisi yang terjadi saat ini? Karena okay, kalau kita harapkan tentunya ya upaya damai, peredaman dari tingginya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kita harapkan bisa meredam begitu. Tapi artinya dengan kondisi yang terjadi saat ini, kondisinya itu seperti apa berarti, Mbak, yang bisa kita tunggu begitu kondisinya?
0: Ya, satu hal yang mungkin kita bisa lihat, upaya deeskalasi ini masih terus ada, Mbak, dari pihak-pihak yang menjadi mediator atau interlokutor begitu ya, diantaranya misalnya Oman, Qatar, bahkan Pakistan sendiri masih terus untuk melakukan diskusi yang intensif begitu ya, di bahkan Kementerian Luar Negeri Iran pun mengonfirmasi informasi ini bahwa sudah menerima beberapa proposal yang sedang dikaji. Jadi kita lihat bagaimana perang yang terus meningkat ini juga merupakan upaya sebenarnya untuk mendapatkan konsesi terbesar dari, jangan lupa Mbak, bahwa gencatan senjata yang kemarin terjadi dari kesepakatan Bergenstock bukanlah merupakan

0: pekan akhir, karena memang itu adalah window atau jendela selama 60 hari mereka harus bernegosiasi begitu ya. Nah ternyata kita lihat saat ini adalah momen krusial begitu Mbak. Selama Iran sendiri belum menyerang Israel, itu pertama. Yang kedua adalah jika Amerika Serikat tidak melakukan serangan terhadap infrastruktur sipil, sebenarnya kita melihat bagaimana jendela perdamaian juga masih terbuka. Jadi di sisi lain kita juga meskipun tadi saya sampaikan banyaknya pasukan, banyaknya dukungan yang sifatnya militer begitu ya, tetapi di sisi lain ada pola diplomasi di balik layar yang masih dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik, sehingga tentu ini adalah formula kompromi teknis yang pernah kita lihat di pola lalu, meskipun saat ini tidak berada di atas panggung begitu. Jadi kita tidak bisa melihat secara clear, namun tentu statement-statement yang disampaikan baik oleh pihak interlokutor maupun mediator begitu ya, dan juga pihak Iran dan Amerika Serikat terlebih dari Kementerian Luar Negeri Iran, ini menunjukkan masih ada upaya perdamaian di antara kedua belah pihak.
1: Baik, di sisi lain karena kita tahu ya Mbak ya, kalau Iran ini memang, koreksi jika saya salah ya, menyatakan bahwa ini babak baru dari atau perang baru. Artinya apakah pola serangan juga akan berubah ini menuju mungkin ke darat atau seperti apa Mbak?
0: Kalau kita lihat dari dua sisi ya Mbak, kalau lihat dari Amerika Serikat sendiri, tentu tadi saya sampaikan ada alutsista-alutsista yang sepertinya memungkinkan untuk melakukan perang darat, karena dari salah satu misalnya pesawat bomber misalnya yang sebelumnya tidak ada, karena pesawat bomber ini saat ini direncanakan untuk berangkat dari Inggris, karena sebelumnya Inggris tidak menyetujui bahwa landasannya atau pangkalannya digunakan untuk Amerika Serikat begitu ya, berperang dengan Iran. Namun sekarang sudah menyetujui, itu yang pertama. Dari sisi Iran sendiri, kita tahu bahwa Iran ini melakukan strategi mosaic deterrence gitu ya, strategi mosaic yang artinya satu-satunya cara untuk memenangkan perang ini bagi Iran adalah melakukan kejutan Mbak. Jadi elemen surprise, kita tentu tahu dari konteks Juni lalu misalnya atau Februari hingga Juni, salah satu banyak sekali misil serta rudal yang jangkauannya belum pernah dilihat begitu ya, dimiliki oleh Iran, namun ternyata Iran memilikinya begitu. Dan juga bahkan salah satu informasi di akhir Juni yang dari CIA sendiri yang menyatakan bahwa jumlah stok yang dimiliki oleh Iran ini ternyata masih sekitar 60% gitu, yang artinya ini dua jenis kejutan gitu ya yang disiapkan oleh Iran. Dan jika kita tahu Iran ini adalah menggunakan taktik asimetris, akan terus digunakan dalam pola-pola serangan yang dilakukan oleh Iran.
1: Baik, kita lihat nanti bagaimana kemudian perkembangan ke depannya. Terima kasih banyak atas diskusi yang telah disampaikan kepada Mbak Fauzia Cempaka Timur yang merupakan senior analis Indo-Pacific Strategic Intelligence, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak Cempaka.
0: Selamat malam Mbak Mekri.
1: Kita beralih ke informasi lain, di mana kali ini terkait dengan ketegangan yang kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat. Hal ini dilakukan seiring kedatangan rombongan warga Yahudi untuk bisa merayakan hari Tisha B'Av.
2: Sejumlah jemaah Muslim Palestina terpaksa melaksanakan sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Kamis pagi. Pembatasan akses ini dilakukan kepolisian Israel dengan menerapkan aturan usia bagi jemaah Palestina yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Meski awalnya jemaah diizinkan untuk sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, namun kepolisian Israel pada akhirnya membubarkan jemaah yang sedang beribadah di luar area masjid. Berbeda dengan jemaah Muslim yang dibatasi, kelompok warga Yahudi justru diizinkan masuk dalam jumlah besar. Kedatangan mereka bertepatan dengan peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada 23 Juli 2026. Pihak Masjid Al-Aqsa mencatat lebih dari 3.000 pengunjung Yahudi masuk ke area kompleks masjid sejak pagi hari dengan dikawal kepolisian Israel. Kompleks Al-Aqsa di kota tua Yerusalem merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, sekaligus tempat yang sangat dihormati oleh umat Yahudi.
1: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas hingga merambah kawasan permukiman, di mana dari data pemantauan kebakaran hutan Uni Eropa, ada lebih dari 104.000 hektar lahan di Spanyol terbakar sepanjang tahun 2026.
3: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas. Dari rekaman yang dirilis unit darurat militer Spanyol, petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan kobaran api yang melahap kawasan permukiman di Pelayos de la Presa, Madrid pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Asap hitam pekat membumbung tinggi sementara api terus mengancam rumah-rumah warga di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Masih dari kawasan sekitar Madrid, kobaran api yang diduga berasal dari sebuah kendaraan yang terbakar di jalan raya dengan cepat menyebar ke kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan San Martín de Valdelesias. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke kawasan permukiman. Otoritas mengirimkan peringatan melalui telepon seluler kepada warga di Jara Cruz dan San Ramon, meminta mereka tetap berada di dalam rumah demi menghindari paparan asap dan potensi bahaya lainnya. Kebakaran hutan yang juga terjadi di wilayah Borgohondo Spanyol masih belum terkendali. Asap tebal terus membumbung tinggi dari kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Di kota Navaluenga, helikopter pemadam berulang kali mengambil air dari sungai Alberche untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Avila. Menurut salah satu warga yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, situasi tersebut membuatnya khawatir karena api terus berdekat. Sementara warga lain yang menyebut pemandangan kali ini sebagai yang paling suram dan belum pernah ia alami sebelumnya selama 36 tahun tinggal di kawasan itu.
4: Estoy muy desolado y muy destrozado. No me esperaba. Llevo 36 años viviendo aquí y nunca había visto eso. Ni me lo esperaba. Pensaba que se iban a hacer con ellos anoche, pero era tarde ya. Estaba todo muy descontrolado, yo creo.
3: Spanyol dan sejumlah negara di Eropa Selatan saat ini menghadapi kebakaran hutan yang semakin parah. Data layanan pemantauan kebakaran hutan Copernicus milik Uni Eropa mencatat lebih dari 104 ribu hektar lahan terbakar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Sementara di Prancis tercatat sekitar 41 ribu hektar lahan terbakar.
1: Sebanyak 39 pekerja tambang terjebak di proyek tambang Pascua-Lama kawasan Atacama di Chile setelah hujan salju lebat menutup seluruh akses menuju lokasi yang berada di kawasan pegunungan. Puluhan pekerja masih bertahan di kem tambang terpencil di Pascua-Lama hingga Kamis 23 Juli waktu setempat. Menurut Ketua Konfederasi Pertambangan Chile, Hugo Perez, para pekerja harus menghadapi suhu ekstrim yang mencapai minus 28 derajat Celcius pada malam hari tanpa sistem pemanas. Selain itu, saluran pipa yang membeku juga membuat pasokan air untuk kebutuhan dasar tidak dapat digunakan. Namun, pihak perusahaan tambang, Barrick, membantah kondisi tersebut. Perusahaan menyatakan bahwa seluruh pekerja berada dalam kondisi sehat dan masih memiliki persediaan makanan, air, perlengkapan medis, serta dokter yang tetap siaga di lokasi. Menurut media setempat, Barrick berencana mengevakuasi para pekerja dengan helikopter pada Jumat 24 Juli jika kondisi cuaca membaik.
5: Están en una situación bastante compleja y en un tema de salud mental que los tiene súper agobiados a las y los trabajadores, porque también hay trabajadoras, ¿cierto?, que prestan el servicio de alimentación. Y sin duda nosotros como Confederación Minera hemos puesto a disposición para exigir el pronto rescate, más allá que la empresa en un comunicado muy escueta, la empresa Barrick, que dice que los trabajadores están bien, que tienen alimentación, que tienen medicamentos, que tienen médico, que tienen un paramédico.
1: Kerumunan massa memadati jalanan di New Delhi pada Rabu waktu setempat, di mana setelah polisi menggunakan gas air mata dalam aksi unjuk rasa tuntutan reformasi pendidikan. Sementara itu ada ratusan migran dan pekerja kemanusiaan yang berunjuk rasa pada Kamis di Paris, Prancis, untuk memprotes kekurangan tempat tinggal.
6: Ribuan demonstran berkumpul di jalan-jalan New Delhi pada Rabu waktu setempat untuk memperjuangkan reformasi pendidikan. Gerakan protes memanas setelah polisi menggunakan gas air mata dan pentungan dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Gerakan dipimpin oleh kelompok pemuda kecewa yang dibuat sebagai tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh Surya Khan, Ketua Mahkamah Agung India, yang menyebut sejumlah aktivis dan pemuda pengangguran sebagai kecewa dan parasit masyarakat. Para demonstran meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk bertuliskan "Kami bukan teroris, kami hanya menuntut akuntabilitas serta dukungan pendidikan, selamatkan negara." Mereka juga mendirikan tenda dan menolak untuk pergi sampai tuntutan mereka.

0: dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Kuma Betang atau rumah adat suku Dayak yang disebut akan menjadi rumah betang terbesar di dunia. Dengan ukuran 17 x 80 meter akan dibangun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Peletakan tiang perdana bangunan ini nantinya akan dilakukan di bekas lahan kantor Dinas Kehutanan Kalteng di Jalan Imam Bonjol, Palangkaraya dan dihadiri pemerintah daerah, pelajar maupun tokoh adat setempat. Kuma Betang direncanakan terdiri atas 3 bangunan utama sebagai representasi sila persatuan Indonesia dan dapat menampung hingga 10.000 orang. Proses pembangunan dijadwalkan selama 2 tahun dengan bahan bangunan yang dipakai 90% memakai kayu ulin. Selain sebagai pusat pelestarian budaya Dayak, Kuma Betang ini juga akan dilengkapi dengan galeri dan museum. Disebut akan menjadi ikon baru dari Kalimantan Tengah serta diharapkan dapat menarik wisatawan untuk menambah pendapatan daerah.
9: Tujuan tidak yang tidak bukan, Kuma Betang ini rumah besar, rumah adat ya, tempo dulu, zaman sebelum ada kita, leluhur kita, tambik buek kita meletakkan ini untuk bagaimana artinya keragaman, artinya kebersamaan, artinya toleransi, artinya gotong royong di situ.
8: Kita ke informasi lain di mana Jawa Timur disebut sukses menggerakkan roda perekonomian melalui Koperasi Desa Merah Putih. Secara nasional, Jawa Timur menjadi provinsi dengan nilai transaksi tertinggi melalui KDMP. Salah satu KDMP yang aktif dan mendapatkan respons positif dari masyarakat berada di Desa Dapat, Kecamatan Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur.
10: Berdasarkan data di Simkopdes, ada 8.000 lebih koperasi Desa Merah Putih yang beroperasi di Jawa Timur. Hingga pertengahan Juli 2026, Jawa Timur mencatat ada 21 miliar lebih nilai transaksi yang terjadi di KDMP provinsi ini. Hal tersebut sekaligus menghantarkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan nilai transaksi Koperasi Desa Merah Putih tertinggi secara nasional. Koperasi Desa Merah Putih Desa Dapat Kecamatan Balong Panggang menjadi salah satu KDMP yang cukup sukses memutar roda perekonomian warga.
11: Saya sudah ada di satu-satunya Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Desa Dapat, Kecamatan Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur. Nah, kalau ngelihat kondisinya ini barang-barangnya cukup lengkap ya. Di sini ada kebutuhan bayi, mulai dari sabun, kemudian juga ada makanan bayi. Tadi saya juga melihat di sini sudah cukup lengkap, ada sabun mandi, pasta gigi, dan sabun cuci. Nah, kita bergeser sedikit ke sebelah kanan saya, ini adalah minyak goreng. Nah, ini kenapa ditaruh di etalase depan? Karena memang ini yang paling dicari oleh warga. Nah, di sini ada minyak kita. Oke, 1 liter ya. Di sini cuma mungkin sedikit catatan ya, karena di sini memang tidak semua barangnya sudah ada tertera harganya. Jadi mungkin masih harus ke kasir lagi untuk menanyakan harganya. Cuma tadi saya sudah sempat tanya, kalau minyak kita ini harganya 1 liternya adalah Rp20.000, ini cukup murah ya. Beberapa toko ini menjual sekitar Rp21.000. Jadi ada selisih harga yang, beberapa barang ini ada selisih harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat.
10: Menghadirkan koperasi, kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan murah dan mudah dijangkau, membuat koperasi ini mendapatkan respons positif dari warga.
12: Saya dari

0: melihat lumayan tinggi awalnya, karena omsetnya itu setiap bulan, karena laporannya kan setiap bulan. Jadi perkiraan sekitar 70 awal-awalnya untuk transaksi, lama-kelamaan kurang lebih 100 juta setiap transaksi bulannya.
1: Desa Dapet Gresik ini bisa dikatakan cukup jauh dari pusat Kabupaten Gresik. Sehingga dengan adanya koperasi di sini, harapannya bisa memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Adanya KDMP, khususnya pada unit usaha untuk market ini, masyarakat sangat terbantu dengan adanya semakin dekat, otomatis belanjanya tidak jauh-jauh.
1: Kehadiran KDMP di desa dapat menjadi bukti bahwa jarak dari pusat kota bukan halangan untuk mendapatkan kesejahteraan. Ketika kebutuhan pokok makin dekat dan terjangkau, roda perekonomian desa pun bisa tumbuh lebih kuat. Dia Clarissa, Aga Dipa, Gresik, Jawa Timur.
3: Berikutnya, masalah kesehatan mental ini tidak boleh disepelekan karena banyak masyarakat yang pada akhirnya memilih apatis terhadap kesehatan mentalnya karena kekhawatiran akan anggapan negatif atau bahkan biaya yang mahal.
4: Di sini saya mau bilang ke teman-teman di luar sana, kalau kalian gak sendiri, kalian masih harus hidup, entah apapun masalahnya. Mungkin hari ini mungkin bakal melelahkan, tapi setidaknya kalian sudah berani untuk melewati hari itu.
1: Di balik stigma yang perlahan runtuh, kini banyak jiwa yang mulai berani bersuara dan melepaskan label tabu pada isu kesehatan mental. Namun keinginan untuk sembuh seringkali terbentur dinding finansial yang sulit dijangkau. Banyak yang menganggap berobat untuk masalah kejiwaan membutuhkan biaya yang besar. TW salah satunya, ia adalah seorang ibu yang sedang berjuang untuk kesembuhan sang anak dari penyakit mental. Sejak tahun 2023, TW dengan setia menemani sang anak untuk berobat. Ia menyadari bahwa biaya perawatan rumah sakit, obat-obatan hingga layanan konseling sangatlah mahal. Apalagi berbicara penyakit mental biasanya membutuhkan waktu dan kesabaran yang cukup panjang untuk setiap prosesnya. Tapi ia sangat bersyukur karena hingga saat ini semua biaya itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Baginya BPJS Kesehatan bukan sekedar menjadi jaminan biaya, namun menjadi energi baru untuknya dan sang anak untuk terus bangkit dan sembuh.
5: Anak kami dapat layanan yang bagus, terus obat itu kita nggak bayar sama sekali, dan waktu masuk pun juga nggak mengeluarkan apa-apa, dan cocok itu. Kalau seandainya mungkin ya istilahnya, kalau seandainya tidak di cover itu biayanya sangat mahal. Saya lihat di obat itu netnya itu mahal banget gitu, jadi harga per obat itu mahal banget. Ya alhamdulillah dengan ini, dengan adanya BPJS ini, mungkin istilahnya sangat membantu.
1: Kisah serupa juga dialami WL, seorang ibu di Surabaya. Kurang lebih setahun ini WL menemani anaknya yang terdiagnosa ADHD. Sebelumnya WL sempat melakukan pengobatan untuk sang anak dengan pembiayaan mandiri. Ia mengaku biayanya cukup besar karena sang anak membutuhkan terapi dan konseling yang cukup intens. Seiring berjalannya waktu, WL mendapatkan informasi bahwa sebenarnya penyakit ADHD sang anak termasuk penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan. Dan ya, cukup mudah dan cepat prosedur dan mekanismenya. Sehingga sampai saat ini sang anak bisa berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan.
4: Kalau untuk di sini di cover full sama BPJS, kebetulan konsultasi dokter sampai terapi tiap minggunya. Dalam satu minggu dua kali terapi. Kalau mandiri sempat tanya di luaran itu hingga jutaan.
1: Di Surabaya, RSD Profesor Dr. Mulyono adalah salah satu rumah sakit yang melayani pasien kesehatan mental menggunakan BPJS Kesehatan. Melihat tingginya kebutuhan pemulihan, pihak rumah sakit pun berharap dukungan BPJS dapat melangkah lebih jauh. Salah satunya dengan memperluas cakupan rehabilitasi medis serta terapi lanjutan bagi anak di atas usia 7 tahun.
6: Kami sedang berjuang, kami menyampaikan bahwa anak-anak ini perlu untuk

0: pelayanan yang tentu sampai umurnya ya lebih dari 7 tahun. Sehingga kasihan kalau mereka kemudian terhenti untuk kemudian pelayanan itu tidak bisa mereka terima.
1: Sementara itu, BPJS Kesehatan Cabang Surabaya membuktikan komitmennya dalam memberi layanan terbaiknya dalam pembiayaan penyakit mental. Di tahun 2025, BPJS Kesehatan Surabaya mencatat sudah menggelontorkan dana sebesar 39 miliar rupiah untuk klaim penyakit mental.
2: Ya, jadi trennya itu cenderung mengalami peningkatan. Kalau di tahun ini, kalau kami lihat data di tahun 2025 itu kurang lebih 39 miliar, kemudian di tahun sebelumnya itu 35 miliar. Jadi ini memang cenderung naik di setiap tahunnya.
1: Ketika luka jiwa mendapatkan ruang untuk sembuh, disitulah harapan kembali hidup. Pada akhirnya, BPJS Kesehatan bukan hanya sekedar penjamin biaya, melainkan penyambung kehidupan bagi mereka yang berjuang melawan luka batin tak kasat mata. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Ratusan jemaah menghadiri Haul Akbar Ulama dan Tokoh Masyarakat sekecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Jumat petang. Kegiatan yang diisi dengan pembacaan tahlil, doa bersama dan tausiah ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para ulama serta tokoh masyarakat yang telah berperan dalam membangun kehidupan keagamaan dan sosial di wilayah Mampang Perapatan. Selain menjadi ajang silaturahmi antar jemaah, kegiatan ini juga menjadi momen untuk memanjatkan doa bagi bangsa dan negara agar Indonesia senantiasa diberikan keamanan, kedamaian, persatuan, serta dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani, serta jajaran pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan.
4: Temanya hari ini Haul Akbar Alim Ulama dan para tokoh masyarakat Kecamatan Mampang Perapatan. Acara ini dalam rangka kita mengenang jasa daripada para alim ulama dan para tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Mampang Perapatan dengan mengundang para alim ulama yang ada di Kecamatan Mampang Perapatan. Mudah-mudahan bangsa ini, negara ini, khususnya wilayah kita, wilayah Kecamatan Mampang Perapatan selalu aman, tertib, dan semoga dijauhkan dari segala macam malam bala dan musibah.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus dengan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono di Keraton Kilen Yogyakarta. Pertemuan ini membahas isu terkait dengan penurunan kepercayaan publik yang ada di Yogyakarta.
5: Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa GNB seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, Eri Riana Harja Pamekas, Lukman Hakim Saifuddin, Laude M. Syarif hingga Pendeta Gomar Gultom kembali melanjutkan rangkaian silaturahmi kebangsaannya dengan menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen Yogyakarta Kamis siang. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya GNB menghimpun pandangan para tokoh bangsa mengenai berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia. Sebelum bertemu Sultan, rombongan juga telah berdialog dengan sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan ini, mereka berdiskusi mengenai kondisi kebangsaan terkini. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dibahas secara mendalam, termasuk diantaranya menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
6: Penegakan hukum yang dinilai rendah, itulah yang lalu kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik karena penegakan hukum yang tidak konsisten. Dan yang kedua adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin Abdullah, yaitu akuntabilitas publik. Jadi pertanggungjawaban para penyelenggara negara itu jangan hanya bersifat administratif semata, gitu ya, sebagaimana tata kelola pemerintahan kita.
5: Sementara itu, salah satu penggagas GNB Alisa Wahid menilai, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipicu oleh berbagai persoalan yang saling berkaitan. Mulai dari kebijakan yang dinilai belum berpihak pada tata kelola pemerintahan yang baik, hingga keterlibatan aparat pertahanan dan keamanan di ruang-ruang sipil.
7: lalu kemudian kebijakan otonomi daerah, pusat daerah juga ternyata belum optimal, itu tadi dibicarakan. Lalu yang paling penting adalah soal ketidakpercayaan itu dibangun karena sistemnya yang masih, penegakan hukum yang masih belum bisa diandalkan, gitu. Jadi kasus korupsinya jadi banyak. Lalu pengaruh politik, partai politik itu menjadi sangat kuat, begitu. Itu dan juga militerisme yang menguat masuknya, masuknya apa namanya, aparat aparat pertahanan dan keamanan itu ke dalam ruang-ruang sipil, itu juga termasuk hal-hal yang membuat kemudian rakyat ini jadi kehilangan kepercayaan itu, karena ini sebetulnya jadinya bagaimana sih, gitu, itulah gampangnya, gitu.
5: Gerakan Nurani Bangsa menjadi organisasi yang digagas para tokoh lintas agama dan lintas pemikiran, tidak bergerak dalam ranah politik praktis. Mereka berharap seluruh elemen bangsa kembali memperkuat nilai-nilai kebangsaan, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan penegakan hukum yang konsisten. Tim Liputan CNN Indonesia, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Kementerian Koordinator Perekonomian menerima delegasi bisnis Republik Rakyat Tiongkok untuk memperkuat hubungan dagang serta investasi di Indonesia. Total 30 perusahaan RRT menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai kerjasama mencapai 2 miliar Amerika Dolar.
1: Pertemuan delegasi bisnis Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digelar di Gedung Aliwardana, kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis sore. Sebanyak 30 perusahaan tergabung dalam delegasi bisnis Republik Rakyat Tiongkok. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto memimpin jalannya pertemuan dengan delegasi bisnis RRT. Sebanyak 30 perusahaan RRT yang hadir bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, energi terbarukan, transformasi energi, dan juga bidang kesehatan. Duta Besar Republik Indonesia untuk RRT Jauhari Oratmangun mengatakan, dalam forum bisnis ini mencapai sejumlah kesepakatan kerjasama dengan nilai investasi mencapai 2 miliar US dollar atau setara 36 triliun rupiah. Dalam pertemuan forum bisnis tersebut, turut hadir Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Shinta Kamdani. APindo menyatakan dunia usaha nasional siap menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memperkuat kerjasama ekonomi kedua negara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Tiongkok adalah negara besar investor di Indonesia selain Hong Kong dan Singapura. Erlangga menyatakan pemerintah akan memberikan sejumlah fasilitas keringanan pajak untuk mempermudah Tiongkok berinvestasi di Indonesia.
8: China juga merupakan negara besar investor di Indonesia. Kalau kita gabungkan dari China, Hong Kong, dan Singapura, itu angkanya bisa mencapai sekitar 23 miliar dolar. Indonesia memberikan beberapa fasilitas untuk investasi, antara lain tax holiday yang bisa sebesar 100% daripada investasi, tergantung dari jumlah investasi. Kemudian ada tax allowance, kemudian juga ada investment allowance, dan ada fasilitas mengenai super tax deduction.
1: Sebelumnya, melalui Indonesia-China Partnership Forum yang digelar di Jakarta pada Kamis pagi, puluhan perusahaan asal Tiongkok dipertemukan dengan mitra Indonesia untuk menjajaki peluang investasi di sektor-sektor strategis. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun menyebut, forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok.
9: Ya, saya kira setiap calon investor ingin bahwa dia datang ke suatu lingkungan yang punya environment atau conducive environment untuk mereka berinvestasi, jadi misalnya di bidang regulasi dan lain-lain. Nah, saya lihat perkembangan paling tidak 8 tahun terakhir ini selama saya bertugas di Tiongkok, kebijakan-kebijakan investasi kita semakin membaik. Kalau tidak, angka-angka dari Tiongkok kan nggak meningkat. Ini angkanya kan meningkat terus. Saya waktu masuk sana, investasi dari Tiongkok hanya 1,2 miliar US dollar. Dan dari Hong Kong juga. Nah, tahun lalu, angka dari Tiongkok dan Hong Kong itu sudah 20 miliar US dollar. Itu dalam kurun waktu 8 tahun.
1: Hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok juga terus menguat. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, nilai perdagangan kedua negara mencapai sekitar 101 miliar dolar Amerika Serikat dengan Indonesia mencatat surplus perdagangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah Indonesia terus mendorong usaha untuk tidak hanya melihat keanekaragaman hayati sebagai upaya konservasi, namun juga sebagai peluang bisnis yang mampu menciptakan nilai ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
1: Kekayaan biodiversitas Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun hingga kini, pelaku usaha yang memahami bisnis berbasis keanekaragaman hayati masih terbatas. Melalui Biodiversity Plus Business Forum yang berlangsung pada Kamis 23 Juli, pemerintah bersama GIZ mulai membangun ekosistem bisnis berbasis biodiversitas di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong perusahaan besar maupun kecil membentuk divisi khusus yang memahami isu perubahan iklim, karbon kredit, dan biodiversity kredit. Menurutnya, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam bisnis lingkungan yang diprediksi akan terus berkembang.
10: Itu saya mengundang, kalau bisa ada semacam satu divisi sendiri, meja khusus lah, yang mengerti soal climate change, soal biodiversity credit, carbon credit, dan sebagainya. Karena saya ingin, kalau bisa orang Indonesia dulu yang menguasai, katakanlah, permainan dalam bisnis, dalam urusan lingkungan ini. Bukan nanti kita menutup, kita membuka diri kepada siapapun di dunia internasional yang mau. Tapi jangan sampai kita sendiri ketinggalan.
1: Sementara itu, GIZ menyebut forum ini menjadi titik awal untuk membangun kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Ada lebih dari 220 perusahaan tercatat mengikuti forum ini. Menurut GIZ, tingginya partisipasi tersebut menunjukkan besarnya minat dunia usaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat iklim investasi dan mengembangkan bisnis berbasis keanekaragaman hayati. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghimpun masukan dari sektor swasta agar kebijakan dan lingkungan bisnis yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha. Proses tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan investasi di sektor biodiversitas serta mendorong terciptanya pekerjaan hijau.
11: Starting today, we're starting today, so we want to collect the needs, the inputs from the private sector, so we can start a process in which we can target these issues that are of concern to them, together with the ministry and with other ministries, because this is a collective process, and we want to help develop an enabling business environment for them, so we can contribute to conservation of these natural assets, but also economic development and creation of green jobs.
1: Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan, biodiversitas diharapkan tak hanya menjadi aset lingkungan, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi IPSA 2025-2045 Strategi Nasional yang diarahkan untuk memperkuat pembiayaan konservasi dan mendorong peran sektor swasta dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Gita Biningrum, Warsa, Jakarta.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Musim kemarau yang terjadi pada 2020 dan diprediksi berlangsung lebih kering dan panjang. Masyarakat pun diimbau untuk waspada terhadap dampak anomali cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino, termasuk dampak pada kesehatan.
1: Musim kemarau mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah mengalami penurunan intensitas hujan. Sementara suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat fenomena El Nino. Fenomena ini dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan lebih rendah. Normalnya, curah hujan pada Juli berkisar 70 mm.
2: Sangat berkurang drastis. Untuk sebagai informasi aja, di bulan Juli ini curah hujan tercatat hanya sekitar 7 mm.
3: Itu sangat sedikit ya, Pak?
2: Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan normalnya. Normalnya kurang lebih kalau untuk di bulan Juli itu di 50-an sampai 90-an milimeter kalau nggak salah.
3: 31% bahannya?
2: Sangat berkurang.
1: Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan, seperti yang dialami Rian Ramanda, warga kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, ia terpaksa mengurangi aktivitas karena mengalami batuk dan flu. Ia menduga keluhan tersebut dipicu perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari, namun menjadi panas terik saat siang.
4: Panas di kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat, tapi cuaca kurang mendukung gitu.
3: Angin juga kenceng ya?
4: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu. Apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan, perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
1: Hal serupa juga diungkapkan warga lainnya. Mereka mulai merasakan dampak musim kemarau dari kondisi tubuh yang kurang fit hingga berkurangnya pasokan air. Berbagai langkah pun dilakukan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga menghemat penggunaan air.
5: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang benar kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih. Dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
6: Makan yang teratur, makanan yang bergizi, ya gitu aja. Makanan yang bergizi, tidur tidak kurang dari 7 jam, setiap hari minimal olahraga jalan gitu. Itu yang ibu diutamakan itu. Alhamdulillah ya ibu, mudah-mudahan enggak terserak batuk gitu ya.
1: Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Nathanael Andri Mianto, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih kering dan berdebu, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Mulai dari ISPA, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
7: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
1: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Ya, bagi penghobi olahraga pasti sudah tidak asing lagi nih dengan yang namanya sports massage. Ada yang bilang kalau salah satu indikator sports massage yang oke, kalau yang dipijet itu kemudian berasa sakit, bisa sampai jerit-jerit. Tapi sebenarnya benar gak sih anggapan itu? Kita saksikan informasinya, emang iya?
8: Wih, abis sport masak, badan lu sakit-sakit nggak? Sampai teriak-teriak?
9: Kagak, malah tadi gue enak-enak aja nyaris ketiduran malah.
8: Ah, Kurang sip itu. Kalau sport massage yang benar, dipijitnya pasti sakit.
9: Hah? Sport massage yang benar sampai sakit-sakit? Emang iya?
10: Yang saya tahu yang biasa trade-trade itu kalau orang demo. Tapi kalau bicara sport massage tergantung kondisinya. Kalau misalnya emang pas lagi di massage ketemu tuh, misalnya ada otot yang meringkel, otot yang tegang, otot yang kenceng, dan dia dalam tuh. Kan yang namanya otot kan ada lapisan-lapisannya. Terkadang yang namanya otot yang kenceng itu dia ngumpet di dalam. Nah makanya tuh kadang tuh bener-bener sampai ditekan, kadang orang pakai sikut, kadang disikut The Rock, Smackdown tuh. Sampai dalam banget. Nah tapi kalau misalnya emang orangnya aman-aman aja, mungkin memang atlet yang kondisi fisiknya oke, recovery-nya bagus, mungkin nggak perlu sampai sedalam itu. Jadi ya cukup dengan dielus-elus tipis gitu kan. Bahkan kadang orang yang tidur juga bisa aja. Gitu. Apalagi pas begadang 2 hari ya kan, tidur itu pasti. Jadi tergantung kondisi orangnya, bagaimana kondisi ototnya, sama dia mau tanding apa enggak, mau race apa enggak. Karena nggak mungkin orang mau race besok, disikat sampai teriak-teriak, yang ada besok batal lari itu.
9: Bukan, boy. Masas itu nggak harus selalu sakit, tergantung dari kondisi tubuh kita, kondisi gimana otot-otot kita, banyak faktornya, jangan salah lagi ya.
8: Oke.
9: Oke?
8: Oke dong.
9: Sampai jumpa di episode Emang Iya selanjutnya.
0: Sebuah sekolah di Jakarta punya fasilitas belajar dan olahraga baru. Perusahaan kosmetik nasional Paragon Corp resmi meresmikan smart class dan dinding panjat di SMA Negeri 8 Jakarta. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta potensi akademik dan non-akademik siswa. Informasinya kami hadirkan untuk mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Mayfri Syari undur diri, selamat malam, sampai jumpa.
11: Peresmian fasilitas Smart Class dan Wall Climbing SMA Negeri 8 Jakarta berlangsung pada Jumat pagi. Acara ini dihadiri langsung oleh CEO Paragon Corp, Harman Subakat. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi Paragon Corp dengan SMA Negeri 8 Jakarta untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Paragon Corp sebagai perusahaan kosmetik nasional memiliki komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan generasi muda. Smart Class yang dibangun dilengkapi dengan teknologi pembelajaran digital untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan inovatif. Sementara fasilitas wall climbing atau dinding panjat dihadirkan untuk mengasah kemampuan fisik, mental, serta sportivitas siswa di bidang olahraga non-akademik. Wall climbing ini dibangun dengan tipe speed atau lebih mengandalkan kecepatan.
12: Pendidikan itu tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi sebenarnya menentukan mereka kalau akan menjadi orang yang seperti apa, atau sosok seperti apa.
11: Dengan dua fasilitas ini, diharapkan siswa SMA Negeri 8 Jakarta dapat berkembang secara seimbang antara prestasi akademik dan non-akademik.
13: Tentu dengan harapan kalau itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan berkontribusi terhadap prestasi sekolah secara keseluruhan.
14: Kontribusi banget ya sama di Lapan Jakarta, terutama wall climbing, karena saya juga dari Putri Putra Pecinta Alam, ekstrakurikuler. Terus pengalaman saya untuk belajar di smart class itu benar-benar fungsi banget, karena emang dari mejanya dan segala alat-alatnya itu sudah berbasis teknologi.
15: Ketika aku bisa melihat wall climbing aku, itu bisa digunakan sebagai manusia untuk mengembangkan minat dan bakat, dan juga mengasah kemampuan para atlet-atlet yang mungkin memang harus dikembangkan, dan juga mungkin nanti SMA Negeri 8 Jakarta ke depannya bisa mencetak atlet nasional ataupun atlet-atlet yang berbakat dalam bidang wall climbing.
11: Kehadiran Smart Class dan Wall Climbing di SMA Negeri 8 Jakarta diharapkan menjadi contoh kolaborasi antara dunia usaha dan pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, inklusif, dan mampu mencetak generasi muda yang berprestasi. Nabil Haris, Jakarta.

0: Kasus viral mobil mewah yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta akhirnya berakhir damai. Petugas keamanan dan sopir mobil mewah sepakat saling memaafkan.
1: Orang aja.
0: Beragam kisah pilu dan heroik diungkap korban KM Salsa yang selamat. Di antaranya seorang suami yang nekat menyelam demi mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri. Bagi Anda yang sering menumpang kereta api, jangan khawatir jika barang Anda ketinggalan. Karena ada layanan Lost and Found. Dan Sisi Kota kali ini akan mengangkat bagaimana proses pelaporan barang hilang di kereta hingga ditemukan. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Mobil mewah yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat viral di media sosial. Usai sang sopir tidak terima ditegur petugas keamanan. Sementara di Surabaya, sejumlah orang terluka saat muatan baja dari sebuah truk kontainer terlepas usai tali pengikatnya putus.
2: Sebuah truk kontainer angkutan baja mengalami kecelakaan di Jalan Simo Kalangan Surabaya pada Kamis siang. Peristiwa ini bermula saat truk bergerak dari Tanjung Sari menuju ke Banyu Urip. Namun saat melintasi jalanan Simo Kalangan yang menikung, tali pengunci muatan baja terputus. Hal ini langsung membuat sopir kehilangan kontrol hingga truk terguling. Akibat insiden ini, sopir dan satu orang penumpang perempuan mengalami luka-luka di bagian dahi terkena serpihan kaca. Kedua korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat.
3: Jadi peristiwa ini bermula dari sebuah kontainer yang muatan baja ukuran panjang 4,5 meter dari arah Tanjung Sari menuju ke arah Banyu Urip sampai di Jalan Simo Koman, jalannya menikung, tali pengunci mengalami putus sehingga sopir kehilangan kendali.
2: Tidak ada korban jiwa maupun korban lain dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas sempat macet sehingga dilakukan rekayasa kontraflow oleh petugas dari Polsek Sukomanunggal. Sementara di Jakarta, rekaman CCTV merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas security proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu cekcok dengan petugas security dan membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman kejadian tersebut diunggah ke media sosial hingga viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu pada Kamis sore menyebut kedua belah pihak datang ke pospol Tamrin untuk dimediasi di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf. Brayel membantah adanya aksi kekerasan yang dialami oleh petugas security saat proses mediasi. Pihak Polsek Menteng juga membuka pintu bagi kedua belah pihak jika ingin membuat laporan resmi apabila masih merasa dirugikan.
4: Jadi pada saat proses mediasi tidak ada kekerasan atau pemukulan, tidak ada. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan bagaimana prosesnya pada saat itu seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada.
5: Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak, Pak?
4: Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke kedua belah pihak.
2: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakumdit Lantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dilanda kemarau hebat selama 2 bulan, puluhan mama desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa antre sejak subuh untuk menimba air kubangan yang kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi yang sama juga dirasakan warga di Tangerang, Banten. Krisis air bersih sejak bulan Mei membuat warga saling sikut demi mendapatkan air bantuan.
6: Ah.
2: Dengan membawa galon bekas air mineral dan tong besar, sejumlah warga Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten mendatangi truk bantuan air bersih pada Kamis sore. Mereka rela antre bahkan berebut akibat sulitnya mendapatkan air bersih yang disalurkan oleh PMI Kabupaten Tangerang. Meski sempat terlibat saling ribut, penyaluran 10.000 liter air bersih di permukiman warga yang terdampak kekeringan cukup parah ini berjalan lancar. Warga menyebut sudah hampir 3 bulan terakhir sumur bor dan sumur timba di rumah dan permukiman mengering. Untuk memenuhi kebutuhan air untuk memasak dan konsumsi, warga harus membayar sebesar Rp25.000 untuk 6 jerigen berisi 10 liter air.
6: Nah, sering sih kalau udah kemarau panjang itu udah susah gitu air keluarnya. Jadi kemarin juga sempat ngebor lagi gitu biar lebih dalam lagi biar airnya keluar lagi. Gitu.
5: Jadi sempat rebutan air
6: ya? Iya, sempat rebutan air ya.

0: Kepala Markas PMI Kabupaten Tangerang, Hadi Fauzi, mengatakan kekeringan imbas kemarau kini meluas menjadi 8 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. PMI mengaku harus bekerja ekstra untuk menyuplai air bersih ke sejumlah permukiman yang terdampak kekeringan.
1: Belum ada air, kering, airnya kecil.
0: Kekeringan akibat kemarau juga dirasakan oleh warga desa Barengkok, Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Setiap hari warga bahkan terpaksa antre air keruh demi memenuhi kebutuhan air setiap hari. Hal ini terjadi karena sumur warga kering sejak bulan Mei lalu. Air kotor yang ditimba ini digunakan warga untuk mandi, mencuci pakaian dan perabot, sementara untuk kebutuhan masak dan minum warga terpaksa membeli air galon. Tak hanya kesulitan air bersih, kemarau hebat juga mengakibatkan sawah di sejumlah RW mengalami gagal panen. Pihak desa mencatat sebanyak 9.000 jiwa di 6 RW mengalami krisis air bersih. Kondisi ini diperparah karena sawah desa tak memiliki jaringan irigasi hingga mengandalkan air hujan sebagai sumber pasokan air.
2: Di sini dari jam 4 pagi sampai? Udah bangun, ya berhenti-berhenti kalau udah penuh di rumah. Baru berhenti ngambil air.
3: Terus buat apa? Ya. Buat apa aja di sini?
2: Buat cuci piring, buat cuci baju, apa aja buat keperluan di rumah.
4: Buat mandi.
2: Ya buat mandi.
0: Warga berharap Pemda Kabupaten Bogor segera menyalurkan bantuan air bersih dan memberikan solusi jangka panjang agar krisis air bersih tak berulang setiap musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, sejumlah emak-emak mendatangi Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat untuk membuat laporan penipuan pembelian bahan pokok. Mereka sudah membayar hingga jutaan rupiah, namun pelaku yang menjual bahan pokok ini kabur. Lebih dari 40 emak-emak mendatangi Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat Kamis sore untuk melaporkan kasus penipuan penjualan bahan pokok murah. Kasus bermula ketika terduga pelaku menawarkan beragam kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, beras, dan lainnya dengan harga lebih murah dari pasaran. Para mama ini pun melakukan transfer uang pembayaran mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Namun setelah uang disetor, terduga pelaku yang merupakan pasangan suami istri kabur dari tempat tinggal mereka. Korban yang tidak berhasil menemukan keduanya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Total kerugian yang dialami para korban mencapai miliaran rupiah. Informasi berikutnya, petugas gabungan Badan Karantina Penyelenggara Produk Halal dan Kementan memusnahkan ratusan ton bahan baku pakan unggas berupa tepung ekstrak daging dan tulang asal Brazil. Sebanyak 312 ton tepung ekstrak daging dan tulang asal Brazil dimusnahkan petugas gabungan Badan Karantina Penyelenggara Produk Halal dan Kementerian Pertanian di tempat pengolahan limbah PPLI Bogor, Jawa Barat pada Rabu. Tepung ekstrak daging dan tulang ini terpaksa dimusnahkan lantaran menyalahi peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pertanian yang melarang pakan impor mengandung babi. Bahan sitaan dicampur dengan semen, diaduk menggunakan alat berat, lalu ditimbun di dalam tanah. Pemerintah juga memastikan pencabutan izin produsen lantaran diduga melakukan pelanggaran dengan memanipulasi dokumen. Pemerintah juga terus menelusuri sisa bahan baku terlarang ini lantaran diduga sudah beredar di sejumlah kota besar seperti Makassar dan Lampung. Yang ketiga, kami punya informasi kepulangan timnas sepak bola putri Indonesia ke tanah air setelah meraih juara Piala AFF 2026. Timnas sepak bola putri Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam. Pasukan timnas Trikandi sepak bola ini disambut langsung sejumlah pengurus PSSI. Dengan menjuarai AFF Women's Cup 2026, timnas putri Indonesia secara otomatis telah memastikan tiket untuk berlaga di AFF Women's Championship 2027. Pada laga final AFF Women's Cup 2026 yang digelar di Malaysia, timnas sepak bola putri Indonesia berhasil mengalahkan tim Laos dengan skor telak 5-0. Hari ke-9 operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, 14 orang masih belum ditemukan. Sementara itu dua jenazah korban KM Nurul Salsa sudah dapat diidentifikasi dan dipulangkan setelah pemeriksaannya selesai.
4: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada Kamis 23 Juli. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pergerakan arus laut, pencarian difokuskan di wilayah Pulau Sapuka, Pulau Aloang, Pulau Sapinggan, serta pulau-pulau tidak berpenghuni di kawasan Kepulauan Sabalana.
6: Ulangi, jumlah yang sebenarnya setelah kami verifikasi tadi pagi dengan pihak kepolisian itu jumlah korban 76 orang, di mana selamat 58, meninggal dunia 4 orang, dan masih dalam pencarian 14 orang.
4: Perubahan data terjadi karena ditemukan dua nama tercatat ganda dalam data penumpang. Selain itu, satu nama yang sebelumnya masuk dalam daftar manifest, tetapi setelah dilakukan pendalaman dipastikan tidak jadi berangkat menggunakan KM Nurul Salsa. Sementara itu, tim DVI Polda Sulawesi Selatan pada Kamis sore berhasil mengidentifikasi dua korban meninggal akibat tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar. Keduanya merupakan perempuan asal Kabupaten Kepulauan Selayar dan langsung dipulangkan ke rumah duka setelah proses identifikasi selesai. Korban pertama yang dapat diidentifikasi adalah Hasriati berusia 44 tahun. Identitas korban dipastikan melalui pencocokan data gigi, data medis, serta properti yang melekat pada jenazah. Sementara korban kedua adalah Bau Intang berusia 50 tahun. Proses identifikasi dilakukan melalui sidik jari dan data medis.
7: Kantung jenazah dengan nomor PM62D01 Selayar cocok dengan nomor AM002 teridentifikasi sebagai Hasriati. Kemudian yang kedua, kantung jenazah dengan nomor PM62D02 Selayar cocok dengan nomor AM001 teridentifikasi sebagai Bau Intang.
4: Hingga kini tim DVI Polda Sulawesi Selatan telah menerima 16 laporan antemortem dari total 17 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Proses identifikasi terhadap korban lainnya masih terus dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Di balik tragedi tenggelamnya KM Salsa, ada sejumlah kisah pilu dan heroik dari para penumpang yang bertahan berhari-hari di atas air. Mulai dari seorang kakek yang memberikan pelampung kepada sang cucu, sejumlah orang bertahan di atas gabus berhari-hari, hingga seorang suami yang melindungi istrinya dari serangan ikan hiu. Kisah pilu itu kami rangkum dalam laporan khas redaksi berikut ini.
0: Pelampung ini untukmu, cucuku. Belakangan, dalam video yang viral di dunia maya ini, diketahui sosok lansia bernama Umar, 80 tahun, dan cucunya bernama Naura, 13 tahun. Dalam unggahan beberapa akun media sosial disebut, video ini diambil sebelum KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu sore 15 Juli lalu dikirim kepada keluarga mereka. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, salah seorang korban selamat bernama Munawir yang juga kerabat Umar membenarkan tragedi itu. Naas, keduanya baik Naura dan sang kakek belum ditemukan hingga kini. Kisah lain yang viral adalah sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di sebuah hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa, 7 tahun, berada di atas gabus sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, kami pun menemui Diksa di rumah sakit di RSUD KH Hayung pada Selasa 21 Juli. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
8: Datang sama mama, sama bapak nih.
9: Iya. Yeah.
8: Tapi ya itulah kalau ajalnya.
9: Di gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai kan terpisah memang dari kita atau bagaimana?
8: Tidak. itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat orang Pulbamba.

0: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami oleh Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita, usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya.
1: Itu yang enam kulihat kapal, sama ini yang ketujuh yang ambilkan.
2: Bagaimana cara kita meminta pertolongan dengan lain?
1: Pakai cermin.
3: Oh, cermin itu kita kasih goyang-goyang
4: cahaya.
5: Sebagai penanda ya.
0: Kisah heroik lainnya juga datang dari pasangan lansia Andi Samad 62 tahun dan istrinya Siti Amang 55 tahun, warga Dusun Parang, Pasimas Sungguh Timur, Kepulauan Selayar. Andi Samad bercerita saat bertahan di atas rakit gabus, sang istri sempat diserang ikan hiu berukuran 1,5 meter. Melihat sang istri berteriak kesakitan, Andi nekat menyelam dan mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri.
6: Pas saya buka mata, pas saya lihat itu hiu, ikan hiu itu semacam netis, 2 ekor. Satu itu kan, tapi satu seperti ini barangkali. Panjangnya, tapi besarnya saya tidak tahu, tapi panjangnya mungkin barangkali. Itu, alhamdulillah karena bukan itu yang menyentuh dia. Seandainya itu putus kakinya istri saya.
0: Usai menjalankan perawatan pada Kamis 23 Juli, Andi Samad dan Siti Amang akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halaman. Meski kondisi Siti Amang berangsur membaik, ia mengaku kaki kirinya yang sempat digigit hiu masih belum dapat difungsikan dengan normal. Namun, keinginannya untuk segera kembali ke kampung halaman menjadi penyemangat terbesar baginya. Hingga Kamis siang 23 Juli, 4 jenazah penumpang KM Salsa telah ditemukan, sementara 15 orang masih hilang. Sebelumnya, sebanyak 58 penumpang berhasil diselamatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Bagi Anda yang sering menumpang kereta api, jangan khawatir jika barang Anda ketinggalan karena ada layanan Lost and Found. Sesaat lagi, Sisi Kota akan menghadirkan bagaimana proses pelaporan barang hilang di kereta hingga ditemukan. Redaksi segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
3: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
1: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Salah satu layanan yang diberikan oleh PT KAI bagi para penumpang kereta api adalah layanan Lost and Found. Melalui layanan ini, petugas kereta api akan menyimpan serta berupaya mengembalikan barang-barang yang tertinggal dan ditemukan, baik di kawasan stasiun maupun di dalam rangkaian kereta api.

0: Wah, setelah menempuh perjalanan dari Jakarta, akhirnya saya tiba di Bandung ini ya. Wah, saya udah siap banget kulineran, jalan-jalan di Paris Van Java. Tapi bentar-bentar, ini ringan banget. Kayaknya tadi saya bawa tas deh. Wah, kayaknya ketinggalan nih tasnya. Bentar-bentar. Ini tadi saya cek juga udah nggak ada orang. Kita coba konfirmasi ke petugas kali ya. Ditelepon 121 untuk konfirmasi. Bentar-bentar. Oke. Halo, Pak. Kayaknya saya ketinggalan barang di kereta. Bisa dibantu, Pak? Oke, berarti saya tinggal langsung datang aja ke kantor untuk konfirmasi barangnya ya, Pak ya? Oke, siap. Terima kasih ya, Pak ya. Oke, saya langsung ke sana sekarang, Pak. Sudah dikonfirmasi, kita langsung ke sana untuk konfirmasi barang yang tertinggal. Yuk!
1: Kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat, terutama untuk perjalanan antar kota dan lintas provinsi. Ketika bepergian, tidak sedikit penumpang membawa banyak barang. Namun, di balik kenyamanan perjalanan, ada risiko barang tertinggal di dalam kereta maupun di area stasiun. Seperti yang dialami Ganang Parto, seorang jurnalis radio asal Bandung. Usai menempuh perjalanan malam dari Solo menuju Jombang, Jawa Timur, Ganang baru menyadari tas miliknya tertinggal di kereta. Setelah menghubungi layanan PT KAI, tas berhasil ditemukan dan akhirnya kembali ke tangannya.
2: Nah, petugas ini menanyakan detail siapa saya, tiketnya, NIK, nomornya, dari mana mau kemana, barangnya yang ketinggalan apa, bahkan harus diidentifikasi tasnya dan sebagainya, isinya apa, warnanya apa, semuanya saya sebutkan, karena kan memang itu punya saya. Pak, tasnya sudah ditemukan, sudah diamankan di stasiun akhir Gubeng. Nah, nanti akan kami kirimkan kepada Bapak di stasiun Bapak tadi turun menggunakan kereta yang menuju perjalanan melewati sana.
1: Sesuai prosedur PT Kereta Api Indonesia, setiap rangkaian kereta yang tiba di stasiun akhir diperiksa oleh petugas. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada barang milik penumpang yang tertinggal. Pemeriksaan dilakukan mulai dari rak bagasi atas, sela-sela kursi penumpang, area lantai, hingga bagian lain di dalam gerbong yang terpotensi menjadi tempat tertinggalnya barang milik penumpang.
0: Ini kita masih proses pencarian barang, barangkali ada yang tertinggal, tapi dari 7 gerbong ya Kang ya? Dari 7 gerbong tadi kita sudah masuk ke gerbong kedua, sejauh ini tidak ada yang tertinggal. Ini artinya para penumpang sudah sadar betul terkait dengan barang bawaannya. Tapi kita nggak tahu nih di belakang apakah ada yang tertinggal atau tidak. Makanya saya masih mau menyusuri dari gerbong 3, 4, 5, dan terakhir nanti di 7. Yuk kita coba cek-cek lagi.
1: Barang-barang penumpang yang tertinggal di kereta diamankan petugas dan dibawa ke kantor layanan Lost and Found. Barang-barang milik penumpang kereta yang tertinggal ini memenuhi etalase lemari. Mulai dari makanan, botol minum, bantal, hingga alat elektronik milik penumpang, semua dicatat dan disimpan rapi oleh petugas. Di semester pertama 2026 tercatat ada setidaknya 1.500 barang milik penumpang yang tertinggal dan diamankan di stasiun Bandung. Jumlah ini diperkirakan setara dengan nominal 900 juta rupiah. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo menyebut, semua barang yang ditemukan akan didata dan disimpan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.
3: Kalau barang itu adalah barang bahan makanan, yang makanan basah itu kami akan simpan 1x24 jam. Kemudian kalau itu bahan makanan kering, seperti kue-kue kering dan lain, itu kami simpan 7x24 jam. Sementara untuk barang-barang harian seperti kaos, baju, itu akan kami simpan selama 1 bulan. Nah, kemudian untuk barang-barang berharga akan kami simpan selama 3 bulan. Nah, jadi tentunya barang-barang yang nantinya tidak diambil oleh pemiliknya akan kami serahkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan. Seperti barang-barang harian nih, ada kaos, jaket, dan lain sebagainya, akan kami serahkan nanti kepada yayasan sosial. Sementara bahan makanan tentunya akan kami musnahkan, seperti itu.
1: Jika barang mereka tertinggal, penumpang bisa menghubungi call center di nomor 121 atau melapor langsung pada petugas stasiun dengan membawa barang bukti seperti kartu identitas dan tiket yang digunakan. Ketika pengambilan, petugas akan mengonfirmasi beberapa hal kepada penumpang sebelum akhirnya barang milik penumpang ini diberikan. Meski lokasi barang yang ditemukan tidak sesuai dengan lokasi tempat penumpang melapor, barang akan tetap sampai ke tangan pemilik melalui layanan Lost and Found PT KAI ini.
4: Tapi saya sangat mendukung kalau memang PT KAI menyediakan layanan seperti itu. Karena di samping servis ke pelanggan, juga mungkin kita tidak tahu ya barang yang dibawa

0: Jepang itu sangat berharga.
1: Menurut aku itu sangat membantu sekali. Jujur aku pernah kehilangan waktu itu di kereta bandara. Aku kehilangan keychain yang itu tuh harganya lumayan lah. Harganya lumayan mahal, keychain boneka gitu, harganya lumayan. Terus aku tuh telusuri gak ketemu. Terus akhirnya aku ternyata pas aku nyari-nyari tuh ditanyain sama petugas KAI. Prosedur mereka tuh bagus banget dan responsif. Buktinya aku lagi nyari-nyari dan aku belum minta tolong, mereka udah nanyain gitu.
0: Warga tuh terbantu banget sama Lost and Found-nya KAI. Pelayanan mereka bagus banget.
2: Meski barang yang ditemukan bisa kembali ke tangan pemilik, PT KAI tetap mengimbau agar penumpang selalu menjaga barang bawaan mereka, karena hal ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing penumpang. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
3: Tidak hanya manusia yang kegerahan karena musim panas. Di Amerika Serikat, kipas angin raksasa dipasang di peternakan demi menjaga kesehatan sapi dan produksi susu tetap stabil. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Redaksi segera kembali.

0: ini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat peternakan sapi di Amerika Serikat yang dilengkapi pendingin saat musim panas. Sementara di New York, ulang tahun dua anjing terapi yang ketiga dirayakan di sebuah rumah sakit anak. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.
3: Di tengah gelombang panas dan musim panas di Iowa, Amerika Serikat, sebuah peternakan sapi perah menggunakan sistem pendingin khusus untuk menjaga kesehatan ternak dan produksi susu tetap stabil. Peternakan Cinnamon Ridge memasang deretan kipas berkecepatan tinggi, semprotan kabut air, lantai pasir, hingga dinding pendingin agar suhu kandang yang berisi sapi perah tetap nyaman. Langkah ini dilakukan karena sapi lebih sulit melepaskan panas tubuh dibandingkan manusia, sehingga cuaca ekstrim dapat menurunkan nafsu makan dan berdampak pada hasil produksi susu. Meski membutuhkan biaya tambahan, pemilik peternakan menilai kenyamanan ternak menjadi kunci menjaga kesehatan sekaligus kualitas produksi susu. Di tengah suhu ekstrim yang menembus lebih dari 38 Celcius, teknologi pendingin ini membantu peternakan tetap produktif tanpa mengorbankan kenyamanan hewan. Suasana meriah mewarnai Cohen Children's Medical Center di New York Selasa saat dua anjing terapi bernama Dutton dan Queenie merayakan ulang tahun mereka yang ketiga dengan pesta bertema sirkus. Perayaan diisi dengan lagu Selamat Ulang Tahun, hadiah serta kartu ucapan buatan anak-anak yang menjadi pasien rumah sakit. Dutton dan Queenie memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan prosedur medis. Setiap harinya, kedua anjing ini membantu mengurangi rasa cemas, memberikan kenyamanan, serta membuat pasien anak-anak lebih tenang saat menjalani pengobatan. Kehadiran Dutton dan Queenie bagi banyak keluarga pasien bukan sekedar hewan pendamping, melainkan sahabat yang membawa semangat dan harapan di tengah masa-masa sulit.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Al-Qari'ah, ketika gunung berterbangan di hari kiamat. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Afiat. Sibuk apa Pak Kiai sekarang?
1: Iya biasa.
0: Masih.
1: Kegiatan kita masih.
0: Safari dakwah kemana-mana ya Masya Allah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah masih dianggap manfaat.
0: Masya Allah luar biasa. Pak Kiai terima kasih. Seperti biasa sudah hadir di Gapai Kemuliaan. Hari ini insya Allah kita akan belajar mengkaji surah Al-Qari'ah. Nanti kita akan bahas tentang asbabun nuzul dan bagaimana kemudian Allah ingin menggambarkan apa sebenarnya supaya kita bisa lebih dekat dan lebih tahu terkait dengan hari kiamat. Dan sebelum itu seperti biasa saya ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, kalau kita bicara Al-Qari'ah ini kan salah satu surah yang buat anak-anak ini rasa-rasanya sudah harus hafal gitu ya, karena juz amal letaknya di juz 30, jadi surat yang sangat familiar kita juga dengar. Tapi sebenarnya yang juga penting untuk kita ketahui apa dan bagaimana sebenarnya asbabun nuzul dari turunnya surah ini Pak Kiai. Tafadhol.
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, sepertinya memang pengumpulan surah-surah pendek ya yang disebut dengan suratul mufassal, surah-surah yang berfasal-fasal, artinya surah-surah pendek itu sengaja memang dikumpulkan dan peletakannya di akhir sehingga tidak sulit mencarinya. Pertama memang memudahkan untuk dihafal ya bagi anak-anak. Dan biasa kita di Indonesia ini juga sudah ada TK itu yang sejak TK itu sudah mentargetkan hafal juz 30 ini. Itu semacam sebuah target ya. Itu sebenarnya sebuah pencapaian yang terbaik sebenarnya. Kemudian dari sisi muatannya sebenarnya Al-Qari'ah bersama surah-surah Al-Mufassal dalam juz 30 ini yang meliputi inti dari semua ajaran yang ada dalam juz 1 sampai juz 29 terwakili dengan surah-surah itu. Sehingga ada juga kita lihat di majelis-majelis taklim

0: itu orang yang minta mengajukan tafsir, tapi juz tafsir juz 30 karena berkaitan dengan yang lebih banyak dipergunakan dalam sholat.
1: Iya, betul.
0: Dari sisi lain sebenarnya Al-Qari'ah ini adalah di latar belakangi banyak kaum musyrikin pada waktu itu yang tidak mempercayai bahwa kekuatan filsafat materialisme yang dulu memang Romawi sudah lebih dahulu, ya, para filsuf sudah lebih dulu ada dan pengaruhnya lebih dulu menguasai, ya, sebelum datangnya Islam itu, bahwa ada yang mengatakan, ya, pemahaman yang sifatnya ateisme bahwa kekuatan alam ada pada diri alam itu sendiri. Sehingga ketika orang sudah tidak percaya lagi dengan yu'minu nabil ghaib, maka sebenarnya kekuatan spiritual keislaman itu hilang. Jadi umpamanya Islam dan agama-agama hanya berbicara tentang perspektif duniawi saja, maka sebenarnya esensinya itu ya akan hilang gitu. Tetapi justru Al-Quran menawarkan dan memberitahukan, meluruskan bahwa orang-orang yang tidak percaya itu, dia akan lihat dengan kedua matanya, jangankan pada saat hari kiamat itu sendiri. Instrumen-instrumen yang ada di alam semesta ini kan sebenarnya sudah ada. Gunung erupsi, tanah bumi yang pecah, kemudian musibah-musibah angin dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan sebenarnya miniatur-miniatur gambaran tentang peristiwa tentang hari kiamat itu sendiri. Nah, sehingga Allah mengajarkan kepada nabinya, memberikan pemahaman kepada nabinya bahwa mereka harus, bagian dari kata yu'minu nabil ghaib itu, memahami bahwa hal itu pasti akan terjadi dan semua orang akan mengalaminya.
1: Jadi pada saat itu memang dilatar belakangi karena masyarakat mungkin Mekah tidak punya bayangan tentang hal-hal goib, termasuk salah satunya hari kiamat, ya Pak Kiai.
0: Iya, tidak ada dalam agama mereka mengimani tentang hal-hal yang semacam ini.
1: Berarti pada saat itu mungkin kepercayaan atau keyakinan yang mereka anut adalah ya alam semesta itu akan tetap fix begitu, akan tetap ya seperti itu saja ya, tidak akan ada kehancuran begitu ya.
0: Iya, animisme, dinamisme dimanapun juga tidak menyangkut pada hal-hal yang sifatnya yang gaib itu nggak masuk, apalagi pada kehidupan setelah kematian.
1: Okay.
0: Itu tidak ada dalam ajaran animisme, dinamisme itu tidak dikenal.
1: Baik Pak Kiai, kalau merujuk pada namanya sendiri, nama Al-Qari'ah ini kan dari kata Al-Qoru yang berarti kalau kita lihat memukul atau mengetuk dengan keras.
0: Iya.
1: Sebenarnya bagaimana ulama kemudian memaknai arti ini? Ini tuh mengetuk dalam bentuk yang seperti apa sebenarnya, Pak?
0: Iya, ada kata lain, mufasir mengatakan takorra'a. Takorra'a al-khala'iku wa khala'ik, ya. Jadi digoncangkannya, digoncangkannya, dibutarbalikannya khala'ik, jamak dari khalqun, penciptaan. Jadi semua alam semesta itu nanti akan diputar balik, dihancurkan, ya, wa afza'ihi, dan menakutkan. Jadi kata Qari'ah itu hari dimana dibolak-balikkan, dihancurkan, dan sangat menakutkan. Kalau salah satu yang kita mesti berdoa itu, kita jangan masuk pada fase, pada zaman terjadinya peristiwa ini. Kita jangankan mengalami nasib buruk di akhirat, ya. Kalau saja kita mengalami masa pada saat yang diceritakan dengan Al-Qari'ah itu, ya, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ya, pada saat itu sebenarnya itu sudah menjadi siksaan sendiri, padahal kita belum masuk pada alam kematian, belum pada air kebangkitan dan sebagainya. Jadi ada orang yang sudah tersiksa tapi belum mati, artinya dia masih dalam kehidupan. Itu satu. Yang kedua, Mbak Mila, gambarannya bahwa ke depan semakin sedikit orang yang beragama baik. Jadi agama sebagai sebuah status sosial. Kalau sepanjang masih ada kalimatullah, masih ada orang menyebut astagfirullah, Allahu Akbar, kiamat itu tidak akan terjadi. Jadi kalau ini terjadi, itu maknanya kualitas keberagamaan formalistis. Nah, kita berharap ya, jangan sampai kita mengalami masa pada masa yang pada saat itu ditutup kehidupan kita ini dengan adanya huru-hara kiamat, ahwalul kiamah namanya. Mengerikan.
1: Pak Kiai, kalau kita kemudian baca dari awal surah sampai dengan ayat ketiga, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adzraka mal-Qari'ah. Di tiga ayat pertama saja itu pengulangan terus ya?
0: Iya.
1: Apa yang ingin Allah tekankan sebenarnya? Seolah-olah kayak dengerin manusia ini, saya sih menanggapnya seperti itu Pak Kiai.
0: Iya.
1: Perhatian.
0: Tikrarul kalimah dalam pengulangan kata sampai tiga kali itu, ada beberapa surat yang pendekatannya sama ya. Nah, ini salah satunya adalah Al-Qari'ah. Sebenarnya itu pertama adalah dalam ilmu badi, keindahan ya, keindahan bahasa dalam ilmu badi. Yang kedua, ini adalah termasuk daripada ta'kidul kalimah. Kalimat yang diulang-ulang itu menunjukkan kepastian.
1: Paham.
0: Ya, sesuatu yang bermakna pengulangan itu sesuatu yang menunjukkan. Biasa kan kita kalau ngomong sampai diulang-ulang, sampai tiga kali diulang, itu maknanya ya kalau
1: penekanan.
0: Jadi ta'kid namanya. Kalau ibu sudah bilang sama anaknya tiga kali ngomong, udah pasti ibunya marah gitu.
1: Kelar.
0: Iya. Itu maknanya ini, pengulangan.
1: Okay, pengulangan. Jadi maknanya bisa dari segi bahasa.
0: Bahasa, keindahan.
1: Keindahan. Tadi. Berarti kemudian yang kedua adalah penekanan dan kepastian bahwa kejadian itu akan terjadi.
0: Pasti ya, terjadi.
1: Pasti terjadi. Baik, Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait surat Al-Qari'ah ini. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Nur Mahisin di Jakarta Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama
1: saya Nur Mahisin, saya bekerja sebagai guru di SMA Dewi Santika, Jalan Tebet Barat, Dalam. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai penafsiran surat Al-Qari'ah yang menggambarkan tentang huru-hara hari kiamat. Pertanyaan pertama, apakah huru-hara kiamat ketika alam semesta dihancurkan itu merupakan makna hakiki atau makna majaji? Kalau makna hakiki, apakah setelah kehidupan kita ini tidak ada kehidupan lagi? Atau kalau maknanya majaji, yaitu periodisasi, apakah setelah angkatan pertama sudah selesai, maka alam semesta ini akan diisi oleh makhluk atau satu kelompok manusia? Jadi yang dimaksud dengan surat Al-Qur'an ini, maknanya secara hakiki atau majaji, Pak? Terus selanjutnya, Pak, pertanyaan yang kedua yaitu mengenai mizan atau timbangan, Pak. Mizan atau timbangan itu seperti apa ya, Pak? Kalau kita mengenal timbangan atau mengukur berat, biasanya ada dua sisi bagian, yaitu mengukur dan yang diukur, dan ada angka untuk memberikan penilaian berat tersebut. Apakah mizan amal memiliki pengertian yang sama dengan hal yang semacam ini, sehingga berat dan ringannya amal itu sesuai bobot atau kuantitas? Kalau bagaimana kalau kualitas, Pak, ketika ibadah seseorang tentunya dinilai sesuai kualitasnya. Bagaimana cara memperhitungkan volume kuantitas? Dan

0: kualitas dalam timbangan mizan di hari kiamat nanti? Mohon penjelasannya ya Pak, agar kami dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru Nur Mahisin di Jakarta Selatan atas pertanyaannya. Kita jawab satu-satu Pak Kiai. Yang pertama terkait penggambaran surah Al-Qari'ah. Apakah ini memang maknanya makna hakiki atau makna majazi Pak Kiai? Itu dulu, silakan.
2: Iya, Bu Nur ya.
1: Iya, Bu Nur.
2: Bu Nur ini. Sini ayat secara jelas tadi kita sudah membahas kata Qari'ah. Disebut tiga kali itu maknanya litakid, menunjukkan kalimat yang pasti. Kalau kalimat itu pasti berarti kalimat itu maknanya hakiki, bukan makna majazi. Pada ayat berikutnya, yauma izin yasdurun nasu kal farasil mabthus. Pada saat itu ya, kau lihat manusia itu kal farasil mabthus, itu maknanya at-tayrul ladzi fauqan nar, ya, burung-burung atau unggas-unggas yang berada di kubangan, di atas kubangan api. Jadi kalau burung lewat atau unggas itu belalang itu, maka dia pasti akan jatuh dalam. Itu menggambarkan tentang huru hara, ahwalul kiamah, huru hara yang dahsyat itu menggambarkan sesuatu yang hakiki, bukan makna yang majazi. Lalu konsekuensinya, kalau dia itu hakiki, itu memang menjadi sebuah perdebatan yang panjang. Para filsuf mengatakan tidak, dia maknanya makna majazi. Sebab kalau maknanya hakiki, tidak mungkin ketika seseorang membangun sebuah keindahan gedung yang indah, kemudian dia mau menghancurkan, itu tidak logis. Sehingga perpindahan alam itu sesuatu yang pasti, tetapi ahwalul kiamah itu maknanya majazi. Tetapi para mufassir mengatakan tidak seperti itu. Jadi tidak akan ada lagi makhluk manusia yang hidup setelah hari kiamat di dunia itu sudah tidak ada. Jadi memang sudah pindah. Hanya saja kapan dan bagaimanakah pada saat itu terjadi, itu digambarkan di dalam hadis. Selama masih ada orang yang mengucapkan syahadat, masih ada orang yang menyebut-nyebut nama Allah, kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Jadi dia maknanya makna hakiki, bukan makna majazi.
1: Okay.
2: Yang kedua apa tadi?
1: Yang kedua terkait timbangan amal atau mizan, Pak Kiai.
2: Timbangan ya, mizan ya, yang ada di dalam dunia akhirat itu digambarkan di dalam tafsir. Saya baca tentang surah ini di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa al-mizan lahu kifah wali, kifatan walisanan. Jadi timbangan yang memang ada dua neraca ya, pengukur dan yang diukur, walisanan. Lisan yang dimaksud adalah angka yang mengukur dari bobot yang penimbang dan yang ditimbang. Sama persis dengan timbangan yang ada di dunia. Sebab pada saat itu setiap orang itu akan melihat ya, yang di dalam famayakmal misqala dzarratin sarrayarah, yang baik sarrayarah, yang buruk sarrayarah, dia akan melihat. Jadi betapa timbangan itu secara sportif ditampilkan, timbangan ya pada dua apa itu neraca ya, yang penimbang dan yang ditimbangnya itu. Lalu masalah, kalau dibilang menggunakan model timbangan neraca semacam ini, berarti yang ditimbang itu adalah volume, kuantitas. Ya, kuantitas bukan kualitas. Jawabannya dua-duanya akan diberikan penilaian. Memang pada umumnya di dunia ini yang namanya neraca timbangan itu adalah pengukur materi. Maka yang diukur adalah volume. Berapa gram, berapa kilo, ya berapa ton, ukurannya semacam itu. Tetapi volume dalam pengertian kuantitas justru bisa jadi adalah penilaian yang terakhir. Timbangan amal justru lebih berorientasi kepada penilaian volume kualitas. Jadi bisa jadi ya digambarkan itu rak'atani minal alim khairun min sab'ina rak'atin minal abid. Dua rakaat yang dilakukan oleh orang yang berilmu lebih berat timbangannya ketimbang 70 rakaat yang dilakukan oleh ahli ibadah. Nah ini bukan volume secara kuantitas, tetapi adalah kualitas.
1: Ya. Baik. Pak Kiai, kita akan kembali jeda, nanti kita akan lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Al-Qari'ah ketika gunung bertebangan di hari kiamat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, kita merujuk ke ayat berikutnya, ayat keempat. Kalau boleh saya bacakan, Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth. Ini kan artinya manusia digambarkan bagaikan laron yang kemudian berterbangan.
1: Iya.
0: Kepanikan, kemudian tidak saling mengenal, itu kan yang digambarkan pada hari kiamat. Apakah ini nanti juga dialami oleh atau orang-orang beriman akan merasakan kekacauan seperti ini, Pak Kiai?
1: Iya, semua orang pasti akan merasakan itu. Kita masih ingat, Mbak Mila, untuk memahami konsep tentang sunnatullah itu begini. Dulu kalau tidak salah, Nabi Musa alaihissalam, dia semacam protes lah, bertanya tentang ketegasan, kenapa kalau musibah yang dilakukan oleh orang-orang yang pendurhaka, orang-orang yang beriman, sahabat-sahabatnya juga kena gitu. Maka Allah menjawabnya, berangkatlah kau ke hutan, maka kau akan mendapatkan jawabannya. Ya, berangkatlah Nabi Musa ke hutan. Di tengah hutan, setelah lapar, maka dia mencari buah-buahan. Setelah makan, beribadah dan sebagainya, tertiup angin, tertidur dia. Ketika dia tertidur, kakinya digigit semut. Maka pada saat juga itu, refleks kakinya itu menghentakkan, sehingga semut itu mati. Maka Allah bertanya kepada Musa, kenapa kau hentakkan itu? Karena tidak sengaja membunuh, karena dia menggigitnya. Coba kau lihat berapa yang mati. Ya, yang menggigit berapa? Satu, yang mati ada berapa gitu. Kenapa yang lain yang tidak bersalah juga kena? Nah, dari lantaran kakinya, telapak kakinya besar, maka sebanyak itu juga yang berdekatan telapak itu akan mati. Nah, Al-Qari'ah ahwalul kiamah kira-kira seperti itu. Kalau ada orang yang baik mamanya, tapi dia ada di situ, ya, maka otomatis dia akan kena, dia akan merasakan. Itu secara teori pasti dia akan kena. Mau baik, mau jelek, dia pasti akan kena. Di sisi yang lain, seperti tadi saya memberikan penjelasan, kalau melihat ayat-ayat Al-Qari'ah dan ayat-ayat lain yang bercerita tentang huru hara hari kiamat itu banyak sekali ayatnya, sepertinya lama-kelamaan orang yang baik itu sedikit. Karena patokannya selama masih disebut nama Allah di dunia ini, maka tidak akan ada huru hara kiamat itu tidak akan terjadi. Lah kalau seandainya kiamat itu terjadi, berarti logikanya orang-orang yang menyebut-nyebut nama Allah itu sudah nyaris tidak ada lagi. Nah, termasuk apakah anak keturunan kita, ya, apakah anak keturunan kita ini termasuk bagian yang semacam itu. Nah, itu kalau seandainya kita secara talsalsul, secara berantai itu memberikan peringatan-peringatan, maka bisa jadi seakan-akan kiamat itu sangat ditentukan dengan ikhtiar bagaimana kita memelihara kelanggengan alam itu. Jadi kalau sudah tidak ada manfaatnya alam ini, disia-siakan, tidak pandai bersyukur, maka sudah diselesaikan. Nah, jadi kalau dia masih bersyukur, dia masih menikmati dan dia mengaguminya, dan itu yang menjadi pesan kehidupan kita bagi keturunan kita, maka bisa jadi kiamat itu tidak akan terjadi pada saat itu.
0: Paham. Jadi itu juga sangat tergantung bagaimana kondisi manusianya, ya Pak.
1: Iya.
0: Kiai, ya.
1: Kali-kali bilang bisa cepat, bisa lambat.
0: Tergantung bagaimana kita memaknai, ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan hanya memang Allah yang paling tahu kapan itu terjadi, ya, momen itu terjadi. Merujuk pada ayat berikutnya, Pak Kiai. Watakunul jibalu kalaihnil mangfus.
1: Iya.
0: Jadi gunung itu kemudian berhamburan seperti bulu.
1: Iya.
0: Jadi kalau mau gambarkan bulu itu bagaimana, ya? Kan ringan, ya. Kalau di bulu kemudian kalau diterpa angin itu kan ringan dan lari kemana-mana lah intinya gitu. Ini bulunya juga spesifik. domba, paling nggak domba gitu ya Pak Kiai. Kenapa Allah apa ya menggambarkannya dengan sangat spesifik, gunung itu hancurnya sehancur itu, seperti bulu yang ringan yang terbang kemana angin berhembus. Apa yang ingin Allah sampaikan Pak Kiai?
1: Iya, dalam tafsir itu maknanya itu as-suful ladzi yunfisu bil yadi. Suf itu biasanya kulit yang dipakai untuk baju. Nah, itu dari domba. Kalau kita lihat bulu yang terkecil itu, yang paling halus itu domba. Ya, jadi kalau itu suful ladzi yunfisu bil yadi. Bulu domba yang ketika ditarik oleh tangan, seperti itu, gunung itu seperti bulu ketika dibersihkan dari domba itu tadi, Fred, ditarik seperti itu. Enggak ada lagi bobot, kekuatan dan lain sebagainya, hancur lebur. Untuk menggambarkan yang kokoh, yang hebat, yang besar itu enggak ada pada saat gak
0: ada
1: itu,
0: enggak
1: ada nilai.
0: Jadi kehancuran. Kadang-kadang begini Pak Kiai, kalau kita kemudian baca ya surah-surah yang kemudian menggambarkan hari akhir, bagaimana hari kiamat, itu rasa takut yang kemudian muncul ya. Ya Allah, apakah kami, apakah saya, apakah keturunan kita akan mampu menghadapi sedahsyat itu kehancuran dunia? Nah, sebenarnya perasaan-perasaan ini itu harus disikapi dengan cara seperti apa Pak Kiai? Ketika kita mendengarkan atau firman-firman Allah seperti ini Pak Kiai, yang bercerita tentang kehancuran, bagaimana daya hancur yang luar biasa gitu, rusaknya alam semesta gitu Pak.
1: Iya, ada satu riwayat mengatakan ada surah-surah yang menggambarkan tentang ukhrawi itu yang menyebabkan Nabi ya di rambutnya tumbuh uban. Jadi Nabi itu tidak seperti kita kalau sudah tua beruban banyak, itu tidak. Beliau hanya beberapa helai ya di rambut kepalanya itu beruban. Jadi bayangkan kalau sampai berpikir dan menyebabkan beruban itu untuk menggambarkan bahwa enggak, kalau Nabi saja sampai beruban maknanya jangan sampai orang tidak berpikir. Para pemirsa, ini kajian tentang Al-Qari'ah dan ayat-ayat yang bercerita tentang huru-hara kiamat memang dia harus dibaca. Ini kenapa tadi saya sudah memberikan hantaran Suratul Mufassal, surat-surat pendek itu maksudnya supaya dihafal, sering dipakai untuk sholat. Itu supaya kita lebih banyak membaca, supaya lebih banyak mendengar, lebih banyak memberikan perhatian. Secara otomatis kalau dia membaca, kemudian dia perhatikan, dan dia mengingat saja, maka ini sudah menjadi rem yang pakem. Ya, manakala dia punya niatan-niatan yang tidak bagus, maka bisa jadi secara otomatis direm secara pakem. Gitu.
0: Jadi sebenarnya ini bukan, tidak hanya disikapi dengan rasa takut, karena wajar kadang-kadang itu kan menggambarkan, memvisualisasikan bagaimana hancurnya hari kiamat, itu kan ada rasa takut. Tapi sebagai rem ya Pak Kiai ya,
1: iya.
0: Supaya kita berpikir dua kali, jangan sampai kemudian kita merasakan kehancuran yang seperti itu ya Pak Kiai.
1: Ya, saya

0: Tadi ketika saya mengatakan itu, saya sendiri terkena dengan ucapan saya. Kalau Nabi mengatakan, bila ada orang yang masih menyebut-nyebut nama Allah, maka kiamat itu tidak akan datang. Dan kiamat itu dikatakan, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak datang kecuali sekonyong-konyong. Tapi instrumennya sudah tidak ada orang menyebut-nyebut nama Allah. Orang mendewakan alam. Orang mengagungkan
1: akal manusia,
0: harta dan kebebasan berpikir dan lain sebagainya. Cuma itu yang ada dalam benak manusia. Nah, ketika saya berpikir seperti itu, dan tadi saya mengatakan pada saat itu orang yang beriman itu sedikit. Waktu saya mengatakan itu saya kena. Dalam arti sekarang ini sebenarnya ukuran keimanannya sudah bagus belum? Kalau ternyata kita pede keimanan kita mengatakan ini bagus, kiamat masih lama, jangan-jangan justru ya pembahasan tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun nih, pada kajian kita yang beberapa waktu yang lalu itu, haqqatu qati itu, ini belum standar gitu loh. Keimanan yang kita anggap sudah bagus, yang sudah baik selama ini belum standar. Kalau ini belum standar, berarti sangat memungkinkan kiamat itu dekat. Dan Nabi sering mengatakan, ya dalam beberapa hadis sahih itu dikatakan bahwa antara kehidupanku dengan kiamat itu dekat. Nah, kalau dibilang dekat tidak lama, walaupun sebenarnya ukurannya tentunya apakah itu maknanya litarhib ya, untuk menjadikan seseorang itu punya atensi terhadap kajian itu gitu. Tetapi kalau dibilang dekat itu kajiannya perlu kita pikirkan. Standar berarti antara kehidupan kita dengan kiamat itu sudah dekat. Standar nilai. Kalau kita wala apa haqqatu ittaqullaha haqqatu qati itu nilai kita ini, apakah kita ini masih dalam kriteria yang bagus. Kalau sekarang banyak yang beriman tapi belum ukuran. Yang pada standar yang ditentukan, bisa jadi kiamatnya enggak lama.
1: Betul. Jadi kita tuh harus punya artinya kita juga harus pintar menilai diri kita ya Pak Kiai.
0: Iya,
1: pintar betul. Mengoreksi diri juga ya.
0: Iya.
1: Keimanan kita ini sebenarnya di levelnya mana, udah masuk passing grade-nya Allah enggak sih sebenarnya ya, kira-kira gitu ya Pak Kiai.
0: Betul.
1: Oke, masyaallah. Jadi harus benar-benar penuh muhasabah diri sih sebenarnya. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Di segmen terakhir kita akan jeda kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait surah Al-Qur'an. Pak Kiai, di ayat-ayat berikutnya ini kan menjelaskan tentang timbangan amal ya. Barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak, dia akan mendapatkan kenikmatan yang memuaskan. Begitu juga sebaliknya, kalau timbangan keburukannya yang lebih banyak akan merasakan panasnya api neraka. Secara singkat mungkin Pak Kiai, ini kan menggambarkan bahwa ya hati-hati dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, konsekuensinya luar biasa berat loh gitu ya. Barang siapa yang mengumpulkan kebaikan maka Allah janjikan kenikmatan, begitu juga sebaliknya. Apa yang bisa kita ambil dari dua ayat ini Pak Kiai?
1: Iya, tentang timbangan itu sendiri dalam tafsir disebutkan timbangan itu cuma satu. Ya, biya di Jibril, ada di tangan Jibril ya. Fayazidu a'malin nas, maka ditimbang seluruh amal manusia itu tadi. Fa'abbaru minha bil lisan, maka dari timbangan itu sendiri maka catatan-catatannya keluar masing-masing. Jadi orang sekian miliar itu sekali timbang, bukannya berulang-ulang kali timbang. Ya, masuk semua timbangan kebaikan, kebaikan burukan di sisi kanan dan sisi kiri, maka nanti keluar angka bagi catatan-catatan amal. Wow, nah itu yang dimaksud dengan faman ya, apa itu fama man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Kalau catatan timbangannya itu bagus, berat, maka dia pada kehidupan yang dia sukai, yang dia ridhoi itu yang dia sukai. Wa ma man khaffat ya, Pak, kalau yang ringan fa'umuhu hawiyah, maka dia kembali kepada tempat yang menghinakan dirinya. Betapa sangat modern orangnya miliaran tapi cuma sekali timbang, tetapi catatannya tidak tertukar antara satu dengan yang lainnya. Hebat, modern, canggih, super canggih tuh. Dan itu terjadi nanti pada termasuk kita ada di dalam timbangan amal itu tadi. Nah kalau memang begitu, mestinya kita dari sekarang sudah bisa, kita sebenarnya sudah bisa ngukur nih.
0: Ancang.
1: Kita nih kalau ditimbang sekarang nih, hari ini ditimbang, kira-kira lebih berat mana, yang positif sama yang negatifnya. Nah ini kalau timbangan ini, kan ada orang gambar timbangan itu juga biasanya kalau dunia hukum, dunia peradilan ya, atau kejaksaan itu suka menggunakan timbangan. Sebenarnya yang lebih layak untuk membuat simbol tentang neraca itu adalah setiap orang Islam gitu. Maka dia gambarkan itu pada semua kehidupannya, ada timbangan. Jadi kalau dia bisa hidup dalam dua pandangan, lirikan kanan yang baik, lirikan kiri yang buruk pada timbangan neraca amal itu tadi, maka sebenarnya dia sudah beragama secara hakiki. Ya, dia bisa mendapatkan, karena setiap hari dia sudah bisa mengukur, hari ini kita bisa kok, hari ini lebih baik buruk apa lebih baik yang bagusnya. Sehingga pemirsa, ada seorang ulama, dia sampai kurang tertidur karena setiap malam itu apabila dia sudah selesai ya pengajian, maka dia mengambil kertas, dia menulis bangun subuh itu apa yang dia lakukan. Terus kalau sampai malam itu ternyata catatannya berimbang, maka dia tidak tidur. Maka digantinya untuk melakukan pendekatan diri, sholat sepanjang malam sampai besok, karena beratnya timbangan malam ketimbang siang. Kalau seandainya dia dalam catatan itu, maka ada catatan yang menzalimi, maka dia tidak jadi tidur. Maka dia keluar, dia cari, dia ulang tadi pergi kemana, dagangnya kemana, dia cari. Sampai ketemu, dia minta keikhlasan dari orang itu. Setiap hari. Nah itu maknanya bahwa neraca timbangan amal itu bukan cuma sekedar menjadi logo, bukan cuma menjadi sebuah simbol, tetapi memang diberikan sebuah pemahaman dalam pengertian memang dia hidupnya itu berhitung. Bukankah kita itu berhitung itu untuk bisa menjadi orang yang cerdas untuk menakar kebaikan. Nah, jadi Mbak Mila boleh sekarang pulang nanti beli emas 10 gram tapi gambangnya gambar timbangan.
0: Oh.
1: Ya. Ya. Jadi dia dipakai itu bukan untuk diberbangga tetapi dia akan selalu ingat. Untuk diketahuinya bahwa itu adalah neraca yang selalu 24 jam ya kita yang mengisinya yang kiri atau yang kanan ya.
0: Pak Kiai, kalau boleh saya kemudian menyimpulkan dari penjelasannya Pak Kiai, ada 3 poin yang saya rasa yang buat saya sangat penting yang menjadi highlight. Yang pertama adalah memang hari kiamat itu terjadinya pasti dengan tadi digambarkan dengan Al-Qur'an huru-haranya seperti apa. Kemudian penggambaran akhirat itu memang juga pasti dan bagaimana pengadilan Allah itu juga akan pasti, pasti terjadi. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat, kita merenungi ini aja kan rasanya ya Allah, harusnya betul seperti tadi disampaikan Pak Kiai, kisah para ulama yang luar biasa tadi. Hari-hari itu kita ngitung kali ya, amal kita tuh hari ini surplus pahalanya atau surplus dosanya. Tapi belakangan yang bikin aduh ya Allah ini juga jadi ini. Saya tuh merasa Pak Kiai, hari-hari ini itu jempol saya tuh kayaknya lebih banyak ngeluh, lebih banyak apa ya protes melihat dinamika negara kita yang luar biasa, subhanallah ini. Jadi kita banyak melihat, maksudnya kadang kita melihat ketidakadilan, kezoliman, sikap-sikap yang ditampilkan tidak pas. Ini kadang-kadang membuat hati tuh, ya Allah ada hopelessnya. Tapi kan kita gak boleh pesimis ya Pak Kiai ya. Bagaimana di tengah situasi yang tidak mudah ini, kita tetap punya pegangan bahwa ya udah misalnya oh dunia memang tempatnya nggak enak, pengadilan Allah itu pasti ada. Jadi orang-orang yang zalim sama kita meskipun mungkin ini ya Allah tuh nggak tidur. Jadi menguatkan hati di tengah dinamika kehidupan yang tidak mudah ini seperti apa Pak Kiai?
1: Ya tadi kan dibilang mizanun wahidun fiyya di Jibril, satu timbangan dipegang oleh Jibril, yazinu a'malan nas bil lisan, maka sekali timbang akan mendapatkan informasi angka dari masing-masing. Yeah. Dia yang menurut catatan menurut kita ini udah kita yang gaji tapi dia tidak amanah dengan apa yang kita berikan. Kalau seandainya itu dengan gaji ini biar saja nanti kita sama-sama dalam satu timbangan, maka nanti kita juga akan lihat. Orang akan terpuaskan ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, pada saat kejadian itu dia dizalimi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan terbayar ketika dia mendapatkan balasan dari kezalimannya. Pada saat itu ya sudah ambil semua, jangan kasih aku sendiri, ambil semuanya. Maka kita cukup mengatakan itu pada dia.
0: Oke, jadi sebenarnya jangan juga patah semangat.
1: Jangan.
0: Jangan juga menyerah dengan keadaan ya Pak Kiai.
1: Kan kalau dizolimi kan maknanya kita menjadi pesakitan gitu ya.
0: Iya.
1: Enggak, nanti ada hiburan ketika kita catatan kita bagus, dia catatan jelek. Yaudah. Ambil dah semua dah gitu.
0: Oke. Ya Allah ya Manera, mudah-mudahan jadi penguat kita ya. Supaya iya, di tengah huru-hara dunia ini Pak Kiai, kita masih punya pegangan bahwa Allah itu maha adil, Allah gak akan tidur dan Allah tidak akan mungkin menzolimi hambanya ya Pak Kiai.
1: Baik.
0: Ya mudah-mudahan ini menjadi penguat, menjadi obat bagi jiwa kita pemirsa, ilmu dari Pak Kiai, supaya kita tetap berprasangka baik sama Allah ya. Hari kiamat bukan menjadi sebuah ketakutan tapi menjadi pengingat kita.
1: Iya.
0: Dan menjadi momen untuk kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya ya Pak Kiai ya, menghadapi dunia akhirat yang kekal insya Allah seperti itu. Pak Kiai, jazakallah khair ilmunya hari ini.
1: Sama.
0: Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang hari ini kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan bersama saya Rizky Harisnanda
1: dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Bali baru-baru ini menjadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia. Hal ini memicu kemarahan warga di media sosial karena event lari ini digelar di Indonesia namun malah mengeksklusifkan warga negara asing.
0: Ya, sementara itu musim kemarau membawa pemandangan yang tidak biasa di aliran sungai di wilayah Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Di beberapa akun media sosial, sungai yang kekeringan ini ramai dikunjungi dan menjadi tempat wisata dadakan.

0: Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk oleh warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia bahkan membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar. Komunitas lari itu bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute lari. Menindaklanjuti kabar tersebut, pihak imigrasi telah mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
1: Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu orang asing tersebut, dua WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk pengusutannya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian.
0: Event Lari Bali Silent Disco ini diadakan oleh Entourage Bali dengan dua orang warga negara asing yang teridentifikasi sebagai pihak penyelenggara. Keduanya adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut kedua warga negara Belanda ini telah meninggalkan wilayah Indonesia pada 23 Juli 2026 menuju Singapura. Musim kemarau membawa pemandangan tak biasa di aliran sungai di wilayah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dilihat di beberapa akun media sosial, sungai yang kekeringan ini ramai dikunjungi dan berubah menjadi tempat wisata dadakan. Surutnya air sungai juga membawa berkah bagi sebagian nelayan setempat karena membuat ikan-ikan di sungai menjadi lebih mudah ditangkap. Di sisi lain, kondisi air sungai yang surut berpotensi mengganggu lalu lintas angkutan sungai, terutama bagi kapal bermuatan besar. Selain itu, penurunan debit air juga menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan air bersih jika kemarau berlangsung lebih panjang. Delapan pelajar salah satu SMK di Kota Magelang terpaksa berurusan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberantasan Perdagangan Orang, Polres Magelang Kota, lantaran terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam. Tawuran pelajar dengan motif saling tantang di media sosial ini terungkap oleh petugas usai para pelajar merekam aksi mereka dan viral di media sosial. Video viral diketahui direkam pada 23 Juli. Selanjutnya, pihak kepolisian Resort Magelang Kota berhasil mengamankan 8 orang pelajar dan menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang masih disimpan di area sekolah pada Jumat. Kedelapan pelajar ini langsung digelandang petugas ke Mapolres Magelang Kota untuk mendapatkan pembinaan dengan didampingi orang tua serta guru sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, aksi penjambretan menimpa seorang anak berusia 6 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas yang dikenakan korban dirampas pelaku di depan rumah korban saat akan pulang usai bermain. Aksi ini terekam CCTV dan viral di media sosial.
3: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan jika tujuan dirinya membuat sayembara bagi penangkap begal adalah untuk memotivasi warga agar siaga dan selalu waspada. Dirinya juga menyatakan bahwa uang sayembara tersebut murni dari kantong pribadinya.
0: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penjambretan terhadap seorang anak berusia 6 tahun di Kelurahan Siswo Dipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum beraksi, pelaku mengamati dan mengintai korban yang baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi sekitar sepi, pelaku langsung mendekati korban merampas kalung emas beserta liontin yang dikenakan korban, lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor.
4: Awalnya anak saya teriak histeris, kemudian saya keluar, dia sudah nangis. Dan temannya bilang kalau kalungnya udah diambil orang.
0: Kasus penjambretan kini dalam penanganan Polsek Boyolali Kota. Sementara itu, di tengah maraknya aksi begal di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah 5 hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal. Uang tersebut dikatakan Dedi berasal dari uang pribadinya. Namun syaratnya warga menangkap begal harus dalam kondisi hidup dan tidak babak belur ketika diserahkan kepada pihak kepolisian.
5: Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi.
0: Sayembara begal ini tentu saja mengundang berbagai komentar dari masyarakat.
6: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Deddy gitu. Menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu.
0: Pemprov Jabar berharap sayembara ini dapat menekan angka kriminalitas sekaligus menghidupkan kembali semangat ronda dan siskamling di lingkungan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Truk yang menepi di bahu jalan tol tiba-tiba berjalan sendiri saat pengemudinya sedang turun. Truk kemudian menabrak rambu jalan tol di ruas tol Cijago, kilometer 39.
2: Sementara itu Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus, akhirnya ditahan di rumah tahanan KPK. Febri ditahan selama 20 hari ke depan, selengkapnya dalam Metropolitan.
0: Rambu jalan di ruas tol Cijago kilometer 39 roboh usai ditabrak truk yang sedang melintas. Tiang penyangga patah sementara rangka besi melintang di sisi jalan. Petugas jalan tol kemudian memasang pengaman serta menutup sebagian lajur jalan untuk memindahkan rambu. Kecelakaan terjadi akibat truk mengalami gangguan pada selang hidrolik yang digunakan untuk mengangkat bak belakang truk. Pengemudi sempat menghentikan kendaraan di bahu jalan, namun kendaraan kemudian melaju sendiri dan menabrak rambu jalan tol.
7: Terus?
8: Mobilnya jalan sendiri.
7: Oh, mobil jalan sendiri. Terus nabrak tiang.
8: Dan tiang itu yang palangnya.
7: Palangnya.
0: Gunungan sampah di ruang terbuka hijau di Penjaringan Jakarta Utara membuat 1.000 lebih penghuni apartemen resah akibat bau tak sedap. Dari gambar udara terlihat gunungan sampah masih menumpuk hingga Jumat siang. Sampah sudah lebih dari 5 bulan tidak diangkut. Warga menduga sampah dibuang oleh orang tidak bertanggung jawab. Akibat menumpuknya sampah, penghuni apartemen yang berada dekat dari lokasi merasa terganggu. Bau tidak sedap setiap hari tercium, bahkan sudah berdampak ada warga yang terserang penyakit.
9: Ya, waktu gubernur bilang 1-2 hari mau angker habis, sampai sekarang aja belum habis. Sampai sekarang udah 5 bulanan ada kali.
10: Bukan sampai ini, kita udah tutup apa ataupun masih tembus. Jadi baunya tuh luar biasa. Ya tolong Bapak Gubernur, bantu kita lah, kita rakyat kan kasihan juga baunya.
0: Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung. Febri diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Puluhan warga meminta perlindungan dari polisi pasca didatangi sejumlah preman yang mengklaim tanah milik mereka.
2: Informasinya hadir di redaksi pagi akhir pekan, sesaat lagi.

0: Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
1: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
0: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
7: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Puluhan warga mendatangi Polres Metro Tangerang Kota meminta perlindungan dari polisi.
1: Warga sebelumnya didatangi oleh sejumlah pria diduga preman pasca pihak perusahaan mengklaim menjadi pemilik tanah di wilayah Kunciran, Kota Tangerang.

0: tahan, pihaknya sudah membeli tanah dari ahli waris. Kini sengketa ditangani oleh aparat Polsek Pinang dan Polres Metro Tangerang Kota. Asyabul Kahfi, Tangerang, Banten.
1: Aksi perundungan terhadap siswi SMP di Polewali Mandar, Sulawesi Barat viral di media sosial.
2: Ya, aksi perundungan ini dipicu perselisihan dan juga provokasi dari sejumlah pihak.
3: Jadi yang jaksa. Sebuah perundungan terjadi di Kelurahan Sidodadi, Polewali Mandar, viral di media sosial. Perundungan itu melibatkan sejumlah siswi yang masih mengenakan seragam sekolah. Pasca video perundungan ini viral di media sosial, polisi bergerak cepat dengan memanggil para siswa yang terlibat beserta orang tuanya untuk klarifikasi dan mediasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku dan korban sebelumnya terlibat perselisihan dan sudah didamaikan oleh sekolah. Namun perselisihan itu kembali memanas karena adanya provokasi dari orang lain. Usai dimediasi, para siswi yang terlibat perselisihan telah berdamai dan saling memaafkan. Sementara itu, pihak yang terbukti melakukan provokasi diberi sanksi denda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
2: Dalam peringatan Hari Anak Nasional, momentum ini menjadi pengingat menjaga anak bukan hanya melalui pengawasan, melainkan juga menanamkan keberanian bercerita kepada orang dewasa sejak dini.
4: Angka kekerasan terhadap anak masih memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, puluhan ribu kekerasan terhadap anak terjadi dalam 2 tahun terakhir, dengan kekerasan seksual menjadi salah satu jenis kasus yang paling sering dilaporkan. Ironisnya, banyak kasus kekerasan seksual berasal dari lingkungan yang akrab dengan korban, mulai dari kerabat, tetangga, hingga sosok yang selama ini dipercaya. Kondisi ini membuat kekerasan seksual kerap sulit terdeteksi karena terjadi di ruang-ruang yang dianggap aman. Kedekatan antara pelaku dan korban menjadi salah satu faktor yang membuat tindak kekerasan seksual sulit dikenali. Edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada anak, tetapi juga orang tua sebagai sosok yang paling dekat dalam kehidupan mereka.
5: Jadi kalau saya baik ke anak laki-laki maupun yang perempuan, dari kecil saya sudah menginformasikan gitu, dari bagian tubuh kamu mana-mana yang tidak boleh untuk dipegang orang lain. Misalnya kayak leher ke bawah gitu, dari kecil pun saya udah juga salah satu contohnya ya, yang boleh pegang ini adalah mama, nenek, papa, terus sama mbak gitu, dan dokter.
4: Saat dugaan kekerasan seksual terjadi, penanganan tidak boleh ditunda.
6: Aku ikut boxing, tapi boxingnya sama papaku. Jadi kalau misalnya, kata papaku, kalau misalnya ada orang asing, terus kayak ngajak-ngajak, itu kayak biarin aja. Tapi kalau misalnya kayak dia udah kayak mulai gini-gini, itu kayak langsung minta tolong. Kalau nggak ada siapa-siapa, kayak langsung kayak tendang aja, ntar habis itu kita lari.
7: Sebenarnya di usia aku itu, kekerasan seksual itu masih menjadi hal yang seringkali disepelekan. Padahal termasuk hal-hal yang penting untuk ditambahkan di seminar ataupun edukasi sekolah. Dan menurut aku itu salah satu hal penting yang kita harus sudah menanam sejak kecil.
4: Perlindungan terhadap anak memerlukan komitmen dari seluruh pihak. Setiap anak berhak hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang memberikan rasa aman. Mikhaira Amar, Maria Oktober, Jakarta.
1: Informasi berikutnya, hilang konsentrasi di Jalan Tikungan. Pengantin baru di Sukabumi, Jawa Barat mengalami kecelakaan maut saat hendak berlibur ke Kota Bogor. Sang suami meninggal dunia, sementara istrinya mengalami luka berat.
2: Ya, sementara itu aparat Polres Jombang, Jawa Timur menetapkan sopir truk box menjadi tersangka dalam kecelakaan yang menyebabkan tewasnya 2 karyawan pabrik sepatu.
0: Kecelakaan maut merenggut mimpi pengantin baru, warga Kota Sukabumi, Jawa Barat yang hendak berlibur ke Kota Bogor menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, motor melewati pembatas jalan. Di waktu bersamaan, dari arah Bogor melintas truk Fuso hingga tabrakan tak terhindarkan. Akibat kejadian ini, kedua pasutri terlempar sejauh 2 meter. Sang suami tewas di lokasi kejadian, sementara istrinya mengalami luka berat.

0: nggak tahu nyalip itu si motor itu, soalnya dibelokan sih posisinya.
1: Oh, dibelokan.
0: Iya, ada pembatas jalan putih dikit.
2: Kasus kecelakaan truk yang menyebabkan 2 karyawan pabrik sepatu tewas dan 6 korban lainnya luka-luka berujung pidana. Polisi memastikan sopir truk lalai karena rem kendaraan yang rusak tidak diperbaiki. Status sopir truk dari saksi kini menjadi tersangka dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Kasus anak pejabat yang flexing kembali berbuntut panjang. Gara-gara anaknya pamer harta, sang ayah akhirnya mundur dari jabatannya.
3: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan. Segera kembali.

0: Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
1: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
0: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
7: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
8: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
9: Talk It's Fun masih bersama aku Nala.
10: Aku Kak Awam. Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Seorang pejabat pemerintahan di Gayo Lues, Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan viral di media sosial.
1: Dan ironisnya, di saat yang sama, sebagian warga Gayo masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus dan belum diperbaiki sejak 8 bulan lalu.
2: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lues, Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayo Lues masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
3: Melalui surat ini.
2: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
3: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
2: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
0: Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi berbahaya.
1: Sementara itu, limbah pabrik semen di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, diduga mencemari permukiman warga sekitar. Debu tebal dan juga bau menyengat bahkan menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
4: Limbah pabrik semen di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diduga mencemari permukiman warga sekitar. Diakui warga pada Jumat, kondisi telah berlangsung cukup lama. Lapisan debu dan bau menyengat diduga berasal dari arah kawasan industri pabrik semen. Menurut warga, bau tersebut lebih sering tercium pada malam hari dan membuat sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan serta pusing. Menurut tokoh masyarakat Desa Sumber Arum, meskipun keluhan tersebut sudah pernah disampaikan kepada pihak terkait, namun belum ada perubahan hingga saat ini. Sementara belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Jumat malam dengan jarak luncur 1,9 km. Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi terjadi sekitar jam 7 lebih 54 menit yang mengarah ke barat daya yakni ke Sungai Sap. Dari data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di lereng Merapi. Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi berbahaya. Dengan membawa galon bekas air mineral dan tong besar, sejumlah warga Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten mendatangi truk bantuan air bersih Kamis sore. Warga rela antri bahkan berebut untuk mendapatkan air bersih yang disalurkan PMI Kabupaten Tangerang. Hal ini lantaran sudah hampir 3 bulan sumur bor dan sumur timba di rumah dan permukiman mengering. Warga pun harus membayar sebesar Rp25.000 untuk 10 liter air untuk dikonsumsi. Ditemui pada Jumat, Kepala Markas PMI Kabupaten Tangerang, Hadi Fauzi mengatakan, kekeringan imbas kemarau kini meluas ke 8 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di balik tragedi tenggelamnya kapal motor Salsa, ada sejumlah kisah pilu dan heroik dari para penumpang yang bertahan berhari-hari di atas air.
1: Mulai dari seorang kakek yang memberikan pelampung satu-satunya kepada sang cucu, hingga sejumlah orang yang bertahan di atas gabus selama berhari-hari. Ada juga kisah seorang suami yang melindungi istrinya dari serangan ikan hiu.
4: Pelampung ini untukmu, cucuku. Belakangan, dalam video yang viral di dunia maya ini, diketahui sosok lansia bernama Umar, 80 tahun, dan cucunya bernama Naura, 13 tahun. Dalam unggahan beberapa akun media sosial disebut, video ini diambil sebelum KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu sore 15 Juli lalu dikirim kepada keluarga mereka. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, salah seorang korban selamat bernama Munawir yang juga kerabat Umar membenarkan tragedi itu. Naas, keduanya baik Naura dan sang kakek belum ditemukan hingga kini. Kisah lain yang viral adalah sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di sebuah hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa, 7 tahun, berada di atas gabus sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, kami pun menemui Diksa di rumah sakit di RSUD KH Hayung pada Selasa 21 Juli. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
5: Sama mama, sama bapak nih.
6: Iya.
5: Tapi ya itulah kalau ajalnya.
6: Di gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai terpisah memang dari kita atau bagaimana?
5: Tidak. Itu gabus. Tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat, pengumpul bandar.
4: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami oleh Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita, usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya.
7: Itu yang enam kulihat kapal, sama ini yang ketujuh yang ambilkan.
8: Bagaimana cara kita meminta pertolongan ke nelayan?
7: Pakai cermin.
9: Oh, cermin itu kita kasih goyang-goyang
10: cahaya.
11: Sebagai penanda ya.
4: Kisah heroik lainnya juga datang dari pasangan lansia Andi Samad, 62 tahun, dan istrinya Siti Amang, 55 tahun, warga Dusun Parang, Pasimas Sungguh Timur, Kepulauan Selayar. Andi Samad bercerita saat bertahan di atas rakit gabus, sang istri sempat diserang ikan hiu berukuran 1,5 meter. Melihat sang istri berteriak kesakitan, Andi nekat menyelam dan mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri.
12: Pas saya buka mata, pas saya lihat itu hiu, ikan hiu itu semacam netis, 2 ekor. Satu itu kan, tapi satu seperti ini bantal. Dan tapi besarnya saya tidak tahu, tapi panjangnya mungkin barangkali. Itu, alhamdulillah karena bukan itu yang menyentuh dia. Seandainya itu putus kakinya istri saya.
4: Usai menjalankan perawatan pada Kamis 23 Juli, Andi Samad dan Siti Amang akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halaman. Meski kondisi Siti Amang berangsur membaik, ia mengaku kaki kirinya yang sempat digigit hiu masih belum dapat difungsikan dengan normal. Namun, keinginannya untuk segera kembali ke kampung halaman menjadi penyemangat terbesar baginya. Hingga Kamis siang 23 Juli, 4 jenazah penumpang KM Salsa telah ditemukan, sementara 15 orang masih hilang. Sebelumnya, sebanyak 58 penumpang berhasil diselamatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, informasi berikutnya, akhir pekan seperti ini tentu menjadi waktu yang paling pas untuk berburu destinasi kuliner. Serunya, pengunjung diajak menyusuri jalan setapak yang diapit pepohonan tinggi.
1: Ya, berlokasi di kawasan Puncak Bogor, tempat makan ini mengajak pengunjung menyusuri rimbunnya hutan dengan makanan khas rumahan. Berikut ini liputannya dalam Jalan Pagi.
10: Jalan pagi di kawasan Puncak sambil mencari tempat makan biasanya cukup mengikuti petunjuk arah. Tapi ceritanya berbeda bila Anda ingin menyambangi pasar mistis.

0: Pengunjung diajak menyusuri jalan setapak di tengah hutan, diapit pepohonan tinggi, dengan udara sejuk khas puncak yang perlahan menggantikan hiruk-pikuk jalan raya.
1: Berasa main-main di tengah hutan, tapi ternyata ada apa? Lihat! Taraaa! Tempat makan yang enak banget. Namanya Pasar Mistis. Hah, seberapa mistis? Ikutin saya ya.
0: Di balik rimbunnya pepohonan, suasana berubah. Deretan saung bambu, meja-meja kayu, dan aroma masakan yang mengepul dari dapur menyambut setiap pengunjung yang datang. Tempat makan ini mengusung konsep kembali ke suasana pedesaan. Bangunannya berasal dari rumah kayu tua berusia lebih dari satu abad yang dibangun kembali di tengah kawasan hutan, menghadirkan nuansa hangat dan sederhana.
2: Pasar Mistis tersebut adalah sebuah analogi atau sebuah misterius yang ada di gunung. Karena di balik horornya Pasar Mistis, kita membuat konsep yang sangat positif, Bapak. Jadi kita membuat experience atau cerita di balik semua itu dibuat nyata. Ada pasar di gunung, ada pasar di tengah-tengah hutan. Kita buat nyata sesuai dengan konsep yang kita miliki.
0: Banyak pengunjung memilih berlama-lama berbincang bersama keluarga, menikmati udara segar, atau sekadar menyeruput minuman hangat sambil mendengarkan suara alam.
3: Halo, ini rame banget saya lihat dari tadi, sekeluarga. Seru banget, makannya enak. Suasananya gimana ini?
4: Cukup. Oke, di sini suasananya di atas lebih sejuk.
3: Sejuk, alam banget gitu ya, kayak di tengah hutan gitu ya, enggak sih? Tapi emang di sini datang keluarga dari mana aja?
4: Oh, kebetulan kita dari Jakarta Barat. Saya bawa keluarga dari Kalimantan ini, liburan.
3: Wih, jauh banget. Pada libur sekolah memang memang pas banget di sini ya?
4: Pas banget, kita liburan 3 hari di sini, saya nginep di villa sebelah.
3: Kalau Mbak, saya lihat tadi ngunyahnya enak banget, emang makanannya kayak gimana?
5: Makanannya enak banget sih. Murah meriah lagi.
0: Wah. Aroma rempah dan kepulan asap menjadi godaan berikutnya. Setiap hidangan disiapkan satu persatu, mulai dari pecak nila hingga garang asem yang menjadi menu andalan. Saat masakan tiba di meja, suasana hutan yang tadi terasa dingin seakan berganti menjadi kehangatan yang datang dari setiap suapan.
6: Pantesan ini jadi favorit ya, garang asem. Saya dari tadi mikir kok orang pada pesen garang asem. Ternyata memang cocok banget dengan suasana hutan kayak gini. Vibe-nya seru, adem, tapi makanannya pedes-pedes yang bikin kayak langsung anget gitu. Enak banget.
0: Satu porsi garang asem dibanderol seharga Rp51.000, sementara pecak nila seharga Rp55.000. Kuliner tak melulu soal rasa. Terkadang yang paling dikenang justru perjalanan menuju meja makan, suara angin yang berembus di antara pepohonan, hingga hangatnya masakan yang dinikmati bersama orang-orang terdekat. Dan di Pasar Mistis, semua itu berpadu menjadi satu pengalaman yang sulit dilupakan. Roni Satria, Aryo Asmoro, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
7: Nama Gunung Kawi belakangan kembali ramai pasca viral disebut-sebut sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Namun hal ini justru bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya.
8: Ya, bagi warga, makam Gunung Kawi syarat akan unsur budaya dan menjadi tempat untuk berwisata.
9: Setiap hari sekitar 600 hingga 1000 orang datang ke sini untuk bersiarah. Di musim liburan, jumlah pengunjung bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Di kiri makam terdapat pohon Dewandaru. Konon di bawah pohon Dewandaru, dahulu Eyang Jugo yang juga dikenal sebagai tokoh syiar Islam ini bertirakat atau bersemedi. Hingga kini pohon Dewandaru masih tumbuh subur dan terawat dengan baik. Di kanan makam terdapat dua guci besar peninggalan Eyang Jugo yang dulu digunakan untuk menampung air minum. Saat ini banyak pengunjung minum air dari guci ini dan berharap bisa mendapatkan berkah. Bagi masyarakat Jawa, ziarah merupakan tradisi mengunjungi makam leluhur. Menurut mereka, leluhur yang telah dimakamkan tidak meninggal, namun berpindah alam dari alam dunia menuju alam keabadian.
10: Yang berziarah ke sini tuh dari dulu kala ya, itu mayoritas orang Chinese dan juga tidak sedikit yang orang Jawa ya, khususnya Jawa. Karena sepengetahuan saya, budayanya orang Chinese dengan orang Jawa itu beti lah ya, gitu loh, beda tipis gitu loh, ya kan.
9: Tidak hanya ziarah, banyak pengunjung yang datang ke sini justru untuk berwisata dan menikmati sejuknya udara pegunungan. Pengunjung juga bisa memberi makan merpati yang dilepas bebas. Pengunjung yang datang kebanyakan adalah rombongan dari luar daerah Malang.
11: Ke ziarah.
12: Ziarah aja ya, sama wisata atau gimana?
11: Sama wisata, cuma ke sini aja sih, ziarah aja terus balik pulang.
12: Berapa orang mbak dari Mojokerto?
11: Wah banyak sih, kurang lebih satu bis itu berapa ya, 60 orang atau 30 orang.
13: Ya lihat-lihat barusan sampai, sama teman-teman mau lihat keadaan Gunung Kawi bagaimana, soalnya belum pernah ke sini.
14: Kalau saya dulu kecil ke sini tapi sudah lama, jadi mau tahu aja sih perubahannya gimana. Soalnya kan akhir-akhir ini rame ya di medsos itu.
12: Sesuai nggak dengan yang ada di sini, yang di medsos itu?
14: Menarik sih, cukup sesuai sih, cuman yang ada yang masalah mistis-mistis, yaitu nanti kita lihatlah, belum tahu kita sendirinya.
9: Bagi warga sekitar, kompleks pesarehan Gunung Kawi mendatangkan berkah tersendiri. Salah satunya bagi Via, pedagang bunga untuk nyekar di makam Eyang Jugo. Di hari biasa, ia bisa mengantongi uang dari hasil berjualan bunga 80 hingga 150 ribu rupiah per hari. Dan jika di musim liburan, pendapatannya bisa meningkat hingga 7 kali lipat.
15: Harapannya untuk kedepannya, untuk orang-orang yang di sana itu ya yang positif-positif aja. Karena Gunung Kawi itu nggak ada yang seperti yang viral-viral di berita-berita itu kan, itu enggak sebenarnya. Di sini itu cuman ya nyekar, ziarah ke tempatnya Mbah Eyang Jugo sama Raden Mas Imam Sujono gitu aja. Bawa bunga 5.000 atau 10.000 gitu aja.
9: Hal senada diungkapkan Hartono. Warga asli Gunung Kawi ini mengaku mendapatkan berkah dari berjualan kuliner khas Gunung Kawi. Setiap hari selalu saja ada pengunjung yang mampir ke warungnya.
16: Khas daerah sini Pak ya?
17: Ya, yang khasnya itu ayam bakar bumbu rujak, itu yang paling khas dan jadi ciri khasnya Gunung Kawi.
16: Pak, kalau sehari itu biasanya yang beli berapa? Ada berapa orang?
17: Ya, minimal setiap hari itu Gunung Kawi itu selalu ada tamu, tidak kenal hari rame atau hari sepi.
9: Kompleks pesarehan Gunung Kawi ini syarat nilai sejarah dan budaya. Terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, kompleks pemakaman tokoh sejarah ini memadukan nilai spiritual, sejarah, hingga akulturasi budaya yang sangat kental. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.
7: Puluhan pasangan mengikuti nikah massal di dalam mobil dipimpin petugas KUA di dalam mobil masing-masing.
8: Ya, informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
1: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
0: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
6: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Puluhan pasangan mengikuti nikah massal di Kota Kediri. Uniknya, prosesi akad dilakukan di dalam mobil klasik dan memecahkan rekor muri.
1: Sementara itu di Jember, Jember Fashion Carnival 2026 menghadirkan kolaborasi seniman Indonesia dan Jepang.
2: Sebanyak 53 pasangan mengikuti nikah massal di dalam mobil klasik VW Kombi yang beriringan memasuki kawasan Jalan Stasiun Kota Kediri. Prosesi akad dipimpin petugas KUA di dalam mobil masing-masing. Usai menikah, seluruh peserta resmi tercatat secara hukum negara setelah sebelumnya banyak di antara mereka yang hanya menikah secara siri.
3: Ya, alhamdulillah, ya bagi keluarga, bagi anak juga dapat yang diterima negara suratnya.
2: Prosesi nikah massal dalam mobil klasik ini pun dicatat di Museum Rekor Indonesia sebagai yang pertama dan dengan peserta terbanyak.
4: Nikah. Kegiatan ini luar biasa dan ini merupakan kategori kegiatan pertama dan terbanyak yang dilaksanakan di Indonesia.
2: Melalui program ini, pemerintah Kota Kediri berharap semakin banyak pasangan yang memperoleh kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak bagi perempuan dan anak. Sementara di Jember, Jawa Timur, ratusan anak menampilkan beragam kostum kreatif yang memadukan seni, budaya, dan imajinasi dalam World Kids Carnival. Tema HIL diusung untuk menyampaikan semangat pemulihan melalui kreativitas, seni, dan kolaborasi lintas budaya.
5: Jember Fashion Carnival berkolaborasi dengan Sakura Foundation dari Jepang. Sakura Foundation ini, mereka Sakuranesia Foundation ya, dari Jepang ini, mereka menjadikan satu bridging antara Jepang dengan Indonesia.
2: Tahun ini, Jember Fashion Carnival bekerja sama dengan Sakura Foundation dari Jepang untuk memperkuat persahabatan kedua negara melalui pertukaran budaya, khususnya bagi generasi muda. Kolaborasi ini juga menghadirkan talenta Jepang di antaranya Miyu dan Yosuke.
6: Bagus banget ya. So, aku menjadi menjumpai Indonesia. Jadi, aku membuat lagunya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ya. Jadi, aku senang banget nyanyi lagunya Sushi Pop. Semangat.
2: Selama beberapa hari ke depan, Jember Fashion Carnival 2026 akan menampilkan berbagai defile bertema HIL dengan melibatkan ratusan peserta serta seniman dari dalam dan luar negeri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ya, sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 25 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Seorang pejabat pemerintahan di Gayo Luwes, Aceh, mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. ...700 atlet terbaik dari 13 provinsi dan 43 sasana mengikuti kejurnas Wushu Kung Fu dan kejuaraan Wushu Taolu Open Nasional 2026.

0: Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono, pemilihan rumah tahanan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat ia pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain.
1: Menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga legalnya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
0: Viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru.
2: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah pasutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
3: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
4: Istrinya sendiri?
3: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
4: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
3: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
2: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
5: Kami juga menindaklanjutinya dengan memanggil pihak keluarga korban. Kami sudah mengklarifikasi kepada mereka dan atas penyampaian mereka kepada kami bahwa guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu kami juga langsung menindaklanjutinya dengan memanggil guru yang bersangkutan. Setelah kami lakukan klarifikasi kepada guru tersebut, guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
2: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol dan tenggelam. Sebelumnya korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
6: Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur di area Tanggul Ubruk, area Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban bernama Sumarna, berusia 40 tahun, adalah petugas satpam Waduk Jatiluhur. Ia ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol.
7: Ya, informasinya sementara diborgol oleh

0: kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh, kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut.
1: Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban?
0: Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit.
2: Jasad korban ditemukan pada Jumat siang setelah rekan korban sesama sekuriti Waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tidak juga kembali sejak pukul 3 dini hari. Diduga korban tewas dibunuh, tangan korban diborgol oleh para pelaku dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
3: Yang melarang kan dia tugas dia Pak, di wilayah dia, karena wajar lah ya kalau melarang.
4: Jadi tadinya mau ada yang coret-coret gitu Pak ya?
3: Ya katanya itu.
4: Dilarang sama dia.
3: Iya larang, kan wajar lah dia kan.
4: Tugas. Dia lagi tugas itu.
3: Iya lagi tugas.
4: Terus habis itu kejadian itu dia hilang itu Pak ya?
3: Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu coret-coret, malam Rabu katanya gitu.
1: Oh tadi malam tadi gerombolan anak remaja itu datang lagi ke sini?
3: Nggak tahu tuh.
1: Diduganya seperti itu.
2: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban akan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
5: Informasi selanjutnya, menegur mobil mewah yang menerobos lampu merah, sekuriti proyek MRT di kawasan Bundaran HI Jakarta Selatan diduga disuruh bersujud ke sopir mobil mewah tersebut dan diancam pemecatan. Pihak perusahaan tempat sang sekuriti bekerja hingga wakil gubernur Jakarta Rano Karno angkat bicara.

0: Rekaman CCTV merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Saat kejadian, banyak pengguna jalan yang hendak menyeberang sehingga petugas security proyek MRT setempat spontan menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas security hingga akhirnya membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Dari unggahan akun security yang kini sudah dihapus, ia mengaku diminta bersujud hingga diancam akan dipecat. Terkait kabar tersebut, pihak Polsek Menteng telah meminta keterangan kedua belah pihak. Dan jika setelah mediasi ada pihak yang merasa belum puas, polisi membuka lebar pintu bagi kedua belah pihak untuk membuat laporan.
1: Telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan.
0: Sementara itu, menanggapi kejadian ini, Wika Rau KSO, perusahaan tempat security tersebut bertugas, menyatakan dukungan kepada anggotanya tersebut. Manajer proyek mengapresiasi keberanian dan ketegasan sang security menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan ketertiban di sekitar area proyek. Pihak perusahaan juga akan memastikan setiap personelnya memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di lokasi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut permasalahan miskomunikasi ini sudah selesai. Ia juga memastikan petugas keamanan di Bundaran HI tersebut tidak akan dipecat usai cekcok dengan pengendara Alphard.
2: Iya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukan lah apa miskomunikasinya dari mana, ya? Enggak, saya jamin tidak, oke?
0: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum di Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dari lapas di Pekanbaru. Di Lombok, seorang kurir kedapatan menyelundupkan 2,9 kg sabu yang disembunyikan dalam motor.

0: Inilah video penangkapan Ucok, pengedar sabu, ekstasi, dan etomidet oleh tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri di Pekanbaru. Berawal dari informasi masyarakat, petugas lalu menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Herman Syah atau Ucok di Jalan Bukit Barisan. Setelah digeledah, penyidik menemukan sebuah tas berisi kardus yang memuat 10 bungkus besar sabu, 12 bungkus ekstasi, serta 6 bungkus cairan etomidet. Barang haram itu rencananya akan dikirim ke Jambi dan Palembang. Penyidik selanjutnya menangkap Yuyun yang diduga berperan sebagai kurir pengantar narkotika ke Ucok di sebuah hotel di Pekanbaru. Yuyun mengaku mendapat perintah dari SAM, seorang warga negara Malaysia yang kini masuk daftar pencarian orang. Penyidik juga mendalami keterlibatan P yang diduga mengendalikan aksi ini dari dalam lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru. Seorang kurir yang telah membawa sabu dari Aceh, Medan, Jambi, dan Jakarta ditangkap di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur saat akan menyelundupkan sabu ke Pulau Sumbawa pada Senin lalu. Pelaku berpura-pura menjadi penumpang kapal feri dengan membawa sekitar 2,9 kg sabu di sepeda motornya. Menurut polisi, dalam sebulan terakhir aparat membongkar 61 kasus peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 86 orang dan menyita barang bukti 8 kg lebih sabu dan 11 kg lebih ganja. Para pelaku menyamarkan pengiriman narkoba di koper, tas punggung, maupun kerangka motor. Inilah detik-detik Satreskoba Polres Gresik saat menggeledah barang bukti di rumah pengedar narkoba. Di sini, tim Reskoba Polres Gresik menemukan belasan paket sabu seberat 38 gram yang siap diedarkan ke daerah Gresik Selatan oleh DE dan WMF yang merupakan residivis kambuhan. Keduanya mengedarkan narkoba dengan sistem ranjau di mana penjual dan pembelinya tak bertemu secara langsung. Kedua warga Kecamatan Waringin Anom ini lalu digelandang ke Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga gegara kecanduan judi online, bapak dan anak nekat mencuri motor di Denpasar. Sementara di Magelang, 8 pelajar diamankan polisi usai terlibat tawuran dengan pelajar lain.
2: Inilah rekaman CCTV kekompakan ayah dan anak mencuri sepeda motor di sebuah hotel di Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar, Bali. Si anak mengambil motor yang stangnya tidak terkunci, sedangkan ayahnya membantu mendorong. Tersangka Igna, 43 tahun, dan anaknya AKP, 24 tahun, ditangkap di rumahnya di Denpasar. Diduga kecanduan judi online menjadi motif bapak anak ini nekat mencuri motor. Dalam 3 bulan terakhir, keduanya mengaku mencuri 12 sepeda motor dan menjualnya melalui media sosial seharga 10 hingga 12 juta rupiah per unitnya. Video amatir merekam para pelajar sebuah SMK melakukan konvoi menggunakan motor di Jalan Raya Magelang, Semarang pada Kamis siang. Di simpang Tiga Kupatan, rombongan konvoi yang melihat pelajar lain langsung mengejar sambil mengacungkan celurit. Pelajar yang dikejar pun langsung lari kocar-kacir. Berbekal rekaman tersebut, Jumat pagi polisi bergerak mengamankan 8 pelajar dan menyita barang bukti celurit yang masih disimpan di area sekolah. Mereka lalu digelandang ke Mapolres Magelang Kota untuk mendapatkan pembinaan didampingi orang tua serta guru sekolah. Dari pemeriksaan, latar belakang tawuran ini berasal dari saling tantang melalui media sosial. Polisi masih melakukan pencarian terhadap satu pelajar yang berperan sebagai pengambil video serta pembawa senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua anggota rombongan takziah tewas akibat mobil yang mereka kendarai jatuh ke jurang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menanggung

0: lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: 6 mobil terbakar saat kebakaran melanda bengkel mobil di Jalan Palmerah Utara 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di lokasi lain, tepatnya di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 3 rumah, 1 toko, dan sebuah musola terbakar.
1: Dalam rekaman video amatir, terlihat kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bengkel pada Jumat pagi. Petugas suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat berusaha melokalisasi api agar tidak terjadi perambatan lebih luas. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 6 mobil yang terparkir di halaman bengkel di Jalan Palmerah Utara, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran, namun api diduga muncul dari sampah yang dibakar oleh seseorang kemudian menyambar ke mobil yang tengah terparkir. Sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran beserta 50 personel dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
2: Jadi yang itu yang terbakar itu diantaranya ada mobil juga, Pak. Sementara ini ada kurang lebih 6 unit. Untuk penyebabnya itu sementara ini kita belum tahu terkait masalah penyebabnya. Tapi kalau informasi dari yang istirahat di situ, itu kalau nggak salah dari orang nabun, ya sampah lah gitu. Penghuni sudah keluar.
1: 3 rumah, 1 toko, dan sebuah musola yang berada di pemukiman padat penduduk di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dilalap si jago merah pada Kamis sore. Petugas berjibaku selama 6 jam untuk memadamkan api. 4 mobil pemadam dan 7 mobil tangki air dikerahkan agar api tidak menjalar. Penyebab kebakaran masih simpang siur, diduga berasal dari kompor dan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
3: Oh, untuk yang kebakar 5 rumah sama plus musola, jadi 4 rumah 1 musola, jadi jumlahnya ada 5 yang terbakar. Terkait masalah penyebabnya ini masih simpang siur, ada yang mengatakan dari kompor, ada yang mengatakan dari konslet listrik.
1: Penyebab kebakaran tersebut saat ini masih diselidiki oleh petugas Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 2 dari 7 anggota rombongan takziah tewas akibat mobil yang mereka kendarai jatuh ke jurang di Madiun. Akibat tali pengunci muatan baja terputus, sopir kehilangan kontrol hingga truk terguling di Surabaya.
1: Dalam rekaman.
4: Suwarno dan Yatim tewas dalam kecelakaan sebuah minibus di Jalan Pegunungan di Desa Segunung, Kecamatan Dagangan, Madiun, Rabu malam. Menurut warga, kecelakaan bermula saat minibus yang berisi rombongan 7 orang hendak bertakziah ke rumah kerabat di Desa Segunung. Diduga akibat tak menguasai medan saat melintasi jalan menurun dengan tikungan tajam, pengemudi kehilangan kendali sehingga kendaraan terjun bebas ke dasar jurang sedalam 50 meter. 5 penumpang lain mengalami luka di peristiwa ini. Semua korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Madiun. Sebuah truk kontainer angkutan baja mengalami kecelakaan di Jalan Simo Kalangan Surabaya Kamis siang. Peristiwa ini bermula saat truk bergerak dari Tanjung Sari menuju Banyu Urip. Namun saat melintasi Jalan Simo Kalangan yang menikung, tali pengunci muatan baja terputus. Hal ini langsung membuat sopir kehilangan kontrol hingga truk terguling. Akibat insiden ini, sopir dan satu orang penumpang perempuan mengalami luka-luka di bagian dahi terkena serpihan kaca. Kedua korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Suasana duka menyelimuti rumah duka Bau Intang, salah satu korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat.

0: Sementara itu 4 korban selamat musibah tenggelamnya KM Nurul Salsa tiba dengan selamat di Pulau Jampea pada Kamis malam.
1: Suasana haru menyelimuti kediaman almarhumah Bau Intang berusia 59 tahun di Jalan Tin Soeharto, Kelurahan Putabangun, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kedatangan peti jenazah disambut keluarga, kerabat, dan warga yang sejak pagi menunggu di rumah duka. Bau Intang berangkat menggunakan KM Nurul Salsa bersama suami dan 4 kerabat untuk menghadiri acara resepsi di Jampea, Kecamatan Pasima Sunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 orang dalam rombongan tersebut, 1 orang berhasil selamat, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 4 lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dalam pesan terakhir korban kepada anak, ia menyampaikan kapal mengalami mati mesin. Setelah itu, komunikasi terputus dan nomor telepon korban tidak dapat dihubungi lagi.
2: Warna chat mana bilang mesin kapal rusak, kalau bisa ke tim SAR.
3: Itu jam berapa?
2: Jam 10, 10 lewat, jam 11.
4: Itu komunikasi terakhir ya, yeah. Dengan
2: Mbak Tung. Bilang ada lagi sambungannya itu lagi dengan daerah kelas, sampai situ di telepon tidak pernah naik.
1: 4 korban selamat musibah tenggelamnya KM Nurul Salsa tiba dengan selamat di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Kamis malam. Mereka merupakan warga desa Bonto Maling, Makmunasa, dan Tanama Lala, Kecamatan Bonto Masunggu. Di antara rombongan tersebut terdapat pasangan suami istri Andi Samad dan Siti Amang. Selama terombang ambing di atas gabus bersama penyintas lain, keduanya saling menguatkan agar tetap bertahan hidup.
5: Yakin saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu mati, saya juga mati. Tapi apabila saya hidup, pasti kamu juga hidup. Karena napasmu adalah napasku.
1: Tim DVI menerima dan akan melakukan proses identifikasi terhadap 1 jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa. Korban merupakan jenazah ketiga karamnya KM Nurul Salsa yang masuk di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah tersebut ditemukan di sekitar perairan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada operasi pencarian hari ke-9 pada Kamis kemarin. Kondisi jenazah disebut telah mengalami pembusukan lanjut, namun tim DVI masih mengupayakan identifikasi melalui sidik jari, data gigi, properti yang melekat pada korban, hingga ciri-ciri medis lainnya agar proses identifikasi dapat diselesaikan. Jumlah korban KM Nurul Salsa mengalami perubahan dari sebelumnya 78 orang menjadi 76 orang. Perubahan ini terjadi karena ditemukan 2 nama yang tercatat ganda dalam data penumpang serta 1 nama yang sebelumnya masuk dalam daftar manifest. Namun setelah dilakukan pendalaman dipastikan tidak jadi berangkat menggunakan KM Nurul Salsa. Dengan pembaruan data tersebut, saat ini tercatat 58 orang ditemukan selamat, 4 orang meninggal dunia, dan 14 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jumat siang di Gedung A Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajarannya melakukan pertemuan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi membahas pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan kolaborasi ini dilakukan melihat kasus hukum kepala daerah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Mendagri sudah merencanakan sebanyak 10 titik kegiatan yang akan dihadiri oleh kepala daerah beserta jajarannya bersama KPK. Menteri Tito juga menambahkan Kementerian Dalam Negeri beserta KPK akan terus memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
6: Dihadiri nanti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, kemudian juga DPRD-nya, pimpinan DPRD, kemudian juga Sekda, pimpinan perangkat daerahnya, terutama yang membidangi pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, keuangan, aset, pengadaan barang, dan jasa, manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, ASN, gitu, pelayanan publik, dan kami juga memonitor, mendeteksi, berusaha menginventarisir anggaran yang dianggap tidak efisien agar diefisiensikan. Ini yang rencana ke depan kita akan tim dari Kemendagri dan juga tim dari KPK akan bersama-sama di samping tentunya upaya perindakan tentunya tetap menjadi domain dari penegak hukum khususnya KPK. Tapi kita mengintensifkan upaya pencegahan juga. Itu kira-kira langkah kita ke depan, mungkin mulai minggu depan putar ke 10 area.
3: Ada hal-hal yang saya sampaikan kepada khususnya kepala daerah, gubernur, wali kota, dan para bupati. Jadi cerita yang pertama adalah tentang masalah antara realita dan ekspektasi. Nah, dari realita dan ekspektasi ini kami melihat bahwa ekspektasi masyarakat soal pelayanan publik, kemudian soal kesejahteraan, ya termasuk juga pendidikan, di dalamnya ada masalah kesehatan dan lain-lain, itu sangat tinggi sekali, sangat luar biasa sekali. Tapi kemudian di sisi lain, realitanya ternyata banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan fasilitas tersebut dengan baik.
0: Jabat pemerintahan di Gayo Lues Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
1: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
0: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Seorang pejabat pemerintahan di Gayo Luwes Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Ironisnya, di saat yang sama sebagian warganya masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus sejak 8 bulan lalu.
1: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwes Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayo Luwes masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang